0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Hanua dirubanya uburugu Jerusalén. Abame nichugun gara da hon lun hanegni sensu le hondara gubay hon waduhanyu ha nyeinbanya. Ahen ginya lunti lubay nidin houdi banoma. Lida nuwe yesu, nasagiru ba lobo wa uginye Macedonia lunerederu fiu be yu nyein. Nachiliru ba lubay ti uburugu Korintu laiginya. Hafuga nerederagun huma fiu dan, o nasagiru ni la sun lidani huya nyein. Gayara baiti hideragunina lida nuweyesun leme nyihin lumuti nidin larigin nebeluha humon. Mabusa eruntina chiligu erigina arihan busentina nerederagun fiudan huma ahin busen wabureme. Nerederu baja uburugu Efesu dari lueyuri pentecostesu lugundu dara libena nuba luneseri bidun lun Jesucristo ja. Lausun anyahin lasaragu misinyeti hon. Ahin achilira Timoteu Hocha huma lun gunda la haganagua, lugundu luwadigi marinya luagu wabure me Jesu Kristu keisi au. Managa humai keimikata, dame le gumula li lidani huma. Hidera gweime lugayara la lagiribudun numu, lau aba ugundani tida lanigi. Nagura bahanyin ja Efesu, hausun hibiri waduhanyu, luegi Jesu Kristu halumba ya hayabi uwara luma. Ayumura wadna yebe lun Apolosu, lun lidi hama hibiri wadugenyu arihan, mahati lidi ngueto, kama lumu lidi badame le gayara la. Agaguduwa nyumeme huma, deregu dagu lida hafinye, agaburi da huma kei ugerinya ha awanse rubanya lida inarani heri hugieme. Sunkate le hadigubai, adiga humai lau insinye habuni. Niduhenyu, subudi humuti luago esu tefanasi la hama sun tila na luba, furumiye banya lobo wakaya igiru tinya binadi hagaburi lun heresi biru ni Kristu. Lagu ginye derege guanya la hongwa lun heseri bidun hong waduhanyu lida afinyani. Busenti na lubaiti lu ginye hicha agun hongwa hong. Luma hong sunha ideha banya na dagime hagia. Gunda tina lau hayabin esu tefanasi foru tunatu luma akaiku nyahun. Ladiga ruha mutile mega hasinye lubai sun huguya itiga nun, ruhanya gurasu nun, ani afinya tina luagu hanigu balaginye gurasu hamagye luagu hadimuri ha hun nuagu. Lunti hetengi unibungi hawagu gurigia itaratinya. Mabu igahanya tila na ligili siburito lobu agubon asia hun. Mabu igahanya ginye akila tuma purisika hama sunha audara gubanya habinye hun. Keisi afinya tina luagu Kristu. Mabu igahanya sun iduhanyu ha jarafa banya hun, busugwa huma hungwa lau achuru ni le sanduti. Au Pablo, nauna hanye mabu igo le hun le naburi habai lau nuhabu luma ni letina. Le misi habuti lungwa bule wa Jesu Kristu, reide ila labu gen linya ragun bungiu, giribu ba furese ubo wagun wabureme. Binilo wabureme Jesu Kristu, auna hanumuti nisi habu lida Jesu Kristu hun sun huguya itarala.
2: Tibie maligara da Paulo, hon Corintuna, capítulo Aba.
1: Au Paulo, lani Jesu Cristo apostolo, lau lugunda bungio, au luma Timoteo, naburhanyo gara da to hun, huguya le tila na beiligilisi, to uburu gubo Corintu. Luma hon sun ha lani gubungio ha, lobo agubanya akaya. Recibi huma biniruni luma darangilo, luma ge waguchi bungio, luma ge wabureme Jesu Cristo. Alawa ho wala bungio le lugu chibai wabureme Jesu Kristu. Lige wagu chibai le kudemi habubai won. Ani aransi nyulinya lunlichu gugurasu won sun wada. Ruti ginye digida gun won lida sun wasukuriru. Lunginye gayara la wafurende iru ida luba la gayara la. Wichu gun digida gu hon amu ha asufuriru banya. Lida meme luwuyeri igabiri le lichu gubai won. Lugundu itara kei luwenri wasufuriru lagu liri Kristu. Itara linya ginye veresi birun aba onwebu digedagu lumagi. Ahin lubai ti sufri wabai, la susere dunbe itara, lungu gayara la heresi birun digedagu luma asal baruni. Ahin ginye ti resibi wabai digedagu, lungu ginye heresi biru balan

0: دغه لون کجر الله هوندونی اسوفریونی له واسګربای همنی گتیوا لاغو حسګر مې بلل دره بګونل د حفینه لاوسون ویری لا حسوفریرون ریسی بیرباګینه دغه دغه لومګی بونګیو نیدوهنیو پوسنتی ولون حسوبو دینون لاغو سراګو لینې ګوګل کو اسوفریربای لوګو اګو آسیا دریت یو چواګونی لګیا دریه بلون مېره دی ولان لون ووندونی لاورګو ویارا حریتا ګوتی وایې بلواګو ووې ګبلا Sandigu atiwa yebe wongu wa kaigirigi ha siyadi wanya lung howe. Gama lumu arufu da hati lira wong. Lung wemeni gidu lwagu bungyu le kabafu bay lung lasara gidu ninya hilanya. Mama lung wa wogu wa la wemeni gida. Sefu lumuti wa bungyu ani le sefu na meme badiwa lidange dencho lana oweni. Ani ruwa mali wemeni gidu lwagu. Lwagu le sefu na meme badiwa la. Aha wa hidra wa lau hafuri idu wa wagu. Ani ahanya afuri da sarago grigi wa wago lobungio. Sarago banyechu gutinye tengiruni lobungio, lwago fulese ilani wa lao edieve se ile, veresi birubai lumagia. Ani yaba kate ilebuna wanangu wongua, tadimuri hawanigi won lwago lubuidu ligabri wabagaridu. Hagana guatima, lwago waibugu lao unabuguni luma furangu, le lichu kubaibungi won lao lareini, mama lao lichu wao, Lidan le waburi habai hun tida wagarada, uwati ni kata ramu da guati nyen le hasinyeru aliha o gunfaranda. Ani agura batina gunfaranda hubai la sun suina gubai. Sun le masu bai gunfaranda humani, lungwagia la lebu na hanangu hungwa. Itara kei huguya bala lebu na wanangu wongwa, lidan meweyu le lagiri budagile Jesu Kristu ubo wagun. Kei simeha choru nubali lira, Harita guatina yebe nidi arihon furumi, lun eresi biru abini runi lau bisida nanu bia weyesu. Harita guatina yebe na chilagun arihon lida nweyesu Macedonio. Dan hamuga tile nagiri budun abaye hamuga na chilagun arihon. Itara ni hamuga gayara la itara gunina lun nasikiruni nweyesu hudeon. Madigo numuti itara, lau funagie lofu dagun wadiga ikatei? Masami narun numuti funasa kei lubudubu danle meha narinya gubai hun luago nadigubai la kata ile. Harita guatunsa luago itara ninya la kei lirahunye gubou ha arinya gubanya aba kate ani magunfuli rutinya lau hereru. Gefein tibungi luago marinya guwama aba kate hun lau biasamina. Aha luma ua. Ladiga Jesu Kristu le lirau bungi le meme wapurichi abai hun au si lubanu luma Timoteo. Mama aha luma uwa larinya gubai. Sun wada la digni le larinya gubai. Lida Kristu la gunflira sun le frama se lubai bungiu hon lanigu. Lige lebu bai warinyagu itara la. Dan la le walawahani luweiri gu bungiu lida liri Jesu Kristu. Bungiu adigu bai lun direg dagu wama lida wafinya luagu Jesu Kristu. Lige anua dirubaliwa lun beseri bidun lun sungua luagu. Rula li lumakun wawagu. Rula isi filisando tida waningi, kei siya choyru ni luago veresi birubai la sunle laranse abai waba. Ahinti midi gidna lubai korintu arihon kei yebe naritaguni ladigaragu hugude menu. Gefeinti bungi luago lira, ahi mama lubai linya aranse tina lun naunabu lao ni bagari guanarigu. Mama hamugatia wapuse erunya warinya guhun, ani haba hafinyera, ladiga deregda guadun lida hafinye. Busen rigutiwa videra gunu luntima lagamondu kugunda.
1: Segunda Corintios, capítulo 2.
0: Ligia midi ya nubai arihon, luei niru da guagudunu, lugundu kabasa agunda ra guagudana, ahi mama lubai huguya, ha hiru da guaguda na anyabanya. Ligia naburiha baihun itara, ludame lamuga nachilirun, mibihi namuga iruni humage. Huguya le lumbai hagunda raguagudu nina, ladiga choru nani luago gunda huma ginye dan le gunda na. Dan meha le nabiriha barun garada tuguya hun, weriti meha ni diheri huago, dari lun na yahun lida le nabiriha barun. Mama meha lun niru da guagudu nu nabiriha hun itara. Nabiriha nu lun hasubudiru ni luenri nisi habu hun. Le ruha libe iruni lau luriba lumene, Mama ligini nu lichiga iruni, rulu mutiginye hun lida aba luwuyeri. Narinya gubai lida aba luwuyeri, luma weiri la na weiri da guagudu ni hun. Buidiriguti ebechuni le meha hichugu bai lagu grigi alegia lida hidamuri. Gueto, lunti ferud na humani, ruhuguya me gurasu lun luai la digan saragu iruni uribati lun. Ligia na yumura gumbai hun lunya harufu duni hisi ha bulun. Abiri hadina meha hun lagu kate le lunginye na subudiruni ahin gumfuli hubai lau le nubai bai hun. Guetoti, le unti ferud na huma furumi eguaru kate ferud na nubai ginye ahin ginye anihin lubai kate le lunti ferud na nani dirigia ligia luagu. Ferudna numuti huwaiginye ligibugye Kristu. Lung manegu la mafia lugaru wawagu. Ladega subudi wamani luriba laritagu. Damiha le na childuru bai uburugu turoadu luna pulicha ni uganu lagu ti Kristu. Aba ni bihi aba onwe buchansi nye lunu wadigi maridu lagu wabureme. Gama lumu uwati darangila la naritagu lugundu madari nani waduhe titu nye lung nagambu huwagu luma. Ligena yoro gubai hon waduhenyu, aba nidin lobo agu Macedonia. Ani sereme wa muti bungiu le anegu baliwa sunwa da lau aganyi runi, ladega waweiginye la subu diragudei uganu lagu ti Kristu lida sun fulasu. Keisi lirimi chuniwa ihemeni buiti, lugundu itarawanya kei kupali le lagu dagubai Kristu lung bungiu. Hagana gwa haa lungba yaha salvaru, hama haa eferi dirubanya. Hon ha meresi birumba li ugandu ligia, itara linya kei aba ihemeni le gafara hati. Ahin hon ha eresi birubali, itara linya kei aba ihemeni le ichuguti ibagari. Kati gabafu bailun, la subdira gudini ugandu lagu ti Kristu. Ladiga mitara atiwa kei serufu da hatinya jeti ya ha, asanzi ragubali lereru bungiu, lun harihi kaba la haganyira lidangi. Lubarege lira, apurichi atiwa lau inaruni, kei si launa glegu bungiu, Halida bany Abba Luma Cristo.
1: Segunda Corintios, capítulo 3.
0: Dale varinya gunikate le, genege tifunagi hun luago, bicho gunyala ueri guni woniwagua. O di gasu warufu du gara da hama gnetu amu grege hun, o gasu wamuri aha gara da to warufu du bani, lubuidu wagaburi humage, hun amu grege kei hadiga hibiri? Ua, Lugundu huguya meme garda toa dimuri habon luagu lubuidun wawadigi maridun haganagua. Aba garda toa buruwanyutu tida wanigi to gayara abo haliha nusun grigi asubudira gdei kata wala. Furangu ti larihiniwa luagu itara hinya la keisi aba garda toa laburha Kristu guanargu. Aba garda tuguya toa aburu houbun lau lani bungyu leyuma bai sifiri. Mama lau tinta. Ani tida hanigi ladigi sifiri wadagi manuligia. Mama luagu dubu. Wania gubali le, ladega hemeni gitiwa luagu bungyu lidangi wabure me Jesu Kristu. Mabafuti wa luni kata la wani wongwa, sunle wayara bayadiga, lumage bungyu liabi. Le meme ichu gubi iyare uon kei eseri bitutinya lida iseri daradu. Mama ba daradu le buruwa riguti, lumaginyeti sifiri daradu ligia. Lugundu, afara hati lurudu ahinti sifiri ruti ibagari. Lurudu le, aburu houti luagu dubu, dan le lesbi bali Moisesi, lurudu ligia, lumage bungiu, lun lichuguni hon Israelina. Nyenye aba onwe bu larugonga ligibogu, darilu sinyala meha haria guni grigia, hagia ligibogu. Lugundu weiriti lamiridun ligibu. Ainti laulu bai sarago ueri guni liabi lurudu, leasia dihabai, lun oweni. Weiriti maati luweiri gun uganu lela negbai sifiri sandu, won luagu wasal baragule. Ain weiri lubai luweiri gun meha lurudu le eseri bidubai lun larufuduni wadurun ligibuge bungyu won. Weiriti maati luweiri gun uganu luagu wasal baragule le arichara guagu dubaliwa ligibuge bungyu. Ni kata luweiri gun lurudu ligibuge uweiri guni le kuetoti bai. Ain ti weiri gun lubai meha daradu le lumbai laduranu murusun rigudan. Weiri gun timati luweiri gun daradu le lumbai laduranu lunsun da. Ladega nihin la emenigini le wawagu, lege wapulichi habai lau lufurangu. Madeguti wakai meha Moisesi, adora gwa lau ligibu tau aba belu, lum marihin hamani Israelina agumu chagwen na linya la amiriduni ligia murusu murusu. Gama lumu uwati gumfaranda hamani itara daga lumu danle. Danle haliha tidange binadu daradu, migunu tumutinya belu tuguya lung gumfaranda hamani lanichigu binadu lidara do bungi hon. Ladega Kristu rugunye la gidarunu belu tuguye. chilulu mondanle, danle jalija no libro burito, la bruja bon Moisesi, darugu atuaba belu, la hojasamina, leigun faranda jamá. Ainti danle le recibir ni aba grigue Cristo, aba taguida rumbelu tuguya luay. Wabureme Cristo, ligue sifir le ichugubay ibagari. Ani le nyen lumuti lani wabureme sifir, ani hen esefuruni nyen. Ligue sun lubay wagia, gidawa rubelu lue wagibu, arufu deinei lueiri gubungyu itara. Kei hamuga tida aba isubusei. Asansi la gwena wagieti lun lenege badiwala. Ladega agawon deina linya lueiri gubungyu wada. La susere dube itara, ladega ladigni wabureme lau lani sifir.
1: 2 Corintios, capítulo 4.
0: Mabir halal lubuiti waruna, lugundu rula libungi wadagi manule labun wariha, lau lareini. Lubaragi alira, rua maliwanaga lagule, nibusi garidu nabai ladigun aramu daguarigi. Mose nutiwa lau iyeni, masansir wamei lerenu bungi. Lubaragi alira, lau lufuna agun warufu dahai inarini. Tugia wagara dabo lani narufu dahani hongirigi, lida linyua arubungi. Ai mafuna agun lubai verenu lagu tinyun sulan na salbaroni. Hongri gunye ha lun banya heferi dinu mafuna agula. Keiti le mafinye habai, darugu ali lubungi tibo le lau harihi, luma hasami na lumarihi hamani, lamiri ha li leiti lererun Kristu le weiri gubai. Lele nege bungi. Ladega mama wa wogwa wapulichiha, lagu Hesu Kristu wapulichiha, keisi wabureme. Ananiaga wa muti lagu veseri bidari gunya la hun. Lagu linsi habu Jesusu. Lugundu, bungi umeme leichu gubali lampu sielu, lun lagida runi wa luburiga. Ligia ginya duna guagudu balin li lampu tida wanigi. Lunga yara wila wasubu diruni luweiri gubungi le ameri habei ligibogu Jesu Kristu. Gamalumo lida anye wagubu irisini ligia le itara baike aba saudiru lautimua. Lun larihini wa luagu lumagin la bungi li abiyonwebu ubafu le wawagubai. Itara lau sun sufuri wama sun luwiri lene guga, madaru tibena wawe. Anihe da, weri lau wadiheri, gamalumo mahu churuntiwa. Eiba hawa tiwa, gamalumo miginu lumutiwa bungi hon. Uchuwa tiwa, gamalumo magnichagun hamutiwa. Lenye lumuti wawudi, barua mutilonwe Kristu wa wogu wa sun adan. Lunginye larihini wa libagari wadangi. Wagia, sunga waha la bagari da, jarafa nyuwanya lun, Wonwe furumi e guargu veju luegi Jesusu, lugayara la larihini wa libagari luagu wagu bule gowe da dibai. Itara lian lubaiti, lau ladigini oweni luadigi mari wada, ladigi ibagari luadigi mari hida. Larihari David tira lerenu bungi.
2: Afinyeti, nigien latinu rehama.
0: Itara ginyeti, afinyeti wa luagu bungi lau meme ligabri afinyeni le meha luagu bei Davidi. Ligie wadimu rehabi luagu. Lugundu subudi wa muti lagu bungi la le asara gudu balin Jesusu ridage oweni la asara gudu badiwa la ginye uwara luma Jesusu. Aba melanegni wa uwara huma ligibu ginyo. Lagu hufulesei na sufurirei sunkate lugayara la hagibe dunha eresi birubalin la reini bungi. Saragu hamamu ga ginye ichugutinya sereme ilun luweirigu bungi. Lige mabriha lubai waruna labusun agumu chagwei na linya la wagubu Murusu murusu, iseri de inawanya munadage wabiti sagwei. Le wasufiri rubai lida ibagari le mahiriti anifureseti lasigrin. Gamalumu uweiri guni le magumuchaditi lanigubai won. Weiriti anigibeti mati. Ladiga meteni runtiwa lun kate le arihuwa bai. Luidige luagun le marihiwa bai. Ladiga sun kate le arihuwa bai gasigirati. Gamalumu le marihiwa bai ligia dura rubai lun sunwada.
1: 2 Corintios, capítulo 5.
0: Itara linya wagubu ke aba muna to, muarugu na kei hamuga aba kiampu to, mamatu lung lutida. Subudi wa muti lagu ahun la agani chagwa kiampu tuguya, lagu anuhi harula aba aranse la urubungi waba sielu. Mama aba muna to ladegun gugiri, aba aba muna to luntu taduranu lung suwada. Leli naru aba kate, busenti wa hamuga, Tadura wagwagu duniwa wawani lau iseri wagu bule lani na sielu. Lau me iseri ugu buligia wawagu. Merede badiwa kei uwani to uwati ugu butahu. Sunga wahan la abagrida la ugu bule wawagu bai. Dariti wa megi itiluagu. Sandigu wa wagia wongwa lau idiheri. mama hamoga wabusa irunya uwegun lumveredenu kei uwani uoga ugubutau. Le wabusa irumbay lun la sansi ragun wago bulle gagum chadibay furese furese lidon wago bulle magum chadibay. Mowe gawagie, bungu eranse rubaliwa lugabagari wama le magum chaditi, ani rula alisifiri sandu won keisi achoiruruni luagu le lumbay veresi biruni. Hemeni gitiwa luboy tisun wada, lau sun subudi wamani luagu sun la awahagu wala ubuwagu wabagari dalida wagu budisanyo wabala luwe wabureme. Ja ubuwagu. Sinyati warihini Kristu, gayara aligiti wafinye luagu, gama lumu hemeni gitiwa lau sun hamuga himi wamani lun vigiru ni ugu bule ja ubuwagu luwodi agana walumu wabureme Jesu Kristu sielu. Ligie wafa agube lun wadigu ni lugunda wabureme sun wada. Ja wagia yebe ubuwagu, jagu tawagia yebe sielu. Lugundu sun wagia, wararan baligibu ya Kristu lun laguse ragduniwa, lun leresi biruni kada aba la faye ruaha, segun buiti o uribati le meha wadugwe, dan meha le uboa gugidiwa. Keiti subudi wabali kala linebe wabai bungyu, afa agwati walun wafinye ragduninya sun grigia, subudi lali bungyu kata wala, aniagura batina luginye subudi humani. Mama wadimure hanya buidu wawogwa, Pichu gunye aba chansi hun lun hasandira gun hungwa gundanyu wao. Lugayara la haunabu ninya arufu da atinya haganagwa. Haapanta habanya lwagu lubuidu arufu da gun hongwa bogu di habiti. Anitida hanigi mabuidu tinya. Ahin lili hali lubai wao lwagu lufulesen ibungyu. Ahin ti malu lun lubai wao lwagu hufulesen. Gumadi lumuti wa linsi habu Kristu. Ladiga choru wa muti hilala aba wawagu sungubai. Hilagu ati wa lubaiti sungubai. Ilati Kristu wawagu sun wagia, lun sun la haga bagari banya, mama lilamu ga hongu wanaregu habagari da. Lun habagari dun lun le owe bay hawagu, sarali gia lidage oweni. Lumage lubaiti kweton lun lubaru wagon, manegu wamaya grigi ya kei hanegu niya lirahanya ubo, segun harihiniwa. Luagu meha abada, baruwa muti meha Kristu kei hanegu ni lirahanya ubo, gama lumu mitaran hali kweto. Le lubaiti lidan halibay aba luma Kristu, Aba hali grigia iseri, gumuha sun kate le binadubay, la bagari dunya aba iseri I bagari. Adiga lumuti bungyu sun kate le, gaga ni guati o meha luma bungyu ladiga wafigun. Aba luna ni Kristu lun lachibu ni wafigun, gayara lamu ga waranda run luma. Rulumuti wadagmunu ligia won lun waranda ragudininya sun grigia luma. Mabagu dun lumuti bungyu hafigun grigia, ani busenti haranda run sun grigia luma lidangi Jesu Kristu. Rulu muti wadagmano ligia won lun waranda ragudaninya sun grigia luma. Wayabia lubaiti keisi vigrinya ha launa habanya Kristu keisi gubairi hamuga la yumura gubungi guana rigu hun wadagia. Ayumura guati wa lubaiti hun luegien lobadina Kristu aranda rahuma luma bungi. Madiganti Kristu niaba figou gama lumun rulu muti bungi kei kafigonti wawago. Lugayara abila veresi biruni lirita bungi lidagia.
1: 2 Corintios, capítulo 6.
0: Guetoti, wagia keisi ideha tinya lida luadig maribungio, ayumura guati wahun, lun meresi birun humani lareini itaraguarega, larihane bungio tina lererun.
2: Chiluti taulon arufutini nareini bung, aba nonibuni. Chiluti lueyiru esefruni, aba nidreguni.
0: Chiluka lilidani bungio, lun larufutini lareini, aniha lueyuri esefruni. Michuti wa lebu na lachugera gun niaba, merede lamu ga wawadi gimari uriba. Busen irigutiwa, warufudu ni lida sun kate, luagu eseribi dutinya la lun bungyu wagia. La uluweni wagura sun lun wawandu ni asufuriru ni, mege luma leni guga. Baiha madiwa, dagha mawa, incha hoa tia grigia lun heiba haniwa. Hereti wawadi gimari lun bungyu, darin lu wasandiru onwebu lubucha uwagu. Reide hadiva marumu gunga, afaga wage ilamu, arufu da wamuti ginye luagu eseribi dutinya la lun bungyu wagia lau laruma wabagari, lau lisubudin linarun bungyu won, lau wagura asun luma wareini, lau warufu duni lubafu sifiri sandu le wadabai, lau winsi habu le tima timati, lau uganu lana inaruni, luma lau lubafu bungyu wada. Jusu wamuti laruma tena lubuidu igaburi, Dando luodi habano waganinyo kei lun warara muninya dan le hayabi wabaron. Anihenda ibihati wa inebese. Anihenda anaba waguwa tiwa. Anihenda adimere huwa ti buidu wa wagu. Anihenda adimere huwa ti wulibati. Ousera hamuti wa kei jietinya, lausun aniega wa mani inaroni. Ousera hamuti wa kei ibidinya watinya, lausun subudiwa wa ma buidu. Ousera hamuti wa kei ha hila memenya gamalumu viwanyu wanya. Baiha mutiwa gamalumu masia dirunga lung oweni. Aniren houseruniwa kama hirutiwa, gamalumu gunda memetiwa. Anihen kei gudemetia, gamalumu risi gudatiwa sarago. Anihen kei uwati nikata wama, lausun gama wamani sungubai. Waduhunyu korintuna, adimure hadiwa hun furangu. Darawa maru wanigi hun le gumuti, le luweiri hisi ya won, masansi ragunti wisi habu hun, gamalumu hugia sansi gwali hisi habu won. Ayumura guatina hun kei layumura gun aba ugutili hun lirahini. Lun hisi habu huma won, Kaisi winsi habu hun. Mondera huma lida aba hama grigia ha mafinya tinya luago Kristu. Gayara ti funagi gamada gola richagu luma maricha. Odi gayara ti gamada gola larugon galuma luburiga. Gayara ti funasa nye la uara ni lida Kristu luma mafia. Ida lubagi luara dun aba finyati luago Kristu luma aba lema finyati. Kage ida tuara dagua li tempo lubungi hama guariu. Ani li templu bungi levima bai wagia kei larinya gu bungi guanarega.
2: Naka na ubo hagana gua, eibu ga ume hagana gu, au gu habugi ute hageme mutini.
0: Furiku malubai ti hagana gua ginye hama finye banya.
2: Disi huma hawe linya habure, maguro huma nikata hiye, aba meneresu irunu.
0: Aba me aba na ugu chili hun.
2: Uguye benerangu yu, linya larinya gu habure visufi kabafa.
1: 2 Corintios, capítulo 7.
0: Iteralina lubaiti, ni dujeño hisinia tiñanu, aniha buri forama se le la digu bai bungi uon, ligue lunti lubai wachibu nisun, lubuyeri, ibiye wawariwa, dandu loi wagu bukei tue wawani, haucha wama lu sandu wama ligue buge bungi, la luweiri inebe se le wawagu bai lun. Ruhuma aba ubaro uon tida hanigi, madungan gidi wadamichi luni aba, Mariba da gudun wagi ya niyaba meye da gun. Mama narinya gunye le lun nichu gun hidurun. Lugundu kaibuga narinya guni hun. Tida nyadun nanigi. Lida nyadi wa aba insi habuni le mebe hati. Lida yebe ibagari o lida yebe oweni. Weiri tinemenigi luma nanangu nungwa huagu. Labadna gwa sun le nasufri rubai. Sanditi na digda go ani buin ninya ginye lau ugundani huayjiye. Luma gemeha wachili no Macedonio, memera gungi diwa, dariri gutiwa leni gu galida sun fulasu, geyegua wao. Geyegua tiburibu wao, luma idiheri wada. Sereme ibungio, le ichugu bai gurasu hon ha, magura sunbanya, aba lichugu gurasu won lau lachili no titu. Ani mama rigu lau lachili no, lagu ginye gurasu le, leresi birubai hidangi. Aniega tiwon lagu luweiri habuse irun harihiniwa, Abahu da gualigia won, lagu hirun, luma, hadiheridun wawagu, abatima nagundarun laulira. Lausun hiru guahuma tadiga garda to naburha bonhun, masakri hanti na lagu, gueto, asakri hatina, meha furumie, lau nasubu diruni lagu hiru guahuma tadiga garda tuguya lagu fiu da. Gueto, gunda atina, mama ladiga hiru dagun, ladiga sansi guagu dalani iru daguni ligia higaburi. Afaga humuti iru nindigia lida aba igabri le auba ilagunda rabongi. Itaralinya lubaiti madigu ntiwa ni murusu damichi hun. Lugundu dale wichugu uma lubongi lulayusur ni iru nile wawagu bai lungwasakri ha. Barulu mutiwa lidon asal baroni. Ani mariba anti iru niligie won, ahinti iru nile lichugu bai ubo baruti oweni. Aria humaiti lea susere dubai gueto lida ange hawando ni iru ni le nyumbi bai luma ge bongi. Adigati lun harihini kata iligia lida lubudubu ani aba ginye hanegu patiu naugin. Ganyigi da lumutu ani hanufu da guagu da laun larigin aba habuse irun harihinina. Aba hemeidi ha nau ani aba habaichu nile gadunubai. Lauti sun le hadigubai aruvu da humuti madurun kuma lida kesi le. Dan lubaiti le naburu habaru meha garda tukura hun. Mama digia hamuga ladiga nasami narunya la saragu lau grigi ele digban livuriban ni luagu leia sufri rubai luigi naburi habaru luge fein kuma ligibu ge bungyu luagu luweiri hidiheri wawagu lige ragugwa diwa lubai wongwa laun sungurasu le barua maalibai huagu onwe buwagunda la warihini luagu gunda la titu idara guahuma alisunguya lunleresi binongurasu adimuri hatina bugaha buiti huagu lun titu anigunfuli humuti nerenu huagu ke inaru ni la sun le aninya gawamali bai hun itara linya ginye inaru ni la le warinya gubai lun titu luagu barugu wa wama wongu wa hau aniweiri timati hisie lun dan le laritagun luagu hadiguni sun huguya le lamuri habai huma luma luagu heresi biruni lau aba inebesei gunda atina lau gajara la nafinyeru sun suina gubai huagu.
1: 2 Corintios capítulo 8.
0: Gueto ni duhen. Busenti wa wabahu da gun hun luagu larei ni bungi hun tila nasun ligilisi burito lobo gubu Macedonia. Lausun aba la onwebu ocha waguni lun hafinye lene guga le hadari rubai. Gunda tinya buitu. Ani lausun gudeme hama ruhanya lida hidera wagun ha gudeme banya Jerusalem kama hamuga risitinya. Gefent na luagu ruha malila sun le hayara bai lau sun taruma hanigi. Ruha gia sigu lau leyebe hayara bai. Ayumura guati nya saragu won lun vigiru ninya lun hichuguni hafana lida hidera waguni wa iduhanyo luegi en Jesucristo. Adiga tinya sigu lau leyebe wagura bubai hadiga. Furumie, aba hedere gira gun hongua le gumuti lun wabureme Jesucristo. Larigin aba hedere gira gu hongua won keisi lugunda bungi. Weliti habuse erun hichugun dari lun hayumuragun lutitu le meha agume serubali wadagimanu le hida lun lasiginu ondara guagde idebesei lan na insiani le haganagu. Huguya ubarubi lida sunkate, lida hafinye, lida hisubudin luagu lederun bungi, luma hubafu lun harufu dahani furangu hon amu. Lida habuse erun heseribidun lun Kristu, luma lida insiabuni uon. Lunti lubai tiginye ubaru huma lida idehani le. Mama narinya gunye le kun kei aba gumadi busen irigutina hasubu diruni hayumaha hahibiri lun idehabala. Lugayara baila ginye harufu duni hisi habu lau hichugun tausung hanigi kei hagia. Haritago huma luagu lareini wabureme Jesu Kristu won. Lausun risila aba lagudeme dun luagu wafulesei. Lugajara baila wayabi lun warisi dun lida ge lugudeme. Luagu hufule sei nariege naritagun hun luagu kate ile. Gumesetun buidu lida irumu le asagiru bai. Mama rig lau hatatirun ondara guagda ideve sei. Adiga humuti ginye tau sun hanigi. Gueto lubaiti. Itera meme huma dari hagumuchu ni wadagimanu. Lau meme ugunda ni le meha huagu bai lumage furumieti. Ichige na segun le humati. Lugundu ayen ichige aba grigye sun le liyarati segun le lumabai. Lau sun lugunda, gunda ati bungyu lau, ani resibi lumuti le lichugubai grigye ligye. Mamuri aha lumuti bungyu le uwati hama grigye. Mama lun hafagun mege iguo ladiga hideragun amu. Le busewa bai lun uwa hama mege ihabutinya haganagu. Gweto, anihin huma lun hasuturu ni le hemege rubai amu. Lidame amu da, anihembe hama lun hasuturu ni le hemege rubai. Itara luba nyin la uwarani ke itania gun lereru bungyu.
2: Migi agotu luma le gibe boyabudu, malomu gwa tubuya luma le nibe boyabudu.
0: Tenki numuti bungyu luagu lichugu ni arita guni meme le lichugu bai nidon tidon lanigi titu lun lidera gunu. Gunda atititu lunya lidi arihon kei namuri hani luma. Ani afinya tina luagu weiri la labuse erun lunya larihinu dari lun leibuga la arihon lau lugunda. Uwara luma titu wona hanya aba iduhe le uagu bai buidu la hadimureha tila nasun ligilisi. Luagu lubuidun luwadi gimari lun laburu chagu uganu luagu wasalbara gile. Ani mama regulira. Anua dira hamuti ginye tila naburi ligilisi iduhe iligia lun ladigun weyasu wama lun lideha lida launda runiwa idebesei. Wadigunye wadagimanu le lan na ideha ni lun wichu gun uweri gun nilu bungi, lun ginya walufu din luagu pusen hama, afinya tinya lun hita na guninya haduhanyu. Waran seru nyen sun kate lebe lun, michu gun wama lugar lun, wachura waguniwa, luege lun darun ideve se le wadigbay. Wafa agunya lun wadig ne sun kate lau arumani, mamari gulli gibu gen wabureme, hagibu gen ginye gerigi. Wona hanya ginye aban ya hadangi waduhanyu luma tito, luma le aban, wugiri le arufu dalali bay luweni labuse erun le seribidun lu kristu won lida sarago luhuyeri. Gwe totima la onwebu afinyeni le luagu bay, luagu hichugu bala sarago idevese la usun hugunda. Le alg dahati libugiri tito, anyega huma lun luagu nupana la, luagu luwadigi marinya la numa luweseri bidun hun. Ahany alig daha habugiru bia iduhanyo luwege Jesu Kristu ha lumabanya. Anyega mehon luagu honaha la tila na buriligilisi, luagu hichugunya la uweirigu ni lun Kristu. Italanya lubaiti resibi humanya lau aba insia ni le timati, lugayara abay la hariki ni ugirinya hagia, luagu inaru ni la lubuidu vererun huagu. Ani lunginye hasubu dirun sun hibiri tila na buriligilisi, luagu insi habuni le huagu bay hadiange ugirinya hagia.
1: 2 Corintios capítulo 9.
0: Luagu londa runiwa idebe seihon iduhanyo lida afinyani, memege irunti lun naburha hon, lugundu subudi nali lubuidu hugunda lun hideha. Suwa danariye guhon loba waguna Macedonia, la ugundani luago aranseño hinya la huguya akayana lun hideha lumage lida irumule seguhalibay. Ani hibe age Macedonia na raguhanya ginye gurasu la uhagambu luago luweiri hafagun luma ideha ni le. Lige lubaiti nauna hanyano iduhanyu ha, lumerede na uriba lida nanangu nungwa dale nayanu ha huagu. Lunti lubaiti aranseño huma, nyandu digu hanyen hadange Macedonia na numa, hadari rong me maran serunga. Lichugu nyahamuga lira busiga nuwon, huntima laligi nruwa malila sarago wafinya huagu. Ligia narita gumbay namuria ha hama iduhanyo ha lun houdi bisidan nubaragin. Lunginye hidera gunu austara gedei idevesei le farama se hubay. Itara aransenyo luba idevesei le honda rubay lun harufuduni hareini, mama kei aba kate le lauti arigreni. Haritago huma lagu kate le logu ati labunagun, logo baiginye la lubaha. Le gibeti labunagun, gibe baiginye la lubaha. Lunti lichu uka aba hidage, keisi la sandirunitida lanigi, mama lau magundani, ni ladiga lariwagu hun lun hichugun, lugundu hisi habuti bungyu lule ichugu bai lau ugundani. Gayara ti lichugun bungyu sun luhuyeri abiniruni hun, lun nyen la le habuse irubay huma sun wadan lun habagaridun. Nyen ligiyame ginye sarago huma lun hitehan lida sun katay buiti. Tanin han relerenun bungyu.
2: Edebe hede sarago hun kuteme kinya, aray de ti lun sun wadan.
0: Bungyu le ichuguba li ilo lun abu naguti, tumafayn lun leigin, lichuguba ginye hun, lugayara bayla hedeweha sarago hon gudemetin, keisi gubayrigu ila le abu nubay. Aba me laweri da gudani bungyu murusun fulesa ila hadigbay hon, darime lun habihi onwebu abiniruni lumage bungyu keisi aba onwebu alubahani. Itara luba gama huma sun luwuyerigu irisini, ani gayara bay hichugun lau tubuidu anigi. Ani dame le heresi biruni waduhanyo idewe se ile lube honaha ni hon wama, weibay hetengiru ni bungyu. Lugundu lao vichuguni idere muele hon waduhanyo, mama vichigari gunye idewe se ile hemege irube hon wadugnya ginye lun hichugun sarago etengiru ni lubungyu lao lira. Hichuguba uweirigu ni lubungyu, lugundu arufu da lumuti idehani le hon luagu adiga humani le lubaybay Kristu. Hichuguba ginye uweirigu ni lubungyu, luago idara waguni le hichugubay hon luma hon sungubay. Aba me hafuri idun huago la usaragu insi habuni hon luago luweiri lareini bungyu le larufu dubay hidagi. Tenki wanya lubungyu, luago ruhalila aba onwebu idevesei won le sinya wabai adari la dimure le buiduru guti u buidun lun wadimure ha luagu.
1: 2 Corintios, capítulo 11.
0: Busente na hamuga lun hawanduni libidio niga nao murusun, awanda humehi. Lugundu emeiditi na hau lau aba emeidini le lumagnieti Kristu, lue hamuga higiruni bungi, ladega icha hanadun lun abanrik umari, lun narufudunun kei aba wuri ganyungiru ani harumatuguya lun Kristu. Itara kei teyedunu heve eva hanufudetina lue ginye higira wagudun hungwa lun heyedun lida haritagun, lue heseribidun lausun kugunfuli lungrugu Kristu. Ladiga ahanya nyumbi apuricheya luagu amu Kristu hun luele uagubai wapuricheha oheresi birun la amu sifiri luele resibi humali bai oheresi birun la amu uganu lanina asalbaruni luele resibi humali bai wamaginye haharunya hamugalun. Afinyatina luagu munabunna sigu hau apostologu weirigutinya ha hafala rubanya. Hafuga ibidi ya guati lao ligabri na dimweha, gamalumu mabidio nigati lao nisubudi. Anyarufu da wamali le hun sunwada lida sunle adiga wamali bei. Odiburibati nadiga na pulicha ni uganu lana salbaru ni hun magubura hanga au nikata? Unabugwagu da nungwa itara lun nichugun inebesei hun? Bariti na sensu hamage tira na amuburi ligilisi, lau neresi biruni le hafai rubai nun, luna yusuruni eseri bida hun. Ani dan le meka, anihi la nemege iru dan le huma nubai, meredet na kei ihirigu luni aba. Iduha nyuha nyumbi baye Macedonia gi, hagie ichugubalin le nemege rubai nun. Itara linya nafagun lun mamabadina la ihirigu hun lida nikata, ani itara meme luba nadega. Itara kei choru nani luagu subudi nani linaru in Kristu. Itara linya ginye na subudiru ni luagu magidaru bai la lebuna apantahani le nuagu bai lobu wagu akaya. Kasa wagu nadimure ha itara? Ladiga funasa hinsi nyenu? Subuditi luweiri hinsi nyenu lun bongiu. Nadiga meme bai le nadugu bai lumichugu na luga aruhon arufuda hatinya hagia ha alu wahabanya luga yara bai la haninya gulago itara meme linya la eseri bidun hun keisi wagia. Mama Kristo una balinya jeti hagia hagana guon lausun hafamarun kama lanigo Kristo apostolo hagia. Ani mama kate iterenchati le lugundu arufu daguati mafi ya guana regulungwa kei angeli le ichu kumbalin larugonga. Lige ginyati hafamaru bai ha eseri bidubanya lun keisi grigia ha adigitinya buiti. Gamalumu, lachili rubaveju lun heresi biruni le hadina bai, luagu uriba ni le hadigu bai. Narinya gunyaya hun, uwa la niyaba aritaguti luagu ladiga la, lili la nao nadimuri habai hun itara. Ain haritago hubali itara, igira humana lun nadimuri ha hun kei aba lili tau. Lunginye gayara la napantaha murusu. Dan le nadimuri ha buitin uogwa, madimure hati na kei ligabri la dimure ha Kristu, na dimure ha kei hadimure ha ibidi ya guatinya au. Kei si hapanta ha arufuda hatinya haganagwa lauburi kate lelan na ubo le, na panta ha baginye, kei lanarime bai lichu hau, awanda humutinya lili tau lau ugundani. Lugundu awanda humutinya ha afosu rubalun luheseri bidun hon, ha maginye ha asaga rubalin le humati. Ha anegu balun kei hadamu, ha auseru balun kei mikata, ha agayu wahabanya higibu wagun. Lausun nibusi garina lun nariyaguni, weri tibuga wedebili lun wadigni kate leira. Ainti gayara lubai hanangu hungua, gayara tiginya nanangu nungua, nadimure hamemenya kei siyaba lilitau. Harasa ebreu na hagia, au sun, linasio na Israel hagia, au sun. Ladiga wagun Abraham hagia, au sun. Eseri bidutinya lun Kristu hagia, sigiti matina hau lau sun nadimuri hanyala keisi aba lili tau dan le narinya guni. Nadagi minghadna sigu hau, baywa adina sigu hau, dawa adina sigu hau, saragu haliwayasu jarafa na lun nowe, Sengi haliweya su habaitu ni nahuriyo laudaran di nefu baiti. Uru weya su hicha agun roma na wewe nwagu. Aba weya su hachamu na gunhuriyo dubu nwagu. Uru weya su tabulu chunguna ito itabu na diga weya su nao. Aba weya su sigutina aba alie buluma aba weyu anagu barana halarige tabulu chunguna inao. Aweya su hadi na saragu luwagu luwadik mari waburiame. Ani luwagu buri weya su ligia. Darigu adina nungu walida dencho dunarugu. Hada hibertinya. Hada nupaisanu. Luma hada terencha. Darigu adina nungu walida dencho uburugu. Arabu. Luma baranaha. Luma lida dencho hada grigia. Aninya gutinya. Luwagu iduka nyuhama luweginya Jesu Kristu. Le hajeni. Derete nuwadigi maridu lau saragu lene guga. Redi hadina marumugunga saragu weyasu. Sufri hadina ilamu luma magrabu. Ayumra guadina saragu. Sufri hadina lidiliga luma tilogua degu. Bogu din loi buri kate ile luma buri amu kate. Sagu weyu nasandi uni lihuru nidiheri hawagu tila nasun ligilisi. Ayin debili lubai aba grigia sanditina kamaha muga au debili bai. Ain abriha aba grigia lidon ficou, weiriti nigarigo luago. Ain lunti lubai napantaha, napantaha ba lauburi kata ile, le arufu dubalin ni debili. Bungi le lubungi te, ani luguchi waburem Jesu Kristu, le umbe lunti la, lichuguni wa uweriguni lunsunda, subudi lumuti luago inari ni la naria gubai. Dameha le uburugu nubai damasuku, aba lichugun gumati mati le eseribi dubai lun, uruwe, aretasi, aunigirutinya, luago buri lubeneri fulasu ligi ya lun, hanegunina adoira. Gamalumu aba naraira wagudun, lida aba faninye, lidagi aba lufunederen lubarierun uburugu. Itaralinya nesefurun, hahaburugu ginye naganinyo.
1: 2 Corintios, capítulo 12.
0: Magaña iruti grige nikata lau ladimari habuidu luogua. Lausun lira, nabaje da guajun gueto, lagu buricata y lemeja la rufu dobe Jesús no. Catoro sirumu gueto, luegue, naneguniva, lidon lurua cielo, au le afinebe, lagu Cristo. Ibidieti nu ajen lausun lubei nugubu nidin, lumu mama la lau, bungia subudi rubali, subudi numuti lagu baruana lidon lurua cielo. Ibidieti nu ajen lausun lubei nugubu, o mama la lausun nugubu. Bungi rigunye asubu direi. Nyein sielu, le meme girbi paraisu, arufu dati bungi ukata inu leburi uagubi sinyala nadimureha nikaun ladiga aramu da guati burikata iligia luai asubu din grigie. Gayara tihamuga napanta luagu narihini burikata ilira, gamalumu sinyati napanta ha nuogua, nadimurehanrigu luagu luenri mabafu na numa wagua. Lausun, ahana la hamuga buse, nadimureha buidu nuogua, mama hamuga libidio niga au lira, lugundu inari ni la hamuga le narinya gubai. Gamalumu, madigo nubai, lungwa la niyaba anegatina weiri sigur lau larihimina o sigur lau la le lagambu bai narinya gu. Buidu buri tibugaha kate leburi larufu dubai bongi yunau sielu, dari hamuga lung gajara la napantaha luagu. Gamalumu, lumitara la, aba lichugu aba sandi nuagu, kama hamuga aba hiju charunyu nuago. Liabin kei aba luna gle mafia lun la sufri ragdnina. Uru wali weyasu namuri ya haluma naburi ya me Kristu lun la gida unisandi ligia nuai la niega naburi ya menu.
3: Anani guma lau nisi yoko. Anu kuitu witi lira rumba wato nisun asufri runi. Witi mati lari hino bafu nuago da le debili bana.
0: Gunda atina lubaiti lau ni debili lun la rufu dini Kristu lubafu nuago. Ligena gunda aruba ilao debili, anabuni, megei, eiba honi, luma buri lere guga, le nasufri rubai, luago neseri bidon lo Kristu. Lugundu datima le debili na, abatima neredun. Ousera adina kei aba ibidi ya guatao, lao nadimureha buiti nuogua. Ani huguya adiga gudu balinu, lugundu huguya yebe lumbe hadimureha buidu nuago, muna buntina sigu hao, apostolo guweiri gutinya, haha fala rubanya, lausun ni katana. Lida wadagi manulena digubai lausarago gurasu hagana gua. Arufu duwati lauseini luma milagru weiri tele na digubai lagu aban la apostolu timati au. Moseru numutu unabu hawai tila na tibiri ligilisi. Ahen gubayrigu lau lubay merede na kei aba ihirigu hun ferud na humana lagu lira. Gweto aranse dina lunidi bisidan luruwa weyasu. Ani mama badina aba ihirigu ni hun. Mama nalugu nye le humabay huguya nalugu bay. Itarahinya nu keisi isanigu. Ani agubirigu lumba nya hondaragu sensu haba hasanigu. Mama isanigu haba agubirigu. Nevesiru bay le numabay lau ugundani huagu. Ani ibini nuguya guanarigu nevesira guba nungua luagu hufulesei. Lau sun genege lani luagu lidan tima la le hisinya humanu misinya timatina hun. Subudi humuti luagu merede na kei aba ihirigu hun. Lau sun lira anyahe ariyagu tinya luagu abirigu dananu tidon sadara lau ibibuni. Yeda numutun funagi lau aba hadagi grigi ha nouna ha banya hun. Amuri ha tina luma titu lun lidi bisidon. Auna ha au aba iduhe iluma. Yegu alumutun funagi titu ma aba lau wosenu wagia biangu bay. Ani aba meme sifiri sandu abuguru baliwa. Hafu gaharita guatun luagu wa muri hanya la ferudun huma gama lumu mama linya lubarigen lida wadimuri hanya ligibu ge bungu keisi lanigu kristu sunle ariyaga wa mali bay niduhanyo hisinya tinya nu wariyagu nyo lunugu hawanserun lida haibugun luma bungu nidihe ritina lwe dan lame nidi arihon hafuga madarirun nubadun agaburida keisi nabuserun hamuga nadarirunu aba me magunda abadun la lau ebe chuni lelumba inichuguni huagu nidihe ritina lwe nadarirunu agendagwa lau gimugo, iganyi, gaganigo, maraswalugu, achuraguni, anabahani luma, chagaguo. Lau hafagun lun, hawanserun, lau huna budaguduninya hidukanyo luege Jesu Kristu. Lau maraswalugu, adimuleha hawagu hidukanyo lau panto luma lida chagaguo. Nidihe ritina lwe lida alame nidinya bisidam. Laniga gudunina nobungu te busiganu hau. Lwegunye na yahun hawagu sarago hidange ha afigon habanya lumage binaru ani migiru hamagili ibije. Agamari duni mamari idunga lumaburi amu luvuyeri uribani le umbay derige guanya la hongu.
1: 2 Corintios capítulo 13.
0: Ani hame luru aweyasu nidi bisidon sun kesi wakuti habay ahin anyahin lubay biyama ohuruwa gefentinya luagu. Luagu meha libiyama nuweyesu humo, veridi numutinya meha ha adagwa banyaguriba ni lun hasansi raguni hagabri. Lausun disa na huwa igweto, nariya gunyanya honsun ha asigiru banya adagwa uribani. Luagu dame la nidi bisidan luagu luru wa weyasu, magude mehabu badina la. Buseha dun lubay gya narufu duni hun luagu adimuri halan Kristu ni dagien. Ani medebilinti Kristu lida ligabri louserunu. Arufu darigu lumuti luwenri lubafu haganagua. Inaru ni luago hila lan luago guruwa keisi debiliti. Gama lumu aba labagari dun lao lubafu bungu. Itera meme ginye gafana wa ma lida li debilin gama lumu luago lubafu bungu. Wawiwa dubaluma Kristu lun weseri bidun hun. Aria gwa huma hungwa ahen derebu gunyu hinya lubai lida hafinye. Haucha gwa huma hungwa, ibide disa hun luagu anihin la Kristu hida, ahen gubayri guburiba lidin hun lida haucha gun hungwa. Agura batina hasubu diruni luagu buidu la lidi won lida bay waucha gun wongwa. Ane yumra gwatna lubungi lun madegun huma nikata vuribati. Mama lun warufudu ni luagu buidu la lidin won lida bay wocha gun wongwa. Busen rigutiwa lun hadigu bay lan le buidu bay lausun hamuga veredenu kei hamuga vuribati lidin won lida bay wocha gun wongwa. Ladiga sinyati wadigu ni kata muwarati luma inarani. Luidigi luagu lufule se inarani. Gunda atiwa dan le debili wama ahen here ubay. Ani wafuri idameme ba lun hiabi lun habuidu nun sun suina gubay. Naburu yungara da tohun lubarege nidi arihun. Lun lida lame nidi humu, lun merede bay la nouseru nun, segun ubafu lelichu bay bungyu, nun lun nidera gunun mama lun nagini chagunu. Gwetoti niduhenyu, gunda huma, aluga huma lun habui durun sun sun nagubai lida higabri. Ragu huma digdagu, abagari da huma lida uwarani luma darangilu. Itara luba huma baila bungyu lau lidana gilu, luma lisi habu. Busugwa huma hungwa lida liri wabureme lau aba chuti le sanduti. Mabu igahanya sun waduhenyu lida afinya ni hum. Resibi huma ilabini ya gile Jesusu luma lisi habu bungyu ani huma la sifiri sandu itara la.
4: Ligara da Paulu honga lasien. Capitulu aba.
0: Au Paulu, apostolo le mama hanua di nubugirinya, Kristu guanarigu luma bungi uguchili le asara gudubali hadange hilanya anua di rubalina. Au hamasun waduhanyo luegi Jesu Kristu hanuma bayaya. Waburuhanyo gara da to hun huguja le tilana sun ligilis to galasiabu. Ibiha huma areini luma darangilu luma ge waguchi bungi luma ge wabureme Jesu Kristu. Rulumuti Jesusu libagari wawagu lun lachibuni wafigo. Gayara laamuga wasalba yun lidage lubafu vuribani lelana ubo le. Keisi labuse runi waguchi bungi. Weirigu ni lubungi lun sunda itarala. Weiritu nanigi lau lufurese higiruni bungi leagua rubaihun luagu lareini Kristu. Lun hasigirun lidon amu uganu luagu tia salbaruni. Mama luagu inihin la amu uganu luagu tia salbaruni. Le suserebe anyahin la fiu uginia adahatinya bulie igwo hagana guon. Ani busen hagia hasansiruni uganu luagu ti Kristu. Gama lumu ibini ahen nyingu aba wadagi o aba la angeli sielu ginyeti apulichia aba uganu luagu tia salbaruni amu luwele apulichia wa maalibai inyera wagua la. Kei meha waniyaguni, aninyaga numuti gwento. Lea pulichi hati amu uganu luagu tia salba roni, hun, luele resibi humalibai, reide ila labuge inyera waguni. Dan le naniyaguni le, mama nalugunya neredenu buidu hagibunya grigie, busentina neredenu buidu ligibunya bungyu, busentina funagia neredenu buidu hagibunya grigia, lunha muga ligie la nabusa erumbai, mama adina hamuga aba eseri biduti lun Kristu. Busenti na hasubu diruni ni duhenyo, luagu gano la luagu tia salbaruni le wagu bai na pulichiha, mama la hadange grigia liabi, mama lumage niaba grigia ni bihe, Jesu Kristu guanarigo asubu diragudu balinu. Agamba humali ida linya la meha ni gabri da meha le gunfuli gidi na luma hafinye huriyu. Subudi humali ida linya la meha la narime neiba hania tila na liliglis ni bungyu. Afago au lu, nagumu chagwagu duninyo. Lida ligabri hagunfiliru huriyu, luma bungyu, sigigwa numuti ya meha saragu hadange nupaisa nuha, madise guati hagura honuma. Ladiga, deregu datimati na meha lida nagunfiliru, lau hagabri naguchagu. Gama lumu anua diraladi na meha bungyu lubarange nagura hon luneseri bidun lumu. Aba lagua nunu, luagu luweiri lareini, dambe ilabuseru. Aba la subdira gudni lirounu, lun napulichihani ugano lan na salbaruni hongha mama bai huriyo. Ani malig dahantina nika uma, midi au Jerusalem arihanya ha apostol lubanya nubaragi. Lubaragin lira, aba nidi furese lobo wagun Arabia, lariginye aba ya nagiribudun uburugun Damasuku. Dari urwa irumu larigin, ligia nidi Jerusalem, ligiyati nasubudiruni Feduru aba nerederagun keinsi weyu luma, marihi tina amu hadage apostolugu loidige Santiago lelamule wabureme Jesusu, ni naru hau ligibuge bungyu luagu i naru ni la le naburu haboihun. Larigen lira aba nidi lobu agun Siria luma Silisia, marihi hamagi dina meka wadukanyo loigin Kristu hatidan banya liliglisin Kristu to lobu agubon Judea lida dan ligie. Agamba de gutinya larinya wagun.
5: Wugiri le mehe eiba habaliwa, la purishenye uganu lani na afiyani, le meha labuse rubai lagumu chagwagudu.
0: Aba hichugun uweirigun ilo bungiyo nuagu.
1: Gálatas capítulo 2.
0: Katoro suirumu larigin aba yanidi Jerusalén uera luma beiru nave barunu mutiginye titu numagwa. Nidi ubainyen ladega arufu dalali la bungi unu luagu lunti la nidi. Aba nadamu ridagu nyen hamarigu abutigu afinye tinya. Aba nabahu dagu nihon idalinya la napuriji hahon.
6: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífu.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Abutigo hagia niaba iseri lubuyeri arufudahaninu. Lubaragin lira subudi irugu hamuti lagu bungu la ichugu balin wadagmanu le lanna la purijion uganu lagu tia salva ni honha maabanya huriyu nu. Itara keibuga lichugu ni wadagmanu lun feduru lun la purijani uganu meme ligia hon huriyu. Ariha umali lagu bungu meme la le nadagmen bei lidange feduru keisi apostolu hada huriyu. Ligia meme laginye nadagmen bei nidange keisi apostolu hada ha maabanya huriyu. Kaisi subudi lani Santiago, Fedro, Luma Juan, ha anegu banya kei weirigu timatinya, lagu bungu la flese ibalina lun lichuguni ubafu lenu, aba hichuguni hahabu won, au luma beru nave, kaisi hanigu lida luadigu mari Kristu, lau ginye gunda hama lun wodin nadagime hageira hama bai huriyu, sunga nyaha la nadagime hada huriyu, Amuri hari gutinya wa malun walita gun hawagun gudemetinya. Ani hati kate le nouchubay nadigun lausarago gounigi. Dan le libi bay federu uburugu Antioquia, aba nadenha lun ligibuagun, lugundu mabuidun la le ladigubay. Furumi ye meha, houti meha hama finyatinya ha mama bay huriyu. Ayinti larigi hachildinu grigia lonha Santiago, Aba lagumes lerun Fedru adiseta Hawaii, hama bay huriyu, aba megi halila hama, ladiga la nufu de loy le gayera bay hariangu huriyu. Hati hibiri huriyu ha afinye banya lagu Kristu, aba huwaradun luma Fedru, lao biangwa la ligibu, aba ginye luwaradun beru nave, hama lida kate ligia. Dan le narihin bay, lagu maibugu hama uwara luma inarini le, larufu daha bay, uganu lagu tia salbaruni, Aba nariyago lo Fedru ligibuge sun adamurini. Buguya le huriyu, babima adunya kei ha mama bain huriyu, idali nyati babusa irumbay bafosur niya ha mama bain huriyu, lunghabagari du kei huri? Aba nasigiru ariyan gahon, huriyu wagiye lumagi wagura hon, mama wagiye gafikon tiya kei ha mama bain huriyu, ha agura houbanya bogu di loy lurudu. Lausun lira, subudi wamuti luagu uo bailani aba arichara guti, Lagu ladiga ni le lubay bay lurudu, lauru gumbay la finyeru lagu Jesu Kristu la richaragua. Ligia ginyan lebu bay wa finyeru lagu Jesu Kristu, lun gayana bay la wa richaragun lidangi a finyani le. Mama lidangi wadiga ni le lubay bay lurudu. Lugundu uwa bay miyaba a richaraguti luagurugu ladiga ni le lubay bay lurudu. Itara linya lubayti, ahi waluhanya lubay verederun richagu ligibugye bungyu lidangi nyerigu Jesu Kristu, Aba warihin luagu gafigon meme wa ma, afigon guda lumuti wa lubay Kristu, wa mitarati. Ladiga ahana agini chagwa aba kate, nyingi naransira guwe, au guanarigu gadunu bay. Au luigin lilurudu Moisesi hiladi na lun lurudu, lugayara la nabagari dun lun bongyu. Dawa guadi na luma Kristu lau guruwa. Mama dina lubayiti au meme abagari da, Kristu khali abagari da nida. Ibagari na bagari dubai lida nugubu na bagari dunye lausun na finye luagu lirau bungyu le hinsi nyeha bubai nu. Aba ledere gira gulungwa lun longwe nuagu. Mabusa irunti na lubaiti na maharun lun lareini bungyu lugundu lun hamuga gayara la larichara gongrigia lau lagunfliru luma lurudu ligia. Uwati hamuga hula longwe Kristu.
2: Galatas capítulo 3
1: Galasiana ibidi yagotau. Kasa abinya ragubadu. Lida meha wapurichi ha hun. Arufu da wamuti laniche gulonwe Kristu luagu luguru wa hun. Furangu. Aniaga humaikata ilenu. Luegi esa hagunfliru luma lurudu. Heresi beresifiri sandu. Odi luegi hafinyeru luagu le hagambu bai luagu Kristu. Ida linya sa itara lubai humaga abadin. Gumesetu eibuga lau lubafu sifiri sandu. Gueto. Busente haibugu lau hubafu hungua. Marufu da hangili sansun le hasufiri lubai hun, arufu da hali laamuga hun. Dan le lichugu ni bungyu lani sifiri hun, adiga ligia milagru haganagua.

0: kasa wagu ladege mama luagu gunfuli humani lurudu ladege ladege bali lugundu afinye huma luagu gano le agamba humalibe harita gwa huma luagu abramo
1: afinye ti lubu ingyo aba labahu dun kaisi aba wugiri richagwa
0: lige lubai ti huguya lunti hasubu diruni luagu hala afinye banya hagiela ladega wagumbanya abramo ha tima tima ti keisubudi lani bungyo lubara megiwa luagu nyemba nyala hadangi haa mama banyi huriyu alichara gutinya lau hafinya lau Jesu Kristu aba larinya guni ugano buite lun abramu lubara megiwa keisi buruwa nyula tida liliburu
1: habini ruwa ba sunecha ni ubo wa gubidanga
0: itara linya lubaiti haa finya banya biniwa tinya uwara luma abramu lea finya lubai luagu bungi haa finya lubanya luagu hasalba rubala lau hagunfuli runi lurudu bulie iguatinya labu genyanu linyera gumbungi. Lugundu taniha elerenu bungi.
1: Inyera wakua tinya sunha magufu lirutinya lau lulu du sunsu ina gube.
0: Furangu ti lubai ti luagu uwa la ni aba arichara guti luagu lagunfu liru ni lurudu. Lugundu taniha elerenu bungi.
1: Harichago wabanya logu hafinye habagaridu.
0: Ahen lurudu mama luagu afinye ni lanyura, ladiga laninya hari.
1: Le agufu liru ti sun lurudu le labagaridu.
0: Sefu lumuti wa Kristu loi linyera gun lurudu, aba la nigni inyera waguni luo gun, pewenya guwa lida le longwe bay luago guruwa, lugundu taniha elerenu bungyo.
1: Inyera waguwa tisun le adara wagu bay luago guruwa.
0: La suze redube lira, luga jara la ginye, heresi biruni hama bay kuriyu abini runi le farama se lubay bungyo lun abaramu, lida ge Jesu Kristu. Luma lun laula wafinye, veresi biresi filisandu le farama se lali bay bungyo. Niduhanyo, nichi gaaba kempulu hun lina gineti habagari grigi. Dan le ladegun wugiri aba daradu, aba la seiniru ni, uwati ni aba lu gajara la lagulu ludu ni, ni lun lichugu ni kata laun. Itara linya ginye, adiga tibugaha bungyu aba frama se lun abramu, luma lun ladiga wagun. Mania gutu lerenu bungyu hon badiga wagun. Kamaha muga hawaguti saragu grigi, tarihare lun, badiga wagun, mini la lira abandigu grigi, le Kristu. Aniha le naninya gubai, adiga ti bungyu abadaradu luma abramu, aba la chouruni gama lumu gadir sa darandi irumu larigin, aba lichugu ni liluridun lumu ises, lun lafuna wagudu ni hon grigi, ligia daradu le meha, la digu bai bungyu luma abramu, sinyati lagulu luduniwa, lau aba lurudu le, nyumbu bai gadir sa darandi irumu larigin. Lun ligiru ni lani bungyu farama se lun abramu mebegiga. Lun hamuga lina ginye la agunfuliru ni luma liluridu moisesi le farama se luboy bungyu. Mama li hamuga aba farama se. Ahinti le lichugu boy bungyu lun abramu rulumuti lun ladiga farama se la li la meha lun. Kati yun le seribida lurudu? Nyumbi ti lurudu ligia larigin lun larufudu ni hamaga ambadi grigi. Dari liyabin ladiga wagun abramu, leginye umbe ilichugua frama se iligia. Rulumuti bungi liluridu kong angeligu, lun hichugu ni lun Moises, keisi abuye ihati. Gama lumu memege inuti abuye ihati lida abariginye la grigia, ani abariginye bungiu. Larinya gunya funagye le luagu muradun la lani bungiu frama se luma liluridu Moises, mama linya. Lung hamuga rula luru di bagari won, gayara ti hamuga hayabi grigia lung harichara gun lau hagun flirni le lubai bai luru du ligia. Gama lumu keisi larinya gubung yutida lereru.
1: Sun grigia labu genyanu lubafu figo.
0: Lu gayara la heresi biruni ha afinye bain lagu Jesu Kristu farama se le lichu gubai bungyu. Lubara ginye bai liyabi afinye ni, labu genyadi wabuga lubafu luru du, agura baha liyabi afinye ni lung wasubu diruni. Itara linya meha luru duon kesi hauniri iranhunya. Darili abin Kristu lun wabihini irito lau afinyani. Gwetoti kei chulihari lubai afinyani mama adi wa labu ginye launi girun luru du. Lirahunyi bungyu sunhu guya luago hafinya luago Kristu. Ani lida nyadun aba luma. Lugundu lau hondarun luma Kristu lau habadi sairun. Itara linya hamuga kei hadauragun lau Kristu. Kei tau iseri dugu. Mebere sen wali lau huriyu huma o mama huma huriyu. o idamuni o mama idamuni wuguri o wuri ladiga lau lina nyadun la abaluma Kristu Jesusu sun huguya aba hadun ugubu ahin lani gu hubai Kristu ladiga wagun Abrahamu huguya heresi birubai ginye le framase lubai bungi ulung Abrahamu kei halagante.
2: Gálatas, capítulo 4.
0: Anija le nabusa ilumbe naniego. Isani nirogili le lumbe le recibiruni alaga. Mabuidun timati dan lun sigu hau lumusuni luguchi. Lausun ligia la laburime bay alaga. Ladiga nyahin girigia onigiru tirahu ligia. Gaunigi hamei lalagante darila chilir dan le liridubay luguchi lun le recibiruni. Itara linya ginye la susere dun wama. Da meha le nyumbiri gidiwa, labu genyadiwa meha lubafu luru du le aguma diha bai ja ubowagu. Da le lagunfuli rumbai da, abalona ani bungyo lirau, le agura hobai titage abawuri, abaliabi kai kuriyu, labu gen le luru du Moisesi. Liabi bai itara lun, la sagaru niwa labu genye ginye luru du ligia, lun le resibiru niwa bungyo keisi lirahin. Keiti lirahin hadiwa la bungyo, abalona ni lani lirau sifiri titan wanigi, ani aguwa hati sifiri legia wadangi.
3: Bungyu baba.
0: Mama adibu lubaiti idamuni, lirau hadibu bungyu, ainti lirau bubai bungyu, garicha tibu lung alaga lidagia Kristu. Dam meha le ibidi agili bungyu hun, hadamu nyadun meha bungyu gu, ahin gweto, kei subudi humali la bungyu, o kei subudi ladan la bungyu, Ida ya luba saa kayara la harita gun lunya hicha gun hungwa kaisi damuni labu gion lurudu lumaburi ikaburi le mabafu bailun ladigu ni kata hun. Efedu hamuti meha itaga weyu, itaga hati, itaga dan, itaga irumu. Hanufu datina luwe meseri bidun la wadagimano le nadigu bai hagana gwa lun ni kata. Niduhanyo, ayumura watna hun lun itara huma kai au, ladiga au, Itara adina kei huguya. Mama luago adiga huma somu uriba ninu. Kei hasubu diruni ladiga meha aba sandi le nuago bai gayara lubai neredero huma furumia tidan lun na pulicha ni ugano lan na salba uni hun. Sandi ligia le meha nuago bai aba meha ocha waguni hun. Muna bunti hanigini na luago lira. Lubarege lira aba heresi biruni na keisi aba lani bungu angeli. Kama hamuga Jesu Kristu guana rugu au. Kasu sere bai lun ugunda ni le meha hasandiru bai nuagu? Gayara ati hamuga narinya gu luagu ufulesei luagu ahin la hamuga meha gayara ati hasagaru nye la hamuga meha hagu lun hichugu ni nu. Gweto haga ni hadina funagie luegi rigu narinya gu ni inaru ni hun. Weri ti huwama hongirigi ha gama lumu mabuidu ti haritagu huba le habuse rubai Lung hadis da gudunu wawai, lung hau halilame heberesera. Buiti lung hebereserun hau amu lau lubuidu aritaguni, ani lung ti hadiguni sunwa da mama rigilida anaha la huma. Nirahunyo nasufrirunya igarigo lanina agaro duni huwago, ani itara meme nuba asufrira darime lung harufu duni luago anihen la Kristu hida. Busenti na hamuga lung anahen la huma gweto, Lugayara la nadimure hajun lau amu lubuyeri. Ibitinye tinu kaba la narita gua huagu. Huguya le busenbe hicha agun hungwa labu gion lurudu aniega humei kate le nu. Magambu humagli san le larinya gubay lurudu. Larinya hari luagu garahani la meha abramu bian irahani. Aba tau lidamu le aba tau lumari. To mama bo idamuni Letira idamuni, itara linya lagurahon kei hagurahon sun irahani. Ahin letira to maabo idamuni, lagurahon lun lagunfli rubalan le framase lubai bungyo lun Abrahamu. Aniha larinya gubai sun le, biyama urinya hagiya, harufu dunya biyama daradu. Aba hadangie tuguya ububo sinai, tuguya agarubon, to lugu chu le bugalumbai idamuni la. Wubu le sinai, Lige agaru bai lida flasu le giri bai Arabia. Ani lige Jerusalem bai gwento. Ladiga uburugu ligia hausun lilana labu genyanu idamuni. Ahinti Jerusalem le sieluna mama idamuni ligia ani lirahunyu wagia. tarinya harilere nu bungi.
1: Bunda goba wuri maru hui tu to maru. Wago aba la ubunda ni buge ale bidi ye bayagari tu ni bung. Lugundu gibe timaba ya tirahi to mebele se wabu ngao sugu ta wuri to gama ibu.
0: Niduhanyo itarahinya kei isaku huguya irahanyi ha furama se lubanya bungi. Itara kei meha dan ligia isani le agura hobi lida aba igaburi kei furumi ye gwarigu agura houni Aiba halumuti meha isani le agura hobe lau lubafu sifiri sandu. Itara linya ginye la susere dungueto. Kate isa tania gube lerenu bungi, tarinya hare.
1: Bogabo idamu ni lau sun tirau. Lugundu sinyeti gafara la tirau idamu ni lida alaga aluma tirau to mama bo idamu ni.
0: Niduhenyo, mama lubaiti tirahunyi idamu ni wagia, tirahunyo wuri to mama bo idamu ni.
2: Gálatas capítulo 5.
0: Se fuladio a Cristo, lun libre badio la, direg dagua huma lubaiti lida libre ligi. Micha guaya huma hungua idamuni me. Agamba humana. Au Pablo aniangatina hun, luago ahan la ichagua hungua, labugion echuni lalana seini luago ugubu. Meseri bidumba i Cristo lun ni kata hun. Nania gayali lun furumi e guarga uguri. Le eresi birubali nseini luago ugubu, luago lumti la lagunfli runi lurudu sunsui na gubei. Huguya le harita gubei luago richagua huma lau hagunfli runi lurudu, igira huma ali Kristu. Dise edun lue ilareini bungio. Wagia, lau lubafu sifirisandu luma wafinye, hemeni gitiwa luago warichara gubala, ahen lida nyadi wa lubei aba luma Kristu Jesusu. Mala ti veresi biru ni seini luago ugubu luma umeresi biru wamani. Le busen wabai luma finye wama luago Jesu Kristu luma lungu warufutu ni afinye ni le wawagu bai lau insinye habuni. Buiti meha haibugu ka igira gudubali lagambuni wa inaru ni hun. Mama bungyu le aguwa rubai hun adigubali lira. Mabule ida humei luago resi gidalano murusun lebi ni sunfulu waruto anyonda wagubon lau. Hemeni gitina luago wabureme, luago masami narumba dun la lau amu luwujari ligabri burikata ile. Ani labaitu baibungi ule anyawari hati hun mebere senga kate inye ila. Niduhanyo, ahi hamuga apurichi hatina luago lunti la heresi biru ni grigia seini luago hagubu, kame hamuga ge heibaha na meme huriyu. Lung hamuga napurichi hani seini luago ugubu, mariba ati hamuga labri hadimure luago tilonwe Kristu luago guruwa hon. Ainti hawagu ha abuse rumbanya hadaru ni hidon luago lunti la heresi biru ni seini luago ugubu. Gunda atina hamuga lun hasafun ragun hongu. Ainti huguya niduhenyo agua ati bungi hun lun libere badun la. Maniga humairigu linyati libere lun lebu na megayara la hasigiru ni ugunda ni burile lana ubole. Lubaragian lira seribi guwa huma huni wagua lau insi ya habuni. Lugundu lida gumadi le lagunfli rasun lurdu.
1: Isi ya la agrige bila dibun kaisi bisi nye guwabungu.
0: Goni gi huma, ahu agenda guwa huma guwa, hagumu chagwaga duba huni wagwa. Aniha kate le nania gubay hun, abagra de huma kei labuse runi sifiri. Itara luba michu huma gunfli lun la yumaha ugrigu. Ladiga mura dun tisifiri luma la yumaha ugrigu. Mura dun lige ugrigu luma la jumaha sifiri. Gaga ni guati aban luma le aban. Ligie lasi nyarumbe hadig ni kate li habuse rube jebe hadig. Gama lumu ahin sifiri lube adunde habalun. Mama adun ginye labu gen lurudu. Mene guti larihini wakate ila burikate ili hadigwe ha afala rubalin la jumaha ugrigu. Agabara hani. Gama li guati hama gua mamari idunga. Ada guatinya burikate vijeti, mabusi garitinya lau hasalufuri, hudu guatinya honguariwa, abinya rahagia, anihe iyeri habuni hada, gaga nigo luma emeidini, mene nguti haganyidu, hawogo rigunyi harita guasunwa da, fare nguagda hamuti adamurini, gimugatinya, gafarakadi, gatadi, waina muhaigi, adiga hagi amu burikate lenege burile. Naninya gunye hun kai naninya gunye lubare megiwa, luagu mebelu nubanya la ha adigubali kate ile lidon laruwe ha bungiu. Ahinti igabri lelichugubai sifiri, insi ya habuni, Ugundani, Darangilo, Gagura Suni, Areiduni, Lubuidun Igaburi, Uaraguni, Unabuguni, Ragugo Unguo, Uaraguatiburi Igaburi Le Luma Furumi Eguargo Lurudu, Halani Gubaya Cristo, Dagua Hamali Sun La Yumaha Luma, Luamaha Bu Ugurugu, Luago Gurua, Iterakei Wabagari Dun Lida Gesifiri, Lun Tigni Vigirun Lun La Dunde Haniwa Sifir Lida Sun Le Wadigube. Minyun la wanangu wongwa, magri ha wagia me gaga nigo nigi mugo waganagu.
2: Galatas, capítulo 6.
0: Niduhanyo, ahon ariha luagu aburu hali la aba hidage lidon figou. Huguya le eibugu bay lida sifiri, lunti hidera guni lun lagidaron lidage figou ligie. Adiga humay lau insi habuni. Lunti gine gonigi gua huma hungua, Luegine haburu ha lidon figo keiligi. Idera go huma huma wagwa lun hawanduni hihurgu itara luba hagunflirun luma lelurdun Kristu. Lugundu ahin asaminera grigia luogwa lago weri gula ani nikata ligia leyeda gunya lungwa. Kadaba grigia lunti lariagun lungwa idalinya la ligabri lauserun. Ahin tiadarida go lungwa buidunyu gayarati lanangu lungwa lago le ladigwe. Metenirunga lun le hadigbay am, lugundu kalaban lunti lanigni lanigun guanarigu. Le umbay larufu da howa lererun bungyu, lunti lafarihani sun luwujeri katei buiti le libihim luma le arufu da habay lun. Meyeda go huma hungua, uwati adigiti bula lau bungyu, le labuna gubay girigia ligie baginya la lubaha. Ahen abuna gwa aba girigia katei le la yumaha ugirigu, Lichuguba aba alubahani le lan onweni lun. Ahen abunagwa aba grigia kate le la yuma sifiri, lichuguba sifiri aba alubahani le lan na ibagari magumo chaditi lun. Mon lumuti lubaiti labucha dun wawagwa dige kate le buidubai, lugundu ahawa itara meme walubaha babuiti dame le la chuliru dan lun veresi biruni. Ligia adiga wamai lubaiti le buidubai hon sungubai sagu gayara la, Honti mawaduhanyo lida afinyeni. Arika kuma luwei na muletera le aube na burika hun gweto lau nukabu guanaregu. Haabusa irumba ya hafosuru nun lun lichuguni wa seini luagu ugubu. Hadegi ya lunrugu herederu bujitu hagibu ya huriyu. Lun maiba honi wa hama luwei gini hamuga alharinyagu luagu lida ginyeri gini la lonwe Kristu wa salbara. Ni haa aseini rubali hagubu. Madegu hamuti sule larinya gubay lurudu, buseiri gutinya lun huguya la eresi birei seini luagu hugubu, lugajara la hapantaha luagu hafosuru nun lun hibigini seini ligia. Ahinti au, mabuseirunti na napantaha nika wagu, abarigine kate wagu tinadimuri haweiri, luagu lonwe wabureme Jesu Kristu wawagu luagu luguruwa. Lidage luguruwa Kristu, hilanyu linya kate le lana ubou, Nun ani hilanyu ninya ginye lun kate le lana ubo. Mebegiti ahin ibiha wabali nseini luagu ugubu lumo mibihi wabani. Lege begibay lun iseri wama grigia lida Kristu. Sun ha abagari dubanya itara hagie lani gubanya bungyu le tima timati. Resibi kuma lubaiti darangilo luma gudeme habu lumagi. Lumagi ugunya lulubaru wagon mabuse irunti na lun hichugun lidere dan nun. Ladega anihen buri luonu Kristu luagu nugubu. Niduhenyu, binilo wabure mehesu Kristu sun huguya, itarala.
4: Ligara da Paulu, hon Efesuna, capítulo aba.
0: Au Pabulu, leilani Jesu Kristu apostolo, lau lugunda bungyu. Naburigenyo garda to hun, Uguya ha lani gubanya bungyo ha afinya banyo lagu Kristu Jesusu lida uburugu le Efesu. Resibi kuma areini luma darangile luma ge waguchi bungyo luma luma ge wabureme Jesu Kristu. Ruwa mawairigu ni lu bungyo luguchi wabureme Jesu Kristu. Lugundu lau lida wama aba luma wabureme Jesu Kristu biniladi wa lau sun luwujeri abini runi le sielu ginyeti. Lubaragi ya banyo meha ladiga ni bungyo ubou. Anua dira lumuti wa lun, lani gubadi wa la lau le lumbo iladigini Kristu wa wagu. Lun, sandu badi wa la ligibugie, uwa ligieme daseiti wa wagu. Dira ilumuti wa lumage binaru lau linsi habu, lunleresi biruniwa keisi lirahunyo lidange Jesu Kristu. Ladiga ligie lan lugunda abai won. Ligie lunti lubai wichugun uwerigun ilubungyu luagu luwenri lareni le lichugu bai won lidange lirag lehinsia bai lun. Ligie afai habai wawagu laulita. Ferudna le wafigun segun luwenri lareni. Le larufu du bai bungyu won laulichugun sun luwuyeri subudi luma gun farando won. Subudig dalali laranseha le meha aramundunyu bai won. Owarita guni lan le lasamina rubai ladigun. Lung buga londa rubai lan sun kate lida Kristu. Dame buga lagunfuli runi dan ligia, dandu leburi sielu bai, kei le ubowe kubai. Lida Kristu anua dira lumuti wa bungiu lumage binare lung, veresi biruni wafana lidan le lumbai lichuguni. Ani sun le, lida nyen lugunda bungiu le adigun bali sun kate kei labuse runi. Wagie lubaiti le ichugu baliwe menigu lagu Kristu furumie, Lunti wichugun uwerigun ilu bungyu. Huguya ginye dan le hagambu balin ugano le lanna inarani, ugano le anigu balin asalbaru nikun, aba hafinyeru makuwatun lau liseimi sifiri sandu le farama sewalibay. Sifiri sandu ligia, achoruru balin won luago veresi birubay la alaga le lumbay lichugun ibungyu won, dame la salbaru niwa sun suina gubay, wagia le lani gubay, lun linyuruni waliri luago luwerigun. Ligia dan le lubai, nagambu bai luago afinye ni le hida bai luago wabudeme Jesusu. Lomo lagu insi habuni le huago bai honsun ha lanigu bai bungyu. Masu tine tengiru ni bungyu huago dan le naritagun huago lida nafuri idolo. Amuri atina luma lubungye te wabudeme Jesu Kristu, ugu chili wairi guti, lun lichugun subudi inyu ginyeti hun lun gun faranda humani le la subudi ra gudu bai hun. Lun ginye ha subudi runi tima bungyu buidu. Amuri atina luma bungyu lun larugun gadagudini hisamina lun hasubudiruni kala emenigini le idon bai laguarun bungyu. Luma ida linya la luwairigu luma lirisia lagan le lichugu bai bungyu hon lanigu hasandu banya. Amuri atina ginya luma lun lasubudiraguduni hun ida linya lan luwairi lubaf le mebeha bai le nadagi meimbei wada wagia le afinya bai luagu. Ubafu le ligia meme le larufu du bai bungyu lau sarago ere dan le Lazara gudu balin Kristu lidage oweni. Aba lanyura gudu ni loegien lonwere jagita sielu. Rulu muti loge sun gumadi, ubafu, ere luma aruweha ni leburi sielu bai, luma loge sun le gayara bai liridun. Dandu lida dan le keisi lida le lumbai liabi. Rulu muti sun kate labu lubafu Kristu, rule ginye Kristu guanar gulun ligia bala ichigdi nautun. Ladega ligilisi lugububon Kristu, ani tidanyen Kristu, le oustara gudu balin sun kate.
2: Efesios capítulo 2.
0: Hilanyo hinya meha lida avuriba ni luma figo, le ida bai haganaba. Ladiga falaha muti meha lani ubo le hempulu. Adiga ilugunda sifiri le aguma diha bai garaba liriku. Le nadagi mei bai hadangi ha magamba dibanya lubungyu. Itara linya meha ginye wabagari dun sun wagia luagwabada. Afalarei lagubri waritagun. Agunfliro luma lugunda wagabri luma lugunda wasamina. Keisi girigia garu warigutinya. Ligia lunti lubayebe labri halanari meligani bungyu wawagun. Keisi hahibiri. Gama lumu weriti wagudeme luma vinsinye lubungyu. Aba lichugun ibagari won lidage Kristu lausun meha hilanyu gidiwa lan ladiga wafigun. Salbatun lubayiti lagulareini bungyu. Saragada lumuti wa ginye bungyu lidage oweni uwara luma Kristu, aba larue hagduni wa luma Kristu jagta sielu. Ladigumbali lida lun larufudni luweni wisye lun luma laremi won lida Kristu Jesusu lida medanle lubai liabi. Ladiga luagu lareini bungyu wa salbara, luagu wa finya luagu, mama hamuga bakate le wagie guana regubai adigumbali. Bungyu edewe habalin wa salbaru won, mama lagu kate le hamuga ladiga grigia, lun uwa lan niaba apanta hati luegi. Lugundu bungu ya digu baliwa, iseri hadiwa lida Kristu Jesusu, luma digu kate yubuiti, kei larita guni lumagi binari. Harita kwa huma lubaiti ulagu amuda, huguya le mawa ikuriyu, grigi ya maseini ruti hagubu, hanya meha haa seini wabanya ugubu hun, seini le hadiga ugirinyo. Lida meha dan ligia, ibidinye gili meha Kristu hun, mama gidun meha lilana linasinyo Israeli. Bogu dinyadun meha lui lidara do bungyu hama lanigo luma farama se le labugin ebay daradu ligia. habagari dunya meha ubogo memeni ginga ibidiega bungi hun ainti gueto ke lida nyadun lubai aba luma Kristu Jesusu huguya meha le dice be loi bungi gueto jarafad lun lau lonwe Kristu barila diwa Kristu lido aranderuni la diga adiga lanya huriyu hama hama mabai huriyu lun aba meme hama nechani ani lida lugubu guana rigu gringua lumuti gagani go le meha afani ragupalinya Gumugwa gida lumuti lurudu lausumburi gumadi lanina lurudu ligia. Adiga inalanya kuriyu hama ha mamambayi kuriyu lun ababanya la lida. Itara linya ladiga niaranda uni wadagua. Laulonwe Kristu laugurua. Aba lagumu chagwagudu ni uribu le meha hadambayi kuriyu hama ha mamambayi kuriyu. Aba laranda ragudu ninya biangubayi lumabungiu. Adiga inalanya biangubayi lun abarigu hama ugubu. Nyambiti Kristu aba la pulicha ni uganu lwagu tiaranda runi. Dandu hun, huguya hameha dise banya kei won, wagia hameha jarafa banya. Gayara ti wa jarafa du lung bungiu lida agen Kristu, sun wagia. Dandu huriyu kei hama banya huriyu, lau lubafu sifili sandu. Ligia mama adun lubai terencha, lila na adun la ruweha kei sun ka lani gubanya. Tila na adun luba bungiu, sun huguya, itarahinya kei aba muna, Ani ligibu gunyadu ebu le hichukubai apostolu gu hama profeta gu. Ani Jesu Kristu guanarigu dubu tima tima bai tida muna tuguya. Lida Kristu tinyura wagua muna tuguya lida kada tumegigu. Darilu tiabin lun ababu la tempulu sandu tu lida wabureme. Lida gen hinyura wagua kei aba muna uwar hama hahibiri lun luba badun la bungyo laulani sifiri.
2: Efesios capítulo 4.
0: Ligena muri haba ihuma au le adiru bai luigi luadi mari Kristu. Lun hosera gunhungwa kei lun tila hadigni ha umbanya wahali la bungu yu lun lani guhama kei lagua runhun. Una bugu huma, hinsi habu, gagura su huma, areida huguya mehon hibirigu. Hocha huma lun lida huma aba sumwa da lau lide hasifiri. Lida darangila le onda rubaliwa sungu bai. Abarigin ugubu, abarig sifiri, itarakei abarig la emenigini le idon bai haguwarua. Aba aburemei, aba afinyani, aba badisei, abarig bungyu haguchi sungubai, le hauginye bai sungubai. Nadagimein ligia hau sungubai, ani anihein ligia hada sungubai. Kadaba wadage resibi lali buri ubafu le labuserubai Kristu lichugulun. Ligia larima gubai tida lerenu bungyu.
1: Mute tinyu baru na la nyata uruti lumaku. Aba burili chugu bafu hong gregi.
0: Kati mini la mudeiti, mini la lagu rari la furumye lidon fulasu burile una butimabai ubo wagu. Le arari rubai ligie meme ginye le amudei rubai lidon linyu agai sielu lun labuncha guduni sun kate. Ani ligie meme ichugu bai ubafu hong fiu lun apostolu hama, hibir lun profeta gu hama, hibir lu houdin apuliche uganu buiti lan asalbaruni. Hibiru lu fadiri hama luma lu maisturu gu hama. Itara linya laranseru ninya lanigu lu gayara baila eseri biduni buidu luma lu edere budagduni lugubu Kristu. Darime wachulduru sun wagia lu lida wama aba lida wafinye. Luma lida lisubudin wa Jesu Kristu lalira ubungyu. Itara luba grigia wama waina muhanya lida waibugu luma Kristu. Ladiga waina muduba dari wachulduru lumu lubumari Kristu. Mitara hadi wa meke irahunye lumere gula wasansika lun laduru haniwa ligarabali furumye gwarga iseri luwujeri arufu dahani lun waburu halidon hajen grigia sumaditinya ha abuse rumbanya hanegni walidon uma le marichabe. Lubarage lida wadimu yahabe inarini lau insieni lun wawansiru lida sun luwujeri lida aba luma Kristu le ichigdinaube lun lugubu. Sun wagia le lugubu Kristu. Uwaragwati walida aba labuge laguma diha Kristu. Kadaba wadage gayarati widiragu ninya ha wibirigu. Itar luba gayara la wawanse rusungube lida waibugu luma Kristu awanse wagiame lida insinyani. Aniha lubaiti kate le naniangubai hun lida liri wabureme. Luhebela habagaridu kei ha ibidi hapubanya lubungi. Ha habagaridu banya uwaragwa luma hasamina le malabai. Darugu linya lau hasamina. Uwa tibagari le nyumbi bai luma ge bungi uhada lugundu ibidi ya tini kata hon ladiga tideri hanigi. Feridi hamali habusi igari. Derege guanya hong walun feri di gol adiga tien sun luye ibije la ugundani ahin ti huguya mama linya hafunen de irulo mage Kristu la diga inaru ni luago agamba din la luago Kristu la ulida huma abaluma furende humuti inaru ni le lidan bai ahin ti luago binado li gabri habagari dun lun ti higiru ni le mabuidun hali bai la diga hayuma hale geyera guadi bai Iseri guwa huma lida hani sifi luma lida hisamina. Degu wa huma lau iseri igabri, igabri lila digu bai bungyu kei ligabri guanariga. Lida iritar le tima timati luma arumani. Lige hebe lubai heyeha, adimure huma inaruni hama hibiri gu lugundu lumega gu abameme ugu busun huguya. Ahu aganida mafigun huma, malida la weyu hau ganyu. Michiga huma lugaru lum mafia. Lemeka kiveru bai hebe liveru ha, luadigi marida la arumani lun la giria gun lungua lun gnie gayara la lidera gun niña ha gudeme banya. Manaba ha huma, lubare ge lira, hadimure hadimure buiti le idera gutinya ha hibiri lida hafinye, abini runi legie mehon ha agambu balun. Miru daguda humai sifiri sandu le au bai hasai nirua keisi lani gubungyo darime la chiliru weyu lun Asal barun sun suina gubai. Igira humai sun magundani, sun iyeri habuni, sun aguar hani lana igani, sun anabahani, luma sun uribani. Buidu huma, gudeme buhuguya me humagua, ferudna gua huma humagua, itara kai ferudna lanu bungi lida Kristu.
2: Efesios capítulo 5.
0: Kail diangani hubai bungi ha hisnya tinyalun, Ocha huma haje hani. Hisi angwa huma huni wagwa itara kei wisi dun lun Kristu abaledere gira gu lungu wa wagu keisi ideve sei luma adagara gduni le buiti likemen lu bungiu. Kei lani gu huma bungiu, mo lumuti ni lun hadimori ha luagu salufuri ni amu luwujeri ibije le ni igadu. Ma vie la hiyuma, marien gu huguye me libidio niga au, ni dimure imalati, ladiga mabuidu tiburikate le. Lubara gelira, jusu humai hiyuma lun hichu gwe tengiruni lubungyu, subudi humuti lagu lela agamari duti mamari idunga, o ladigun laburi kate viyeti, o labagari dun lida igaduo le itara baikei la nguni wa irisini kei bungyu. Sinyati gafana la lida larue ha Kristu luma bungyu. Uwa la niyaba ayedutun laudimure imalati, lugundu ladiga burikate uribati le, Labri halanari meliganyi bungyu hawagun ha magamba di banya lun. Dire huma lubaiti hawai grigia itaratinya. Lida nyadun meha luburiga, ahingueto ki lida nyadun la aba luma wabureme, lida hadun la rugonga. Itaralinya lubaiti abagari da huma keisi grigia ha eibugu banya lida la rugonga. Grigia hagia areidatinya, suruti habagari, hinsinyati inarani hon. Haucha huma hafurende iruni kala hinsinya bai lun wabureme. Madan la uburi kate malati le hadigu bai ha lani gu bain luburiga. Sagari gu humei lidon la rugonga. Ruti busiganu ibini lun la dimore koni wa lagu buri kate le hadigu bai aramu da guarigu. Gama lumu ari huwati sun kate dan le la funa guagudu ni la rugonga. La diga la rugonga a funa guagudu balin sun kate ligie larinya wa gubai.
1: Adagu duwa ba bukuye le arumu gubai. Saraba kata giginani. Aba me larugun gadagu din Kristu bawa.
0: Goni ki huma lubaiti buidu ida linya la hausenu. Mabagari da huma kei ibidi ya gotau, habagari da kei chu tau. Jusu huma ikidani lida kate buiti, lugundu uribari da. Mabidio niga da la hau, haucha huma gun faranda humani kala lugunda bai waburemi. Mabacharua da huma, lugundu barulu mutinya lira grigia lidon feridi, lubarage lira, buin huma lau sifiri sandu, Adimure huma huma gua luago lueri gubungyu lau salumu luma uremu. Heremu kalun wabureme alawa humei metida hanigi. Rukuma tengiru ni lubungyu uguchili sun wada luago sun kate lida liri wabureme Jesu Kristu. Gagamba di huma huni wagua itara luba harufud ni linebe Kristu hun. Lunti derege gunyutan wuri tungwa luntumari kei lun wabureme Jesu Kristu. Lugundu wugiri tichigudina bai lumari itara kei Kristu la tichigudina bai liligilisi. Ha meme lugububanya ani Kristu ginye hasalbara gilebe. Itara kei hagamba di afinya tinya lun Kristu. Itara linya ginye lunti la gagamba di hama uninya hon hamarigu lida sun kate. hisi ta lumari ugiri lunu kei luwen di wisi ya Kristo wagia lele ligilisi. Aba lichugu ni libagari wa wagu. Ladegu bani lida lun lanua diru nu lun bungi. Lun laruma dagudunu lida gele binadubai lau duna luma ginye lau lereru. Lun larufu dunu ligibugi ya keisi aba ligilisi sandutu aransenyo uoga nikata dasa itituagu. Uwa nikata megi itituagu. Lun sandu tan ani uwara kwa tuguyame. Itara linya lun tilan tinsinya du lumari ugiri lun kei linsinya lugu buguana rigulun. Le hisinya buti tun lumari hisinya guati lungu. Uwa tigrigia me bere senti lau lugu buguana rigu. Hougu da rigu lumuti gauni gilei. Itara linya ginye ladiga Kristu tun liligilisi. Ladiga lugu butan. Ani wagia libiri ugu buligia. Larinya hane tida lerenu bungi.
1: Ligia ligi uwa ilo uwa uguri lugu chituma lugu chundu la mari yedi tuma luma. Aba ngayo ilo gitra ama kai aba na kukirigi.
0: Ani aba onwe bu inaru ni aramu dagwate lida dimure ligia. Ani ya gatina luagu luagu tila Kristu tuma liligilisi. Larinya bunyaginya dimure ligia luagu kada lan aba hidange lunti lan hisi ya ta lumari lun kei linsi ya gwalungu. Lunginye inebe la tumari wuri tum.
2: Efesios capítulo 6.
0: Isanigo, lelun behadigni keisi afinya tinya lun gagamba di kuma hon hagubrigo. Lugundu lige richabe, aniha aba gumadi weiriti lidage lugumadi bungyu le anegubai buiti won lao wagunfulihuni.
1: Inebe la buku chituma buku chungun, lugwiku la tabun animejife ligia mebibagari ya wogo.
0: Huguya agubrigo, magani dagda kumanya hisanigo, Agri ya harigu humanya buidu laugagamba di hama. Arufu daheina hon kei labusa iruni wabureme. Ubuwe rigu, gagamba di huma hon kiyubu dirigu ya ubowagu lau inebesei. Lau duari, uadigi marida buidu lau suntaruma hanigi kama hamuga lun Kristu heseribida. Seribi humanya buidu, mama rigu danle ariegu hanya la hun lun herederu buidu hama. Seribi humanya buidu sunwada, kei eseri bidutinya lun Kristu, adige ina lugunda bungyu tausun hanigi, adiga humai huadigi mari lau ugundani, kama hamuga lun wabure mehadige, mama hungirigi, ladiga subudi humali lau kada lan aba, hidage, dandu idamuni kei libere tinya, lafaye rubai lau wabure mesegun buitile ladigubai. Huguya iyubu dirigu, buidu laginya hauseronia hubuengu, masia dira humanya, Harita go huma lagu dandu la huguya kei hagia labu genyadun la laguma diha wabure mele sielubay. Ani aba la lau la nigni ya bungi sun girigia. Gwetote ni duhanyu here huma lidanyu aba luma wabure me lau lubafu le mebe habay. Dauhumu sun daugu to lichugu bo bungi hon sun lani gulun deregu dagu huma lue leye dagu nu mafia. Lugundu mama hama girigia ha lau tinya ugirigu luma abun wagindagua. Hama buri sifirigu gabafu tinya ha lani na uribani jagata inyo wagendagua. Luma hama gumadi, luridugu luma ubafu lani na luburiga lida ubo le. Raguhumo lubaiti sun dogu lani na asudarahani to, lichugubo bungi hun lunga jara la hawandu ni uribani lida meweju le uribabai. Ani larigi me lasigiri dan ligia, lun derebugu meme huma. Derebugu huma lubaiti, Daugu lao inaru ni keisi lao aba beli tele girago umuti buidu luago hiranagua. Arei duanyo lao isuru ni kei lao kate le adoura gubai lao lanigwa gusudara. Aranse nyo huma sunwa da lunha pulicha ni uganu luago tiwasalbara gile le ichu gubai darangile. Keisi laranse no sudara dan le la dauru no lisabadu. Laugye sun kate barihu mei hafinye kei largudani sudara lidandina ligibugi. Lun harara munusun gimara durungu watuto la chuhabou mafia huagun. Bariku meihemenigi dun luagu hasalbanu kei la dauru ni sudara lubuni din lulouni giru ni lichugu. Bariku meime lerenu bungyu kei efein to lichugu bo sifiri hun. Adiga humaisun le lau saragu ayumuragu ni lubungyu lun lideragu nun. Afuri da huma lubungyu suwa da lau lubafu sifiri agagu duanyu huma gagura su huma. Afuri ida huma hawagu sunha lani gubanya bungyu. Afuri ida huma ginye nuagu lun lichugu bungyu dimure inu dan le na dimure ha. Lun ginye na dimure ha lau manufude lun nasubudira gudini uganu aramu dagwati le luagu ti Kristu. Ona halad na bungyu lun na pulicha ni uganu le, le uwezien bay na dagruwa gweto. Afuri da huma lun na pulicha ni uganu le lau manufude keisi lobudubu. Tikiku, waduha hinsia tiwon, le idera gubaliwa buidu lida luadigmari wapureme. Ligia ba itiga uganu hun nuagu luma luagu le na digubay. Ligia nauna ha bali hun lun laninya guni hun ida wanya la, lun lichugun digudago hun. Rula bungi uguchili luma wabuleme Jesu Kristu darangila luma insiani lau afinye ni hun waduha nyulwegi Jesu Kristu. Bini lanya me bungi usunga hinsia bubanya lun wabuleme Jesu Kristu lau aba insiani le masansi raguaditi. Itarala.
4: Ligara da Paulo, Hon Filipuna, capítulo Aba.
0: Ao Paulo, luma Timoteu, e servido tinha wagia lu Jesus Cristo, wabura nyogara da tohun, kuguya iduha nyuha Filipu banya, luma guinha hon sun, alidiha tinha hama tabuti guligilis. Recibi huma areini luma darangila luma ge wagu chibungyo, luma ge wabure me Jesus Cristo. Saga narita gon huago netengiru ni nubungyo te, Sua dana yumra gulun bungi huago lau ugundani. Lau narita gun lago luenri hidera gunina, aburu chaguago de uganu lelan na salvaruni, luma ge furumi etiweyo chulu lumo weyu le ugunyewe. Choro numuti lago bungi ulale agume serubei adige lubuidun luadigi marihida, la sigira me bala adige darime weyu le liabi gile Jesu Cristo. Richati lu narita gu huago itara, lugundu barun mutu tida nanegi. La dega gafana tu numa lidan la reini bungyu dandu dan le furisun rugunyadi na la keisirigu dan le nararamun ligibu geluridu lun nachoruruni ugano lan na salbaruni. Subudi lumuti bungyu lagu weri la nalugun huago la luenri insinye habuni le lichugu bai Jesu Kristu nu. Amuri atina lidan na yumra gulu bungyu huago luntima la weri du insinye habu lidan subudi lumagun farandu lidan sunkate. Lukayara la hanua dahani kate le buidubay sunwa da lun habagari dun harumanyu. Madurun hamamu gadame liabin Kristu. Lun labuinchu hibagari lau lin iricha le lichugubay Jesu Kristu. Lun lichuguniwa uweiriguni lubungyo luagu. Niduhanyu, busenti na hasubu diruni luagu kate ilaburile suserebay nu, nyumbu inhali lun lideha lida lapulichi hon ugano lelan na salbaruni. Subudi hamuti lubai tisun tisudara na luba uruwe hama sun ha hibiri luago na doirinya la luegnye neseribidun lun Kristu. Hati hibiri iduhenyu, lau harihin luago na doirinya la luegnye na pulichi ani uganu luago Kristu, ragukanya nigi lun ha pulichi hani meme uganu ligia manufu deigwa. Lautima afini luago Kristu. Inarni luago anyahi la adimuri hatinyo luago Kristu la dega hagimuga. Busen hagia hanigninya, Gerigi ya hanigume, ahanya hibiri hapulichi ya luago Kristu lau lubuidu aritaguni. Gerigi ya hagia, luago insi ya habuni hapulichi ha, lugundu subudi hamani luago rulad na la bungyu lun nagendagu luago uganu le lanina asalbaruni. Ahanya ha hibiri, mama lau hanarin hapulichi ha, lun harihini wa weirigu hadigai, luma lun hichugun idiheri nun gueto lida na doirun. Gama luma uwati megiti luago lira. Lau sun luwujeri, lau yebe hanaru o mama la lau luago Kristu hadimureha, ani gunda atina luago lira, ani nagunda rameme ba ginye. Ladiga subudi numuti luago esefurunibe ila sun kate ilenu, sereme iluha yumura gulubungyu nuago luma ladiga lidera gunina lani Jesu Kristu sifiri. Kate ile nabuse erubai, luma le nagurabubai, lun madigu na ni kata lun hamuga na negu busiga nu luago. Gayara riglamuga nadimureha manufu deuga. Ari huwa meme tima lamuga luweirigun Kristu nuago gueto kei suada. Viwanyu auyebe hilanyu auyebe. Lugundu Kristu abagari dunibai nu. Aganyi iruni ligie oweni. Ahinti gayara lubai nasigiru nadagime luago ulufulese inabureme Kristu lau nasigiru abagari da. Ibidi nyali nu kabala nanuadaha. Ladiga nachawa honya luege biyangbai obo. Lida aba obo. Buset na hamuga nonwe lun nidi eredera luma Kristu, lugundu buiti mati hamuga lira nu, lida leaba obo buiti mati hun lun nasigiru abagarida, ani kei choru nani ikate ile, subudi numuti luago neredera meme bala huma lun nidera gunun lun hasigiru hubaru agon, lugin hagunda aruntima lida hafinye. Itarati, dame le nagiribu duhumu garicha timaha dume lun hagundarun lida Kristu nuagu. Houchahuma lun uara gualali gabri habagari dun luma la rufudaha Kristu. Itara luba ahana nyundu arihun o ahen disanyu ninya lubai huay luagambari guna huagu. Gayara lamuga nagambu luagu deregda meme hinya la lida aba meme sifiri. Afa agua sungu bai lida aba lun laburu chagun afieni luagu Jesu Kristu keisi wasalbara gile. Manufu de dagunga huguya me hawai haganinyo. Le aba bai seini lanna feridigo hon gama lumu lanna salbaru ni hon ani lumage bungyu liabi kati le. Ladiga Kristu, gajarati mama regulun hafinya luluagu, gajarati ginye hasufiri luluegye. Huguya numa, lida nyadio aba meme afagu ni, arika kumali meha ida linya la nafagu, gweto agambatun luagu ida linya meme la nafagu.
2: Filipenses, capítulo 2.
0: Ayintiruja lului Kristu bafu hun luhichu gungurasu, ahin idara go lubalun, Lisi habulun hichugun dugda go hun amu. Ahin gafana hubai sungubai lida aba meme sifiri. Ahin inike lubai gudeme butida hanigi. Gunda guagda humana. Lau hakano lida uarani luma insi habuni huma wagua. Ondaranyo lau aba meme sifiri luma aba meme samino. Madiga humani kata hougua rugu lung hanuguni wa wairi. Ni lau panto. Lubarege lida lau la unabuguni. Ani buidu la hanuguni amu grigia huay guanargi. Mama rigla kate le buidu bai hun haluha, alo humei ginye le buidu bai hun amu. Itara meme la li gabri hasaminaru kei meha li gabri la saminaru Kristu Jesusu. Lausun meha bungi rahu la ligia, malugunti largad ni lirincha kei bungi. Lubarege lira aba ligiu ni le lani bai, aba la degun kei ubueni lau lagura hun kei wugiri. Danti le itara hali kei wugiri, aba luna budaguagu dun tima lungua, Ani la diga la gamba di, aba longwe lau guruwa, lau sun ni busi garidu na la owe ni lagu guruwa. Lige lichu gumbali bungyu linyu age uwerigu ni lun, luma iri le uwerigu timaba ilida age sungubay. Lun dame la hagambu ni sunha sielu banya, hamua rugu banya, hama halabu ginye banya mua liri Jesusu. Lun kakudura gu lun, gufese tuguya me sun inyanye, lagu Jesu Kristu la wabure mebay, lun luwerigu bungyu uguchili. Itara linya lubaiti ni duha nyo hisinya tinya nu. Itara kei agamba humani na sunwa da, danle meha humanya dina la, agamba tima humana gweto danle disena. Awadigi marida meme huma lau duari lumai nebesei dariha subudiruni kala asalbaruni bai le tima timati. Bungi uchugubali lubuidu aritaguni hun lung haibugun luma. Idera gualon lung hadigini kei labuse iruni. Adiga humai sun katei magili luhanga ani masike nehanga huguyeme. Madari runi wala muga duru huwago ni megeiti. Liranganyo humaa muga bungiu haa harumatinya hagana gwa grigia uribatinya ani salufuritinya. Huguya harugo ngadaga datung hagana gwa grigia hagia kei waruguma ubohu. Ragunyo huguya lagu gano lana ibagari. Dame tiliabi Jesu Kristu gunda abadina huwago. Lau nasubudiru ni luagu mama la luagu ni kata nafagwa luma nuwadigi marida haganagwa. Ibi ni lula nichugu ni nibagari guanarigu lun loustarun idevesei buiti le hichugu bai lun bungiu luagu hafinye. Gunda abadina uwara huma luagu. Lun tigini hagundaru uwara numa ani gafana huguya menuma lida nugunda. Ahen busen lubai wabuleme Jesu Kristu nona habai Timoteo arihon madise. Lugayara bai la nagunda arun dame le lagiribu don la ugano nu huagu. Ladiga uoti amu numa le asaminaruti kei au. Le afa aguti lun buidu la lidi hun. Sungu bai hawa ugo rigunyi haritagua mama le labuse rumbe Kristu Jesusu. Ainti Timoteo subuditi ligabri hun luma ida linya la le seribidu numa lida la pulichi hun ugano le lana salvaruni kei siaba isani le idera guti luguchi. Agora batina lubaiti nona hani arihon lariginye me nasubudiruni kaba la suserdenu. Lausunga finye na luago aniha la lugunda baibungyu lunidi arihon nungua madise. Genege lumuti ginye nun luago lunti la nona hani nibiri Epafroditu larigon humon. Kei hasubudirun lige nauba bai lida luadig mari Kristu luma lida afaguni. Le hona bai huguya guanarigo nun lun le teniru lun le nemegiru bai. weri te lalugun huagu ani gribeti laritagun la diga hagambu luagu lisandi, inaru ni luagu sandi la meha jarafa lun lombe, gama lumun aba gudemeha bula bungi u lun, luma nu lun mibihi na iru ni lawun le nuagubay, aba larida guagudani. Ligeti ma nabusa irumbay nonha ni lun hagunda arun lau harihini luma lun maweri la niru. Recibi humay lau sun ugunda ni keisi iduhay luegi wabureme Jesu Kristu, ani hisi hagieme sun ka itarabanya kei ligia hun sun wada. Kei chilulubay yarafa lu longwe la diga leseribidun lun Kristu, dereye guati lungwa me bere segunga kaba la suser da lun, lun leseribidun nun, kate ile hasien ubay adiga lugundu disenyu hinya la nuway.
2: Filipenses, capítulo 3.
0: Lagum hon kate ni duhanyo, gunda huma lida wabuleme. Mabucha tinuagu aburha ile aburha nalibe hun, ani ruti lira achoruru ni hun. Koni igwa huma hungu wa hawai only, haburi adaagu banyaguribani, ha iba agubalin ugubu. Ladiga wagia eresibirubalin seini lagu ugubu le timati, mama hagia. Ladiga udugu atiwa lubungyu lau lubafulani sifiri le wadabe. Wagie legunda abe ila wabagari lida Kristu Jesusu. Ani michu wa muti we menigi lau kate ile luagu ti ugubu. Lau sun gajara la hamuga ne menigi du luagu. Ain samina lobo isomu badi lau garicha la lun le menigi dun luagu burikate ligia. Garicha timatina. Widu weyu larige nagura hon lige neresi biruni seini luagu nugubu. Lugundu hada ginyetina harasa Israelina. Hada ginyetina lani Benjamin turibu. Evreu au lumage nagura hon. Ebreu guginye nagubrigu, fariseu meha au lida ligabrigun faranda nani halurudun huriyu, hanari meti meha nemeidi dari neibaha ninya afinyatina luagu Jesu Kristu, luagu ti lisunu ibagari segun halurudun huriyu, uoti meha niyaba lun gajara lalariyagu ni kata nuagu, ahin ti gueto, sumburi meha kata ile, le meha gebegibainu barunu mutikei ni kata lu gajara baila nasigiru ni Kristu, segu lau lira, sun kata ile gajara baihamuga anihan la numa, Runu mutikei ni kata ligibugin onwe buagani runi le luagubay na subudiruni wabudeme Kristu Jesusu. Feridi nali sumburi kata ile ladiga na subudiruni Kristu. Anibarunu mutisungubay kei ifei lun nagani runi Kristu. Lunadari ragunungu walida aba luma. Gueto, gumuha nafagun lunerederun richagu ligibuge bungyu luagu lubuidu nagunflirun luma lilurudun. Lugundu barila adina bungyu richagu ligibugin lau na finyeru luagu Jesusu. Richagu uligia aba kata ile lida agieti bungyu, ani luagu afinye ni lanyura. Sun le nabuse enubay, lun nasubudiru ni Kristu buidu. Lun nasande unilubafu meme bungyu le asara gudu balin Jesusu lida age oweni nuogu. Luma lun nasufrirun luagu keisi la sufrirun nuagu. Lun itara na kei ligia lida longwe lau emenigi ni luagu nasa arubala lida age oweni kei ligia. Mama naria gu yonlagu chiluga dinala lumu lebe ya sun kata ile. Maria gutina ginye lwagu uwa alila mege iti lida nigabri. Le nadigu bay, nubaru agon meme nya dina lida neiba agon luna ganyan irun ladiga ganyan ila adina Kristu. Niduhanyo, Maria gutina lwagu ibiha na alila sun kata ile. Le nadigu bay, nabule iduni sun le erederu bay arigi lun nafa agon lun narigu duni le nigibu ginye bay. Luna chiliru lumu lebe ya iba agoni. Ani resipi neime le lumbe lichuguni bungyu sielu lun le aganyiruti, lidage Kristu Jesusu. Sun wagie le wena muhalibe lida wafinye lunti wasaminaru itara. Ahun wasaminar lida amu luguyeri lida somu kate, larufu dubaiginye bungyu kate le hun. Lau sun luguyeri lunti wabagalidun uwaragu luma kate le frende wamalibe. Niduhanyu, aye gahumana, ariga humanya ginye ha abagalidubanya segun hempulu le wichugubay hun. Ladiga gibetinya eibu gutinya kei nania gunihun sarago weyasu. Gueto nania ganyali lao aguiro. Luagu laga ninyo la Kristu hagia. Feri diguo hebe habai grige hagia. Hawama habu habungi utebai. Apanta hatinya lau burikate ile hamuga lumbe nibusi gari hama lau. Luagu ruginye burikate uboogu na haritagua. Ahi wagia, sielu na wagia. Ani waguda bonya liabi wabure mehesu Kristu le wasalbara gile sielu ginye. Lida meweyu ligia. La sansi rubay wagubu le goweta dibay lu itara la kei lugubu le wairikubay. Ani la digubay laumeme ubafu le luagubay lun lichugu ni sun kate labugye laguma diha.
2: Filipenses, capítulo 4.
0: Ligelu wei tini duka nyuhisi ya tinyanu, hau wagu banyaweli la nalugu nugunda luma na fairuaha. Itara meme kumaa deregi daguluma wabureme. Ayumura watu na tu evodia, tu masintike, lum.
5: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, caribe.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Yusun wada dan le hafuriye dun. Amuriya huma luma, mabule idagunga lun, hichugun etengiru ni lun. Abameti lichuguni bungyu lidarangi lan hun, leweri timabay lwe sun subudi, luloni giru nun hanigi, luma sun hisamina, ladiga lida nyadun la aba luma, Kristu Jesusu. Lagumu hun kate midukanyo, samina huma lagu sun le inare nibay, sun le gadinabay inebesay, sun le richabay, sun le harumabay, sun le gundawabay lao, sun le uagubay buidu la ladimu rehon, samina huma lagu sun le buidubay, luma sun le gadinabay uweiriguni. Fala huma sun le rufu danali bay hun, luma sun le resibi huma libay numagi. Gunfli huma lao le narinya gubay hun, ayega huma inigabri, abame huma la lubungyute darangile. Onwe bunugunda lida wabureme lagu harita guayadun la nuagu, Maria gutina lagu buli ikumadina layebe, madari gohinyali ligabri ida luba la hidaragunina. Mabuse irutina hamuga harita gun lagu megenya dina la, lugundu furende ihadina lun gundanyo na laule numati, subudi numuti labagari dunu lida gudeme, subudi neginye gama wala gibe, furende ihadina lawanduni wa furumia guargu igabri ilamu yebe o kimule, aniha layebe dari lun ligiragun o uwala nikata. Sun kate gayara numuti lida Kristu leichugubay ere nu. Lau sun lira, buiti hadiga lau hideragunina lida lene guganu. Kei siginye hasubudiruni huguya Filipuna, larigye meha napulichani uganu le lan na salba unihun, aba nafridun Macedoniage, huguya ruginyadun tila na ligilisi au na hasensu nu kei etengira gile, luagu neseri bidun hun. Sun meha anaha guwala uburugu Tesalonika, Auna hatunge debe haninu lun le nemegirubay ani mamarigu aban wayasu. Mama hamuga nasaminarun lun gubayrigu nibihin somu katay. Le nabusa irumbay lun ti malagawon dun le lunbay hibihin ni lumage bungyu. Au, resibi na lisungubay luma sigu lau yebe lunbay neresibiruni. Lau le hona habay nun luma Epafroditu igira guati numa. Le hona habay nun itara linya kei likeme kupali le aguda hoti lun bungyu. Abay debe se le le resibi rubay lau ugundani. Lichugubay lubay tinubungyati sun le hemege rubay kun kaisi buri luweirigun lirisi lidange Kristu Jesusu. Uweirigun ni luwagu chibungyu lun sunda itarala. Rukumay numabu igo lidan liri Jesu Kristu hon sun ha lanigubay bungyu. Mabu iga hanya wadukanyo luwegin Jesu Kristu ha yabanya numa hun. Mabu iga hanya ginye sun ka jabanya Roma ha lanigubungyu. Hati matila na luba uruwe hun. Binilo wabureme Jesu Kristu sun huguya.
2: Ligara da Paulu, hon kolosana, kapitulu aba.
1: Au, Paulu, le aban bailani Jesu Kristu apostolo lau lugunda bungyu. Uwera luma Timoteu le waduhe luegen Jesu Kristu. Naburhanyo garada to hun, huguya idukanyo ha kolosa banya. Ha gunfli banya luma Kristu le wagu bai hafinyara. Resibi huma areimi luma darangilu luma ge waguchi bungyu. Sun wada watengiru ni bungyu le luguchi wabureme Jesu Kristu dan le wafuri idun lun huwagu. Agamba diwa lagu hafinye lagu Kristu Jesusu luma lagu hinsi habu hon sun ha lani gubanya bungyu. Lidange emenigi ni le huwagu bay lagu le arei duanyu bay huba sielu. Le meme wagu bay hagamba lida uganu le lagu tia salbaruni le tima timati. Uganu meme le meha apurichi hou bay hun. Laburu chagunya ani lichugunya in lida sun ubo. Itara kei la susere dun hida lumage hagambu ni ladimori hon luagu linsi habu bungyu. Aba hasubudiru ni luagu inayru ni tila insi habu ni legia. Legia kate le larufu da habay epafurasi le hinsi habay won. Leginya nadagi menghali bay wama. Ani subudi wa muti lau gajara la meka we meningi du luagu le seribi dubala lun Kristu buidu haganagua. Bariha liugano won huagu luma luagu insi habuni le ruhla alibay sifiri hun. Lige luma ge lubay weyu le wasubu dirubani kate le meredeti wayumu lagun lubungi huagu. Luma wamuri ha luma lun lasubu diragudini lugunda hun buidu. Rulige mesun luwiri subudi luma gun farando hun luagu kate le larufu dhabay lani sifiri hun. Itara luba gajara la hagabri dun keisi lunti la hagabri dun lani guwabureme. Adige le aubay lagundara.

0: suada. Aruvo de nasun luir igabu i buiti. Lungi hasubu di runi tima bungi. Amuri atiwa luma lun lichugu ere hun lau lueiri lubafu lugayara la hawandu ni sun kate lau sarago guraso luma ugundani. Lungi hetengi runi waguchi bungi lagu aranse ladi wa la lun veresi biruni wafana lida gele lumbu i lichugu ni hun lani gu lida larugonga. Sefu lumuti wa bungi lida ge lubafu luburiga aba lichugu niwa lidon laruweha lida lehinsi ya bai lun. Lea salbaru baliwa lau lungwe chiba lei wafigo. Lida Kristu larihiwa bungyu le marihiwa bai. Lige igira mau bai le lougiye bai sun kate le adigu bai. Lida ge Kristu ladigai bungyu sun kate le sielu bai luma le ubowa gu bai. Dandu burikate le marihi bai ke le arihuwa bai. Lida ge Kristu ladigai aruwehani gumadi lurudu buri luma buri ubafu. Ani lunginye Kristu ladigu bai. Lubare gen bai sun kate aninha limeha Kristu. Ani lau lubafu inihin lubai sun kate lida lubara. Lauge sun lida, Kristu tichigit na bai li ligilisi, to meme lugubu, ligie lagume seha bai sun kate, ligie furumiye bai asara, lida ge oweni, lun mowe digia li la, lun ligia lan lau furumiye ti ubaru lida sun kate. Itara linya labuse runi bungyu, lun lida bala Kristu lagana wa sun lubafu, lida ge Kristu, aba larandara gudini bungyu sun ubou, dayargu bai lumagua, dandu burikate le ubou bai keiburi le sielu bai. Adiga lumuti aranda uniligia lau lumwe Kristu lagu gurua. Terencha burimeha huguya lubungyu. Laga ni gumeha huguya tida hanigi ladiga kate uriba tile hadigibay. Ahin tigueto aranda ragdaladun bungyu lumagua lau lumwe Kristu lum larufudunun sandunyu. Madasa irunga animadurunga ligibugi. Gama lumun lunti herederun diregda gulida hafinye. Migirunga humei emenigini lehuagubay. Le lichugu bai uganu lan na salbaru ni le hagambu bai. Lige uganu le apurichi hou bai lida sungu bau. Leginye na apurichi ya bai au Pablo. Gweto gunda tina lau le nasufriru bai huagu. Lugundu lau igabri le. Gayarati nidiragun lau nugu buguanarigu lung. Laustaragu duniwa le lungi le bai lasufriru ni Kristu. Tuagu le ligilisi to meme lugubu. Nyumbu ihadina lung ababadina la hadagi ha. Eseri bidubanya hon lanigo Kristu, luago wadagimano le lichugu bai bungyu non luago hufulese. Lunapulicha ni lerenu bungyu hon kei lubudubu. Uganu ligia, kate le meha aramu danyo lubai bungyu lumage saraguda. Gama lumo gueto, subudig dalali hon lanigo. Hon labusera bungyu la subudira gudini luweiri irisine le lida bai kate aramu daguati le hagana gwa necha negu. Kristu kate aramu daguati ligia, ani anihei hida. Niligia le uago bai hichige hemenige luago uweirigu nile lumbai hibihini sielu. Luago Kristu wapulichiha. Eberi diheina, arufu daha wagia hon lung gumfaranda hama buidu buidu. Lung warufu duninya kei girigia richagu watin ligibuge Kristu. Ligen nuwadig maridu mbai, afa agwaina lausun ere luma ubafu le lichugu bai Kristu nu.
1: Colosenses, capítulo 2.
0: Buset na lubaiti lung hasubu diruni luago weili la nafagu huagu. Luma hawagu afinyati ya ha laodisea banya. Luma hawagu sunga afinyati ya ha marihin hamagi dinabe. Weri tina yuma ha lung gagura sun huma tida hanigi. Lung lida huma aba lao insi ya habuni. Lung gumfaranda humani linaru bungyu buidu buidu lung deregdagu huma lidan le wagu bai hafinyira. Gajara alamu hasubu diruni laransi habungyu le meha. Aramu da guabai le luagu ti Kristu guanarigu. Le ida bai aramu da nyula sun lichu au luma subudi. Naniya guyeburi kata ile kun lung meyedun lanu niaba lauburi dimure buidu buriti. Lau sun uwa na higibu ginye, lu gajara lan hamuga harihinina, anaha inkuma lida nani sifi. Ani gunda atina lau narihini luagu lida nyula dan sun kata ikuma ani deregda guhinya lan lida hafinye, luago Kristu. Ligia, itara keizi heresi biruni wabure me Jesu Kristu lau sun hafinye luago, lunti itara la habagari dun lida aba luma, lun ragunye la hibagari luago, direga dagu lida hafinye itara keizi larufu da honi wa hun, lau etengi runi lu bungyu sun wada. Goni gi huma, migira guagi da huma hungwa honka busembaya heyeha lauburi arufu da hani malati. Mama luma gineti Kristu kate le karufu da habai, lidan gineti binadu yechuni luma buri ligabri harita gongrigia lanna ubole. La diga buin linya Kristu lausun lubafu bungyu. Ani huguya dayargu hadun lida bungyu lugundu lida nyadun aba luma Kristu. Leli chigudna boy sun ubafu luma gumadi. Lauginya lida nyadun la aba luma Kristu. Kaisi gubairi gresibi humali la seini luagu ugubu mama aba seini le hadigan grigi. Aba seini le luagu tilugubu Kristu lira. Le aubai hasalbara lidange igabri lanna figo le hidabai. Lau habadi sairun, arufu da humuti luagu bunawa huma luma Kristu, saratan ginya luma ladiga hafinyi luagu lubafu bongju le asara gudu balin lidage owini. Luagu meha aba da, hilanyu hinya meha lidahi figo. La diga meha habagari dina la keisi grigia bogu ditinya lueli lurdo bongyu. Agun flireina luma sun luriba haritagun. Ainti gueto, ruhali bongyu iseri bagari hun uwara luma Kristu. Le ida gnebe ferudna lani sun wafigun. Ani gumugwa gida lei wadue ha segun lurdo. Aba lagumu chaguago dini bongyu lurdo luma burisun gumadi le kontera bai wawago lau ladara guni luago gurua. Ganye lumutinya Kristu bafu buri hama gumadi matinya dan le longwe bai lago gurua. Hawei aba luna budagudun ninya ligibunya giridigo, aba la neganya kei adai rutinya lida la ganyeru. Uwala ni aba anyawari hatun lago buri kate le lumbai heigini o le la lumbai hatuni, o lago lamburi fedu le harita guagle lago iseri rumu, luma iseri hati, o lago lan luwe yuri emera aguni. Sumburi kata ile liyawa diriguni le lumbe liabi, Kristu ligia linarumbe. Migira guagda huma hongu wa hong ha afama rubanya kei una bugutinya, ha ahudura gubanya hong angeligu, lunga negni haganyi ruhwe. Weiriti hadimuri ha luagu nege buri kata ile ayawa da guti hong, aba buri hanangu hongwa luagu ligabri hasamina, keisi grigi. Mama nyanulida aba luma Kristu le ichigudina. Le awansira gudubalin ugubu lau lichuguni kada omegagu lida lubara keisi labuse iruni bungi. Ain hiladun lubai luma Kristu kagi uwagu habagari dumbe kamaha muga lani gugidun ubo. Ichagwa hungu wa lun ligabari ubo lun hagunfliru luma bungiu keiburi hamuga lurudu le arinya wagubai.
2: Magura bai le, meiga bai lira, marigda bai kata iligi.
0: Tumburi gumadi le, luagu tiburi kate ile gagumu chaditi lau la yusurun. Ani mama amu kate ilue gumadi buri luma arufu dhani lekhani grigi. Inairu ni lau gayara la genege lani buri kate ilana subudi lugundu labuse iruni wa agunfuli runi luma unabuguni lun lagunfuli runi wa lau. Ani dereti lida won lau sun lida mabafu tiluru duburi ligia lun lerede runinya grigi ya lue ilhadigni le harita gubai hadigun.
1: Colosenses, capítulo 3.
0: Ainti saradun lubai luma Kristu, alu ahumai buricate ilelana cielo lenyen lubai Kristu nyun luegi lonvere bungi. Samina huma luago buricate ilelana cielo, mama luago burile lanina ubo. Hilatun luma Kristu, gueto anihen hibagari aramudanyu luma Kristu lida bungi. Kristu hibagari beile timati, dameti lagiri budun, hachila agubaginya luma, aba mei gafana kuma lida luwe irigun. Igira humaisun le higabri bai le lanina bai ubo le. Uwa lani aba hidange agamari duti mamari idunga, madegun huguya mekate iwieti, mafalara humai luriba haritagu, igira humai me igaaduo, le meme itara bai kei lanaguni wa irisini kei bungiu. Lege burikate ile labri ha lanari meliganyi bungiu kontra ha magamba dibanya lun. Huguya, adiga buri humuti meha kata ile lida meha binadu hibagari. Ahinti gueto, igira humai sun buri kata ile, iganyi, yeri habuni, uribani, anabahani, luma buri dimuri vijeti. Maniega huma iyeni humagua kei igira huma lila binadu higaburi luma leburi meha hadigubai. Iseri hali higaburi, le iseri deinabai kei meme ligaburi bungi uguanarig le adigubalin, darime hasubu diruni bungyu buidu buidu. Iseri bagari ligia, mama likata ilani na huriyu huma o mama huma huriyu ni lani na heresi biruni saini luagu hugubu o meresi biru humani ni lani na terencha huma. Machila aguntinya idamuni o liberetinya. Kristu ligiye sun katay bay ani anihe ginye hada sun lanigu. Hisye tung lubungyu ani anuwa dahaladun lung lanigu me. Itar alien lubayti abagre dahuma keisi lanigu lagudeme habu areiduni unabuguni gagambadi luma gagura suni. Gagura su huma hubaru wagwa, ferudna gwa huguya me huma wagwa, itara kei ferudna lanun Kristu, itara ginye hadiga. Logien sun katei, hinsi habu huma, lige katei le ichugubalin sun katei lida aba. Aruwei halali darangi le Kristu tida hanigi, ladiga ligie laguan rubaybungi hun lun aba rigu huma ugubu, abagari deina lau darangi le, geten giradi huma ginye. Bwingi da lau lugano te Kristu hanigi le gumuti, Arufu da huma huma wagwa, eberi diragua huguya me huma wagwa lau licho au. Heremu ka luago luweiri gubungi, lau etengiruni lung tida hanigi lau salumu lumaburi uremu. Furumi waru kate le hadiga ole la harinyagu adiga huma ilung hichugu inebese ilung wabure me Jesu Kristu, etengireine bungi uguchili lidagie Jesu Kristu. Urinya, gagamba di huma hong humarigu, Lege kate buiti le lumbe hadigni keisi afinya tiyan lago wa bureme Kristu. Ugirinya, hinsi hama humarigu hun, mausera humanya vuriba. Isanigu, agamba humanya hagubrigu lida sun kate, ladiga lige hinsi bai lumbungu. Agubrigu, masagira guala haguma diruninya hisanigu, raguhanyi magura suni. Ubuengu, gagamba di huma hun ki yubudirigu lida sun kate. Mama rigudanle ariagu hanya la hun, Lung herede no buidu hagibugi. Adiga humay sunwa da tau sun hanigi ladiga luenri linebe bungi hun. Furumyo garu kate le hadiga. Adiga humay lau ugundani kamaha muga hadigin lungwa bureme Kristu mama hun girigi. Subudi huma li luagu lichugu baila bungi alaga hun keisi hafai ruaha. Ladiga lungwa bureme Kristu le habureme le tima tima ti heseribida. Ahinti le adigati uribati le resibiru bai la fayiru aha uribati le la digubai ani aban lau la nignia bungyu sun girigia.
1: Colosenses, capítulo 4.
0: Iyubu dirigu, lunti buidu la higaburi hama hubuengu, ausira humanya la uarani luma iricha. Haritago huma luagu anihen la ginye aba habureme yagta siyalu. Itar meme huma, Afuri ida sarago, agago duanyo etengirei bungyu. Afuri ida huma ginye wawago lun ladaro bungyu bena waba lun wapuri chani uganu lelan na salbaroni luma lun wasubudira gudunye laranse ya Kristu le aramu da guabe. Le ginye uwe ginye bay nadauruwa. Afuri ida huma lun nasubudira gudunye furangu kei lubudubu. Buidu la hoseru hama haa mafinye banya. Josu huma ihidani lida kate le buidubu. Lunti gunda wala lau hiyanu suwada, lunti ginye semela, lunti ginye hasubudiruni ida lubala haunabu ninyo grigie. Layanu haba waduhe tikiku nuwagu hun, hinsinye tibugiri ligia won saragu, ligia aba ide hati buiti le ginye eseribi dubai lun wabureme Kristu numa. Ligia nauna habali hun, lun larinye guhun ida wanya la, lun ginye litu gungurazu hun. Aningira ginye onesimu luma, waduhe uwara guati le hinsie bai won, le hupaisanu, hagia ba abahida guahun luago sun le susere dubai ya. Mabu igalinya arisu taruku le nauba furisu nuguhun, mabu igalinya ginye marukosu le liduhe beru navehun. Aniwa gua lehun luago marukosu, ahi nyindu arihun resibi humai buidu. Mabu igalinya ginye Jesusu le ginye giri bai justu hun. Hagia rigunyanu hada ge huriyo afinya tinya haa nyadagi meibanya numa luago larue habungi. Ani hayabi nu kei aba onwe budugidago. Mabu igalinya epafurasi hupaisanu le eseribi dubai lu Kristu hun. Ligia suwa da lafure idun huago lun derege dago huma lida hafinye ani derege gunyu hungua buidu buidu lun hadigini lugunda bungi. Gefentina luago haritago la epafurasi huago Luma ginye hawagun ha uburgo ban Laodicea, luma iera polisi. Mabu igalinya lukasi le wasurusi ya le hinsia bay won hun, luma ginye demasi. Mabu igalinya hon iduhanyo luege Kristu ha uburgo ban Laodicea. Ruhuma ginye mabu igotun ninfa, luma hon sun afinyatien ha ondera gubanya tubie, lun hahu duragun lumbungi. Lázaro me jaliga en lugar de todo humagua, una jome, lun, jaliga en utila na ligilis la odisea, aliga humo me guiña garda to a chulurubo hon, aniga huma, lun, airukipu, lun la digni wadagmanu le rula libe wabure me cristo lun, buidu. Aniha numabuigo le naburha bay hun, lau nuka buguanargu, au pavulu, harita go huma luago, na dairunya la, binilo bungiu, itarala.
3: Tibia maligara da Paulo, hon Tesalonicana. Capítulo Aba.
0: Ao Paulo, luma silibano, labo Timoteo. Waburan yogara da tohun, huguya, tila na ligilis to uburgo bon Tesalonica, halani guban waguchi bungiu, luma wabureme Jesu Cristo. Recibi huma areini, luma darangilo, luma ge bungiu uguchili, luma ge wabureme Jesu Cristo. Niduhanyo, Lunti seremi omani bungiu sunwa da huago, keisi la dina tila, lugundu laweri dunya hafinye sarago. Ani insi ni lehida bai, hubaru agua aweri deina tima linya sunwa da. Adimuri hatiwa buiti huago titamburi liligilisi bungiu, luago gurasu luma finye ni le harufu dubai lida sun, eiba honi luma idiheri buri le hasufri rubai luegi Kristu. Harufu da lumuti kate le luago uwara guala bungiu, Lida ligabri lagusera gudun. Lau la nignu kei garicha tinya lung hebelurun lidun la rueha le uagubai hasufurire. La diga richati ginye lung la sufurira gudun ninya bungyu sunha asufurira gudu balun. Luma ginye lung lichugu emera aguni hun, uguya le asufriru bai itara kei wagia. Lida meweyu le lungbai la chila agun waburime Jesusu, siyelugia lida watu gemeti hau lani angeligu ha gabafu banya. Liabi balun la baichu ni ha masubu dirun bali mbungiu, madigun hagia gasu la uganu lagu tia salba runi lumage wabureme Jesusu. Gringo le magumu chaditi, ligia ba habaichua gle, habu guba dise loe larihi mbungiu, lueirigu luma lubafu, dame le liabi Kristu, larihuba lueirigu hada lanigu. Aba me taweiri dunhanigi sunha afinye bayan luagu, ani huguya, Hada badan grigi hagia keisi afinye dun la luagu le waninyo gubay hun luagu. Lige lebu bay sunwa da la wafuri du huagu. Amuria wagia luma wabungyo te lun harufu din lau garicha huma lun hada badan la ha umbanya laguara. Lun lagunfli run sun lubui dun haritagun lau lubafu. Luma buri sun wadagi manu le hadigi bay ladega hafinye. Lun nichugun uweirigun ni lun liri wabure me Jesusu lida hibagari. Rua meginye uweiriguni hun luagu lareini wabungyute luma wabuleme Jesu Kristu.
1: Segunda Tesalonicenses, capítulo 2.
0: Guetoti niduhenyo, libugiru lagiribudun wabuleme Jesu Kristu, lungwondaragun luma, amuri atiwa huma luma sansiru humani ligabri haritagun itara umerengu, malouchun hugiame luagu ni aba uganu. Odimure iburi le uwagu ti larinya wagua luagu lumagieti la bungiu, ni tuagu garda to uwagu bun harinyaga luagu wamaginyetu la. To harinyagu bu luagu chulukali la luwe yuri lagiribudun waboreme ubo wagun. Migira wagu da huma hungua lun heye duniwa itara. Lugundu lubara gieme la childinu weyu ligia, gibe bany agara bagutinya luagu mbungiu. La chila agu baginye laga ni Kristu le siya diwali bay lu feri digu. Lige laga ni bai bungiu, le nyura gubalungu lagu sunkate le lagu ti bungiu, la childiru baginye ichige lala na larue hatida li tempulu bungiu, icha agwe na lungu wa kama bungiu. Marita gu humuti sa lagu aniaga nyaha nani meha burikate le kun da meha le humagidina. Subudi humuti ginye anihi la erede hati, miabi la mga lubara gien lidani. Luwadig marinya vuliba ni gueto, aramudagu. Ani lunti la gida runi wale erede habalin laga ni Kristu ligia lubaregi gajara la lafuri dun lidon la rugunga. Ligia ba lafu wa chungugiri salufuri tu ligia, gama lumo la gini chagubayi wabure me Jesusu lau aba dimure, luma lau luweirigo dame la giribudu. La diga ba mafia liabin laga ni Kristu ligia, la childiru ba lau saragu bafu, la diga ba buriseini luma milagru jieti. La yusuru basun luwuyari wuribani lun leyehani ha lida bany uma lun feri digo kay maha habay lun heresi biruni inarani lagu Kristu lun hasal barun. Lige lichu ngubalia bungi yo lidon boli ego lun heye duniwa luma lun hafinya yo lagu iyeni. Lun hasie diruniwa sun ka maha bay hafinya yo lagu inarani hinsi nyerig ligi ya wulibani hon. Ainti wagia waduhanyo hinsi etinyan lun Kristu sun wada lun tila sereme wamani bungi huwagu lugundu anuwa daha lumutun lun huguya bala furumi yetinya asal barutinya lau sifiri le aruma da gdubalu luma lau inaru ni le wagu bay hafinyere lige lagunwa rubay bungi hun lun hasal baru lau uganu le wapuliti abay lun gafara abadun la lidan luweiri wabure me Jesu Kristu itaralian lubay tini duhanyo derebu gumeme kuma mabule idagun huguya me luay buri arufu daha ni le ruwa malibay hun lau dimure luma tau garada. Wabule meguana rigu Jesu Kristu luma wagu chibungi, le arufu dalali bay linsi abu won lau lareini. Ruli gie ama lihoni le magumu chajiti won luma aba emeni gini buiti. Rula digi dago tun hanigi, derebu gudalong me lun haninya guni luma lun hadigini sun le buidu bay.
1: Segunda Tesalonicenses, capítulo 3.
0: Lagumu hun kate ini duhanyo. Afuri da huma wawagu, burugu wa lamuga uganu luagu ti wasalbara gille, furese lida sun fulasu. Resibi valigie me lau ugundani keisi la sosere dun haganagua. Afuri da huma ginye lugayara la wesefurun hawei ugini ya salufuriti. Lugundu masu tine grigie ubowagu afinye rutinya luagu Kristu. Gama lumu gunfuliti bungyu, anilichugu ba ere ikun, arei da long me luai vuribani. Hemeni gitiwa luagu wabune me bungyu luagu adiga humani le waninya gubay hun ani luagu adiga meme bayla. Idera gualong bungyu lun hinsi habu huma kei ligia. Luma lun gagura su huma luagu hasufirinu kei Kristu. Niduhenyo, aninya gatina hun lida liri wabune me Jesu Kristu. Lun hadisa dun luay furumi ya guadigu hitagin le mahati luadigi maridun. Le mabagari dun ti uwara gualuma arufu dahani le hibihu bay wamagin. Subudi humuti dalinya la luwuyeri wabagari dun haganagwa lun hafalaruni wani hempulu. Meredetiwa mawadigi mariga haganagwa. Meigin wamuti heigin mafayen iruga wamei lubaragin lira nadagi meitiwa afagwa wagia ari ebuwejwagu lun mamabadiwa la aba ikhiriguni lun ni aba hidagi. Lausun garicha wama yewe lun wamuri hahuma lun hideraguniwa. Nyadagi meirigitiwa lun wichugu aba kempulu hun lun hafalaruni. Dan meha le huma wama, ruwa muti meha gumadi le hun. Le maha be luadigi maridun maigala. Gama lumun agambati wa luagu anyahin la hidangin maha tin hawadigi maridun. Heredera madugunga ni kata, etenia lun le mon lubay heteniro lun. Warinya gunya hon burigirigi ya hagia, lau lugumadin wabune me Jesu Kristu. Lun hawadigi maridun darangi lanyu lun haganyiru no haiga afein. Niduhenyo, mabucha da la huwagu adega buiti. Ahe ni aba le madigunti gasu lau le waniyagu baiti da garda to. Ariha humai kata ila, mondara huma luma, bari lamuga busiganu. Manuga humai kei agani, erera rigi huma lun keisi ibiri. Wabure meme Jesu Kristu le lana darangilo, rula darangilo hun lida sun luwuyeri sun wada. Huma la sun huguya wabureme, lun sun wada. Au Pablo na birhanye mabuigo le hun lau nukabu guanarigu luma niletira. Itara luba hasubudi uni luagu au la auna habaru ngara dato binilo wabure me Jesu Kristu sun huguya itara la.
1: Primera Tesalonicenses, capítulo 5.
0: Ainti luagu kaba la dan la susere da burikate le niduhenyo memegen ru wati na burha hun. Subudi humali buidu buidu lagu la chulir balan veju ligia dame magura buni bala keisi liabi aba iweru hati aliebu. Dame nyaha la grigi yarinyaga.
2: Lida yi darangi le luma choruruni sunkate.
0: Ligia me liabi gringuo hawagon sodini ke liabi agari dunitun wuri dageinatu. Sinyaba iti hesefurun. Ahin ti huguya ni duhanyo haafinye bany lagu Jesu Kristu, mama lida nyadun luburiga lagu kate lagu tibungiyo, lun larga dunun lueyuri liabin Kristu kei hiveruti. Lida nyadun larugonga sun huguya, mama wagia lana ariabu luma luburiga. Lige mon lubai lun warumugun ke hibiri. Lun tegagu dun yu wama suru anyu wagia me. Ha arumugu banya ariabu harumuga. Ha abacharwadu banya ariabu habacharwada. Ain wagia leweyu aguna lun ti suru anyu wama lun ti wadairagun waugua lau afinyani luma lau insiyani keisi la dauragun sudara lau lanigu agulun lounigiruni. Lun tigine hemenigi wama luagu wa salbaru leitera baikei bunidi le aubei la daurei sudara li tigu lun lounigiruni. Mama lun la baichuni wa bungiu la nua dirawa. Lumi bihini a salbaru ni litangi wa bureme Jesu Kristo la nua dirawa. Ilati Jesu Kristo wa wago lun wabagari dun uwara luma. Viwanyu wagia yebe, hilanyu wagia yebe. Ligia, rumeme huma lubai kurasu luma erei huni wagwa itara kei hadigini kwento. Niduhenyu, ayumura wati wahun lun inebe hama ha nyadagime mbanya hagana guahun ha adunde habalun. Adimure hagia hun lida liri Kristu. Lun tihisi ya hama hun saragu lago wadagiman le hadigibay. Abagari da huma lida darangi le huma guwa. Aniega tibagin ya hun niduhenyu lun hererun hon ha mahatinya hawadik maridu. Lun hichugun gurasu hon ha magura sumbanya. Lun hidera guninya ha debili banya lida hafinye. Lugine gagura su huma haba sungu bay. Uwala ni yaba afai ruti buribani luagu buribani. Houcharegu huma hadigun buiti huni wagwa luma hon sungerigia. Gunda huma sunwa da. Afuri da huma lubungyu sunda. Ruku masereme ilun luagu sun lesusere duti. Anihale labu serbi bungyu huma gen keisi afinye tiyan luagu Jesu Kristu. Meredera huma iluadig marisifi isandu. Michiga huma mebereseni ilun dimure lelarinyo gubay bungyu. Hayum lugnye hiduga nyo luegnye Jesu Kristu. Houcha gwa huma isun arufu dahani. Aba me herederun lau le buidwe. Disa huma lue isun luguyeri uribani. Bungi guanarigu le ichuk bali darangil. Derege guag dalon hungua lun sun suina gubay. Arei dalon me huwani. Hanigi luma hugubu dayargu. Harumanyo luba liabin wabureme Jesu Kristu. Gunfuliti bungi le agua rubay hun. Ani lagumu chubai ladigani sun katei le hida. Niduhenyu, afuriei da huma lu bungi wa wagu. Busugwa huma hungu wa lau chuti le sanduti. Aniagatina hun lau lugumadin wa bureme. Lunhalihanu garda to hon sun waduhenyu luege Jesu Kristu. Binilo wa bureme Jesu Kristu.
3: Frumetu ligara da Paulu, lu Timoteu. Capítulo Aba.
0: Ao Pablo, lani Jesu Cristo apostolo, non hanyonya lau luguma di bungiu, le wasalbara gile luma wabureme Jesu Cristo, le wagu baywe menigida. Naburi hanyongarada tobun, Timoteo, nirag le tima timati lida wafinye, luago Jesu Cristo. Recibi ba areini, gudeme habu luma darangile, luma ge wagu chi bungiu, luma ge Jesu Cristo, le wabureme. Kei meha na yumura gubun da meha le nidi bai Macedonia, reidei meme ba uburugu Efesu lun barinye go hon fiu grigia lun marufu da hama kate le marichati. Meteni hagie me lumburi uraga le magumu chatiti hawagu haguchagu binadu mutu. Kate iburi le barirugu tisigene le malati. Ani midera gun lumutinye grigia lun heseri biduni bungiu lau hafinyeru luagu. Le lumbai barufu da ni honga finya tinya hagia, lun hinsi ngwa hama hongwa, lugundu haruma aruta hanigi, michu hali harita gun duru hawagu, ani buidu hali hafinyeru. Anyahin, adire irutinya loi burikata ile, aba hicha agun hongwa lidon buri sigene imalati. Busetinya buri lun arufu da hatinya hama lidan lurudu le lichu gubai bungyu lun Moisesi, Uatigun faranda hamani ni le guana rigu harinya gubay ni le harufu da habay luagu luru du ligia lau sarago acho uruni. Subudi wa muti luagu buidu la luru du jusu wa rigali ligia kei lubudubu. Lunti la subudi runiwa luagu mama la hon ha adigin bali le buidu bay la digu wa luru du. Luru du honti ha uriba banya, ha magan badi banya, ha meberesen banya lau bungiyo, ha gafigon banya. Ha mineba ebay bungyu luma kate luagu ti bungyu hon. Ha afaru ti haguchi o haguchu hilagubay. Hon sun ha gafara hadibanya. hong ha agamari dubanya mamari idunga, o ha agamari dubanya wugiri hale digu, hong ha alugura habanya idamuni, hong ha jebanya, hama ha afinye rubanya luago iyeni, hong tigunye sungha adigubanya amukate le muara dunti luma rufudahani harumati. Arufudahani harumati le meme uganu buiti luago tia salbaruni, le wagu bai lona hana bungiu le weirigu bai apurichiha. Sereme inumuti waburime Hesu Kristu, le ichugu bai ubafu nu lun wadagi manu le, luago la nigani na keisi aba wugiri gunfuliti, luma luago lichuguni na lun neseribidu lun. Lausun meha adimori hana uriba luago kei bungiu, anaba nei ani eibaha nei, aba nagudeme dun lu bungiu lugundu mama gidina meha afinyati luago Hesu Kristu, ani bidieti meha nu kala na digu bai. Ligia luweini bai na sandiru ni labini runi na bungiu, uwera luma afinya ni luma insi ya habuni le lida bai Hesu Kristu. Inari ni kata ile, le tima timati, ani lunti hafinya rusungu bai luago inari ni la. Luago lun la la salba runi ya Hesu Kristu gafigonti ya liabi ubo wagun, ani au furumieti hadagi. Ligia nagude medun bai lu bungiu, lugayara bai la la rufud ni Kristu sun lugura sun nuagu. Au le furumie bai hada gafigontinya. Itara linya ni abin lun aba abadina la hempu luhon ha lun banya hafinyero luago. Lun habihi ni ibagari magumu chaditi. Lige ruo malubai uweirigu ni luma inebesei lun bungiu le waruwa itebai lun sunda le moweda dibai. Sinyali gia larihini wa le bungiu le aba ariguti. Itara la. Timoteo, niro. Runu muti kumadi le bun lupa genda guni luburi bun bungiu buidu. Lau afinye ni luma lubuidu arita guni. Kei meha alarinya guni bungiu hayumu lugu gine profeta gubuago. Anyahe ngirigia, feri diha muti hafinye la diga madigu hama gasu lau le hasubu dirubai luago richala. Itara linya la susere dun lun imeneo luma Alejandro. Ha nedere gerubanya lumafia lun hafurende irun lun manabagun hamani bungiu.
1: Primera Timoteo, capítulo 2.
0: Furumi etikate, amuri hatina lun la diguni wa furiegi, ayumura guni, ruwa ligie mesereme lubungiu hawago sun gerigia, hawago gumadi matinya, luma hawago sun lurudugu, luga yara la habagari dun aba ibagari darangilati. Le deregi wati lubungiu, le ginye inebe wati lida sun luwujeri. Bui tikate le, gunda tiginye bungiu le wasal baragile lao. Le busembe lun hasalbanu sun grigi, lungin hayabi lun hasubudiruni inarini. Abar ginye bungiu, abar ginye ginye gayara ladimureka wawaygin ligibuge bungiu, ugiri le Hesu Kristu bai. Le edere geragun bai lungu wa lun longwe, lun lafaye iruni lebegi hasalbanu sun grigi. Aba la subudira wagudun kate ile lidan lidani, lun kate ile lounahana bungiu kei apurichihati, luma kei apostolo lun narufudaha hon hama bain huriyu libugri inari ni le luma afinyeni. Au, kei siaba afinyeti luago Kristu, inari ni narinya gubai meye hatina. Ligena buserumbai luha furi idun wugiri lida sun fulasu, inyuranyu hahabu lau taruma anigi, uoga iganyi ni asigeni hani hada. Ahanya tiwurinya busentina luha dairagun keisi lubudubu. Lung mama la lau amurigu ni hanari meguti haransi ragua hongua, ni lau golu, peru lasi, o doguo seruburitu. Lung lau la lubuidu igaburi, hadouragua haugua, kei lunti la hadugun urinya ha derege guanya banya hongua, lung bungiu. Lunti maniha ma urinya danle larufuda honi wa hon. Lunti heresi biruni arufuda hani ligia lau aba unabuguni. Mahatina lun tarufudaha wuri lida hadamuri afinyatinya, ni lun tagumadiru ni wuri wuguri, lun titerederu maninyo. Lugundu Adan ladigubai bungi furumie, larigin ladigun Eva. Mama gine Adan leye dubai mafie, wuri eye dubun, ani lau teye duniwa aba taburha lidon figo. Lau sun lida hasalbarba urinya lau haguraha, ahin itara meme hafinyeru luago Kristu. Arufu da hagia insi habuni luma arumani lau igabri buiti.
1: Primera Timoteo, capítulo 3.
0: Inari ni kata ile, Ayan abusera aba grigia lun alidi hati bay la. Aba wadagi manubuiti la busa irumba ila digi. Lun alidi hati bay la aba grigia lun ti labagari dun aba ibagari le michu ti lugaro lun ladimo de honi wa uriba luagu. Lun ti tumari la aba arigoguri. Lun ti ginya la negin aba ibagari suruti. Buidu ligia lichigu inebe wa ligia. Lun ti aransi nyula sun da lun leresi birun bisida lubi. Lun ti aransi nyula lun larufu daha. Mun lumuti gata di la. Manigi uribu. Mabusa irun ligia mesensu le viyeti laganya iruniwa. Lubaragi lira lun ti arei da la. Dili ligia me. Manigi ligia mesensu. Lun ti gayara la ninya tila na luba aguma dina buidu. Lun ginye la digun lun gagamba di hama lirahini. Inebe habu hagia me. Lugundu ahin maguma dinun lubalinya wugirinya tila na luba. Ida lubagi gayara la larihin hau tila na ligli simbungi. Mon lumuti lubaiti alidi hati la aba iseri afinya tiluwe lanangu lungwa saragu luagu lubara. Aba me laburiha labu ginyo inyara waguni le gadambali mafia. Lunti buidu la ligabri. Lunti ginye inebe la honha mafinye banya loi ladimure honguriba luagu. Aba me laburiha tidon lisadara mafia lun lagini chawaguni wa lubuidun liri. Haginye eseri bidu banya ligili sirugu lunti ugini hama ha inebe watinya. Lunti hagunfliru lau hererun mon lumuti habacharu wadun ni lun lisi edun marasun wie tihon. Lunti harigadini inaru ni lan nafinyani le arufu daulali bay bungi won buidu. Lunginye harumata hanigi. Lunti houchun lariginye me ahin uwa lubai megeiti luagu lubuidun hagaburi. Ligia ba gajara la heseri bidun ligili sirugu. Urinya ha eseri bidu banya ligili sirugu. Lunti ginye inebe wa hama. Lunti seri u hama. Mon lumuti adimure digu hama. Mon lumuti ginye gata di hama. Lunti deregi da hama lida sun kate. Aba eseri biduti ligili sirugu. Lunti tumari la aba ariguguri. Lunti ginye laguma diru ninya liranginyo buidu. Hausun tila na luba. Lugundu eseri bidutinya ligili sirugu ha adigubali hawadig maribuidu buidu bay ladimure honi wa hawagu ani raguti matinya anigi lun hadimure haluagu hafinye luagu Jesu Kristu. Naburu hanyongarda tobun aguda bay nanidi arihabu madise. Gama lumun ahana adara saragua naburu hanyabun lun basubu diruni ida luba la louseno grigia hadan liranhanyo bungyu. To ligili sibo. Bungyu lewiwa bay lun sunda. Ligili sin bungyu to agda habali linari. Tau nigitei inari ni ligia buidu. Sinyati la sige neruniwa. Luagu weirigu la inari ni le arufu dubai won libugri wafinye.
4: Arufu dagwati lungu wakaisi grigi. Richagwa gdalei sifiri. Ariha hamoe angali. Apurichi hawati luagu hon unechani. Afinye wa luagu leda sun ubou. Resibi wa ligia sielu.
1: Primera Timoteo, capítulo 4.
0: Frango tilarinya gunisifiri, luagu lidon lame lagumu honda, anyahin banyala grigia igiru tihafinye luagu Kristu, hafadara me sifiri guha eye hatinya luma arufudhani le hamaginyeti mafian. Heteni rubalun arufudhani hamaginyeti grigia biyangu atigibu, jietinya, hamasandi rubanya nikata tida hanigi kama hamuga churawa aru lau aba grabu suti. Grigia hagia, aninyaga tinya luagu mabuidu la lun hagamari dun grigia. Aninyaga hagia luagu anihi la egini mon lumuti leigin. Lausun ladiga la bungyu egini ligia lun haigini ha afinya banya hama ha subudi balin inaroni. Lau etengiru ni lu bungyu luagu. Sun kate le ladigubi bungyu buiti. Mon lumuti wa maharun lun ni kata lidagi. Lun ti waharun lun sun le adiga la alibay. Tenki wa maime luagu. Lugundu harumag dalmuti lererun bungyu luma afuria iduni. Ahin barufu da hakate lekon waduhu nyulwegi Jesu Kristu. Aba badibu waseri biduti buiti lun Jesu Kristu. Ani bakimu leduba lauburi dimuri lelani na wafinye. Luma arufu da hani buiti le falaba alibay. Meferi dira bay bidani asigeni haluaguburi libidi egun uraga le ni katati ligibu gen bungyu. Lubare gen lira. Afa agwa ba lun bagunfulirun luma bungyu. Lausun hun la lahingi chagun ugubu kuu timati bahingi chagun bungu walida bagun filirun luma bungi. Lugundu bariti kate ibui tiwon lida ibagari lela na lida ibagari le lumbay wabihini. Inairini kate le ani lunti hafinyeru sungu bay luagu. Lige lebu bay wawadigi maridu afa agwa wagia lugundu ruwa mali lawe menigi luagu bungi le wima bay. Le kasal baragile sungu rigia hatima afinya bay luagu. Ligia burikata ilun bay barufu dahani ilun hagunfulirun grigia lau. Migira ba lun ba nguni wa kei mikata luegia nibure ngidi bula. Lubara gien lira, lun ti aba ba hempu lubui ti hon ha afinya banya. Lida ligabri ba dimore ha luma bouseru. Lida insi habuni, lida bafinye, luma lida laruma bibagari. Lubara gien na chilirin, rugo ba bungu wa lun ba lihanu lerenu bungiu lun adamurini. Ichiga gurasu kong waduhanyo lida hafalaruni. Alidi hanya darime na chiliru. Yusu bay ubafu le lichugu bay bungi ubun da meka le hichugu mbali tabuti kuligilisi hahabu babulugu. Adimure hei na hagia dimure iluma ginyati bungi ubun. Samina ba lagu burikata ile. Derege guwa ba bungu wa lun. Lugajara la larihini wa bawanseru. Gonigi guwa ba buwari wa guwa luma lau le barufu da habay. Itara meme ba Derege dagu lida sun kate, ahim badiga itara basal baruba, salba hagie meginye ha agambu balibu.
1: Primera Timoteo, capítulo 5.
0: Maden haba lun aba uiri imutu, lubara gen lira, adimuri haba lun kama hamuga lun buguchi. Ousera banyame nibune inginya keisi bamulenu. Ousera banyame weyanya urinya kei bouserunu buguchu. Ousera banyame urinya nibune inginya kei hamuga bitunu lau lubuidun aritaguni. Idera wabanya urinya ha hilagu anyabanya umarigu. Ha ari huwa bai luagu megi hama ide moi. Ahin garahu nitubai aba uri to hila alitumari. Gabanya atuguya. Lung tiha furende irun irahu inhagia lung heten irun furumie lung leke mege irubai hadukanyo luma lung hagu yuguduni insinye habuni le haduwe irubai hong haguburigu. Lugundu buiti kata ile. Gunda atiginye bungi ulau. Uri to hilali tumari. To erede rubon tabu guwa sun sui na gubai. Rutu muti temeni gin luagu bungi. Merede atiginye tafuri idun ari abu weyu agu. Ahun ti to edere gira gubon tungu wa lung ugunda nilana ubo ule. Hilanyu tinya lung kata iluagu ti bungi lau sun wiwa agiru la. Aninya gabai buriginye kata ile hon. Maden hon lamu ga hon luagu ni kata. Le maritangu ti hawagu lanigu. Hatima liduhanyo, jegwa li lau lafinye, uriba timati sigur lau ama grigia le mafinyeti. Lunlaburu duni watiri uri to hilali baitumari, tida garda lana idera waguni, toru gubon anini hale lumage uri wawen irumu tahu. Lun ginye aba argugi li la meka tumari. Lun titasubu diruni wa lagu buiti le tadigu bai keiburi hamuga, ahi meha agriha tubalinya tirahanyo buidu. Ahin buidu lubai touseru hamaha achiliru banya tubinye. Ahin seribi tubalinya iduhanyo luegye Kristu manangu gatungwa. Ahin idira wago tubalinya ha asufriru banya o ahin adiga tubai furumi ya gwaru amu kate buiti. Ahanya tiburinya ni bune nginya ha hilanya banya hamarigo. Maburi dabai hiji tida garada. Lugundu lachiliru badan lunya habuseru hamari. Aba meti higiru ni heseri bidun lubungiu ligini sirugu luya hamare idun. Aba meti gadurun kama ladiga hadira aguni hadara dun luma bungiu. Aba hayabin lun hamagwa ligudun lun herederun eibu ganya hadigu mamarigu hamagwa ligudun aba ginye marasuwa lugu hama. Ada hai hayuma lidon sun kate adimure akate lemon lumuti. Ligiem nabuse inumbe luk hamari idun ya urinya nibure iginya banya. Ha hilanya umarigu, lun garangani hama, lun honigiru nuhaba, lun michugun hama lugaru honka mafinye banya, lun hadimori ha uriba hawagu. Anyahin urinya hilanya umari, igira hama alibungiu, aba hafalaru ni mafia. Ahin anyahin habai urinya ha hilanya banya hamarigu hada idukanyu, aba afinya tuwuri owuguri, lun tilidaragu ninya. Migirun ligia me lun aba hama ihirugu tun ligilisi. Itara luba gajara la hidera guninya tila na ligili si wulinya ha busen banya hidara wagun. Abu tigu ha adunde habarun ligili si ha adigu bali hawadig maribuidu lunti hafaye runi wa buidu hatima gafisi utebali ngapuriji ya ni luma arufu dahani tanini harilereru mbungyu.
5: Michiga huma abusari logu ni yuma bulu baga sudan le luwadig maridu lita lefere honu ha lila nada.
0: Alinya gatuginye.
5: Garicha tinadagi meiti lulibiji ni lafaye iruaba.
0: Madiga bagasu luago lichugun lidurun aba alidihati ahin uwa habai biyama o uruwa lunghichugu fe luago liduru. Ahanya ha asigiru banya lida figo, lunti baden ha hon hagibu ge sunga finyetinya lunghanufu de dun sungu bai lwe hafigun ha. Ayumura guati na bun ligibu ge bungyu luma wabure me Jesu Kristu, luma hagibu ge angeligu ha lanua dirubanya, lumba gonfli run luma burigumadi le lung aba la lao haneguniwa sungrigi. Manua diraba niaba keisi alidihati tida ligilisi, lida lofudagu. Lunti baturia ni ligabri buidu luaidig gafigon la. Larihiwa meti kama gunda atibu lao lifigon, diseba luai sun le uribabe. Keisunwa da la gari la buragirugu, mataba dunarugu, guraba ginye muruso divain. Anyahen grigi ya arihuwa ti hafigon furangu lubarege haguseru. Anyahe ginye marihiti hafigon dari larigi. Itara meme linye ginye kate buiti le hadigwe grigia arihuwa ti forangu. Ainti le mabui dubai sinyati ginye lerederun aramu danyo lun sunda.
1: Primera Timoteo, capítulo 6.
0: Afinya tinyaha musubanya lun tiwairi la hinebe hayubu dirigu hon. Lun madimure hon la vuriba lagu liri bungyu. Ni lagu kate le warufu dahabai. Ahen anyahen lubai eseri bidutinya, gayubu diritinya afinya tinya. Mon lumuti logu wala hinebe hon ladigarigu haduka nyuhama luegne Kristu. Lubaregen lira, lunti heseri bidu ninya buidu tima. Lugundu ka eresi birubalin lubuidu heseri bidun afinya tinya. Iduka nyuginye hisinye gutinya. Arufu dahabai kate le apurichi habaime. Ain arufu dahaba grigia kate marichati animuwa na tiluma la ruma arufu daha nilelani wabure me Jesu Kristu. Le idara gubaliwa agumfli la luma bungiu aba barugu wa tungu wa grigia ligia. Le ibidi ya tini kata lum. Ganigi tila sigene haa luagu buri dimure. Lida aginyeti sigene ile liyavi buri gimugo. Ganyi guo anabahani mafinya ni hawagu grigia luma buri uribu magumu chaditi hada grigia haa uribati hasamina. Ibidi nye habuti nye ginye lung inaruni. Harita guatinyo lagu lebu na la laganyi niru irisi ni agunfuli runi luma bungyu. Ani inaruni lagu aba la omwebu irisi ni agunfuli runi luma bungyu lung le gufuru mabai lau le luma bai. Ladega manigun ti wa ni kata wa magua nyahun ubogun. Sinyabai ginye wa nigun ni kata yagi. Ahen gaigin wabai gadauragun lung ti gufuru mawama lau lira. Ahanya habu sembanya harisi dun. Mawandu hamuti ocha waguni, aba habri hatidon lisadara na saragu lagubri aritagu nile anegu balinya grigia lidon gringo luma asie diruni. Linsi nyagu sensu ligia lila gulebai sun luwuja rivunibani. Anenyaye saragu grigia ladiga hochun habihi sensu, aba higiruni hafinye lagu Kristu, bungida hamaliti habagari guanarigu lau asufariruni. Ahen tibuguya Timoteo, keisi aba luugrinye bungiyo. Anura haba loiburi kate ile. Baruba aba ibagari le suruti. Le lan na gunfuli luma bungiyo. Afinye ni, insinye ni, gagura suni luma areidu ni. Agenda gobai uribu buiti le lan na wafinye. Aba mebaganiru ni ibagari le magumu chaditi. Le wago bain laguara bungiyo bun da meka le barufu dumbali hagibu gine sarago grigia. Luago aranse nyubinya lan lun bafalaru ni Kristu. Gweto, ligibuge bungyu le ichugubai ibagari lunsun kate luma ligibuge Jesu Kristu, le meha ginye gefembi ulagu le inari nibai ligibuge Pilatu. Busenti na lu bidin lau le nubai bai bun tausun taruma banigi, uwa lamuga kabala uwagu laden hoa bun, darili yabi wabure me Jesu Kristu. Dame la childinu dan ligia le lanua dirubai bungyu, lagiribu duba Kristu ubo wagu, bungyu rugunye wairigu sunti gabafu, haruwe te uruwe gu, habure me abure me gu, ligia digini mowe dadi le abagari dubai lida larugonga le nyehin lubai mayara fadunla niaba. Marihin lagil niaba grigi ya bungyu, sinyati ginye larihiniwa, ruwala uweiriguni lun, arufu duwala lubafu lun sunda itarala. Ha gama banya irisi ni lana ubo le, anyega bahon lun manangu hama hongwa luagu. Michugun hamaime hemenigi luagu irisi ni machoru tiligia, lun hichugun ni hemenigi luagu bungyu, le vivambay, ani rule sun kate won gibe lun wagunda arun luagu. Ania gabahon lun risi hama lida le buidubay, lun buidu la hoserun le timat timat. Lun aranse yung hama lun hichugun luma lun hafanin hani le hamabay. Itara luba hondaragun irisini hongua sielu le adurarubay lun sundan. Itara luba habihini ibagari magumu chaditi. Timoteu, gonigi bay le ichugubay labugin bariaha. Magamba ba dimure burile lanna lisubudin ubo. Nisi gene le lanna kate le giri digubay subudi le igira gudubalin hafinye ha afalarubalin luwuyeri subudi le. Binila bubungyu itarala.
3: Tibie maligara da Paulu lo Timoteu. Capitulu Aba.
0: Au Paulu, lani Jesu Cristo apostolu, non na honia luagu lugunda bungiu, segun frama se lanina ibagari le lidan bai Jesu Cristo. Na birhanyo garda to bun Timoteu, le nanegu bai keisi nirau le hinsin bai nu, recibi ba areini, gudeme habu, luma darangile luma ge wagu chi bungiu, luma ge wabureme Jesu Cristo. Dan le na yumuragun lu bungiu wago saga na furi idu arie buweyu agu, tenki numuti bungiu le umbe ineseribida lautaruma na nigi kei hadigni na guchagu. Sunwa da naritagun lagu bayahun, busenti na hamuga narigini bulun na bunchu lau ugundani. Haritagu atina lagu afinyani inairu niti le buwagu bay, loida to bagutu tuma eunise to buguchu. Hagie meha gawagu balin afinyani le furumie, ani chouru numuti luagu anihin laginye bida. Lige naniyagu baibun lung bayusuru ni meme ubafu le lichugu baibungi ubun da meka le nichugun bali nuka bubabulugu. Ladiga michugun tibungi u aba sifiri lana anufu deywon, aba sifiri lana ubafu insinyani luma raguguo unguo lichugu baibun. Mabusi garida ba lubaiti lumba pulichani le larufu da habai Kristu. Mabuzi garida ba ginye nao au le adairu bai luwe ginye. Lubare ginye lira, aranse nyuba lun basufri nungwama luagu gano le lana wasalbanu. Lugundu lichugu babungyu ere ibun lun bawanduni. Salba lumuti wabungyu wali gia won lun wanugun aba ibagari le sanduti. Mama hamuga luwe ginye anihin la kate ibuiti wadiga. Ladiga itara linya la laranse runi lubare gen ladiga ni ubo lun larufudu ni lareini luma linsi habu won lidagi Jesu Kristu. Gweto, larufudu bay insieni le lau launa hani Jesu Kristu le wasalbara gule lun lagini chaguni lubafu oweni ruligia ubafu won lun vibihini ibagari magumu chaditi lau weresi biruni uganu buiti. Rulumuti na bungyu lun napurijani uganu le au nahalana ke apostolo luma ke arufuda hati. Lige na sufri rumba ni sun kate le, lau sun lira, uati nibusi garina, lugundu subuditi nun kala wago nichige na finye, ani choro numuti lau gabafu la lun launi giruni le lichugu bai labu gie naria ha darime la childinu weyu ligie. Migira bai luwuyeri arufu dahani harumati le nichugu bai bun, abagari daba lau bafinye lago Kristu, arufu daina insieni le vibihi bai lumage Jesu Kristu lau lubafu sifiri sandu le wada bai. Gounigi bai arufu dahani le lichugu bai bungiu labu mbariaha. Kaisi basubu diruni, igira hamad na sunga finya tinya asia na nabugwa, anihin fihelu hada luma eru mohenesi. Gudeme habu la bungiu hon lidukanyu onesiforu, lugundu sunga da meha la negni gurasu nu, uwa tiginye nibusi gari la lao na doirunya la. Lubare gen lira, da leliabi bai uburigu Roma, meredeti lalua hanina darila dairi runina. Dari lamugei lugude mehabu bungiu lida meweyu ligia. Subusa tiginye bun buidu idalinya la lideraguniwa uburugu Efesu.
1: Segunda Timoteo, capítulo 2.
0: Ainti buguya, niro, recibi ba ere lidage abiniruni le vibihibe laulita nyadi wala aba luma Jesucristo le kate le agamba bali be naringo hagibu gen salagu gefentinya arufu da habai hongu gurnya ha afinye wati hawagu hagayara ati harufu da hani hon amu awanda bai lubai ti sufuri kai aba li sudana Jesucristo le buiti uwa ti sudara le eseri biduti adara guti lungu walidon amu kate loi le lanna asudara hani lugundu gaso le redenu sun suina gubai labu ge le rede han labuti itara linya ginye Aba Grigia le ad...
6: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Ya salvaruni luma, weiri guni magumu chaditi lida Jesucristo. Inari ni kata inle.
2: Ahi hilado luboi luma, wabagari tubagi en luma. Aha wa awanda sufri luegi, warue habagi en luma. Aha wa yeda gualao, le yeda kubagi en wao. Aha wa magufliru, ligia la guflira meme. Lugundu siyanti, magufliru la luma wago.
1: Harita guaga dabai kata inle honha afinye banya. Ani arinya gaba hon ligibu ge wabure melun, masingene ha hama luagu burikata I luagu tidimure. Mabuidu buriti sigene le lun nikata, anyawari harigu lumuti nya ha agamba habanya. Haucha baisumbu bafu lun, barufu da gubungu wa ligibu ge bungi ukeisi yaba anyadagme intibuiti. Le uwa tikaba la uagu labusi garida, le arufu da habali uganu lana inaru ni kei lubudubu. Disa balwe dimure burimalati le lana ubo le, Lugundu ha adimure habanya itara, haudi intima anyalidon uribani, aba me laburu chagun harufu da hankei kanser, aniha lesu serebelu imeniu luma filetu. Igira hamaali inaruni harinya galuagu siguhali la lidani asaroni lidage oweni, hagini chagunyenti hafinye sarago grige itara, gama lumon rukali bungu aba ebu derebu guti, le sinyati lahingi chuniwa, buruwa tidimure burile luagu ebu ligie.
2: Subuti lumuti ya wabure mebuingi ulani, ani sumha aguwa rubali liri buingi u, lumuti hadise dunloi uribani.
1: Tidaba muna weritu, mama regini umegeni golu opulata nye, anihe ginye le lauti fulansu, luma lauti mua, anihe lunti luweiri age ayusuruni, anihe lunti furumi ya gwaragu jusu. Gamalumu ahen aruma da gwaga da grigi ya lungwa, aba abayweru lani na uweiri guni, Lederege guatilungu wa lung bungiu, huligie lung, aransenyo lung furumi yeguari guadagi manubuiti. Anura haba lubaiti lue luriba hayumaha nibune inginya. Baruba aba ibagari le lanina richaguo, afinyeni insi habuni luma darangilo uwa rahama sungha aguwa rubalini wabune mekristu tau anigi harumatu. Madiga ba gasu lau sigeni malati, subudi bali luagu barula lida uribu. Ladiga mon lumuti gadan lani uribu aba lubuen bungyu, lubara gelira, lunti buidu la hama sun grigia, lunti aba la arufu da hati buiti ligia, lunti gagura sun la, lunti la arufu da ha honha mabucha habanya tau anigi unabugutu, lun gayara baila la sansiru ni bungyu ligabri hasaminaru, lun kanta nubala lun le inaru nibe, lun gayara baila hagagudun ani sefu hagie metidange lisadara mafia, Tomeha gadan balinya lun ladigani labusen run hau.
3: Segunda Timoteo, capítulo 4.
1: Nariña guñabun ligibu gine bungyu luma wabureme Jesucristo, le lumba iliabin kei uruwe agusera gdanya vima aginya hama hilaguanya. Lumba digani kata ile, apurichi abai dimure, adiga bai sunwa da, busen hagie yebe grigi hagambuni mabusen run, afinye gdabanya, aden haba, Erere habuguyame, arufu da hon lao gurasu. Lugundu la childru badan luma wandu khamani grigi arufu da ani harumati. Lubaregi me lira, halu habay arufu da ani le gunfuli bay luma luriba haritagun. Aba me halu gun saragu arufu da atinya, lun harufu da ani lerig habu serun bay hagambu hon. Hichugu bay hanagan luago inaruni, aba me hadegan gasu lao sun, luwuyeri uraga. Ahin buguya, buidu la bisamina sun wada, awanda baya sufri runi, Rugo babungwa lung bapulitia ni ugano lelana na salbaruni gumfuli babuidu lau buwadigimani. Au, malihali luweyuri nedere geruni wa keisi adagara gudini. Yarafali nonwe, adiga na leni yarati lida ibagu nile, ibagu adna chilulumun lebeha, areida nali arufuda ani lelana na wafinye harumanyu, gweto, laguda bahanyadina aba ridi lana richagu, lelumba inibihini lumageo nabureme, Agusera gduti le richagwa bai, lida meweyu ligia. Ani mamari guba nu lichige, lichugu bai ginye honsun ha agura bahabali liabin lau insi habuni. Houcha babi yabin ariha na furese, igira ladina demasi, hinsi nyatimati kate le lana ubo le lun, nyunduha ti uburugun Tesalonika, nyunduha kuresente lobo wagun Galacia, nyundu titu lobo wagun Dalumasia, lukasi

0: Rigunye numa ya, alu ahabai marikosu, banigai me bumagua, gayara abai lidera gunina lida wadagimanu. Ona hana tikiku uburugun efesu, dame biabi banigome idau to nigiribon lubie karupu yagita turoa de nun. Barubon me ginya buriliburu, totima adigubon laulura gabara. Adigali Alejandro le nadagime bei grabu saragu uribani nun. La fayeru bai bungyu ke ligabri kate lela digubai. Gonigi guaba bungu aluai, lugundu garaba guale luagun uganu lewa puriti abai. Dan le furumi ati nadimore hanuai gine gua, ligibu nye lurudu, ua tiniaba idera gutina, igira hamuti na sungubai, agura batina lun mabahu dun lani bungyu kate le hon. La usun lira, idera go lumuti na wabuleme, abalichugun ere inu, itara linya lubaiti gayara la napuriti ani uganu lelana salabaroni, Agamba gudanei hon sun grigi ya hama abain huriyu. Itara linya lesefuru nina nabure me loi oweni. Ani lesefuru badina loi sun uribani. Arei dalana me luba la ruwe ha sielu. Rua la uweiri guni lun, lun sunwa da itara la. Mabu igatun purisika, luma lun akila, luma hon liduhanyu onesiforu. Reideha erasutu uburugu korintu. Igira numuti turofimu lausandi miletu. Houcha babi yabin lubarege laribo gadun, mabu igalinya eubulu bun. Pudente, linu, Claudia, hamasun waduhanyo luegen Jesu Kristu. Bumalamu ga wabureme Jesu Kristu, binilaume bungyu sun huguya ha aliha barungara dato, itarala.
1: Ligara da Paulo, Lutito. Capítulo Aba.
0: Ao Pablo, e seribiduti lubungu abagin elani Jesu Cristo apostolo, ou na halumutina luntima nichugun digdago lun hafinye ha anua diralanya banya bungu ke ilanigu, lunginye gayara baila hasubu diruni inarini lanina wafinye. Itara luba gayara la hemenigidun luagu habagari dubala sunwa da luma bungu. Bungu le meye ha bai, ani farama se lumuti bagari magumucha ditile won lumagin lubaragin la digni ubou. Gwe toti, Kei chiliha li la dan, subudi gida la liuganu lan na salbaru ni won, abati launa hanina bungyu le wa salbara gile, lu napuricha ni uganu ligie. Na buri hanyogara da to bung, titu, le na nagubai keisi nirag le tima tima ti lida afinyini. Wedit na busa irun lu bibihi areini, lu madarangi le lumagin waguchi bungyu, luma lumagin wabudeme Jesu Kristu le wa salbara gile. Lebu bai nigiru ni bulagu ubohu le giri bai kureta, Lun baranseru ni le mege gili bai lun laranseru. Luma lun bichugun aba alidihati lidan kada fulasu keisi nariyagun nebun. Aba alidihati lun ti labagari dun buidu. Ua lamu ganikata wagu ti lereru wa lun. Lun ti aba anigita lumari, lun ti afinye hama liranhu ni luagu Kristu. Gagamba di, lun ginye buidu la houserun luai gayara la lichuguni wa hadurun. Labu genye lariyahan alidihati luadigi maribungi. Lige lunti lubain labagari dun aba ibagari richaguati. Lunti derege guanyulan lungu wa hon amu, mon lumuti ganyi ganyi lan, mon lumuti ginye gata di lan, manigi ligie uribu, uwa ligie me iga adua lan luagu sensu. Lubarege lira lunti aranse nyulan sunwa dan lule resibinu bisida tinya lubien. Lunti aban lavugiri le hinsi habuti lun le buidubay. Lun buidu la lichugu, richagua ligie me. Derege guanyulungu wa lubungyu, La ubafu lun larga dagun lungu. Lunti larga dun luagu uganu inari niti le arufu da hobe lun. Lugajara la lichugun digu dagu hon amu lau arufu da ni le richabe. Luginye la finyera gudu ninya ha asike nerubali. Lungundu anyahin saragu mabucha hatinya hada antima harasa kuriyu ha arufu da habanya libidio niga au. Ye da hamanya grigi. Lunti ladau runi wa hayuma. La diga chagagu wa gudatinya saragu idukanyo lau harufu dhani le mon lubai. Lunhaganya iru sensu lau muwarani. Anyega timeha aba profeta kuretana le nyembu bai gweto hawagu lupai sanu.
2: Grigia kuretan, sunga anda jehama machila angunti haliluati magua lihagi.
0: Ani inairu ni larinya gubai, lige lubai ti badenha hon here, lunhaudi lau harufu dhani le richabai luagu wafinye. Lungie meperese hama lau buri uraga le hadagu huriyu ni lau haguma di grigia. hatima ichugu balin hanaga luagun inarini. Kaisi larinya waguniwa, haruma tisun kate ikonga haruma bany anigi. Ain hong grigi ha ichugu balin hanaga luagun inarini, ani viye tuguya hanigi, uwa tini kata haruma tikon, ladiga viye tihasamina, viye tuginye hanigi. Arinya gatinya luagun subudi la bungi hong, gama lumu laubri kate le hadigubi, harufu da hamuti luagun ibidinya la hong, lugundu misinya habutinya, magamba jitinya, sinyagwa tinya hongwa lungha digani le buidubi.
3: Tito, capítulo 2.
0: Ahen buguya Tito, lunti barufudu ni le uwara guabe. Aninya gabahon alidiha tinya luagu lunti la derega dagula hauserun. Inebe wahagie me buidu hachigu, derega dagulida hafinya luagu Kristu, buin lau insinya buni luma gurasu lun, hawandu ni asufuriruni. Ibi ni ginya wuninya haa weyanya, lunti ginya buidu la hauserun keisi lani gubungiu. Lunti mamara sualugu hama, mabacharo adun hagia me, lunti hichugun hempu lubuiti lau habagalidun luma hererun. Lun harufu da hahon wuninya nibune ginya lun hisi hama hamari guhon, hisi harahuni hon. Lun buidu la hachugu, haruma hagia, aranse hagia habinye, areida hagia, gagamba di hagia mekon hamarigu, lun uwa hama ni aba adimore hatinya uriba luago lugano te bungi. Arufu da haba hon ni bune ginya lun buidu la hachigi. Ruba haba hempu lu buiti hon lida sun kate. Arufu da habai lerigu inairu nibai hon lau aba igabri deregedati. Adimore heina lau aba igabri harumati le uaguti la sinyaruwa la darirun megeiti. Itar luba hanagun bagani nyubusiganu ani sinyabai hadimore ha uriba wawagu. Veri di banya ubuengu, lunga gamba di hama hon hayubu dirigu, lida sun kate lung buidu la heseri bidun hon. Mona bagun hamanyame, lung miveru hun hama, lung haruma la hagabri legumuti hama hayubu dirigu. Lung lari hini wa lida ligabri habagaridun, luagu buidu la arufu da hani le luagu ti bungyu le wasal baragile. Lugundu arufu da la li bungyu la reini won, le ida ginyebe igayara la hasal baru sun grigia. Arufu da haina won lun wigiru ni uribani luma igabri lan na ubou. Lugwa bagari du aba ibagari le buiti lida dan le. Ragugwa nyu wongwa ani lau gudeme habu. Sume wagura bahane la lagunfli nuwe menigi lagiri budun wabungi yute. Wasal baragile Jesu Kristu ubou wagun lau sun luwe irigun. Derege guati lungwa lun longwe wawagu. Lun la salbaru niwa lida ge sun uribani luma lun la ruma da gudaniwa le gumuti. Lun lumutu ni nya wama. Aran senyo lung wadigu ni le buidu bay. Ani haa burikata I lung bay barufu da hani. Iti gina gurasu. Erere heina lau sun ubafu. Michi gaba luga ru luba nguni wa kai mi kata.
3: Tito, capítulo 3.
0: Harita guaga da banya finya tinya. Lagu lung ti laha gunfliru hama gumadi matinya. Luma hama luru dugu. Lunga gamba di hama hon. Aran senyo hagia me lung hadigun furumiye gwaru kata I buiti. Luma dimre ha hama uriba lagu niaba, lun dili la hauseru, areida hagieme, lun una bugu hama lida hauseru ninya sun grigi. Lugundu ibidia guati meha ginye wau, mabucha ha wagia, baruti wa meha aba uma lan na feri digo, lidamo meha sun luwiri lagubri arita guni luma lagubri ugunda ni wagia. Hechuti wa meha adiga uriba ni hon amu, wabagari dunya meha lida gimugo, iere gutiwa meha, Iere gutinya meha ginye wibiri guon. Ainti da lela rufu dubali bungi wa salbara gili la reini luma linsi habu hon grigia. Aba la salbaru niwa mama hamuga ladiga wadigun somu kate buiti. Ladiga wagude me lun. Salba lumuti wa lau lachibu ni wafigo. Ruti sifiri sandu iseri ibagari won. Lugundu rula li bungi sifiri sandu won lidage wa salbara gili Jesu Kristu. Lau la richara guagudu niwa bungi ligibu gen lau la reini. Galagante wabai lida ibagari magumu chaditi le wagura bahabai lumage bungyu sielu. Inari ni kate le, busenti na lung meme barufu dahanibu ni kate le lau aba deregdo. Lung halan afinye bain lagu bungyu, lung sunwa dan la hicha agun hongwa lung hadig ni kate le buidubai. Buiti kate le, ani huu ti hon sun grigie. Dise ba luay sigene buri le malati, uraga buri hawaguti aguchagu, fari nguo, Luma buri uribu luegen lilurdu Moisesi, sun kata ilira maneganti buiti luni aba. Ahen anihen lubai aba tila naligilisi le adagu tifare nguo. Erere ba lun aba, o bia weyasu ai madigu gasu bau lunti babuguni subudi bali lago igira lali la ugir ligia uma le surubai ani la sia di runyen la li figon guanarig. Dame nonahani aru temasi o tiki kulabu, buset na biabi arihana nikopolisi lugundu nyen banasigre lidani luriboga. Idera go bai senasi le subudi habubai lun luridu, luma apolosu lidasun le biarati. Rubai me le hemege rubai kon lun hasigiruni haweyasun. Frende hama ginyesun wanigu lun hadigni kate le buidubai, ide hagie me dan le mege wala. Hulamu gahabagari lida Kristu. Mabu igahanya sunha numa banya bun, mabu igawanya honha hinsi ya bubanya won keisi iduha nyulwegi ya Kristu. Binilo ubungi sunhu guya ha aliha barungara dato itarala.
1: Ligara da Pablo, Lufilimon.
0: Au Pablo, lena doirunya boi luegi na puliji ya luago Jesu Kristu. Na buri hanyo gara da to, uwara luma Timoteo, le waduhe luegi ya Kristu, bun. Filemon, le wairi bai insi ya won, le ginye wouba lida wadagiman. Gara da to, hontu ginye tila na ligilisi ha ondara gubanya bubinye, keisi tun waduhe apia, luma lun aru kipu, le wapana lida afagoni. Resibi huma areini luma darangilo luma ge waguchi bungiyo, luma ge wabureme Jesu Kristu. Tenki numuti bungi suwanda lida le narita kon buagun, lida nafuriye idun. Lugundu agamba adina luago binsi inhabu, hon sunha lani gubanya bungiyo luma bafinye luago wabureme Jesusu. Amuri adina luma bungiyo, lun ha lan afinye banya luago Kristu ladiga bafinye, lukayabi lugun faranda kamani sun abini runi le wabihi bay luma ge Jesu Kristu buidu. Niduhe, onwe bu nugunda luma digdago le nida bay luago binsi inhabu, lugundu darangi laharu hanigi ha afinye bai lagu Kristu bidangi. Lausun garicha na lida Kristu lunanie guni le lumbai badigni bun. Hime inumuti ayumura gwarig na bun lagu insi ya buni le wadan bai woni wagua. Au Pablo le weyali bai le ginye dawanyu bai luegi na purichi ya lagu Jesu Kristu. Amuri atina buma lun badigun abaflese inu lun Onesimo. Le itara halibai keisi nirag lida Jesu Kristu ja furisunrugu. Lida meha dan le sigihalibai, aba meha idamuni mouniti Onesimo bun. Ainti gueto, gebegiti bun keisi nun. Nona hanyein bun larigon, resibi bai lubaiti lau ugundani kamaha muga au guanarigu beresibirubai. Gunda atina hamuga lun, leredenun numa ya, lun hamuga leseribidun nun bevenyagua, sun anahala adaurua. Luege na purijani ugano lelani na salbaruni. Gama lumo mabusa irunti na nadigu nikata magunda aga buguya lao. Luma mala lauti afosu runi flese ile badigu bainu lau hamuga bigiruni numa. Lun lauti la bugunda guanarigu. Hafu galanuru mbwe Onesimo mbwe luagu atirida. Lun buma bai la gueto lun sunda. Gueto mamarigu keisi aba idamuni keisi katei buiti mati lue idamuni. Keisiaba idukai hinsinye guti. Wedi titi linsinye nun, lunti hinsinye tima la bun, mamarigu keisi grigia, keisi gini aba idukai lida Kristu. Ayin lubaiti barubu bali na keisi paana, resibi bai keisi gubairig hamuga au la beresi birubai. Ayin adiga li lubai damichi bun, o ahen duwe lubadibu agubura habana, au Pablo, na birig hanyi murusun kate le lau nukabu luma ni letira. Na faye rubai bun, lausun gajara la hamuga narita guago de nibu lagu duwe igua bab ginye bungwa nu. Aha, ni duhe. Adiga bai flese ile nu. Ama liha bon na nigi keisi iduhe ilida Kristu. Nabiru haya bon lugundu choru na luagu bagambadi. Ani subuditi nu luagu badiga bala sigur laule uagu bai namuri ya buma. Aranse haba ginye ubaru nuba. Lugundu agura batina luagu lida lame launabuni bungyu hafuri idun lun. Nafuri dun furisu nugugin, laharu balun nidi arihon. Mabu igalinya epafura sibun, le nouba furisu nugu luege la purichiha luago Jesu Kristu. Mabu igalinya ginye maruko subun, arisu taruku, demasi luma lukasi ha idera gubalina. Binilo wabureme Jesu Kristu, itarala.
1: Gara da honha adimure habali ebureu. Capítulo aba.
2: Lida meha dan le sugu halibui. Adimure hati meha buingi hon waguchagu. Sarago waiyasu. Luma lida sarago luuyer. Hada gen profeta. Guento lidumburi lagumu dan le. Adimure hali won lida ge liru. Le ida ge boi ladugai ubo. Anirule luligi bala kalaganti sunkati. Arufuda lumuti liru. Buingiu, luerigu, luguchi, luogu. Ligia meme buingiu bai. Ligia digbali sun kate laulereru le kabafu bai. Lari ge la chibuni wafigon, aba la nyuru luege longwere lala buingiu le sunti kabafu siel. Nyubi halilere buingiu luerigu bai la Hawaii angeli. Lasibi la likaisi alaga aba iri inyugu timati Hawaii. Mariangu ti buingiu ni aba waiyasu, lu ni aba angeli.
4: Nire ubuguyo. Ugunye, bugu chihadi.
2: Maria guligia, logu ni aba angeli.
4: Aba badina ugu chilungu. Ligie me, aba isani ni.
2: Ahiti da mehale, launa habali, ligira maubo wagu, arinya gati.
4: Utuku huma, sunani angeli gunungu.
2: Laniya gahawagu angeli gu.
4: Adugati, lu iter hama lani angeli gu, kamagaragali. Adega ligie lu iter hama eseri virutinya lungu. Kama watu gemete.
2: Ahi tilun lira arinya katietar.
4: Bungiu, magumu chedeti baruiha. Eni ama aruiha nile lani na richagu. Hisi etile buiku buipun. Yere go ligile buipa buipun. Lige niki bubai. Au lebe bungi te. Gibe tima ugunda ni bidum. Zugu hau bibiru.
2: Arinya katiginye.
4: Buguya, aburemi. Lida lagume seha. Adega kumuti bo. La ubuwa bubadega isiele. Lagumu chupa sielu, lumobo. Ahi buguya, berege uwa lusunda. La waya tupublike idendo. Babalu chobuboi, keyaba idendo. La sansi luoba, keidendo. Ahi buguya, aba meme badega. Magumu chuboi bibaga.
2: Maria kutibuinji uniaba wayasu, lu niaba angeli.
4: Nyuruma lege nomwele. Dari nichubu niebaga ni, labu ni ubugudi.
2: Sung angeli gu, sifiri gu eservi duti nya lung buingi hagi. Auna huti nya lung, hidera gu niya ha lung banya heresi biruni asal baruni kaisi alaga.
3: Hebreos capítulo 2.
2: Lung ti luboiti, veteni runtima lung uganu le agamba wamali bai. Madire iru wamamu ga luwe umu. Chauru wati liluru du buingi ule meha ichugu bai hada age angeli gu, lita meha amudan. Ani ha adira gubali madugu hagia gasu lao abru hatiliganyu buingi hawagun lao iricho gubu meti wafaye halogo wafigon ahi munigiru wama onwe basalbaru nile resibi wamali boy wabure megwana rugu Yesu Kristu atimure boy logo asalbaru nile furumi lari gie ha agambu bali aba hachuru ni un logo inaru nila chorugu dalali gie buingi uganu ligie won Lau burisai ni luma saragu milagro, luma lau sifiri sandu le lichu gubengu, lau amu nyeguanu luye ubafu kaisi labuse roni. Michu gun lumuti buingi uba ule lumbo iliabui, le meme wagubui watimure ha, labu hakumati ha angali. Lubare gelira, larien hentida lereru.
5: Kata yanusa ubire lubasan nerbala hawagu, kata yanusa grige lubeber sebala hawagu, Adega umuti ya anda buba hawai ahele. Damalumu, dago gata umuti lau wairi guni luma inabese. Rubu umuti ya lau gye sunkate.
2: Dan lubaiti le lichu guni buingi sunkate ilabu ginyo laguma diha grigia. Migi rutini kata lun le mama baila labu gi. Lau sun lira, ariha wamuti logo mama gili lan sunkate nyundu ti lau le lubai bai wuguri. Gamalumu, ariha wamuti Jesus. Le adugu boy unna bugu hawai angeli. Dugu lao weri guni luma inebese iluagu owe ni le la sufuri boy. Lao lueri lisi ya bubungi wong. Aha tilun lomwe Kristu hawagu sungrigi. Sungkate anihe ilu buingi. Ani lida gieti ginye. Ani busienti buingi ulun gafara hama sung liranginyo lida lueri gu. Ligia lun tiluboy buga la sufuri lira buingi. Le Jesu Kristu. Kaisi aba grigia, lun ligia balan aba asalbara gile gumuti. Ligia dandu lubai le, onaha bai kai ha anua dirubanya lani aba meme uguchili ligia uwa luboye nibusi gari lan lira bwingi ulu lula gwarunia kai ibirigo arinya gaini
5: na dimu ya papa wago hondi ibirigo nere mokro lago kweli hondina adamu ni
2: arinya gati ginye
5: nemeni kitupa lago bwingi
2: arinya gati ginye
5: anaha ama isani uhalishi kuma ya bwingi yuno
2: itara kai aba meme hama hit hasani go aba idunyo itara liyangi wugri la me hagi ni garu wuguti hesusu lume ha gayara boila longwe gayara lamga lagri chuni lubafu mafia le idange boi lebi oweni hongregi itara liya gidalu muti hesu kristu hanufu de gregia ha meha agano bonya kai idamuni ladiga hanufu de loye oweni miabinti kristu lun lidere gunia angelibu Lun litera guninya la dugu ogun Abraham liabui. Lun tilira gasu meha itara lubala kaisi libiri. Luliabi bala lun abame la fadri inyutimati. Le guflit. Lau gudeme habu hongrigi. Lun ginye la chibu ni hafigo hongrigia. Lau le dere geragun lungwa logu gurua. Ani kaiti sufri luboi. Ani hauchegwa le mafia. Gwento gayarati ginye litera gunua lida.
3: Hebreos capítulo 4.
2: Guento lubaiti que ni igual a bena jureño un lugayara la bebeluru lidon emera aguni le erense la albibuingio lunti conigi wama siendo que mi bebeluru abawadagi dame la chiluru oura lugundo apurichu ho alguien yoganu logo tasalbaruni un kaisi gubairugu hon wagujago gamalumu Meseri miti hon hagambu ni ladiga mafinye nutinya luago. Ahiti wagele afinye liboye webelu balido ngemera agunile uwagu bailarinya kapuingi.
5: Ligie na afinye luboye, dida niganye, luago mebelu kanyala, lido mfulasu le emera kwagele.
2: Lausun gumulani buingi luadigi mailuma geveju le lagumu chubali ladigi ni ubou. Kaisi laburu dunu atida lereru buingi luago lisedu nweju.
5: Aba lemera kukungi ulita kisun lodi mari luago lisetu wei.
2: Ariya wagoya ligia tida lereru itara.
5: Mebelu kwenye nido mfulashu le emera kwa gari.
2: Laudimure iburile, subuti wa muti luago aransi ruwa la mfulashu lani na emera aguni. Aba agrigia, ha wagichago. Hafrumi atibanya agamba yuganu lani na salbaruni. Mebelu tiyan ladiga magamba dile hawagu boi lubu ingiu. Lige la ranse rube buingiu amu dan lun gayara bailan hebeluru isi grige lidun hemeragu. Lugundu adimure hati buingiu lida gen le meha larinya gubay Davidi saragu dan lari gen tida lere rube buingiu.
5: Kugunye, ani hagan bale larinya gubay buingiu metara gata homo muhanigi lung.
2: Ladiga, lung hamuga rulu muti hosue fulasu lanina emeragu ni honhu israelina madimure hayati hamuga buingiu logo amu weyu. Itara linya luboiti, anihi nguwa aba emera aguni le gumuti hon lani gu buingiu. Lugundu, le ebeluriti emera agwa luma buingiu, emera aguati luwe iluwadi gumeri, itara kai lemera agumeha buingiu luwe iluwadi gumeri. Lunti luboiti wafa agun luwe ebeluru lidun emera aguni ligia, falati gliyali aba wadage hani hameha mafinye rubali hempulu. Ladiga, miwa tulereru buingiu ani gabafu tugoya. Hamana tusugu tau aba efeinto biyanguati tamana. Belutugu ya chilutumu wawani luma wani sifiri. Furangu waguda tumuti sun waritagu luma sun le wabuse rubai. Arufu datai kala tida abai wanigi. Uwati ni kata adigu warikuti lugayara la laramadagun loi larihi buingiu. Furangu tisun kate lun le lumbu ilaguse ragaduni. Hesusu le liru buingiu le beluha libai sielu ligia wafati ebain le tima timat. Ligia lunti lubai derega dagu meme wama lida ligaburi wafinye. Kayara atikudeme hebala Hesu Kristo le wafadi yewon logu wedebili. Lugundu ligie guanarugu sufriti sunluwe ucho waguni kai wagia. Gama lumu mafiko unhati. Ligie lunti lube wayara fadun lao afinya ni lun lala na laruwe habuingi ule insi habube yewon. Lugudeme hebala yewon idarego walawame lau laraini lida wemegeiru.
3: Hebreos capítulo 5.
2: Ladiga sun fadiri le inyu timabwe anuwa da hauru giti wada agen lun ligia bala wachigiduna ligibu ge buingiu. lungiye lichuguni ideve se lu buingi loigiye haubadi nagrigi luma adagara gduni logo figo kai debi lila fadri gwanar gu kai furumi gwar gu grigiya gayara ti gudeme hebulla hon ka figo tiya hama achara gadutinya ani ladga lidebi lingwanar gu kai si furumi gwar gu grigiya gasuginye ladagara gdun logo lifigo gwanar gu kai gubari gu logo hafigo hibiri grigi Siente la daragun aba grigi lungo fadri me lenyu tumati laulani lungo. Buingi wa nua dirubalia, rulei ubaru le lung kaisi meha la susere du lung araon. Itara linya la susere du luma crisp. Mama ligia icha gube lungo fadri me inyu tumati laulani lungo. Buingi ichu gubali ubaru wairi guti le lung kaibu galarinya guni lung.
4: Nirao gugwe, ugunye, gugu shibaria.
2: Arinya katiginye, tida meme libru to lereru mbuingyo.
4: Fadir uguya, lusundana, itreke melu kisedeko.
2: Da meha le laganaube Kristu ya ubogo, afuri ya idati ayumuro gwaligia meha la umala lihereti, luma sarago agu iro lubuingyo le gabafu bai, lule sefuru ni lida gen oweni le lumbe la sufuru ni. Aba lagambu ni mbuingyo ladiga dereke gwenyu linya la lungwa, lun lugunda mbuingyo. Lausun liro la buingi o Kristu, chuluti danlu la rufudu ni lagamba di, lau lawandu ni asufri uni. Damba iti uara gwali sun sui na gubai, lau la sufri unu, nyubu iti lu lebu na baila asalbaru ni, le magumu cha di haun sun haa gagamba di banyalu. Aba lanugu ni buingi o Kristu kai fadri inyu tumati itara kai Melkisedek. Gibeti, lunti wariyangu ni hun. Ani heri yangu ti lariyangu wagun furangu, lugundu, Sinya langu furan de humani. Sugu hali sarago dan luma gen hasal baru. Lunti hamuga gayara halila harufu dahani lereru buingi hong amu. Gama lumo, mege gidu narufu dahani ya burikata ile tima mene nguboy tida ge lereru buingi hong. Irahi gidu lida hafinye, kaisi irahi ha gasu ben hatu miligi lubarage hamuga haigi haigi nile dugdati. Afinye tiyan ha guragi ya banya miligi kai irahi nyo, uwa gili gufuran da hamani lereru buingi buidu. Gama lumo, Aiki ni le digdati haunti haa waina muhaya banya lida hafinye. Ha subuti habu banya lu lereru buingi u buidu. Subuti hamae arufu dahani le buidu bai lumu le wuriba bai.
3: Hebreos capítulo 6
2: Waboru ogon wama lubai ti lida wa subuti un tuagu lereru buingi u. Igira wama mugai arufu dahani le mere ngubai le buguru Kristu. Marita go wama luaguru gu lebu wafinye. Kaiburi ligiru binadu igaburi le malat, lumaburi afinya ni logo buingyo. Arufu dahani logo badise, lichuguno uhabu habu lugu afinya tinya, hasa aru hilanya lidange uweni, luma lagumu hon lagusera gudunia buingyo grigi. Ani ligia ba wadiga ahi businye buingyo. Grigi ya haresibi hamali bai larugo ga abaya weyasu, hahaucha hamali bai lubafu buingyo, haresibi hamali bai sifiri sandu, gefentia logo ugunda nile hasandiru bai, Lau hali hanu leleru mbuingiu. Luma lubafu ubo ule lumba iliabui. Ahanya abruha, here gubwe ya hasakriha. Ladiga, kaisi gubari guhamunga hadara gunyei ya lan Kristu logu guruwa. Hadigu ya ginye lun, ehere ha grigi ya lau. Ladiga mua le, achuru balin huya le ahu yubailuagu. Ruligia aba alubahani buiti honha nedegi mibali, resibi iti wabini runi luma ge buingiu. Gama lumu, ahin ahisha gda hiyu luma Lagubri hiduru uwati hula luni kata. Laburi haba labu linya ragu buingiu haba melagudu. Lausun wadimra haitara, niduhe yunu, hinsi ya tiyanu. Afinya tiwa, logo itara huba la kai mua le ichu gube nadu buiti. Ani hibi hubai, sun abiniru ni le nyumbu ibai huwamu logo wasalbaru. Logundu richakwa ti buingiu, ani mabule idu lubai le adiga humali bai. Loma isi habuni le arufa da humali bai, lun lau hidre gunia hiduhenyu logo afinyani. Kata le ahungo lubai adiga. Busienti wa lun itra meme la ka aba hidagen, arufa de afinyani le dari lumu lagumu hon. Lugayara bai la hibihi ni le hagura bai. Mabuse ruti wa lun hamagwa lidun. Busienra gutu wa lun haye hani hagaburi ha meha afinyan banyan logo buingyo. Awanda hama isun asufri yuni luago. Aba heresi biruni le frama selubai buingi hon. Da meha le frama selubai buingi lun, avraan logo labini rubai lan. Finyuti logo gwanarugu liri ladiga uwa lan amu wairi gutimati loi lu lafinyuru logo. Aba lariyangu.
4: nabili rubadi bustarago adiga awe lukibe hama baduga wagu
2: agura bahati Abraham la uguraso abaleresi biruni le frama selboi buingi ulu dale hafinyo nugrigia logaba le wiri kutima ti hawe hafinyo ani choru hen lige ti aba kate la ufinyo uwa le amu kate ilu la kuti hon lige luboiti la choru bali buingi ulereru la ufinyo lugundu busien la larufu duni furangu uon wagele lumbe beresi biruni la lagante Abraham luogo lagufu liruba ila lereru masaa siruga ni kata lidangi rula libuingi ulereru uon rule lafi yunu luogo kayarati wemeni gidun luogo bia kata iligi ladiga sinya la leye habuingi ani lau kata iligi ya sunha nyumbu ibanya lumbu ingi ulun hasalbaru kayarati harigudun kurasu wagele afinya libuwe logo emeni gini le rula libuwe uon agda halumuti emeni gini le wawani Derek dagu, kaisi lagda hano onguru gune ani emeni gini ligia hinyugu wati jaguru umeme tuwe ibelu tida li tempulu buingiu jagata siyalu. Le nyehi lubai lebelu ha Jesusu aba wayasu wawagu luladaru ni uma waba. Ani henyi ngue to afadiri ha wawagu ligibu ge buingiu kaisi aba afadiri inyu tumati le libe Melkisedek.
3: Hebreos capítulo 7
2: Melkisedek, le uru elida meha fulasu le giri bai Salimo, lufadiri ginye buingi ule inyu timabai. Dan le lagiri budube Abrahamu uriburugu ginye, larige laganye uni uribu hawagu uriwego, aba lafuri du Melkisedek lubaru, aba labini runi. Aba lichuguni Abrahamu aba lidage lidisi fare inti lidage le laganye rubai lida uribulu. Mini la iri Melkisedek lida furumia tikate uruwe richagwati. Gama lumo, subuti watimeha kaye luruwe te Salemu. Mini la lira, luruwe te darangilo. Ibidi wati kata ya la meha laguburi gubanya, ibidi ya tiginye ka la lagucha gubanya. Ibidi ya wati ni kata lubuguru lagura hon, ni lubuguru lomwe. Liyewa lirao buingi uligia, aba fadiri lusunda. Ariha huma iti logo wairi gula meha Melkisedek. Abrahamu gwana rigule meha wagucha, rulumuti lidisi fare iti lun lidage, Le laganye rubai hawai uruwe guleda uribu. Segun liluru du Moisesi, fadiri guha ladiga wagun lewe lunti haguburahani lidisi farenti hama gien grigia lidage sunkate lausun haduhenyu hama ladiga wagun Abrahamu haladi. Ahenti Melkisedek lausun mama lan ladiga wagun lewe haguburaha lumuti lidisi farenti luwe Abrahamu aba labini luni Melkisedek Abrahamu le meme buga eresi birubali frama seluma gien buingiu. Ani siente La sige neruni ni aba luagu wairi kutima lan le abini ya bai sige lau le abini rubai. Ja wada, fadiri uha resi rubali ka lidisi fare iti wugurin gowe ditin. Ahen ti logo Melkisedek tatimura halere rubu ingi logo kai logo aba le vin wangili. Ani gayara ati larinya wagun logo levi hausun fadiri uha ladiga wagun ha agubura habali kala lidisi fare iti gwento logo faji hama niginye lu Melkisedek Lida aura le la faye rubari Abrahamu lu. Lugundu lida aba obu barulu mutiabuga Abrahamu la diga wagun hamagoro hongi yabanya lida lugu budan le lafuri dumbwe Melkisedek lubaru. Hada ange fadiri guha la diga wagun lebi heresi birei Israeli na liluru du Moises. Lunghamuga buidu la awadiga marikai fadiri gu memeke ruwa li hamuga la chila agun amu fadiri. Mama libe Aaron libe Melkisedek. Lugundu, dale la sansi runga fadiri hani, sansi tiginye lurudu. Tarihe lere rubuingi ulogo, lida gen la amu tiribu Israel na liyebi Kristu. Aba adiga waguni le uwa gilibwe ni aba hadage afadiri hati. Lugundu, subudi wati buidu, logo hadage la ladiga wagu huda liyebi wabure mehesu Kristu. Ani maria nguti Moisesi ni kata hawago, dale la dimure hambo ilogo afadiri hani. Ani furangu timati dan le liyebu Yesu Kristu lu lafadiri haba kaisi Melkisedek. Mama lawa aba luru dule ariyan gubwe gaba la idagin adiga wagun liyebu. Liyebu lu lafadiri haba la lugundu gabafu la lu labagari du lu sunda. Ani haa le lariyan gubwe buingiu logu Yesu Kristu.
4: Aba fadiri buguya lu sunga nga itere emelu kisedeko.
2: Kumugu wati lubo itibinadi gumadi le liluru du Moisesi. La diga debiliti ani meseri miiti. Mabafuti luru duligia lun la salbaru ninya grigia lidage afigo. Le men goti, ani aba iseri emeni gini le buiti mati, le idangebe kayara la wa yara fadulu buingyo. Ani, la aba finyu, la chowri buingyo emeni gini le lu Jesus bala wa fadiri, ha hibiri fadirigu, ma finyuru wati da le lichugu mboi habara hon. Ahi ti logo Jesus, le lau boi finyu, lichugu wa lubara lu, la rinhe ti da lereru buingyo.
4: Finyu bali buingyo, le abure mingi. Ani masansi rego luboi lalitamu, aba fadil buguya lusumanda.
2: Ligi ya Jesus luboi achoru luboi, aba daradu buiti mati luele frumiet. Hameha hibiri fadirigu, chilutinya agibe dagwa, lugundu kei aba laburi hawegu, siyati hasigiru. Ahinti Jesusu, kei miwa la lusunda, masigiriba ilifisu te kaisi fadiri lumungamu. Ligi gayara luboi la salbaru ninya ha ayara fatubanyo lubu ingyu, Lida angele tima tima ti lu suanda. Lugundu gabagari ti suanda lula yumago lu buingyo awago. Jesus lubai ti fadiri bai inyu timanti le wasubu dirubai. Haruma ligia uwa ti uribani lida ni figo mitaranti kai gafigo ti. Inyurua ligia inyu timalua isunkata isielu. Mitaranti kai hibiri fadiri inyu timatinya hagasu bai hadagaragadun sagweju. Furumi ya logu hafigo ngwanarigu lari ge logu hafigo hibiri grigi. Lubara gelira, adaga lumuti Jesusu, adaga gaduni, abana gwayas, lusunda, dale licha gubwe lungwa, lulome logu, hafigo ngrigi. Wugiri ha debili banya, hagia lichu gubanya, lilurudu Moisesi kaisi fadri. Ahi tilari ge lidani lurudu, aba lafi nyurubuingi logu, lire lu, ladigi ni fadri me, le uwa bai mege iti logu, lu suanda.
3: Hebreos capítulo 8.
2: Le sudin tima abe lida ge sun le warinyako bai. Loga nihe la ma fadiri inyu tumati wama le itarati. Ani nyuruha li luwe ge lome re lalana la runwe habu ingyo sielu. Ani le servi dunya kaisi fadiri lida flasu le sandu tima abe tida sandu ario tima tima atu to ladigibon wabure me buingyo. Mama to hadiga grigi. Sun fadiri inyu tumati lichuguniwa lun lichugun idewe sei luma adagara gudini lun buingyo. Lige gasu luboi Ginye anihi la som kate ilunti la dagara gaduni Jesu Kristu lubu ingyo. Lu hamuga nyanyi la Jesu Kristu bowagu, mama nyi hamuga fadiri lugundu, anyi guwa fadiri gu adagara gadutinya segun lirudu Moises. Fadiri gu hagia, hadigu ni hawadigrimai, lumburi kate iliyawari guti leburi siyalubai. Subuti wamuti logu iyawari la, lugundu lubaba ila digunu Moisesi luba abu ingyo, aba larinya gumbu ingyo lun.
4: Adega boy dia sunkatai kisi iya moto na rufu kubombo lo agugugu.
2: Gama lumu wiri guti la fadiri ha Jesu Kristu sugula ha fadiri ha fadiri gu ubowo. Buiti mati daradu le wogu bai labuye haluma buingiu ani buiti mati ginye furama sele lichu gu bai isari daradu ligi. Lugundu lu hamuga meha buidu la furumi ati daradu le sun sun na gu bai memege ruti wa hamuga abanya libia madaradu. Gama lumu Magunda atibuga buingi ula ufurumi ya tidaradu, ladiga mabafu hama wagichegu lun hagufuliru luma daradu ligi. Aba tilaria gutida lereru.
4: Lania nanyari habule mebungiyo, lachili goveyo, lunadudu iseri darada, amalila na huda luma Israele. Mita abaiki daradu lena tetuwe hama hagichegu, leveyo le, nare tutubo ni hahabu, lunasadaro ni ehitu gie, Magufuli muhamuti meha ni darada. Ligeti ligi rubani ya kongwa ni nyelaliyegu abureme.
2: Niha daradu le lumbo inadiguni hama linasi yung Israeli lari jemi buri veju ligi. Linya lariyegu abureme.
4: Nichi kubwe niluludu litong hasanyo. Aba menaburuga nitita hanigi. Au wati habungite hagie menana. Memege nuwa boy lularufu dahoni wanuago. Maria mboi wakiri lulituhe, ni lulibini, subudi boi bungi le abuleme, lugundu ha subudi ruba na sungu boi, lumo gele jiri timaa gibi boi, darilumu le weli timaa boi, adari. Ferudu na nukoi, guriba ni le hadaka boi, marita kutugia liname, lwaku hafigo, lusunda.
2: Adimure haa liligia buingi ulogo haba isari daradu, rura le rugu, linya le furumiati, kai binadu. Ani kata ile binadu haliboi weye ligia, ya rafa aliri gulinya lun longwe.
3: Hebreos capítulo 10.
2: La diga liluru no Moisesi, li yawa di irguñe, meha buricata ibuiti le meha lumbu ilanidu ni Cristo, on grigi. Haluboiti ayarfa dubanyo lumbu ingyo, le dagen hata anima lule, adagara wagudubai lumbu ingyo, según liluru no Moisesi. Siente meha uara gohama, sun sui na gubai, etar. Lumhamuga gayara la, la roma da gudunia, luru du ludage hafigun, masandere guhanya hamuga hongwa, lauduru. Aba hamuga masigiru hama adagaragada. Gama lumon, sariviti adagaragaduni burile, lularita gwa gudunia luagun hafigun sagu irumu. Kaisinya luboi lagitaruni hata bagasu luma hata gabara figo. Ligia larinya gubai Kristu lubu ingyo dale lebelu rubai ubo wagun.
5: Mapusa nukibu adakara gudini ni idewese. Rulu kutibu awa ungu gunu. Mabunda atibu langu ni adakara gudini ni gudawarebe. Niguri lau adakara gudini ni lagu fiko. Aba di larinya gu, miyubi hatina ubo wagun, lunda duguri mugunda mungungi yote. Itara kaisi buru ni niya la muagu tita belenu.
2: Furumie, larinya ga luagu mabusa erun la buingyo, Magunda aligia lao adagara guduni ni hao anima alugu ichukuti ya lu ni adagara guduni gudawa guti. Logo figo, lao sun ligia lao burikata ile wago bai larinyaga buingyo lidangia Moisesi hongrigia lu hadugani. Larinyaga Kristu lari igie.
5: Nyubi hatina lu naduguni mugunda bungi.
2: Mini la lira, nyubi halilang Kristu bo wagun lu lagumu chagwa guduni igaburi ile lani na Adagara gudini wa animal, non lichu guiseri lewenyegu. Lige lugunda bai buingi ulun laruma da gudini wa ligibu gien lau lomi Jesu Kristu aban weyasu lu sun dan logo wa figun. Sun fadri guhuriyu, sagu weyu haduguni aban meme adagara gudini, lau sun sinyan la lagidaruni adagara gudini ligi ya figo. Ahinti Jesu Kristu abar gunye weyasu lichagun lungwa logo figo ulun sun dan. Abati lagiri budun sielu, aba layunru loige lomere buingiyo. Anihi inye ngueto, agura baha lichukunia buingiyo laga niyo labu ginyon lugudi. Lau ladagara gudun aba nguwayasu, aba labu idura gudunia lani gubuingiyo sunsui nagubwe lun sunda. Choru lumuti ginye sifri sandu kata imeme ligia wong. Danle lariyangu.
5: Anja darat le lube na gudni hama lari kepo ime layu ligi, linya lariya guwa korewa. Nechi gubai ni luru du tito hanigi, abahe na bure dune lida hasamina.
2: Lari ginye, lariya ga.
5: Marita bu dhibi adine me logo hafikon, ni logo kori uribat le hadugudu.
2: Dan lubai le ferudi na wali figo lusunda, memeke ruwa li amu adakara gudni logo figo. Lige lubai ti nituhenu, Laulome Kristu logo guruwa, gayara haliwe beluru lidon fulasule santu timaboy. Tuwege belu to meme lugubu Kristu. Darati aba iseri ima wong lumu buingyo. Aba ima le anigibaliwa lidon ibagari magumu chadit. Jesusu wafadiri yeboy inyu tumati tidan luba buingyo. Lige lunti luboy, wayara fadun lubu ingyo, tau taruma wanigi. Luma lausun wafinye deregu dagu luagu. Haruma gudalaru wanigi, Luma santi ragun wa ma wongwa lau duru logu figo, lari gen la chibunua lau duna harumat. Itara meme wa ma derek dago lidan wafinye, masansi ragun ga lidan wemenigi. Lugundu, lagufu lirubai la buingi ule furamase la alibu. Lunti ginye, wafangu viteregu ninyo vibirigu, luhinsi habu hama, luma lun hadugu nile buidubui. Wagia afinyatia, maulumunti wafalaruni, hemplu hani haa, Hechu banya lumiti ama alida wadamu ridagu. Lubara gelira, ruwa magurasu honvibirigu, gwentoti malao ariha wamani luago jarafa lelan lueyuru wabureme Jesu Kristu. Lugundu, anha wasigira figo ha, lau wagunda larigen wasubudiruni inaruni, uwa leamu lueyari adagara guduni lumferudu na lani wafigo. Aba arugali kate ilun wagura bahani, lunlagusera guduni wabuingyo, Lau aba laneri meiganyu luma watu gemeti, le lumbwe lagrincha guninya laga ni mbuingyo. Dan le ladira aguni aba angrigye liluru du Moisesi, lunyeng hama biyama oiru agefeyente luago, ariangati liluru du Moisesi luago lunti lan longwe ngrigye ligi. Wairi timati sufri le adina boi haa mebere se banya lau liru mbuingyo. Mebere se hagia lau lita anna bahamai sifiri sandule hinse abubo in hon. Lita Jesu Kristu, lige achouru bali lidara dubungi wama, le aruma ta gudu baliwa ligibugi. Subudi wamuti ligaburi wabure mebungi ule ariyangubai.
4: Aula lugu ila baiche bidini egrigi, aula lugu ila faire bidini elabu hafiku.
2: Ariyangatiginye.
4: Naguse bidu ba yanimutu niye.
2: Fugi abu grigi ele wagute laburi haliganyu bungi ule vingwabai. Harita kwa huma logu buriwe yule sigu halibai dan meha le heresi birubali larugonga. Wairiti meha hasufuri runlito ndan ligi. Ani awanda hamuti sunkate la ugrasu. Anyangi hida agye anabuwa tinya ause ruwa hagia uriba ligibu gye gurirugu. Ladiga haibugu luma kristu. Hibiri sufuri tinya ladiga gamada kwa hama hama ha uriba banya ause runiwa. Kuteme habutun meha hon ha furisu urgubanyo. Igira kwagda tunhungwa la ugundani nulagidarun le huma boihuwe. Subudi nyuhumoi logo anihi la kate huma sielu le buitimati. Le sinyamboi lagidarun huwe. Gwentoti meferi dire humoi lubaiti hemenigi luagu buingyo. Lugundu herese biruba aba onwebu afaye ruahu sielu. Gagura asu huma lulari igie mela hawandu ni asufuri runi kaisi labuse ru buingyo. Kayara la muga heresi biruni farama sele lumbe lichuguni buingi huu sielo. Tarinya hene leneru buingyo logo lagiri bidu kristu ubo wagun.
4: Maana hali afa hibi le lube liyabi. Madale se hagubo isaragu ta. Ahile nariche wadu kubilagu lafinye la baga lidu. Ahile feri dira lafinye magunda abadina lumu.
2: Wagia mitra antiwa kai grige ha agiri budubanya hari gon. Aba heferi diru hata angieti wa haa esefuru banya, ladiga afinye.
3: Hebreos capítulo 11.
2: Afinye ni, achouru ni le gumuti, logu wabihi bailan le wagura bubai. Loma wachouru ni le gumuti logu, anire ila burikate lausun marihi wamani. Ladiga hafinye waguchagu, lagunda arubai buingi uhao. Lau afinye ni, wasubudirei logu buingi ula adigu bali ubo, laru gulereru, le lubaiti ubo ule warihu bai kwento. Mama lida angie kata ile meha arihu bai ladigiwa. Lau lafinye aveli, lichiga aba adagara gaduni buiti mati sige lau le ladagara gadu bai kain lumbuingiu. Lige leresi birubali buingiu kaisi richagwati. Aba leresi biruni ladagara gadun. Lau sun lubaiti hilala aveli, aniyaguwa adimureha lau lafinye. Lau lafinye enoku, lanugu wa sielu mwinga. Ani madari wati lugubu lugundu buingi wa nugubali. Ani tarien hea lereru buingi wa logo lubara ke boi la meha lanugu enoku gunda la buingi wa lau ya ubo wago. Ani sinyati la gunda aru buingi wa wau ahi mafinye wa boi luago. Lugundu lungu wa yarafatu lu buingi wa gasu wafinye luago anihi la anilichukubala afaye iruaha haa alu habali. Lau lafinyo unoe, na le lawisa rubali buingi ulogu lataka rubala aba onwe bugura, lau sumarihi gili la gura, aba ladigu ni le lubaibu buingi. Aba lataragun aba onwe buguni, lun la salbaru hau suntila na luba. Itara linya la siya diruni noe ubo. Aba lubai le resi biruni buingi kaisi aba wuguri richagwati logu lafinye. Lau lafinye Abrahamu, dale lagua rubai buingi ulun luligiru ni lagaira lulidi lidong amu flaso le frama se lubai lun. Aba ladigu ni le lubai bai buingi. Aba lafu idun lagaire gien ibidi ugalun halinyo mbai ilan. Aba lagana un lida iseri flaso ligia lausun terecha la nyen ladiga lafinye. Aba lagana un tida ankiampo ligia meme ginye ladigu bai isaku le lire uluma hakobu le libari. Ladiga resibi hamuti la frama se meme ligia luma ge buingi. Adiga lumuti Abrahamu sun lira, ladiga agura bahala lebeluru lidon, lubuidu uburu gule derebu gubai ebu, uburu gule ladiga bebuingiu. Lauginye tafinye Sara, lausumehe waiya ruta, lutagarudun, resibi tuere ilumage buingiu, lutagarudun. Garudu aba irahu ladiga tafinye nuluagu, lagufuli rubai la buingiu le frama se lubai. Lausun lubai ti waiya lila Abrahamu, lungarudu la. Nyubu iti lun gadiga wagumbu ilan sarago. Kei warugu ma hasi yalubanya. gaiginye lagu buri sagon le laru beya le sinya bai labahudun. Hilagwa tiyan sunguri ge ha, meresi birunga hama isun le frama se lubai bungi hon. Gama lumo, ari hamuti liya buindise ge, ani aba hasubu diruni. Abati harinya gun luagu mama la hagaira ubo ule. Hayabu iriginya la ebeluha kaisi terencha ya ubo wo. Grige harita kumanyaita, arufu da hamuti luagu halu hameme ya la aba agairu luhagaira me. Luhamuga fulasu la le nyinge lubai hafuri da hagaira boi le halu haboi gayarati hamuga hagiri buduhari igon nyehi. Aba ambuga agairu bui tumati habuse rubai agairu ule siyalubai. Ligia uwa lubai nibuse gari la buingio luhabugi uteboi la. Aba laranseru aba uburugu aba. Dameha le laucha gubali buingio Abrahamu laularia gulun lulafaru nilire ule Isaku hilagu bailun latakara guduni lun afinya memeti luagu buingio. Rugu atiebe lungwa luledere geruni lire ule abana guti. Lausu ania galilabuga buingio lun luagu saragu mayla latuka wagun lidange Isaku. Subudiri gulinyali Abrahamu logu gabafula buingio lun lasara guduni ya hilanya lidange uweni. Ani itagaro yebe la duguni buingi la ulichugu ni Isaku lari igu lu Abrahamu lubaregen yebe lafaruni. La ulafinye Isaku framase lubai abiniruni lu hakowu luma Esau. La ulafinye hakowu da mehale lowe la binilumutika aba hadange lirahunyi Jose aba ladimureha luagu luerigu buingi. Ragunyi luagu ligiri lubadu. La ulafinye Jose lubaregen boi lowe ariangati luagu hafritu bala Israeli na hiptugi, arinya galigia lu hanugu ni labu hamagwa dame le higiru ni fulasu ligi. Lau hafinye lagubri kumoisesi, dale lagiri ya hobi, aba haramu duni logu iru wahati. Laduga harihi logu buitu meira ula, manufu detinya lua iluru dule lichu kubwe uruwe. Lau lafinye moisesi, dale wugiri hali, mahati lu lanugu nuwa kaisi tirau lirau luruwe te hiptu. Hime ilumuti, la sufri ru hama lumutu ni ya buingio, lubaregen lagano mbuidu tida luba uruwe ito lani na figo. Risi timati la sandira gulungwa, lau la sufri ru unabuguni luigen Kristu le lumbu iliabwi. Sigu lau lagano lida sun lirisi Egypt. Lugundu, loga faye ruwaho le lumbu lichu ni buingio lu, lichiga ilaritagu. Lau lafinye Moisesi logu buingio, aba ligiru ni Egyptu manufu deiga luwe iliganyu uruwe. Redeiti, dereka dagulida laritagun kama hamuga ariya gulinya lumbu ingi ule marihimbe. La ulafinye Moisesi, la diga ifedu le giribe luwe yiru eseforuni. Aba launa ha, abahishagwe tubene rihaba Israelina lau hitu ludame lale lasuguru angelile lanin oweni. Mafaru, la amuga niyaba hagirima Israelina. La diga hafinye Israelina, sigu hamuti barana funati eibugena kama hamuga muale mabait. Danti le habuse rumbo Egyptu na lunginye hasugun kai hagia aba ladoro guduna hau aba hanyaradagun. Lau hafinya Israelina logu buingio aba haibugun geyego lau lubarieru uburugu heriko sagu binafu logu sedu veyo aba leiguadun loba lubarieru uburugu ligi. Logu tafinya rabu tomeha horu mowe tubai uwa rahama haa magamba dibanyo. Laduga taramudinia aria hatinya Israeli na tubi. Kaba hamuga kate inariak, logo beidanu lun na buruha logo hedion. Baraku, Sanson, Hefute, Davidi, Samueli, luma hawagu profetagu. La hafinye, ganyi iti ya buri fulasu, aguma diha hagi ya buidu. Resibi hama ile frama selubai buingi uhon. Darulu mutibuingi uhayuma linyu hawai. Nyeguti ya watu gemeti hanerimeti. Sefu tinluwe hafara wagun hilagu bai tau efeng. Aba here dun hamere banyi. Nyubu itinya lugabafu banyi la uriburugu aba haganye reguni ya hagani. Nyenye nuurinya saragu dawatinya hadunhenyo lidange owe ni hon. Anyehe gine hibiri hilagu watinya lida lueri ya sufuri uni mahatinya higira wagudunewa. Lugayara baila hagu yugun lidon aba ibagarile buitimati. Hibiri afagatinya lehera hon hao. Aba ichuni, agira waguni lau gringri, luma adairu ni furisu. Afara waguatinya lau dubu, asira hoatinya hamida hamagwa, afara waguatinya tau efeng, redeitia eibuganya dugu darugu hawagua larugu haura mudu luma haura gabar udemetinya meha nidiheritinya meha ouseru agia uriba madina lumutinya meha ubo ugrigia buri buitinya agia eibuganya dugu hanya.
6: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Mabule ita humoye lu hebela gudunia achiluru tinya hubiyon la ugundani. Saragu hanya grigia, ruhanya ubaru hong angelegu la uhadugni kateile ibidinyon hong. Harita ko huma hawagun adaru tinya kaisi kubairi gu hamu gaginye hadaru nya la hama. Harita ko huma hawagu ha asufuri banya kama hamuga hasufuri ya uwara hama. Inebela marie hong sungube, lunti ginye hagufuliru umarigu hama gwa lao uwarani. Lugundun, Lagusera gudubanya ninye bungyo ha agamari dutinya mamari edunga ama ha agabara habanya. Michiga huma hinsi habu logu sensu gunda huma lau le humat. Lugundu lichu kube bungyo le emege rubai hun. Arinya gali.
2: Naume irubadi gu, migi rundubadi.
1: Kayara ati lubaiti warinya gu lau afinya ni.
3: Nabure mabungyo itere kubalene manufu tabadine. Kapati gayara hama giriga diganawa.
1: Harita ko huma hawagu ha adunte habalu ha apuriche habali luganu te buingi hun. Samina huma alibuguru italinya la meha habagari ani aje ya humai afinye. Masansi raguti ligaburi Yesu Kristu. Ligie meme gunyaru ugunye luma suanda. Meye dagwagda huma hungwa lun amu luujari arufudani. Buiti mati lun Teresi birun wawani ere laulisi habu buingyo. Mama lau wagufulirun lauluru duburi logut egini. Echu niligia miyabu iti lun ladigiba la bu iti hon ha afala rubalin. Sinyati gafana hama fadirigu ha eseri vidubanya tida hatempulu huriyu lida agien atakara gaduni le ichugubwe luago wani lataru. Belugu dalumuti hafadirin huriyu le inyutumabwe Hata anima alugu, lidon flasu sandu timati. Barilei, atakara guduni luago figo. Ahenti hagubu anima aluhagia, bau guditu ikiampu agai lagudu. Itara linya ginye, bau gudi loi uburugu, lowe hesusu, lulachibu ni wafigon, laulita guanare. Kaimo luboiti lung hesusu, bau guditu ikiampu agai. Asufuru reina, unabuguni, logu liri keisi la sufurirun wawagu. Lidan uba ule, Uwati ni yaba uburu guwama le adura roti lusunda. Walu hanye uburu gu le lumbo inyehi badi wala lari gen ibagari le. Ligia lunti lubai wichu gu etengi uni lubu ingi sunada lida ge Yesu Kristo. Etengi uni ligia luu yeri bai atakara guduni le labuse rubai buingi wama gen. Ruwama lubai ti uweri guni lun lao wayuma. Mabule itahuma hadugani le buiti bai. Luma lun hafare iruni Kumati hada haa mibihi banyi. Lugundu, ligye burikate ile aube lagunda rabuingyo. Kakambati huma hon haa arufuta habanya hon. Derege kwa huma hungu wa hon. Lugundu hagia onigirubaru huwani. Ani keisi hasubu diruni, gasu haguserun ligibu ge buingyo, logu honigirunu. Hocha huma lun metere gudun humani hawadigimari, lugundu mabui dubuing hamuga ginye lira hon. Afuri ita huma lubuingyo wa wagu. Choru wa muti logo daragi la nyu linya la waritagon. Kei busien wabwe buidu la wawuseron lida sunkate. Amuri hatina huma, luhayumara gu lubu ingyo, lungayara abay la nidi arihan madisa. Ayumara guatina lubu ingyo, lelani nandarangilo, lenginye asara gudubali wabure me Yesu Kristo. Lida ange oweni, honire mudun le weritimabwe, le achoru rubali lidara dubu ingyo laulita. Lun luadik maridu hida lida sunkate lida ange Yesu Kristu. Lun gayara abayla hadigni lugunda. Weriguni lun Kristu lun sunda itrala. Niduhinu ayumura guatina lun heresi biruni dimurele aburhana alibe hun tida murusungara dato. Nasubu diragudinye ginye hun logu furihalila waduhe Timoteo furisugugi. Ahinyubu ifrese nanugubu numagwa damele nidi arihon. Mabu iga ninya honsun tabuti guligilisi luma honsun ibiri waduhinyu lidan wafinye. Mabu iga hanya italia na hun. Binela ubuingyo sun huguya itarala.
4: Santiago capítulo 2 Niduhinyu kaisi hugia la grigia ha afinye banyalagu

0: buram Jesu Kristu le wairigubay mon lumuti amula hanugu aba grigi hawe hibiri. Kaibri hamagalu lebeluru aba vuguri lidon hadamuri laubagu golu tumadogu finutu. Beluli geginye aba gudemeti tau dogo hucheceru. Aha etenira lule finu beadaira gubuidu lunharien gulun.
1: Nyurubaya lida obaru buiti.
0: Harien galule gudemebe.
1: Buguya redi barara. O nyurubaya muwarugu nyuruga bugenugudu.
0: Hanugunya aba grige amu loile aba. Ani hagusera gudunya lauluriba aritaguni. Niduhu nyuhinsi etenu. Agamba humekatele. Aniwa diralanya bungiu hagudeme banyalida ubole lurisi hama lida hafinye. Lugien heresi biruni aruwe hani leframa se lubai hon hahinsi habobanyalu. Ahi tihuguya, ruhu mutia gudeme tia lido busiganu. Mama funage risi tia haa vuriba bai hoseranu, ani baruhu maun aduru hei na ligibu gion lurudu. Mama funage hagia adimure habanya vuriba logu liri Kristu, le inebe bai hon, le umbai hedere gerago hungua. Ahi naru ni lubai logu gufuli humani linyu agi lurudu kaisi tarinya gunilereru bungiu.
2: Hisi ala kirigi ya bile di bu, ke bisi yango bungua.
0: Bugiti haduga. Ahi mama lubai aba lau hanugu ni sungurigia, hadugu nya figo. Durugu ahumuti li lurudu bungiu. Lugundu ahi agufuli ra aba gurigia lau sun lurudu, igira lagunfuli ro aba lida gen. Gaduru nti lagu ladura aguni sun luguma di lurudu. Lugundu bungiu memele ariengu bai.
3: Magaba rahaba.
0: Arinya gatiginya.
3: Mafa rahaba.
0: Ahi lubai ti madugu gurigia agaba rahani. Gama lumon. Afara hati, midi tilaule lubai belurudu. Huguye luti hadimureha. Agaburi da hugie me keisi lunti hagusera gudu lau lurudu le esefuru baliwa loi lubafu figo. Ha magude me habu banya hon amu, magude me habu begien bungi hon lida me veyu lani na guseruni. Ayin hagude me habu banya, buidu be hafuridu lida me lidani a guseruni. Niduhenyo, kasa hula laringu grigie logu afinye la, ahi madugu ni kata lu larufuduni. Gayara tifunage la salbaru ni afie ni ligia. Kai hamuga gwento, anihe aba iduhi uguri ovuri emegi ruti dugu lumaigini. Larenga aba hida gelu.
1: Buidu la lidi bu. Darugu ababaugwa, hobu yeme.
0: En michu lumuti lele megi rubailu. Kage hu lalira. Itara lien la susire du luma afie ni. Ahi marufu du hama grigia lau kate ile hadigbe. Afie ni labu gorugu itra linya ke abakate hilali. Hafuga nihe bearinya guti.
1: Buguya afie tibu. Au waduga numuti le buidu bai.
0: Au warinya gati nalui duhe iligia.
1: Arufu da baiti bafinye nu bogu di loi buiti le badugu bai. Narufu da ime na finye bu lau buiti le nadugu bai.
0: Afie tibu logu abarugunye la bungio. Buiti baduga. Gamalumun afie te gie mafie nu luagulira. Adada garahagia lau anufu de loi. Mahati boba finyeru, ibidio gotau bugele, logu hilanyu lia la lafinye grige ahi marufudu la laule la digbe. Resibi lumuti bungiu Abrahamu le wagusha, kaisi richagwa tiligibuge luagu le la digbe dan le laharu bai luyebe lafaruni isaku le liru hilagu bai kaisi adagara giduni. Ariha bali logu arufudalani Abrahamu lafinye laukate le la digbe. Ani nyimbu iti lafinye ludayari bai la laukate le la digbe. Itara lien lagunfuliru le burungwa njibaitida lereru bungiu.
2: Afinha timenha Abraham logo bungiu. Aba labahu du keisi gugiri richaguati.
0: Nyarinha muguati logo Abraham lumada bungiu. Ariha humali lubaiti logo richagua labu giri logo buiti lela digbe. Ani mama regu logo lafinha. Ligia meme meha asusere dubai tuurabu. Tohoru lida dan le siguhalbe. Resibi lumutu bungiu keisi richagua tu logo kate leta digbe dan meha leta rufu dune tafinha lautaramu dune luna glegu hosue. Aba tidiregunia luha giri budu lida gen amu uma. Itra ke hilanyu lia la ugubu ahi uwa tubai uwani lida. Hilanyu lia ginye hafinye ahi marufudu huma laukate buitile hadugbe.
4: Santiago capítulo 3.
0: Niduhinyo, molu muti anyahi la saragu hida ichagu tenhongu arufuda tieme lereru bungiu. Lugundu subudi humali logu deregda timaba ila wagusir wagudun. Wagela arufuda habai. Sun wagia charatiwa. Ahi anihi lube aba grigia masharuti lida lela ringu bai. Aba wugiri buiti legu muti ligia. legie gayara be la buguru ni sun lugbo televishu gu frendu lugu hayuma gabayu lu agambu ni wa gayara ti wa buguru ni sun hagbu ariha humo buriginye uguni la usun weina muta ani here buriti garaba lile ada habaru abugura lumutu abuguru tul abali reru simunu lenyehi lumuti la busera itra tia ginye manyenya aba kato nyurutu Kamalumu gayarati tadugu saragu kati wenamuti. Lamurusu watu gemeti gayarati lagudu aba umi buarabu. Itiratia mwenye ke aba watu gemeti. Aba ubu lani na wuribani. Lida nyo wagubu ane afuru hatumuti wuribani wada. Gudatumuti wabagari ke watu gemeti ile mafio gati ginyati. Gayarati lamasuru wuguri sun hawuya rinima luguganyitia. Dunuru, heve, ama anima lubaranahana. Ani adigalali. Gamalumon uwati ni aba amasuru tuwanyenye. Aba vuribani tugeto migira guagu dibu tungwa, ani buitia lau peisi nile gafara hati. Tau meme wanyenye wadimure habuiti logu wagu shibungiu. Tau gien vinye ragwanya grigi hale nege ben bungiu la dignia. Lida gememe aba iyumo lafuri dabini runi iluma inye raguni. Niduhenyu, mulu muti itera lakatele. Gayara tifunage lafuri duduna bimeti iluma duna gifiti lida ge aba meme lise seduna. Gayara ti sa tagindu aba tidibu igu faluma, o di gayara ti tagindu tidibu beibe igu. Siati geti lafri duduna bimeti luma duna basu ati lidage aba meme lise seduna. Aya nihi lubui aba shu tauhida, gufaranda ligia arufu dale lau lubui duloseru, la una buguni le lichu gubei lichu lau lum. Gama lumon aya nihi lubui gimugo tida hanigi. Ani hadugu ni kate lau harita guhuagu guanragu, mon lumuti lubui ti hanangu hungu wa lagu lichu hau. Lugundu iye nilira. Mama lige luwiri be lichu au le nyumbu be luma ge bungiu. Aba lichu au le lani na ubo ulira. Le lani na hasami na grigia. Le lani meme mafia. Lugundu lenye lumuti gimugu luma gaga ni goo. Anihi chagagu unye luma sun luwiri uribani. Aha ya haa gama bali lichu au le luma ge be bungiu. Furumi anihi aba ibagari harumati hawagu. Galumatia areidatia gagamba ditia gudemi habutia adiga hamuti le buidube. Aba labu hanugine sungrigia. Furangu tia. Halu habali darangilu. Bunagwa te ilu lu laluba honu aba ibagri leri chagwa tihada. Lumahada amu.
4: Santiago capítulo 4.
0: Kabri wege habusera hawuri buha lumahagendagu. Ladiga buriluriba yuma hanirehida baisuanda. Busentu somukati. Kesisiyan humani ibiha aba hafraha. Gimugatu logu somukati. Keti siya humani ibiha aba hagendagu. Mibihi humuti le habuse rubai lugundu mamuri ya humani iluma bungiu. Ahi hamuri ha, mibihi humuti lugundu liriba hamuri ha. Habuse runi ilu hevesiru ni luagu lagubri hugunda. Grige muma ratinya, ibide tisahun luagu ahi laga madago ubai ilumo bou. Hagani ila bungiu. Haritago atunsa luagu malala le tarinye gubelereru bungiu luagu burikatile. Hinsi ya tisifiri le lichu kubi bungiu wada lu. Kama lumo, weri timati ide mwe le lichu kubi bungiu, laduga tarenghe le leru bungiu.
2: Lumo ti bungiu lanaga hawagu ha barugo banyo hongwa. Eni ide rago lumuti ha unabugu banyo.
0: Rugo huma lubai ti hongwa labu gion le rere ha bungiu. Kagibugo huma luma mafia. Aba me lanura ha huwe. Yarafa huma lubungiu aba megine la yarafa duhun. Gafigo te shibahu mai huhabu. Ahi tihuguya biango tigibu harumagda humo hanigi. Hiru guo huma, wago huma. Ayahua huguye me. Sansigo la hehere ha lu ayahu ni me. Sansigo lige me hugunda luiru ni me luagu hifigo. Una buguagda huma hungwa ligibu ge bungiu. Aba me lichu gnulida aba ubaru lanina uweiriguni. Niduhinyu, madimure ha ma vuriba ha wagu hibirigu. Le adimure ha tivuriba luagu liduhe, O la dari ru la liduru, la dimure he nyavuriba luagu liluru du Kristu, ani la dari ru nyemege iti luagu. Ain haduga lira lubarage haduga nile lubaybe lurudu, hicha gunya hungu wakaisi agusera gudati. Avar gunya agusera gudati le ichu gubali lurudu ligia, leri gu gabafu bay lula salbaha, o lula gunichagu. Ain buguya kate nyedibuge lu badari ru liduru amu. Bwento agambo humei kate le huguye le ariengube.
1: Wodi balida aita gafulasu ugunya o haruga. Aba mewerede unyei, aba airumu. Wadagu bamaraso lau wasensu unyei, lu wabihi lau.
0: idalensa subu diruni kabala susire dharuga kate nyingi hibagari itera lenke hemere dule salira gubai lwagu murusu da larige aba lagu mushagu ariye garigutu hamuga
1: ai buse bungio wabagari du aba me wadug nile olir
0: ai ti hugu ya hadimure halau pantu lwagu kate le harita gubai hadug ani sun pantu le mabuiduti lelu baiti subudi habu bai lu la dugu buiti eni ma dugu lumuti la dugu nyafigo.
4: Santiago capítulo 5.
0: Agamba humai katele, ugi erisi ten ha vuriba bai gaburi. Chuluha liora lu ha yahua ha, wago huge me luagu buri la misa lule lu bai hasufuri runi. Nyalali buri hirisi, huha maru hamutiri hadagragu tofinubo. Gahua lihigo lulu mahani plata, anilige babu ya rang. Aba meha gurincha wagu loige kama hamuga lau watu gemeti. Ondara guagu dandu saragu irisi ni lido buri lagu muho dan le. Lausun lira, mafai iru humuti aha nyadagi meibali hichari. Lagua hanya lubo itifai itilige ichiga hiduru. Ani agamba lali bungiu hamuri aha nyadagi meiti aha gie huago. Rugu wadu hungo lu aba ibagari lani na wende, luma ugunda ni yao bowagu. Ani dibuni idukea nima aluha aransa nyelu hafaru. Siadi humanya ha maduru mbanya. Afarago humanyi hilagube, madugu gahagia ni kata hawege guwa. Lige luboiti niduhenyu, gagura suhuma darime liabi wabure mehesusu. Abu nagutile agura bube libihi alubaha nibuiti, lunti lagura bahani furumi eti huya luagu lila linadirigu, luma lagumho huya luagu lun lafunadu. Gagura suhuma ginye, terebu guhugia me luguntu madise li liabi wabure me. Niduhenyu, mekehara humaha wagu hiduhenyu luegen Hesu Kristu. Magusira wagudu humamuga, jarafa lilidani bungi lula gusira gudu. Niduhenyu, baruhu manya profeta guha meha dimure hebanya lida liri wabureme kaisi aba hempulu lani na gurasu lwagwa sufuriruni. Wagia, baruwa mutiha awandu bale sufuriruni kaisi girige gundatia. Agamba dungu lwagu lugura sunhobu. Ani subudi humali gie ida lia la fulesi lani bungi ulagumu ho ora. Lugundu areida tibungi gudeme habuligia. Lauge sunkate iniduhenyu. Mafinyira huma ni luagu liri sielu, ni luagu liri mua. Ni lao amu luwiri afinyiru ni luhachoru ni hereru. Dame le hariengu aha lu aha la. Dame gie le hariengu uwa, luginye uwa la. Masie diru lamuga ubungiu. Ahin la sufuri rinye lubai aba hida gen. Lunti la furi idu lubungiu. Ahin gunda lubai lunti le remuha uremu lani netengiruni. Ahin sandi lubai lunti la guoro hon tabuti guligili si luha furi idu luagu. Luma lu hahuru daguni lau garaba lida liri wabureme. Dame tile hafuri idu lau afieni, abame lareida guagduni bungi usanditi inyiro gualeime. Ani ahi gini ya figo hali lubai, ferudu na wabai lifigon. Ligia gufese humai lubai hifigo huni wagua, ani afuri dahugue mehuogwa lu hareidagu. Wairi tilubafu afuri iduni le ladugu begrige le richago baitausun lanigi. Aba meha wuguri profeta Eliasi kai wagia. Dali lamuri ya haba ilida lafuri idu lu mahu yu la huya, rede iti huya mahu yu ga uruwa irumu dimi. Lari ge danya le lafuri idu, aba ya lahu yu huya, aba ya tahuchu sun nadu ubowagu. Nidu huyu, ahi egeye da aba hida gilwe umaleri shabai, liyabi amu lu lagiri budaguduni, subudi humo ilogu furume gwaru gula agiri budaguduti lea figo halbe ilida geluriba lemeri, la salba rubun la luwani lue oweni ani ferudu na guda leime sun lifigun.
3: Furumietu ligara da Fedoru. Capítulo Aba.
2: Ao Fedoru, Aba lani Jesu Cristo apóstolo, namburu hanyongara da tohun, huguya lani gubungi ha chagagu banya, bou gudi luei hageira, loba ogu ponto, Galacia, Capadocia, Asia luma Bitinia. Huguya le, anua dira laya baya bungi ugu chili, luma giameha binaru, La diga ligia la labu serubai. Sandu gudaladu lani sifiri sandu. Luga gamba di huma luma lun laruma da gudunu laulita Jesu Kristu. Ibiga huma lubeiti saragu areini luma darangilu luma giebungiu. Ruma ma uweidi guni lubungiu. Le lugu chibei wabure me Jesu Kristu. Luagu luweini lugude me hambu von. Ruga li seri bagari von lau Lasara gudini Jesu Kristu lida ge oweni. Ligia buintinya lubai wanigi lau aba emeni gini vimati. Ani ladigba,
5: Lua vive la alaga le arance la libe wa cielo. Aba alagan, le lubi la dura ru lusunda. Le siambi la daseiru. Sianligi la feri druni lubuidu. Goningi lumuti wa bungi la ulubafu. La diga afinya wa maluagu. Luginyana be la, wabihini asalbarune le arance la libe waba. Le lube la rufu duni, lido me la gumu houda. Ligia lebu bai bunhinya la lau ugundani. Lau sun lun tilafuna, asufri nu sarago ocha waguni luagu murusunda. La diga itara linya la hafinya kei golu. Lunti lau chunu ma lau watu gemeti, lun larihini va ka la luwuyari bai. Afinya ni le avandati ocha waguni ligia, gebegi timati sigi lau golu. Lugundu gagumucha diti golu. La ulubaiti havandu ne laucha wagun hafinye. La dimre ba Jesu Kristu buiti huwagu. Dai mele la giribudu ubo wagun. Ibihu baginye uweiriguni luma inebesei luma gi. Hisi atin Jesu Kristu hun. La usun humanihi humagi lulang. Eni la usun lira. Afinye di luagu. Eni gundantu lau aba ome bu gundani. Le sinya humuti arien galau dimurei. Adiga heresi biruni ta salbaru huwani lau luweiri hafinye luago Kristu. Luago meha salbaru ni le halgudaha eni aturi ahagia profete go lau saragu duari. Adumre hetinya meha luago areini lebuga lumbe ilichugu ni bungi hum. Subudigi dalumuti halani sifiri sandu humu guri ahagia le lube la sufri rune Kristu lubare megiu. Luma weiri guni le lube libihine lari gini. Agiyati, aba hochu hasubu diruni kate ila girigia ligia. Luma ida balala susere da kate ile. Le wagu bilarien gasifiri sandu, le hada baihon. Aba la subu diragudu nimbungi hon luagu, mama balali da hadani, la gufli rua buri kate ile. Wagu lida balava dani. Asalbaru ni le meha wagu beha dimreha, ligia meme la wagu beha purichi ha girigi ha hun lidon buridan le. Aulu bafu sifiri sandu, le nyubi be sielu gie. Ibi ni angeligu, busenti hamuga gini ha gufananda hamani burikate ile. Ligia lubeiti, aranse nyuhuma eni jusu kumei lubuidu haritagu. Ruho meisunghe meni giluago asalbaru ni le lube lichugu ni bungiu hun, lau lareini damele la giribudu Jesu Kristu ubowogun. Keisi sanigu gagamba ditinya, mabagari da huma, keima haligabri habagari du lubaragi hasubu diruni bungi. Lubaragi enlira, abagari da huma abai bagari sandu tile gumuti. Lugundu bungi le aguare beikun, lun lanigu huma, sandu tilida sun kate. Taria hanerelerun bungiu,
6: sandu huma. Lugundu awa, sandu tina.
5: Aha, guwara lubungiu keisi huguchi. Bungiu le ababe, labuli gaburi, lagusara guduni ya sungirigia. Lunti huwara du luma lau inebese sunda le lubei habagari duni ja ubogu. Sal baladu bungiu, lida gien la gubri ibagari le meha hafurinda rubei hama gien haguchagu. Eni subudi humuti, buidu luagu mama la lau kate gagumucha diti la fairu waha lebegi asalbaru nile. Keiburi golu o pulata, lau lita Kristu la fairua. Le adagara gudua bei keaba mundun le uwa timege iti luagu. Luma gine lubara gine buga la digine bungi ubo. Aba laranseru lung Kristu bala wasalbara gile. Luagu lubeiti hafule sei la chila gua Kristu lido lagumu hou dale. Lida gine Kristu, aba hiabi lunga finye no luagu bungi le asare gudubale in Kristu lida gie oveni, ruligia weri guni lung. Itara linya hiabi, lunga finye nun eni ruhu mei sun hemeni giluagu. Wento, lauga gamba di humalu linanu bungi lau lubafu sifiri sandu, haruma ruhanigi luganyana bela hisinyendun, idunga nyulwegi Jesu Kristu hun le tima timati. Lunti lebeiti hisi angu humahungo lau sun taruma haniki. Luma lau sun here. lugundu i seri girigi e huguya. Mama du hasani gu agubri guha gowe de ditinya. Lirangi ha du bungyu, lau ha gambu ni lerenu le ichigubei ibagari. Le ginye, adura rubei lu sunda, tarinya hare lerenu bungyu.
7: Itara hanyan sun girigia te hidu, liyabi hawairi te ilufuli rihidu. Dan le lasa luhidu, abalaburi ilufuli rihidu.
5: Ahin lerenu bungyu, duratu lu sunda. Ani dimure le, ligie uganu le lanin la asalbaruni, le wagu bei larinyo wagua hun.
4: Primera Pedro capítulo 2.
5: Ligie lubeiti, igira humei sun luwiyeri buribani, sun igeni, bianguala igibu, gimugo, luma sun luwiyeri maraso lugu, itara kei habu seruni, irahinyi ufigiginya mili giharumati luga nyana baila hawena mudu. Itara laginye habu serun aturi hanulerenu bungi ubuidu luga nyana baila ledere bugudun hafinye luago Kristu eni salba huguyame. Ahin subudi humale lubei letima timati luago buidula abureme. Ayara fahoa humale lubei tilu Kristu dubu vimati le aube membere se hama girigia. Ahin tilu bungiu itara linya kei aba dubu anua diruti lege begiti saragu. Itara linya lubeiti huguya kei dubu vimati igre guagda huma hungwa lu Kristu lula dugu aba templu lani nasifiri hidagia. Luginya itara huma kei fadirugu ha sandutinya ha ishugu balin adagara gduni le aube lagundara lung. Lida gien Jesu Kristu. Lige gien taniengu bilerenu bungiu.
7: Nichi gaba dubu sion. Dubu le timati. Aba dubu anuwa dahonti lege begiti. Ani haafinye nikio loago. Buidu belili hon.
5: Weri ti lebegi dubu ligia hon. Huguya le afinye libei. Aenti ho ha mafinye banya. Gufli hali le taniengu bilerenu bungiu.
7: Dubu le augo mebere se hama abu nungutinya. Ligia le duble timati.
5: Ariye gati ginye.
7: Aba dubu atuge wagli ligia. Aba duble ego da vitu tigirigia.
5: Hama dugu banya gasu lo uganu lani na asalbaruni. Tugego tiyen luagu. Feri di hagu ya lusunda. Keisi laranseruni bungyu. Ahinti huguya le finye biluagu Kristu. Aba rasa nua da hunti ya huguya. Fadiri guha eseri biduti en lu uruwe le bungiu. Necha niha derege guanya hongwa lu bungiu. Lumuti niya bungiu. Anua diru andu, lunga dumreha luago burikati buiti le ladigubi bungiu. Le agure bihung lidagien luburiga, lulido lueiri larugunga le lichugubi. Mama meha lumutu niya bungiu huguya. Weto lumutu niya hadun. Ua tia meha gudeme hebu tia hun. Ahin gueto, gudeme hebu hali bungi hun. Nidunhe uhisi tia nun. Huguya keisi terencha lida ubole. Aganoo tia bongu di luei hageira. Ayumuro guati na hun lu migira guagudu huma hungwa luburi la yumaha ugrigu le agenda gobei tumahuani. Buidu la hose ruhada ha ibidi habuba ya lubungiu. Itara luba, la usun la adumre hama vuriba huwagu, wento kama hamunga vuribatu, harihu bei buiti le hadugu bei. Aba mehichugu weiri guni lubungyu, daime la chiri nuveyu, lu lagusara gudun. Keisi lani gu wama wabune me Kristu, ayumra guati na hun lu gagamba di huma, lu sun gumadi ja ubobogu. Gufuli huma luma lugunda uruwei, ke ligia la inyu timabei ubara. Lumahama gumadi matia ha, louna habanya lu habaichu niya ha salufri banya, luma luhichugu uweiri gunu hon ha adugu banya buiti. Laduga busianti bungiu, luha dugu ni le lubeibei. Luhama ni chagudu niya, haibide ya wabanya au, habusian banya hadumane haburiba huwagu. Abagari dehuma keisi girigia, livretinha. gama lumo mosera kumei livrei lunha digri ni lebu ribabei. Lubara gen lida, abagari do hama keisi lidamu bungiu. Inebe hama sungirigi hun keisi lubudubu. Isi hama hiduenyo luegi Jesu Kristu hun. Inebe la bungiu hun. Inebe la ginye uruwe hun. Ubuengu, inebe hama hiyubidirugu hun keisi lubudubu. Mamarugu habuidu banya huma, ibi niginye hasa lufri banya. Lugundu, labini rubadu bungiu. Aha wanda asufri nunile mebunati. Subudi inhumei luagu ligia la lugundabei. Gamalumo, aha duga kati guribati, habai chua luagu, kage lisidu nimbeha wandu ne asufri runin lira laugurasu. Aha asufrira lueginye hadugi kati buiti. Aba hawandu ne laugurasu, buiti lira ligibuge bungiu. Lulubuyer igaburi le lagura bungiu huwagu, keisi sufri lubei Kristu huwagu laugurasu. Ichi gaba hemplu hun lu hafalaruni. Madugunti Kristu niaba figou, ma yeha ligia niaba woyasu. Aleha nabunin, mona butilou anabahani. Daleha sufri gudunin, masiediru lumutinya lubaragien lira, derege guarguti, lungwa lubungiu le agusere gudupai lau isuruni. Barilu muti Kristo guanarugu wafigon luogwa luagu guruwa luverederun hilanyu lumfigou. Lua bagari du abai bagari lelane na isuruni. Bulesi vati Kristo lu wareidagun. Itarahinya meha kei mudunha feridihani. Ahengueto, nyubi hadun lung Kristo le onigiru balan keisi honi di mudun goni gilou huani.
4: Primera Pedro, capítulo 3.
5: Itaraginya huguya burinya gamaritinya. Gagamba di huma hon humarigu. Luahen la mahaginya lubei lung uganu lanina asalbaruni. Gayara lamu gahayabi lung hafinya nuluagu Kristo. Luagu rugu husa. Laurugu meharikini. Lubuidu houseru. Lau inebese luma laruma higaburi. Mama laburi lau katei. Bogu di tihibiti hevendeta. Tida la hanigi hevendeta. Le ababai ubuidu ni le meferdi da wadibai. Aba si firi galumati. Darangila, ligia katei gebegibai saragu ligibu gebungiu. Itara linya meha, ligabri hevendetu, urinya ha meha derege guabanya hongua lubungiu. Lida meha dan le seguhalibai. Afinya tia meha loagu bungiu. Gagamba di hagia hon hamariku. Itara tia meha sara. Gagamba di tulu Abrahamu. Aba tagua rulun na bureme. Hiabi balu tirahinyu huma ahin hadiga le buidubai. Manufu deuga luei nikata. Uguya ginya wugirinya. Afa guhama lu gufananda humania humariku. Ruha meha fula sunhon. Mamargi luei ginye. Mereti mahama wurinya. Lugundu ginye rulani bungiu ibagari meme magumu jaditile lichigubikon lau lareini hon. Adiga humei itara ua lamuga nikata lularedarunun lida haforidu. Abagari dhama sunhuguya lida uaruni luma lau gudemehabu hidangua. Hisiangua huguya mehungua keisi iduhenyu luegi Jesu Kristu. Areida huma. Una buguligia mehanangu hungu. Mangu yuguda huma. Vuribani, luagu vuribani. Ni anabuni, luagu anabuni. Lubargen lira. Agu yuguda huma abini runi. Lugundu, lungheresi biru abini runi lumagie bungiu, laguaru. Lugundu tariahane lerenu bungiu.
7: Lebuseti, la bagaribu abai bagari buiti. Lumagini abai bagari lani nan kundan lunti luni giri nubi nyenye wila dimuri amribani marinya galiginya me iyeni di sela loi uribani aduga lele budi bani alu halai terangilu abu me lafala bani ladiga gongi giri monti ya wabore me bubi haru chago bani agambala ifafori ya idundu anganya ha aduga bani uribati magoda ti bungi ha.
5: Kapagi ganyana ldig buriba ti hun, ahang icha go hung waluha digne bui ti sungwada? Gamalumu, flesi watu ahang asufirira ladiga surula hikaburi. Mandufu de dahuma loy niaba. Madihi religia me haritagun. Rurugu huma inebesi ilu Kristu keisi habure me tidan hanigi. Aransenyu huma suwanda lu honabunia ha algu dutun kalalebu nebei hemenigi. Gamalumu, aduga humei lau isieni luma inebesi. Haruma ta hanigi. Luhala adumrehebanya muriba luagu lubuidu higaburi keisi afinyatien luagu Kristu nibuse garihamamunga luagu herenu nguanarigi. Buiti mati luha sufriru luegi hadigni buiti. Ahe itaralian lubai labuseruni bungi. Sigulau la luha sufriru luegi hadigun buribati. Haritogu huma luagu lueni la sufriru Kristu dameha loobi luagu wafigon aba waya sulusunda. Madurun tijebe. Gamalumun aba la sufriru wawagu wagaya lesa lufribai. Lula nugni ba lubungiu. Afarua tihilagu bai. Gama lumon vima tilani sifiri. Kei sifiri, nidu tiginya purichi haun sifiri guha lida banya habara hilanya. Sifiri haguya, girigia meha ha avima dubanya lida lidani noe. La usungarufu dalani bungiu lueni, lugura suhon lida le lagura bubani tagumuchu uguni tola digubu noe. Toida bon hasal bara vidirig girigia lau duna, duna tiligia. Ita la linha muga kei li duna ribadise igueto. Leida giembei, wanangua lu wasalbaru. Mama lung la ruma du ugubu badisei. Arufu darag lumuti, luagu haruma ruta wanigi ligibu gebungi lau wafinyenu luagu Kristu. Luagu ginye, salba diva la lau lasanum Kristu lidagi oweni. Munda iti Kristu sielu. Eni anihi nyu luegi lowere bungi ugueto, au sung angeligu, ama sung hibiri ubafu sielu labugie lubafu.
4: Primera Pedro, capítulo 4.
5: Igia lubeiti, itara ke la sufriru Kristu lida ugubu, lun tiginye anansi nyu ama luwa sufriru keiligia, adiga le sufri halibe lida ugubu, ma bafu halifigo luagu. Lula bagari dunin, libiri libagari keisi lugunda bungiu. Mama lulichugu ugondani lun layumaha ugrigu. Buidiri gali dale abakari di hamali bay, adige meha luriba kate lehisien bay hong ha ibidi habubanya lubungiu. Lida meha dale sigihali bay. Hagano ya meha lida ibagari le nibusi garidanit. Palahamuti meha luriba haritagu, abacharuda. Adagua fedu, atagua, luma ahudurogua honguariu. Quento, vueli tihanigi luma fala kumanya la lida la gibri ibagarile. Igia hadumane habu ivuriba huwagu. Ahinti haguya. Agufe saruba ligibu gebungiu, le aransa nyobei, lula gusara guduni ya vima aginya, ama hilaguanya madise. Igia, apuri choho alubai meha ugano luagu tia salbaruni, ibi ni honga hilagwa nyabanya. Weto, luganyana baila, kabagari tahabani kei lugunda mbungi, lausu hilala hagubu, keisi la susera duhon sun girigia. Jarafali lagumuchu ubou, ligie lunti lwe aransa nyuhuma. Ragugua huguya mehungua, derege gua huguya mehungua lung afuri iduni. Logi ya sunkate, nyei la saragu isi ya ni hii da hon hibiriku. Lugundu, darugu ati isi ya ni lau saragu figo. Resibigu wa humahungua hubinye, magululu hanga. Kesi onigirutinya buitinya, buidu la hoserunin lubuyerigu idebe sile heresibirubai lumange bungiu. Jusu le kadaba lu leserebidu hon amu. Lega bafu bailula purichinha, lunti la digani segun lerenu bungiu. e essere veduti, adega lei lausun ere le lici ubei bungi lu. Sun kate le adega bei, adega humei lida aba I kabri le lunti lici gunua uedi guni lu bungi lau, lida gien Jesu Kristu. Le kaduna beling uedi guni lumo ubafu lu sundan itarala. Nidu hei uhise tianu, ma weli da taha ningi lauburi lidere ocha waguni le uegi ya bei hasi gragueto. Kama hamuga aba katei hanari megeti asusele duti hun, baragien lira, gunda huma luagu gafaran huma lida la sufri ru Kristu. Luganyana beila, habu inchu lau ugondani, tamele lagiri du Kristu obo ogu lau sun lueniku. Fulese ivatu, ahun anabu uegi ya lanigu huma Kristu. Lugundu, arufu da lumuti lira luagu anihin la sifiri sandu le werigu behida. Ahin ya sufri raba hida gie. Lumama la luegie la farha. O luegie la liberuha. Ni luegie la dira aguni libiri lurudu. Ni luegie le meter ulidu kate le miabiti lu midi. Ahin ti ya sufri ramutu luegie lanigu la Kristu. Mon lumuti la nugu busiganu. Lunti lichigu ueri guni lubungiu luagu lira. Tiluha lidan lula gumeseru, aguseru ni anihama ginya guanari gulani gubungiu la gumesera. Ahintibama giba lube la gumesera aguseru ni, ida habame tiha maha banya heresi biruni lerenu bungiu. Ahintihene gulube ha salvaru ha richagua banya. Halia bagie hebe da ha salufri banya. Hama ha gafigo banya. Halubeiti ya sufri rubanya segun lugunda bungiu, luunti itara meme hama adige le buidubai. Derega hamome habani, luha burugu bungiu le agda habalinya, lugundu ngunfliti bungiu.
4: Primera Pedro, capítulo 5.
5: Neveri dirinya du, huguya le abuti gulida hadamuri ya finyatinya, ke si abuti laginye, Ani gefenti na lagu la sufri ru Kristu. Ani gafana badina ginye lida ueri gunile lube liabi. Goni guhumanya lirahinyu bungiu halabu gebanya hariaha. Keisi honi girunya honi ni mudun mudun. Adiga humei lau uguna ni keisi labuseruni bungiu. Mama ladiga hafosurunya la. Adiga humei ladiga busen huma heseri bidulu bungiu. Mama ladiga lisien sensu hun. Mouseru huma kama hamuga, haburi ya han labu gebanya haria han huguya. Houcharugu huma, lu aba huma hemplu buiti hon. Itara luba, tame le liabi Jesu Kristu. Le honi ni mudun le tima timati. Hibihu ba aba ridi weriguti. Le lube meferidunu lubei la limiri. Huguya ni buri itinya. Gagamba di huma hon waya nyamutu. Lunti jeseri vidagun sungu beikoni ogwa, lau unabuguni, lugundu tariahane lerenu bungiu.
7: Maguda te bungiu hau ha, walubo beikongu, gamalumu, idarago lumutiu ha, unabugu banya.
5: Rugu wa humalu beiti hungwa, unabugu labu ginye luha bubungiu leka bafu bei. Luga nyara la, lichiguni, weiriguni hun demele latiliru danligia. Madihire huma lagu ni kata. Igira hamaisun kata ilubungiu. Lugundu, loni grunyadun le tima timati. Agagudu wanyu huma, ragugu wanyu huma hungwa. Lugundu, ebuga henyadugu linya mafia, lehaga ni keisi linyu ganyiti alu hakaba la lagini chagua. Migire kwaguda huma hungwa lung. Deregudagu huma lida hafinye. Subudu in humei lagu ligia meme laginye, Hasufri rubai idu henyu luegi nye Kristu lida sun fulasu. Larigeme sufri hadu la luagu murusu da, ladugu babungi lu uwa la mege iti luagu lubuidu higaburi. Deregu dagu lida hafinye, herenyu eni chorunyu. Ligia meme bungi le ishigu bali sun abiniru ni von. Leginye aguwa rubai von, luga fara wa ma lida lueni gule magumu chadibai. Lida aba luma Jesu Kristu, lun la ubafu, sun wandan, itarala. Nona hanyon tiriru gara dato hun luma lun silubanu. le na nigi bekesi aba I duhe uara guati. Lunichi gu digi dagou lun hafinye, ge fe aume, hun luagu aniha la larini bungyu le tima timati bay. Derege dagua meme, huma lida areini ligia. Mabu gahanya afinye tiyaha Babilonia bayahun. Haginya la nua dirubanya bungyu lu lani guhama, keisi la nua dirunun. Mabu galinya ginye Marko suhun, le itara bay kama hamuga nirau. Busugu huma hungu lau aba chuti lani na isinyani. Tarangi huma sun huguya le lani gubekesu Kristu itarala.
3: Tibia maligara da Feduru, capítulo Aba.
5: Au Simon Feduru, aba servidut lu Jesu Kristu au, aba ginya lani apostolo. Naburu hungara da tohun, Uguya lea finya libe ke waguya. Lugundung, richago ti wabungi uteni wa salbara gule Jesu Kristu. Ibiha huma saragu areini luma darangilu, luegi ha subu diruni wagu chibungiu luma wabure me Jesusu. Rula lubungi sun le memege rubo yvon, lau lubafu lua bagari dukei lugunda, lau la subu diragudun in Jesu Kristu, lea goro bivon luga fana wa malida lueningu luma lareini. Laubri katele la gufri ribungi usun lea frama se lo vivon. Leburi weina mubribe eni weiri likia lebegi. Lunga nyana la gafana huma lida ligabri bungi u, luma lunga sefuru lwe la gubri igabri lanina ubole. Ligie lunti lubei hafagun, luhichugu lubidu igabri lamon hafinye. Subudi lamon lubidu igabri. Ragugu ungua lamon subudi. Gurasu lamon ragugu ungua. Edere gereguni ungua lubungiu lamon gurasu. Gamadago lamon edere gereguni ungua lubungiu. Isi ehabuni lamon gamadago. Ahenihin baibrikate lira hida le tima timati. Mama bai itara guargu higaburi. Eni mama beginye luagu nikata hisubudin luagu Kristu. Ahintile uo baikate buri lira lida. Itara linya ke aba marihinti. O aba la chati tarihi, gulie la luagu chibaba li la binadu li figo. Ligia lubaiti ni duhenyo, afa guhama luhendere buguduntima, lau achoruni luagu bungyu la agua rubalun, eni anua dira lung, ani handiga itara, maburi handigu badu. Itara luba, uwa la nikata asia na gudu ti hebelu rulido la ruiha wabureme wa salbaragule Jesu Kristu. Lema gumu chadibei. Ligia narita guagu da meme badin lubei luagu. Aung su subudi humali la. Ani heibu la lida inaru ni ligia. Au sun lira. Sun viva gidi na la. Afinya tina luagu buidu la lu narita guagu dunung. Luagu luwiyari ibagari le lubei habagari duni. Subudi gudalali wabure me Jesu Kristu nun. Luagu yarafa li la veyu lunowe. Itaralia lubeiti. Na dugu bay nuarante lu ibini lame larige hiladi na la lu sunwa anda la haritagun luago burikate ile. Arufu dahani levichigu bay hun luago lagiri budu wabure me Jesu Kristu ubogu lausun lueini lubafu mama meha uraga. Ariha omuti meha lueini gu lau wagu. Ariha omuti dan lelichigu bay bungi ugu chili nebesei luma uweiri guni lun. Aba larien gulumala libungi lu lida gie weiri guni lani na sielu.
8: Aniha dirai, lehisi ebaine, leaube ome bulano bunda.
5: Agambo amuti umala li ligia sielu gie. Tameha luma ye divalaba bureme luagu vubu le sandube. Anihi ginye aba katei, choru timati vama. Ligia uganu le haburi habi profetagu. Buiti hadiga luha turi hanin herenu vuguni haguya. La diga itara linya uganu ligia keisi aba lampu, le duranguti lida aba fulasu le burigati, dari larugadun. Aritafri du warugu mato lani na binafi, lutarugu ngodagudun tau hanigi. Laugi nyasun katei, lunti hasubu diruni, luagu ua lani aba ganyarati, la dariruni lanichugu katei le buriha malibi profetegu laulani lungua. Lugundun, Madumre hati ya meha vuguni ya haguya lauhani hongwa. Haguya, ke meha vuguni ya habe derega gotia hongwa lubungyu, Dimuri buriluma geti bungiu hadumre habai lugundu sifiri sandula adunde habalinha.
4: Segunda Pedro, capítulo 2.
5: Anyahi meha profeta gujeti handa varasa. Itara luba ginhi anyahi banyala hida. Hadaruba igeni lagana guarufu danile inaru nibai lu lagade irunen hafinye. Jeda guhagie melau Kristu guanaru le onwa bihawagu. Hanugu batiaba gini chaguni frese hon guanaru gu laulira. Giba banyafala rutien lida alivia hemeri. Ani la dumre hoba uriba lagu umale inaru nibe hadiga. Laulisi ya sensu hon. Hasagaru ba sensu huwei lau harufu daha le malabai. Gamalumon, choru tulagu hagusera gudua bala, eni siadi vanya lumagia binaru. Uwa tiferudu na lani ya bungiu angeli ha meha afigo habanya. Aba la chagaru niya mafion gati. Aba ligiru niya adauruwa lida luburi ganyen. Agura ba hei luweiri lagusera guduninya. Uwa tiginye ferudu na lani ya bungiu ha meha wababanya. Aba alona hanigura hawagu girigi haguya. Noere gynye le purichi ya bain honga fiko tiyan luha sakri ha. Hama ya sed girigi ya labon asalbara. Siadi lumuti meha ginye uburugu Sodoma, Luma Gomorra, Lung Giringu. Aba lagu duni flasu buriligia darilu lerederu baligime. Luhemplu mehon girigia uriba tiyan luba ya hayabi harigie. Gama lumon, salba lumuti meha lotu. Aba meha wugiri buiti. Leweri beli dikere luagu livie hagaburi girigia uriba tiyan lida flasu ligia. Sagu haveyu la sufri ru wugiri buiti ligia tidan lanigi. Lularihini luma lagambu ni kate buriburiba tileha digubai. Salba lumuti ya lubaiti bungi uha derega kubanya hongu wa lun, luei au chavaguni. Igira laya havuriba panya, labu gea sufri runi luba hasia dirunu wa lusunda lidame luei yuri aguse runi. La sufri raguda timaba ya bungi uha afala urbani luriba hayumaha, ruha gaya meberese ni luagu le lubaibai bungi. Arufu da hatia magamba di tia ha hagana goa banya, barugua tia hongwa, meberese tia launikata, marufu du hagie inebe se hong bafu ha sieluna, anabarigu hamanya. Ibini angeligu, dausungere ti mahama, gabafu hagia, michigu tia haduru ubafu sieluna hagia ligibu gebungiu lau anabuni. Ahanya arufu da hatia ha, itara haya kesi animalugu, Uwa tigunfaran da hama, hagu rahon, luhargu dunu wa luha faru. Adumre hatinya vuriba lagu burikate le uwa tigunfaran da hamani. Honwegu bakeisi, honwegu animalugu. Asufri reina, luege hasufri ragudun amu. Gundan tia lau hagufli runen, lagubri hayuma haligibu gen larihi ubo. Nibusi gariduna tia, dale huwarudu huma lida hefedun, agundara lida hayeni guanarigu. Sianti hariha baburi, luma wama diru hamanu. Mambucha tiha wagu adagu wa figo. Achawa hamuti nya debili tiha lido figo. Hanari meti iga duwa hama. Girige iye na uguwa ya haguya. Feri di nyuhanya. Laduga higirinu umale surubai. Falaha mutilani balamu, leliru beoru hemplu. Lemeha alugu bai laganyin usensu lula digunin levuriba bai. Aba ti laden haba burigu, maria gati tilun, luagu li figon. Adumre haligia lulau hamala li girigia. Aba migiru lani lula siginu lau lilinu lau. Itra hanya rufu da hatinya jeti ya ha keisi fusu mabiti. Keisi buridueri, lela nugun garabali. Siadi maya luka asigiru nei, sundan lida lueri agei luburiga mafio gati. Lugundu, Ariega tiyan dimure buidu buriti le malati, ani laula yumaha ugrigu, luma luriba arita guni, achava hamuti ha sun linyabe hesefru lida ge binadi luwiri habagari du le lanina buligo, furama se tiyan liberi hon, eni ibi ni haguya guanarigu, idamu ni nyanu lun luriba harita gun, lugundu sun girigia lidamu nyen kate le aguma dirubalin. Asubudi hamali bebabune me Jesu Kristu leva salba regule, eni sefo hinyalida ge ivie le lanina ubole. ahanya abur kalido burikate le, lunya larg duninya, buribati mabele lube gadan lania sigu lau meha furumie, bui timati hamuga meha hon, lumasubu dirungu bay, hamaning umale surubay, sigu lau larigi la hasubu diruning, abahigirune gumadi sandutile ichugu bay hon, havagu laguflira linaru dimurile.
9: Hoya hamuti only hevereha.
5: Lumale arinya gubai.
9: Agar abah tu buir huswam prugulari getagu le harumati.
4: Segunda Pedro, capítulo 3.
5: Niduhe juise tianu. Anuha tibia magara da naburha hun. Tida bian gubai. Houcha tinaluna rita guagdunun. Luagu arufu dahani inarunit le frendei humali bai. Luganyana bela haruma la hisamina. Harita go huma luagu burikate le meha harinya gu bai profeta gu. Luma luagu luguma din wabure me Jesu Kristu le wasalba regule, le meha warufu dahabai wakui apostolo gu hun. Lida ge sun burikate le warinya gu bai, rutima hume le harita gu rugun, luagu lido me la lagumu hou da, anyahi baya grige adagu tinyabula hau. Habagere duba keisi, larinya gu ne luriba harita gu hon, Aba me hariagu, kasa mege be lau furama se luagu la girbu da yaba la Kristu. Hilago wagubrigu, eni itara meme giri sun kata ike meha luma giedanle la dugubai ubou. Mabuse ruti ha subu dirune luagu la dugune la bungi sun kata lida lidani lun la duguniwa. A duga lumuti meha sielu luma ubou luma gie binaru lau lugumadi. A duga leimua lida gieduna, eni lau duna. Aba la chili ridanu la gini chaguni bungi ubo meha likira lau lidunari na gura. Ahenti sielu luma mua le gueton bay. La reidu yen bungi ulubame veju la gini chavagun lau watu gemeti. La reida huanya lubalu weiru gusei luma ha gini chavagu vuribatinya. Mabule da humei ginye iduhe nyuhisi tienu. Luagu itara lian laba veju luwabune mekei milu irumu. Milu rumu kei aba veju. Mama hamuga tia ladiga ladara saru lagufli runi bungi le furama selali bei. Kei siharita gun saragu. Gaguna ansuruguti, habagirigia ladiga mabuse ruti lu leferi duruniaba hada agie, labuse lu hasakri hasun girigia. La chiliru babeju ligia, lu lagiribu duwabune me Jesu Kristu obo ogun, dame le magura buni vala. Kei si la chiliru hiveruti ariebu. Aba meti lagumu chu sielu lau aba lanari me ireini. Rurugu wakuda lei me watu gemeti sun kate le lidambe. Keisi ti lagini cha waguba la sun kate itara. Lunti lbeti haruma la abagaridu terege guanyu hongwa lubungyu sun sun na gubai. Aguro banyo humei la chiliru luwei lubungyu. Adiga nyo humei le huara te luhofu dahanim. Lida mebeyu ligia. Lagini cha oguba sielu lau watu gemeti, aba me laruru da gusun kate le ubowa gubai. Ahinti waguya, aguro ba muti iseri sielu lume iseri ubow le furama se lalibe ibungi uvon. Uwa raguaba isun kate nyen, enibuidu ba isun kate nyen, richagua. Egia lubei tiniduhenyu hise tienu, sun anha la agura ba iburikate le, Houcha humalu ladariru nubungi ulida darangi le ligibu kie, harumanyu, madurunga. Subudi humetia, luagu laguro baharigi en lababure me Jesu Kristu ha salbaru grigi en lubala kiribudu obowogun. Itara lia ginye laburu habaduke Pablo le hisi habube von saragu kun. Lau subudi le lichigo ibungi ulu. Adimere hatitida sunguri ligara da luagu burikate le, lau sun Anihe burilan tida gie, henenguti gufaran davalan. Hati bide ogabanya au, hamahalogo banya hafinye, garabogoti lanichugu laburha Pavlu segun hagija. Itara kei hadiga tumburi tibiri liburu tolerenu bungiu. Eferi diruba, lusun dan ladiga kateile. Digia lubaiti, niduha yuhise tianu. Kei subudi kamali lubei burikate le lubare megiwa. Koni gigu wa huma hungwa, loi heyedunu girigia buribatinya. igra gudei arufu dahnile inari miti luagu tibungi hun. Ocha huma lunti maha subu diruni wabure me Jesu Kristu lewa salba ragule, avance huguya me lida lisi habu, uweri guni lun, kueto luma sumandan itarala.
10: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
4: Primera Juan

0: तरह लिया लुबई थी निरा हुई इतना मैं हुमा लीदा बालू मिस्तु लुदा में ला लिया भुई कयारा लामगा वे में निकी तू लुआ गु वा लामगा बुसी का नुआवा गु लिगी बुगी कैसी सुबुदी हुमा नी लोगो रिचक वाला क्रिस्तु लीदा सुनका थे लू तिगी असुबुदी रू नी लोगो लेरा हुई ला बुंगियो सुन हा रिचक वाई
1: Primera Juan, capítulo 3.
0: Aria huma luari visi lu bungi ugu chili, dari lu gayara la la guaruni wamo lirahi bungi, an inari ni logo lirahi wama, lige sinya habali wa lani gubo gufanda, lugundo ibidi ejili Jesu Kristo hon, niduhen nisi ya tinu, lirahi hadi wa bungi ugueto, an ilausu marufu dugi li la won, kata badi wa la, lidame lagumu hon. Subudirigu wa muti logu dame lale, lagiri budu Kristu itara waba lan kailigia. Lugundu, warihu boi itara kailubai. Anisun le agura bahabali, burikatari le, haruma gudalu muti ligaburi itara kai haruma lan ligaburi Kristu. Ahiti sun le afigo hoboi, dirigu wa lumuti liluru du buingio, lugundu lo kata ile figo ubai, ladira wagua liluru du buingio. Subuti humali logu lunla la gitaruni Esu Kristu wa figon lebi ubo wagun. Logu ginye uwa la ni murusun figon logu. Sun luba itile lita abo yaba luma mama lita nye figo. Ani sun le lita abo yifigo marihi lagili Esu Kristu ibidi ngili ginye lun. Nirahunyu uwa la eyedutu. Aba grigi ya richagwati adiga lumuti le richabwe. Kaisi richagwa la Esu Kristu. Ahe itile eibu kube lita figo lani gumafi. Lugundu afiko hoti mafi ya luma gen furumi ya titan. Aba liyabu inlire buingyo, lo lagri nchaguni luwadi kumari mafi. Uwati niyaba le lire buingyo asigiri utilida afiko. Lugundu anihe ibagari le lichukube buingyo lu lida. Sinyati la sigiri ulida afiko, lugundu lire ula buingyo. Subudi wati kata ya la lera hini banya buingyo, lumo kata ya la lera hini banya mafi. Lugundu furumi ya gwarugu le madigu bali le buidubai, O misi habula lun lidu heluwege Jesu Kristo mama alanigo buingi. Ani hauganu le hagambu weluma gefurumi etida. Luhinsi yegua wama wama wu. Maulumuti itra wama kaikain. Le meha lanigo buimafuye. Aba lafaru ni lamule. Kage wege lafare. Lugundu uriba la meha le ladigu buikain. Ani buiti le ladigu builamule. Niduhe yunu. Mawari data hanigi ahun ayere gu dahun lani gubo. Sigha di wa lida ge owe ni lun lidun ibagari. Ani subudi wa muti lira lugundu insi ati ya waduhen yu loige Jesu Kristu wan. Le misi habuti hilanyu meme gili. Sun le iyere habubo ilun libiri gafara hati. Ani subudi umuti logo uwa la ni aba gafara hati lugayara la gabagari la le magumu chaditi. Subudi wamuti kata ila isi ya nibwe. Logu lichugu ni Jesu Kristu ibagari wawagu. Lungu tiginyeti waharu lungu vichugu ni wabagari hawagu vibirigu. Ladiga aheri risi luboi abangrigia. Ani lariha logu anihi ila lemeke runliduhe. Ani midere gulumuti. Ida lubagia anihi ila isi ya ni tida lanigi lubu ingiu. Nirahunyu maulumuti wajumaru rugula visi habu. Lunti abala isi habu ni le arihuati lida kata ile wadigubai. Itara luba wasubuduruni lida ngieti wala inaruni. Anikayara abaigie wasandira gungongwa shaurunyu ligibuge buingiu. Ahun hamuga ishiga wanigi duru wawagu logu somkate. Weri timati buingiu siguta wanigi lugundu subudi ila sunkate ilu. Ahon madari runu wanigi duru wawagu, niduhe inu gayara abai wajabu indigibu kiyo buingi ulau vemeni gini luwagu. Logu lichu kubai la sun le wamuri habai luma wong, lugundu gufuli hadiwa lau lugumadi, ani adiga wamale le awwe lagundara. Lugumadi mbuingi yu, luwafinye nu logu Jesu Kristu le liru, luginye insi yego wama wamagwa kaisi meha larinya kuni Jesusu wong. Ha gufuli ribali lau lugumadi mbuingi yu, Agana watinya lida buingiu. Agana waligia buingiu hada. Subuti wa muti logu agana wala wada logu sifri sandu le rula aliboi wong.
1: Primera Juan, capítulo 4.
0: ni duha inu hinsia tu inu mafinya ra huma haun sunha ariya kubanya logo bwingi ula adimur haboy hayumu lugugi haucha humanya lu harihini ahi sifri sandu luboy adamboy o mama laligi lugundu builinya ubo hau profeta gu jeti lau igaburi le gayarati asubu diruni le gama bali sifri sandu sunle ariya kuti logo kaila grigia le tima tima tilebi kristu ubo wagu anihi sifri sandu lida ahi tilearinya kuti logo iye ni la logo miyabu ila kristu ubo wagu kaisi grigia uwa ti sifri sandu lida sifri le laka ni kristu lije sifri le lida ambu igrigia liji agamba atin logo liabu ibala sifri liji ani anihi hali ubo wagu nirahunyu lani kubungi uhuguya ganyi humanya jeti agi lugundu gabafuti mati sifri sandu le hida ambu sugu lao lani mafu ya sifri le hada ambu lani kubo ubo waguna agi lani na ubo kate ile arufu dahabu lige lebu boi agambu ni haa ginye lani kubunye ubo ahi wagia lani kubungi wagia le subuti habu boi lu bungi agamba lumuti wa le mama boi lani kubungi mahati lagambu ni italalinya luboiti gayarati wasubudiruni sifiri lani na inaruni lumo sifiri lani na yeni. Niduhe inu, hinsi ya tenu, lumuti hinsi ya guwa wama wama guwa, lugundu luma gya buingi ulebi isi habuni. Sunle hinsi habubi lire buingi. Ani subudi tiginye buingi ulu. Le misi habuti ibidi ya gili buingi ulu. Lugundu isi ya ni buingi. Arufu da lumuti buingi u, visi nye lu lau launa hani lira ule abara guti ubo wagu gabagari wa mama galidagi. Ani haa isi ya nibi. Mama luogu wagia la hinsi habubo ilu buingyo. Luogu ligia la hinsi habubo ingo. Aba launa hani lira ule abara guti lu longwe. Lu lebu na meferudu na wala wafigo. Niduhe inu hinsi ya tinya nu. Ahi hinsi ya diwa lubo ilu buingyo itara. Lunti ginye hinsi ego wama wama wu. Uwa gili ni aba arihiti buingi wu. La usun lira, ahwa hinsi ego wama wu anihi buingi wada. Ani itara linya warufu dini visi habu sun sui na guboi lumbuingi wu. Ani haa lebu bekayara la wachouru ni logo lida nya diwa la aba luma buingi wu. Ani lida nya la ginye aba wama. Logo rula li la ni sifri sadu wong. Wagia gwana rigu ariha wa maa li lirao buingi u. Arinya ga wamoi luago lun la la salbaro nuwa launa hi buingi u bo wagun. Furume gwa rigu le afinye rubai luago lirao la buingi u hesusu la bagari dunya lida buingi u. Ani la bagari dunya ginye buingi u lida. Itara linya wayabu in asubu dire luma afinye ra logo insi nye wa maa lun buingi u. Isi ya ni buingi u. Ani le abagari dunya lida isi ya ni la bagari dunya lida buingi u. Ani la bagari dunya ginye buingi u lida. Itara linya wayabu ilu hinsi nye la buingi u wong le gumuti. Aba me manufu de dun wama lida me lueyeru aguseruni. La diga wa bagari dunya la ja ubo wogu kaisi Jesu Kristu. Nye lumuti isi ya ni uwa te anufu de. Buga lumuti isi ya ni tima tima ti anufu de. La diga barute anufu de aboy chuni. Ligia ahin hanufu de luboy abangrigia uwa gili rigu linya hinsi ya ni le tima tima ti lida. Hinsi ya ti buingi uon la diga visi ya dulu frumi. Ahin arinya ga aba grigia hinsi ya ti buingi unu ani misi ya ti libiri lun jaya ti grigia ligi. Lugundu ahin misi ya luboye libiri aba grigia lun le ariha lumuti siya baige hinsi ya la buingi ulun le marini luboye. Rula li kristu gumadi le uon le hinsi ya buti lu buingi u lun tiginye hisi la libiri lun.
1: Primera Juan, capítulo 5.
0: Sun haafinya banya logo Jesus ulan Kristu bay, age lirahunyu banya buingyo. Ani sun haa hisi habu banya lun aba uguchi, hisi habu banya ginye hon lirahunyu uguchi ligi. Subuti wamuti logo dan la le hisi ya la buingyo uon ani adiga wamoy le lubay bay, hisi ye hama ginye lirahunyu buingi yo wong. La digu no le lubai bai buingi yo, ligia isi habuni bai lun. ani mere ngote la gufuli runi wa lugumadi lugundu sunle lirebo bwingio ganye lumuti ubo ani rula ali wafinye aganye runi logo ubo ngu le afinye boy logo hesusu la lirebo bwingio ligiro gunye gayara la ganye ru logo kata ilani na ubo Yesu Kristu lige nyumbu ibo lauduna luma hito mama rigu lauduna lauduna luma hito ani sifri sandu gwana rigu gefenti lo kata ile ligi ya rufu tubali nsu inaru ni won anya hain iru wa gefenti sifri sandu duna luma hito ani lida anya haba iru wa kata ile resibi wa muti le harinya gubaigirigia lunti timati lubaiti Veresibiruni le larinya kubaibuingi ugwana rigu logu liru la Yesu Kristu. Le afinyati logu liru buingi u, choru lumuti tida laniki logu inaru nila. Le mafinye boi, adiga lumuti buingi u kamajeti, lugundu mafinye la logu le larinya kubaibuingi u logu liru. Le larinya kubaibuingi u, logu ruha li la ibagari magumu chaditi wong. Ani, lida agien la liru liabu ibagari ligi. Le anihi mbwe lirewe buingi uluma, anihi nginye ibagari le luma. Ahi tile uwa bwe lirewe buingi uluma, uwa tiginye ibagari le luma. Naburi hanyi kata ile huu, ukuya le afinye bwe luwago lirewe buingi u, lun hasubu diruni luwago gabagari huma le magumu chaditi. Hemeni kiti wa luwago buingi u, lugundu subudi wa muti luwago aha wala amuri hafurume kwa rugu kate, kaisi ligunda, Laga ambu wadi wala. Ani itarakai wa subuti runi logo agamba lani buingyo wafuri yedun subuti wa muti ginye logo launabu badi wala. Ahi ariha aba angrigia logo ladiginya la aba libiri aba figo le mama lani na oveni lunti lafuri yedun lun buingyo. Aba lichuku buingyo ibagari lun grigia ligia. Ani figo lani na oveni malati lo lafuri yedun wa lu buingyo logo figo ligi. Sunguriba ni figo. Gama lumu, mama sun figo lun lani na baila oveni. Subuti wa muti logu grigia la le anigi bali mbuingi ukaisi lugu chili, maibuguti lida figo. Lugundu konugi lumuti lirau buingi. Ani sinyati ladugu mafia ni kata lun. Subuti wa muti logu lani guwa ma buingi. Logu labu genyanu la lubafu mafia sun ha lani gubanya ubo. Subuti wa muti ginye logu, Nyimbu halila lira buingi ubo wagun. Ani ruha lila gufura anda wun. Luwa subudiru ni buingi le tima tima. Wabagari dunya le tima tima ti lida aba luma buingi. Kaisi lida yendi wala aba luma lira. Le Yesu Kristu boy. Lige buingi boy le tima tima. Ligie ginye ibagari boy le magumu chadit. Nirahu yunu mafala rahumanya buingi goha iye nitinya itarala.
2: Tibie maligara da Apostol Juan.
0: Aule tabu tiligilisi na buru hinyo gara da tobun nitu. Tola noa diribon buingi, lun lani gubon ta. Luma hon birahunyo. Hinsi etu nu le tima timat. Ani mamarugu nu. Hon ginye sun haa afalo rubalin Kristu. Hinsi etu ginye hon sarago. Hinsi etu won laduga inaru nile tida bai wanigi. Ani le lumbo iwama baila sunga ta. Binilo buingi ugu chili, lumo wabune me Yesu Kristu le liru ugu chili. Ruha maimi, hareini, hakute me habu luma hadarangi lumo, huu lita inaru ni luma isi habuni. Owe bunugunda, lau nadariru hadagen birahunyu abagari da sekun inaru ni. Itara kaisi lariangu wagu chi buingi uon lumo wabagari du. Gwetonti nitu, Ayumara kwatu na buon lun, insi ya guwa wama wamagu. Mama kumadi iseri le, naburu habai buon, ligia meme le wama bai, luma gefurumi ya tida. Mini la isi ya ni, lun wabagari du segun, luguma di buingi. Ani luguma di buingi, lun wabagari du lida isi ya ni, kaisi wagambu ni luma gefurumi ya tida. Ayaha insarago, eje hati ya ubo wabu, Ama finye bwenye logo kaila grigia tima tima ti liyabu Yesu Kristu ubo wagun. Le itara bwe, ligye leje bwe. Le laga ni bwe Kristu. Koni kuhuma Hawaii. Luwe heferi diruni le nyugwi bwe huu lida agen huwadigumari logo Kristu. recibe humay me afaye ruaha da yergu bui frume gorgu le adire ruti ani merede tilida la rufu da ha Kristo uati buingi uluma ahe tile eredo tila la rufu da ha Kristo ani he buingi ugu chili luma luma buingi irahu ahe ngachili ra bangrige humo mama lao arufu da ni le merese bira humay ubi mabusuru hugu ye melu lugundu le abusuru tilu gada lumuti ginye uriba ni le ladigubi ani ni sarau kate lunti nariya guni hu gama lumu mabuse runti na aburhu gunani hu agura bati na nidi arihu lu na yan hwa huma lu la gufuliru wagunda mabu igahanya tirahunyu bamule lobu to ginye la nwa dirubu guingyo itarala
2: Turuali garada apostol Juan.
0: Aule tabu tiligilisi na burhanyo garada tobu numada gayo le hinsia bainu lego muti. Numada hinsia tinu na yumura gu lubu ingio, lubu idu la lidi sun kate ibu. Nunginye magati yaba itara kaisi buidu la lidi ibu, lida baibu gu luma Kristu. Onwe bu nagundaru da le hayabu imboi hada agen waduhenyo, loe igen Jesu Kristu, Ariya ganu logo babagari do la uara goluma inaruni. Uwa tiamu kate agundara gwagudutina, kaisi dan le nagambu, logo habagari dunya la nirahunyu uara gwa luma inaruni. Numada, hinsia tinu, buiti bouserun, lida servi duni le badugubai, hon waduhenyu luigin Jesu Kristu. Hon ti maha lila na amu flasu. Abagda gwatinya ligibugien, adamuri ni le jabai logo bisin habu hon. Adiga bai flesi le nu, Idera gobanya laule emege rubai. Luhasigiru ni hawayesun lida aba igaburi le auti lagunda rabuingyo. Furitinya luheseri vidun lu Kristu meresi birutinya ni kata hamage ha ibide habubanya lubuingyo. Lige lunti lubai veteniru hon lun videre guninya lida lapurichi honiwa inaani. Aburu hatina hameha aba gara da hon tila na ligilisi. Mahati diotu refesi lidi laule waboibwe lugundu businti abuti lansuada. Ahana lubaiti nyundu nereruba lun luagule ladigibwe. Adagwati maraso lugu luma yeni wawagu. Bogudin luilira meresi birun lumutinya waduhenyu ha achiluruti. Ani mahaligia luheresi biruni yamu. Aeresi birutinya abalabugu niya lida agen adamurini le tani ligilisi. Numada hinsi etu nu. Mafala raboi hempulu uribati le. Adiga wamoi le buidu bai. Le adiga ti buiti lani kubuingiu. Ahi le adiga ti uribati ibidi angili buingiu lu. Buiti hadumure hasungu bai logu Demetriu. Ani inari ni logu buidu la ligaburi. Gefenti wa ginye logu kate ile. Ani subudi umuti logu inari ni la le warinyaku bai. Gibeti yebe lunti narinya gunibu. Gama lumu, mabuse lunti na abirharugu nani, lugundu agurabatina narihi nibu madise. Aba meti wayanuha. Bumala darangilo, mabu igahanya umadagu jana bu. Ruboi, mabu igunlu ka aba hadage wa madagu haa nyeibanyo.
2: Kata ilebri la rufu duboi bungiu, lu huan, capítulo, aba. Anihabri kata ile la rufu duboi bungiu lu Jesu Kristu, lu la subu delegadini hon lanigu kata ilebri lumbo ila susere du madise, subudi gadalali Jesu Kristu kata ile lu huan, le lubui, la ulona hanilani angeli lumu, lu la rufu duni lu, ariye galali huan inarini, la usun le larihuboi, anigefeti luago lugano te bungiu, le meme la choru ruboi Jesu Kristu, Flesei watinya ha alihati ha maha agambuti laliho uganu le eresi biru bai lumage bungiu adiga hage gasu lo kate le buru wanyu bai ya la diga jarafa li dan lu la susere dun.
3: Au huan, la burha yin hon tila na sede ligi listo asia mo. Resibi huma areini luma darangi le lumage bungiu le viwa bai lumage lubarage lagume serunda. Viwa ligi ya gueto ani Lelo bai liabi, lumagie hamagie sedu sifirigu ha ligibu ge banya lala na laruhi. Luma lumagie Jesu Kristu, gefeti le gumfuli bai. ne frumia bei asar utilida ge oweni ani gabafu ligia hawagu uruigu ha ubowa gubai. Hise tuwalu Christ ani chibala adiwa lida ge wafigo laulita. Adiga ladua urue gume luma fadiri gume luwe seri yudulu lubungyute. Le meme lugu chibai. Ruwa lau weiri guni luma ubafu ulu lusunda itarala. Ani te Christu duweri yugu. Harigu bai sungirigi. Ibni gie haafa rubali. Hayahu ba sungirigi hau bowa gubaya luagu. Itara luba.
4: Au alfa bai luma omega. La huma sahaluma la humu chagule sungkatei. Tinia la ino bungi le sunti kapafu. Le mima bai luma ge lupare ge la huma salonta. Mima ligi ye kwento ani le nube liami.
3: Au huwa hiduhe luegi Jesu Kristu. Kafarat na huma lida la ruwe habungi. Sufri hadina uwa rahuma luagu Kristu. Resibi hadina gie gurasu lumagi. Redi na dairua luagu buhu le giribi Patmos. Luegi na puri cheni le neno mungi le la choru rubai Jesu Kristu. Luagu aba weju dimasu. Aba nerede nun labu gie lupafu sifiri sandu. Aba nagabu aba umala li reinti na naga gie kai tumala li fidu. La niga umala li ligia nu.
4: Aburga bai sun le barihu bai. Aba me bonga hanu kara da toguye hong tila na sedu li gili sito logo ubon asi. Efeso, Esmirna, Pergamo, Tiatira, Sardisi, Filadelfia, Tumalodisea.
3: Aba nagara ragulu nanihi kala dimuri habainu. Aba nanihi sed lebu sanu del gol. La badna wa sed lebu sanu del ligia. Aba nanihi ama kamahamuga wagiri tau ama dagu uchilutu luagun lugudi. Lumaba beli ti golu yarafalu lanigu wogu. Haruti lidiburi kai liyo mudu, kai nieve. Itara liya lagu, kai watu gemeti. Miriti lugudi kai bronze le iri chawaguali. Le dawali lido regi. Reinti lumala li kai li rei leibugu duno weiriti. Nyeya nusedu waruguma lida lohobu le lomere. Nyeya waba efei gagiritu binyaa watamana. Afri dutu liyumu lugugie. Amiri heti ligibu kai weyu da le lasidu lausun lere. Da narihi bali aba nabun halubadu lugudi kama hiladi. Gama lumu aba laguru na lau luhabu le lowen aba lania guno.
4: Manuhu te dagu wa ba au furumi ya tibai au abumu honi. Ani le mima bai hilati na meha gama lumu guwe ton mima atina lusu da. Ani iligeli owe ni numa luma ligeli fulaso le nyeha bai hilagwanyo. Aburha bai lubai ti le barihu bai le guwe to bai luma le lube la susirado. Ani hal hanichi ubi sedu warugu maha barihu manyalita anu obule nowene luma sedu lebu sanunde lugolo. Sedu warugu maha gia sedu tani ligilisi angheli sedu ti lebu sanunde lu agia sedu ligilisi.
1: Apocalipsis capítulo 2.
4: Boburga lu angheli letina biligilis to efezebo maniaga meho itera lia naniago au le hau bi sedu warugu malinda anu obule nowene. Leginya ibu gubai labat na wa sedu lebu sanu delu lebol. Subuti muti son leha dugu bai. Subuti muti le dera huati mari numa hagura asa. Ani subuti muti luagu sinyala hafa unia hauriba bai. Subuti muti luagu hausha kwa humanya la ha ania gumaya luagu apostolu kwa hama. Ani mama apostolu kwa hagi. Ani darihu mali luagu ye hama. Gagura asu hagu. Ani supri huwia saragu liu na huati mari nuagu. Mabucha nuga huagu. Lausun lira. Ani ngaba kate hadiga magunda atina lau. Maweni halinisi hu kemi hafurumi. Liga lubaiti, harita wa huma ida hiya la meha ani asakri ya huma. Adiga humei kati le meha adiga bifurumi. Ahi madiga huma itara, nidi ba huwagu furese. Aba me nagidaru ni lebu hisangu delu lida ge hulubara. Ahi guberi ge hasanstri hikabu. Lao sun lira, lagu nye hufule se iliere gu kati lebu herudu bai Nikolai tabu hum. Luma bui kati le adiga bai legi ya iere gu bai no.
5: Le garige irigu bai lula gambu. Agamba lele la rinya gubai sifiri sandu hon tila na buri ligilis.
4: Aganyi lutinya, nega gitubanya lida gya titi buwebe to lani na ibagari to lufula surugu bombungi. Baburi haluangi lile titabe ligilis to esumiru na bong. Banya kame hon, itra lia na rinya gong au lefurumi ya ti lumele gumo honi. Leme ya owa bai anibiva anjali. Subuti lumuti ha sufiri non luma hubudeme. Lausun lina lali nare kate risi huma. Subuti numuti gini lagu adimre hama harinya gumaya lagu kuri hama umi bati kuwau. Mama amo kate hagi ya luit gelandi hama mafia. Manu te dahuma luit le lube ha sufruni. Lada guba mafia fiu hada ni furi sirugu lulocho ogun hafinya sunhugui. Ani ha sufru guba sarago lagu tisi wei. Gumfli huma numa dari hongi. Aba menichi muni ibagri magumu chatiti hongi. Hafai ruahame.
5: le garika irugu bai lula gambu, agamba leile larinya gubai sifiri sandu tuburi ligilis.
4: Haganyi rutinya, masu uriu banyalida gelibia ma oweli. Baburu haluang nelile tida ambi ligilis to perga mubon. Baninga meho, ita ralinya nariyago, au le gama baru efeito gagiri bon. To biango bon amana. Subutu nungu tini elua mulida la fulaho la yin lupe ilala na larui ha mafia haganawe. Ane lau sulira, numa meme nyedu. Migu humagi hefie nuago, ni ibi nilida le la farube antipasi le kefebe buiti nuago lida fulaho la yin lupe. Le yin lupe laguma di ha mafia. Gamalumo, ani buri kate gadega magunta tina lau. La wanyani la fiyo grigia, huma yara pergamo, hama banya higiru ni kate leme haloru tabi balamu. Le ichi gubai dumuri, nubalaku, Lulafiko gudun ni Israel na lao heigi egi nile adagara guduwa ti honguwario. Luma luhabaga yato lida ahoruhani. Anya higini hamaba inhibiru ni kati lebdu ya ruta wa Nikolaita guguma nye. Ligie lupaiti asakri ya kuma ahi madutu kuma iter nitu bahu wako madise. Aba menagainta guhama gudige hadugu balibu ni kati ile tawe fein to afru domo ni imbulu mginye.
5: Leka rige iri gubai lula gambu. Agamba leile larinya gubai sifiri sandu hon tila na buri ligilis.
4: Le aganyi uti, ne iyo tutu balida ge manale aramu duma nyubai lono. Aba menichi gong aba dugu na ruti lono lau aba iri iseri buruwa nyuluago le ibidi ya tini kaa on luwedi ge lono le eresi biobale. Babur haluan helile tida ambi ligilis toti ya tirabon. Baniga mehon, itra liya narinya gong au le lirau bungiyo le itra bi agu kei watu ge meti. Le abi lugudi kei boronse le iri chawa guwala. Subuti numuti sunle hadugu bai, subuti numuti hinsi hapu, hafinye, esere bitu nlau habura su, subuti numuti nye lau hadugia la kate buiti huento lwe meha furumi. Kamalumo, ani yaba kate hadiga magunda atina lau. Agambu nuhesa wili to ariyo kukun lau profeta ta ani mama ni. Lute yedu ni grigia, lau taruta ahon nani gulu haganon lida ahoru hani, luma luhengi engi nilea dagare uduwa ti hong wariyo. Ruhat na da tulu tasansiru nitigabe, Maha giru tigiru ni tahoruma. Ni nari hao, lagu naguri gudaru laga banarugun, afara wanayi metirangi ni ama haa gabara hapanya tumo. Nona haba sufri ni hawagu, ahi gubeiri gihigiri hatagu ni kate leburi tadagure. Italaluba tasubitiru ni sunli girisi, lagu subudi nani lebe aritagu ni lumatebe anigi. Aba na fairu ni kala aba hitage segunle la dugube. Ahibi hati akira banya, ama fala rubali ya ruhu dahani ligia, Machili ni yegini asiku dirile umbi haguara lilunu yage kate ilani mafia. Nichu batinagia ama nunguni hawaku. Goni humele humati dari niyabi. Haganyi nutia, adika meme hamime le nabusa rube la dugun dari lumo lebeha. Nichu kubo ubafu hon luagu guri nechami. Itrake lichi guni nungu chibungi ubafu no. Aba mehaguma diru ni nechami guri lau badu lani na guma dihanile lau tigurabu. Aba mehamuri kutaguni kesi sauti rile lau timuwa. Nishi kubongi ya warugu matolani na binafi hon.
5: Le garika iru gubai lula gambu, agamba leile larinya gubai sifiri sandu tuburi ligilis.
1: Apocalipsis capítulo 3.
4: Baburi haluang helile tita me ligilis to saru disipon. Baninya kami hon, itra liya narinya go, aule hau bilani bongi sedu sifiri go hama sedu warugu. Subuti nmuti son leha tirgubai. Subuti numuti lagu hilang hingga la lagu song arinya aku ala lagu niwa huma. Agak kedua huma, rukuma eri lupa dikatele aniha gua bayi lubar ke longe. Hari kanali lagu mua la la leh duduk bayi lagi muge nungungi itu. Hari tua huma ini lubai telah nu dau bayi hum. Falah huma asakr ya hubu ya men. Anu maga kedua, nit bahu aku kei liat di apa hiu itu lebih dion orang hum. Lagu song lira, aniha fiu kiri ke hagana gua ini saru disi. Amadase muhama giru hatau rukum. Hagaya, ego gubanu matau dagu haru tu ladaga dua tihon. Agani nutinya, adaga gubadagu haru tu. Ani magida ro nubai hiri tita geli guru tholani ne ibagari magumu cerite. Aru daruga nubanya kaisi nani guli gubuge nungu cipungi luma hagi gubuge lani angheli.
5: Le gariga iru gutilu lagambu, agamba lele larinya gubai sifiri sandu tuburi ligilis.
4: Baburi haru angheli le tita meligilis to Philadelphia bon, baniya gamehon. Itra liya naniya gon. Aule sandu bayi, legiye inar ni bayi, legama bani ligele ulu bayi tabi, le uwa bayi ni apa gaya rati ladoru ni lela daru bayi, ni ladaru ni lela doru bayi. Subuti numuti sun leha dugu bayi, roha din apa benda darani higi bugiye, le lasi eru ni apa adoru. Datika lau sun lau wala here, adika adungasu lau nungumati, ani gunflitu numa. Nadugu balu hayabi lani bu mafi haye banya, Haringa kumanya lwaku kuriva ma animabaga ya tutia kaisi lani kukumbi. Aba mena utara kwa kutini ya higibu kienluha subi turuni lwaku kuhila nukutu nyabanya isi ya tino. Aida kumali nuruma di luga gura subuma. Iga nareitu patua lubei lwe litani ausha wakune le lume liabi lwaku su upo lohocha wakune wa soha upo wakubai. Matisa beini abi, akata hakumui le huma bai, walamu ka abai rutihiridi huwai. Aganya rutinya, nisi kumanya kei wakabu tita luma nukungi te. Ani mafru tutigia ya menyingi, abe manaburu tani lili nubungi te hawago. Luma lili nuburu wate nubungi yote, le iseri Jerusalem le nibi ube isielu ge luma ge nubungi yote. Naburu dobei nye iseri lili hawago.
5: Le gariga iru gutilu la gambu, agamba le le larinya guba isifiri sandu tuburi ligilis.
4: Baburu haluangha lile tita abe ligilis to laodi seabu. Baringa mehon, itra lia narinya gong au ge fenti bumfuliti ani inaru niti. Leita hakiya bayi liyabi sun kati lela dhugubi bungi. Subuti muti sun leha dhugubi. Subuti numuti lagu madili huma animasu hubi. Tiliku bayi hadun hamuga wa sugu bayi hadun la. Gamalumu, ibashari gubi, madili tun, masu hubuya, nevera habaduni yumlu gugie. Ariya gartun lagu risi huma, lagu itu la dan hum. Lagu namengiru huma ni kata, animarihi humuti lagu fugiabu huma, gudemetu, marihi tun, surusu hubuya. Ije nichi mubei dimuni hun lunga gai ha golu le afin howa li lau watu gemeti numa gi. Lu risi huma le tima timati. Lu gini ha gai ha dago harutu numa lu hadore gun lau hasuru suha. Lu aya ni lu hichi guni lidon hago lu harihi. Ebe cha numuti ha hisi bayano lau idere arvuta hao hum. Nuti lubei ti seri huma asate ha hubiye me. Ana ha bena bu na guwa hanyo. Le agambu ti numa le abalataro ni bena nuba ne belu rubalumo. Aba menegi luma, hauli gie menuma. Aganyi rutinya, nichi kububara hon luma guwa lwagu lala na narui ha. Itra gina ganyi ron, aba nanyoro luma nungu chi lwagu lala.
5: Le gariga irugutilu la gambu, agamba lele larinya guba isifiri sandu tuburi ligilis.
1: Apocalipsis capítulo 4.
3: Lariga sukata ile, aba narihi aba bena daragu sielu. Le abi tumala lile itere bai kei tumala lifidu lebuga adimu le abai nu abalaria gunu.
4: Waliba nyahu, naragu dali kate lebre lube la susre don lari gie buri lebo.
3: Li daura ligia, aba nere denu labu ge lubafu si firisando. Aba narihi aba lala narui hani sielu aniani hasomu grigia nyu luago. Itera linya kama aba adubu miriti le hasipu o koru nalina. Nyenyo aba heremuru geye gulau halau ligia. Amiri hetu kei aba dhubu le esmeralda. Geye gulau lala uruwa iligie. Arihe etina wei gadri lala narui hani. Nyenye nu wei gadri wea ya mutu nyu luagu. Tau hadagra gung harutu luma ridi golu habulu. Luigien lala uruwa iligia. Afri hati labiri haniga luma wayuhuru. Nyenye isedi lampu durungu ligibugi. Hagia sedi lani bugi usifigi. Nyenye gie aba katei ligibugi halu kama hamuga aba barana le lauti bidiriyo harungongati. Lamida wa giyego lau lala narui hani nyeyo ngadri gata ya gabagaritia bui lau ago dandu hakibu gie ki hanagagi. Lefurumi ya tihada gie itar liye kei aba liyu. Lehabia ma itar kei aba baga sugugiri. Leheru wa itar liye ligibu kei hakibu girigi. Lehagadru itar liye kei aba agi laha mahati. Gadri gubai hagia sisi ngarina iluagu kara aba hada gie. Buihanya lau agu hawagu. Dandu bogu digie keimuna dige habiti. Weyo guari abu hau agu waraha.
6: Sandu, sandu, sandu. Wabure mebungyo le sunti gabafu. Le vima bei luma ge lubara ge furubi titan. Vima ligie weto anile lube liabi.
3: Sagti hichu kukata ya gabagari tiha uweiri guni inebesi. Lume tengi nini lule nyube iluagu lala narui hani. Le gabagari bai lun sunda. Aba hahu duragu wen gadri wen ya mutu hakia ligibuji. Aba harufu duni hisi habu lubungi. Le gabagari bai lun sunda. Aba hichi guni haridi ligibuji. Aba hakuwa raha haringa ga.
6: Wabure me wabungi ze. Garicha tibu lun peresi biruni uweiri guni. Inebe se lun mababafu. La duga buhuya adugi bali sunkate. La ubunda baduge. Lau gine burunda anihi lubei sunle anihi bei.
1: Apocalipsis capítulo 5.
3: Abat narihi aba libur hobure yu umutu lida luhobu le lonwere le nyubo iluagu lala narui hani. Aburhawa tu libro tu gaya tu raga irugu gian luma tiki bogu gian. Daruwa tu lau sed seyo. Aba narihi yaba angeli gabafuti. Alig dahalau umalali reinti lariñaga.
7: Kakati na boilu la daru no libro luma lun la teri tu niti seyo.
3: Uwat niyaba garichati lun la daru no libro tu gaya. Ni ibini lun lanihi tuagu. Ni sielu, ni muarugu, ni lapu gemu. Aba na yahun saragu. Latika wala niyaba gaduna ti lun la daru no libro tu gaya. Ni lun la liyanu. Abat lariya gua bahada ge wenya ye mutunu.
8: Hebe bayahu, la duga ganye ngalilinyu, lelida giebe lani kuda tribu, lu ganyara la ladaru no libru lu malu la heiri dunin sedu tiseyu.
3: La mida wati lala narui hani, hama gadri kata ye gabagari ti hagia, hama wenya ye mutu hagia, aba nani hiaba mudu rara, kamahamuga afaru ali, sedu ye ligachu, sedu lagu, agu buriligia, lani bungi sedu sifiri guha, ona hobanya lidon sungubo. Nyimbi ti mudu ligia, aba lanigu no libru tugu ya luha burugu nye, le nyumba iluagu lala narui hani. Tale lari gudiba no libru, aba hahu duragu gadri kata ya gabagari ti hagia, hama wei gadri waya ya mutu hagia ligibugi. Nyenyo aba aripa, luma kada aba hada agi waya ya mutu hagia. Luma aba kopu le golu bui lau kupali, le meme hafuri idu lumutu ni yabungi. Aba ti heremu hani, uremu iseri le.
2: Garisha tibulu banugu no libru, lu bahari duni tisenyu. Ladega ruwa tibukaisa adagara gudini, aniganyi bugia grige lau bita lubungiu. Grige litage sun rasa, sun yanyi, fulasu luma nechani. Adega banya uruwa igume, luma fadiri gume, lu hesarewe dulu wabungiu te, luma lu hagoma di haubowu.
3: Aba ya narihi, aba nagabu ni hamala lisaragu angheli gugeyegu lau lala narui hani, luma geyegu hau kata ya gabagari kia hagea. Hama wenya ya mutu hagea. Nyenya numiyo angheli gu. Hani ya galau umala li hereti.
9: Jumu tibafu luma irisi ni chua u luma eri. Wele wene luma inebase luma tayo ni lumu dule hafa rubu.
3: Agamba numu tiginye hani ya guni sung kate le ladugu bai bungi usiela. Le mua rugu bai, le labu ge bai mua, luma le barana habai. Luma sung kate le lida bai bai.
9: Rua la tayo ni inebase wele wene luma ubafu dule yungu bai logu lala na wele ni luma lumu dumu usula.
3: Aba hariya gu gadri kata ya gabagari tiya hagia.
10: Itara laha.
3: Aba hahu duragu wen gadri wenya ya motu hagia. Aba hichugu uweiri gu nilu.
1: Apocalipsis, capítulo 6.
3: Aba tnarihi dale la heiri dubali mudu frumieti lidage sedu seyu ligia. Aba nagambu laniya gu aba hada ge kata ya gabagari tiya hagia lau aba umalali kama lumalali wayuhuru.
10: Igama.
3: Aba nanihi, aba gabayu haruti. Nyenyo aba tebu gimara luha burugu, le warinyo bailuagu. Ruoti aba ridi lo, aba lafri duaganya ireina luma lu laganya iru. Da lahiri duma limudu libia maseyu, aba nagambu lania guhabia ma katenya gabagri tihagia.
10: Igama.
3: Aba lafri du, aba gabayu funati. Aba lichuguno ubafu lo le warinyo bailuagu gabayu ligi ya lu lagidaru ni daragi le ubo ugu. Luma lu lafara guagudu ni ya ugiri ya hama guahilagu. Aba tichugu aba onwebu efein lo. Da lahiri dumba li mudu liru aseyo. Aba nagabu laniegu hauru wakata ya gabagri tihagia.
10: Igama.
3: Aba narihi aba gabayu uriki. Nyenye aba balansu luha burugu le warinyo bailuagu. Aba nagabu laniegu aba umala li hamida wage kata ya gabagri tihagia.
5: Dinyari gila liburu triku. Luagu lebegi aba weyu wadaguman. Sisi liburu sebada ligia meme ebegi. Gama lumon goni gibaigara batuma diwa imbaidu.
3: Da lahiri dumba li mudu li gadiru seyu, aba nagambu laniegu hagadiru kata ya gabagri tihagia.
10: Igama.
3: Aba nanihi aba gabayu amari, owe ni liri bai le warinyo bai luagu. Li abi habara hila ya lari gilari. Aba libihi ubafu luagu li gadiru munusu lidage ubu ulu lafaraha lau huribu, lau ilama, lau sandi, lumahawa anima lugu handari meti ya hau bogo kumaya. Da lahiri dumba li mudu tisengu seyu, aba nanihi nuhawani haa, Afara waguma ilwegi hapuri chanile neno bungi. Luma luagu hagumfuli ino luma Yesu Kristo. Labu ginyano latari. Haniega lau mala liheriti.
11: Waguni mesuntiga bafa. Darisa ida ne baguse regedanya nile na kubo. Ida mesa bafoye regedanya lagu hafara guniwa hilagu boi.
3: Aba habihi idugu harutu. Aba larinya wagu hon lu hemera agu meme. Luagu murusu da. Dari hostaru habiri gulida eseri viduni lu Kristo ha. Lu ginyabanya hafara waguni ya kwe hagi. Di dalam hari ini, aba la heiri dini mudu lisi sisai, aba la daga rumah bau me buhara bakanal, aba lauri dini weyu kei dugu utani nanud, aba lafu nadu hati kama hitu, aba heigo dorugu maha sielu bai mua rugu kei tabur haigo tuige tidi budan lahi kishunu garabali, aba laku mucaku sielu kei aba gara dadale tubura wabu, aba la dino kusun wubu luma ubo hulida ge lubar, aba haramu dogu luru ite gubu hulida huyu luma buri labat na godubu le luagu bai wudu. Uaraham magumadi mati, habu di kusuda aragu, risitnya, gabafutnya, idamuni, hama mama idamuni, hari yang katil nuwubu, luma nu dubu.
12: Hei mu, hama wawamu, aramu dah hama wawamu, lari gile nubu iluamu lala, luma lo ilangari meniganyi mudung. Dadeko ciluhe di luweni luweyu di aganyi, kabati ganyala lamandungi.
1: Apocalipsis, capítulo 8.
3: Da la heiri du malimudu li sedu seyu le toaku bai liburu abanye la manigu o sielu kei buri luagu di miyoguru. Abandarihine sedu angeligu harara bai aligibge bungi. Abatichukuni wa sedu fidu hon. Larige abayeliabi aba angeli abalarara muligibge lataru nyenye aba alagai kupali golu luhabu. Abalichugu burubu nukupali lu luna dakara giduni uwara luma hafuri yegi sun haa lanigu bungi uligibogu lataru golu le ligibge bai lala bungi. Aba la muda inu lugumle li kupali ligia uwara luma hafuri yegi lumutu niya bungi uluha burugungi angeli lu ligibu gion bungi. Aba ti lanugu ni angeli ligia laga ikupali, aba la buincha guduni lau lenyagura watu lidage watu gemeti le luagu bai latari. Aba la churi ni ubo wagu, aba la gabu wa yuhuru arenchu ni labiri haniga lumaba haraba ganali. Aba ti harasa ro sedu angeli guha tauba ya sedu fidu lu himiru. Aba liwi ni nufurume te angeli lifidu. Aba la sari lagu lubara huye le deregu wati numa watu gemeti. La ugie hita. Aba la chakaruni wa obo wagu. Aba lagu don liru wa muruso lidage obo. Luma liru wa muruso lidage buri tidibuwewe luma hidu. Aba liwi ni nuhabia ma angeli lifidu. Aba la chakaruni wa aba kate kamahamuga aba onwebu ubu durugu wati barana ho. Aba la sari lagu liru wa muruso lidage barana hita. Hilagu wa te sung udru halida maya barana le asali nagubailu hita ime. Gringu wa tugi ya sung uguna ito nyeibu lida barana ligi. Aba liwi nunuhuru wa angeli lifidu. Aba teigu wadu aba onwebu warugu masiyelu ime. Durungu ke aba tochi. Taburi haluagu luru wa murusu lida ke duna luma lisense duna. Igifi itiribe warugu matugi. Aba lagifi dun luru wa murusu lida ke duna. Aba hove gu saragu grigi ala diga ligifi duna ligi. Aba liwi nunu lihagadiru angeli lifidu. Aba laguni chagu liru wa munusu lida ge libiri wei, lau sunghati hama warugum. Leobo le aguni chagu bai hawagu, aba laburi gadu, manugu gadu tiwei wagu ni ariyebu. Lari gi aba narihi aba agila hama lamida ago sielu. Ariye gane ligia lau umala liherete.
13: Fugi abu meha agano banya ubowa, dame le lagambu tumala lifidu to lumbun, hiviru nuha hibiri urwa angeli.
1: Apocalipsis, capítulo 9.
3: Aba libiru nuha segu angeli lifidu. Aba narihi aba waruguma eiku wadu tu sielu gen lu muwarugu. Aba lichugun ligela infusu le mebe heba itu. Aba tadaru nifusu ligia. Aba lafuridu gumula linyegi kamalida gi aba onwebu regi. Aba laburi gadakidu ni gumula ligia weyu luma garabali. Aba achila agunchagagaru lidage gumula ligia. Aba haha mahani sungu bo. Aba habihi chagagaru hagia ubafu libe habafu agu. Aba lania wagu honu madugu hama uribani lu hiduru le ubo wagu bai. Ni nuburi nadu. Ni nu tidibu wewe luidige hon gurigia ha uwa bai lisei ni bugi uherebele. Gama lu maumaha wati lu hafaraguni ya chagagaru hagia gurigia. Luidige lu hasga ni gurigia lu agu saingi hatu. Itali liati ligari hasga kai hasga agu. Lida meburi weyu ligia halu habai gurigia oweni. Gamalumo madari habai. Buse hagi yebe hovegu gamalumo la dise dubowe ni hawai. Chagagaru hagia henege gabayu ha arense nyubaya luba uribu. Nyenye aba kata ihabulugu kamahamuga aba ridi le gol. Italinya hakibu kei hakibu grigi. Italinya hadiburi kei hadiburi urinya. Liabi hari kei hari linyu. Darugu linya habulugu lau aba kata ikama grabu. Italinya lamuri haruna kei tamuri saragu karu. To how to gabayu na le teiba aguriburugu. Gali tia kei hali aguru le gagiri. Nyenye ubafu luagu hali lu adung uriba ni hong gurige lwagu seng hat. Nyeye aba habuti chakagaru hagia, le angheli le lani fusu le mebehebe. Abdo muliri bay angheli ligia, lida ebreo, lida griego, apolion o agrichagut. Suga frumeti la misel, mege gili biam, aba limiri no hasisi angheli lifidu, aba nagabu aba umala li lida ge, gadri larige letar golu le ligibuge bay bungi. Aba larinya gumala li ligia lu, hasisi angheli le, taubay fidu,
7: Farabanya gadri angheli ba girayum banya. Laru omi muduna le Euphrates.
3: Aba hafaraga duni wa gadri angheli guhagi ya lu hafaragu aba hadange kada uro griye hilagube. Ladiga araseruwa yiluba aura ligia, weyu ligia, hati ligia, luma irumu ligia. Aba nagambu ni atri yenula hasudara ni guha hawaguti ya gabayo. Bia sanya numiyun. Itarile ligaburi hayawa dagu gabayo hagia hamaha waniba ya hawagu nu. Nyeye aba katei haniku wagufunati likolo. Dinguti luma amariyo. Italia hachigu gabayu hagia kei hachigu linyo. Afri yeti watu kemeti gumuleli luma sufuru hayumu lugugie. Aba lafara kunia uru wa uriba nile Afri Dubai hayumu lugugie gabayu hagia aba hadange kada uru wa grige hilagube. Uru wa uriba niligia watu kemeti gumuleli luma sufuru. Hayumu lugunye gabayu hagia habafu luma luagu hali. Italia hali kama hewe gachigutia laugie hadiga uribani. Hahibiri grigi ha mowe gubanya lau uribani ligia migiru meme hamuti hadugni kate leburi meha hadugube. Migiru hama iha hudurugu hon sifiri guribatia luma hon guwariwa ha lautia golu, plata, bronze, dubu, wewe, hasiati harihi, ni hagabu, ni heibugu. Masakri ya hagia luagu hafara ha, habinya na ha, hahoru ha, luma hiveru ha.
1: Apocalipsis, capítulo 11.
3: Abati lichuguni wa aba maburu nu lenege aba wewe le amisura gule. Aba lariye kubungi unu.
11: Seraba amisura mundi templo bungi unu, luma latara. Aba udabanyame, atri ya nula, ahuduro gudi nyi. Gamalumu, mamisura abai kuriru le bongu udibwe, tibiti templo, ledega derege wali hongibe tukungi ute. Halubo nye hagoi chaguni, uburu gule sanwe, lagu biya vengi ya hati. Aba menona habia gefetia, taudaugu ususutu, luhapulichi ya nihu ganu luma gebungiu, lagu midu biya saa, uru wa vembele. Biya gefetia hagoya, hagega ya wabali biya tidu bewewe to olivu, luma biya lebu sanude lule ligivu gebe bungiu, lela bule mesumu bo. Ahengi abuse luti, latidu uriba tihon, higi regituba, watu gemeti hayumu loge, aba menhago dunia, haga niyo, Sunsuina guboi, itara ti lobe wa furumye guwariu, lebu seti la dugu uriba tihun. Gabafu ti yege feti ya hagia, luhadolo ni siele, lumamu yu la huya, sunda anina la bugiu adimure hayumu luguginye. Gabafu ti yeginye, luhadugu ni du na hitume, luguginye, asukari regudu ni kubo, lausungu uye ni uriba ni, sagu habuse run. Damele kumuha mali, hawadi wali, Lagendo guba anima lule afri duboy lida gefusu le mebe wabwe hama abame hefere de nuribu abame lafaro niya hilagubwe abame herede lulubago dida lemeri umbebu uburu gule Jerusalem le nyilugwe ladara wakuo Jesusu lagu gurua flashu memele kama Sodoma luma ehiku abame karie muhie gerigia halida geti esun flashu sun rasa sun ingenye luma nechani Lagu uru wameyu timi, animigi rubanya luhabu nu. Aba mehagunda raguha ubogu gubanya, lauhaubegu, darine luhedewe mukata ihagwa, lehagunda. Ladiga sufuri guda hamuti ya, meha miya profeta guhagi.
3: Kamalumu, lari ya uru wameyu timi iligia, aba lagu yugwagudu niya bungi yu, aba ya hasara. Anisuha arihi balia, wairi tihanofu detagu. Aba hagabu biya gefenti ya hagia, aba umala lihere tisielu gile, arinya gubayi.
7: Warihu mayamu.
3: Aba hamuda inu sielu lida aba duweri. Ariye guhaga ni yuhon. Lida ura ligia aba ladaga nu aba unwebu haraba ganali. Aba tagulu lidu aba muna tida nge sagdi sito uburugumu. Aba hawegu sedu nilu grigia ladiga haraba ganali ligia. Hahibiri grigia aba hichigu inebe se ilu bungiu le sielu bai ladiga luweini hanufutu. Sikuha libia malamiselu madise baile aba. Aba limiri nu hasedu angeli lifidu. Aba lagambu ni walariye gumala liburi heret sielu ye.
14: Lani halibu ingi uluma Kristu la ruiha ubo ani harue haba lusunda
3: abati hele muchunga we gadri we yemutu hanyumba ya lwagu hala lelala na ruiha ni la uhagibu muwaru aba hahu duragon lumbungi arinye gaina
6: thank you wa ya bu wa bure me bungi bugu ya le sunti ga bafu bugu ya le wima beluma ge lubara ge frume tida wima bugu ya gweto Thank you wa mutibu la dunga ragu balila onwe bubu bafu ani gumese debu arueha Ganyi briha neshane Chiluha we yulu mbabweha Chiluha gie da lung baguse ragutu ya hilagwai Aba merikichi mwili hafaya iruaha bani profeta guhon Hama hibi riha terega kwanya bayhongu wabu Hama sun hawuye rigugrigi haa ichi gubanya inebese ilu mbiri Chiluha ora lu baguri chagunia haa aguri chagubali ubo
3: Aba titadaru ni tempu lubungi utosielu Aba tanihi gafu to laga ilidara dubungi hama lumutu nyanyi itida di tempulu. Aba nyela labiri hanik arenchuni wayuhuru aba haraba ganali luma laburi halubara huya deregwa dile wainamuti.
1: Apocalipsis capítulo 12
3: Aba tila sali regu aba onwe busei ni siel. Aba uri darugu liye weyu tau kamahamuga aba duniku. La uhati labu nge tugudi. Lumaba ridi hau dusu warugu maltabulugu. Uri tuguya dagaina yon. Aba tagua na ha lau igari lelani na agari duni. Ladiga sufri tuluba tagura ha. Aba yela sali ragu aba saini sielu. Aba ome bu dragon funati. Sedu yen lichiga. Disi ligancho lumaba ridi luagu kada lichiga. Aba la durugu du dragon ligia. Aba hada ki kada uro warugu malau lili. Aba lahuru ni amu warugu. Aba larana mu dragon ligia tigibu nge uri to lumo tagura lu leiki ni tira udame le tagura aba tagura uri tuguya aba uguri rahu le lumo le dera gudu la guma di halina sunfulasu keishi lau aba badu lani na guma di anile laut grab aba lagida runi wa tira utwe aba lanuguni wa lumbungi uluagu nlala aba tanura ha uri tugia lido fulasu makairo di lenye lubai arase lila bungi ubare utuba lu tonu giruni wa Nyei, lwagu milu bia saa iruwa wei wei. Lari gye, aba nyei la aba uribu sielu. Nyei lupa ila gendo kwa arkangeli migeli hau lani angeli guluma dragon. Agenda kwa ti dragon hau lani angeli gu, aba haferi dunini uribu. Aba mabara ya la sielu. Aba lupa iti ila saganu onwe bu dragon sielu gu. Le binadu hewe ligira le giri bai mafia o satanasi. Le jeha bali sun ubo, ligia hau sun lani angeli gu. Aba hachaga numuwa rukum. Aba ti nagabu laniye gu aba umala li here ti sielu nye.
15: Shiluha li asal baruni hon grigi gubo wago. Jiluha li larue hapungi uluma laguma di ha Kristu. Adiga sagawa li leichi gu bai haduru wadunga nyureichi ganya hapa i haduru weyo gu aria bu likipu ge wabungi ute. Ganyi hama li lau lita mudu. Luma lau mugangu le hapuri chi habai. Manufu de duti enlui leferi diruni habagari. Aranse de duti enlu home. Gunda ala lumoi ti sielu. Gunda huma hugu yale agano bwenye. Gamalu mfugi ya buha agano bwenye uwa guluma barana. Lugundu yundu ya mafe humo ula owe bu iganya. Laduga sukudi ilumuti lwa kumurusu rugali la lidani.
3: Dati larihi bai dragon lwa kufui wali la ubo wago. Aba laiba hanu uri tobuga agura habo. Gamalu mu aba lichiku biya larina agila tu uri tugu ya luga yara la. Taha marulido mfulasu makaira wati disi loi dragon ligi. Lenye balubai tonu giru wa lwa kuiru wa iru mudimi. Aba lewere ha dragon ligia duna liumu lugia tarigi uri tugu ya. Saragu duna kai duna churunut. Luye be la duru gudunu ebe ini uri tugu ya. Gamalumo aba lidera gunu muwa uri tugu ya. Aba lahore chumuwa. Aba la churu ni sun duna lea ligira gudubai dragon liumu lugugu ya. Gai timati dragon tumo uri tugu ya. Aba lidi agenda gwa hama tirahi ya ha nyudu me laule lubai bebungi. Fala hamai lugano te Jesu Christ. Abati larara mu dragon laru barana.
1: Apocalipsis capítulo 13
3: Aba narihi la mudiru aba monstru barana hagi. Sedu yen lichigu. Disi ligancho. Nyenye ridi luagu kala ligancho. Luma iri burile au bai la nabago ibungiu luagu kala lichigu. Monstru ligia lenege gaigusi. Italia lugudi kai lugudi osu. Liyami liyuma kama liyuma linyu. Aba lichugu ni dragon lubafu luma lala lu luma saragu bafu lo lagumati nyenye aba chanti luagu aba lidange lichigu mausru ligi wairiti lunye be lafaru ni hilagubi gamalumo aba lareita gu liwon wairiti hanegi sungrige la mausru ligi aba hahu drogon lo dragon luagu lichigu gumadi lu mausru aba gen hahu drogon lu mausru aba haniyago
16: uwati ni aba kai mausru le kaba gayara lafaru ni
3: igiru wati.
17: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
3: Oh, walumalu, la

0: Ahi itara lia nupai. He mera ubalida ge hawadi mai. Aba me lidi leha du bai uwar hama. Lia sifi isanga.
1: Abat nari hi aba duweri haruti. Nyulia aba lenege wugiri gara uwerguti. Ligi bogu duweri ligi. Nyengi aba ridi golu labulugu. Tuma aba aluba gelei hamana tuluhaburu. Aba lafri du aba angeli tida ge li tempulu bungiyo. Aba laguwa ragu. Lagu umala li heret ilu le nyei bai ligi bogu duweri. Lania galo.
2: Dabum baluba gule, radiga chiluha da lua lubahani, radiga funali nadi.
1: Aba lasu gragudu no lenye bay, lago duweri la luba gale muar gugi, aba la lubaha. Aba eti lafri do abaya angeli, tida gale tempo lubungi to sielu montau gie, la luba gale hamanatu. Aba lafri do abaya angeli lida gale latar. Angeli ligia, gabafu ti lago watu gemeti le, lago bay latar ligia. Aba lagua run nule, tau bay, la luba gale lau, umala li heret, aba la niye gulo.
3: Dabun baluba gile to hamana ba. Aluba habon tiresi ni bai bai to muwar gubon la duga funa.
1: Aba lasu gira gudu no angeli ligia la luba gile muwar gugi. Aba la luba hanu bai bai to muwar gubon. Aba lichu gunu lido aga idina le lanina ligangi bungi. Lenye lubai taribi chawago. Aba taribi chawago bai bai lida aga idina bogu di libiti buru. Aba lafri du hita lida ga aga idina ligia chelu numo linyo hafuna no gabai. Keiburi irua sa kilometru ge yegu alau.
4: Apocalipsis, capítulo 15.
1: Aba narihi aba ya onwe busa inisielu. Wairi gudati anigi ani hanufunati. Sed angeli guhau hagumu hon sed ige ha au banya lagumu chaligai bungi. Arihat nagie kamahamuga aba barana le bidri ulau watu gemeti lida. Nyenye nuha aganya irubanya luagu monstru. Tuma liyawa, luma luagu linumeru liri. Rara hanya lubadu barana le bidriu ligia tau aripato lichi gubombungi hon. Aba heremu ni leremu Moises lemeha lubuwe bungi. Luma leremu mudu le itarabai.
5: Weiriti ani buiti sunle adika balibe. Wakure le bungi sunti gabafu. Suruyu liya sunle madudube uwara uwa. Bukuye le nuwe te sunle asha. Kabasa manufu de buwe kwa mungu. Kabasa marimu reha buiti buwabu. Bukuye le mire di usanu. Hayabi ba lila na sunfulasu. Haba mehahu dora ugu. Ladiga arihuwa liwa mkuitu la sunle badudube.
1: Larigeti sunkate ile. Aba narihi ni fulasu le standu tumabui. Tida le tempo lubungi siyelu. Fulasu le nye lubai le redera bungi. Daragu lubene. Aba hafuri dun sedu angeligu ha hauba ya sedu igei hagi. Tempulu rugugi, tau yanu hadagragu tau tu linu to harumatu ani miri tugui. Leabi laguru gahara nagwa golu chilu luagu hanigawa. Aba leabi aba hada ge kate ga bagariti hagia. Aba lichigu aba kopu lauti golu lu kada aba hada ge sedu angeligu hagi. Buinlia kada kopu lau luweni ligai bungi le ga bagari bainu sunda. Aba tabuinchu templu lau gumule lile nyubi bai lida ge luwei rigo bungi luma lubafu. Siyati labelu ni aba nyihi dari hagumu chu sedu ige ha hama baya sedu angeli guhagia.
4: Apocalipsis, capítulo 16.
1: Aba tinagabu lariego aba umalali here tihon sedu angeli guhagia tida ge templu.
3: Heiba aturi sedu kopule lau bai lanari me ligani bungi ubo wago.
1: Aba lidi furumi eti angeli, aba laturu nilikopu mbo wagun. Aba lasali ya gugumei gari ti hawagu sunha ga wagu baliliri monsu. Hudugu wa hagia lo. Aba laturu ni habia ma angeli likopu barana hon. Aba lasali ya gugumbarana kei hata hilanyi. Aba howe gu sun kate ya ha ga bagari bayalida. Aba laturu ni huru wa angeli likopu luagu mburi duna, luma lisense duna. Aba lasali ya gugumhita uni. Aba nagabu lania gu angeli le ga bafu bay luagu duna.
6: Uwara guati bu lau baguse la gudu ita. Buingi usandut. Buguya le mima abu. Luma ke lubara ke frumi ya tita an mima buguya guento. La diga hagia miyugu da hamuti hata profeta bu. Ama bumutu ni hasandu bu. Bueto ati kuraku da adibu hito nhon. Eres birunye le adina bu.
1: Agamba nagia lania wagu loige latari.
7: Aha wabune me bungi le sunti gabafu. Aguse la gudadi blau isuru ni. Luma richagu.
1: Aba laturu ni hagadiri angeli likopu luangu weyu. Aba libihi weyu bafu lu lachura nunia grigie lau lisu. Aba hachura nusungu weyu. Dausulera, masakri hatia, michi bugi wait gunilo bongi. Anava gorigamai bongi le, gabafu be hawagu ige ha. Abalatun ni hasega helicopo lago lala monfu. Abaledenu waitigo, lapugan liburi. Ababri hagaragonogrigi hanya la duga hagari. Gamalumo ni itara, masasiragut hagaburi, luhigiru ni uribati lenyaha, adugubu. Anava gorigamai bongi, le cielo be lago, hagari guluma hagume. Abalatru ni hasisi angeli, likopo lago, owe budu na ofretes. Abalamaba idu, lunye ila umalu hasgur, uruwe guha, nyibi maya loige obo lenye gelube ila bouchewe. Abat nari hi hafridu, uruwa sifri guriba te liumu lugunye drago, liumu lugunye monstru, numa liumu lugunye profeta le yebe. Itar haya sifri gu, uriba te hagia kei uwa. Sifri gu hagia, mafia nuha, adago maya milagu. Ababuri hafridu, ondaragwaya sun uruwe gu, Haubo gubanya luba uribu le lani na onwebu luwe yuribungi ule sunti kabafu.
0: Goni kuhumatia, daduga sorni bai niyabi ke ili abi hiwerti ariyo. Ulese wabele agagu duwa nyubai, anuha ladore gong luwago, lumaibu gong lasu rusu luwe larihun libusi gai.
1: Abati honda ragunia, uruwe gulida flasu le giribai arima hedon lida herenu ebreo. Abati laturu ni hasedu angeli likopo garaba lirugu. Aba lafridu aba umalali, Lita gelala uruwei tida templo, lariyega.
8: Adeguruwali.
1: Aba yelaba lapiri haniga. Arenichu ni ilumu wayuhuru. Aba lahigi chumuwa lao aba haraba kanali heriti sigilao suu haraba kanali le dagali ba ilumu genyei kama giriki ligibo kupo. Aba lafari naku onwe bu burugu lida uruwa murusu. Aba buri lagullu du burugu le ubogo kubai. Aba larita gubungi ulwagu. Uburugu wairi tile Babilonia lu lahu luchagudu ni dime ile lani na abai chuni le lona habailu lida liganyi. Aba lagumu chagun sun ubohu luma sun wubu. Aba gie laburha ome buburi lubara huya deire guati sielu gia wagu grigia. Huriburiti chili lumu saa liburu. Aba hanaba guni grigia bungi ulagu. Ladiga aba la abai chuni hanarimeti.
4: Apocalipsis, capítulo 17.
1: Abat liabi abahada ge sed angeligu, halau ben sed copu, abalaniegu no.
2: Higabu narufu dali tapaichu ome buhoru tonyumbo ligibo gusarangu dunabon. Agana manyorue guha ubogo gubanya lida ahuru wanituma, bacharu wahagie ha ubogo gubanya lau dimingle lani na tahuru ha.
1: Abanaburu halabu lubafu sifiri sana. Abalanigunina angeligia lido aba fulasu makaira wat. Aba nani hi aba uri waninyo, logo aba monstru funati. Buri wanyo linya sun luwe li dimure le anapa kutubungi utuago. Sedu nye lichigu monstru le wago bai tanyora. Disi ligancho. Uri tugia guchu luma funati tikolonu tadairago. Le abi tuende golo. Dubu buidu buriti luma perla. Nye nye aba kopu golo tuha burugu buin lao tisalufuni luma livie tahoruha. Buri wanyo linya aba iri Tereberugu lao aba anichigu aramu dogwati. Iri le tereberugu bai.
9: Babilonia toweidu. Hakuchuhoru masunu wele liye ibo.
1: Aba nasubu diru ni luagu bacharu wanyo lao wani tugia lao hata lani gubungi yuhama haa. Afara waguba ya luegi hadimu ni haluagu Jesu Kristu. Da narihi balikata ile aba taweiri dunanigi. Aba tilariye guanga liligia nu.
2: Kawagu taweiri tabanigi. Nasubu diregidali mini taburi tobun. Lausun mostru le anugi baru le sede be ichivi, disi ligancho. Mostru le bairu be gabaga ritimeha, gamalumu kwento uwali. Lausun lira, lamude rubalida ge fusu le mebeha be ilubara ge lidi lido un lagumu hon lume. Hagano banyo buwa guha uo be hiri buri wanyo tida liburu tolani na ibagari, luma ge ladugu ubo. Tavoyiri dubahanigi dame harihi ni mostru le meha gabaga be ani uwali. Gamalumu aba yaliabi. Mege itileli chuu au luma gufananda. Sedi ichigi ligia mini la sedi wubule wagu bai niu tamuri tubuya. Sedi meme ichigi ligia mini la gie sedi uruwegu. Sengu hadage uruwegu hagia gumuha liharuwega. Aba hadage laruwega. Wento, le aba miabi ingili. Dame liabi hagumu hon laruwe habalahu murusu rugudana. Le monstru le meha gabaga ibe ani uwa ligwento ligia havidi bai uruwegu lausu ligia la aba hadage sedi. Anilidi nyalido lagui cha wagu susu inagubai. Disi ganchu le barihubai, disi uruwe guha magume sarungi nyabanya ruwe ha. Gama lumo habihi bahaba furuwe gulango apa ora uara luma monsu. Apa labu harita guruwe guhagia, hichi gubai habafu luma haruwe halu monsu. Hagenta gubaluma mutu gama lumo lagani rubanya, adega habure mesuna bure miligia, haruwe tegia sun kuruwe. Ani hagani rubagia sun lani guha, lanua di rubanya bungiu ani gufu li hagia luma.
1: Apa gie, larinya guanghe liligia nu,
2: Duna le barihi bai, le gibo gubai tanyura horu, flasu bai, grigia, inyenye iluma nechani. Ani disi ganchu le barihi bai luagu monstru, le meme disi be guruvigo, te yere guduba horu hon, aba me higi nunufiwanyo surusu, heigi bai tigurugu, aba me hagudu nula watu gemeti. Rula li pungi utido uhanigi lunga digni le labuse rube, la huwara dulu hedere geroni habafu kesi uruwe gulu hidera guni monstru tarime agufuli rule larinye gubei bungyu. Vuri to parihibo tuguye omwe bu uburu gule aguma dirubali ya lurui tegu ubou.
4: Apocalipsis, capítulo 18.
1: Larinye sun kate ile, aba nanihi aba ya angeli larari nu sielu ye lau saragu bafu, aba larungu gatu ubou lau limiri. La guara guati lao umala li hereti la riñega.
3: Abiri ha Babilonia to weiri, gueto hapien ha umafia ni, haramu de guante de sun, ha uye re sefri go uribate, hadi budinuru hiyete, ane iere ha buti. La dega sun la necha negu, bacharu anya lao divinle lamina tahoroga, ane agano anya iluruwe itego ubohutuma lida tahoroga. Risi hanya, alubura hatinya buriha ubowa gubanya lidange luwende tosera gutungu.
1: Abe tinaga bulariego abai umalali nyubiti sieluge.
8: Furika mababi loyenge hugile nanigo. Mafara hamapu na lida tifigo, luma lida tabai chunwa. Datika kibe kwa litifigo, dalilu la chunu lisielu. Ani harita kwa lipungi luagu kuriba. Adiga humatu Babilonia keita diga hum amu, fai kumu dobre loileta diga bui. Ruha maba umi lehele timati, bia uwe ya fitum, figulo letichi buwe kum ama. Sufri yududa humu, kemene tederege ui tungo lu anamu ni umbwa, numa lu uende bini, adiga alia da tati da tanigi.
9: Nyu niya ya kayaba uruwe, mama nuhu ya aba hinyaru hilali tumari, masufri numba dinagi.
1: Lige liyabi baluba itabaichu, lida aba meme weyu, owe ni, iru ni, ilama, aba me takutu la watu gemeti. Ladiga gabafuti, wabune mebungi ule asia dirubanu. Hayahu baluruwa itegubou, haganoba ya tuma lida salufuri luma irisini. Guteme kwa tuge meho dame harihini, lugumule ni takutu. Aba me heredenu, disi, le hanofu delue itabaichu, aba me hariyegu.
10: Fugi abu Babilonia, uburu gule wairibe. Babilonia uburu gule gabafu bai, lida argumusu ora liabi babaichu.
1: Ayahu hatia gie ya lugura hatia buriha ubogo kubanya, gudeme guligia uburu guligia hon, ladiga uwa ya la kabala aganye hei ebegidina lehana habu. Ebegidina leburi golu, pulata, dubu buidu buriti, perila, gamisa linu to finu tu, seda, koloru buri guchu luma funati, luma gie sun luwiri fulasu le hemet. Ila gulauti marfili, fulasu buidu buriti, bronze, grabu, luma dubu miriti, kanela, kate leburi, hemeti, kupali, mira, ibinye, diwei, garaba, fulua rufinu tu, luma turigu. Baruti ya gia anima luguhalote hanaha ilagu, mudu, bagasu, gabayu, karu, ibini musu o, grigye lo, halugura hon. Harinya kubalu uburu guligia,
11: uwa rufuruda burito seme bombuma, tome hahisi ya bombu saragu. Feri di bali ginye sun irisini luma wende ile buma nyahapoi. Feri di bali lu sun dan.
1: Hanya halugur habani burikata ile ani risi helida oburugu le heredro badise le hanufu delue habai chu. Ayahu heina asakri heina apa meharinyagu.
11: Fugi abu oburugu wairiti. Itara linya meha kei aba uri tau tadara gutoli nufinuti. Tuma dagu tokoloru guchu luma funati. La utuende golu dubu buidu buriti luma perla. Lida murusu ora gumuha sarago irisini.
1: Sumbri tarine ugune, pasahero, madulugu, hama sungha na dagi meibanya baranaha, aba herede rundise. Dati le harihini, lugumule li lagu tumuburugu, aba haguwaragu harinyaga.
11: kasa meha amu uburugu itara beike yonwe bu uburugu le.
1: Aba hichagu kaliki hablu ayahuaha asakriha aguaraha.
8: Fukiamu Babiloni lewe wengi disi nyaye besunha kakune bwenye waporu barana laulirisi anilitara dumusu ora kuriyo huwa gunda huma laule susir duboi du Babiloni buguye siyele umakunguye apostolu ama profetebo ama sunani bubungi la aduga libungi iriche hun laulasiye diruni.
1: Aba tilinyuno aba angeli gabafuti aba dugle itarabike aba amuli gle aba laguruni barana ho aba laniego
12: itara luba la radi de gudini wa Babiloni uburu gule weyibwe marihi digia waline magabu digia waline tamuri arupa fidu bemeriru uwayame gie na daimitie bida nika uye magambu waline gie lomuri tubu le amuli gule bida madura guhalime larugu galampu bida magambu wa digialime arenchu ni le lanina marie bida lausu gabafu gudabani ya meha banigu alugura hatinya lida sumu bo eyeda gobanya su nesha ni lau babinyara ha dari wali hata profeta gu hama ha lani gubungiu luma hata suha afara waguba ya ugowo dari wali hata suha gia lida umburu guleme ha Babilonia.
4: Apocalipsis capítulo 19.
1: Lari ya katele ama nagambu ni hamala lisara kukurigi hagua na ha.
13: Aleluya. Lani wa mungi ya salvaruni
14: weri kundi na umbaku kaduga abusira kudati na uwa ni luma isuruni siyadi lai ruwe buhoruto agadi mbali na po ulau kakalu kuri hagu ya kudalali hapara wagungu lani kutuagu
1: abaya hagua na ha.
15: Aleluya.
13: Aleluya. Magumu bei la muda ilu tukumuleli
1: hati we gadri weya ya mutu hama gadri kata ya gabagari kia hagia aba hele mchu chili muorugu hudugu watia lubungiu le nyubi luagu lala aba harinyagu
8: itara la. Aleluya.
1: Aba tilagabu lariye kwa aba umala liyarafa luige lala bungiu
16: gukuma uweyi kuni lubungiu sunhu guja le esezi dubani ani inebe la kum weyanya nyubirigini
1: agama yatina kama hamuga hamala li saragu grigi kama lamuri saragu duna luma wayuguru hereti agura.
8: Aleluya. Gumese wabude mepuingi ule sunti pekabafu arue gunda kukoma buingu wa malau gundani ruwe kie mewele kune lu latika chiliha lidani la mari yetu mugu aranse uladai tauta daura gun lino to finu haruma animiritu buya mini ta lino finu ibagare le suruti le habagare lani kubungi
1: abadlaniya guang helinu
7: baburka fulesi batinya ha misro ako banya lido fedu le lani na la mari du mudu
1: abadlaniya gunu
7: dimuri buri inar miti le lariya kubungi ule
1: aba nahu durango ligib gya hele ligia aba lariya gunu
7: madaga baile lubu embungi au ke buguya hama bibiri guha afala rubani lugano te Jesusu lun la bungu bahu duragu uganu lela nugu bai kesusu lido larubunga ligia uganu lelichu bai sifri hon profeta
1: abad nari inisia luhurenyo aba lasali reguaba gabayu haruti leti ya wari habali gumfu liti luma inarani ligia liri bai laduga lau iricha lagumadi lau gie iricha lagendu amiri hati luagu kama ligia meri watu nyenye saragu ridi labulu nyenye gie aba iri buruwa yuluagu ani ligia rigunye asubu direi fendi otudogu oto luagu mulau hita lerenu mungi uliribe hafala reiti suda aragu hasielu mayatau hadaragu linu tofinu tu harutu haruma warinyu hagi hawagu gabayu haruti nyenye waba efei hamana tu afriyatu liumu lugugie lu lachu hagunia necha ni kutau apame laguma duruni lau badu lani naguma dihani le lau tigrab aribi chokolome baiba ilida lagai lanari meligai bungi Beriwa ini iri le, tuagu lida lumba lagu liat.
17: Haruwa ite sun uruwa igu, habure eme sun, habure eme igu.
1: Aba narihi aba angeli rara lida weju. Le agura gubai, lau ere hon sun dunuru ha, aha mahabaya sielu, larinyega.
18: Higo ugu, ondara kwa kuma lung ome wala dina ragdu buingi. Hau kuma amuga hagaru uruwa igu, kumati matinya ama bugunya ganyitinya. Hagri do gabayu hau sun ha awari habali. Hagri do sun hau yeru kugirigia, dantu ha idamuni kai ha mama idamuni, dantu nyugriginya kai waina muni.
1: Abad narihi ni mosturu, hama luruwe ite gubou, hau hanigu ondara guanya lu, agenda gu lumale warinyo belau gabayu haruti hama lani. Abad ladangri mosturu uware luma profeta yeti lebuga, adiga we milagru ligibu nge mosturu. Dauburi milagru ligia, eye dalaya meha profeta ligia, ha, igere kwa kita bayi hongo walu laburu du liri monstru hawaku. Hudugu hagia tuun liyawa. Dandu ti monstru kei profeta ye tiligia aba hagunu viwanyo lido lagunu le laubay watu gemeti numa sufuru. Ahibiri aba hafara wakun tau efen to afuri hebon liyumu lukugien le warihu bayi lagu kabayu. Aba hakimu le dunsundu nuru lau hagrig.
4: Apocalipsis capítulo 20.
1: Larigen abanarihi aba angeli larai no cielo gen lau ligele infuso le mebebe. Numa aba onwebu gri gri luhabru. Aba larga duni angeli ligia dragon le binad hev le mafia bai le satanas. Aba lagra guni lagu milu irum. Aba laguru ni lidon fuso le mebebe le nyei lubai la dure. Aba lichi gu aba seyu lagu bena lume ye dudugye laa ya laa necha nigu dari lasu gunu milu irumu. Lari geme milu irumu ligia, ligira gudu aba lagu murusu nda. Aba narihi ni hala buri haa ibihuba yobafu lu hagusara gudu nyu haya lagu. Ariye numutugie hawani haa meha adiriruba ya ichigu luegi hapuri chani lerenu bungu iluma luegi hadimu ni haa lagu Yesu Kristu. Hamahudu ragumba ya lumonsturu ni tun liyawa. Migi nuhagia lo lichugun liri hereberugu o luagu la haruna. Aba narihi hasa harun lidage uwe ni lu ya habagaridu. Aba haruwe ha uwara luma Kristu luagu milu irumu. Ayeti hahibiri hila guanya masa harun te lidage uwe ni darime lari ge milu irumu. Aniha furumi ya tibai asa haruni lidage uwe ni. Fulese watia suha gafara baya lida furumi ya ti asa haruni lidage uwe ni. Mabafu tilibia ma owe ni hawagu. Lubarage lira, lufadiri nigu bayabungi luma Kristu. Aba meharuwe hiya uwara luma, luagu milu irumu. Dame sige li milu irumu ligia, ligia me ligira wagudu mafia lidage la daruniwa. Aba me lafridu, lule yehani ya necha ni gulida sungu bogu. Lafridu ba eyeda ya ubafu brile gogu luma magogu. Aba me londara guni ya hanigu, luburibu. Ani jibe baya kei lisako unte barani. Itra liye lubaiti, aba hafuri dun suda ragu hagia, lidange sun ubo. Aba hegeye daguni flasu le nyei habai lumutu ni abungi uluma uburugu le hisi ya bailu, le Jerusalem. Aba lona habungi watu gemeti sielugi. Aba lagu dunia sun sun inakubai. Mafia di leye dubalia, aba laguru ni walido lagunu le laubai watu gemeti luma sufuru. Lenyehi lubai la guru wa monsturu luma profete yeti. Asufuri lubanyei ari ya buweyo gulo sunda. Abad narihi aba ume bulala na aruwe hani haruti luma le nyumba ilu wako. Aba lagumu chakosielo luma ubo uligibugi. Aba marihi halila. Aba narihi ni hilagu wanya. Waine mwaya hama nyibirikinya rara ligibuge bungiu. Aba tatara wagunu waburi liburu tuma aba ya liburu. Tomeme liburu to lani na ibagari. Aba hagusera wakudu hilagwany. Logo brikate ileme hadugu bai. Segun leburiwa yubai tida buri liburu tugui. Derege lumuti ya barana suha oiku bai elita. Derege la yagie owe ni luma habara hilanya sun hilagwanya halabu gebanya lubafu. Abati hagusera wakudu logo brikate ileme hadugu bai. Aba laguruni wa owe ni luma habara hilanya lidon lagunu le lau bai watu gemeti. Lagunu lau ti watu gemeti ligia ligia libia mabai oweni. Ha maburdu mayiri tida libru to lan nei bagari aba haguru lido lagunu lauti watu gemeti.
4: Apocalipsis, capítulo 21.
1: Larigie, aba narihi aba iseri cielo, lu aba iseri ubo. Gumu gu abuga furumieti cielo, luma furumieti ubo. Ani uwa alibuga barani. Au huan, ariye numuti uburugu sandu tila iseri Jerusalem. Larari nu cielo ge, luma ge bungi. Arase yulia, ke aba adari, dagunyu, lubata dari. Aba nagabu lariye guaba umala lihere ti sielu nye.
17: Ariha ba, agana wati bungi uhada agrige gueto. Lagana u Bahama anihagie ba lumutu niya. Bungi umeme Bahama luligie la habungi te. Laraga haba isun hagu ira, uwa alime onweni, ni ayahuni, ni iruni, ni igairigu, ladiga sigua furumi ya tiburikate.
1: Aba ti lariye gu bungi u?
8: Ariha ba, adega dumuti sun kate iseri me.
1: Ariya gatigi ye.
8: Babudiga, adega inare nuti dimuri brile, ani ganyara ti lafie nunu waluabu.
1: Lari ye, aba lariya gunu.
8: Sunha nadega ni sun kate le, au alfu me, dumo omega. Lagune seha, dumo lagumu chagle sun kate. Le magura buti, Nichugu balun lulatu lida gen lise se duna lel ichugu bai ibagari mafaye haga luaga. Ha agayi lubali uribani, heresi lubai sune lubai habihini kei halagate, kei nirahini. Au me habungi ute, hagie me nirahini. Aha yeti ha anufide banya, ha mafinye banya, ha yere habu banya, ha gafa yadu banya, ha ahoru habanya, ha abinye habanya, ha ahudurugubanya honguariwa, ha mahayebanya, ha guruba, lidon lagunu le subi la watu gemeti lumasufuru, le libie ma oveni ligie bahalagat.
1: Abati liabi, abahada ge sedu angeligu, halobe sedu kopu, bui hau sedu, hagumuhu igei, abalaniye gunu.
12: Higabu narufu daru adari ibu, tolani mutu mwerio.
1: Aba nabiri halabu lubafu sifiri sandu. Aba lanigi neluwagu aba uubu wairiti ani inyu ligia. Aba lagufudini omwe buburu gusandu dile Jerusalemu. Larani nusielu gie luma gibungi. Amiri yeti uburu guligia lau larungu nga bungi. Itara liya lamini ha kei limini aba dubu buitu merauti. Kei dubu le hasupe. Harungu nga ti kei biduri. Nyenye aba bariye iru wairiti ani inyo ligia. Lau duusu bena geyegu lau uburugu ligia. Aba angheli logu kaga bena. Lumahiri duusu tiribu ha ladiga wagu Israeli buruwa yen luagu buri bena. Uruwa yen bena luege ubo ila nyenge lubai la boucha weyo. Uruwa luege norte, uruwa luege suru, luma uruwa luege ubo ila nyenge lubai lalida weyo. Duusu nye dubu lebu bariye iru ligia. Lau hiri tu sulani Kristu apostolugu buriwa yuluagu. Nyenye aba maburu golu luma angheli le adimure habai numa lu la misuru hani uburugu lubenari luma lubari ya ino. Aba labu lidabu bene uburugu ligia luma limigife. Aba la misuru hani angheli ligia uburugu lau lumaburu. Bia milu bia sa kilometru luweiri. Aba labu limigife luma linyo luma lidabu bene. Lari gie aba la misura hani barieru uru wawe gadri meturu luweni segun ha misura agile grigia lela yusuru be angeli ligia. La udubu le hasupe la duguwa barieru ligia. Uburu guligia la utigolu le tima timat miriti kaisi bidiri ule harumati. Wende gdawati lebo barieru ligia la usun luweri dubu buiduburiti. Le furumieti la uhasupe le libiyama la usafiru. Le liruwa lau agata, le ligadiru lau esmeralda, le lisengu lau onisi, le lisisi lau kornalina, le lisedu lau krisolitu, le lividu lau berilu, le linefu lau topasiu, le lidisi lau krisopurasa, le liunsu lau hasintu, le tilidusu lau amatisitu. Dusu kubebena ligia, dusu perla. Cada bena lau abarg perla la degu. leti buri lemeri uburu guligia lauti golu harungongo ti kei biduri marit na niya ba templu lida uburu guligia ladiga wabure mebungiyo le sunti gabafu luma Jesu Kristu templu benye memege iruti uburu guligia la harungonga luma gen weyu ni luma gen hati ladiga le guanarigu luweni gubungiyo ruti la harungonga lo Jesu Kristu ti li lampu ba uburu guligia heibu guba sung nechanigu hasal ba wanyo banya lida li lampu uburu guligi aba me hanigu ni luruwe ite gubou hawairi gunyehi lulichu guni lubungi madora wagu ba ilubena riweyo uwa ba igie ari ya bunyehi la nigu ba hawairi gunechani gunyehi la usung harisi mebele ba ini kata viye tinyehi ni ile adigu tikate ile uribati oge ye ragwaditi hari guba nyaburiwa yubayiri tida liburu to lani na ibagari to luma bo mudu hagie rigubo nye belu.
4: Apocalipsis, capítulo 22.
1: Abati larufu du angel iligia abaduna haruma tinu. Leishi gubay ibagari. Harungo ngati kei biduri. Lida ge lala bungiyo luma lala mudu lafuri. Nyinyi duna ligia lamida go lemeri uburu guligia. Ani luago binya alo baduna ligia nye lahu chaburi tidi buwewe le ichi gubay ibagari. Le agini dubay duus weyasu nida hirumi. Saghati la gindu. Leti lubana serimiti nu la gara ni hon hon nechani. Ualime nika tanyay nu labu gen la nenye na kubungi. Nye ibe lala bungi duma lala mudu lida uburu guligio. Abame haukudurogun lani gunu. Agagi budaguba luma bungi. Nye ibe gine liri hereberu. Ualime harie bunye. Haga na uti yenyei, memege iruma ya ligemeri lampu ni ligemeri wenye. Ladiga larungo nga daga duba, wabune mebungi yu hao. Aba me haruwe ha, sunda. Lari gie, aba lariye kungangheli ligia nu.
2: Inari niti dimuri brile, ani gayara ti lafinye runi waluago. Ani wabune mebungi memele ichi gubay dimuri hon profeta gu, ona haladi na luna rufudu nile lumbo ila susere du hon lani gumadise.
0: Ariha huma, anate matisa. Polese watile dhigo ba ikasu la ulugando tepungiyo le buruwa yubaitida liburu to.
1: Au huwa, agamba numuti, ariha neiburi kate ile. Ani lari gen arihi ni luma na gambu ni, aba nahu duragun lubadu lugudi angel ile arufu dumani nu, aba lariye gunu.
2: Matika pa ile, lupu ibungi au okay, kibugui hama bibiri guha profeta gu. Hama sunha adhika banya gasu la ule volimu nyibaitida liburu to. Lumla bungi bahu duragua.
1: Ania katigia enu.
2: Maramu dapai lugano te bungi ule volimu nyibaitida liburu to. La dhiga ya rafali da lumla gufriru. Igira banya ha uribe banyalu hasigiru adago uribani. Havie banyalu hasigiru lida havie. Ana ya teha buidu banya. Buidu meme hama. Ani grigi ha derege guabanya hongo lu bungi ugunfuli meme hama.
0: Aha. Madisa liniabi, anibarunu muti afairu waho le lubi lichu ninu ka aba segumbu ikati lela dhigo bai. Au alfa bai luma omega, furumi ya tiluma agumo honi, laguma seha luma laguma chagule sunkate.
3: Fulisi watinya ha achibu baru hadarego, lungaricha huma lungheigi lindagi limtingwewe lane na ibagari. Ganyara lamuga hebeli ruluege lubenari uburugu. Anganya ha mafinyere dibanya luagu Jesu Kristu. Ha abinyera habanya, ha ohoru habanya, ha gafara hadibanya, ha ahudurogubanya honguwariwa. Ha masunha hinsinye habubanya lu eyera gune herederu babougudi.
0: Au Jesusu, ona hanali nani angeli, lulasubu teregudu nisumbri katile hontila na buriligilisi. Au laduko wagu uruwe Davidi, au niya warugu mabon to lani na binafi.
1: Ariya gati sifiri sandu tuma adari.
13: Higabu!
1: Legia ya gabu bai, ariya gala.
13: Higabu.
1: Le magre bubai, nyubai la. Le busia ti gurana lita ke duna le ichi gubai ibagari. Mafaye haga luagu. Sungha agabu bali lugano tebungiu le buruwa nyubai tida liburu to. Weri dinumutia loikate ile. le ichugu tilamu kate ile lagamu dagudu banya bungi yu ige iha wagu banya laburu hawa tida liburu tolu agu. Legi ya gidaru tisomu kate ilidage lugano te bungi yu le buru yu bai tida liburu to la gidaru bai ginye lufana lidage li titi buwewe lani na ibagari. Luma lidage uburu gusanduti leburi wagu bai laburu hawa tida liburu to. Le asubu diragi tiba liburi kate ile aninye gati.
0: Ama, madise lini abi.
1: Itarala, higabu, wabureme Jesus. Binila wabureme, Jesus Christu, sun huguya, itarala.
17: Ugano buiti lela buri habai Mateu luagu Jesus. Kapitulu aba.
19: Aniha hiri bai laguchagu Jesus Christu le hada gebe mehe ladigu wagu Davidi lumo Abraham. Ayaha laguchagu lumage Abrahamu lumo Davidi. Abrahamu lugushi bai Isako, Isako lugushi Hakobo, Hakobo lugushi Huda haulamulenu, Huda lugushi Faresi luma Sera, Tamare tugie hagushu, Faresi lugushi Esuromu, Esuromu lugushi Aramu, Aramu lugushi Aminadabu, Aminadabu lugushi Nason, Nason lugushi Salamon. Salamon lugushi Boso, Rabu lugushu. Boso lugushi Oedi, Rutu lugushu. Oedi lugushi Hese, Hese lugushi Uruwe Davidi. Ayaha laguchagu lumage Davidi lumo adenruni Babilonia. Uruwe Davidi tuma tomehe lumari uriasi, hagia lagubri gubaya Salamon. Salamon lugushi bei Roboamu, Roboamu luguchi Awiasi, Awiasi luguchi Asa, Asa luguchi Hosafatu, Hosafatu luguchi Horamu, Horamu luguchi Osias, Osias luguchi Hotamu, Hotamu luguchi Akasi, Akasi luguchi Esikiasi, Esikiasi luguchi Manasesi, Manasesi luguchi Amon, Amon luguchi Hosiasi, Osiasi luguchi Hekoniasi, haulamulenu lida danle hanawa gube Israelina adengre waguwa Babilonia. Ayaha laguchagu lumage adengreni Babilonia, lumo lagriye hon Kristu. Hekoniasi luguchi bai Saliteli, Salateeli luguchi Zorobaweli, Zorobaweli luguchi Abiedu, Abiedu luguchi Eliakimu, Eliakimu luguchi Asoro, Asoro luguchi Zodoku, Zodoku luguchi Akimu, Akimu luguchi Eliudi, Eliudi luguchi Eliasaru, Eliasaru luguchi Matan, Matan luguchi Hakobu, Hakobu luguchi Jose le Tumari Maria, Tuguyeti luguchi Ubon Jesusu le Wasalbaragule. Kotorose yanu lubaiti lineba fagu Jesusu lumage Abrahamu lumo Davidi, Kotorose lumage Davidi lumo hanawa gunu wa Israeli na Babilonion. Kotorose lumage dan ligia lumo laguri yahun wa salbara gule. Itara lian ligabri laguri yahun Jesu Kristu. Maria to luguchu, gadara dunyon lumo Jose, luta Maria idu luma. Lubarage ti lagamari dunu, abata darira gutungwa lo dagaina yon lan lo lubafo si frisando. Kei aba lubai wuguri gudeme habuti Jose. Mahati la subu dirunu wa le asusere dubai tu Maria, busiere gutu ligirunu, michugu gatiduru. Dale aniha lubai arita gualuago kate ile. Ligia la rufu dagu aba lani wabure me bungio ahe li lungu wa lun lida luenedi, aba larinya gualun.
20: Jose la gunga wagun Davidi, manufu de dabalu beresu dirunu Maria kei sibumani. Aduga irahu le lubu itagara duni, lumo ni asifi li sangu liabi. Tagari di baba irahu, aba mebichu ni niri Jesusu. Itara luba liri la duga la salva rubanya la lumutu ni lida ki hafigo.
19: La susare duba isun kate ele, lu lagunfu liri dumure ele la rinya gube wabure me bungi liumu luge profeta.
20: Babagi na duba aba niburu itu toga ni niri. Aba metagari di aba irahu, Emmanuel ligia balili. Mini la iri ligia, bungi umama.
19: dale lagago dubai hose lida ge uene de ligia aba la dugani le lubai bai angeli ligia lu aba le resi birunu maria keisi lumari magamari dugalon dari tagri hani furumeti tire aba lichugu hesusu luago.
4: San Mateo capítulo 2.
19: Lida fulasu le giri be Belém, lumuar gu judia, yen lagri howe Jesusu dame hele Herodes la urui be lida fulasu ligia. Abati hachilir fiu u guri ya turi ate waruguma uburugu Jerusalem ge loige obo le yenge lubei la baucha weyo, aba halig da ha harinaga.
5: Hageisa haru ite huri ulea agura houbei, ariha omaru luaruguma, lege obo le yenge lubei la baucha weyo. Wayabi en luwahu drogulu.
19: Dale lagambuni urue Herodes katele. Aba medera guaga duha alila hausu Jerusalem. Aba ti laguaru honsun habuti gufadiru gulida hafinha hurio. Hamaha arufu da habale lerudu Moises hongrigia. Aba lalig dagunia halia balan lagri hoa Cristo. Aba harinha gulu.
1: Belém, lelumu aruguba y judea. La diga italia laburida ni profeta. Buguya Belém, lumu arguna Judea. Buguya abalida ge uburu gueri gutimati lida muole. La usun binyere, la diga lafri duba aba abuti bidange. Le lube iloni giruninya numutu ni ha Israelina.
19: Aba til laguaru Herodes hon aturi hete warugu ma aramu daguarugu. Aba lalig dunia luagu tima dan le tarufu daguaga le warugu matungu hon. Aba til lona hania Belém, larinaga hon.
21: Heiba, aba mehalu hani irah le buidu, da me le darihu mali, havisara name, nyendu namu aginye ahuduragu alu.
19: Lari gea, hagambuni aturi hete waruguma lereru urue, aba houdi. Waruguma bugati to harihi baule nyenge lubai labaucha weyo, aba tidi haba haba dari taramu loge fulasu le nyen lubai irah le. Dale harihinu, wugirien ha waruguma, aba hagunda ragu sarago. Danti le hebelu rumunadon, aba harihini irahe le tuma lugu chuton Maria. Aba tihahu drogun, aba habulu shagulun. Aba hahure chunu hagafu, aba hedewe ha golu luma kopali hemeti lun luma aba liwiri are ni gifit. Lari gen, aba hawiserunu lida hawenedi luma giribudu hama yenge lubai Herodesi, aba hagiribudu hari gon luege amu ima. Lari ge hodi chuto hagia. Aba larufu dogu aba lani bungyu angeli lungu lung hose lida luenedi. Aba larinya gulung.
20: Saraba, warube irahe le tausu lugu chu. Anula haba hau ehiki. Aba meherede lunyeni, darime nabisa lunyeni. Ladiga lalu ahali erodesi irahe le, lulafarune ilaku.
19: Aba ti Lázaro José, aba lanugani irahe tausun lugucho aria boligia, aba lidi hau Egipto, aba herede runyen dari longwe Herodes. La susare dubai sun le, lu lagunfu lirun le lariengu bai bungyu liumu luguge profeta.
20: Sagana mutimiru Egipto gi.
19: Dan le ladari ragubai Herodes lungo luago yego haman la chuto, aba laganyidu. Aba lona ha afara guanya sunyi rahin ha biyamati irumu hau lu unabu, ha aganobai Belém luma sunfu lasu geyegu lo, segu danle harinyagu bai chutou lagiri honu wa irahe ligia. Itara lien lagunfuliru le laburi bai profeta Jeremias.
20: Agabuati, lagura ha aba umala li rama, la uomebu igaya, umala li ligia, umala li rakele. Toyahubu harigi kirahi. Mabuse runtu lutama ikon, laduga hilagu wa hamana.
19: Lari yelonwe Herodesi, aba liabi aba lani bungyu ahen lilu hose lida luene di yagata Egipto. Aba larinya gulun.
20: Saraba, barubai kirahi le tausun lumuchu. Giribu humaha geyo Israelina, laduga hilagu wa haa abuse rube ya meha afarumi irahi le.
19: Aba Lázaro José, aba lanugani irahe tausun lugu chu hageiro Israelina. Dale la subdiruba li Jose luago arkelou la aguma dihe bay judia lewengo Herodes le lugoshi. Aba la nufu dedun li dinyehen. Aba la rinwa gunu walun li da uene di lu li di Galilion. La til renyen, aba li di aganawa li da fulasu le giribe Nazarete le lumu argu bay Galilea. La susere dubai sun kateile lu lagun fuliru le harinyagu bay profeta gu luago Nazarete na la Jesusu.
4: San Mateo, capítulo 3.
19: Lida udan ligia. Aba le abi Juan le abadi se hebei apuritia lida fulaso magaira wati hudia. Aba larinha go lida la puriti ha.
6: Asakri ha huma. La diga yarafa le la ruin ha buingi.
19: Juan le ligia le wago be mehe la burihe profeta Isaías itere.
9: Agam uwati lumala li aba kiriia agur halida flasu mageira bati iter. Aransa kuma uma lubaba buneme. Karakuma uma suruti lubaba.
19: Lautu lura kameyo la dere guhuang, liabi la griga lirana wa guero. Chagagaru leigi banya luma siru du le arabuna. Aba ha hayabi uburugu ge Jerusalem, hudie gya, luma lubadu ge duna horda agamba la puriti ha. Danti hale hagu festaruni hafigon, aba labadi serunia lida duna le giribe horda. Danle larihi bei huang lagu sarag haya la grigia lida getia hadamri fariseugu hama saduseugu nyubu itelu habadi serun. Aba larinha guhon.
6: Arasan hewe huwye le, kasa avisa rubalun duhanura halue lanerime abai chuni logu figa ule lumba iliabui, au sere huma abuidu. Arihua laa mga furangu loka sakri hadu laa. Masami naradigu huma hida agwa, ladigu wagun Abrahamu wagi. Ladigu nariyehe hun, loo gayara laa, ladigu buingi ladigu wagun Abrahamu, lida age dibu le. Aranse luharawa, loo lachwa hun titibu wewe, ani sun wewe le mabuidu tili, chenwati aba lagu dun. Au, lauduna nabati serau, arufu de loka sakri hadu laa. Ahitile lumbu iliambi narigi, Labati seriba dun lau sifri sandu luma lau watu gemeti. Gabafu tinoi dari lun madina na ni luna nugunu ligeidi lau. Anui hari ulichobu lien luhaburu. Laruma da gudubu itirigu, aba me lanua dahani lida age sagadi mabu ihali. Aba me laraidu ni itirigu, gudalei me sagadi le mabu ihali, lida watu gemeti le menyi kuchadibu.
19: Dan le liabi bai Jesusu Galilea gya. Aba la tilure luago duna le giribe horda, le nyen lubei huang lu labadi seiruni. Mahati yebe huang labadi seiruni. Aba la riengu Jesusu.
6: Au lumbe babadi seiruninu. Buguye lubei nyumbu inu lumbe nabadi seiruni.
19: Aba la riengu Jesusu lumbe.
22: Itara luba gwento. La diga lunti wadiga ni le lubei bai bungi.
19: Aba labadi seiraguduni huang Jesusu. Lari ge labadi seru Jesusu, aba lafuri du duna ruguginye. Sodi ni aba lahunre chagu sielu, aba larihi ni Jesusu sifiri sandu lareiru kama aba unhu liabi luagu. Aba lagambu lariangu aba umala li sielu gya.
23: Ani hanyore lehinsi ebo inu, le awwe ome gulandugunda.
4: San Mateo, capítulo 4.
19: Aba la nigu ni sifiri sandu Jesusu lido fulasu magira watilu louchagu ni mafia. Lari ge lerederu Jesusu bian wen wei luma bian wen aria bumaigiga. Aba la lamachu. Aba ti liabi mafia lubadu aba louchagu ni. Lari angalun.
24: Ahen liruvu bai bundiu. Saligo gita bai dibu le feime.
19: Aba launa bu Jesusu.
25: Tarin hare leneru bungiu. Mamar gubai tau fain ha bagir de grigia. Abagiri tu baginya lausun dumure le larinya go bai bungiyo.
19: Aba ti lanigo ni mafia Jesusu Jerusalem, uburu gule sandi bai hon huriyo. Aba lawari ragadoni tabulu gu tempulu, aba larinya go lun.
24: Ahim dirubu bai bungiyo, chuba bai aga luhunabu. Ladega tarinha lereru bungiyo, larinya go bai bungiyo hon lani angheli gu lun huni giru nibu. Hanigo bati bu hahaburu. Luma chogera bula bugudi luagu du.
19: Aba luna buni Jesusu larinya galun.
25: Arenga tugien leneru bungiyo, mausha go bai babure me bungiyo.
19: Aba la nigo ni mafia Jesusu luagu aba wubu inyuti,
17: aba larufu duni sun aruwa ihani le ubowo gubai lun luma buri luwairigun aba lariya gulun
24: ni ci gubai sun lebon ahabu ahudura wanu
17: aba ti lariya gu Jesus lun
25: disse ba noi mafia la daga tarin hare lereno bungiyo lun ruba babure me bungiyo bahu turakuwa lun ruba ginye beservida
17: aba ti la disse du mafia lue aba hayabi angelugu esteriwide Dale lagambu bai Jesus lo agwani la Juan Frisirugo, aba lidi lari gong Galilion. Meredet Nazaret, aba lidi agana wa Kafernaumu, aba fulasu le laru bai duna lida hagire rasa ha Zabulon luma na fetali. La susere du bai sun le, lo lagunfuliru le la briha bai mehe Isaiasi, le mehe profeta le ariangu bai.
20: La keira Zabulon luma na fetali. Lida uma no bagu barana, luegi ergo le nyegi en ubei la bocha veio libiti jordana. Galilea, le nyegi ubei a gana baja mama banya curi. Ui ha meja lida bibuburiga, arija di aba ome bularugu. Ugui ale meja lida bei la muñonga, lani na oveni, arugonga lida malihau.
17: Luma gedan ligia, aba lagume seru Jesusu apuri chihanyen, larinha ga,
25: Asakri ha huma, la diga yarafa li la ruwe ha bongiyo.
17: Eibuga ina liya Jesusu laru laru duna Galilea, ligye larihi biyama gamule nuguatia. Aba hada ge Simon, le giri bei Fedro, le aba Anduresi. Esenia ni habagari bei, haguri yeti, aba larinya gu Jesusu hon.
25: Falahumana, aba me meseni hadun la udra, anaharigadun me gurigi anu lunani kume.
17: Frese frese, aba higiru nu heseni, aba houdi luma. Lubaro ugo umemere Jesusu, aba ya larihi biyama gamule nuguati. Hakobu luma huang, direze bedeo. Tida ya nu aba ugune luma haguchi aramada hu heseni, aba laguaru Jesusu hon lulani me disipulugu. Lida ora ligia, aba higiru nu ugune, igre haguchi, aba houdi luma Jesusu. Aba he leibugu ni Jesus si sun Galilea arufu dehena tida aburi haligili si huriyu to lida aboncada fulasu. Aba halapuri chihani uganu buiti luagu tilarue habungyo. Areida guaga da ligia sun liwia risandi le hawagu baigrigia. Aba lagambunu wa luagu Jesus lida sun Siria. Aba hanigini sun ha asufri hebanya lo amu ya guayna riga sandi. Igairugu haga wagu bain lagubri sifiri. Hagonwe hadibanya. Hama haderege danya ugugu aba lareida kwaga dunia. Saragu hanya grigia afala ruti Galilea gia, lida ageburi fulasu de Copolina, Jerusalengia, lobu agugia hudia luma loige obo ilen yenge lubu ilabocha weyu libiti horda.
4: San Mateo, capítulo 5.
17: Dale larihi balnia Jesusu sun grigia hagia, aba lawariri luago ubu, Aba lanyu ruyen, aba hondera gulani disipulu gugeye gulo, aba lagume seru arufu da hon itera.
25: Ulese watinya ha subu dirubalia, luago mege humani lide habungi. Ladiga, mene gubay hon lun hebelurun lidon laruin habungi yu sielo. Ulese watinyo ha ayahu banya, ladiga lichi gubabungi yu kurasu hon. Ulese watinya ha unabugu banya ani mabafu hagia. La diga heresi urubai mua keisi alaga. Fulese watinya ha la mapanya ani magra buhagia lu hadugni lugunda bungi. La diga lider gubanya bungi lu hadugni. Fulese watinya ha gudeme ha bubanya. La diga gudeme ha bubai bungi yuhon. Fulese watinya ha haruma banya anigi. La diga harihi bai bungi. Fulese watinya ha watik maridu banya luago darangi lagu. La diga Lagua rubanya bungi yu keisi ilirahinyo. Fulese watinya ha sufri rubanya iba houni luagu hadugu ni lugunda bungi yu. Ladiga hebele rubalidon laruwe ha bungi yu siyelo. Fulese watinu dale hanabagu nugurigia. Eiba ha hamao arinya kahagia sun luweyari yeni huwago. Luwegia nani guhuma. Gunda nyu huma. Ladiga heresi biruba aba ume bufaye iti siyelo. Itara linya mehaginye haiba honi wa profeta goha nyubi banya hubaraginye.
17: Aba la sigiru Jesusu arinya ga?
25: Ita ra hinya kei salo hon lila na ubo le. Gamalomo, ahin le feri de ra salo lubaswa. Kabagi ya un hula. O alime hula ni ka un loidigi ya lun la guruniwa. Aba me hadigre go ni gurigi. Ita ra hinya kei lampu hon lila na ubo le. Aba uburu go le luagu te aba ubu sinya te laramu dagon. Furangu te larihinua. Mebe dunti gin aba lampu lun lichugu nu watabu gin aba gafu. Logo dábula lichigu alun lorugon gadago dun hausum.
7: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
25: Durungu

0: दबू लिए रेगुदा में बाग निबू आओ नरी हरे हूँ ही से हुमा हागनी हूँ बिनी हुमा ये में हाँ इं रघु बालू अधिक हुमा बुई ती हों हाँ ये रह बुबई हों अफरी तो होगी में लू बूंगी हो हवा गो हा आना बगु बालू आउरी बबई औसर नो ये तरह लो बले रह हुमा हुगु ची बूंगी ले सिय लो बे ले ओ ना हबाली वे यू हों बुई तिया हम उरी बती ओ ना हले हुई या दांदो हों मुंह रहती हैं कई हों हाँ ऊ रहती हैं आहे हर गुबाया लुबे हिंसे हबू बाया हों हिंसे द हों कब क्या फाये ते हरे से बिरो लुआ गुलीर अधक हम तिगे या सलू फ्री ते हाँ गुबर हबाल ले लिसेंस न गुमा दी इतर आहे हों लुगुन लुबे हमादा गु हबू सरवा कबू इत हरु तुबे लाउलीर इबी ने हाँ इबी दे हबू बाया लुं बूंगे यो अधक हम तिगे या ओर गु हमा लुबे ती कैसी ओर वाला हाँ गु सी बूंगे ले सी या लुबे
1: San Mateo capítulo 6.
2: Aba la sigiru Jesus o arufu da hongriye wubo guginya, larinha ga?
0: Goni ge huma loe hadiga kate buiti hagibu gengriye lunru hari hiun. Ahin hadiga itara, nishu bai hagu si bungyo le sielu bai afaye ruahe hum. Liga dame lube hidara gong aba go demeti, masubu diraga da humai lun sun ubau keise hadiga ha biyangwa banya igibu ligili siru gul. Luma umadarug. Hage ya, hadig ni lira, lunrug hadumar hagurig ya buidu hawag. Ninarug hao, lagu laula hadig ni lira, ibi hamali hafayir waha. Dalahisi kwa bakati lungu demeti, masubu diralei ni besi bumada. Hadiga humay labu gyan libidin wa. Hagu chi bungi le ariubalin le hadig bay labu gyan libidin wa, lishi kwa hafayir waha. Tagin ele hafuri don lubungio. Mitara huma ke ha biango bany equipo ha hinse ben hon lon hafuri don rara ti da haligli se luma li da lege ya don uma lon hari hini agrigia. Ni nar hao. Lago lau la hadug ni lira ibi ha hamale ha fairwa. Tale hafuri don lubungio. Belo ma hirumo rugo. Daro huma me ho benere aba me hafuri don lon hago se bungio le labu go boy huma nye. Hagu si meti bungiyo le arihu bali le hadug bali dan limani lishu guba hafayi ruaha. Lidale hafuri idu, magu yu wagu da huma di muri le malati kei hadiga hai bidi habu banyo lu bungiyo. Harita guatinya ti luagu lagambu banyo la bungi ladiga libe hadumreha. Mitara huma lubaiti kei hagiye, ladiga lubane ke hafuri idu lu bungiyo subudi lali kala habu sen rubai. Itara luba lubaiti hafuri idu. Wagu si bungi lesi ya lubi. Inebe wala biri. Nyubi la barue ha. Adugu wala bugunda ya ubogo kukela dugunu wa siyalu. Rubo wega feng to lani na sagu wei uon ugunye. Ferudu na bai uribati le adiga wamali bai. Ki ferudu na wamani ya hadiga banya uribati uon. Migira bawa lu wabur halidu wa ucha wagunye. Dise ga dare ga bawa loe. Ladiga bugu ya le aruwa ha bai. Bugu ya le sunti bai ga bafu. Bugu ya le wairi gu bai lun sundan. Itara la. Itara liya lu bai ti. Ahan ya ferudu na huma amo luagu uribati le adiga ha mali bai hon. Ferudu na lu madu ginye hagu chi bungi le siya lu bai. Ahan uwa ferudu na huma amo. Uwa bai ginye ferudu na lani hugu chi bungi yu hifigon.
2: Aba larinha gu Jesusu.
0: Uguya, tame leha yunaro. Moruda huma liru igibu kei hadiga biyango tigibu. Agia hadiga bali itara lurugu harih nigriga lau hayunaro ya la. Ninaro hao, lagu lau la hadiga ni lira ibi hamali hafayiru waha. Ayin uguya, da leha yunaro, si bahu me higibu. Aranse kwa hugia mehungu. Mefe hamamu kagriga lau hayunaro ya la. Ugu si niruguba bungi ule marin hibe ige fen luago hayundari ya la. Aba meti lichugun hafaya iruaha. Mondara kwa huma irisi ni ya ubuwa gulenye lube gayara la hahi chung hamutiri ani gagahu da diligi ya kate. Legin nyehi lube gayara la he belurun hiveru tiyan lu hiveru ha. Ondara kwa huma irisi ni sielu lenye lube sinya la hahi chung hamutiri magah da diligi ni kata me belu hagi ya hiwer ti ya iwer ho nye la de gale ni lu mut hirisi nye nye ngi nye hani agu le lampo bai ugubu ai lu bai ti bui du lu bai bago haru go ga bai gi ya lau sum bugubu kamalumu ahi sandi lu bai bago le da bai lu buri ga sum bugubu ai lu bai ti lu buri ga lu bai lampo le bi da bai ida ti malubati lu buri ga Uwa tini aba ga yara tele sebre do hon bian yubu dirugo. La daga linse do ba aba hada gien lun, li yere go dame le aba lun. Uwa ra guabe luma aba hada gien, li si ke me me bere se ni luago le aba. Sina tele sebre do nwa lu bungi yo luma lun sainso. Nari hane lu baiti hon, ma dihere hon ma luago kabala heiga o kabala hata lun habagari dun. Ni toago dawgo to lun bon hadoro no. Mafuna ke ke begi ti mati bagari sugu lau egini, ke begi ugu bu sugu tak dawu. Ariha huma hontu nur haa ma banya garaba lirugo, ma buna guhanya, ma lubaha, ma reidu ha maya lubaha ni lida lagay, lau son lira, roti hagu chi le sielu we egini hon. Mafuna ke ke begi ti mati sugu hau dunuru. Kage hidage ga yarabe lishu gumbia ugudi lau lugubo, Kalai be lanar me be lafa gon luago. Kawago hadihere ta tuago dago. Ariha huma ida linha la lawina mudun fuluri. Lau son mawadi marila. Madugun ligi ya gamisa. Nime uruwe salomo lau son luende gon. Me wende ti meha la dagra gon kei fuluri. Ahin ti dago gada lubali bungi yu hidru itara leo. Uguinye be lahucha. Haruga ye be lago dunya. Gubu mesa lidera wan logu wa tafinya hugia le. Madihere da huma lubaiti ya niaga, kabasa na weiga o kabasa na wata o kabasa na wadaira. Gurigi ya halani gubo le, luaguri nyumbri kati le haritago. Ahin huguya, anihin hugu shibungi yu sielu le subuti ya bubali kati le hemegi rubai. Alu ha humai larua ya haluma lirisha bungi furumia. Aba melishi kunisun le hemegi rubai hon. Ma dihere da huma lubaiti luago haruga. La daga barul mutiginye haruga li dihere du na luma guwa. Buidir guti lene guga le lanugu bai kada veyu luma guwa.
1: San Mateo capítulo 7
2: Aba la sigiru Jesusu arienga hungrige wubu wa guginye.
0: Michi ka huma haduro amu. Michi guwa lamu guginye hiduro. La daga keili gabiri hichi kwa haduro amu. Ita la ro baginye li shugunu wa hiduno. Le au bai ha misra ha, lau baginye la misra ha mbongi yo. Ka wago haria kwa ili rara ife le lida bai lago hibiri, ani masandi humote durusu le lida bai hako. O ka wago haria galo hibiri, sagane ili rara ife le baguru go bai, ani halu aba durusu lida bago. Biangu watigibu hugo ya le, sagahu mi durusu le lida bai hako furumye, Ita la luba ganyara la harihi buidu lu hasagaru ni lirara ife ile lida bai lagu hibiri. Mishika humi kate isagaru ti hongongli. Migru humi meginye hani peru la hakibu ge buiruhu. Dugugu wa hanyali garaba kwa nyi huwago agura wame. Hamuri ha, aba me lishigun hong. Halwa ha, aba me hadariru. Danhuma luagu bena, aba me ladaruni huba. Ladiga le amuri hati, ibi hati. Le alu hati dariti, le adan hati lagu bena darawati luba. Ani ifunagi aba hida angi le ishiku ti aba dubu lun lisani da le lamuri hafen luma. O lichugon aba onheve lun dan le lamuri ha udere luma. Ahi lubaiti lau lubai son uriba huma, gichiga ditun kate buiti hon hisani go. Gubu megi ya lichiga hugu chi bungu le selubi kate buiti hon ha amuri hatinye luma. Sun ada lubaiti hadugun hon amu ke le habusa rube lun hadugun hon. La diga ligi ya larinya gobe liluru du Moisesi toma halibru profeta go. Beluhu ma lida gen bena le burura bai. La diga bena luma uma le anugu bai gurigi ya lidon feri di wawu tu le buriti. Ka baro ga ligi ya nye. Ani sarago hanya beluru tinya lida gen. Ahin ti bena luma uma le anugu bai gurigi ya lidon ibagari le magumu chaditi. Burira linya, muruguwa, mibetinya adariruti. Gwonyigi huma hawe profeta gujiatinya. Hanyubi banya hun kei mudun bogu digen habiti, ahimuna degen itra hanya kei animali guganyitinya. Huguya, gayara bay hasubu diruni ya luagu leha digu bay. Maluba ho tu bay bay lidange hiyu, ni igu titange guribiyu. Sunlu bay ti wewele buiti, buiti li. Wewele uribati, uribati li. Wewele buiti, sinyati uriba lan li. Wewele uribati, sinyati gine buidu lan li. Sun wewele mabuitu ti li, chawati abalagu duniwa. Hasubu dirubanya lubay ti nyeti hagi ya luagu leha digu bay. Mama son harinyo gitianu, nabureme luhe belur bala li donwa ruwe hani le sielu bay. Harigu banya digu bali lugunda nugu chi bungi le sielu bay belura. Dame la chiluru weyu lali nagusere guduni, saragu banya rinyo gitianu, wabureme. Apuri chi hoti wa meha ti ya luagu biri, saga wagia sifiri uriba tiya lidan biri, adiga wagia saragu milagru lidan biri. Aba meti nani ego hong, ibidi ego boi nye don nu, dise huma noi huwe le adagu bai waribani. Le agambu tina, adiga le le nubai bai, itara linya kei aba uguri gufuana dati, le adigu bai luba ligibo gudub. Aba liyabi ego huya, aba liyuru duna, fugu wa garabali, tuagu muna tuguya, muigu wa dutu la diga luagu la dubu tabu nua. Ahinti le agambu tina, gama lumu madungu lumuti le nubai bai, Aba uguri bidi kwa tau ligia. Le abu nagubi ligibo kusagon. Aba linyabi kwa huya inyura duna fugu wakaraba lituago muna tuguya mala nari metaburi ha.
2: Dan lasu rubi la dimure ha Jesusu. Ma luweiri hanigi grigia laule la rufuda ha bay. La diga laula ubafu la rufuda ha. Mama kei arufuda ha tiela luru du Moises.
1: San Mateo capítulo 8.
2: Dale la rai rubai Jesus loige wubu, saragu hanya grige afalaruti. Aba liabi aba ugri gawagot lepura, aba lahu drogu ligibuge Jesusu, aba larinya gulun.
3: Nabureme, abu busien gayarati barei dagwagadinima.
2: Aba ti laguru Jesusu loagu lo luhobu, ariyenge ina ligia.
0: Busentina, arei dagwaba.
2: Kei larinya gu itara, aba larei dagu sandi ti ligia. Aba larinya gu Jesusu lun.
0: Maniga baitia ni kaun, nyudur gu barufu dagu wabungu wa lu fadri. Rubei me idebe se le wagu bi larinya gu Moisesi. Lun harihi ni gurigia luagu arei dagu wadi gula.
2: Dale lebelu rubei Jesusu lido fulasu le giriwe kafara na umu. Aba liabi aba gumada romana lubaron. Aba layumra gu lun itara.
4: Nabure me, anihin nubuin, ron lau sandi le deregde, luma sarago gari ti luago.
2: Aba larinya gu Jesusu lun.
0: Neibuga agara niha lun.
2: Aba lun nabu gumada.
4: Nabure me, madinat nalu bebelu ru nubiu. Adinya gu gubay dimure ya, aba me lareida gu nubuin. Narinya gu bali lira, ladiga au labu genyat na ginye gumadi le inyu timati. Ani anyehi ginye sudara labu ginye nagumadiha. Dale nariye gulu aba hada gelu lidi nyiduti. Dale nariye gulu aba lu liabi nyibuit. Dale nariye gulu nubuin lu ladugu furme gwe katei adugalumut.
2: Dale lagambu bali Jesusu le lariye gube gumada ligia aba tawairi du lanigi. Aba lariye guhonha afala rubali.
0: Ninari hao luago madari gidina la aba uguri weiri tafinye ni hada numuti ni Israeli na kei uguri le. Nani hare hon luago sarago haba la nyubitin luwege obo le nyenge lube la bocho weyu. Luma luwege obo le nyenge lube laluda aba mehanyuru eiga luma aburamo isaku luma hakobu. Lida aruwe hani le siye lube. Ainti haya be lumbo nye lida hamaruwe hani ligia hasaga ruba bau gudin. Aba me hada runu lidon lueri aga iluburiga, aba me hayahu waha, aba me lagiri hahari le lueri hagari gu.
2: Aba larinya gu Jesusu lugumada ligia.
0: Baiba bubion, ladiguba le wagu baiba finye rabun.
2: Aba lareida gu musu ligia, lida ora ligia. Aba lidi Jesusu lubie Fedro, aba ladari runu lima di Fedro ron lou abiruwa. Aba laguru luago tuhobu, aba lagidaru abiru otue, aba tasaru, aba tagumeseru eseru widanya. Dale lagunye dube, aba hanigu saragu grigia ha gawago te sifiru guguriba te lu Jesusu, Aba la saga hanya sifir gu uribate hagia hawe lauru gu aba dimure. Arei da guaga de lanya sun ha sandi bay. La susare dubai sun le lo lagumfuli rulemehe wagu bay la dimure profeta Isaiasi dale larinya gu bay luagu Jesusu.
5: Barul gu kiwa sandi, gidale wagari.
2: Dale larihi bay Jesusu luagu saragu hanya la grige geyegu lao. Aba lichugu dimure lu hanyu rogun lo bafuru guduna. Aba la yara fadu, aba arufudu hati liliru du Moises lu Jesusu. Aba larinya gulu.
6: Maestro, busiet na falaru ni bulenye ilu muti bide.
2: Aba launa bu ni Jesusu, larinya gulu.
0: Dariti ya gasiga muhuyu lu hagano unye. Gadi butinya ginya dunuru. Ahinti aule uguri gara uwergoti. Madarit na ni halia bala na bala shagudei nichuga.
2: Lariaga aba hada gelani disipulu gulun.
6: Nabureme, buset na nafalarni. Larigeme lome nuguchi, buna neime, aba me nafalarni.
2: Aba launa buni Jesusu, lariaga lun.
0: Falaba na gwento, igira banya hilagwa nya lun habuni niya hegeburi.
2: Aba ladinu Jesusu tida ugune, aba houdi lani disipulu guluma. Sodini, aba lafura gu aba garaba liheret. Aba lebeluru lugudi barana tido ugune. Larumu giati Jesusu, aba hagagu dahani lani disipulugu. Aba harinya gulu.
6: Wubureme, sefu bawa wadibira guwa.
2: Aba launa guni larinya gahon.
0: Kasa wawu hanugu deda, logu watafinya hugi ele.
2: Aba lasaru, aba ledeni halu garaba li luma barana, aba lagalu madu. Aba taweri duhanigi, aba harinya gu.
7: Kata isawu grile, agamba lubalin garaba li luma barana?
2: Dale la chileru bay Jesusu lo bafurugu duna, hagero gadarana, aba hafridu biyama uguri ya gabu sandugia, aba hayabi loagu, biyangu bay hagia. Hau yanu sifirugu uribatia, ani hanari metiti hagain, darilu sinyala hasigari grigia lidagia umaligia, aba ti haguara hahariaga,
8: Kaso wago bemetera wamo, Jesusu lire ubungi. Biyade sanga sufiri la gidwa, lubare gili dana sufiru ni.
2: Yenye nusaragu buiruhu eiga madisa yengia, aba hayumura gu sifiri gu uribati hagia lu Jesusu, harinya galu.
9: Awa basagara, ikira ba lua beluru hadu buiruha.
10: Awa bure meifule saibawa.
2: Aba tilarinya gu Jesusu hon.
0: Hei ba ti hadon.
2: Aba hafuri du sifri gu uribati hagia hadage uguri hagia, aba hebeluru hada ubuiruhu. Aba hagura gu buiruhu hagia hongo loige aba ubu, aba haburi haduna rugun, aba hanyara dagun. Aba hanufuda dagun, ha onigiru bali ya buiruhu, aba heibagun. Danle hachiluru udubu, aba habahu daguni le asustare dubain hong buiruhu luma hongu uguri ya habuga hawagu banya sifri uribati. Aba ti hayabi sun lila na fulasu ligia luma Jesusu, aba hayumura gu lun lafuri dun hagaira gian.
1: San Mateo capítulo 9.
2: Aba ti ladinu Jesusu tida uguna ituguya, aba lahinyura gun lo bafuru gu duna, aba latiliri lagairo, aba hanugu aba uguri maibugu tilun ron tida lubarari. Danle larihi bali Jesusu lueri hafinye, aba larinya gulu sandi tiligia.
0: Raguba gurasu, nirau, ferudu na wati bifigon.
2: Yenye nuti hada agyarufu dhatele lirudu Moises arinya guti hongo rugu.
3: Anaba gunyengu wugiri le bungi lao dimure le larinya gube?
2: Keiti subudi lubali Jesusu, le wagu bai hasaminara, aba larinya guhon.
0: Kansa wagu liriwa bai hisamina itara. Kati masamene gube ilarinyo guniwa, ferudu nwa tibifigon o disaraba baibu. Naruhu daliti hun luagu gabafu na haule uguri kare uwergoti lun ferudu na nafigo.
2: Aba larinyo gulu sandi tiligia.
0: Saraba, utabu mbubarari baiba bubion.
2: Aba lasaru sandi tiligia, aba lidi lubion. Danle hariba li grigia kate ile, aba tawairi duhanigi. Aba hichu guweri guni lubungyo luwagu lichu guni ubafu le honguguriya. Aba lidi Jesusu nyengia, aba larihinina, au le giribe Mateo. le abrih balu on libru to agubr hatina me han lisensu na gumadi yunia lida nubara lanina agubr hani weyo ligia dale lasigri bay hesusu nyengi aba larin gonu
0: falabana
2: aba nasaru aba na falaruni larigia yunia hesusu eiga Sarago haya gieti ha agubra bale de senso na gomadi hama amu gafigo te eiga luma uora hama lani discipulo. Dante le harihi bali fariseu gu kate le. Aba harinha gu hon lani Jesusu discipulo gu.
11: E dalinha salegri bai com maestro hama agubra tinha licenso gomadi luma hama amu gafigo tinha?
2: Aba lagambo ni Jesusu. Aba larinha gu hon.
0: Amagatinha banha. Me megi ruti surusia. Asandi banya agia megi rubanya surusia. Furende humei kala la nichi gu bele wagu bilarinya go bungi yu ti dan lereru. Pusent ne lugu deme ha bu huma. Mama lu hadagara gudu anima lugu no. Mama ni abi alu hanya harri chago banya ligibu ge bungi yu. Ni abi alu hanya gafigo ti alu hasan sironi hilikabri hausero.
2: Abati hayabi ha lani huang le abadi se hebei disipulu gu. Aba harinha golu Jesusu.
12: Asa wagia hama fariseu gu ayunara wabai sarago. Aha yabani discípulo gu mayuna rutinha.
2: Aba lichigu ni Jesusu hempulu le hon, larinha ga.
0: Kayara tifunagi ahiru nyo hama misur hova tialido aba maria e dan lea niha la adari hama nyin. La chiluruba weyo lun lua dun adari hama egi alime hayunaron. Sinyati tafa da honga misa nyulugiru tau murusu to deregiru. Ladga dame le tadinho ragun to deregi rubon, aba me ta heiri da gun to nyulu rubon. Aba ti mame ti la weiri don heiri ti. Sinha ti gin ya te seruno di wen to iseri giri li don guero le binadu hale. Ahen ya digo itara, aba me la fonchi u guero dame le ti nyuru di wen. Feri di wa ligia me ti guero, feri di wa di wen. Ligia lunti luba I te seruno di wen iseri li don guero iseri. Itara luba le seri vi don biangu bai.
2: Dan yenyen lubai Jesusu, arufu da hei sumburi kate le, ligen liabi aba abuti hada ye huriyo, aba lahu drogu ligibugia, aba larinha gulun.
13: Sun le tome ni sani, gama lumo abu nyendo lubishu ni buha butu agu, tago yuguba.
2: Aba lasaru Jesusu, aba lidi luma hamalani disipulu, yenyen ti aba uri uma da sanditu, Dusu irumu tou lo lese ha hita tida gye. Aba tayara fadulu Jesusu lanaga gye. Aba taguru luagu taru la deurego. Darinha gatungo rigo.
14: Lauru gu laguru. Tagu la deurego. Nareida guba.
2: Aba lagararagu Jesusu. Aba larihino. Aba larinha gutun.
0: Raguba burasu nirag. Areita guadi bu laduga bafinha.
2: Luma ge ora ligia aba tareida gu. Dan le la tiliri bai Jesusu lubion bugo abuti ligia. Dan le la rihi balia inya hatia aranse yan la lu abu na hani. Ayaha grigia ayahu ha aba larinha gu hon.
0: Urih mayagi mou egiru irahu to tarumu gu.
2: Aba hehera ha lao. Dan le frigi de lanya sun grigia aba lebeluru. Aba larga duni tuha buirahi tuguya, aba tasaru, aba laburu chagu luago le asustaru duba ilida sun fulasu ligia. Dan lafri duba Jesusu nyengia, aba hodi biyama ugurya, marihi tia larigi aguara heina itara.
15: Gudeme wa mabu, bugu yelela duga wa gudavidi.
2: Dan lebele rubai Jesusu munadon, aba hachiliru marihi tia hagia lumon, aba larinha guhon,
0: Afinha tu san logo gayara lá na rida wagduno.
2: Aba harinha gun.
12: Aha, afinha tua wabureme.
9: Aha, nabureme, afinha tio.
2: Aba laguru ni Jesusu hago, aba larinha gun hon.
0: Itara lá kei ligaburi afinha.
2: Aba lefege chu hago, aba lere du Jesusu hawago lu houchu lu masubudiruni wala luago ligia la agara niha bai hon. Kei hafri dunyengia. Aba habahe da guni le la digu bai Jesusu lida sun fulasu ge yegu lo. Dan le afuri deina hama, lige hayabi fiu grige lo aba uguri marinha gaditi, gawaguti aba sifiri uribati. Aba hayabi lo lu Jesusu. lari ya la sagaro ni Jesus sifri wuribati ligia luwe maria gaditi ligia aba lagume seru adimureha aba laweri duhanigi grigia aba hariyagun
7: marihi nyahagi divalipele hageira israelina
2: hariyaga tifariseo gulwago mafia lale habu tisifiri kuguribati ya ichugube ubafu lu Jesus lu la sagahania Eibu galumuti mehe Jesusu sun fulasu arufu dehei na tida haligili sihuriyo, apurichi hei uganu buiti luaguti aruweha nile lani na sielo. Areida guaga deina sun liwia risandi luma gariti. Dan larii niya grigia, aba hagude me dagulun, ladiga nidihe rihama, magura su hagia, kama mudun hamauniriti. Aba larii guhon lani disipulugu, habugri grigia hagia,
0: Sarago hanya gurigi ya busenti hagamu ni ugano lagu tia salboroni. Lelinari katei, gibeti lunti laluba hon ani logu wati anadagmi itinye. Lunti lubaiti hamuri ya haluma labure menadu lulona anadagmi itinye lun haluba ha.
1: San Mateo, Capitulo 12
2: Lagu aba uwe yule mera guagale, eibuga inelia Jesusu hama lani disipulu gulabad na guanade. Aba halama chulani disipulugo, aba hatu halile wa trigo, aba heyini lile. Danle harihi bali fariseo gukate ile, aba harinya gulu Jesusu.
11: Anya hati ya bani disipulugo adiga wadagma nule mon lumuti ladigun lida luwe yuri ya mera aguni.
2: Aba larinya guhon.
0: Maliha gidu san lagu leme haladigubi Davidu lagu apa dan. Danle lalama chubayi, ligia hama haa uwar banyaluma. Aba lebelo notidan luba bungio, aba leigi tida ge finto sagreu bon tu mon lubon yebe leiginu. Ni ligia, ni hawar bon luma, fadir gurguia no lun heiginu fintu guia segun liru du Moises. Ani mama tifigo le ladigo bei Davidi, ligi buge bungio. Adi maliha agido tidan liru du Moises iluago na dagi miha ma fadir gu tidan luba bungio lidan luweiru e mera guni ani mama figo. Na ringhane hun luago anihin la aba weir guti, Sego tau luba bungiyo ya, ugu ya, uwa gili gufuran da humani le larinya gubay bungiyo tida lereru. Hime inumuti lungu deme habu huma sego lao hadagara gudunga ni malugu no. Luhamuga gufuran da humani, madume hatun hamuga uribati hawagu gurige ha madugu banya ni kata uribati. Kabafu tinagin yao le uguri gara uwaru gutil, lunanya guni kabalaga yara ladugu ni walidan luwayiri emera guni.
2: Aba lidi Jesusu nyengia. Aba lebelu rutida uhaligili sihurio. Yenye aba ugiri hilali aba luhobo. Kaiti busieni hama fariseogo hama arufudu hatele lurudu Moises adari roliduru Jesusu. Aba harinya gulun.
3: Gayara tisala gara ni hulu aba sandi tilida veyu le emera guagule?
2: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Kahita gien ahinga lungu lube aba mudun aba tegu dolida aba fusu lida luweyu emera guni. Lumidi ube ila asagaron. Maga begi timati aba uguri sigutaw aba mudun. Gayara ti lubay ladugun bui ti lidan luweiru emera guni.
2: Aba larinya gu lu uguri ligia.
0: Tulebay buhabu.
2: Danle la tule rubali. Aba lareida gu keile aba. Aba hafri duga fariseo gu. Aba hagumesteru aloha ida lubala hafaru ni Jesusu hilagu bay. Danla subdi rubali Jesusu katele. Aba lidi nyengi. Aba hafalaru ni saragu grigia, aba lareida guagadu ni sun sanditia, aba halarinya guhon, lumarinya guhamani kate nyeilan. La sustere duba isun lira, do lagumfuliru leme halarinya gubay profeta Isaías.
7: Aniha, nibu elena nua dirubay, ule seri bidun nu, le hisinya bay nu, le au bay nagunda, linya bungiu, nichi gubay nani sifin lua, Aba me larufu da hon necha niku. Ida luba la ganyara la huwaradun nigibuli. Magei ndagube, maguwaradun, marenchubay umada. Gudeme habubay hon girigi ha gudeme banya. Keisi aba mamuru le barugu wali. Luma hon ha debili banyalida hafinye. Keisi aba lampu le nyegu memeni. Itara meme luba darime adiga lali larue hale huwaraduwabe. Aba mehichuguri necha nigu hemenigi luwa.
2: Aba tilanigwini wa aba ugiri lu Jesusu. Marihi liya, madimureha, lowye aba sifiri uribati. Aba la sagaru ni Jesus sifiri uribati ligia lidagi, aba la rihi adimre religia. Aba taweri duhanigi sun hayemba ya, aba hariyagun.
6: Ani afunasa aladiga waguba i Dawidi.
2: Dale hagambu bali fariseo gukate ile, aba hariyagun.
16: Ugiri le, la ulubafu beli sebu, le mafi, le habu tiku sifiri uribati en la saga hain.
2: Kei subudi lubali Jesus, le harita gubai. Aba larinha com hon.
0: Por me guardo garua e hanile afani ragute loha gendo guhama kwa. Lagun e cheguba. Ah, ya tinha afani ragua lila na aba uburgo o aba lai do henyu no ladiga uribo. Sin aba e hadura no. Itra linha guinhati, ah, la sagara mafia mafia lila di. Ligia kwa narga afani ragubai. Anita lubati ladura no lubafu iter. Uguya, arinha gato luago laula lubafu belo sevu o mafia na saga hasifir guribatinho. Ahin itara linha lubei, kati ichi gubei ubafu honha hani gu loha saga hani. Mafia o dibungi, agia guanari aruhu tahamuti luagu bulei gua huma. Au, lau lubafu lani bungi sifiri na saga ha sifiri uribati. Aruhu talumuti lira luagu shiluha lila laruwe ha bungi humo. Ida lubagi ya gayara lale belu nwaba gurigia lubi nwaba uguri hereti lun la nugu ni lila gu, ahin maguro gu la furumi. Itra rugin luga yara lala nugu ni lilago. Le mama bai numa gine, naga nini. Le mondara guagudu bai numa, chagagu guagudati. Kuguya, alinya gaton luagu laula lubafu mafia na saga ha sifiri guguribati. Ani lau lubafu sifiri sando na saga hain. Ligia narinya gubai hon luagu gayara la ferudna wala sun figo luma sun guribati le harinya gubai gurigi. Ahi tulun hadumani ha uribati luagu sifiri sando, sinyabu iferudna wala figo uligia. Furume guarga ginha learinha goti, furume guarga kati uribati noago, aule ugiri garouar goti. Gayara ti ferudu na wala. Ahin ti le dumare ti uribati luago lubafu sifiri sando le nida bai. Ua bai ferudu na wala nilida ubau le, nilida le aba. Ahin buidi lubai idibo, buidi ubai ginha li. Ahin ma buidi lubai idibo, ma buidi ubai ginha li. Luago li idibo la subdiruwa kala luwuyeru bai. Harasa hewe hugie le, siyati hadumini hakati buiti, uribatunga, kati le bui baitida anigi ligia lerinya gubai iyumau. Grigia le bui dubai, kati buiti lerinya gubai ladiga tida anila lanigi ubuiduni. Grigia le uribabai, kati uribati lerinya gubai ladiga tida anila nigi uribani. Narinya hane hon, luago dame la la chileron luweyo ya guseruni, son grigia ge febanya luago son timuri malati le harinya gubai. Ladiga luago ba le barinya gubai bagusera guduwa. Ligia barufu de ahin gadunu bubei luma umadunu ba.
2: Aba harinha guhada ge fariseu guhama rufu do retelo luru do Moisés lu Jesusu.
11: Maestro, busenti o warihin badigaba seini a rufu de luago luma ge la bungi ubiabi.
2: Aba larinha gu Jesusu hon.
0: Gurigia uribatinha, ani magunflirutinha amuri hatinha seini, gama luma michi gubeyamu seini hon luidiga lea suser dobe lu profeta honase. Ladiga kelerederon honasi urwa weyu urwa ari buloragiru gu udu. Itara lubagia nerederon aule uguri garuwar guti lida numuwa ha urwa weyu urwa ari bu. Hami haga nubanya nini ve haasa roba lida luweyri aguserunni dame lagusera guduni uguriki halani na danle. Aba mehichi gun haduni uladiga sansi kwati hagabri nini vena dalela purish habali honasi lugane te bungi hon. Ani anaha aba weyri guti sugulau honasi. Ani mahatun hagamunina. Ta sarubagi ya luruwe te suru lida luweiri aguseru ni dame le hagusera gudunu agurike halani na tanle. Aba me tichu gun haduru. Laduga nyubu itu lida gie lidisi age ubou luntagambu ni lichu lau Salomon. Ani anaha aba weiri gutisugu lau Salomon ani mahatun hagamunina. Danle lafrido aba sifiri uribati lida gie aba gurike ya. Aba ibu ganya halaf lida fulasu maba iti alwa halemeragun. Damadari lani abalanya gulungwa rugu. Nagiribu datida nuba tonyengi ya lubai nafurida. Dalela giribudu abaladari runi gurigi ya bugaligia kisi aba muna to malatu. Abuita hoa aru aranse ruwa. Aba tilidi abaliabi hau sedu sifiri guribati nisigulau. Aba hebelu rusun hagi ya gana guwa lida gurigi ligia. Uribati mahaliti legada bali sigo lau meha furumi. Itara luba ginyeti la susere do hon grigi ha uribati halani na danle.
2: Yengi li Jesus adumri en hon grigia, lige te abi lugushu hula mulenu, aba herede rubogudi, businye te yebe hadumre haluma. Aba larinya wagunu alu Jesusu.
7: Anuha buguchu, hamaba mulenu ya bogudi, busenti ya hadumre habuma.
2: Aba larinya gu Jesusu lule awisa rubali.
0: Kanugu chubon, kanamule nyubanya.
2: Aba larufu dunhawago lani disipulo go, aba larinya go.
0: Anyaha nugu chubanya. Agia ginya namule nubanya. La diga furume warigle diga tilugunda nugu chile sielo bay. Liga namule bay nitu nugu chu.
1: San Mateo, capítulo 13.
2: Weyu ligia, aba lafri du Jesus umuna degia, aba lanyuru laru duna. Kei hagibe da gugrigia lenya in lubay. Aba ladino tido aba ugune, aba lanyuru. Aba herede rusungri ye la ruduna. Aba larufu da hasarago kate ihon lo hempulu. Aba lariago.
0: Nyenye aba abunago ti illa. Aba lafrido abunago. Lida afru hei na lani lila nade. Aba labruhan lida gen luagun uma. Aba hayabi dunuro aba heiginye. Libri aba labruhan labadunago dugu le nyin lumuti ua lan sarago mua. Aba labou chumfurese la duga mahuli lila mua. Dans les lasses de Noveyo, Abba Lasseran, Kéti Malagle Lubey, Abba Loan. Abba Labrahan Libri Ille, Labadina Guan Hiyo, Abba Lawina Mudun Hiyo Uaraluma, Abba Lafarona. Nyenye Lidagien, Abra Tilidon Mua Buiti, Aluba Hoa Tibuido, Anehin Lidagien, Ichiko Tisain, Luago Kala Abba Ille, Libri Ruti Urwa Wain, Libri Darandi. Agarige Ruguti Luhagambo, Agamba Hama.
2: Aba ti hayabi disipulo go, aba harinya go lu Jesusu.
6: Kasa wago badimune ha, hong grigye lao hempu?
2: Aba larinya go hong.
0: Huguya, subudi go da la li bungi yison kate aram da wati le luago ti laruwe ya hong. Ahin hong, masubdi ra gudon lumuti. Le gamati, li chigo ba laun lom, darime lagibe don luma. Ahin le mamati, ibi ni murusu le luma bay lagida ruba loy. Lige nadime habay hon lao hempulo. Laduka ari hamani le nadugu bay. Aba herederon kama marihi ti. Agamba hamay le nariya gu bay. Aba herederon uoga gufaranda hama kama hamuga magambu ti. Awagu la unflira le meha lariya gu bay profeta Isaiasi da le lariya gu bay. Uguya, agambu ba kama lumo uoga gufaranda hama. Harihu ba kama lumo ibitye bay hon kala lila bay le harihu bay. Laduka deleru hanige gurigye ha. Daruha li lao hagambu. Ane daruha liginye hago. Ahin hamuga mita nati. Arihati hamuga lau hago. Agamba hagi hamuga lau harige. Ufana dati hamuga tau hani. Aba hamuga hayabi no. Aba hamuga ti nagara ni hahon. Ahin ti hugia le nani gubay. Uleisi watun la duga arihatun lau hago. Agamba huguya lau harige yugu. Ninari hau. Saragu hanya meha profeta guhama amu gurigi ya gufli ti luma bungio. Abuse runti hamuga harihi ni le harihu bay wento. Gama lumo marihi hamuti. Usenti hamuga me hagambu ni le hagambu bay. Gama lumo magambu hamuti. Agamba humaiti le lila bay hemplu luagu ti abu na guti illa. Hagambu bali ugani luagu ti aruwe ya ni le lani na sielo ani uwa ti kufana tahamani. Itra hanya kei lila nadu le abu habu lidon uma. Aba liabi mafia. Aba lasagaro ni ugani buiti le abu nube tida haniga. Ila le abu habu lidon dubu. Italia kai gurigi hagambu balin uganu. Aba heresi biruni lau ugundani. Gama lumun kai malag lela madura tihadan. Dati lela chilinu dan lun hausha wagun luma haiba hon luwegin uganu ligia. Aba hachugeregu. Ilo le abri habi lidun hiyo. Italia kai gurigi hagambu balin uganu. Gama lumun wiri tumati hafudun luago kate lelani na ibagari le. Aba leyedu ni irisini. Sunle aba lafaru ni uganu tita ge hanigi. Migiru titi lun lalubo hon hata gurigi hagi. Kamalumo ilo le abri habu ilidu umuwa buiti. Itara linya kai gurigi hagambu bali uganu. Aba kufuna da hamani. Aba hichugon aba aluba hon ni buiti. Anyahin itara hanya kai ilo le ichugu ba isa agu lagu aba. Hibiri ke le ichugu ba uruwa wen. Hibiri ke le ichugu ba idarangu.
2: Aba ya lichugu ni Jesusu hempulu le hon larinya ga.
0: Itara linya ruwe ya nile lani na sielu ke yaba ugure le abu na gubei ilo ubuiti lishari rugu. Dale anyaha lubei sunha nyeba nyarumuga, aba le beluru aba laga ni labure me fulasu ligia aba labu no hidru uriba te labad na gotoriga aba lidi dale la wino mudu be turigo aba lege leveha aba gien la chula go hidru uriba te aba haudi muso aba hanya go lon hayubu dire wayubu dire ahe buiti lubai ile le babu na gubai bumo arugo aliya gien sala sali rahidru uriba te le aba larinya go yubu dire hon la diga aba aga ni le aba ti hanya go muso lon Usente bulu wahula hani hidru uribati le abaline go hon wa elgada me hahula hani hidru uribati ulah ye ligi ye turigu uwar luma iger go bei humai lun la wino mudu uwar dari me lidani lo bahni aba me nani go hon na dagi me tin lo hahula hani hidru uribati furumi aba me hagura go ni lo lagu duniwa la ligi me aba me harei duni turigu lidon lagai
2: rulu mutige Jesus u hempulu le hon la ringa
0: Itara linya arui hanilani na sielu kei aba tila mosu tasa le labu nube aba uguri lichari rugu. Tila mosu tasa ligia ilo le nyura utimabu ilida sun ilo. Gamalumu, dala bouchu, ligia wiri timabu ilida ge sun nadu. Aba liabi lun aba bilan wewe wiri tedari lun hayabi dunuru aduga hamasa luago lilimu.
2: Rulu mutigie hempulu le hon.
0: Itara linya arui hanile lani na sielo kei lebi nile tagubu dubai aba uri titan uru wa liburu fuluwaru. Aba teresirun sun fuluwaru tuguye.
2: Lau hempulu larinya gai Jesus sun kate ile hon gridia, marinya guti ni kata hon mayusu roga hempulu. Sun kate ile luon lagunfuliru le larinya gupe meha bungi liumulu uge profeta.
17: Na tindri haba lau hempulu hon. Na fura guagi dubi kate ile buri meha aramuta guaba ikon.
2: Aba launa hania Jesus grigi habion. Aba lebeluru munadon. Aba hayabi lani disipulu go aba harinha golun.
11: Furango agu dabai hempulu le luago tihiduru uribati won.
2: Aba larinha gu Jesus hon.
0: Aule uguri garo urguti. Aule abuna gubali ila ubuiti. Mua lige ubo ubui. Ila ubuiti agia grigi halila na larui habungi. Hidru uribati agia grigi halani ku mafia. Aga nitile abu nubani hidru uribati mafia meme. Aluba hani ligia lagumu chubay ubau. Haluba habanya angeligu. Itra kila buda honu wa hidru uribati abalagurun watu rugunlu lagu dun. Itra lubagin la susre dun dame lagumu chubau. Aule uguri garo uribati. Nuna habanya nani angeligo asaga na yason ha afigo gudubanya amo hama hadugubanya uribati lida gya naruweha. Aba me hachara gunia lidon watu ge meti lelani na mafi ugati. Aba me hayahu wahanyi. Aba me lakuni hahari. Hame tedigba lile lubebe bungiyo. Aba me hami lidon keiweyo lidan laruweha wagushi bungi. Agamba humana huguya legarigo ilugube ilu hagambo. Itara linya ruiha ni lelani na sielo kei irisi ni leramu dagwanyu be labu gie mua. Ladari rei aba ugui irisi niligia. Aba ya laramu dininye meme. Leluiru lugunda aba lidi. Aba luluru ni sun leluma be. Aba laganyha ni fulasu ligia. Itara linya gia ruiha ni lelani na sielo kei aba alugra hati leibu kanya habaye alu hapero la finuti. Dati ladari ron aba leweiri ti lebegi. Aba lidi. Aba laluri ni sun leluma be, aba laganya ni peru la ligia. Itara linyagi ya ruweha ni lelani na sielo kei aba seni to agrubo mbaranaha. Aba tanyugu sun hawuyeri udraga. Databuinchon, aba hachawaru no eseni hati ya laru mbeya. Aba hanyuru nye ya nuwa dahanya udraga. Aba haridu ni habuidu banya. Aba hachagaru ni hauriba banya. Itara luba dame lagumu chun ubao. Hayabi banya li gulu hafani runi ya habuitu banya hada gen hauriba banya. Aba me hadaru ni hauriba banya lidon watu ke meti lani na mafi ugati. Nyemba lubei hayahu waha akuni ha mehari.
2: Aba ti lalu ga duni ya Jesusu larinya ga hon.
0: Kufuna da hamuti sansong kata ile.
2: Aba harinya go.
18: Aha wabure me.
2: Aba ti larinya ga hon.
0: Danila aba ruhu dati li lulu do Moisese lu kufuran talani lu wago tir aruweha ni lelani na sielu. Itara linya ke aba tabure memuna le rei dahale ani lida gele le rei dubai. Asaka hati kate iseri lu makate ibinado.
2: Da lagumu shubai li chugu ni Jesusu hempuli burile aba lidi nyengia aba latiluri lagairo. aba lagume seru arufu da tida haligili si hurio to lida bon fulasu ligia aba laweri du hanigi grigia aba harinya go
12: halia sala frendere ugirile sunlichu aule idalia sa gayara lubali milagro brile adiga
14: diraga sarafa ngile maria lugu shugo libu kunya hakob hose simon lumo hudasi yagi hagana wala mule no hamalik no wagana wa halia getila subu dire sunle
2: Aba hamaharu luheresi biruni. Aba laringu Jesusu hon.
0: Unda tinha son gurigia lau ama profeta. Mama regali ligia lida gia fulasu lenyi habai otila na lahaba.
2: Madugu tisaragu milagru nyei ladiga mafia hama luago.
1: San Mateo, capítulo 14.
2: Lida dan ligia, aba lagambu erodesi, le aguma di habai lida fulasu le giri be galilia luago Jesusu. Aba lerinha gu hon ha luma baya.
4: Hua le abadisa hebei le, sara hada gi hilanya, ligia gabafu lubei lu ladagu milagro.
2: Lem Jesusere libei, deilu mutimehe Herodes Juan. Aba lagira guagaduni lo gringri tuege Herodias tomehe lumari Felipe le lamule. Arinha galimehe Juan lu Herodes luagu mon lani lagamari dunu lumari lamule. Gama lumo, Madugati erodesi gasi lao. Businyati ebeti erodesi lafore ni huang hilagubai. Gama lumo madugu lumuti meha ladiga lanufu de hawe grigia. Ladiga sun la grigia afinyate luagu profeta lan huang. Danti le efeduhani luagu lagumfuliru erodes irumo. Aba mehetiabi tire erodiasi. Aba tabinaha hagibu gea misura houtia. Leti lisia tabinaha lu erodesi. Aba me lerinha gutun lo finho, logo lichi gu baila frume guarg kate le tamure haluma tun. Aba ti terinha gutu gu chutun, lo tamure hani labu lo guang le abadi se habai, lo lichi gutun lida aba asied.
18: Aba tamure hani luma ita.
2: Aba liru dogu Herodes loige kate le, gama luma kei arinha gala li la lo finho. Agamba hamaya mistura houtia, aba lerinha gu lo lichi gu ni watun. Aba larinha go lun ladirirun wa labu lugu huang furisirugu. Aba hanigani lida aba asiedu. Aba lichiguni watun irahi tuguya. Aba tichiguni tutugushu. Aba tihayabi lanigu huang. Aba hanigani lugubu. Aba habununi. Larigen aba hodi awisere Jesusu. Dalagambu bali Jesusu katele. Aba lidi nyengi, hourugu lani disipulu kutida aba ugune lidon aba fulasu magaira wati. Aba hasubu diruni grigia, aba hafuri du lida geburi udu, aba houdi larigi eibu. Dan larari rubai Jesusu tida ge ugune, aba larihi luagu saragu haya la grigia hagia, aba hagude medagulu, aba larai da guaga dunia ha sandi bayahada, keiti aguye ndaina li lubai. Aba hariego lani Jesusu disipulu gulo.
6: Dar galitia, ani wote grigi ya gana ute lida fulasule, ona baya grigi ha, nidu hamamu galido bulirahi fulasu ya rafa agayi ya heigi ni nu heigi.
2: Aba lariego Jesusu hon.
0: Midi banya, ruhu ma heigi ni hon.
2: Aba hariego gulo.
11: Sengiri vinyo mfei wa maja, ama bia udiro.
2: Aba lariego Jesusu hon.
0: Baruhu ma ununya hon.
2: Aba larinha gu hon grigia, lu hanyuru luago hidro. Aba laniga no sangue fein, hama biema udre hagia luha burugo. Aba larinha cielo. Aba latengiru ni bungi tuago. Aba ti laguba chagunu fein, aba litigo no hon lani discípulo go. Aba hafaren hanu hada grigia. Sun hagia houte kimule, larinha. Aba habuncha gadu du sufania tau to igrego. Sangue ya no milu ugurinha, egitia. Bogu di hawei uriya ama irahanyo. Aba launa hanyi Jesusu lani disipulu gu luba tida ugune ituguya lu hahinyo rogun lubafu rogun sun aniha la ona hanyi grigia agoyo. Lasuru launa hanyi, aba lamude iru labu gua luagu uubu afure ide lubungyo. Dale lagunye dubai, nyenye in Jesusu labu gua. Sun anuguru ta ugune lamida aduna. Aba lafara halugudi barana tuagu ugune, Ladiga tubara wanyi la garabali. Aba liabi Jesusu hawago luba laruga. Eibuga ini ligibu waguduna. Dan harihi bali lani disipulu eibuga ini ligibu waguduna. Aba hanufu dedagu. Aba hagura gulo anufude.
13: Ufio!
2: Aba la dimre ha Jesus ho, aba la rien go ho.
19: Gagura su mai. Aule manute de huma oi.
2: Aba la rien go fedro lo.
7: Abureme. Ahim bugu ye lubai. Ei buga da bana ginya ligibu go duna chilila ni bubai.
2: Aba la rien go Jesus lo.
19: Igabuti.
2: Aba la rairu fedro ti da de ogune. Aba la gumestero ei buga le yehi lubai Jesus ligibu go duna. Dale la sandiru bali lere garabali aba la nufu de dago aba la gumestero abuluche aba la guara gulariaga
7: se fubana na bureme
2: aba larga duni Jesus luhobu aba lariya gulun
19: logo tiginha bafinha kawaula logo dumbi bafinha
2: da hadi no baiti da ugune aba la galo madugarabali hati bugotida ba ugune aba hahudro guli gibuge Jesusu Aba hariyago.
11: Inari ni luago lirau ba bungiyo.
2: Aba hahin roguni duna. Aba hachiluri henesarete. Dale hichi gubay lila na fulasu fe luago Jesusu la. Aba haburu chagwaga duni lida sun fulasu ligia. Aba haniga niya sun sandi tiele nyehen lubay. Aba hayumra gulun lo ligiru lurugu haguru taru ladagrago. Sun ha aguru baru aray dagwatiya.
1: San Mateo, capítulo 16.
2: Abajo de fariseo, hamasado seu guaria e Jesus, do habre gudune tido sadara. Aba haria gulun, lun larufu dun abasaini le cielo guetihon. Afim hamamo galo aguluma guela bungu leabi. Aba larinha guhon, rombo eio arinha gatun.
19: Buido beida la duga funati cielo. Bina afim arinha gatun. Ulibo paida ugunya la duga funanyu linya sielo ani hamunyoga. Biang watigibu huguye le, subudi ti luagu ligabri da hon, ani bidi ti hon luagu chuluhe li lan li dani ya salbaro ni. Gurigi ya uriba tiya, muwa ratiya ha, amuri hatiya saini lunha fiyan luagu awla anugu baya salbaro ni hon gurigi. Gamalumo, marufu du baya amu saini hon luwe li saini honas.
2: Aba ligiru niya, aba lidi. Dale hahin uraguba disipulu guluma Jesus loubafuru guduna. Bulei hamuti hanigu fin. Abati larinha gu Jesus hon.
19: Gonigu gu ahumati hongo loi halebi ni fariseo gu hamasadu seu go.
2: Aba hagumesaru disipulu gu arinha gu hamagua.
6: Ladete manigu oma fin, larinha gu baitara.
2: Aba la subdiruni Jesus haritago. Aba larinha gu hon.
19: Kau wago hadihre da luago ua ta fin huma. Logo atiguinha hafinha. Uaga ligufuna da huma, marita gu huguia tuago sengu feinto na fani rebonhada sengu milu wugunia, luma atrinha la faninha tau igre gutu. Bulei guado vunasa toi cedo feinto na fani rebonhada gadaru milu wugunia, luma atrinha la faninha tau igre gutu. Idelinha game fen rubei luago mama la tuago feina dumreha, da lenerinha gubei hon, lum raunigre gu hongo loi halebi ni fari sego hamasado sego.
2: Aba gun faranda hamani luago mama la luago tilebe ni fein larinha gahon. Luwe la harufu da hafari seogu hamasadu seogu laweri diha. Dan le hachiliri bai Jesusu uburugu seseria le Felipu. Aba laliga dunia lani disipulugu. Larinha gahon.
19: Kata nasalida harita ngugurige au le uguri garuwarugut.
2: Aba harinha gu.
11: Anyahe ngarinha gutinya luago kwan la le meka abadi seha bai buguya. Hibiri yarinya galwago Elias ba, anyahe ginya yarinya gutinya lwago Jeremia si ba, o amu la profeta.
2: Aba tilarinya guhon.
19: Ati huguye, kata natilida harita gon.
2: Aba larinya gu Simon Fedro lun.
13: Kristu le liroi buguyu, le viva bai buguye.
2: Aba larinya gu Jesus lun.
19: Fulesi watibu Simon, liroi honas, latiga mama la subu dirag duni aba gurigi akati lebon. La subdirag dun nugu chibungi le cielo baibun. Narinha harebun luago fedro la buguye. Luago badugu le nabu nogoni ligilisi. Ani ni ibini owe ni mabafu baituago. Ni chigubi ligele en aruwe hanile lani na cielo bon. Ani son le bagura gun ya ubo wago, lagura wago baginya cielo. Le bafaraga dun ya ubo wago, lafaraga duba cielo.
2: Aba tilarinha gu Jesus hon lani disipulu gu lumarinha gu hamani ni ka un luago ligia la Kristu gai. Luma gedan ligia, Aba lagu mesero Jesus u arianga hon lani discípulo gu furango luago lunti lan lidi Jerusalém. Luago guinhe a sufri ragaduba ilan u gurinha weiru gu te lida hafinha huria. Ama habutigo a fadironia gu huria. Ama rufu da tele luru do Moisés. Arianga tiguinha hon luago la faruba la hilago bai. Gama lumon la saruba lan luago luru waweio. Aba ladinho ru Pedro lou Jesus u nhenge murusun. Aba larinha gulun.
20: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
21: Lira,

0: digele wugri gare wugute haha burugu wugri wuri batia aba me hafaro ni hilago bay gama luma lasaru balan lida ge onwe ni loago liru wawiyo aba hahiru da gusarago dale hagambu bali katele dala tilere bay hesusu kafer naumu hamalani disipulu go aba haudi ha agubre ha bali ti sensu na tempulu to Jerusalem bolumu fedro aba harinha golun
1: Ma foi hati sa humoistru ti sensu na templu?
0: Aba lona bu fedro, aba larinha golun, a fai hati. Dante le beluru fedro munado, aba lalgu duni Jesusu fedro lubara ge gayara la la dimreha, larinha galun.
2: Dele barinhi lun le simon, kata iha kubra banyo urua igu halani na ubole, hasa lila na fulasu o di haterencha.
0: Aba larinha gu fedro lun,
3: haterencha.
0: Aba larinha gu Jesus ulun.
2: Hati lila na fulaso mon lumuti lubeiti hafaye ha. Au le lira ubungi yo. Mon lumuti na faye ha tisensu na luba nuguchi. Gama lumon, lumagayi dagudu wa mani aba, baiba. Aba me bachoro nuburuhu reduna rugo. Aba me badigi ni furumi ya ti udara le eigi tipo. Badari ruba aba sensu li yumlugu udara ligia. Buidiru gubay lumba faye ha wa wawuwa. Barubay aba me bafaye runi.
4: San Mateo, capítulo 18.
0: Lida dan ligia, aba hayabi discípulo gu lumo Jesuso, aba halgu duni harian galu.
1: Kata isan weiri gu timabe lida larue habungu.
0: Aba lanugu Jesuso aba irahe, aba lichugu ni hamida agua, hamagua, aba larinha gu.
2: Naru hau, luagangu la miabi lun hitara don keirahinye, me belbo don lido larue habungi, itara linha lubaiti, Le nyure uti lanangu lungwa, nyubu iligie lo itarabai la ke yaba irahu, ligia wiri ti mabai lida aruiha ni lesi elubai. Gurugi agin le resibi ruti abba irahu lida niri, resibi lumuti neginye. Furume warug lefuwa gudute abba hada agin hai seri gen yaba nya lida hafia nuago. Buiti mati amuga lun laguruni o barana hon lau abba ome budugu le amuli gulei guranyu luagu ligina sigur lau ladugu nikate ilira. Uribatu lumbo aninye laburi katili afigo gudubali ya gurigi ya soma ta nyebe ilag. Gama lumbo mfugiabu wuguri lelebu na bay. Ligia, ahi lubay lafigo gudubadi bu lubay buhabo o bugudi la. Durubay, huibay di sebuari wa. Buiti mati lumbe belu no sielu mahabuga o magudiga sigu lau badarun. Lau biyangu bay buhabo luma biyangu bay bugudi mafio gati. Lenye lubay watu le menye gushadibay. Ahim bagu lubai afigo gudubadi bo, sagabai, fuibai disya buwari wa, buiti mati lubebelu nu sielu magu ga, siga lau badarun lau biyangu bai bagu mafiyo gati. Manunga humani ya bahata ya ke hauna bugutinya hakei nikata. Nariya hane hon luago hariya gunye la, hani angheli gu ligibu nugu chin le sielu bai soma da. Ladiga salbari le feridi halibai niyabi, au le uguri garau warguti. Ida liya harihi ilu, Ayanyahe lubai samudun luma aba uguri te feri dira aba hada agie. Maligri banya hibri luago wubu aba melidi alwa honto ayuru da gubon. Ahon ti la darira, choru ti luago gunda abu ila tau segu hau sun ha mayuru da gubanya. Itara linye gie ti, mabunse ruti hugu si bungi le selu bai lule feri diru ni aba hada agie una bugutinya ha. Ahin adiga biduhe uribu ni mbun, bayanu haluma habu warugu. Aba me basubu dirag duni liduru lu. Ahin adiga gasu bau. Gamada wayadu. Ahin madiga gasu bau. Aba me banugu aba obiyan gurigi haun lu son la lariya waguti. Anyahi hamamu ga amuga fenti luagu. Ahin madiga gasu hau. Aba me barinya guni lu ha damuri afinyati. Ahin madiga gasu lau adamuri. Aba me badung ni ke aba mafinyati luagu bungi. O ke ila aba agubra hati lisensi na gumadi. Gayara lamga la sansiru ni luriba ligaburi. Ninaru hau, luago lela hagura gun yao bowago, laguro wagu baginye sielo. Anile hafaraga dun yao bowago, lafaraga duwa baginye sielo. Narinya hare ginye hon luago, ahanya la uwara da biyan hida ge yao bowago lun hamuri ha aba kate luma bungyo le sielo bay, lishiku bay hon. Ladiga lenye hamuti biyama, uruwa ondaranyo lida niri anahi nye hamidango.
0: Aba layara fadu Fedro lu Jesuso, aba larinha golun.
3: Nabureme,
5: atribui sa oye sola ding nibri abam uribani nu lum ferudu na meme nani? Dari sa sedu oye asu.
0: Aba larinha gu Jesus ulun.
2: Marinha gu tina bun dari la sedu oye asu lun ti ferudu na bani. Dari urwa wen disi oye asu sedu. Ligi a itera linha lubei arui hanile se lubei ke aba urui le nyubi beilun laranse han luago senso hama lumusuni. Da lagume sarun beidugei. Ligue hanuga aba lea duwe rubali sarago minyo no fiado. Que masenso luba itun la faye ha. Aba ladinho guru we lula la luguru no aidamu neme ligue tau son lumare, liranhenyo, luma son le luma be lula faye ro ni la duwe ha. Aba lahu durogon muso ligue ya ligue buge uru we. Aba la yumro go lon, larinha ga, na bure me, gagura so ba no ba, na faye rubi son le na duwe rubi bon. Aba lagute me dagun lon uru we, aba ferud na lani la duwe ro ni, Aba ligre gaduni, ke lafri do musu ligi a nyingi, itera la duna gu luma aba musu liledi le adui rubali atri fiadr. Aba lari gaduni luegi a ligi na, aba lagume sero a chokre, aba la nyingu lun, faye bi le badui rubali na. Aba te lahu dragun ligi bugen, aba la yumro gu lun la ringa lun. Gagura so ba nuba, na faye rubadi bo. Maha ti le aba, nyuduru ligi a aba ladaru ni furisu rugun dari la faye ro ni la duen. Dan le harinhi bali ha hibiri musu kate ile, aba lagari don hon sarago, aba hodin, aba habahu dago ni lun uruwe, aba lona ha uruwe ogei aba larinha gulun, musu uribati, ferudna numuti sun le badoe ha ladiga ba yumura gulun, luti yebeginye gudeme habu ban lun lboba, kei gudeme habu na bon, aba laganyi du uruwe sarago, aba lichi gudumuri lun ha sufri reguduni musu ligia, dari la fayru ni sun la doe ha.
0: Aba lasuru Jesus oriengen na.
2: Itra lubagin la duga nugu ti bungi le selben hon ahin hua ferud na lani kada aba hidangia libri tidangia lanik.
4: San Mateo, capítulo 19.
0: Lari gya lariengu ni Jesus sun kate le. Aba lidi Galilea gya lun lobo wagun hudia le luege obo le nyenge lubay labou te weyo libiti hordan. Saragu haya grige afalarut. Aba larei da guaga do nia sandi tianyen. Aba ti hayabi fiu fariseu gu lumo Jesuso, alugo habur guduni ti do sadra. Aba hal guduni harinha galun.
6: Segun baritagu, kayara ti san ligiru no grigia lumari luegia furume guarigu kate.
0: Aba luna bu Jesuso larinha gahon.
2: Malei hagindu santi da lereru bungio, luago luma gen la furume ti da, da lela dugu balinha bungio grigia, adiga lani uguri, adiga uri. Arinha gatiginha, ligue ligru bem lube o guri luguchin, toma luguchin no lagar noni wa toma lumari. Aba me herederon que aba arigurigue. Mama anha lube ti biama, aba ariganha. Ligue mon lube la fani ragoni o guri le ladona a wag do beibungio.
0: Aba ti haliguduni, arinha galun.
6: Kati wagu larenga liluru do Moises ilunti la tichuguno gara dalani na igiraguni tu uri luntigiru.
0: Aba larinha gu Jesus hon.
2: La diga ti dere hanig laharu bi bungi lun higre gon hama humari. Kamalumu mama linyame ha furumi. Narinha hane hon luagu furume warga lale igiru tulumari aba lagamari do amo. Mama regali ligia la diga tagamari do ligi buagon. La diga ya agabara hane. Legia agamari tuwuri to igira waro. La diga ya ginya agabara hane.
0: Aba ti harinha gulani disipulu gulun.
6: Ahi itara linya lubi luagu tugugri tuma lumari. Guiti mati lube luma gamari do hama girigia.
0: Aba larinha gu Jesus hon.
2: Maso tinha gayara habagari do mamariga. Arginha no umbanha lixica bungi u bafo. Amunha guendar giti lebo na magamari do hama uguniha. Anhahem itar gubanha no luma gehagra hon. Hibri adugu arguti hon. Hibri, reide tinha magamari duga lo hedere geragun hongo asun suina gubai lo reserve do lo bungi. Lega bafo bai lo magamari do lã. Magamari dala.
0: Aba hanuguni wa iranhanyi lu Jesusu lu lichiguni lu hobu hawago, luma lun la furi edu lu bungi hawago. Aba hagume seru disipulu wa tenha hon ha na habalia. Aba larinha gu Jesusu hon.
2: Igira huma lun hayabi iranhanyi no. Mamahara huma, ladiga ha haruma banya afinya ke iranhanyi, agia lila na banya aruwe hani lesia lubwe.
0: Aba lichiguni lu hobu hawago iranhanyi hagia, Lari gya aba lidi lida ge fulasu ligia. Aba lidi aba uguri ni bure gili arihe Jesusu. Aba larinha gulun.
7: Maestro Buit, kasa kate I biti lube na dugni luna bihini I bagari le magumu chedit
0: abalaria gu Jesus lu
2: kawagu banega nu buiti abarguin buiti bungiu ahe busen bu bai bibihini I bagari magumu chedit gunfli balu magumadi
0: abalaria gu ni bure gile digelo
7: kate buri
0: abalaria gu Jesus lu
2: mafara haba magabara haba miro haba Madum haba ye ni lagu ni aba, inebe hama bagubri gubon, hinsi hagi me bibri gubon ke bisi gubongo.
0: Aba lariego ni bure yili ligelo.
7: Gufli nu muti sun le lumage yirongin, kagi amu na mege irupe.
0: Aba lariego Jesus lu.
2: Ahi busen bubai buidu ban sun sun na gubai, alura bai sun le buma bai, aba me bichu ni le pegi hongu demeti. Aba me bibihini irisi ni sielu. Aba meti biabi aba me bafalarunina.
0: Dalagambu bali wugri ligia katele, mahati, ladiga weri tilirisi, aba lidi lo iruni. Aba tilarego Jesusu hon lani disipulugo.
2: Ninaru hao, lago hene gulan lule beluru aba risi tilido marui hani le sielubay. Aringa ya nomuti hon, lago mene guti mala la sigri aba kameyu lidange luhunyo aba agusa. Sigla u lebeluron abarisi ti lidon arui hani le sielu bai.
0: Da hagambu bali, disipulu kukate ele, aba tawairi du hanigi sarago, aba haligu dagun hamo go hariaga.
8: Kati tigayara bila salbaro.
0: Aba lariago ni Jesuso, aba lariago hon.
2: Sinyati ha salbaro gu gurugi hongwa. Ahin bungio, gayara longuti son kate yaduga.
0: Aba ti lariago Fedro lun.
5: Wabure me. Wagia, igira o mali sung le meha wama bailu wa falar nibu. Kaba sami biha?
0: Aba larinya gu Jesus hon.
2: Ninaru hau, luagu lidan lame dan ligia dame iseri la sung kate, dame le na nyuro, au le uguri garuwar guti luagu nala yagata sielu lun narue ha lau sung nuwairiko. Hugia lea falaru balina hanyuru baginya luagu dusu halau lun hagusara guduni ya dusu kubay lani Israel turibu. Sunti ha igra nyaba ya haba, o hamuleno, o hatuno, o haguburugu, o hasanigu, o hamua nuwegie, resibiruba sao wei asulawu, resibi hamime ibagari magumu chaditi. Ani sarago haya ha furumeti nyaba ya weto, hagia bagumo honi, sarago hagumo honi banya weto, hagia bafurumi.
4: San Mateo, capítulo 20.
0: Abalaria gu Jesusu.
2: Italinha arui hani le lani na sielu ke aba labure meishari le afritu bai binafi gwa alu hana dagimitinya lo taluba honu le nadur. Abaladugu daradu hama na dagimitinya lo la fayiru niya lo agu veyu. Abalona hania na dagimili charurugu. Larigia, abaya lafritu keiburi ladanru nef binafi. Abaya ladariru amu uguri mafiste tinya magidurugu. Abalaria gu hon. Hei bagiye na dagi mei ni shari rugu. Aba me na fayiru ni lebegi huwadi umari hon. Aba haudi. Aba ya lafri duwa midi rugu. Furi ligia ladanru uru wa rabon weyu ligia meme ladiga. Kibi ladanru sengu rabon weyu. Aba ya lidi parka rugu. Aba ya ladari rungu wuguri ya mafisi yu tetia nyeng. Aba lania gu hon. Kasa uwagu yahu bei son wei mawadi umariga. Aba haniya gu lon. Uwagili ni aba alugu tiwa. Aba lania gu hon. Hei bagiye na dagi mei ni shari rugu. Aba me na fayiru ni lebegi huwadi gmari hon. Dan le lagunya dumbay, aba larinya gu labure me shari lon habuti na dagmi tinya. Waba hon na dagmi tinya, faye ibamu ganyan. Baguma sarame hama ge ha tatiru banya agumu honi. Baguma chame hama ha atatiru banya furumi. Aba tihayabi ha atatiru banya na dagmi keiburi ladanru sengu rabon weyu. Aba hibihi ni faye ti lwa guaba weyu. Larigia, dali la chiru bai hadani ha tatiru banyo furumi, aba harita kon lagu gibeti mabi la hibihi, aba gen hibihi ni kara aba hafaye ti luagu rigo aba weyu. Dali heresi biruni ha senso, aba magunda hama luma labure meichari. Aba haniyago, hanyumbi banyagumu honi, aba rigin yaura hawadigumari, aba labu bafayiru niya ke wagia, wagia lea wandu bani wadagmani luma lisa ga son weyu. Aba luna bun labure meichari, Aba larinya gulun aba hada gien. Numada, mama na dungye ni murusu marisha unhun. Mafun na gie luagu fayi ti luagu weyu haduga daradu numa. Baruhu mei hisenso, heiba. Na fayiru nyanu ha tatiru banyagumu honi kei na fayiru nu laduga itara liya la nabusenro. Marisha ti na funagi e lun na dugu ni le na busa rubi lau nisenso. O di gimuga ton la dugu nubuidu. Itara li e lubaiti. Sarago hanya ha gu mahoni banyagweto hagi ba furumi yati. Sarago hanya ginye ha furumi banyagweto hagi ba gu mahoni. La dugu gibetia agu arutia gama lumu mibetia anu adirutia.
0: Dan aniha lubai Jesus luwagu uma lu Jerusalem. Aba ladinuru haulani dusu disipulu hawai ha hibri grigia haluwagu banya uma uorahama. Aba larinya guhon.
2: Ke lubai harihini. Amu derei na wanya Jerusalem le nyemba lubai na deregeruwa au le uguri garuwa rguti. Hon habuti gu hafadiri negu huriyo luma hon arufu da atinya liluru do Moisesi. Halun banya hasia dorunina lun nome. Aba me hedere gorinina hon ha mama banya huri yulu henhera hanao. Afara hamana me, aba me hadara gunina luago gurua, gamalumo nasa rubalidange oveni luago lurua weyu.
0: Aba titiabi haguchu hokobu, lou huang, ha alisanigu zebedeo, lumo Jesusu hautisanigu. Aba tahu drogu lun tamure ha aba fulese luma. Aba larinya gutun,
2: kaba buserubai.
0: Aba tarinya gulun.
9: Ria gabalu hanyunu biani sani guha. Aba loige bon vene, aba loige bubon na yaga talidan barui ha.
0: Aba larinya gu Jesusu hon.
2: Ibinji ti hon kala hamuri habai. Gayara ti zan hawandu ni lueri aga igari gule lube na wandu ni gayara lige me huwaru du numa lida na sufuriron.
0: Aba harinya gu.
10: Gayara wabai.
0: Aba larinya gu hon.
2: Inaruni. Lunti hawandu ni igari gule lube na wandu ni uwa rohugie me numa lida na sufriru. Ahinti lunha nyuru luege nowere luma luege nubauna. Mama au lube nishigu ni liishugu bahon haubaya banya laransere ibungiyo.
0: Da hagambu bali hibri disi disupulu kukate ele. Aba hagayendo hama bia amule nuguo hagia. Aba laguaru Jesusu hon, aba lariangu hon.
2: Kesi hasubu duruni. Haguma diha banya hada hamama banya huriyo, arufuta kwati nhongwa kama hamuka habuni ya lila na fulasu ligia. Hati kwaina mbanya hada, aruda hamuti habafu. Ahi hida, mama luba. Leabunsi aruti lungwiri la hida, lunti resebri duni ya hibiri. Furumi ya gwari ya hida agia leabunsi aruti lungligia bala furumi ya ti, lunti idamini la hon hibiri. Itere kai mama la niyabia au le uguri garawari guti lunesebri duni wa, Niabi ya luna serbi dun luma lu nishigu ni nibagari lebegi miha salbaron sarago.
0: Dale afuri deina lubai Jesusu hamalani disipulu guheri kogia. Sarago haya grigia afalaruti Jesusu. Yenyenu biyam marihi tiyanyun laru ima. Dale hagambu bai luago Jesusu lan le asigri bai. Aba haguara guhariyaga.
11: Wabureme, ladiga wagu David, gudege wamabuho.
0: Aba hadain ha grigia hon lu hamani sho. Ligia ti ma hagua ragu.
11: Wabure me, ladiga wadu Davidi, gudeme wa mabu.
0: Aba lerede ragu Jesusu, aba lagua ru hon, aba larinya gu hon.
2: Kahabusen robe na dugu hon.
0: Aba harinya gu lun.
12: Wabure me, buseti wa warihi.
13: Aha wabure me, flese bawa.
0: Aba hagude me dagulu Jesusu, aba laguru luagu hagu. Luma ge ora ligia aba harihi aba hafalaruni.
4: San Mateo, capítulo 21.
0: Dale yarafa ya lubelu Jerusalem, aba hachili religi buge fulasu le girebe betofahe, le una bube libitu wubu le olivo. Aba lariengu Jesusu hon bian hada gelani disipulugo.
2: Heba lina lirere fulasu le wagibu genbei, Adari ruba aba burigu kuranyi nye lau aba lirere burigu tuma. Aba mehafara gado ninya, aba mehanugu niyano. Ahi nye adumurati hon luigin hadugini, aba meharinya gulun luagu buselani ya Jesus. Gamalumu, lagu yugu duba nyala.
0: La sustere duba ilira lulagum filiru leme helarinya gubay profeta dale laburi habay itara.
14: Ariye gafuma lung uburu gusiyon. Anite buru itabu lau una bukuni. Wariu la naga wagu aba huri. Wariu luagu aba lirada huridi. Animalu anahati ilan.
0: Aba haudi disipulu go. Aba hadiga ni kei laringu ni Jesusu hon. Aba haniga nu burigi tugu ya lausun tira. Aba hichigu nu hadigra gu hawagun. Aba lawariru Jesusu. Saragu hanyati grigia. aba habu dunu hadarego umadaru. Hibiri, aba hacho hatilimu wewe, aba hicha hani umadaru. Dandu grigi ha ubaru banya, kei ha arigeba. Aba hagumeseru aguara ha hariaga.
1: Uweri guni.
15: Nuga wagu uruwe dari. Bini wati wuguri le nyimu bailira liri wabure mebungi.
1: Bini watei. Uweri guni.
15: Uweri guni.
0: Dan lebelu rubai Jesus uburugu Jerusalem. Aba hafudu sunha nyembanya. Aba harinya gu sarago.
1: Kati sa grigia le.
0: Aba harinya gu grigia.
1: Jesus le Nazareno. Fulasu le lida bui Galilea. Aba profeta ligia.
0: Larigia, aba lebeliru Jesusu li tempulu rugu bungio, aba labuga gunia sun aluguru hetinya hama agayi hetinya hanyembaya. Aba lagara baguni dabula burile hadabula ha asansi hebanya sensu nyei, luma hala ha aluguru hebanya unhu. Aba larinya guhon.
2: Larinya hare bungio tida lereno, luba na furi duni ligia batiri nuba, ahi huguya, baruhu marukei haba hiwerutin.
0: Aba hayabi fiyo marii tiyan hama danima te lumo Jesusu nyen tempulurugu, aba larei dagwaga dunia. Dan le harii bali habuti ki fadirugu hama rufudhe tele lurudu Moises milagurubu ile ladigubay, luma dan le hagambu bali haguara ha irahan yi tempulurugu.
16: Uwairi ginilu ladiga wagu uruwai Davidi.
0: Aba haganyi dun, aba hariyangu lu Jesusu.
17: Agambu bunta le hariyangu bay ha?
0: Aba lariyangu Jesusu hon.
2: Aha, agamba numuti. Malinga humagi nisantida lereno bungio lenye lubei halariya wagua lo bungio. Chiluti buweiri kujagono umeme loi sielo. Ani irahi nyinyubu riginya, hama hama chula ruginya eremu habali.
0: Aba ligirunia, aba lidi uburu guginya lu betanyo, aba lasigrini ariyabunyei. Laruga binafi, dale lagribu dubei Jesus uburugu, aba lalamachu. Aba larihi aba tidibu igul laru duna, aba lidi tuagu, madariti nikata tuagu luwedige ubanu. Aba lariengu tu tidibu igu tuguya.
2: Maginda digia ba.
0: Lida aura ligia, aba tasagri. Da harihi bali disipulu gukate ile, aba laweri duhanigi, aba hariengu lu Jesusu.
17: Ida liyasa tasagribe tidibu igu to itara lifurese.
0: Aba lariengu Jesusu hon.
2: Ninaru hao, aho afinye legu muti, mama rugubi kati libe le nadugubi tuntidubu igu to gayara huma adug. Gayara bi hariyegu luwubu le, gidaba yagin dabu babarana hon, aba me lasuseretun. Son meginye kati le hamuri ha luma bungiyo, ahin afinye hubei hibi hubei.
0: Abati lebeluru Jesusu tempulu rugun, da anihan lubei arufu dahanyen, aba hayabi habuti gu fadiri gu hama uguriye abuti gu lida hafinye huriyo, aba harinya gulun.
17: Harinya gabay won, kala biriche bay lubadag ni katay le. Kay ichu gubali ubafu le bon.
0: Aba larinya gu Jesusu hon.
2: Nal gadan degin aba katay. Ahin hou na ba, aba men narinya gu hon kala a ubafu na dugi buri katay le. Ka un habalin huang abati se, bungiyo o di uguriye.
0: Aba hagumeseru adimure en hama gu aba harinya gu.
17: Ah, warinya ga, logu bungi la ona habali. Larinya gu wong kala wong mafinya bailun. Lagu hong na halawa giri ya, hausari gu wadi wa giri ga wuriba la daga afinya tiya sun mutu lagu profeta la.
0: Aba ti harinya gu lu Jesusu.
17: Ibidi ya ti wong.
0: Aba ginya ti larinya gu hong.
2: Marinya gu nubay ginya ti hong kala au bafo na daga burikata ile.
0: Aba larinya gu Jesusu hong.
2: Na bagda gwa aba akate hong. Harinya ga himen no idalinya la harinya lo. Nyenye aba uguri biyamu ya nulisani go. Aba larinya go lo aba hata gen. Nirao baiba na dagi miugunye lidan taluba hon nindaduri baibai. Aba larinya go lisani lo mabuse nruti na nidi. Lari gen aba la sains regularita go aba lidi na dagi mi. Lari gen aba lidi uchi lirihi le aba. Harinya ga inale ile meme larinya go baibuga lo le furumi ati lo. Aba lona bun le larinya ga. Aha nidi ba kamalumu midi iti. Aniye ko humaiti no kage hada ge biangu ba yadugu balile la busen robe uguchile.
0: Aba hariye go
17: le furumiet.
0: Aba tilariye go Jesusu hon.
2: ni naru hau luago shoriti malahe belo no agubra hatinha licenso na gomati hama horu lidon larunha habungi sugu hau. La duga nyimbi ti huan le abati se hebe ya rufu ta hon ida lubala li gabri habagaridon. Mafinha no tun lun, ahanya ti ha agubra habanya licenso na gomati hama horu afinha ti lun. Huguya lausung ariga humani sun lira masan siragunti higabri lun hafinha ro lun. Agamba humei aba ya hemplu le. Lauti aba uguri labure me aba ichari, aba labu na guntidi bu bebe ili chari rugu, aba ladiga ubarie rulao, adiga ligia aba age ilo labiri cha waguntira bebe lidon lumaba wayalesi luga yara la loni giruni sun kate. Aba laha yahani ichari hauna dagi mitinya, aba lidi adiga weyasu. Danle la chilo rada lua luba hani, aba luna hahata ge lumusu niya amuri hei lufara hama ge na dagi mitinya. Abariga harig duniya na dag mitinya musu hagiya bulese heme aba afar hume aba hilagu bay chamugu wa hagiya dubu luagu le aba aba elona halabure mechari gi betimati nsego hau ha lona habanya furumi ligi meme hadiga na dag mitinya hon lagum hon aba lona hanilira aba larinya gulungu rugu inebe benira hon dale harihi balina dag mitinya lira aba harinya guhamagwa ani ha bale resi bregalaga Wafara lihilagu bay, rede wa mamu galau alaga. Aba te harig duni, aba hasagaru ni lidagi ichari, aba hafaru ni hilagu bay.
0: Aba lalig daha Jesusu lariyaga?
2: Dame ti liabi labure me ichari, kabage ladiga hauna dagi mitin hagi.
0: Aba hariyagu lu?
8: Lafara gubaya salufri ten hagi hilagu bay, magude me habu bay hon. Aba me laha yahani ichari hon wamu na dagi mitinya halu tiyan, Hedere geruni lufana lidage aluba ni lun lidada.
0: Aba tilarenya gu Jesusu hon.
2: Maliha hanya hamagi rusa leren ubungiyo. Tarinya hare nuagu. Dubu leme he aubi meberesen hama abu nagutinya. Ligi ale dubu le timati mati. Abure me adigu balin kate ile. Ani weiri tu wanigi lau. Ega nene gube hon luagu lagida ruwa bala laruwe habungi huwe. Hugele weiri gube lida hafie huriyo. Aba melishi gunu wa hon grigi ha edere geruti aluba hani lelani laruwe habungiyo. Ahinti au, le dubu ligia, furumi warig le eigwa duti nuagun la nyora duguba. Leti waguti le eigwa daniganyi, lagumucha wagu dubai, ligia ba asusere da hon grigi ha mahabanya no.
0: Dale hagambu bali habuti gufadirigu hama fariseo guhempu liburi le lichi gubai Jesusu, aba hasubu diruni luwagu hawagu la ladimreha. Aba ti habuse ru ya behari gudani, gama lumo, madiga hamuti ladiga hanufu de hawe grigia, ladiga afinya hama grigia luago profeta la.
4: San Mateo, capítulo 22.
0: Aba ya lagumese ru Jesusu adimure hon lo hempulu, aba larinya gu hon.
2: Anihaya aba hempulu luago ti aruwi hanilelani na cielo. Nyenye aba uruwe ya dugu ti aba fedu luba la mare idun lisani. Aba lona hani ya lumusu ni ya oganya amisra hotiye. Mahati ya amisra hotiye hayabi. Aba ya lona haamu musu, aba larinya guhon, aninya kakuma hon amisra hotiye luago waranse lila egini. Afara gudananya bagasu hama nilugu ni ya niuma lugu dibunetiye. Aranse lisun kate luhayabi maria irugu. Madugu ti ya amisra hotiye gasu. Aba lidin aba hadagin lichari rugu, nyudun aba adiga amu wadagmanu. Hahibiri, aba harig duniya lumusu ni uruwe, aba hausaru ni uriba, aba hafaragu niya hilagu bay. Aba tilaganyidu uruwe saragu. Aba lona haniya lisudara niyo afaragwanya gafara hati ya hageya hilagu bay luma agu day hageira. Aba larinya gohon lumusu niya. Aranse lisun kate ilumari, aniya misra houti ya hagura, maduna matinya lon hamisra houniwa. Heba lubei ti luagu burilariga yuma, aba mehamisra haniya son hauma banya hadunragwa. Aba hodin musu umadarugwa, aba hondaru niya son hauma banya hadunragwa. Bui tiyan hama uribatiyan, aba tabuin shumuna hau gurigiyan. Aba ti lebelu nuruwey arihan ya misra houtiyan. Aba larihin aba ugurile masansra guti kei luba aba mariye nyen. Aba larihin gulun, numada. Ida linyagi ya bebelu nubei nyaho masansra guga kei luba aba mariye. Aba larinya gu uruwe hon ha eteni rubanya lu dabula. Guragwa humui lugu di luma luhubu. Fui humui lidon luburiga le bogu di bay. Le yemba lubay la yahu waha akini hamelari.
12: aba larinha go Jesus honra agambu bale.
2: Gibetinha agu arutinha lohe belo roli do laru em habungio. Gamalumon, mi betinha anua dirutinha.
0: Aba houdi fariseogo. Aba houra do aria kabala gayara la hadiga. Lo haria gagaduni Jesus kate le wagoti gayara la hadari roli duro. Aba ti honaha hadage hanigo. Uar hama hadage lanigo erodesi. Aria galu Jesuso.
6: Maestro, subude o muti logo inaru ni la baringo be. Logo gin arufu da bani lemeri bungi logo inaru ni. Manufu de uga nika wei. La diga nika ta la lueri gu grigi abu. Rubu ilu bai tibarita guon. Buit salu la fai irunu wa sensu lu uruwe iroma na odima buiduti.
0: Aria gu linha Jesusu lun luriba harita gu. Aba larinha gu hon.
2: Bian wa tigibu hugi ale kao hicha hasadara no ba. Aruta hamai sensu le aube la fai hoa li sensu na gumadi no.
0: Aba hanigu aba gawa nulu, dan larihi bali, aba laligu dunia.
2: Kaya wale lau bai sensu le, lumaire le buruwa nyumbai luago.
0: Aba harinya gulu.
6: Liava luma liri uruwe roman.
0: Aba ti larinya gu Jesusu hon.
2: Ruhu meiti lani uruwe lun uruwe, ruhu meime lani bungi lu bungi.
0: Da hagambu bali le, aba taweri duhanigi, aba higiruni, aba houdi. Weyu meme ligia, aba houdi fiu sadu seogo arihe Jesusu. Harinha here sadu seogo luago uola asaro ni lidage oweni. Aba ti harinha gulu Jesusu.
10: Maestro, harinha gatimeha Moisesi luago ahen la owe aba ugiri le, maria iti masani gatau lumari. Lunti la lamare idun lamule tumawuri to weibon lowe. Lun gadiga wagun la ibuganyan le hilahalibe. Weli? Nyenye numeha ti sedu gamule guatinya jia wada, aba lamare idun le furumieti, aba lowe. Kei masani guluba itau lumari, aba ligirunu lung lamule. Ligime misusere ti lung habiyama. Larige lung harua, dari lumon hasede. Larige aba ginye towe wuri, dame ti hasa anu lidage oweni. Kabati umari wuri tuguya hadangie sedu gamule nuguatinya ha. Larige marie hamasun hagie tuma.
0: Aba larinha gu Jesusu hon.
2: Bulei guatan, la diga le bidin etau ti lereno bungu hon ni luago ti lubafu bungu yo. Dame le hasaron hilanya luya habagari don, amu halime habagari. Mamari don haba, michu gu hamaya me hasani gu lu marie, kaisi mamari don hama angeli gu cielo. Ahi ti luago sara hama hilanya luya habagari don, malinha humagi li sanle larinha gu bai bungu yu guanari gu hon, larinha hare, au lubungu te bai avoramo, Lubungu te Isaac, lubungu te Jacobo, itera linha lubaiti, ahi hamuga hilanyo hanya lubai wuguni ya hagi ya lun sonda, marinha guti hamuga bungi luago habungu te la, ladiga mama habungu te hilago anya bungi, habungu te mi wanginya.
0: Da hagambu bali grigia kate ile, aba taweri du hanigi lau le larufu da habai. Da le hasubu diruba li fari seogu luago manigi de lanya la Jesusu sadi seogu, aba hondaragun. Yenyen aba hada ge le rufu da hati leduru do Moisesi, abu seruti loucha guni Jesusu, aba larinha gulun.
8: Maestro, kasa agumadi weri gutumaba ilida liluru do bungiu?
0: Aba larinha gu Jesusu lun.
2: Hinsi ya la babure mele bubungiu te bun tau somba negi, tau sombu wani, loma lau sombi samina. Aniha agumadi le weri gutumaba yu, furumi ya tiginya lida ge son luguma di bungiu. Ani le libia malida weri guni le nege le, itera linha. Hinsin hamah bibiri gubun kei binsin gubun gua. Bian gumadi le, lige ebu beilun sun liluru do Moisesi luma harufu da ha profeta gu.
0: Sun anyaha la fariseo gu ondara gu, aba larinha gu Jesusu hon.
2: Kasa harita gu bei libugiri Kristu le lanua dirubi bungi lula salbaro niya gurigia. Kasa adiga wagun.
0: Aba harinha gu lun.
6: Ladiga wagu Davidi.
0: Aba ti larinha gu Jesusu hon.
2: Ida linha ti lagua rubali Davidi kei abura me lau lubafu si firisando. Arinha gatiga Davidi, larinha hare bungi yu luna bure me, nyuruba luege nowere, dari nichigo ni abaga ni yu labu guyon bugudi. Ida lubati, ladiga wagun la Davidi Kristu ahin wa lubali Davidi wanari gu Kristu na bure me.
0: Uwa ti ni aba, luna bu ni aba dimure. Luma geti weyu ligia, Manigi tini aba luliabi aligadagwe.
4: San Mateo, capítulo 23.
0: Abati lariego Jesus o holani discípulo go hama hibri grige hanyen baya.
2: Gabafutia aruhuta tinha liluru do Moisés hama fariseu go luha fura wagoduni lila liluru do Moisés. Agamba humanya lubaiti, adiga humai mesun le hanyego benhon. Gamalumo mafala ra humai le hadugbe la diga aninha gatinha abakate hadiga am. Roha mutigo madi hongurige keisha nuguni huruti le sinyabe la nuguniwa. Ainha gaya, madugti ani kata lohita ragunia gurigia luagu buri anuguni lani na luru du le hichi gubai hawago. Hadugni son kate lo harihine gurigia. Hinseti hon lo hichi gun tirahin yigafu lau lereru bungi hereberugu luma luagu buri haruna. Luma lunha daura gun dawo to dururutu. Usente harga dani lupi doaga yubaru lida egini luma halal le hala wiri gutinya tida haligilisi. Pusenti alun habusra gong gurigi hong lau sarago inebe sei umada. Lungi lagu waruni wa hong maisturugu. Ain huguya, migra hong malu laniya wagunu wa hong maisturugu. Ladiga sun huguya aban habu, ane abar ginye ginye ha maisturon, au le Kristu bay. Maniega hong ma ginye luni aba uguri bogu nuguchi lita ligabri haguaru ni bungi le sielu bay nuguchi. Migru huguya melun laniya wagunu wa hong abuti ladiga Kristu rugu nye habuti. Le seri vidubai hon hibiri ligi ya wiri guti mabe hida. Ladiga lea nangu ti lungu wa wiri luna buda wagu dawaba. Ahi lea nangu ti lungu wa unabu la wiri dagu dawaba. Ugiabu hugu ya ruhu tahatinya liluru do Moisesi hama fariseogu. Biangu wa tigibu. Ladiga da ruhu mutibu lubenari ya ruhu ya ni le sielu bai loi hebeluron amu. Mebelu hugu ya ti migru lun hebeluron habu semba nye hebeluron. Ugiabu gu hugu ya aruhu tatinya liluru do Moisesi hama fariseo gu biangu watigibu. Gidahu mutu haba uri ha hilanya hamari hawai. Lunti ibidi wala aba hadangu furia yule migini guti lugungi. Ligi ya weri ti mabe ilubai hasufri no luwegi. Ugiabu gu hugu ya aruhu tatinya liluru do Moisesi hama fariseo gu biangu watigibu. Eibu gahu mutu mua afa ya humi barana alu hagurige lu hanigume. Dati le ibi ha humali le habuse rubai. Aba hadugu ni ya gurigi hagi ya lunga duna ti mahamani mafi ugati sigu hao. Ugabu guhugu ya dunde hatia marihi tia. Arinya gatun luagu lela gurigi ya ichi guti timure. Ahi afino tuagu templo mala la lira. Ani ahi la afino luagu tigolo na templo ana la lira lunti la lagunfliron. Ibi de ugo linya hao marihi kagi ya weri guti mabai. Golu odi templo todugu bon lun sagrau bai la golu. Arenga tunginye luagu ahila ichi gagurigi ya tumuri lu lafiron luagu lataru mala la lira. Kama lumu ahila afiron luagu kate ili adagara guduwa boi luagu lataru anala lira lunti la lagunfliron. Ibidi uwa linya hao marihi kagi weri gutimabai kate ili luagu boi lataru odi lataru la dugu bali kate iligia lun sagrau boi la. Le afiron boi luagu lataru mamari ginyen luagu lataru lafiron. Lafiron ya ginyen luagu sunle ligibo boi lataru. Leginye afinro bay toagu templo, mamari ginye ginye toagu templo lafinra. Lafinro nya ginye luagu bungyo le agano bay tida. Leginye afinro bay luagu sielo, lafinro nya ginye luagu lala bungyo, luma luagu bungyo le nyuro bay luagu halau ligia. Pugyabu gu hugi ya rufu tahtinya liluru do Moisesi hama fariseogu, biangu watigibu. Adiga tun disi farinti lau hidro le menta anisi luma komini lu hichugun aba farinti lu bungyo. Ani mebele sinyatun lawa rufu dani le wiri kutimabe li dan liluru du bungiyo. Keiburi, richagwa u gudemi habu luma gagamba di. Ligiaburi kate le lumbe hadugani, minkinu ka humeime hadugani le libiri. Hugi adundu hatinya manihitin hugi ele, asi hatun aba minimini ani hulutun aba kameyo. Fugiabu gu huguya rufu tatinya liluru du Moises hama fariseogo biangu watigibu. Adiga tun lun harita gungurigya lagu buidu la higaburi, itara hiya kei uweru luma siya dole hachibu bai bogu di gine libiti. Ahi muna da gine hibiti, guin hiya lauburi iweru ni luma igadu wo. Fariseo gu marihi tiya. Haruma gu da humi uweru luma siya do loragiru gu gine furumiye, aba me gine laruma du bogu di gine libiti. Ugiabu gu hugi arufu da atinya liliru do Moises hama fariseo gu, piangu watigibu. Itara hiya kei umuwa hu lea faindi houti lau haruti bogu di gine libiti. Uende ti lari hiya. Ahi luragi rugi buin linya lau habu hilanya luma sun luwiri iviye. Itara hiya. Bogu di hibiti ma lubidu hari hinu hakibu gine gurigia. Ahi muna de hibiti buin hiya lau marasu wa lugu luma figo. Fugiabugu huwi ya rufu tahatinya liluru do mwesesi hama farisogo, biangu watigibu. Ruhu mutidubu rita kwago liluago hamua ha profeta go. Wende go da humei hamua gurigi hama habuidu kwenye. Abati harinya go, luhamuga meha wahi hati wala le hadani wagusha go. Midere go wamuti hamuga meha afara wanya profeta go. La ulira, subudi watu hongwa, luago haduga wagunya dun la ha afara gubali ya profeta go hagea. Gumu maiti hadugu ni le meha hagume sarubai haguchagu. Hebe guhugia le, arasa hebe peisi nitine. Ida lubasa hesefuro loya sufuriru ni le lani na mafi ugati. Ligia nona habalubai profetago, hama hachuba ya au, hama rufu tatinya hun. Gamalumu huguya, hafara gubaya hadagye, dagwa humaya mehibiri luagu guruwa, bai humaya mehibiri tida haligili sinhuriyo, eiba ha humaya melida sonfu lazo. Itra loba labur ha duru huwagun luago sun hita le aviru bai hadage sun wuguni ya buiti ya ha afara wagua banya. Lumakia meha weli le richako bai dari lumo sakarias le lirago bere kiasi le meha hafaru bai tabadina kwa templu luma latare. Ni naru hau luago labur ha bala duru huwagun gurike ha lani na dan le luago buri sun kate ile. Huguya Herusalena, afara kwa humanya profeta kwa. Chegou a rugia dubu hawago halona habanya bunge laugano buiti hon. Sarago wei asu nalugo nondaro no keitondaro ni a gaio tiranhi labu gintaruna. Mahatan. Wetote, terederan huba maluga. Ani narinha haren hon luago marinhi digia humadi na la darime la chiruna dan lun harinha gon. Biniwa te lenyibu bei lidan liri wabureme bungio.
4: San Mateo, capítulo 25.
0: Aba lariyangu Jesusu.
2: Itara lubati aruweha ni lelani na sielo keidisi ni bure iginya ha nugubanya halampu le gala tigasi. Aba hafridu luha dunangu luma adari nyudu hamamoga uwara luma lida umariyei. Sengu hatagia uriya ha maranse rutinya. Sengu hatagia aranse tinya. Ha maranse rubanya daleha nugubali halampu manungu tinya amogasi luile lida bai halampu. Ahanya ti haranse banya. Baruti ya habude in laugasi baugu din loile lida bai halampu. Keisi te ladara saron adari, aba ladabu dagunga hago sungu bai, aba harumugu. Kebri luagu amidi ariabu, liga lagambuni wagua raguni, anite adari, furihu maeresi birei. Aba hasaron sun urinya niburi ingi hagia, aba hagume saru aranse hei halampu. Aba haninya guhama aranse rumbanya, honha aranse banya, ruma murusu lidange higasi uon, laduga lenya guchawa lampu. Aba harinya guharanse banya hon, sinyati, laduga logo bai uon, logo ame hon. Hei bagu bai lenyelu bai lalugra hoa agayin ha humamu ga hongwa. Dante, anyangra la hamaranse rubanya agayin ha gasi, ligia liabin adari, hati aranse banya, aba hebelu ruluma lido umariye, aba ladorunu wabena. Lari gine, ligia hachilu no hibiri uriya nibure ingine hagia, aba harinya gu, wabureme, daraba ibena waba, aba larinya gu hon, ni narin hao ibidye tono.
12: Abati larinya gu Jesusu hon.
2: Agago duwa nyo homa, ladiga ibidye tin hon kabala weyu ni kabala aura nagiri buda, awle wuguri garo warigote ubao wakon. Itara linya aruwe hani le lani na sielo kei aba wuguri, le dan lebe ilaranse hanlo ladiga weya sulido amu fulaso, abalaguwa ron lumusu ni, abalishigu ni lisensu labu ginyo haria han. Ruti keiburi sengu milu fiadre lun aba hadagye, keiburi bian milu lun aba, keiburi milu lun aba. La fari hani hon kei habafu lun hawadiga maridu ni, aba te lidin luagun luweyeson. Le musu le resi birubai sengu milu fiadre, aba luadiga maridu ni, aba laganyeru ni sengu milu fiadre ligibogun. Itara meme le resi birubai bian milu, ganyinti bian milu laun. Ahinte le resi birubai milu, aba lidi, aba lashigin aba huyu, aba laramu dini lesensun li yubu diri nyen. Sarago dan lari gen, aba lagiri budun i yubu diri, aba lagume saro aranse ahama luago sensu. Furumie, aba liabin le resi birubai sengu milu fiadru, aba ledere gruni lun li yubu diri, lau sengu milu le laganyi rubai ligibu agon. Aba larinya gulun, ni yubu diri, sengu nye milu fiadru bichu gunu, aniha sengu milu naganyi rubai ligibu agon. Aba larinya gun iyubu diri lun, buiti, aba musu buiti ani uwara wati buguye. Kei uwara wabubai lidan le murusu nirugote, nichi ga gibeti mati labu guyon bariya ha. Kei mongunda buguye me uwara noma. Larigin abalian bileresi birube bian milu fiadre. Abalarin gulu. Ni ubudiri bian milu fiadre bichu gulu. Ani ha bian milu naganye ruligi bogon. Abalarin gon li ubudiri lu. Buiti aba musu buiti ani gonflite buguye. Kei gonflite bu bay li dan le murusu rugoti. Nichi kagi beti labugin baria ha. Kei mon gunda ba uweranoma. Ligalia bileresi birube milu fiadre. Abalarin gulu li ubudiri. Ni ubudiri. Subuti kubai numuti lagu wuguri ban here guti. Aluba ha ban lenyi lumuti mabu na guban. Abuta ha bugi ya lenyi lumuti mashagaru ban nikata. Ligi ananufu tatumubai abanidi aramu daibi sensu labu giyemua. Aniha alubai tile bani. Abalarinya gun iyubu dirilun. Musu salufuriti mauniti. Subuti kubai binyali lagu aluba hana lenyi lumuti mabu na guna. Abuta ha au lenyi lubai mashaga hana nikata. Ligi ya lunti lupai yebe hamuga bichigu ni nisensu mbanku rugun lundala hamuga nagirbudun neresi biruni le nani lau aganyiruni. Abalarinya kwa honha nyembanya, gitahume isensu le luma bay lwe, ruhume ilun le lau bay disi milu. Ladiga le adiga wibuiti lau le luma bay, lichuguba lau lun, abame ligira gun lun, angile madiga bay buiti lau murusun le luma bay, lagidaruwa ba lwe, musu ti mouni ti le, Fui huma ilidon luburi galel baugi di bay, le nyemba lubay la yahuwa ha akuni hame lari. Dame nagiri budon, au le uaguri gara uargati u bau wagon. Ni abi ma kei uruwa ige yegu angheli gunaw. Aba me na nyuno luago nala lau uweiri guni lu na gusara gu dunia sun gurigi. Aba me haundara gu gurigi halile na sun fulasu nigibu gine. Aba me na fani na guninya hawari uaguwa kei la fani na guninya huniru mudon mudon hata gine gabara. Aba me nishi guni hari chagwa banya ligibu ge bungyo loege nowene. Hauriba banya ligibu ge bungyo loege banya nubona. Narinyanga me honha loege banya nowene. Igo ugu, uge lebini la libe nuguchi. Resibi humai aruiha ni learanse lalubi huba lumege ladugu ni bungi ubo. Ladiga dale nalama chubai, ruto eigini no. Dale magra ugu nubai, ruto duna no. Dale ibu ganyaha nubai keichi luduguti, ruto umuna no. Dagati madagra guni nuagu, rutun dargu nu. Dale nasandiru bai, nyututu arihana. Dale nadagru bai, nyututu arihana. Aba meti harinyago richagu watin hagiya nu. Wabure me, ida bugagia warihabu lau ilama, aba vichin wa igini bu. Ida bugagia warihabu lau magrabu, aba vichin wa duna bu. Ida bugagia warihabu kaichiludiguti, aba vichin wa muna bu. O madagra kunga, aba vichin wa dargu bu. Ida buwagia warihabu lau sandi o furisirugo aba wudi nyarihabu. Aba meti nariya guhon, ni naru hau furime gwariga kate leha dugubi luon aba hada gye namule no. Ka la luna bumbay, no ginye hadugay. Nariya ga meti hon ha luwege mbaya nubona. Dise huma nwe, ugea le luumbay ha sufri no luon sunda. Heiba lidon watu ga meti le menye guchatibay, le aranse rubay luba mafi haulanigo. Ladiga dan le nalama chubay, Michu tu egini no, nale na magra gunu bay michu tu duna no. Ebu gati na kechi ludi guti michu gun tu muna no. Mege tina dawa michu tu no. Sandi tina dawa au midi tu arihana. Aba me harinya gu uriba tina hagiya no. Wabure me, ida bugagia wariha bu lau ilau mo o magra bu kechi ludi guti o madoira gunga o lau sandi o furisi rugun lu midira gu wamani bu. Nanyaga me hon, ni nare hao. Lagu furumi warga na kate le madugun hubay hongurigi ya ka la luna bubay madugun humuti ginya no aba meti haudi ha mafio gati lun ha sufriru nye lun sundan ha meti rishagwa banyi legibu ge bungi yo aba me haudi sielun lun ha gundaru nye lun sundan.
4: San Mateo capítulo 27.
0: Da laruga dubay Aba hadam ridago sun habu tigu fadirigu hama wugirin wairigu te lida hafiye hurio arihe kabala hadiga lu hafalu ni Jesuso. Aba hanigu ni grago, aba hederegeruni lu Poncio Pilato le gumadimati. Dan larihi bay Judas le aluguru bali Jesuso, luago siede hamali la Jesuso lu longwe, aba la sakriha. Aba lagu yagaduni darandi mruso pulata ligia hon habuti gu fadiri gu luma hon guguri ya wairi gutia. Aba larinya gu hon.
18: Afigo uhadini. Lau nedere gino aba uguri madunu tilu nowe.
0: Aba harinya gu lon.
19: Kami ya gele wama. Bugelu barihi lau lira.
0: Aba la chagaru ni huda sensu ligia tempo durgun, aba lidi ati gregua lungu. Aba habudu ni habuti gu fadiru gu sensu ligia, aba hariagu.
17: Fianti vichu gu ni sensu le tidon grafu, tolage ili sensu na bungi. La diga la begi oweni.
0: Aba hawaradu, lo lagayi hon lufula so aba wuguri le adigibe kate lau timuwa lau sensu ligia, lo habu na hon terencha yen. Ligia lufula su hita lube liri fulaso ligia chililumo dan le. Itere lia lagunfuliru lemhe laburia bai profeta Jeremias.
14: Baruga kutidarandi mwisu fulaka ligia. Ebegi legichi kwe Israeli na lau bugiri ligia. Aba hagayi hani lufula su aba bugiri le adagu bikati lau timua lau. Inaria kuni nabuhe menu.
0: Baruga ti Jesusu ligibu giongo madimati. Le alga da gubali, larinha gahon.
19: Buguya saharu e tabai horiu.
0: Aba larinha go Jesus ulun.
2: Buguya guanarigu arinha gubali.
0: Da buriti hichi gu habuti gu fadir gu hama ugurinha weiri gu te liduru. Mouna butiha Jesus ni kata. Aba te larinha go pilato lun.
19: Magabu bumuti sa le harinha gu ibuago.
0: Mouna buti Jesus ni kata. Aba te taweri du laniga gumadi mati. Kagaburi lumuti meha gomadi mati ligira gada aba adangriti hong grigia lida fedu. Frume guariga adangriti leha mure haluma. Nyenyenti aba adangriti disati leiba haliri giriti barawasi. Dati le damuri yuhanya lubai sun grigia. Aba lalaga dunia pelato larinha gahon.
19: Kahabusa erube nigra gada hong. Barawasi odi Jesusu leombe larinha magua Cristo.
0: Liri do bali gia Jesusu. Ladiga subudi la li la luago ladiga la hagimu galun hederegere. Sun yun la pilato luago la la le lani na guseruni. Aba tauna ha lumari yarinya galun.
20: Madiga ba ni kata lau grigia uwara guati le. Ladiga gavena du tinabuga aba uwene du uribati arie bubuga ladiga grigia le.
0: Aba hadaru ni habuti gu fadiru gu hama ugriya weiri gutia hada ugridiya lu hamuriya ha lu lafuri du barawasi. Lu lafaru Jesusu. Aba ya ladimuri ha gumadi mati hon su gridiya hagia. Aba lariya gu hon.
19: Kahata ge biyangu be hapusar gulu nigira gudu hon.
0: Aba hariya gu.
15: Barawasi! Barawasi! Barawasi!
0: Aba lariya gu pilato hon.
19: Kapati na diga lao Jesus leo mbe lari wa guwa Kristo?
0: Aba honda bu sungu bai, aba harinya gu.
15: Dagwa bai lwa guguruwa.
21: Aha, dagwa bai, dagwa bai lwa guguruwa.
15: Dagwa bai!
0: Aba larinya gu pilato hon.
19: Kati uribati na digi bai.
0: Aba tima haguwa ragu, harinya ga.
15: Dagwa bai lwa guguruwa.
21: Aha, dagwa bala, dagwa bala lwa guguruwa.
0: Dale larihi bali pilato luago sian lan ladiga ni kata luedi ya chagago aba lamure haduna aba lachibu ni luhobu agibu ge gridia aria gena
19: mama ulube narihi lao lowe ungiri maduro tle huku ya lu harihi lao
0: aba haria gu sun gridia
1: wagi hama warahi wanegba frumi rugwari guduru wago ugu luago longwe
0: aba ligira guduni pilato barawasi Aba luna ha abeche Jesusu. Aba ledere geruni lu ladara waguni wa luagu guruwa. Lari gen, aba hanigini lisuda ragu gumadi mati Jesusu tido luba pilato. Aba hondera guagaduni ya sun suda ragu gayegu lo. Aba hadari aba dagu funatu luagu. Aba hichigu aba rigi louti hiyo labu lugu. Luma aba maburu luha burugu le longwere. Aba ti hahu drogo ligibu ge, aba hehera halao, aba haria golo.
18: Kabaga ila haruwa ite huri.
0: Aba gie hasu ere goni, aniga ihe maburi ligia, hicha goi labulu. Lari gie hehera halao itara, aba haraga chunu degu ufunatu luwe, aba hadere nu ladere guluago, aba haniga ni lu ladara waguni wa luago guruwa. Dale afuri deina haya lube, aba hadura nguluma aba ugiri sirena na giri tisimo, aba hofosuru ni luha nigo ni luguru wa Jesusu. Hitere lien hachilre lido aba fulasu diriti Golgata, mini la lira, lubara labu ichigo. Nyein hichiga diwei, migi sinyo, lo kate gifiti lu Jesusu lulato. Houcho rigi lumutu, matu lumutu. Dale dago hamali Jesusu luago gurua. Aba hahuweru sudara ubunuruni lu hafale inhanu la deure guhadago. Hitere lien lagunfili rulemehe laburiha bai profeta.
3: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Ungua, ángel, lirau bubay bungiu, lariba loige guru.
2: Iter alia guia, jejera ha habuti gu fadiru gu hama rufida tele luru do Moisésu, fariseu gu hama uugurinha weiri gu telau, aba ha harinha gu hama gua.
3: Salva te amo, ángel lungua, siñati la salva ragu. Ángel ligia lubay harue tebe israelina, rarila loige gurua, afiño mamamu galuagu. Ula la fine luago bungi, salva leiti bungi gueto, ahinao ni lubei luago hisie lalu, ke ania galali lubei won, luago lira la bungi.
2: Anaba hamuti gien hiwa du teha, dagua baya luago gurua uara luma. Abati laburi gadu sunfu lasu luma ge amidirugu dari la dengri uruo robo weyo. Kaibiri ore meme ligia, aba laguara gu Jesusu here, lariega.
4: Eli. Eli, lama sabatani.
2: Mini la lira, nubungyute, kasa wago bigirena. Yenye nuhadagi hanyubibay agambuti, aba hariyago.
5: Laguhe ugirile lu profeta Elias.
2: Aba lidi aba hadagi eipa gwena aniga aba mudusi, lari gen la didure guduni, tau diwen garihutu, aba lichugu ni luago aba wewe. Aba linchu nulun lulato, gama lumon, aba hariangu ha hibiri.
6: Ingira bay, wariha le ahinyumbi Elias kisalbare.
7: Wariha ahinyumbi.
2: Aba ya ladigu Jesusu aba aguaraguni hereti, aba tilongwe. Lida ora ligia, aba teheri dagun tibelu tempulu, lida biyamurusu, inyugian lu unabu. Aba ladagaru aba haraba ganali, aba labau handubu. Aba lahun rechagun umuha. Agu ya guati ya staragu hadagi ya finye te luagu bungi hameha hilagu anyabanya. Aba hafuri duga lidage hamuaha larige lasaru Jesusu lidage oweni. Aba hebeluru lidon uburugu Jerusalem le biniwebe le yen lubei harihanya staragu grigia. Leti habuti sudaragu, hama sudaragu, ha onigrubali Jesusu. Da hasandiru bali harabaga nani luma dan harihi bali libri burikate ili asusere dubai, aba hanufu de dagu sarago, aba harinyago.
4: Inari ni, lire ubongi ugiri le.
2: Yenyanu sarago urinya ariye guwa dise gya, ha afala rubali Jesusu luma ge Galilea gya, idara guwa hamwe. Yenyon Maria Magdalena hada, Maria to lugu chu Jacobo, luma Jose tuma hagu chu lirahi Zebedeo. Dan le agunye deyna lubay, aba liabi aba wugiri risiti giriti hose, lida agieti fulasu le giribay armetia, hada agieti ginye ha afala rubali Jesusu, aba ti lidi lumo Pilato, aba lamuri hani lugubu Jesusu luma, aba ti lariyango Pilato lo lichuguni walun, aba lanuguni hose, aba lowburaguni tida aba gamisa haruto, aba lichuguni lido lumuha iseri leyebe la chiga gudubay lubaru wa luwago dubu. Larige la dauru ni umuha, lou aba dubu weriti luwago lubenari, aba lidi. Yenyon ti Maria Magdalena, tumato aba Maria nyun ligibuge umuha. Laruga, larige ranse hani lubalu weiru emera agoni, aba haudi habuti gufadiri gu hama fariseu gulumu Pilato, aba harinya gulun.
4: Wabuti, aritogo omuti luagu arinyega la meha yeti ligira, dahmele mowe gili, luagu lasara yabala luagu luru wawe yulidage oveni. Ouna hagubo iba achoro rei umuohu. Darime luru wawe yu, miyabi hamamo lani disiplugu aryebu, iweru heilugubu, abame harinyegu hongirigia, luagu sara lila, wedi timaha limeti, lagumu hon yeni le sigulo le frumeti.
2: Aba larengo Pilato hon,
8: baruhu mafiu sudara, heba choru humayu muahu le lubui duagai huarats.
2: Aba ti haudi, aba hachorunu ni dubu le luagu bai umuahu, aba higiru ni sudarago luon honigiru ni.
9: San Mateo, capítulo 28.
2: Dale lasu gribai luweyu remera agoni ani arugo deine lia uweyu dimasu. Aba tidi Maria

0: Magdalena, tuma to aba Maria, arihei umuahu. Sodini, aba ladagaru aba harabaganali hereti ore ligia, lau lareiru aba lani wabure me angelis yelugi. Aba liabi luagu umuahu, aba lagidaru ni dubu le obe ladourua, aba lanyuru luagu. Miriti angeli ligia kei aba labirihaniga, teabi ladagaru, ma lanari matiharu. Dale harihi bali sudaragu, aba hadadagaru lau anufude, aba herederu kama hilaguan, aba tilariangu angeli ligia hon uriya hagia.
1: Anufude da buma, subu se tilu luagu ala uriena Jesus sulegi, aga logu ubi logu dua, ua tiya, sarali ke lariangu ni, igogu marihi lasu legini, nubai litu du, aba mehidi fuese, aba me mariendo ho lana di sikyu, lagu sarali la, lagu anigira la rubakwa galileo, nyei wa tarifi, aniha abu dogadu le lumbe nichu unika.
0: Aba hodi wuriya hagia, ofu dagoina, lau anufu de luma saragu ugundani. Aba hodi eipa goina ariyagain ho disipulu. Sunti anyaha la luago uma, nige larufu dagu Jesus lungu hon. Aba labusuru hon. Aba ti hayara fadulu. Aba hahudrogu lu. Aba hoguru ni lugudi. Aba lariyagu hon.
2: Manufu de dahuma, heba avisara nyanani gulu hodi gali leon. Lagunye bala harihana.
0: Dale hodi ya lubai uriya, ligia hodi hada ya sudara ha onigiru balia, aba hodi uburugu, aba habahu daguni le asusara dubai hon habutigu fadirugu, aba hodi abutigu ha adimureha hama uugiriya wairigu te lida hafinya huriyo, luhebeluru hamo lido aba uwarani, aba hichigu saragu sainsu hon sudara, aba hariyagu hon,
3: Harinya ke meluagu dan la leung hala arumuga ariebu, abala haya bilani Jesus disiplugu, aba hibe rohani lugu. Ahi la subu dira gumadi matika tele, wadimu reha balu maluagu hufule isi lu madugu la nikata hau.
0: Aba ti heresi biruni sudara hagia sainsu, aba haudi adiga ele wagu bailarinya waguwa hon, itara linya harinya goni huriyo chilulumo dan le. Aba lubaiti haudi unsu disiplugu, Galileon, luagu wubu le mehe wagu belariyaga Jesusu hon lu houdi. Danti le harihi bali Jesusu, aba hahudro gulu. Lousun anyahe ilan hadagya, logwa ti hafinya luagu ligie lan. Aba leabi Jesusu hawagu, aba lariyagu hon.
2: Rula li sun upafu no siye luluma ubowaku. Heba lubay ti habuguri gurige halilu na sunfu lasu, adiga humanya nani me disipulu. Badise humanya lidan liri bungi ugushile, lidan liri bungi irahe, luma liri sifiri santo. Arufu taha huguya mehon, luka kamba di haman lu sunle uwawo bainariya gahon. Subudi humei, luaguanahin la huma saguweyu darime lagumuchun ubow. Itarala.
4: Uganu buiti lela buri haboy maru kosu luagu Jesusu. Kapitulu Aba.
5: Aniha uganu buiti luagu ti Jesu Kristu le liru buingiu buruanyu linya ti dan liliru bu profeta Isaías.
1: Nona hanya nona gile bubaragi lularan segani uma luga biaga. Agambu oti aba umala lilinda flasu magenda bati larinya ta. Aran seguma uma luba ababurebe. Daraku ma uma suruti lubaga.
5: Ani itara linya liambi bai huan lidon fulasu magaira wati. Apurichi hahon grigia, luun hasakri han, luferudin walan hafigon. Badise iwa hagia me. Aba atiha hayabu in lida ge sun hudea luma sun Jerusalem, agambwe la purichi han. Anti hale hagufe seruni hafigon, aba hain labadi seruninya huan lidan duna legiri bai hordan. Lauti meha lura kameju la daira gua huan, Lauti gueru lagirga liranagu. Chagagaru legi banya luma siru dule arabu. Larinya gaha hong grigia lidan lapurichi.
6: Anite bayaba lega bafatimati nui. Dari luma dinana ni lun nelemuchu afaraga de tagirga legidi. Au lauduna nabadisaran. Ahi legia labadisaribadun lausifrisandu.
5: lidon bugati dan ligia aban lidi Jesus Nazareti gie fula sule lidan bilimua ha Galilea aban labati seruni wan lidan duna legiri boi Jordan dan le lafri dun boi Jesus duna ruguginye aban ladara gun cielo aban larihi lareirun sifirisando luagun kei hamuga aban unhu aba lagan bunwa lariyegun aba umalale sielugi
7: ugi hero le gisi bini le aube ome bulanu bunda
5: lari gie aba lanuguni sifiri sandu esusu lidon fulasu magaira wat aba lere derun esusu bien mi ve yunye hagana gwa anima luguganyuti aba ti louche guni mafu yanye lari gie aba hayabu yangeli gulun eservi du lu Lari gie la derunu wa hua, aban lidi Jesusu Galilea apurichi hauganu buiti lumage buingiu, aban lariangu.
4: Siluha lidan, jarafa li larui ha bungiu, asakri ga huma, afiye huma logo uganu le lanina asalbaruni.
5: Logo aban weju, eibuga inalinya Jesusu laru laru duna le giri boi Galilea. Aba larihini Simon Luma Andresi le lamule. Eseni hani lubaibuga hawadigu maribai. Haguru nyati oura ligi. Aba larinyagu hon.
4: Higa ugu. Falahumana. Aba menadugu lu hadia hagurigi yano.
5: Aba higirunu haseni furese furese. Aba haudi luma. Aba tileibugu Jesusu murusu ya. Aba larihini Santiago le liru sevedeu. Luma Juan le lamule. Tidanyanu aba ugune aramada hon haseni. Aba laguaru hon. Aba higiruni. Haguchi tida ugune hama ha idere gubalinya. Aba haudin luma Jesus. Aba hachilurun lidun flasu le giribe kafar na umu. Lidan lueju emera aguni. Aba lebelurun Jesus utidon haligili sinhuriyo. Aba lagume serun arufu daha hon. Weiri tu hanigi grigia lausun le larinyegubwe Jesusu. Hon ladega larufu daha hon la ubafu. Mama kei arufu daha tinya lilirudu Moises. Nyeyin aba wiguri tida ligili stuguya lao aba sifiri uribati. Aba laguaragun larinyang.
8: Come sabe mettere uomo? Jesus Nazareth, via via San Luba Grisce Guniva. Subudi numuti catabula, luago buguia la lira pungu le sandubai.
5: Aba la denga Jesus Lum, sifiri uriba tiligia, larinha galum.
4: Maniba, furiba lida gia gurigia le.
5: Aba loe hagiduni sifiri uriba ti, ligia grigia, ligia. Aba lafri du lida gia waguina. Sunhanyi mbonya aba tawari dunhanigi aba halugu dagun hamagu.
9: Kata isa le? Kata isa iseri arufu dahani le? Grigia le, gabafu tiginya lun laguma dironinya sifiri guburibatinya aniagamba hamuti.
5: Aba lagambo honi walogu Jesus ulida sun Galilea frese frese. Danle hafri dumbo itida angeligili stuguya. Aba lidin Jesus Santiago Luma Juan. Habien Simon Luma Andres. Ron tiante limien di Simon Tabiru hany. Aba harinya gun lun Jesus logo sandi yon lan. Aba tilidin tuagun. Aba larigudini tuhabu. Aba linyuragun. Lida mime oura ligia aba tareidagun. Aba tasarun. Aba tatenirun hon. Danle laludun veju. Gunyeli aba hanuguni wa sun sanditia ama sunha gawagu banya sifiri uribatia lum Jesus. Aba hondarago sun lila na fulasu lubadu ben. Arida guagdati Jesusu saragu sanditia halautia amunye guenarigu luuyari sandi. Saga ligia saragu sifiri gu uribatia hawai grigi. Migirunti mehati lum Hadimure ha sifri guagia. Ladiga subudi hamani kate nyi la. luba laruga da buri gali aba lasarun hesusu aba lafri du borugudin loi uburugu lidun aba fulasu le magaire wati lun lafuri edun lun buingi unyin aba lidin simon hama libirigu alwe danle hadari rubali aba hariyengu lun
10: anya intesaragu girigi alwa hagu
5: aba lariyengu hon
4: Kemo lidon buri fulasu le jarafobe apurchi hanamu gaginye nye la daga lun lira niyabi ubowegu
5: Itara linya lubo iti ayibu ga lumuti hesusu sungari lelea apurichi hena lidan buri haligili sinhuriyu lidan sun fulasu asaga hena ligia sifiri guribati ya Hawaii grigi Aba liabuin aba grigi sanditi lau lepura aba lahu duragun ligibu gen hesusu aba layumura gulun lariñak
9: Gayarati varei dagwagidna ahabu busen
5: Aba lagu de medagun lu hesusu Aba laguru ni lau luhabu aba lariñagun
4: Busentina arei dagwaba
5: Kei lariñagu itara aba larei dagosanditi ligi Aba ti launahani hesusu nyingye lari ginyegua ariñagaina lu
4: Mabahu da guabaiti ya nikaun, nyudurigo barufu da guabungwa luha fadri huriyo. Aba mebichigu ni badagara gudun luagu baruma dun kaisi lariyegunu liluru dun Moises. Itara luba harihi ni gurigi ya luagu arita guati bula.
5: Aba regulidi, aba labahu da guni sunglea susere dubai lun hon sun grigi. Ligi ya lebu bai lasinyerun lan lerederun hesusu, furangu lida ni aba flasu. Aba lerederun le nyin lumuti uhama grigi. Lausun lira, nyumbu imeme tinya lida nge sunflasu arihe.
11: San Marcos, capítulo 2
5: Ati ribeyu larigi, aba ya lagiribudun Jesusu uburugun kafar naumu, aba hagambu grigi luagu giribu halilan. Aba hondarago saragu grigia, Dari lun mabara anya la ni benab. Aba lapuri chihani uganu buiti luma gienti buingi yu hon. Aba ti hayabu ingadiri wuguri nya. Baru na hagia aba wuguri le deregu dali lugubo. Kaiti sinye lubei hachiluru le nyi lubei hesusu. Ladiga hibe grigie. Aba hagidaru murusun loe gen tablugu muna. Lou ginye le nyi lubei hesusu. Aba hareira giduni sanditi nyinginye tida lubarari. Dan le larihi bali hesusu hafinye, aba larinya gunlun le sandibwe.
4: Ninao, ferudu nawali bifigon.
5: Nyenye nu hada agen arufu dhatinya liliru du Moisesi, ha nyumba nya nyen aba hasaminaru.
0: Kasa wagu la dimurehe itara? La napo kuyenga le bungyo, la diga uwati ni aba gayara tiferudu na lafiko loe dige bungyo.
5: Subudi lumuti Jesusu le hasami narubai aba larinya gunhon.
4: Kasa wagu hasami nareitara, kate itimasa mene gubi larinya wagun walu sanditi le. Ferudu na wali bifigon o larinya wagun lun, saraba budabu mbubarari baiba. Naruhu daliti hun lau gabafu na aule uguri garewarigoti lu ferudu na nafigo.
5: Aba larinya gulun sandit.
4: Saraba, budabu mbubarari baiba bubiyon.
5: Aba lasaru sanditi lida oura ligia. Aba labudunu lubarari. Aba lafri dunyengye. Ariya gusun hanyen banya lun. Wairi tuhanigi hanyen banya lau kata ile. Aba hichugun wairi guni lun buingiyo arinya gaili.
12: Manihi nyahagi idi wakata yitra buriti gaili.
5: Nyenginye aba lidi hesusu laru duna dan le hayara fadumbo isaragu grigi ya lubadu aba larufu daha hon lasuru larufu daha hon aba lasigiru ni leibugun aba larihi ni levi le liru alifeo nyu linya le nyen luboye lagubura hoa lisensu gumadi aba larinya gulun
4: falabana
5: Aba lasarun levi aba lafalarun. Lari ginyeti, nyenyin Jesusu eiga lubinye levi, yenye nuginyati sarago agubura hatinya lisen suna gumadi. Hama amu gafigo utinya nyu luagu dabula uwara luma. Hama lani disipulogu. Laduga sarago hanya afalaroti. Dale harihi bali arufu da hatinya liluru du moisesi. Hafari seogo kala umalega aba hariyangu hon lani disipulogu.
9: Idalinya sa legin bai kumaisturu hama gubura hatinya lisensu na gumadi luma hama gafigontinya?
5: Dale, lagambu bali Jesusu kata ile aba lariyangu.
13: Hamasandi banya memege iruti nsorosi. Hasandi banya hagia mege banya sorosi. Mama lubeti niyabi ya alu hagurigi ya richagwati. Niyabi ya alu hanya haa gafigo ubanya.
5: Logo aba weju, dale, hayuna runglani guhua hama fariseogu luhagufulirun luma bwingiu aba hayabu ifiyu grigia alugide Jesusu harinyaga lungu.
0: Kasa wagu hayuna rubai lani guhua hama fariseogu luhagufulirun luma bwingiu ahi bani gu disipulu gu mayuna rutia?
5: Aba launa bunia Jesusu.
13: Kayera tifunage hayuna ruwa misru huti lidon aba mariye dale anihin la adari nye hama. Anya nihi lubai adari nye, sinyati hayunaro, luti haigin. Lachilu rubada lula nungunu wa adari hamagin, ligia meti hadani lun hayunaro. Mafada houtu daugo binadu haro, tau gamisa iseri. Laduga lemme metife gamisa toi seri girubon, tahiri dagubon to binadu harubon, dame le tadin ragon laweri dati maba hairit. Meserunga tuginye diwin toi seri girulidon aban aga iguero le binadu hali, Ladiga tabosha gubei diwen iseri gweru binada dame le tinyuru. Feri di meti diwen, feri di meweru. Ligia lubei ti luti tese runo diwen iseri lidon gweru iseri.
5: Logo aba lueju remera agoni, eibuga inalinya Jesusu haulani disipulugu labadna gwanadi, aba hatu ha lani disipulugu tirigu dale hasugiru. Aba harinya gufari seugu lun Jesusu.
3: Ariha bahon banigu, kasa wagu haduga wadagi mandule mong lumuti ladugunu walida luweyu remera guni.
5: Aba anlarinya gun, hon.
13: Malei hagidu luwagu lemeha ladugubi David luwagu abadan, dale lalama chumbei, ligeya hau son libi yugo. Aba lebelu no lubi umbungi yu dale avi atari la fadiru wile inyu timabai. Aba leigi no feinto sagrobon, tomaha wabon heigi no amugurigi hawedige fadiru go, segun liluru do Moises. Ani ruligi ya hon gurige haluma banya.
5: Aba ginye larinya gun Jesusu hon.
13: Lu wuguri la dugu wa luweyuri emera guni. Mama wuguri adugu bay lu weyu ligiye. Ligiya gapafuti naginye awle wuguri gara wargati luagu luweyuri emera guni.
11: San Marcos capítulo 3.
5: Aba yelebelurun Jesusu tidon aba haligilisi huriyo. Nyenye ti aban wuguri hilali aban luhab. Nyenye nuti fiyu grigia ariha ahen lagare ni haba lubai Jesusu lun lidan luwe yuri emera guni. Lun hadari run lidurun. Aba lariyangu Jesusu lun le hilali bai uhab.
13: Saraba, rara maba ya hagibu gine sungu bai.
5: Aban laligudu ninya ha hibiri lariyanga on.
13: Kalumbi la dugun walina luwe emera guni, buiti o di uribati, lesefruno ibagari o di lagidaron.
5: Sun hagia aba hamanichu, aba ati lariya gunia Jesusu lau iganyu luma iruni, la duga tidere hanigi, aba lariya gun lun wuguri ligi.
13: Tuleba ibuhabu.
5: Aba latuleruni aba lariidagu, aba ati hafridun fari sewugu, Aba hagume serun adimure hama guwa, luma hama lanigu erodesi, ida luba lan hafaru ni Jesusu hilagu boi. Aba atilindi Jesusu haulani disipulugu larunduna. Aba hafalaru ni saragu grigi ya Galileen. Danle lagambu boi logu onwe buburi katari le ladigi boi. Aba hayabu ingwa grigi ya Hudeagien, Jerusalemgien, Idu meginye, lobo afurugu ginye duna hordan, tiru ginye luma sidon ginye, lun harihini. Ligia larinya gubai Jesus hon lani discípulo go lu aran señu hama aba uguni luba lue hamur daguni saragu grigi agi ladiga kai gibenya lubai lari dagwa gudun sun sanditinya aba hagura gun hon go luagu lurungu haguruni lu lari dagwa gudun danti hale lari harini hagawagu banya sifiri guri batinya aba hahuduragun ligibugin aba haguaragun sifiri guhadagin harinya
8: lero bungi buguya
5: aba leveri duminya Jesusu lumarinya gun hamani katinyi la lari ginye aba lamuderun Jesusu logo aba wubu nyin luboye Laguara honha umbanya labuse. Danle ondara lanya aba lanua dirun du su hadagi lun luma banya lan suanda luma lun launa hania apurishi. Aba lichugun ubafu hon lun harei da guagdun sanditinya luma lun ha saga han sifiri guribati. Aniha hiri du su wugurinya hagi. Simon le umbe lagua ha Jesusu Fedru. Santiago, lao Juan le lamule, ha lirangyun sebedeu, ha umbanya lagua Jesusu, buaner hesi, minilan lira lirangyun wayuhuru. Andresi, Felipe, Bartolome, Mateo, Tomasi, Santiago le lira alifeu, Tadeu, Simon, abameha wiguri le afaguati lun hawanseru huriyo, luma Judas Iscariote, le aluguru bali Jesus. Lari ge aba hagiri budu hari gun, aba hebelurun ti dun aba muna. Aba yahondara go saragu giri genyi, dari lun madani hamani lun haigi. Dan le hasugu diru bali liduhin Jesusu kala susere bai. Aba hayabu lun yebe anuguni. Laduga hariye go giri ge logo lulu halilan lao. Nyenye nuarufu da hatinya liluru du Moisesi ha achilur banya Jerusalem genyi, aba hariyangu
0: wugurile ani belzebule mafia le habuti sifiri guribati luma laulu bafu mafia la saga sifiri guribati
5: aba ti laguarun Jesusu hon lun hayara fatun lubadun aba lichugun aba hempulu hon aba hariyangu
13: ida luba gayara la la saga runi mafia guanargu fulmi aguar garu hani le afani raguti lun agenda guhama gua laguni chaguba Ani sinya begin hadun ro idu henyo keisi du henyo aha ya fani na go ahi hamuga ti afani na go mafia la genda wa meluma wa sinya bela dura no lagu mucha kwa go ler go belira uwa ti niya balule beluru lubi aba ugur le herete lun la nugu ni lilago ahi magura go la ugur le herete ligi forumi itra rgin ga yara la liberu hani lilago ni naru hau La ugayana la ferudno wala sun fiko luma sun uriba ni le harinya gube gurigi. Lwe dikien lun hadimure ha uriba lagu sifiri sando. Sinyabi ferudno wala fiko lira. Lerede ruba haduno lun sundan.
5: Larinya gubali Jesusu lira ladiga harinya gulogu lubafu la mafu ya lubafu sifiri sando le li dambay. Lari gien aba tachilirun lugu chu Jesusu haula mulenu le nye lubay Jesusu. Aba herede rumba ugudi. Aba hona gudun luagu. Hati nyumba nyege yegu lau Jesusu, aba harinya gulun.
9: Anu hati abugu shuhau bamule nubogu di halu hanyadibu.
5: Aba larinya gun on.
13: Kagi anugu shubon hama na mulenu.
5: Aba larinya gun hawagun hanyumba nyege yegu lau, aba larinya gun.
13: Anyaha nugu shu hama na mulenu. Laduga furumi wariga hadugu ti lugunda bungi yu. Agia namule nubanya nitunu tuma nuguchu.
11: San Marcos capítulo 4
5: Aba ya lagume serun Jesusu arufu da halaru duna. Aba hondara gun saragu grige le nyin lubay. Ke gibe nyin lubay grige nyin. Aba ladinu Jesusu tidun aba ugune to nyin bu dunaru. Aba lanyurun tida aba heredirun sun grige laru duna. Aba ti larufu da hasaragu katen hon lau hempulo larinya ga hon.
13: Agamba humano, nyenye aba abunaguti aba lafuri don abunagu. Lida afur haina lani lila nadu, aba laburha lida ge luagu uma. Aba hayabi dunuru aba heigini. Libri Aba labrun ha labat na gwan dubu lenyi lumuti uwa la sarago mua. Aba labo chun furese la duka mahuli li la mua. Dale lasu dubeyu, aba lasu rung keiti malagle lubey aba lowe. Libri ilo, aba labrun ha labat na gwan hiyu. Aba lawe na mudun hiyu uwa la loma. Aba lanyara da gwa guduni, magindu ti nadligia. Ani hinti lita agien, abur hati lidon mua buiti. Aba labo chun, aba laweina mudu ma lubuidu a luba houti lida gien. Ani hin lida gien, ishi guti darandi in luagu kara aba ilo, libri ruti uruwa wen, libri sa.
5: Aba ti larinye gun hon.
13: Hagariga iruguba nye luha gambo, agamba hama.
5: Lari gien, dan lelerede rube Jesusu labugwa, aba hayabu indusu apostologu hama ibiri lanigu, aba haligudini kala lila bai hempulu le. Aba lariye gun hon.
13: Huguya, subudigu da lali bungi yu kate ya ramu da guati le lani na larue ya hon. Aha ya hama bere se banya lau lereru, lau hempulu lariye wagua kate iluagu ti larue ya hon. Lundame la harihi, ibidi ya lamu ga hon kala lanichi kupi kate ile harihu bai. Dame hagambu, uwa lamu ga gufuna da hama, lulasi ya runhagiribu no lu bungi yu, lunferudu na wala hafigon.
5: Aba lariye gun hon.
13: Uwati saa kufuna tahumani le, idalubati kufuna tahumani libri hempulu. Le abu nukubali lila nadu, itara linya keile apurisha bali le neru bungiu. Anyaya ngurigia, itara hanya keilila nadu le abu habu ilidu uma aba hagambu ni le neru bungiu, larige hagambu ni aba liabi mafia, aba lagidaru ni dumuri le abu nube itida hanigi. Hibiri ngurigia, itara hanya keilo le abu nubai lagana kuwadubu. Aba hagambu ni lereru bungiyo, aba heresi biru ni lau ukuntani. Gama lumon, kei malagle lubei, medere buguntia, nati lehocha waguniwa o hei bahonuwa la luegen lereru bungiyo, aba heferi diru ni hafie. Hayabi hibiri, itar hanya kei ilo le abu nube lagana kwa hiyo, aba hagambu ni lereru bungiyo. Gama lumon, weri tumati hafudu lau kati le lani na ibagari le, aba leyedu niya linsi habu irisini. Aba habuseru gama hamani sun kate. Sun le, aba lafaro ni lereru bungi utidage hanigi. Migno titi lun la luba hon, hada gurigi hagia. Gama lumo, anyahe gia gurigia, itar hanya kaili le abu nuba ilida mua buiti. Aba hagabu ni lereru bungi yu, aba heresi biru ni, aluba ho tikate buiti hada gia, kaili le nadu le ichi gubay darandi agu luago aba ilo, o uruwa wen osan.
5: Aba lariye gun hon.
13: Beba tifunagi aba lampu lun lichi gunu wa tabugin aba gafu wa tabugin lagabana. Uwa, lagu dabu la lichi guwa lun laru wonga dagudun munada. Uwa ti lubayti ni kata le ramu da guati luma fura kwa gudun bayla. Uwa ligia ni kata le bidi wa ti luma subu diruwa bayla. Agariga iruguba ya luha gambo agamba hama.
5: Aniya gatiginye hon.
13: Teni humati ya lun le hagambu bay. Ladiga le auti hamisra haamu, lau bagiye hamisra hoa. Ruwaru ya ligiye memuruso lau. Itaralinya lubaiti, legamati, lichiku uba lau lun. Ahiti le mamati, ibi ni muruso le lumabai, lagida ruba loi.
5: Ariya katiginye Jesus.
13: Itaralinya laruwa habungiyo, ke le Jesus ardube luaba uugiri le abu nubai lila nadu lida muwa. Ligiye meme lua rumagu nyula, o agagu duwa nyula, ariya bulaye be, owe yuwe gujebe. Bawu meme ti nadu ani weiri ligia. Gama lumo, ibidi ya ti lumo abu naguti ida linya la la susiradu. Muwa kwa narigu arandarati. Furumie aba lafridu idibu. Nyingi aba legelewe ha. Nyingi aba labuncho ila we lau ila. Dati lefunali lila nadu, aba latou honi wa laduga chiluha lila lidani la luba hon.
5: Arinya gatiginye Jesus.
13: Kasa le nega bila ruwa habungiyo. O kaha muga himpulu gayara bi wayusurun lun warufu duni. Itara linya kei aba tila mosutasa le abu nu tilida mua. Ligia aba lidange ilo le nyuri uti mabai ubogo. Gama lumo, dale labu nu, aba la weiri dun, ligia weiri ti mabai tidage sun hidru gaiguwa tuto lida bon ichari. Weina muti lilimu, dari lun gayara la hemera gu dunuru labu gen la munyunga le lichi gubai.
5: Itara linya ha, larufu dhan Jesusu logu laruin hapungiyo, hon lau sarago hempulu, libe le darile nye ilumuti gayara la kufuranda hama. Marufu da ha tini kata hon logo laru in habuingi o mayusru ga hempul. Aba la fura angwa gudu ni sun hempul hon lani disipulu gu dan le hagiere gu lan luma. Veju meme ligia dan le lagunye dubwe aba lanie gu Jesusu hon lani disipulu gu.
13: Keimo lo bafuru gu laguno.
5: Aba ati higiru ni ya sun grige hagia aba hanugu ni Jesusu tida ugune ito gada ambalinya. Nyenye nuburi ginye amu ugune uwarahama. Aba lafra gung aba garabali hereti. Aba lebelunha du natido ugune dari lunyebe tabu inchu. Larumu gunye ti Jesusu ti yuna ugune balanyu tuogo aba ichugubari. Aba hakakutahani aba harinya gulun.
14: Maestro, me perese kutu pusala uwa tipire kuala.
5: Aba lasarun Jesusu, aba ladenha lun garabali. Aba larinya gun lun lagun.
13: Maniba, derega de guaba.
5: Aba lagalu madungarabali, aba darangi ilala sunkate. Aba ti larinya gun hon lani disciple.
13: Kasa wagu lueni bai hanufude. Kasa wagu mafinye hubai.
5: Aba herederu lao onwe bu anufude, aba halugi dagun hamagu.
15: Kata ifunasa ale. Ibi nilubai garabali luma barana. Adiga hamuti lelu baibai?
11: San Marcos capítulo 5.
5: Aba hachilir lou bafu rugun lagunu lido flasu legiri beigadara. Lari ginyarug lafridu Jesusu tidange uguni. Aba liabu aba grigia kawogu te aba sifiri uribati luagun. Grigia ligia kapu sandu ge lafrid. Ladiga nyin la laganua ani uati ni aba ngayarati laguraguni. Ni lau gringri, lau sun gragwa nya hama li lan lugudi luma luhabo, lau gringri, sun andan latu muraguni, uwati ni yaba ngayarati lagalo maruni. Sun andan ha laibugun ariyabu vejuwagu, agwara hei na logu buri wibu luma buri gabu sandu, iba agwe na ligia lungwa lau dibu. Dan le, larihi imbalin grigia ligia Jesusu disegin, aba laiba agu lubarun, aba lahudu ragun ligibugi aba lagua ragun lun
8: kasa wagu bemetera wamo Jesusu lira bungyu lenyu timabe
5: ayumra guati na bun luagu liri bungyu lun masufure gudun bani larinya guboi itara ladiga gumesele lan Jesusu arinya galun
13: sifri uribat igre bai gurigi ale
5: aba lali gudini Jesusu
13: kabiri
5: aba lona bun larinya ga
8: lehio niña deda kibetio
5: aba hayumra gun sifri hagia lun Jesusu lun mona halani ya bau gudin luai flasu ligi kaitinya inya nu lubai sarago buirho ai ga nyai logo wibu aba hayumra gun sifri guri batnya hagia lun harinya ga lun
8: ona bawado buiru hara rubo mawu luwe beliru hado
5: aba tilitu Jesusu mahon aba hafuri dun loi grigia ligia aba hebelurun adun buiru nye nu hawara bia milu buiru aba hagura gun buiru hagia hongu aloi gen wibu aba haburun ha barana hon aba hanyara tagu aba ti hanufu de dagun ha auni giru bali an buiru hagi aba haiba gun aba dagoi le asusere dubai uburu gu luma ara aba hayabu ingwa grigia ari hei kala asusere dubai dan le hachiliru mboi le nyi lubai Jesusu. Aba harihi ni grigia le meha gawagu bai sifiri uribatia nyu linyi. Tau nyinginye la tahiragu, arayi daguali. Aba hanufu de dagu. Hati arihu bali, aba habahu dagu ni le asusere dubai lun grigia le buka gawagu bai sifiri uribatia luma hawagu tibuiri hu on. Aba ati hayumuragu lu Jesusu lun lafri dun lidange hagairu. Dan le ladi nubai Jesusu tido uguni aba la yumura gunguguri lebuga kawagu bai sifiri uribatia lun lun lidi lun mahati Jesusu arinya garaguti lun
13: bai babubi un hamon biduhin aba me babahu daguni sun le ladugu bai babure me bumbi buagu lau lugude me habu bun
5: aba lidi aba lagume serun abahu dagu isun le ladugu bai Jesusu logu lida sun fulasu Decapolis aba tawiri dun hanigi sungu ba dan le lagiri budu bai Jesusu tida uguni lo bafuru gugine duna aba hayabu igwa gribu nu grigi le nyinyi luboi aba lere de runye ilaru duna aba tilia bu aba hadage tabuti haligili sihuriyo girit hail dan le larihi bali bugri le hesusu aba lahu duragun lubadu lugudi aba layumura gulun larinyaga
6: anu hinira tobe kemo bishiga buha botogo arigito go tamuga ani gabagiri tuguyeme
5: aba leading hesusu luma saragu hanya grigi afaloruti aba buriti hamuru daguni hesusu hada anti saragu grigi ha nyenyu aba wuri sanditu duzu irumu tau lao lesi hajito tidagi sufri haru saragu hamagen surusiago ani vesi tali sunle tumat marei dagunt gawo ngwenaru gu ligi ati sandi aba tagambu la dumure hon logo hesusu aba tiabwe la naga age hada saragu grigi aba tagunru nu la dairu la diga tarinya gutun gwarugu
16: la urugu mehna guru nu la dairu narei taguba
5: lida ora ligia aba lere de un lesen ajito tuei aba tasandira gutungwa logo areido gwaula aba ti la sandiru hesusu luogo areida guago dalila angrige lau lubafu aba lagara ragu hawagu grige ha lanaga gien banya aba lalig da ha larinya
13: kaguru bistu agu na dora gu
5: aba harinya gu lani disiplu gu
15: aria gu pinya te luki be grige ya luago muru gu hanya la algu da hagi di kala aguru bi wa
5: aba laria gu hesusu geye gu lau alu akala aguru bi luago aba yabu yuri tuguya adada garena lau anufudi subudi yun te ile asu sere dubai tu aba tahu durogun ligi bugi aba tarinya guni sun inaru nilu aba larinya gun hesu sutu
13: nira arida guadi buladuga bafie baiba lau daranglo arida gunyulida ge bisandi
5: nyengil hesu su adimureha ligi hayabu inlubi ege wugiri le buga nyumbu iboi augai logo tisandi lero aba harian gulun tuguji ira hutuguya
14: hilate bira igere gube be maestro lungu aguento
5: agamba lumuti Jesus sule harian gube aba larian gulun ugiri ligi
13: manu fu de daba afin yeruguba
5: mahati haudi amuluma luei digia fedru santiago luma juan le la mule santiago dan la chiluri mbai lubion ugiri ligia aba larihini chagagu ama grigia ha ayahu mwanya aguara aba lebeluru aba larihingu on
13: kasa wagu harencha ayahu waburi hukui ya itara mwe tuti ya irahuto tarumu garugunyi
5: aba hehere halao aba tilafu idagudu ni ya hesusu sungu boi nyingi aba lanuguni tuguchi irahutu matuguchu ama ha nyundu mwanya luma aba lebeluru le nyinyi tuboi irahu. Aba larigudu ni tuhabu, aba larinya guntun.
13: Talita kumi.
5: Mini lan lira, bu narinyaga saraba. Leda aura ligia, aba tasaru irahu tuguya, aba taibugu. Wairi uhuru, du sirumu tau. Aba antawairi du, anigi grige hanyimba. Aba lichugu hesusu dimure hereti hon. Lun, mabahudagu hamani nika un. Aba ginye larinya gu hon, lun hichugu egini tun.
11: San Marcos capítulo 6.
5: Aba lidi Jesús uñenge, aba lagiribudu lagairu. Aba haudin lani disipulu luma. Da la chilirubu ilueyo emera aguni. Aba larufu dahan tidan haligili singuri. Saragu hanya grigi agamboi, aba tawari duhanigi lau larufu dahan. Aba harinyagu.
9: Alia funasan la frendere grigi le sunle? Kasan luyeri lichua ule luagu bai? Ida liasa gayara lubai la dagu milagro? Sara fangai galle tireu Maria le? Libu ganya Santiago, Jose, Judas y Luma Simón. Ani wama yanu ginya litun.
5: Aba hichugu mabauduni luagu. Aba lariyangu Jesusu hon.
13: Gunta atinya sungurigia lau aba profeta. Mama regali ligia lita agen hagaira o haduhe la otila na lahaba.
5: Ligia lasi yanu bai la dugu amu milagro nyei. Loi dia licu gun luha bu hawago biang aru sanditi. Abala rei da guagudni. wairi tuti la nigi lau mafinye hama. Lari igien aba leibugu ni lera hunyi flaso arufu da haina. Aba launa ha hawago duu solani gu disipulu, lun lagume sarun ouna hanya bian bian aba lichugu ubafu hon, lugayara la hasaga hansifiri uribati, ruti dimure hon lun manugu hama, nikata logu haibugu loidige badu. Maulumuti genye, hanugu ni feng, ni sagu, ni sainsu. Lung gaidi gila hasabadu, lung mabia matan hasimisi. Aringa gati genye hon.
13: Namele hebelu rutidu aba muna pusura. Reide humanyi intida meme muna tuguye dari hafuri dun lida nge fulasu ligia. Ahun ti meresi lui huma lida aba fulasu, mahagie mehagambunu, uri humanyi genye. Aba me hafuri duni kaliti lui genye hukudi, liseini me magunda ni hau lina na fulasu ligia. Igira humanya kai hadari ragu honwa, nenara hau, lagu dame lala chilu no luwairu bungi lun lagusi ragu dunia songu rigia, ma wainu bai habai chunu wa Sodoma na hama Gomorra na kai lila na fulasu le meresi biru balun.
5: Aba ati hafri dun, aba hapuri chinha hongu rigia, lagu lunti la hasan siru ni yigaburi hausero. Saganti ya ginye saragu sifirigu uribati ya hawai grigia, hurugua hagia garaba hawagu saragu sanditi. Ama harai da guagadani. Kai tiagamba huwa li lubo ilogu Jesusu li da sunflasu. Aba agen la chiluru, la rige rigun uruwe erodesi, saragu hanya arinya guti.
17: Saraya huwa le abati sehbae li da geoveni, lige lueni bai lubafu.
5: Hibiri arinya ga.
18: Elia si leme ha profeta le.
5: Hibiri arinya ga.
15: Aba profeta kei ha binat.
5: Dan le lagambu bali erodisi sun le aban lariyangu.
17: Hwa le meha nadira gudibai chig le saray alida ge oveni.
5: Le meha susera dubai au nahali meha erodisi adagri hwa. Aba lagira guni lao gringri frisurugun taduga erodias. Uri tuguya lani meha Felipe le lamule erodisi uidio. Aba lanugunu erodisi lumarime. Aba meha lariyangu hwa luon erodisi.
17: Mau lumuti bagamare dunu lumari bamule.
5: Aba leyere gudun huwa tun erodiasi. Aba antabuse erun tafaru ni hilagube. Gama lumu, siyantumuti ladiga hanufute tumeha erodesi luwei. Ladiga aba lawuguri richaguwati ani sanduti huwa. Aba ati launigiruni, lausudalan lagambu ni erodesi le lariyangubi huwa. Aba lerederun ibidio galun gaba lan ladiga. Agamba lumuti lau ugundani. Aba tadari nuni erodesi tichansi, tale lagufli rumboi erodesi iruli. Aba ladigu fedu hon kumadi matinya, ama habuti husudaraga, ama amu grigia, wairi kutin ha galileba. Aba tebelu runtiro erodesi nyehi, luboi fedu le. Aba tabinaha, undati erodesi ama sunha nyebanya aiga luma, lau tabinaha irahuto. Aba larinya guntu.
17: Amuri habai lebabusa runuma, lichukubu.
5: Rulumu tilereru untun luagu lichukubu ilan furumi ya guayu gukatei le tamuri ha luma tun. Ibi nilan tamuri ha ni lamida larui ha. Aba tafuri dun aba tariyangu ni tun tunguchu.
19: Kabasa namuri ha luma.
5: Aba tariyangu tun.
19: Amuri habai lichukubu huwa lebati sayhabe luma.
5: Aba tebelunu irahuto furese lenye luboi uruwe, aba tariyangu lun.
19: Busena lu bichu unilichiru huwale abadi sehabai nu lida aba siyed gwele gwele.
5: Aba liru tagun uruwe saragu, kama lumo kairula li luboi lereru ani agamba guhanya amisro hoti ulun. Mahati lun michu luboi la le tamuri habai luma tu. Furese, aba launa ha uruwe aba sudara, Laudimure ilu lanigni lichigu huwa lu. Aba liki sudara ligia furisu lu. Aba ladiru ni lichigu huwa. Aba lanigni lida aba asiyed. Aba lichugu ni tun irahu tuguya. Aba tichugu ni tun tuguchu. Dale hagambu bali lani huwa. Aba hayabu ilu hanigni lugubu. Aba habununi. Itra linya longwe huwa. Larige hagiri budun lani Jesus apostoligu lida agen hapurichi ha. Aba haundara guluma. Aba habahu da guni sun le hadigu boi luma le harufu da haboi lun. Aba lariye gun Jesusu hon.
13: Igo ugo, keimu uwe mera walida mafulasu le darangilati.
5: Larinya ko ba lilira la dega nyinyu nu la saragu grigia. Hibiri nyundu, hibiri nyumbu. Darilu madani la Jesusu hamalani disipulu nilu eigi. Aba luboiti houdi, tida aba ugune lidong aba flasu magaira wati. Kamalumu saragu hanya hadange ha aribali houdi asugu diriuti. Aba ti hayabu ingwa lida gesun lirangu nyiflasu aibu gaina. Aba hachiluru lubarage la chiluru Jesusu haulani disipulu. Dale larairi umbe Jesus tita ge ugune. Aba larihi luagu agora bahanyi la saragu grigia aba hakute medagu bun. La diga itara hanya la kaimu bun hamuni. Aba lagume serun arufu da saragu kate ihun. La letari gali aba hayagu ilani disipulu aba harinya gu ugun.
15: Tari gali tia. Eni uo tia aga na uti lida flasule. Ouna habanya girigi halu pou di lido buri lirahi flasu le yarafa bai lu hagai hafen. Adiga uwa kinikata ya lu pegi.
5: Aba, larinya gu Jesusu.
13: Ruhu maigi ni hon.
5: Aba, harinya gu lu.
14: Bayara tifunage wodi ya gai hafen hon. Usee wa tehamuga lebegi tinya sawe yu wadagi manu lu tagai hafen hon sumuru.
5: Larinya ga Jesusu hon.
13: Atrinyong e fen humo. Ei bari hon.
5: Dale harinyi baru, aba harinya gulun.
9: Sengu fen hamabia udru.
5: Aba lanyura gudune gurigi ya sakati hu. Aba hanyuru saan saan luma dimi saan. Kaisi larinya gul hon. Aba lanigini Jesusu sengu fen to luha burugubon. Hamabia udru ha, aba larihu sielu. Aba latengi ni buingi utuagu. Aba lakupa chagunu. Larigi, aba lamuru sonu, lu litu nu hon lani disipulu, lu hafare hanu hadan grigi hagi. Fare ingwa hamanya ginye bia udru hagi hadan sungube. Houtien sun hagi ya kimule. Larigi, aba habu incha gudun duusu faninye, lau tife fein luma udru igiragut. Sengu ya numilu ugurinya aigitinya, bau gudin hawai, urinya hama iranganyo. Aba ti ladina gudini ya Jesusu lani disipulugu, tidon uguni lun hahinyorogu luba lun hachiluru betsaido. Suani hala ayorogo hongrigia, dale nyudu hanya, aba lidin logun wibu afriida lubu ingyo. Dala gunye dube, lamida aruduna uguni au disipulu. Jesusu rugali buga labu wa muaru, aba larihi logo ere guhali la hon lun Ehemha ladiga abaru nyila garabal. Luba laruga aba lidi Jesusu awagu aibugaina ngibu wagutuna. Lasu gira yebe hao. Dale harini bali aibuga ligibu wagutuna. Aba haritagun logo ufi yonla. Aba haguaragu. Ladiga sunhagia hariha hamutu. Aba hanufu dedagu. Aba ladimura ya hon. Aba lariyam.
13: Ganiku huma wei. Manute da huma. Aule
5: aba ladinu idun uguni hamu aba lagalu marungarabali aba tawairi duhani gilau adiga uwa gililan kufuranda hamani milagoro lela tigu baita ufei logo gabafula lusun kate lererugu hani aba hanyoro uguni duna aba hachilurun ena sareti aba hagirunu uguni larudun kaili au bai hareiragu tidage uguni Itara asubu diruni lila fulasu logo Jesusu la. Aba haiba agolido unsung fulasu arinyaga logo chiluha lila. Aba hagume serungrigia anaha sanditinya tida habarari le nyehi lubai hagamba luago nihi la Jesusu nyehi. Suti fulasu nyehi lumuti lebelura kuburugu yebe liranu yebe fulasu arabu yebe. Aba hicha hon sanditinya umat. Aba hamuria ha Luma lungu ligirunia lurugu agurunu sanditi hagia luagu taru ladagiragu. Sunti haa aguru banya luagu araida guati.
11: San Marcos capítulo 7
5: Aba hayabu in fariseu gu hama hada agi arufuda atien lilurudu Moisesi a nyubu ibanya Jerusalengi luagu Jesus. Aba harihi luagu anyengi la hada agi disipulu gu magufu liruti ya lao Echu ni lelani na arumadu ni ligibu gengungi. Houti ya machibu nga hamai haha. Falaha motifari seo nga hama hibiri huriu binadu hagaburi. Hagucha gu lumuigi hama magufu lirunga hagia lau echu ni le lani na la chibun uhabun kai lubudu dale hayabi magiru drugu gie mai gi banya ma chibun ga mai ha ani buri gi ni sarago luyeri echu ni hafalaru kai buri la chibun oweru saudi oru bolu asie abati hali gu duni fariseu gu hama arufu dati uliludu moisesi hajia jesus harinya ga lu
9: Kasa wagu mafala habali mbani disipulu gubinadu hagabri waguchagu Hegi mboi lau nibiye hahap
5: Aba launa bunia Jesus
13: Linari profeta Isaías Talen larinya gubui huwagu Lagu biangu ala higibu Larinya hare Grigi ha Hayuma rurugunye hichiga inebe seino Ahu tuhaniki tise tunoi Malati hau duragun no Ladiga leani gunye hakuma di uguri ya harufu daha
20: Aba larinha com Jesus.
13: Igre romale luguma de bungio, luha falaru ne binadu hagabri binadu gurigi. La sibunu a saudiero, vero lumacate libe inalera. Maestro guguinha buitin huguia. Igre romote luguma de bungio, luha falaru ne binadu hagabri. Anega ti meha moisese, ineba hama abagubri gubon, leanaba gutin lagubri gu hilala. Ainti huguia, Arinha gato logo gaiara la larinha go amagriga lo lugo sin otto lugo chon sinati nedere go nibo la tega son le numa bay arinha gatina logo lun la nisi ko ni lo pungi logo furu me guare go la le arinha go tetara mama le la lun ti lidere go ni la guburi go la ulira me bege go da huma le luguma di bungi lo hafala ro ni binado higabri adiga hugo ya sara go kati le bina lera
5: aba ya lagoro Jesus hon grigi ha nyi banya aba larinha go hon
13: Agamba humana sun huguya kufuna ta humana me. Uwa ti ni kata belu ruti lidon gurigia lula vya da guduni ligibu gya pungiyo. Le afri dupe iti dange la niga gurigia ligia vya da guduba li ligibu gya pungiyo.
5: Dan le ligiru ni Jesus gurigia hagia, aba le belu rumuna dun. Aba hali guduni lani disiplu gu logu himplu le. Aba larinya gun hon.
13: Uwa ti sa kufuna ta huma, Uwa ti sangu fora da Romani, luago son lale ebelu rubai bogu digien lidon gurigia, sin ala la via da guduni, ligibu gien bungio. La diga me belu titidon la nige, luraga irugun le belura, nyengi abaya lafri don lidangin.
5: Laulira, larinya gunya logo haruma lan sun eigini ligibu gien bungio. Arinya gatiginye.
13: Anati le afri dobe lidaga gurigia, via da guda lumuti ligibu gien bungio. La diga lida gien gurigia o tida gien hanigi lafru da la gubri samino agabara hani, salufri, afara hani, iweru hani, igaduo, iere habuni, iyeni, maricha ragun la ibagari, gumugo, maraso lugo, anangu ni ungo, libido niga au, sumburi kate uribati le tida gien hanigi gurigia liabi, ligia te avieta da gudubali.
5: Abalidu Jesusu nyingien lobo agun tiru luma sidon. Aba lebelu runti don aba muna, ani mabuse runti ebelun la subudiruni ni aba. Gama lumu siyente la ramudagu. Frese frese, aba tagambu aba nguri luagu, tugu chun aba irahu gawagu to aba sifiri uribati. Aba tiabu in, aba tahudragun ligibuge Jesus. Uri tuguya, mama huriyu, siru Felicia. Aba tamuri haluma Jesus lun la sagaruni sifiri uribati le tuwe itirahu. Aba lariangu Jesus utun.
13: Nuti nedera gunia no muti hahuri furumia. Mabuidi uti lutagida runo wa fein hawe isani go lutisi guno hang only.
5: Aba tona buni tarinyak.
16: Aha nabureme. Gama lumo ibini only. Ha labu gebanya dabula gayara tiginye. Haigiti dageti fefeinto. Hagwabon isaniko.
5: Aba tilarinya gun Jesus utun.
13: Adimore hadi bubuidu. Kayara halibidi. Kureha sifiri uriba titi daginya birag.
5: Tale tachini rumbay muna da. Aba tadari runu irahu gabanaru. Kureha li sifiri uriba titi dagi. Aba lafri du Jesus lobo ginye tiru. Aba lasigrun sidon ginye. Luma lidange buri fulasu lani na Decapolis. Aba lachidu nuluagu lagunu Galilea. Nyei hanuga aba nguguri magamba diti dagada galereru. Aba hamuri haluma lun lichugu niluha buluagu lun laraida guagdu. Aba ladinyu Jesus nyei gien lau Hawaii grigi. abaladaru biya lira hunyu luha bu larigeri gu abalasu yeru abalahuru duni nyenye lao arire abalarihi sielu abalaguwara gu abalarinyo
2: efata
5: mini la lira daraba abaladararu larigeri gu magamba dikiligia.
21: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
5: Abalaría con

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Uru awe yu hau numa ya ani uwa li ni kata hama luhegi. Ahi ya nona haagu yugu meigi ga, la dagaru bafalalo hawago umada. La diga anyahi hata agie, disa tinyenye lumuti hayabi.
2: Aba hauna bunilani disiplu gu harinye galung.
3: Ida lubati hega guduni waja lina fulasu mageira watile.
2: Aba lale gudunia Jesusu larinye gahong.
1: Atri yonfei huma.
2: Aba harinye gulung.
4: Sedu.
2: Aba la nyura gudunia grigye muarugu. Aba la nugunu sedu feintugu ya luhaburugu. Aba lichugu etengiru ni lugu ingiu. Aba la guba chagunu aba lichugu hong lani disiplu. Aba hafari nganu hada angrigye hagi. Nyenye nuginye fiyu harahunyu. Udru hama, aba lichugun etengiruni hawagu, aba lafare inraguduni. Hauti ya sun hagia kimule, bungida hagia sedu fania tau ife ito igira gubon. Hawara anyanu gadru milu. Aba launahani Jesusu aguyu. Aba ladi nutidu nguni hama lani disiplugu, aba haudi uburugu dali manutu. Aba hayabu ifari seogu, aba hagume serun asige ni halumu Jesusu. Lunti, Auchoguni, aba hamuriha, lunu larufutun, aba milaguru hon, siyeluhu. Aba lawarago Jesus weiri, aba lariyagu.
1: Kasa uwagu hamuriha gerugi ya lani ya danle milaguru. Ninaren hau, lagu marufutun baila milaguru hon.
2: Aba ligiru ni Jesusu, aba ya ladi nutidu uguni, aba lidi lobafuru gunu laguni. Bule hamuti disiplugu anugu aigini. Aba rugunyu tifeng hama tida uguni. Aba leveri dunia Jesusu la rinya gahon.
1: Goni gihumati loi halebi ni fariseo guluma lilebi ni herodasi.
2: Aba harinya gu, disipulu gu, hadangwa.
5: Ladete mandugu oma fein, la rinya gu bayitara.
2: Aba lasugu diruni Jesusu harita gu, aba la rinya gu hon.
1: Kawagu harinya galuagu mandugu hama fein. Uwa gali gufuna da huma, me fein huguya. Itra linya santidere hanigi. Marihi tun san lau hago. Magambu tunsa lau harige iruko. Marita gu hamali sa dale nafari habaron sengu fei hada sengu milu uguri. Atri yon faniye tau tife habudu.
2: Aba harinye gu.
3: Duhus.
1: Agye dale nafari habaron sedu fei hada gaduru milu. Atri yengi ya faniye bui habudu.
2: Aba harinye gu.
3: Sedu.
2: Aba larinye gu hon.
1: Uwa meme gilisa gufuna da huma.
2: Lari higie, aba hachiluru beti saidon, aba laniguni wa aba marihiti luun Jesusu. Aba la yomarugu luun lulaguru luagu. Aba lubaiti lari gudumi Jesusu marihiti ligia. Aba laniguni baugu din loi flasu ligia. Aba lahuru dagu ariri luagu lagu. Aba lichuguni luhabu luagu. Aba lali gudumi ahen gayara halilubai larihi. Aba larihi, aba lariyengu.
6: Ariha numuche uguri, gama lumo. Narihi ni akaititi buwewe, ibagwe.
2: Aba yalichugu ni Jesusu luhabu, logu lagu, aba larihi ngirigi yaligia, lau, koniki. Aba laraidagu, aba larihi ni sunkate furamu. Aba launaha ni Jesusu, aguyu, ariyanga inalumu.
1: Ebelu rabati ya uburu mo, marinya gumbayi meluni abanyi.
2: Lari higie, aba lidi Jesusu haulani disiplugu, lito mburi, nirahi inflasu lege yegubayi lau uburugu, sesarea, Ne Filipu. Umada, aba lali gudunia lani disipulugu, larinye gahon.
1: Katana sa harinye gugurige?
2: Aba haunabu, harinye ga lu.
3: Anyahin harinye gutinye luagu kuan lale abadi seihabai buguye. Kibidi harinye ga luagu profeta ban Eliasi. Anyahin gini harinye gutinye luagu amula profeta buguye.
2: Aba larinye gunhon.
1: Anti huguye, katana tilida harita gun.
2: Aba larinye gun fedru lu.
4: Buguya Kristu bai.
2: Aba telarinya ku Jesusu hon, lumarinya ku hamani ni kaun. Aba lagume serun Jesusu arufu daha hon, larinya.
1: Lonti na sufriron sarago, aule uguri garo uarugute. Weiri bai hichigun uguri ya weiri gutin lida hafien huri yu meberese ni nao. Itara lubagien, hauseru ni na habu tiku fadiri ku hama arufu daha tinya liluru du Moises. Narinya hare hon, lagu nafaruwa balahi

0: Lagube, gama lumo, nasaro balida gen owe ni luago luru wa weyu.
1: Furan guti la rinya guni len hon, abati la nugu ni feduru Jesus nyingi, abalagume serun aden halun. Abalagara ragun Jesusu, abalarin hawa gun lani disipulu. Abalebe chuni feduru, abalarin ya gun lumo.
0: Disse banoi mafia, buguya, masami na luti bukela sami na rubungio, basami na runkei ugarinya.
1: Abati laguaru Jesus hon lani disipulu gu hama hibir grigia lu hayara fadun lu aba larinya gun hon.
0: Le busenti la fala runina bulia ilai kate nyi la baru le ilugurua falalana. La duga le abusen ruti le sefuru ni li bagari le feri di rubai ahinti le e feri di ruti li bagari ya ubo gun nuege luman luege ugano lani na salba runi la salba rubai. Gagi hu lan lu grigia la ganyi runi sun ubao le feri di rome luane uo te ni kata lani na ubo le le gayara ti lishi guni gurige luago te sefron luane le anego ti busiga na nuago luma luago nerero hagibu gen gurige ya muwa la tia anika figo tia ha na nego bagine busiga na lao au le ugure garo wergete dame le niya bi sielu gen lao luweiri gu nugu chi hao angeli gu ha sandu banya.
2: San Marcos capítulo 9.
1: Ariña gatiginye Jesus uhon.
0: Ni naran hao, la guanyahin la hata ge haya banya wento, maungi banya dari harihni la chilurun la ruwen ha bungi lau ubafo.
1: Sisi weyu lariginye, aba lanugni Jesus Fedro Santiago luma huan, logo aba wibu inyut, aba lamu yedagu larihinye agibuki, aba tamiridun la dairagun, wairi titiharun dari lun uwa hama agrige ubowogu kayarati hachibun gamisa, lun taharu dun ita. Aba harihini Elias luma Moisesi ayanu haluma Jesus. Aba larinya gu Fedro lun Jesusu.
3: Maestro, li dadan avanhala ya. Adiga ama irwa di basen. Aba bu, aba lun Moisesi, aba lun Elias.
1: Larinya gu bali lira ladiga hanufu de disipulu gu. Ani bidia tilu Fedro kala larinya gu bai. Aba larari rundure lenyei haboi. Aba ladoura gu hao. Aba lagambunua aba umala le lida geduro iligia le arinya gubai.
4: Alihangiru le isi ye koine, aduga humuine nuboi bai.
1: Lida ora iligia, da le harinhi bai, geyegu unyei, marihi hanya amu unyei lueidige Jesus. Da le araire ina hama lueige wibu, aba lere dun Jesus hawagulun, mabahu dagun hamani le harihi bai, ni ka un, darime saraa le lida geuweni. Ligi le wuguri garu wugut. Ligi harai dubali kata ile hadangwa. Alg daguro gutinya hamagwa. Kata in lafuna asa rubai lidage oveni. Abati halug duni Jesusu harinya galun.
5: Kasa wagu harinya garufu dahatinya liluru du Moisesi. Lwagu lunti laliabi Eliasi furumie lubaragi liabi le Kristu bai.
1: Aba launa bunia larinya ga hon.
0: Inaru ni le harinya gubiluagu Eliasi bala nyubi furumea anilaranse rubilan sunkate. Kagia tarinya gubilerenu bungyo nuagu awle uguri garo warguti. Arinya gatulagu nasufri rubalan sarago animabahu dunwa badina la. Narinya hane hon, luagu nyubi halila Eliasi. Aba hadugu nigurige sunle habusen rubilau. Kei tarinya gu nilereru bungyo luagu itara lubala la susero dunlo.
1: Lari gien. Aba hagiri budun le nyengi habai hibiri disipulu gu. Aba harihi saragu grige geyegu hao. Nyenye nuginye arufu da hatinye liluru du Moisesi asike ne hamu. Dale harihi bali Jesusu. Aba tawegi du hanigi lao harihi ninyengi. Aba haiba agun abusura lu. Aba tilalu gudu ninya larinya ga hao.
0: Kawagu hasike ne hama.
1: Aba lounabun, aba hadage hanyiba. Aba larinya gu.
6: Maestro. Mihanero na nugu ipu, ani hapa sifri uri batiluago, merere ugu tela. Nyelu muti larga te sifri uri batiligia, lahu churu ni muarugu, aba lafuri ha hakoto limulu ugi, aba lakuri ha lari, la debi ludi yati itara. Amuri ahad na hama bane disipulu gu, lu hasagro ni sifri uri batile luei, siya hamuti.
1: Aba lona bu Jesusu, aba larinya gu.
0: Gurigi mafiena ditinye, atri baisa adalu neredero ni huma, ida me lagumu cha mafia ni le hida bai baru me irahu ligia nyahu
1: aba hanugu ni lu dale larini bali sifri uri batiligia Jesusu aba lowe haguduni irahu ligia aba leiko tumu arugun aba lagara baha aba lafri ha akuto lugugi aba lalugu dini Jesus luguchi aba larinya gulu
0: atiri dan lau iter
1: aba larinya gun luguchi
6: lumage nyiro gili gibel waya su lahu churuni sifri uri patlige watu rugu oduno rugu lae belu lafaru ni hilagu bai ahe lubaiti anihe lubaiti gayara lubai patugu sumukate Uteme wa mabu idre go bawa.
1: Aba larinya gu Jesus lu.
0: Ka wago barinya ga ahin gayara lubai. Son kate gayara te lulen afinye bai.
1: Aba laguara gu lukuchi irahu ligi.
6: Afinye tina. Idre go bana lu tima lagon wundu na finye.
1: Tale larinya bu Jesus logo. Fresa timaha lila hakibe dungrigia. Aba leden halu sifri uriba tiligia. Aba larinya gu.
0: Sifri magamba diti. Maria gati, ania gati na bulu bafridon, igre beirahile anime belo radigi aba lidon.
1: Aba lagua ragun sifi, aba elowe hagduni irahuligia, aba lafridon, aba lerederu irahuligia kama hilal, saragun hanya aria guti ya logu hilala, aba larguduni Jesus uloigen lupabu, aba linyuraguni, aba lararamu, aba tilebelurun Jesus umunadon, aba haliguduni lani disiplugu, danle habu goroga anyaluma, aba harinya gulung
7: kasa wago sinya wabali sifri uri batelige ya sagara
1: aba larinya gun on
0: lugundu libe sifri le lauru gunyi furi egi luma yundaro ni lubungyo gayara la lafurito
1: dale houdi nyingi aba hasu guru galilegi
7: mabusa nyeruti ti Jesusu lun la subdirunua halia yenla la dega larufu denha la hon lani disipulugu Arinya gaina ligia luago ledere geruba lan ligia le vuguri garo warigiti. Haha burugu vuguri ya uribati ani hafaru bailan hilagu bai. Aba mela lasarun lidange oveni luago lunuwa veyo.
1: Uwati gufranda hamani le larinya gubuihon ani hanufudetinya lun haligudani. Aba hachilirun uburugun kafarna umu munada aba laligudani ya Jesus.
0: Kasa buka uwago hadimure hadaibuga ina huma.
1: Aba herederu maninyu, ladiga adimure hena hanya buka umada logo kala hada age wiri kutimawe. Aba tilanyuru Jesusu, aba laguaru hon duusu gubai disipulu gulubadu, aba larinya gu hon.
0: Le abuse eno tiligia la furumi yeti, lunti agomu hon nila hada songu bai, aniluginye le servidu hon songu bai.
1: Aba lanugun aba irahu, aba lichuguni hamidangu. Aba lanuguni luha burugu, aba laninya gun on.
0: Gurugi ale resibiruti aba irahu kele lida niri. Resibi lumutina, ani mamaru ginye au le resibir. Resibi lumuti ginye nungu chile ona habalina.
1: Aba larinya gun huan lun.
5: Maestro, arihati wa aba uguri asaga hati sifiri guuribatinya lida biri. Kei mama la wamanyi, aba weberi diruni lun madigun digia lani.
1: Aba larinya gun Jesus.
0: Me veri dire homai. La dugu wati ni aba le dugu ti milagro le dan niri lo la dimbre ha uriba nuago. Le mama bai wagani wama gienye. Ni naru hau. La gufuru me gwari gana le ishi guti ama veri dunda hon le dan niri la dugu lani gu homa Kristo le bihu ba afaye ruaha ubuiti. Furumi gwari gale afigon guduti aba hada gen ha iseri ginyaba nya lida hafinya nuago. Buiti mati hamuga lun la gurunu wa barana hon lau aba ome budubu lea muli gule guranyo luagu ligina sigur lau ladugu ni kate ilira. Ahabu lafigo guta buha bu guanarigu, buiti mati hamuga lun bibu guni ladiga buiti mati hamuga bidi siye lun laurigu aba uhabu sigur lau hamuga badaron lau biyangu bai buha bu mafio gati nyelubai mawein hama heweru haigi balin hagu bu hilanya menye gushadiligi ya watu. Ahabu gine lafigo guta bugudi guanarigu, Buiti mati hamuga gine lu bibu gini, ladiga buiti mati hamuga bebeluru sienlu lau aba ugudi, sigo lau badaru mafi wati lau biangu bai bugudi. Lenye lu bai mowe hama hevero, menye gusha diligi ya watu. Ahabu gine lafigo guda bago, buiti mati lu basagaru ni, ladiga buiti mati hamuga bebeluru lidon laruwe habungi ya lau aba agu, sigo lau hamuga badaru mafi wati lau biangu bai bago, lenye lu bai mowe hama hevero, menye gusha diligi ya watu. Ladiga, hoshua basungu bila watu gemeti. Buiti salu, gama lumu ahi leferidire lubaswa kabagi huu huu la. Memegera la lubaiti salu hida gayara lamuga haganon lida darangile humagua.
2: San Marcos capítulo 10.
1: Abalafri du Jesús, Cafarnaum mugie, abalidi lobo agun Judea, luma logun obolenyingi lobe labo cheveyu libidi duna horda. Aba ya honda ragugrigi elenyi luboi. Aba ya larufu da hahon kanya haligabri. Aba ti hayabu hada ge fariseugu logun Jesús, aluga ouchaguni lao aligudini ahi mariba luboi lun. Ligira com o guri, tu maluma. A balarinha com Jesus, hon.
0: Cameja que a larinha com Moisés, hon.
1: A balarinha com Lu.
8: Arinha gati Moisés e logo gaiara latichuguno agara dalane na igira guni tu umari.
1: A balarinha com Jesus, hon.
0: Lise com bale Moisés e com madi lira, hon, laduga tidere hanigre. A rimeja dale laduga bali bungi e son kate. O guri, tu mauri laduganha. Liga ligro bai lubai wuguri lugu che toma lugu chon lulaga nauni wa toma lumari. Aba meherederon kei aba ane gugurige. Mama anya lubai ti biyama, aba ane ganya. Liga mon lubai lafane yin aguni wuguri le laundo rubai pongiyo.
1: Dan le muna da hama, aba ya halugu dini disiplu gu loo kata ile. Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Le igri tu lumari, aba lagamari don amo, lagabara hanyon. Ahi gie tigira uri tumari, aba tagamari do amo, tagabara nyenguinha.
1: Aba hana hagrige irahunye lu Jesusu, lu laguru hawagu. Aba hagumese lu disipulu gu adenha hon, ha ana habalim. Dan le larihini Jesusu magunda atilao, aba larinha gu hon.
0: Igre huma lu hayabi irahunye numon, mamahara huma, laduga haitara manya, ke irahunye, hagia lila na banya alaroen habungio. Ninarun hao, luago lela marufu nuti aba igaburi unabuguti keisi aba irahu, sinyabi lebele run lidon laru in habongiyo.
1: Aba lanuguni ya larunarugu, aba labini runia lau lichuguni luha bu hawagu. Dale lasigiru bali Jesusu luweyesu, aba liabi aba weguri eiba gwe na lubaru, aba lahudurogun ligibuge, aba lalugudini larinya galun.
6: Maestro buit, kasa kati buit lube na duguni luni bihini bagari magumo chaditi.
1: Aba larinha com Jesus sulun.
0: Kawagu barinha ganou buiti. Aba rinha buiti. Ungio. Subudi tigumati bom. Magabara haba, mafar haba, muero haba, madimre haba ieni luago ni aba, meia da banha gurigia, inebe hama bagubri o bom.
1: Aba larinha com o guri ligi.
6: Maestro, gufulit na lau sun le luma ganhira gidina.
1: Aba larinha com Jesus lau isieni, aba larinha com o
0: aba kati mege bai lumba dugani. Bai ba, alura bai son le bumu bai, aba me bichu ni le begi hongu demetiyo. Aba me bibini irisi ni siel. Lari gien biabi me, aba me bafala runina.
1: Dan le lagambu bali ugiri ligye kati ile, aba liru damu. Aba lidin lao iru ni, la duga gibe tibuga lirisi. Aba larihi Jesusu hawagu nsungu bai, aba larinya gu hon lani disipulu.
0: Lanare me san lene gu hebelu nurisi te lidon laru wen habongiyo.
1: Aba tawiri duhani ki disiplu gu, lau le larinya gu bai. Aba ya larinya gu hon.
0: Nirahini, lene gu sa le belu runu wa lidon laru in habungi. Mene gu timati lun aba kamaye lun lasugun lidage luhuyun aba agusa sugu lau le belu runu aba risiti lidon laru in habungi.
1: Da hagambu bali kata ile, aba tawiri duti mahanigi, aba halugu dagu hamagu.
9: Kaba ti ya salva.
1: Aba ti larinya gu niya Jesusu. Larinha gahon.
0: Sinyati ha salbaru gurigi hongwa. Ahin bongiyo, gaera ti la salbaru niya laduga uwa ti ni kata lasinyero bongiyo.
1: Aba ti larinha gun, Feduru.
10: Babure me, wakia igira wa malte sun meha levama bailu wa falaru nibu.
1: Aba larinha gun, Jesus.
0: Ni naru hau, lagu furmi e warga lale igru tu loba, o la muleno, o libu ganyano, o lituno, o lugu chin, o lugu cho, o liranginyo, o lufula su nuegien, o luegien la ugano le lani na salbaru ni. Le resi biruba, san wei asu, sigo la uguen to lidan ubole. Muna, amulenu, ibuganyanu, itunu, uguchuru, isanigu, lumafulasu lausun leiba honiwa, resibi ligia me ibagari magumu chaditi sielo. Saragu hanyi hafurumi etinya banya uguen to, hagia bagumu honi, ane saragu hanyi hagumu honi banya, agia bafurumi yatinya.
1: Luagu nyanu uma luun Jerusalem, Jesusu haba haba alani disiplu. Lau nyanu tuweri anigi, ani hibiri grigi ha falaru balinya launya no anufutu aba yeti la dinyuru esusu au lani duusu disipulu hu awo hibiri grigi aba lagume serun arinya gaile lumbo ila susere du lum aba larinya gun hon
0: ke lau bai hari hei wa muderi ya lon Jerusalem le nyemba lugbe ne dere geruwa au le ugur geru wergutia hon habute go hafadiri un kuri yo luma hon aruda tinha le lurdo Moisés Alu banyi hasia dorunina lu nome. Aba mehetere garunina hon ha mama banyi huriyo lu hehera han nao. Apoi chubadina, asu ragu badina, aba me hafaru nina hilagu bai. Lago me luru aveyu, aba me nasarun lida gen oweni.
1: Aba ti hayabu in Santiago luma hua, alirangu nyu sebe deo, aba harinye gulun Jesus.
5: Maestro, busenti wa lumba digun aba fulese iwon.
1: Aba ti larinye gun hon.
0: Kagi habu senro bai luna daga ni hon.
1: Aba harinya gun lun.
5: Lun dame la barue ha lausun buweiri gun. Lun banyura gudaniwa aba luegen bombere, aba luegen bubona.
1: Aba larinya gun Jesusu hon.
0: Ibite ti hon kalan hamuri ha bai. Gayara bai funa ge hatu ni unien gifi tere lubai natu ni. Odi ha batise iron lau batise len lubai ni bihini.
1: Aba hauna bun harinya.
5: Gayara wa bai.
1: Aba larinya gun hon.
0: Lonti hatuni unie gufiti le lube natuni. Badise wahugie me lau badise le lube inibihini. Ahen luha nyuro aba luege nowene. Aba luege nubona. Mama au lube nishuguni. Lichugu bahon ha ubaba ya laransare bongio.
1: Lale hagambu bali hahibiri disi disipulugu. Aba haganyi duluma Santiago labu hua. Aba laguaru Jesusu hon sungube lubadun aba larinya gun hon.
0: Que Jesus diron, haguma diha banya hada ha mama banya huriyo, aruhuda wati hongo wa kamaha muga haburi ya lila na fulasu ligia. Hati uina mu banya hada, aruhuda hamuti habafu, ahin hida, mama luba, leabunsa ritu luweiri gula hida, lunti le servi dunia hibiri. Furumi ya wari gu hida agia, leabunsa ritu luligia bala furumi ya te, lunti idamu ni la hon hibiri. Itara kai mama la niabia aule wuguri garo warguti lu naseri duni wa niabia lu naseri bidun luma lu nishiguni ni bagari le begi me hasalbarun sarago gurigi.
1: Aba ti hachilurun heriko dan le afri deina lan Jesusu li da ge flasu ligia hao lani disipulu gu ama sarago gurigi ya. Nye nyaba marihi tigiri ti bari ti meo, lirau ti meo, nyu laru uma amuria. Dan le lagambu boi luagu jarafa lila Jesusu le Nazaretina. Aba lagume seru marinyi tiligia aguara. Larinyak.
11: Jesusu, ladega wagu Davidi, gudeme nabu.
1: Saragu hanya adain hatian lun lamanichu. Ligia tuma laguara gu.
11: Ladega wagu David, gudeme nabu.
1: Aba larara magun Jesusu, aba larinyaku.
0: Wahuma lun liyabi no.
1: Aba haguaru lu marihi tiligia, aba harinya gulu.
12: Raga baguras, saraba, lagua haya bu.
1: Aba lachuru nulido, aba lachubaru, aba layara fadun lu Jesus. Aba lalik duni Jesusu larinya galu.
0: Kaba bu sarube na dugo bu.
1: Aba lona bu marihi tiligia, larinya.
11: Moisturu, agi wagi da bai narihi no.
1: Aba larinya gun Jesusu lu.
0: Gayara tibidi, arida wadibu, laduga finya dibu nuagu.
1: Lidan oura ligia, aba gayara lan larihi marihi tiligi, aba lidi larigi Jesus.
2: San Marcos, capítulo 11.
1: Dale yarafanya lubo ilun Jerusalén, aba hachilurun ligibuge flasubure le beti fahe, luma betani, le una bube libidi wibu olivu. Aba larinya gu Jesusu hon bia hada ange lani disipulu gu.
0: Eba li dan lirere audule wagibu ginye bai. Tamele hachiluru nye, adari ruba aba burigu guranyu le mawari rungi li ni aba weyasu. Afara ga deime, aba mehanugu ni nyahon. Ahon aligudu wakala wago hadige ile, harinya game lwagu busen lani Jesusu. Lwagu lagu jugudube ilan furesa.
1: Aba haudi, aba hadari runi, burig ligia granyu lubadu aba mbena baugdi luoi uma aba hafara gaduni aba harinya gun adage hanyi banya uma daru guhom.
5: Kaha dig bai, ka me hafara gadai burigle.
1: Aba hau na bunia kailarinya gu Jesusu hom. Aba higiru niya lun hau din lao. Aba hanugu ni burigu lun Jesusu. Aba hichu gunu hadau logu burigu ligi. Aba lawairu ni Jesusu. Saragu hanya atu leru tu hadau uma daru gu. Hibiri, aba hachu hantilimu wewe, aba hachaka hani logu uma luba lasu gunu Jesusu ligi bogu gini. Haubaru banya hama haa arigi banya, aba hagume serung aguara.
13: Uwairi guni lu bongiu, biniwati wagiri le nyembi bai li daliri wabule me bongiu, biniwati aruwe hene le nyembi bai, le lu bai itarala keisi meha laruwe hawaguchi Davidi, uwairi guni lu bongiu li dalinyo aga isielu.
1: Lari gine, aba lebelu run Jesusu, Jerusalem, belu ligira templu rugun. Lari gine, lari hini Jesusu sunkate, aba lidi Betanion, hau duusu disipulu gu, ladiga taru halila. Laruga, dan le hafri dumbai Betania gien, aba lalama chun Jesus. Dise gine, aba harihi aba titibu, igu gabanat. Aba lidi ariha ahi gien tubai. Kama lumo, kubana rigunye ladari ratuago, ladiga, mama gililan lidani, tagindu. Aba tilarinya gu Jesusu tun titibu, igu ligi.
0: Maginda digi aba.
1: Aba hagambu ni lani disipulu. Damba iti hachilu nun Jerusalem, aba lebelu nun Jesusu templu rugu. Aba labuka gu ni haa lugu habanya hama haa aganyi habanya nye. Aba lagara bahani hadabula haa asansi habanya sainsu hong grigia, luma hala haa alugu habanya unu. Migiru tiha lung hasi gu nun grigia templu rugu nye lau anugu. Aba larinya gu lida larufu dhaha hong.
0: Larinya hare bongi utida lereru, Luba na afure iduni ligi abatiri nuba honson neshani ayin huguya baru marukei haba hiverutia.
1: Aba hagambu habu tigu fadiri guhama arufu datin liluru du Moisesi logu le larinya gubai. Aba hagume seron alu haida luba lan hafaru ni hila gubai. Ladiga hanufu detinye luwai. Lugundu sungrigia wiritu hanigi laule larufu da habai. Dan le lagunye dun bai aba lafri dun Jesusu fulasuru guginyo. Laruga binafi, aba lasu gun Jesusu hama duu sulani disipulu gu, lida agie meme ima ligi. Aba harihinu titibu igu logu seha laa luma gien tilagu. Aba larita gu feduru logu bugale asusere dubai, aba larinya gu lun Jesusu.
10: Maestru, ariha bantu titibu igu to biena gu bugu nyari seha.
1: Aba larinya gu Jesusu hon sungu bai.
0: Afinya huma logu bongiyo, ninaren hau, Lago furume warga lale arinya gutelu wobu le gedaba yagin dabuba barana hon ahi uwa lubai li logwa afia nitida la nigi ani afia ligi lago lagun fliru bala le larinya gubai etara loba ligi narinya gubai hon lago son lale hamuri haluma bungio ahi afia hubai lago resibi humali la etara loba tamele hafuri edunya la ahi anihi lubai ladiga aba grigi hon le misiti hon Ferudna huma ilungi ferudna lanu hugu chibungi le sielu bai. Ahin uwa ferudna huma, uwe baigine ferudna lani hugu chibungi le sielu bai hifigong.
1: Aba hagiri budun Jerusalem. Dale aibuga ina lubai Jesusu templu rugu. Aba hayabu inhabuti gu fadiri gu arufu datine liluru du Moisesi. Ama amu wuguri ya haa wairi gutinya lita hafinye huriyo. Aba haliga duni arinya galu.
11: Ka ubafu badagwa isunle, okaichu kwa ubafu bulu badagini.
1: Aba lona bunia Jesusu, ariya gaina ligi ya hon.
0: Nala gudanda ginye aba kate, aha na hauna ba, nene gube hon kala au ubafu nadugi buri kate ile. Ka una habali huwa ngabati seha, bungio odi wuguni.
1: Aba hagume serun, adimureha amagu, aba harinyagu.
14: Aha waniye ga, lagu bungi la una habali, Larinya kubungu kala wago mafinya wabailu huwa. Aha waniye ga, lagu hauna hala wuginia, fugiabugu wagi.
1: Luhamuga, hauna bungi itara, hanufu detinya hawai grigia, ladiga subuti hamani sun grigia logu profeta la huwa. Aba ati harinya gu lung Jesusu.
14: Ibidi ya tiwong.
1: Aba ati gine larinya gu Jesusu hon.
0: Marinya gu nubai gine hon kala au gubafu nadiga ikate ile.
2: San Marcos, capítulo 12.
1: Abate la gumeso un Jesús a dimre ha hon grige ha nyi banya la un impulo aba la rinya gun hon
0: nyenye me ha ba wuguri abu ne guti titi bu bebe le shari rugo aba la yara gun lao adiga ligia aba age di no lulari bi chawa gun tire bebe li don tuma aba muna lo oni gi hete aba la ha yani li shari hona dagmi tinya aba li diga wayaso dale la chilu rubi dalu alu bahani Abalona ha abalu muso amuri helufara hamagia nadagi mitie. Abarga harga dini muso ligia abahabole serone abahona ni larigon michu tia ni katalon. Aba yalona ha labure mechari abanya muso. Aba hachamu rogon dubu luago. Bogo hamai lichugu anaba hamai. Aba yalona ha labure me ichari abaya. Aba hafaru ni hilago bay. Larigia abalona ha sarago. Ulese hamanya hibiri afara wa hibiri hilago bay. Ani watibuga aba lulona hane, aba lira hinsi te lon. Lagomo hon ora aba lona hane. Aba larita kon lagu inebe bela hon la diga lira la. Aba harinya kon adag me itinya hama kuwa. Ani halen lube libini alaga, wafara lihi lagu bay, wagia lamuga labuni ya sunkate. Aba tiharag dani, aba hafaru ni hilagu bay, aba hasagaru ni lida gen fulasu ligie.
1: Aba tilalig da ha, Jesus.
0: Kabati la diga labure meichari, liabiba, abame lafara gunia nadagi meitia hilagu bay, abame lichiguni ichari hong amu. Malinha humagilisa letari ubeleren ubungiu. Dubule meha au bay, mebere sen hama abu nagutinya, ligia li dubule tima timati. Abure mei adigu bali kate ile, ani weiri tu wanigi lao.
1: Aba habuseru yebe hadaru ni Jesusu, la diga hasubudiru ni luogu hawagu laa, la yusro ejemplo le. Que hanufu debe hawa igrigie, aba higiru ni lungwa, aba hodi. Lari igie, aba hona honi wa hada agen fariseo gu hama hada agen lani gu erodesi, lumo Jesusu, lung harinya gaguduni somu kate, le gayara di hichu gu liduru ulao. Aba hayabu, aba harinya gu lung.
15: Maestro, subudi wa muti logo harinya gabani inarini, Manufu de galoi ni aba la diga ni kata la luweri gu grigie bun. Ani barufu da hani lemeri bungi lo inaru ni arinya gaba aba kati won. Buiti za lu la faye hon sensu lu warue tele roma na oni mabuidu.
1: Subuti ilmute Jesusu logu binyan wala hagipu. Aba la rinya gu hon.
0: Kame sa hicha hasadara no ba. Baruhu ma aba lida ge sensu ligia no ariha namu ge.
1: Aba hanugu ni lun. Tan le larihi ni aba laligu du ninyo.
0: Kagia iyawa luma iri le luagu bay.
1: Aba harinya gu lun.
15: Liyawa luma liri uruwe romana.
1: Aba larinya gu on.
0: Ruhu meiti lani uruwe lun uruwe. Ruhu meme lani bungi lun bungi.
1: Aba tawari duhanigi lao ligaburi launabuni. Aba haudi infiu sadu seo gu arihi Jesusu. Afinya tianti sadu seo gu logu uwa la asaru ni lidange oweni. Aba lubeti arinya gunlu.
5: Maestro, aburu hati meha Moises won luagu ahen la owe aba wuguri le maria iti masani ga tau lumari. Lunti la lamare idun libiri tu mawuri to weibon lowe. Lun gasani gula libuganya le owe pe. Nyenye no meha ti sed gamule nuguatinya le furumi eti aba lamare idun aba lowe marahunyuga. Le habia man aba lamare idun tu mawuri to buga lumari libuganya. Abagnye lowe marahunyuga. Ligye me mesusera da luma le horua. Marie tinya sedigu boy hagia tuma. Uwa tiniaba garuti tau. Lagumu hon ora abagnye towe wuri tuguya. Aniha le wagu boy waligdaha. Dang me le hasarun hilanya. Lidage owe ni lunya gabagari hama. Kabagye umari wuri tuguya hadange sedu ibirigu ha. Larigye Marie hama sun hagia tuma.
1: Aba laniya gu Jesusu hon.
0: Le guato la duga le bini tau ti leren ubungi hon ni luagu ti lubafu bungi. Dame le hasaron hilanya lunya habagari don, amu halime habagari. Mamari don haba, michi gon hamanya me hasani gulu marie keisi mamari don hama angeli gu cielo. Ahin ti luagu saraha ma hilanya lunya habagari don, malinha humagi rusan li luru don Moisese luagu le dumre habungi lulidagin aba bubu goti durungu muti, larin hare lun. Au lubungi te boya aburamu, Lubungi te Isaku, lubungi te Jacobo. Ani mama habungi te hilagu anya bungi yo. Habungi te mima aginye. Yeta la niya lubaiti huguya weiri te habule idagu.
1: nyenye aba hada angiarufu dantia liluru du Moisesi le agambu balien hadimureha. Kaiti subudi lani logo au nabalani Hesu subuidu, aba liabui lubarun aba laliguduni larinya ga lun.
12: Kate salida ke liluru du bogi uweiri gutimabai?
1: Aba larinya gu Hesu sulun.
0: Anihale uweiri gutimabai, agamba humana huguya Israelin. Wabure me bungiu ligeri ginyin abure me. Hinsi ala lubaiti babure me le bubungi te bon tau sumba nigi, tau sumbuani, lau sumbisamina, lau sumbere. Ligia komadi le weiri gutimabe, ani le libia malida weiri guni le nega le furumieti. Hinsi ala bibiri bon ke bisi kwa bongo. Uwa ti amo komadi weiri guti lue biamale.
1: Aba larinya gun arufu dahati ligia alun.
12: Buit baninya guni, maestu. Binari luagu abar gunye la bungi, luagu uwa la amu. Ani luti hisi ya la bungi umo tausumwa nigi. Lausumwa samina, tausumwa wani, lausumwa ere. Luginye hisi ya hama wabiri guwo, kaisi wisi ya guwongo. Gebeki tisun lira ligibu ge bungi u, sigi lausum wadagara gudu, lu, luma sum kata ile agu dubai luagu latara.
1: Dati lagambu Hesusu lona bun lau lichu au aba larinya gulun.
0: Madise ya dibuluwe lila na baa laruwe inhabungi yu.
1: Aba manigi henyala lun halu gudaha. Larufu dahayati Hesusu templu gu larinya.
0: Italiasa harinya gubaya rohu tahtinya liluru don Moisesi luagu ladugo wagun la Davidi Kristo. Davidi guanari gu lau lubafu sifiri sando arinya gati itara. Larinya hare bungi yu luna bureme. Nyuruba luwege nongwene, dari nichi guni abaga niyo labu guyon bugudi. Ida lubati ladigo wagon la Davidi Kristo ahi walubali Davidi wanarigu Kristo na bureme.
1: Aba haga abaha ni, biribu nugrigi ya hagia lao ugundani. Aba ha larinya gu Hesusu hon lida na larufuda.
0: Goni gi himati ya hawa ya rufuda hatinya liluru don Moisesi. Hinsi ya ti hon lo haibu gu tau dawu wa dururu tu, Luma luna buse roguni wa hon umada lau sarago inebese. Alwa hahamuti halole hala weri gutinya tita haligile sinhuriyu, luma lubuidu agay ubaru lida adineruni. Gedaha mutu haba uriya hahilanya banya umari hawei, luti hadawra gun lau sun lira, aba hadigun afuri itu nile migina guti. Weri bai hasufri un lagu sun le hadigu bai.
1: Logaba weyu, nyun liya Hesusu templu rugu, tigibu nga gafu to lagay sensu, Ariya go hicha hagrige senso tido. Gibe ten risi tinha ichu ku ten sarago senso. Ije tia bi aba fi gabu uri to hilaru umari. Aba tichu ku bian gawa no tido ga futugui. Aba lagono Jesus hon lani discípulo go lubadu aba larinha go hon.
0: Ninaru hau, lago gibe ti mala tichu go uri to so go hau son ha ichu go manya senso tido ga futo. La duga son hagia, lida gele igre go bai hama hichiga. Ahon tuguya, Lau tugu de meherutu mutisun le tumabailu yebe tabimato.
2: San Marcos, capítulo 13.
1: Dan le lafri duen la Jesus templu rugugien, aba larinya gun, aba hada agelani disipulu gulun.
5: Maestro, ariha batun tubuidu wa templu, luma buri dubu le auba itadugua. Mala nani me buri?
1: Aba launa buni Jesus.
0: Ariha gun hiya san lun tanari me templu to. Merede beti ni aba dubu ligi bogo aba, laguni cha waguba sunle.
1: Aba ati houdi, logu wibu le giri boi olivu le tigibu gen boi templu. Danti le nyun linya luboi Jesus unyei, aba liabi Fedro, Santiago, Juan, Loma, Andresi, aba harinya gulun hagie guarugu.
10: Businti valu bariengu nivon, ida me la la susre da sunle tu templu to. Kaba saseni luagu chiluha lila danu lagufri rusumburi kata ile.
1: Aba larinya gu Hesusu hon.
0: Goni gihuma, meyeda gualao ni aba, ladiga sarago haba nyubi itiha harinya game au Kristu bai. Ani sarago haba hegedu, huguya, dame le hagambu ni layano hon luagu uribu jarafa hon lumo ugano luagu tiburi, uribu tise huwei. Manu dedagu wa huma, ladiga nyembi uribu sunwa da. Kama lumo, mama gilime lagumu chon kubo ulira. Lagainda kuba aba fulaso luma aba. Awuri kuhaligie me aba agairo luma amu. Nyembe iharaba ganali lida asaragu fulaso ilamo chakagwa anisome burikati le lagume seharigugi lime le nube ila sufri runua. goni gi wa huma hungwa la dega hedere gi ruwa balun lurdu aba me habule seiru no ti da buri haligi lisni huriyo anugu balun hagu sere gu tuni wa hagibu gi gumadi matinya luma hagibu gi ruwe gu nuwe gi itara luba gayara la hadimu ha nuwagu hagibu gi lubana gi lagu muchu ubo la puri chawa bauganu luagu tia sal baroni honsun nechane tame ti le hanugu ni walun hedere gi ruwa hon lurdu gu magibe dalla harita gon luago kaba la haniga masami nere go bai humai aniya go humai le la niego bai bungi hon lida ore lige la duga mama ba hugo ya dumre sifri sando lige ba dimure ha edere ge ro banya wuguni hamule no hama habu ganya lu hafarunu hilago bai derege hamanya me hagubri go hasani go agara ba go bai sani go hawagun hagubri go aba me hafara go ni hilago bai iere go duba lu sun u bau nuegi le afa agoti dari lumo logumu hon ligi aba asalbar abur hati profeta daniel lau kati yere habuti le gaguni chagwadi bai tamele harini kati ligi le nye lubai mola lu nye la le ali habai kufuna dala hamet yahude banya lu timet ya hanura halwagu wubu grigi ha bogu di banya mebelu rahamati ya muna donga sagara ni kata ha arabu banya magirbu dahama agu yuni anugun hadawragun Fugiabu gume wurinya hada gaina teli don wei ligia ha maha garan hinyitinya ha goragin. Amuri ha huma luma bungio, luma malago nuburu go la susera da sonle. La dega lidani bai asufri ni kele ma susera dugi li luma gen la dega ni bungio obou. Ma susera no dudigi ya li meginye, lariginye. Ahi hamuga madura go lame ha bure me bungio da ligia. Uwa bai hamuga ni aba esefuruti. Gama lumon, La dura go bai luago linsi ya bohon lani go hanu adira lanya banya. Ahe ti ania wago wa hon, aria huma aniha Kristu bai, o aningi ta, mafinya na huma, la diga hayabi bai yehe ti ania ga hawa go lagu Kristu lan hagia. Hibri, ania ga hagia me luago profeta go hama, aniha ye anime. Hadiga basai ni luma milagro lun heye da guniye ibi ni hanu adira lanya banya bungi yo ahin gayara. Aransi nyi huma, Aniaga nali hon lubara megiu. Lido me veju ligia, lari gieme asufiru ni ligia, aba me laburi ga dun veju, maruni halime hati. Eigua duba warugu ma sielu gie, aba me latada garun sun sielu, aba meti nari hinua, aule uviri garu verguti, ni abi lida duveri lau onwebu ubafu luma uweiriguni. Aba me nona hania angelu go ondani ya sun hana nuwa dirubanya lida ge gadiru lariga yubou, Luma gya lidisi agay ubao dari lumo lidisi agay sielo. Ufuna ta humi hempu le tau titidibu igu. Dale nyugi li tilimu aba la bochi utubana. Aba ti hasubu diruni lagwa nite li la lidani lubacho uga. Itara meme, dame gien harini sumburi kati le, subudi humi la ujarafa li la niyabi ni narahau. La ulasuse du balan sun le lubana gen hongwe gungurigi ya halani na dan le. La sigriba sielo luma ubao. Ahi nerero, Merede bai magun fleronga. Ahinti weju luma oure len lubi la susero du sun kate ile. Ibidi yeti ni ka on, ni hon lani bungi o angeli go ha sielu banya, ni lun li rau, bungi rugunye le ugu chile asubu direi. Lunti lubai ti aranse nyu huma, akago duanyu, afuri da lun bungi yu. La daga ibidi yeti hon ida mela la chilire oure ligie. Itra luba kei aba uguri len nyudu bai luagu aba weya su disiti. Lobara gen lafuri don lubin egin, abalichi guni sun kate haa burungun lumusu niya, ani ru ligi ya hawadi gumari. Ariya ga ligi ya lule lagu bi bena lun lo nigiron. Agago duwa nyo huma lubaiti, ladaga bidi yeti hun kabala awra nagiri buda. Ahin gunyo ba lubai lumon ari bubala, o lubala laruga o binafi la. Nyubi yudugu niya sodu ni, nadari ra ume arumuga. Le nariyangu bai hun ariya ga numuti hun sungu bai, agago duwa nyo huma.
2: San Marcos, capítulo 14.
1: Bien riga liveyo luba lueyiru esefurini. Lida gie fedu le nyi lubei taigua feinto magana bolebin. Abati halu ha habuti gufadirigu hama arufu da ten liluru du Moisesi. Ida luba la harigudini Jesusu. Lu ejera waguni lu hafaru ni hilago bai. Aba harinyagu.
14: Marek da wumai lida fedu lo ihafudu grigi.
1: Betania yin Jesus lubien Simon le meha gawagu bai lepra. Dati le nyu linya lubo ilu agu dabula. Aba tiebi aba uri lau aba budeni buin lau ibiye le emet le seruti. Aba tadara uni budeni aba teseru ni ibinyi labu lugu Jesus. Aba haganyi dun hadanyi anyi imbanya, aba harinyi gun hamabu.
12: Kame sale feri diru ibinyi heme tile. Gayara tihamuga gu lalu gurun luagu saragu sinsu, lu hidera gugu demetien.
1: Aba hebe chungi, aba larinyi gun Jesus.
0: Igir homon, kawawu hanyawari hatun. Aba kate buite leta digu bainu. Sou a da nyemba ya lagu demetin homa lun hidera guninha da le abuseron. Ahin au, maamba sou a da humana. Adiga tali uri toleti yarabi. Huruguaru ibinyi luagu nugubu lubanabu na hon. Ani ninarin hau luagu lidan la furumi ya warik fulasu lidan sou mbou. Lenye lu muti la purichi hoa ukanu le lani na salbaro ni. La bahu da wagu baginye leta digubi uri to lun larita wagun tuagun.
1: Abatilindi Judasi Iscariote le abahada agen dusu lani Jesusu disciplu adimure hama habuti ufadiri gulun la dugun daradu hama lule deregeruni Jesusu hon. Dale hagambu bali abahagun daragun abaharinyagun lun logu hitu balan sainsu lun. Abalagume serun Judasi aluha idalu balan le deregeruni Jesusu hon. Efrumi etuwe yulida Fedu le nyin lubo iteigu efe into magana to lebini. Lue yeru lafaru mudun le lanina lue yeru yasefuruni. Aba haligu dini disipulu gu Jesus.
10: Halia sababusere lubo di arensere wabarwa. Lue gine egini le lanina lue yeru yasefuruni.
1: Aba lona habia hada age lani disipulu gu. Aba larinya gu hon lubare gen haudi.
0: Hei ba uburu gu. Hadono gu baluma aba uguri nyin tau aba di na lauduna. Hidi melarigi. Lemeti nyihi lumuti lebelura, aba meharinya gono tabure memuna. Darinya hare maestro, agon negerumu tolubu nyin la leigi eigine lani na luweyuri esefurni hau lani disipulu. Aba melaruvu don aba rumu weiri tuhun, togin wamuna to aranse nyutinya. Aba meti haranseruni eigine waba nyin.
1: Aba hafuri don disipulu gu, da hachini rumbay uburu gu, aba hadari runi sungu baikaye larinya gu Jesusu hon. Aba harani seruni eigini lani na lue yeru esefuru ninyen. Dale lagunye dubai, aba lachiluru Jesusu hao duusu disipulu. Dante le, luagunye nulubai dabula, eiga aba larinya guhon.
0: Ninaru hao, luagula lunguru badina la aba hida agye, aba le eigi bainoma.
1: Aba hiru dagu, aba hagume seru aligu daguwe, aba harinya gu.
10: Aufu na san.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Aba hida agenya duusu gu bai. Le ederu tu leiga fein numa lida asiedu. Nidin lu bai ti, au le uguri garo urgu ti, lau le teinye gu bilere rubungi inu agu. Gama lomu, fugiabu ti lea lugru tina, bai ti mati hamuga lu uguri ligia, lu magra honi wagu bai la.
1: Dan le anyaha lu bai iga, aba lanugu nu Jesusu fein luha burugu, Aba letengiru ni buingi utuago. Lari igien, laguba chagunu, aba lichugunu hon, arinya gai.
0: Houhuma, nugu bule.
1: Lari igien, aba lanugu aba veru tau diwen, luhaburu. Lari igien, letengiru ni buingi utuago, aba lichugunu hon, aba hatu sunhagia, tidage diwen tuguya. Aba larinya gun hon.
0: Nitale, le nani na iseri darado. Legenya au yiruwa bai hawagu sarago. Nidarun hao, lagu matu digia na la diwen, darime weile lube natu no iseri tuwuyeri diwen lida la ruwe ha bungi yu sielo.
1: Lasurun heremu ha uremu lubungi yu, aba haudin logu wibu le giri bai olivu. Aba tilaniya gu Jesusu hon.
0: Sun huguya hanura haba. Igira humana me ariye bule, ladiga tarinya harelere rubungi yu. Nafaru bai hauniru mudun hilagu bai, aba me herederu mudun chagago. Lari gie me nasaron lidagi oweni, nidi bagali lea hubaragi.
1: Aba ati larinya gu feduru lun.
10: Gayara ti higiru ni busunha, ahin au, migiru nubadibu.
1: Aba larinya gu Jesusu lun.
0: Ninaru bau, ari bumeme le, lubaraga la yugura hagayu pia wei aso. Uru alime weya su beyeta gunao.
1: Aba larinya gu.
10: Ni ahin lulu bai no me buma, me ye da gumba dinabau.
1: Ligie meme ginye harinya ga sungu bai. abate hachiliru lidon aba flasu giriti hetu samani aba larinya gu Jesusu hon lani disipulu.
0: Nuru humaya neibuga afuri de lubongi.
1: Aba lanugu niya Feduru Santiago luma huwa luma huwa aba ladijeru du larita gu saragu. Sandiligia aba igarigu wairiti tida lanigi aba larinya gu.
0: Sanditi na aba iru ni wairiti lelani no owe ni tida nuani. Rede humaya anigagagu duwa ni huma.
1: Aba tilidin Jesusu luboru ugun memeru aba labulu chagumuwa rugun aba lamuri haluma buingio ahingayara luboe masufuri runlani le lumboe la susere du lum lida ora ligi. Aba larinya gu lida lafuri edun.
0: Bungi baba gayara bumuti sun kate sefu bano lwe uniye gifiti le kama lumo mama la keina buseron keila papuseron.
1: Aba lidi aba ladari runia disipulu gu arumo aba larinya gu lun fedu.
0: Simon barumo gu nyasa siati sabu ga berederu ni aba aura kagu duwanyo agagu duwanyo huma afuri de huguye meloi haigu wadun lidon ocha waguni inari ni luago aransi nyulia la sifiri ahi ugupo debi lidi.
1: Aba ya lidi afuri da lubu ingiyo arinya ga ina meme lei dimure lei larinya gu baifurumi dan ya lagiri budu aba ya ladari yonia arumuga ladiga luwari lidabu hagu ibidi ya tihon gaba la hauna bagle lung aba lidi liru waweyasu aba larinya gu hon
0: arumugu nye meme sa emera wahuguya buidiri gali shiluhali aura luna derege runwa aule wugiri garu warigati ahaburugun kafigo uti sarahuma keimon anita lele lube ile derege runina
1: nyengi li hesisu adimureha lige la chili runhuda sile aba hada agen duusu disipulugu liabu ihau saragu grigia tau efeng luma vive hau na hahabu tigufadrigu arugu datia niluru du monsesi hama amu gugirin waidu kutia lida hafunye huria arinya galiti buga huda sinfon ita
12: le gugiri lena churu ligia awa mehari kuduni aba mehanidini
1: itara linya lubaiti dan le la chili rubai aba la yara fadun kuda silu hususu aba la rinya gulu
12: maestro
1: aba la churu ni aba hari kuduni hususu aba hanuguni adoro kama lumu aba lalu kujunu aba hada age anyebe elefente aba libu guni aba la riga ilu musu fadri le inyu kumabai aba tilarinya gu hususu hongurigi ya hagi
0: kawawu hiyabi tau efen luma webe lunga nuguni na adoro kama hamuga hiwerutini sabi nyaha weyu huma na templu rugarufu daha hon madal hamutina kama lumo la susera dupe ile luta gunflirun lereru bongiyo
1: abati higiru ni sun disipulu gu Jesusu labugwa aba hanuraha nyenye aba nibuwe nti afala uruti Jesusu darugu laugwa tarugu aba nsidi aba harigudini kama lumo aba lesefuru hawei aba laiba gusurusu igira sidi. Aba hanuguni Jesusu ligibu giyon fadiri le inyu timabai. Aba hondara gu sun habu tigu fadiri gu. Hama arufu da hatiyan liluru du Moisesi. Hama amu wugiri ya haa wairi gu tiyan lida hafinye huriyo. Aba ati lafalaru ni Feduru Jesusu dise gien. Chilu tubururu gu luba fadiri le inyu timabai. Aba lerederu nyu hama unigiri tunyu tempulu abachara gua lariduru gu watu. Halu hati habu tigu fadiri gu luma sun linyu aga iluru du lidurun Jesusu. Lugayara aba ilan hasiye duru ni lumu lafaruno hilagubay. Kama lumu madari tiyan liduru. Saragu haya yebe adimur hatiyan yeni luagu. Mura du tiyan laule harinyagubay. Nyenye nujeye tiyan asaru tiyan harinyag.
12: Agamba tuwa larinyagu nagiri chagumo templu to. To hadigumo ugari. Aba menarana magudu aba templu lida irweweyu to mama hadiga ugari.
1: Ni itara muwara dunti ya lau le harinya gube. Aba ati lasa arumfadire le inyu tumabu ihada agen sun hagia. Aba larinya gu lun Jesus.
11: Muna butibusa ni kata? Idali asa le harinya gube ibuago.
1: Aba lerederun Jesus maninyo. Muna buga ni kata. Aba ilali gu dini fadire inyu tumati.
11: Bugia sa Kristu ba ilali rebungi yu? Leluba ila salbaru niya grigi alida age hafigo?
1: Aba larinya gu Jesus lun.
0: Aha. Au, ani huguya ari hubadna aule wuguri garo waruguti nyuluwe ngen longwe ne sunti kabafu ari ha humeme niabi lida duweri sielu gini
1: aba ati leheri itagunu fadiri inyu tumati la dagragu leli ganyu aba lariyegu
11: kamu wabuse rubi lulichu gofelo ago gweto agambo humuti lanabo gunibungi laulerenu idali harihi lulido
1: aba habutu hasungu bailu la farunu wa hilagu aba buriti hagume seru hibiru asure guwe atogura kwa lau likibu abule serewe harinya kati
16: harinya kabaike kala kayo haboibu wago
1: aba buri hakayo waha sudara likibu wago nye inye fedru bururugu ligi ya tiabu ya aba lumusu mfadri le inyu tumabwe la letarihi bali abachara kwa larugurugu watu aba tarie guni aba tarie gulu
17: Maluma ya dibugien buga Jesus le Nazaretuna.
1: Aba leye da gun Pedro larinya.
10: Ibidia tigrige ligeno. Ibidia gubaiti no kalawagu badimra.
1: Aba ladire run lida ke flasu le ni luboye. La bachara walu la yara fadulu lubenere barier. Aba te la yuguru ha aba gayu. Aba ya tarihi ni musu tuguya. Aba tarinya gun on anyimba.
17: Aba gente hada gelani go Jesus le.
1: Aba leye dogu. Muruso ora lari gen. Aba ya harinya gun anyi banyalun fedru.
18: Inaru ni duwe aba hada gen. Tadiga gali le na buguya. Itra linya badimure akai hagi.
1: Aba lagume serun fedru inyara gwa luma afinyur.
10: Ibidi anti girige la wago be hadimure hanu.
1: Lida ora ligia. Aba la yuguru hagayo logo libia mawayas. Aba tilarita ku Pedro logo le larinha ku boibuga Jesus lu.
0: Lo baragin la yuguru hagayu bia weyaso. Beye de gubana urwa weyaso.
10: Danti le larita gun loagun. Aba la yahu.
2: San Marcos, capítulo 15.
1: La ruga binafi, aba hondarago habu tiku fadri ku hama arufu tatinha liluru do Moisés. Hama amu uguri ha weiri ku tinha lida hafinha hurio. Lumasun ibiri linyu ani lurudu ariha gabala hadiga lun hasiya diruni Jesus aba hanuguni girago aba hetere garuni lun pilato aba laligudini pilato Jesus larinya galun
19: ukuya saharu etabai horiyo
1: aba launabun Jesus larinya
0: ukuya kwana rugarinya kubali
1: aba bureli chugun habu tifadiri kusaragu liduru aba itilaligudini pilato aba larinya gulun
19: Mona butibu sanikata. Ariha batin ila bijuru ichuguti.
1: Mona bu memete Jesus unikata. Aba tawiri du laniki pilatu laulira. Hejo ti pilatu igira gda aba aduruti sagu fedu lelwe yure sepuruni. Le hamuri hagrige hada gen aduruti. Yinyi ti aba aduruti giri ti barawasi. Uwara hama amuha afara habanyo grigia ilagubwe. Lida inyura guni luagu mkumadi. Aba ti hajabu grigia. Aba harinya gulu pilatu lu ladug kanya haladug aba landig duni
19: usetis saloni gira gudni haru tehuriyu
1: larinya gubali pilatu lira ladug subudi lani logo ladug alla gimugo edere ge habu ti fadri kurig da hamanya habu ti fadri gugrigia harinya ga hon lu hamuri halu ligira wagudna barawas aba ti larinya gum pilatu
19: Lati habu seru bayi nanti gulau le wagu bayi hari yang gaharu itu beri.
1: Aba hagu aragu.
18: Tahu bayi lagu guru.
11: Tahu bayi lagu guru. Tahu bayi lagu guru. Tahu bayi.
1: Aba lari yang gun pilat tuh hong.
19: Tahu beri betul ada gitu.
1: Aba ya hagu aragu.
18: Tahu bayi lagu guru.
11: Tahu bayi lagu guru. Tahu bayi lagu guru. Tahu bayi.
1: Kaiti pusing la pilato lerede rompui tu hama grigia aba ligira gudini bara wasi lari kieti launa ha aboiche Jesus aba letere geruni lulatara wagun logu guru aba ti hanugu ni sudara lidun kuduru luluma uruwe aba hondaru niwa sun sudara aba hadura guwa gudini tau aba dugu funatu aba hadudu aba rigi lao kibili aba hitu duni labulu Aba hakume seru aguara halu harinya.
18: Gapagarila haru ite huriyu.
1: Aba hakayo ha labu lugu la aba wewe. aba hasu eraguni aba hahu duragun abusura nu lari gi eher halau itara aba haraga junu dago funa duto adauru bon luago aba hadauru nu ladauragu luago aba hasagaruni lu hadaraguni luago guru
20: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Lucas Alejandro.

0: nikata nikaun ladiga hanuvude. Lari igin Lázaro Jesus lida ge uveni, dimasu binafin, abalarufu dagun lungu afurumi etun Maria Magdalena, tomeha, weibon la sagara sedu sifri guribati, abatidi, abatavisaru neha, ibu banyameha luma, dan le tadari rubalinya, hayahu hanya ladiga lanerime iru ni hadan logu lungwe. Dale hagambu bali logo viwa ajali la logo arihatani mafinyeti lari ginye abalarufu dago Yesusu lungo hon bia hada gen ameha aibu kumeluma haudin ya arabun aba haudin aba havisarunia hahibiri gamalumu ni hon mafinyeti lari ginye lige larufu dago Yesusu lungo hon unsu disipulugu hage dale nyu ama logo dabul aba ladenga hon logo lilogo hafinye luma tidere hanigi ladiga mafinye hama hon ha arihu bali lari ge Lázaro lida ge oweni aba lariye gu hon
1: heba lina son ubau apurichi hai uganu lagu tia salbaru ni hon son gurigi hafinye ni tia luagu batise hagia me ha salbaru ba ha mafinye tia hasia dirua ba ani ha sai ni len lubai harufu tini ha afinye banyanuago Asaka haba sifiri guguribati ya hawe gurigi ya lida niri. Hadimar haba amu dimure ilwe henero. Aha ya arigata hewe hahaburugo o aha ya la atakate peisi niti madugu bai uribati hon. Lawon sun lira ishi kupi hahabu hawagun sanditi ya haba me haraidagon.
0: Lari ige la dimure ya hon haba linyuru no Jesusu sielu haba layunuru lwe igen longwe nebuingiu. Haba hafri dun disipulugu aba hapuri chihani uganu luagu ti asal baruni lida sunfulazu. Jesus meme idara walumuti nya ani chaurugu dalei uganu le hapuri chihaboi lau milaguro leburi adugubai.
2: Uganu buiti le laburi haboi Lukasi luagu Jesusu. Kapitulu Aba. Lutiofilu le wairigubai. Gibe nye gerike ochu tiyan haburu ha kate lebri la dege bai bungi wagana gwa. Afagwa tiyan haburu ha itara kei harufu da aniha arihi bali buri kate ligia. Lumage lagume serun, apulichi ha hagia luago, au alaga da hadi naginye buidu buidu, ligbugiri sun kate le asusere dubai, lumage lagume serun, ani afinyatin luago mariba lalu naburu hanu gara da tobu kei lubu dubu. Subudi bamu gei linaru kate le arufu da habai bun buidu buidu. Dan meha le erode sigili la uruwe Judea, nyeye meha aba fadiri lanina afinyani uriu giriti Sakariasi. Hada geti fadiri guha lanina abiasi, Isabeli tiribe lumari, hada geti gine la duga wagu Aaron. Biangu bai hagia, richagwa tiyan ligibuge bungiu, gunfuli tiyan luma, adiga humai sun le lubaibe, luguma di abureme. Masani gutinya la dega sinya la tagaru di Isabeli ani derebugu ganya ginye biangu bai. Lagaba veju, lidali dani heseri bidu lani gu Sakaria si kei fadirigu ligibuge bungiu, segun hagaburi, abahanuo da kabala ebelura lidon fulasu le sandu timabai templu rugun, aguda hakupali ligibuge bungiu, abalaburi haluagu Sakaria si, sunti ania la kupali aguda hoa, anyaha gerigia bongu di afuria idalu bungiu, abati la salirago aba lani wabure me angeli lu Sakaria si, rara loegen lonvere la taru lenyi lubai kupali. Dan le larihi bali Sakaria si angeli ligia, aba taweri du lanigi aba lanufude dun, aba lariagun angeli ligia lun.
3: Manufude taba Sakaria si, ladiga akamba lani kwenji bayumarugu, tagari duba kumare aba iraha, aba nabichu kuhuma lirime, tabuinchu babanigi lau unda ni wago, ane sarabu hapa ginya unda lukinya lau lagu ahu. Ladiga uwele kubi birawe ligibu ye bunju. Matu kwe diwenye ni bimu. Ane buin luba lau sifri sandu luma ye mbareka lagu ahu. Ladiga balungu hakiri kudu sarabu hata di Israeli na luha bunju te. Lidi ba luba luba kureme lau lubafu luma lani profeta Elia si sifri. Lu laranda la gudu ni agudu ni Muhammad sana ni. Lu gini kufune de lungu haa mabuchi habanya lukugama di banya lana. Itara luba laransa huninya luba haresi kuruni hapure.
2: Abalariya gu Sakaria si lu angeli ligia.
4: Itara bagi na choru ni kata ile. Au tausu numari direbu gugadiwa.
2: abalarinha go angel ligia lum
3: Gabriel yao lubuin boyu ligia un habole na dimara habu lo ni chu yo gano ko itlebo gueto ke mo fiero ko yo go le na ri go ibu bere dara mere roza bere me la go ho bere da bu fle bakate le li dale dale
2: sundan le hanya hati buga giri ke bongu di agura bhaisa kari asi wairiti hani ge luago le lusan dware rugu dale lafuri du boy sinyal la dimure ha hon abati ha subu diru ni luago saligo la somu kate ilu san dware rugu la dimure hati hon la useni la dega maria gadi halila dale lagumu chuboy dale luboy le servi dun sakari asi templo rugu abali di lubion la rige kate ile abata daganya du isaveli to lumari Aba mafri du la tau lubienge luago sengu hati, tarienga ti tungu rugu.
4: La dhigunye ibungi ulubui du kata ile nungu ele. Lulagidaru ni nibusi igari hagibu gie grigi.
2: Sisi hati larigien, aba lohunahani bungi u angeli, Gavrieli, lidon aba luburugu te Galilea giriti Nazaretu. Lulidi bisidon aba niburitu to laugiru tinyu giritu Maria. Uritugua, gadara dunyo luma aba wuguri giriti Jose, lutamari du luma. La diga wagu uruwai Davidi wuguri ligia, abati lebeluru angeli ligia le nyihun tubai, abalarinya gutun.
3: Fulase watibu Maria, anehi agore mebundu.
2: Dale tagambu bali angeli ligia, abata wairi du tanigi la ulelarinya gubai, abatalug dagu tungwa, kala wagu labusura tu itara. Abati larinya gu angeli ligia tun.
3: Manufuda daba Maria, fulasi ladi bubunyu. Pataga inada, aba me bagara du aba irahu, aba me bichu gu hesusu luagu. Wairi gubay, lere bubunyu le inyu bay luba lagua runyu. Ani larue gudu bay wabure me bubunyu lida lubara larue ha Davidi le lagucha. Laguma diru bay Israel lu sundan, ani magumo chati bay larue ha.
2: Aba titarinya gu Maria lu angeli ligia.
4: Ida lubaya la susare dukate le. Mama rigi dinagu?
2: Abatilaria gu angeli ligie tun.
3: Yabi pasifri santo guagun. Aba me lubura guni gulpapa puingu le inyo utmabe. Ligie santo bai lubai irah le lubai pagadu dini. Nirang puingu lupa laguaro. Yabi bitu heto isabele. Dagay na rugi lao su wayarola. Itara linya lubai ki. Tomeha wago go hariega luago sinyala tagari dini. Ani hei sisi hati tagai le tuagu, ladiga uot ni kata lasa rubungi.
2: Abati tariengu Maria.
4: Lidamu nabure mebungi unugui, adiga leile baniengu beinau.
2: Larige aba lidi angeli. Lidondan ligia, abati di Maria furese lidon aba uburugu, le labadni no waba iburi uubu hudea, abatebeluru lubion Zakariasi, abatabusuru tu Isabeli. Dale tagambu bali Isabeli tabusurun, abalahingi chutiru turagirugun, abaliabi sifiri sandu tuagu, abatariengu lo umala lihereti.
4: Binila adibubungi usugu hausun hinyari, binila aliginye irahu lebidambwe. Kata inyadina lutiabin lugu chunabure mebisidana. La unagambu ni babusurun, abalahingi chagun nirahu nuragirugu lao ugundani. Fulesi watibu bugu ya le afinya rubai luagu lagunfuli rubala kata ile larinya gubai wabure mebu.
2: Abati tarinya gu Maria.
5: Rutu nuwani weiri gunilo na bureme. Gunda watugia na nigi lida bungi ule na salbara gile. Lugundu gudeme habuhali nu nugu ya le lidamu. Umagi ngegu ya le harinya gubasungri igi luagu fulesi wadi na la. Ladigadiga alibungi yu le sunti gabafu. Kata iwaina muburiti nida, sandu tiliri. Anisu anda gudeme habube ila honha inebe habubanya lu. Adiga lionwe buburi kata ilau lubafu. Adiga liluni kata hamaha barugu obanya hongu. Gidala anyahaga bafu banyalida ge hawairigu. Abaladiga niyaha unabugu banya luwairigu hama. Habuga lama banya, buingi dalumuti ya lau ilagu. Ahinti harisi banya, michu tinikata hon. Idra galumuti ya Israeli na halu buengu. Lularufu du ni lugude mehabu. Kemi halidara duhama wagishagu. Avramu lumahun ladiga wagu lusundan.
2: Abaterederu Maria keiburi uru wa hati nyi, larige abatagiri budu habiyun. Abalagufliru dan lutagaru dun Isabeli, abatagaru du aba wuguri irahu. Dan lehagambu balitubeshi nagu hamati duhanyun, Luago lubai du kata ilela daga bai bongi utun. Aba hagunda rago uara tuma. Luago livido veio. Aba le recebiru ni sei ni tuago loustarun. Busetin ebeti hichugu sakaria si luago ke liri luguchin. Aba tarinha gu luguchun.
4: Ua! Ua, baleri!
2: Aba larinha gutun.
6: Kagi e wago. Ua tini aba hadage bidunha yugiri tihuan.
2: Aba halaga dani luguchi irahu lauseini. Kala iri la buserube lichugu luago. Aba laburia ha aba murusun fulansu. Aba laburu ha luago. Juan liri bai. Aba taweri du hanigi sungu bai. La ukate ile. Dida meme ora ligia. Aba ganyara halila la dimune ha sakariasi. Aba lichugu uweri guni lubungiu. Aba taweri du hanigi besinagu. La ukate ile. Aba labahu dagu kate ile lida sun fulasu. Lege yegu bai hau. Sunha agambu bali, aba herederu asaminara, aba halug dagu hamagua, harinaga.
6: Kata ibei funasa irahule, la de garufu dolumutu bungi lubafulida.
2: Aba labuinchu sakariasi, le luguchi irahu ligia lausifirisando, aba lagumeseru, harinaga.
7: Allah hawamei wabureme, le habungi te israelina, la de ganyubi heliwon, wagiele lanigu, anisal baladio. La diga ruha liaba e sefura gulei le gabafu tiwon hadage la diga wagun David le meha lubuwe. Itra lea meha frama se lani bungi hadage lani ku profeta. Lumage meha binaduda. Luago la salba rubadi wala hawei waga niyo luma hawei sun ha yere habuma yamo. Itra linya gude meha bula bungi hon wagachaku. Arufu dalei luago mabuli e dagun la lue lidara dun le sandu bai. Ani hale meha Larinya gubai lu wagushi Abraham. Luago le sefuru badi wala hawai wagani. Lugayara baila veseri vidun lu manufudem. Lau uwerani derege gonyu wagie wongu walu sun dale wabagari dubai. Ani bugia nisanira lani bungi le inyu bai profeta luba bagu warunio. Ladiga barase heba uma luba waburem. Subudiga da bamu gai hon lanigu luago ferudu na lani hafigun. Ruligia asal baruni ho. La mirigudu bai wabungi ute ni leiti wa wagun sielugi. La unisi habu luma lugude me habu. Lularugon gadagudu hau halida bai luburi galuma hau halida bai la munya le lani na oweni. Luma lu ladu dehani waibugun lidon uma le lani na darangile.
2: Awairi daina ligia irahu ligia. Awairi daina ligia ginye lida sifiri. Abalagano lida fulasu magaire wati. Dari lumon veio le larufu da guba ilungu ahon Israelina.
8: San Lucas, capítulo 2.
2: Lidon bugadan ligia abalariengo urui Augusto, luhaburu du sun grigia halabuge banya luguma di urui Romana, furumie meha la dugunu wakata ile, dan meha le sireniu la aguma di abai Siria, sunti grigia mosuhi di hageira lunyi la haburu dua. Lige la furiduba y José Nazareto gine, lobo wagugine Galilea, aba lidi lobo wagu Judea lidon fulasu le giribay Belén, le nyilubay laguru hoa Davidi, ke ile ladiga wagu lubay Davidi José. Aba lidi Belén, lulaburu dun, uweratuma Maria, togadara du boluma luhamari dun, ani dagay na yun. Dan le anyaha la nyi Belén, aba la chiliri dan lu taguraha Maria. Aba tagaru duni tigira manyi, aba toburu guni tida lagay, aba tarono gudun inyi lida flasu le, hege gule ibinyanigu, la diga uwa tila ubaru hun tida haba chuludugutinya. Arabu bongu di loy belen, nyenu onigirutinya mudun, bowlaruga ho, oniginiya halugani mudun. So dini aba la saliragu, aba lani wabureme bongi u angheli, sielu gien hon, aba larungo gadagudun, Luairi gu bungi wau, aba hanufu de dagun, aba larinya gu angheli ligia hon.
9: Manufu de dahuma, la diga anihe yoganu buiti na nugu hon, lepo na basarabu bunda ni hon su grigi. Luago agro hoa de la aba salba la gule hon unye, la deida Davidi, Kristu le hapureme. Ke ilisei ni le larinya gu hon, atari rube irahu ligia uburo kutida lage, ron lida haiku gile ibia ni.
2: Ida ora ligia, Aba hasali ragu saragu angheligu luruga bufurumeti angheli, aba hichugu uweirigu nilu bongiu harinyaga.
10: Uweirigu nilu bongiu ayiwa misiyan da ranar umaru hata kirke ha ibi ne bane dukule sai
2: danti le hagiri bu dubai angeli go hari gun cielo abaharinya go honi ri mudun hamagwa
11: kemun belen ari hei katile susre dubai le wagu bila subudira gudda wa burme bungi vo
2: Abahodi Freshe Goina, Abahadari Runu Maria Luma Jose, Luma Irahu, Roli da Hega Gle Ibinyanigu. Dan Leharihi Bali Irahu Ligia, Abahabao da Gunile Arinya Guba Hon Lubuguri. Suntiha Agambu Balinya, Weri Tuhanigi Lau Leharinya Guba Honiri Mudun. Ahenti Maria, Areida Nyuntiali Sunkate Le Tida Tanigi. Samina Tuguya Lubuguri, Abati Hagiri Budu Honiri Mudun. Aremu heina luma ichigai na uerigu ni lubungiu luagu sun le hagambu bai luma le harihi bai la daga la suseredu itara kei larinya waguni wa hon. Luagu lividu veyu, abaleresi biruni seini tuagu lousterun, abalichugun Jesusu luagu irimeme le liridu bai angeli tu Maria lubarege tadaga inadun. Dan le lagufu lirubai lidani harumadu lagubrigu Jesusu segun liludu Muisesi Abaha nugani irahu ligia uburugu Jerusalem luhanua diruni lubungiu. Hadugu bali lira, la daga larinya hanyane tida liru dubungiu.
12: Sun wagiri irahu le, igira man lanua diruba luadwareme.
2: Abalubai tihodi adagaragadei le wagubai larinya ga liru dubungiu, biyan wagugua o biyan la harahin uhu. Lida meha dan ligia, nyi meha aba wagiri Jerusalem giri tise meon. Wagiri ligia, aba wagiri richati ani gudeme habuti, weriti ledere geregu lungu wa lubungiu, ani aguraba lumuti liabi hesefuru Israelina, nyinye nsifiri sandu luma Simeon, ani arufuda lali lun, luagu mwwe bela marihi galei Kristu le lubai luna hani wabure mebungiu, aba ladunde hani sifiri sandu wagiri ligia, lulidi templu rugun. Danti le houdi bai lagubrigu Jesusu lau templu rugun, lula rufu dun, abaloyo hani Simeon, abalichu guetenkiru ni lubungiu arinyegin na ligia.
13: Nabureme, gayara halibigiru ni na lunome lau darangilu, au le bubuin. Adiga gumfuli bali le furama se bubuin nu, arihan nali wasalbaragile lau nagu. Asalbaragile le bona habai hon sungrigia. Itara luba kaisi aba lampu lula rufudu ni inari ni hon ha mama banya huriyu. Ruli geme uweri guni hon Israeli na habu mutuni.
2: Abata weri du lanigi Jose, tausun Maria, laulera lenye gubai Simeon luagu irahu len. Abati labini runia Simeon abalarinya gutu Maria tolugu chu Jesusu.
13: Irahu le, lebu na bea sugera guni hon saragu Israeli na. Lebu na baigini asal baruni hon hibiri. Itara luba kaisi aba seini le lumbai gibe hama maha tinheresi biruni. Itara luba la subu diruni wa le larita gubai kada aba tida lanigi luagu Kristu. Ani itara luba sunkate ile bukei aba efe into asho urutu tuagu buwani.
2: Ninyongine aba wuri profeta giri tu ana, wuri tuguya lireu penuli, hada gien ladiga wagu aseru. Weyaru wuri tuguya aninibure giru meha tamari dubai. Sedin irumu tau luma tumari abalonwe. Gweto, gadiri ven gadiri irumu tau mafri dutu templu ruginye abatere deru nye eseribi da lubongiu. Ari ebuve yogu ayunara luma afuri idalun. Abatiabi ana lida meme ora ligia abatetengiru ni bungiu luagu Jesusu adimurehina tuguya luagu honsunha agura babali la salbaru Jerusalem. Larige hagunflirun lausun le larinya gubai liluru dubungiu, abatagiri budu Maria, Jose, luma Jesusu, Galileun lidun hageira le giribai Nazaretu. Aweri deina ligia irahu le, ere deina ligia, abunche ina ligia lau lichu au, anibinilu mutibungiu saragu. Saga irumu houdi lagubrigu Jesusu uburugu Jerusalem, luba lufedun luvejuri asefuruni. Dan le lagunfliru bai Jesusu dusu irumu, abahodi sungu bai Jerusalem kei le hagaburi lida fedu ligia. Dan ti le hagiri budu bai larigien, lagumuchu fedu, abalerederu Jesusu Jerusalem ibidinyo hon lagubrigu. Harita guyebe luagu anite la hada grigi hahari gibanya, italalini hadugu abaveyu eibuguni, dan le halu habali hada hadunhenyu lumahama hasubu diragun, madari homuti, Abati hagiri budu uburugu Jerusalem aluohe. Uruwaweyu loegia ligia hadairu ni templu rugun, nyun hada arufu da hatinya liluru du Moisesi, agamba hanya luma ali dogwanya. Sunti ha agambu bali, weri tiha nigi luagu lichu lau luma luagu burilou na bagule. Dan leharihi bali lagubirigun, abata weri duhanigi aba tarinya gulugu chulun.
5: Kame sabaduge kata inlewo nirag, lugia luma bugu chivalu hanyadi butia lau idiheri.
2: Abati larinya gu Jesusu hon.
14: Kaji wogu halohan. Ibidi etisahu luagu lunti lana teni lulu katele lani nuguji.
2: Woti gumfaranda hamani lelarinya gu boihon. Abati lagiri budu hama nasaredu, abalasigiru lau meme lagamba diho, abati biri taredu ni lugu chusun kata ile tida atanigi. Aniha meme ti Jesusu awairi deina dandu lida lugubu keisi lida samina, anirichati dandu ligibge bongiu keiha gibge gurigia.
8: San Lucas, capítulo 3.
2: Lida likensi lirumu dere laguma di ativeriu, Poncio Pilato meha gumada bai Judea, Herodesi gumada Galilea, Felipe le lamule, ligie meha gumada bai Iturea, Lumatraco nitide, Lisaniasi, gumada Abilene. Anasi luma Gaifasi, hage fadri gubain inyu tumati lida hafinye huriu, abati lichu gubungi aba uganu luhuan le lire Sakariasi, lida flasu mageire wati. Aba leibugu ni huan son fulasu lebre lubadu bai duna le Jordan. Ariengi na hungrigia, luagu lunti la hasakria lida ge hafigon, luferudu no ala hafigon, susere tikata ile itara kei meha labure duni profeta Isaiasi larienga.
15: Agambu wati aba umalari, agura halida fulasu mageira wati. Aranse huma uma lubaba gure me, taraku ma uma suriki lubaka, labu incha wagidu ba, son fulasu wayake. Sun rubu larari da vagutuba, uma brile segebe, lasu da vagutuba, uma brile muara guti, luara waguagutuba, larihi bai sunu boa salva runi, le lona ha bai bungi wono.
2: Dan le hayabi sarago girigi luhuan lu labadi seruninya, abaha larinya gung hon.
16: Arasan hewe huguye le, ka arinya gubai hunka yara la hesefurun loe, lanerme bai chuni le yarafa alibai, igira humai bina di gaburi. Abagari da huma lu gayara la larihi buidu logo sansi gwali la higabul Maria ga huma hita gwa ladiga gwa abra wagi ladiga ninaru hao logo gayara la ladiga buingiu ladiga gwa abramu lida ge buri dibule aranse rugi harawa lu tachu gumi tidi buwewe lu magi lilagul sun idi bule mabuidu tili la chuguba aba me lagudun
2: abati harinya gu grige hagi lu
17: kata iti lumbe wadigni
2: Aba larinye gu huan hon.
16: Le biyamba isimisi, luti lichu gwa balun lewe uwa bunia balum. Le geyi mboi, luti lafare yaguni luma le maigi mboi.
2: Nyimbiti yaginye agubur hatinya lisensu na gumadi, luha badi serun, aba harinye gu lun.
18: Maestro, kate lube wadigani?
2: Larinye gu huan hon.
16: Magubur ha huma, louge le lumboi hagubur hani.
2: Arinye gati yaginye fiu sudara gu lun.
11: Agi ya wagiye. Kagiye lubai wadigani?
2: Laniye gahon.
16: Magidara huma ni kata ni kawai. Ni lau siyadi, ni lau lichugun lidunu grigia le maduru. Gufuru mahuma lau hafaye iruaha.
2: Hanya hati grigia, medera guagudu ha, ayeto goluma alagudago hongwa ahin huan lubai kristu bai. Aba laniye gu huan hon.
16: Au, lau duna nabadi serau. Gama lumo, anite bai aban le lumbai labadi serunu. Lau sifiri sandu luma lau watu gemeti. Ligie Kristu be. Gabafu tumati nwe. Dari luma dina na ni luna nafaraga duni taguruga ligeidi. Anu inharu chobu li luhaburu. Luna laruma da gudini trigu. Aba ame lanua diruni lida age ife. Aba ame larei duni trigu tido unlagay. Aba ame lagu duni ife. Lida watu gemeti le menye kuchati.
2: Lau igaburi le. Lumaburi lauburi amu averi dihani lichiga huang uganu buiti hon grigia. Erera tiginye lu Herodesi, le meha aguma di eboi lida dan ligia, luagu lagano tuma Herodiasi to lumari Felipe le libiri. Luma luagu amubri kate uribati le ladigubai. Lubarage ladigu Herodesi gasu lau, adigarga ligia aba kate uribati ladiru ni huan furisurugun. Lubarage bai ladiru nuwa huan, dan le labadise hebani ya grigia, badise guatiginye Jesusu. Danti le anian lubai Jesusu afuri da lubongiu, abaladaru sielu, abalarihini walarari rusifiri sandu, luagu, kamahamuga aba uhu, aba lagan boni walari ngu aba umalali sielu gien
15: uku ya nirado le hisie beinu le aubi nagunda
2: kebiri darandi irumu lao Jesusu dale lagu meseruba li luadi mari arita ugu ati luagu liru la Jose Jose liru Eli ani anyaha lagu chagu banya Jose Eli Matatu Levi Meluki Hanai Jose Matatiasi Amosu Naum Esli Nagai Matu Matatiasi Semei Joseku Hoyada Noama Resa Sorobabeli Salatieli Neri Meluki Adi Kosamu Elimadamu Eru Jesusu Eliseru Horimu Matatu Levi Simeon Judá José Onamu Eliekimu Melea Mená Matata Natan Davidi Esse Ovedi Bosu Sela Naasson Animadabu Adumin Aruni Eruson Faresi Judá Jacobu Isaac Aburaamu Terá Naoru Serugu Ragau Pelegu Eberu Selah Kainan Arufasadu Semu Noé Lameku Matusalém Enoku Heredi Maalaleli Kainan Enosu Setum Adam Bungiu.
8: San Lucas capítulo 4.
2: Buinyu Jesusu lau lubafu sifirisandu abalagiri budu lobo waguginye du na Jordan. Abalanang ni sifirisandu lidon fulasu mageiro wati. Raiditi Jesusu bianwen veyu lau mafia ocho gwe. Maigiti nikata lida sun bianwen veyu ligia. Abalasandiru aba onwebu ilaman. Abatilarinye gu mafia lun.
19: Ahindire gu bay bongiyu. Saligwa gudabay debu le feyme.
2: Lariga Jesusu lun.
6: Tarin hare lerenu bongiyu. Mama rigu batau fein habagari da gurigia. Habagari do baginha lau hagunfliru ni du murele larinha gubai bungio.
2: Larigia bala nangani mafia Jesusu logo abavubu inyuti. Abalarufu duni sun fulasu leu boa gubai lun lida aba. Abalarinha gu lun.
19: Nichi gubai sun ubafu luma sun uwei guni lebon. Ladega ibiha nali sun le. Ani gayara tu nichi guni lun le unti na busera. Ahabu lubai ti ahu durogwe nigibugin. Bani bai sun gubai.
2: Abalarinha gu Jesusu lun.
6: Disse ba noi mafia. La de gatarinha harelenero bungio. Luru gu babungio le babure me bahu durogua. Ani luru gu baginha peseri vida.
2: Larigen abalanagani mafia uburu gu Jerusalém. Abalawaira gudani tablu gu templu abalarinha gu lun.
19: Ahin liru gu bai bungio. Chugu oba bungu yage lunguna bu. La de gatarinha lereru bungio. Luna bai bungio lani yangeli gu. Lunhuni girunib. Anugu bati buhaha burugu. Lui da chugera gu bugu di luagu dubu.
2: Abalarinha gu Jesusu lun.
6: Tarinha hareginha lerenu bungiu. Moucha guabai abure mei lebu bungiu ten.
2: Tanti lema dai hali mafia kaba la luwe di ocho guni la diga lu Jesusu. Abaligiru ni lungua luagu atiri dan. Abalagiri budu Jesusu Galileon. Bungi lau lubafu sifirisandu. Abati la dimure hon luagu lidason fulasu lege yegu bai lau. Arufu da ati hati da haligili si huriu li da kada fulasu anibuiti hadimure hasun grige luago. Abati lidi Jesusu Nazaredi fulasu lenyin lubai la weirida abalabelu rutidon haligili si huriu li da luweyur emera aguni keili gaburi abalararamu lula liha li da lerenu bungiu abahichuguli libro profeta Isaías lung dan leladaru barun abaladari lulenyin lubai larienga itara.
6: Anihin lani bongi yosifiri sandu nuagu. Ladega anuwa diraladi na lun nichiguni uganu buiti hongu demetiyo. Ona haladi na lun nama lihania ha nidiheri banyatida hanigi. Lun nafri dagudunia adarutiyo. Lun nichigun arihini hongu marihitiyo. Lun nesefuru ni hau seruwa bunye uribo. Luma lun nadimure haluagu lidani lufule say bongi yu hongu rigiyo.
2: Aba ladoru nu Jesusu liburu, aba lichigunu lule ida habai templu rugu. Abala nyuru, keiti hasigiru sunhanyi banya ariyagwe, abala gumeseru adimureha lariyaga.
6: Gunfuli heli dimuri leh higibugien ugunye.
2: Adimure hetiati sungu boi boi du luago Jesusu. Wairiti hanigi luago lu boi du buri du muri le larinya gu boi. Halu gudago buriti hamagua.
7: Mama sale lire Josele.
2: Aba larinya gu Jesusu hon.
1: Subuseti nu luago harinya gu balan nu. Sorusia agari nugu waba bongo. Harinya gu baginya nu. Agamba di luago buri katele adika balu boi kafari na umu. Adika boi ginya ya bagaira.
2: Aba la sigiru adimure larinya ga.
1: Ni narenhau, logo ela niaba profeta, erecibiru atu buido lagaira, choro no mute, logo anhahin la meha sarago urinha ha hilago anhaba nha umarigo hada Israel na lida meha lidani profeta Elias. Lida bem mahu la huya logo uru wa irumu dimi, aba nhe la sarago ilamon fulasuru. Animona halumuti bungio, Elias tumo ni aba hada gen urinha hilago anha umarigo hagia, haga nouba nha Israelu. Lono hei tumo aba toaga nobun sarepta, jarafa lon uburu usidom. Nyenye no mehe ginye sarago uga wagu tinye lepura Israeli lidan lidani profeta Eliseo. Uwet ni aba hata ginye, arida wagwagu duti lwedi ginye na amang le siriena.
2: Da le hagambu bali sun hanyibo ya templu rugu kate ile, aba haganyi du sarago, aba hinyura guluha saga uni Jesusu bongu di lwe fulasu, aba hanugini laru rugu fulasu le ee tumabai luha chururu ni nye ginye, Aba lasigiri Jesusu hagana goginye, aba lidi. Aba ti lidi Jesusu kafara na umu, aba fulasu le lida bay Galilea, aba larufu da ahon grigia, nye lida lue yuremera guni, weri ti hanigi lau ligabri larufu da ladiga lau la ubafu ladimureha. Nye nti aba wagire legili sirugu, gawagu tisifiri vuribati, aba laguwa raha itara.
20: Higira bawa, kamesa benestera wamo, Jesusu Nazaretna, ni habesa adresha wawa. Subudi no mutil, ani subudi no mutil lo bubuya la lirau i pungiu le sandu bai.
2: Abaladenha Jesus u Lucifer guribati, ligia, abalarinha gulun.
1: Maniba, furibali dagia u gurile.
2: Abati la huchuruni sifiri guribati ligia u guri ligia, muarugun hage bugesungu bai. Abala furidu lidagia, mabule seru galei. Abata wairi du hanigi sungu bai, abaharinha gunhama ago.
7: Kabri sadimureile. Adimure tu ugrile la uguma di lumo bafu hon sifirigu wari batia aba hafridu.
2: Adimure ho ati buidu lago Jesusu li da sum fulasu. Aba ti lafridu Jesusu ti da gehaligi li si huriu aba li di lubion Simon. Sandi yon ti lime di Simon tabiru hanya. Aba hajumano gulu Jesusu lu lareida guagadunu. Aba lelu muchu Jesusu toagu aba la denha lu abiru. Aba la gideru abiru utoi li da meme ora ligia. Aba tasarun aba tagume siru eseri bidahon. Sun hagama banye sandi tinye habiye, aba hanuginye lu Jesusu dan le lali duveyu lu lareida guagadinye. Aba lichuguni lu habu hawagu kala aba hadagye, aba lareida gufurume guarigi sandi le hawaguti, saragu hanya ginye hau waitinya hasagaruwa sifiri uribatinya, aba bari haguwa ragun itara.
20: Buguya lirabai bungiu.
2: Aba ladenha Jesusu hon sifiri guribatinya hagaya, migiru lumuntia lu hadimureha, ladega subodi hamani luagu ligia la Kristu bai. Dan le laruga du bai, aba lafridu Jesusu bongu di loi uburugu lidon aba fulasu mageira wati. Aba halu hanigirigia, aba hachiliru lenyin lu bai, busete be herederuni loi lidi, aba larinya gu hon.
1: Kasu gien nishiguni uganu le lagu ti laruwe ha bongiyo hon lila na libiri fulasu. Ladega lon lira non na hoa.
2: Itara linha lidi apurichi reina ti dabri haligili si huriu Galilea.
8: San Lucas, capítulo 5.
2: Logaba veju, nyin Jesusu lara laguna legire bei Genesaretu, abati hayabi sarago gerigi adari luhamur dogoni, ladega buseha maha gambu lerenu bongiu. Abalarihi Jesusu bian uguni mala tu beyabu, dariguanya eseni hetien ti dagen, Hachiba hanyong heseni, abaladinu Jesusu tidong abatidage uguni tuguya, tolugune bon Simon, abalariya gulun, luladise du murusu luwei larubeya, abatila nyunu Jesusu tida uguni, abalagume seru arufu da ahong grigia nyingi. Dale lasu rubei ladimureha, abalariya gulu Simon.
1: Hei ba meme anagu, aba me haguru no hiseni nyingi.
2: Lariega Simon lu.
21: Maestro, nadaga me hadi vasunariye ba. Eni manyungu tiwa ni kata, kamalumu nke buguye lubea ringu bali, wagura.
2: Aba haguru, dale hinyoro gubano seni, nye no sarago udiru tida, darie belu taheri dagun. abatiha dugu seni hong hibiriha tida banyeto aba ugune luhayabi idere guanya abahayabi abaha buincha gudunu biangu bai ugune darie beluta dibiragun dan lelarihi bali Simon Pedro kateile abalahu duragun ligibu ge Jesusu abalarinya gulun
21: dise banuai abureme la duga aba vugiri gafigo tiau
2: larinya gubali Simon lira la duga taweri du lanigi hausunha uwara bayan luma lagu anyugu nile hadugubi Weritigie la nigi Santiago, luma huan. Halirahi sebe deu, haluma banya Simon, abalarinya gu Jesusu lu Simon.
0: Manuhu de daba, luma ge kwento, gurigi hanyame badiyaha.
2: Larigeti hatiru, abahigiru nisun katei, abahodi luma Jesus. Logaba veju, lidanyin abaflasu Jesusu, lenyin lubay abawaguri, gawaguti lepura. Dan lelarihi bali waguri ligia Jesusu, Abalahu dragun dari ladagaru lerebe muargun abala yumrogulun itere.
18: Napureme, gayara ti barei dagwagetna ahabu busen.
2: Abala guru ni Jesusu lau luhabu abalarinya gulun.
0: Busentina, arei dagwaba.
2: Keilarinya gu itara, abala gidaru lepura loi wuguri ligia, abatilarinya gu Jesusu lun, luma bauda gulani kate ile nikaun, larinya galun.
0: Nyudurigoba aruta kwa bungwa lu fadiri, rubime idewesele wago belarinya galiluru do Moisesi lwago barumadu, arika hamamo gaigurigi ya lwago arita wadi bula.
2: Eibu dan, eibu laburu choguntima lwago Jesusu, saragu hanya gurige onder gutinya luhagambuni lumalula reida gwagadini hasandi, abati lidi Jesusu lenyi lumuti uwa hama gurigia lulafuri idu lubungiu. Logaba veyu, Nyin Jesusu arufu daha, nyin nuti fariseugu, ama arufu daha tililuru du Moisesi, nyubitia lida ge lirahi nyuburi fulasu, lelani Galilea, Judea, luma Jerusalem. Ani hati lubafu bongiu, arihu olago Jesusu, laulareida guagadini esanditia, abati hayabi fiu ugurinha, bareina aba uguri, dereg da gualeti daba ubarari, alugati hebela gudini, lenyin lubai Jesusu, lularihini. Gamalumun, Madari tin halige belah belura la diga hibe grigia abati hawari ru tabulugumuna abahagidaru munusu lege tabulugumuna lege lenyi lubai Jesusu abaharaira gedun sanditi ti dalubarari ligi bugion dan lelari hibali Jesusu afinya ni le hawagu boy abalaria gulu sanditi ligia
0: nirau ferud nawali bifigon
2: abati laria gu arufu dati lilur du Moisesi ama fariseu gu hongorugu
3: Kata isangrigi ele, le menebe na habubo ilu bungi lo ligaburi la dimure ha? Uwa ti amu gayara ti ferudu na la figo lo edige bungi.
2: Subudi lumuti Jesusu kala hasami na bai abalarinya guhon.
0: Kasa wagu hasami na reiter. Kati mamene kubi larinya wagun. Ferudu na walbi figo o di saraba baibuga. Narugu taliti hun loagu gayara la ferudu na figo. Aule uguri garo warguti.
2: Abati larinya gu lun le sandi bai.
0: Saraba. Barubun pubarari, beba bubiyon.
2: Lida ora ligia, aba lasaru sanditi ligia, hagibu gien, aba labudu nulubariri, tobuga idabun larunra, aba lidi lubiyon, adimure heina lagu luweri gubungiu. Aba taweri duhanigi sungubay, aba hadimure lagu luweri gubungiu, aba harinya gun, lautuweni anigi.
17: Ariha adiwa kate weri gutiugunye.
2: Larige kate ile, Aba lafridu Jesusu lida ge flasu ligia, aba larihi aba agubra ti lisensu gumadi, giriti levi. Nyun li lida lubara, lenyin lubai laguburaha, aba lariagu Jesusu lung.
0: Falabana, kei monuma kei sinani disipulu.
2: Aba ti Lazaru levi, aba ligiru isun kate ilelani na binade libagari, aba lidi luma Jesusu kei silani disipulu, luma ge ora ligia. Larige aba la degu levi aba ome bufedu lu Jesusu lubien. Ninya nuti saragu agubura tinha licensu na gumadi, hamai amu grigia nyun luagu dabula, hama. Aba hagume seru fariseugu, hama arufu datinha liluru du Moisesi, adimun helagu Jesusu, hama lani disipulu, aba harinha guhom.
18: Kasa wagu heigi be hama agubura tinha licensu na gumadi luma hama amu gafigo tinha.
2: Larinha ga Jesusu hom.
0: Hama gadi ebanya, Memegi ruti ya surusia. Hasandi banya agia megi banya surusia. Mama lubiti niabia alwa hagurigi ya rishagwati. Niabia alwa hanya haga figu banya luhasakri ya bala.
2: abati harinya gulu Jesusu.
6: Kasa wagu hayuna lalani guhuang hama fariseugu. Afurei dahagia saragu lubungi. Ahembani gu disipulu houtinyo gura hagia suanda.
2: Abalaniya gu Jesusu hon.
1: Kayara tifunaginya hayuna ragudunya gurike haha misira han lidon aba maria isuani hala adari hamanyen. La chiluru badan lun lidin adari aba meti hayunaron.
2: Dutiginya Jesusu aba hempulu hon laniyaga.
1: Uati ibuguti murunsu gamisa tuigin abadunigu iseri ti lun lafadaron abadunigu nyulu harutau. Ahin ladiga itara, tagaderi bon to iseri bon, ani merede bonginye murunsu gamisa iseri tuguya buidu tuago dogo nyulu harutuguya. Michugun tiginye diwein iseri lidon guero binadhali. Ahin adiguwa itara, taheri dagubay diwein iseri guero binadhali. Feri di meti diwein, feri di me guero. Ligelun ti lubay tijugun diwein iseri titon guero iseri. Itara luba le serivi dun gueru serivi me diwen. Uwa tiginye atu ti diwen, to binadu lun labu seruba lan to iseri lariginye. Larinye guba, buiti matu to binadu.
8: San Lucas, capítulo 6.
2: Logaba veyu, le lue yu remera aguni, ibugi na linye Jesusu, labad na go nadu, hamalani disipulugu, atu hei na hagia disipulugu trigu, aba hefere heni, lau haabu, aba hegini lila. Aba tiharinya guhada gefari seu guhon.
3: Kasa uwagu hadiga wadagwan le maunlu muti ladiga lida liweyu remera agoni?
2: Larinya ga Jesusu hon.
1: Maliha gidga san luagu le ladiga bay David luagu abadan. Dan le lalama chubay hausun hauwaru banyan luma. Aba lebelu no tidon luma bongiyo. Aba la nigun tidagin fen tof sagre ubon. Hau ligia tidagin, ru ligia hon hauwaru banyan luma. Lausun fadiri guruginya no laye belumba yang hegi tita yang feintu guya.
2: Arinya gatigi yang hon.
1: Gabafutina, awle uguri garo warguti, ibini luagu luwe yuri emera goni.
2: Lidan yaba veyu, le emera guagale, abale belur Jesus tidon haligi lisi huriyu, abalagumeseru arufuda. Nyiin aba uguri hilali luha bule lonwere. Anyahati arufuda atien liluru dumuisesi hama farise ugu, aria hi Jesusu, Ahin lagara ni haba luboy lu, dida luwe yure mera guni, luhadari luliduru, subudi lumuti Jesusu kala harita guboy, abalarinya gu luvu giri le hilali bay uhabu.
1: Saraba, rara maba wakibu ginya.
2: Abalasaru, abalararamu, abatilarinya gu Jesusu hon hibiri.
1: Nalga dadun luagu abakate, kagayara biladugun lida luwe yure emera guni, buiti odi uribati, lasalbarunu ibagari odi lagidaruan.
2: Abati lariye guniye Jesusu sunha geye guboyen lahu, abalariye gu luvu giri ligia.
1: Tulebay buhab.
2: Abalatu leruni, abalarek dagun. Hahibiri, abahagayin du saragu, abahagumeseru alug dago hamagwa, idalubalaga nyana la hagumuchu lahu Jesus. Idadan ligia, abalidi Jesusu logaba wubu, afuri idalubungiu. Dan lelaruga duboy, abalaguwaru hon lani disipulu, abalanua da adusu, Hada geha umayan lagwara apostolugu, anya hiribay, Simon le meme Feduru, Andresi le lamule Simon, Santiago luma Juan, Felipe luma Bartolome, Mateo luma Tomasi, Santiago le lire Elufeu, Simon le afagu beilu hawanseru huriyu, Judas le lamule Santiago, luma Judas Iscariote le aluguru bali Jesusu. Abalarariru Jesusu, hau luege uibu, Abalerederu gu hau, didaba fulasu wasati, nyinye nuginye saragu grigia, nyimbi tiyan lobo wagie Judea, Jerusalem, luma laruru guginye Tiro, luma Sidon. Sun grigia ha, hayabien luha gambu ni lapurishi a Jesusu, luma lula reida guagad ni hasandi, haburia sufri rubanya hau sifiri uribatia, areida guatia ginye, alugatia sun grigia haguru luagu Jesusu, ladiga areida guagada lumutia sungu bailau lubafu. Abatilarihi Jesusu hawagu lani disipulu abalarinya guhon.
1: Fulese watu hugi ale kudema bay, ladiga hani hale laruwe habongi. Fulese watu hugi ale afagu bay ilama ugueto, ladiga hakimu leduba. Fulese watu hugi ale ayahu bay gwento, ladiga hehera haba. Fulese watu dale yere guma hongurige nuwegi, dale habuga gunu hawariwa, dale hanaba gunu, dale hanugini hiri kai nikata, ke uribati nuwegi awle uguri garo warguti. Gunda huma sarago, buin huma lau gunda ni lida weyu ligia. Ladiga hibi huba aba omebu afayiri waho sielo. itara meme linyame ya hadiga hagucha gugurike haa hon profeta gu. Fugiabu guhugia le risi bai, ladiga ibihe humali sun ugunda nile lumbe ihibihi ni. Fugiabu guhugia haki mule banya, ladiga halama chuba. Fugiabu guhugia haaher habanya kwento, ladiga hayahu habalau iru ni. Fugiabu guhugia danle hadimuri ha sun guriga buidu huwago. Itara linyame ha hadimuri ha hagucha gu buidu hawago profeta gu jieti. Aniha nenenu hon hugia le agambu balina. Hinsi hama haga ni hon. Adiga hama buiti hon ha yere hebuba nyo hon. Bini humanya hainya regutun. Afrida huwia mehawago anabu gutun. Ahin agayu ha ama gurige luago aba loba bigibu. Ruba iginye le aba loba lon. Le anugitu babite buwe. Ruba unginye bisimisi lon. Furime warig le amuri hatibuma ruba lon. Le anugitu bumege maluga boi luma. Le kate le babuse rubi la dugu bun. Liga la badiga hon amu. Ahin hari gunya nulubi. Hinsi hebuba nyo hon. Hinsi ata hon. Ka buiti hadiga bai lau lira, ladiga ibini ga figo utiyan, itra linyagin hadiga. O ahun la adiga buiti honriga ha adiga banya buiti hon, ka buiti hadiga bai lau lira, ladiga itra linyagin hadiga ga figo utiyan. Ahun afure dihe hon ha wagu banya harita go lau hibihu ba la hama giyan, ka buiti hadiga bai lau lira. Afure dihe tinya ginya ga figo utiyan hama gwa, agura banyo hagiya heresi biru murusun ro ya laun. Ahin ti huguya, lunti hinsi hama haga ni hon, Adiga hugia me buiti, afurite hugia me, magora bahanga ni kata lemenyo guwa. Itara luba wile la hafairu waha lumage bungi le inyo gubai, ani lirahi nyo badungi nye le tima ati mati. Ladiga ligia, fulesi hebuti ginye honha metengi radiba nya luma honha uriba banya. Kudeme habu huma, kei kudeme habu la huguchi bungi yo. Michi ga huma hadunro amu, michi guwa lamu gaginye hidunro. Masia diha huma, masia diruwa humamu gaginye. Ferudu na wa humamoga. Ruhuma, rulamu ga ginye hon, lichi guba bungi yu sarago hon, ladiga ba hon kai guberi ga hadiga hon amu.
2: Rulumu ti Jesusu hempulu le hon.
1: Gayara tifunagi ladunte haba marihinti aba marihinti liladi. Ma hegua duba biangu ba ilidon aba meme huyo. Uwa tini aba disipulu weiri guti loe lu maestro. Ibi ni ahin lagumu cha laturi ha, itara rigu ba ikai lu maestro. Idalinya gayara bubanli lirara ifile lida ba ilagu bibria riha, ani masandi gumuti durusu le lida ba ibago. Idalinya gayara lubai barinya gong lun bibiri, sagane ilirara ifile baguru gubai, ani masandi gumuti durusu le baguru gubai. Biangwa tigibu hugiye le, sagaba idurusu le baguru gubai furumi, gayara lamuga barihi ni lirara ifile laguru gubai bibiri buidu lun basagaruni. Uwa titidi buwewe buiti lun uriba lanli. Uwa tiginya tidibu wewe uribati lubuidu la lin. Sun tidibu wewe subudi wati luagu lin. Matu houtu igu luigin hiyu ni baybay tuwege guribi yu. Gurigi le buidu bai kate buiti la rinyagu bai ladiga kate ila buiti titambay la nigi. Gurigi le uriba bai kate uribati la rinyagu bai ladiga kate ila uribati titambay la nigi. Ladiga luagu le gibe bai titamba nigi la yanu habi yuma. Kasa uwagu harinya ga luwagu au la habure me bay ani madugu humuti le nubay bay. Narinya ga li hon ida linya la le nyubu yu bay nuo ani adiga li le nubay bay. Itara linya ke yama uuguri le abu na gubay muna. Achi hati hulili furumie, abalabunu ni wagabu lida dubu derebu guti. Dan le li nyuru bay duna, abaliyabi fuludu lau ere itu agu muna tuguye. Sinyalu muti ahingisha la diga luwagu nyon la ebu derebu guti. Ahinti ele agaw bubalina, Ani madunga lumuti le nubai bai, itara linya ke yaba ugiri le abu nmaru luba ligibwa gusagon, mawago buriga, tanti le li nyuru bai duna, aba liyabi fuludu lau ere ituagon, aba teigwa dun aba tagoni chagun song sui nagubai.
8: San Lucas, capítulo 7.
2: La surubai la dimure a Jesus hongrigia, aba lidi kafaru na umu, nyiyin aba ofisi roma na nyei, lau aba lumusun, Weiri tilisi lun, sandi musu ligia, jarafa li lu lowe. Dan el gambu bai ufisi ligia luagu Jesusu, abalona hafiu hada ge wuguri ya weiri gutia, ida hafiye huriu, luha yumurugu lu Jesusu lu lidi arigda guagde ilu musu. Aba houdi lumun Jesusu, aba hagumeseru ayumurugu lu tausun hanigi haria galu.
7: Gadunati lu bidaraguni ufisi le, ladiga hinsi eti walu, ane ligia guanarugu abuna guagde barun waligilisi.
2: Abati lidi Jesusu hama, dan le jarafa li tu luba ufisi ligia, abalona ha ufisi ligia, hadage lumadagu ariaga lu Jesusu.
4: Nabure me, madilin na lu bebelu runubiu, ligia miti nubaya aluga bunungu. Rugu bai dimure, apa melarai itu gunung musuh. Lalu kau gini labu yang ada nak gumadi ini timati. Ani ayah gini sudara labu gini nak gumadiha. Dalam nari yang gulu apa hada geluli di nyudut. Dalam nari yang gulu leh apa leabi nyibuiti. Dalam nari yang gulu numusu lulu lalu gugur firman kau rukatai adu galumut.
2: Dalam lagamu bali Yesus katai le, wariti la negi lau gugur lagi ya. Abalari hi hawagu gurige hafala rubali abalari ya guhom.
1: Ni naru hau. Ni ibi ni hada Israel na madari gidi na finye ni weiri ti keila finye uguri le.
2: Danti leha chilir bai uguri ya ha, nyindu bai ogei Jesusu lari gong lubion ofisi arigda gwali lumosun. Lari ge kate le, aba lidi Jesusu lidon aba uburu ugiri ti na in. Uwore ni hama lani disipulu, luma hama saragu girigia. Dan leha chilir bai jirafa lulu benari uburu guligia. Abalari hi hodi abu na ha aba hilali le ligier guti tirau luguchun to hilaru umari. Saragu hanya lila na fulasu nyundu abu na hatuma dan lelari hi baru wabure me Jesusu abatagude me dagu lun abalari ya gutun.
1: Mayahu wa haba.
2: Abalayara fadun, abalaguru nugahu, abaharara muguha nugibali, abalari ya gulun hilali.
1: Irahu, bunarinya ga saraba.
2: Abati lasaru Lebu gahilali bay, abalagume seru adimuneha, abaladere geruni, Jesusu tu luguchun. Dan leharihi bali grige kate ile, abahanufu de dagun, abahagume seru ichiga uwerigun ilubungiu ariegeina.
9: Chilugu aba profeta wairigutu wagana guon.
2: Ariega tinye ginye.
22: Nyumbi hebungiu idara guawo, wagiele lumutuni.
2: Abalagambuni wakate ile, ladugubi Jesusu lidasun hudeya luma geyegu olow. Agamba tihuan lagu sun kate ile, abagda gohumuti lani gulun. Abati laguwa runhon biyama hadagien, abalona hania aligde wabure me Jesusu, ahin ligye lubay Kristu bay, le lubay liyabi, o ahin la, hagura bahaba lubay amu. Dan le hachili rubay, le nyin lubay Jesusu, abahajara fadu abaharinya gulun.
23: Lone he diwa huan le abadi sehabay, aligde bu ahin buge lubay Kristu bay, le lubay liyabi, o ahin lulubay wagura buwamu.
2: Dida meme ora ligia, areida guaga dati Jesusu saragu grigia, dida ge hasandi, lumaha sufrirun, lumaha daga sifirigu uribatia, ariha gada ligia ginye saragu marihitia, aba lubay ti lariye guhon.
1: Heiba, hariye gaimele harihubay luma le hagabu bay lunhuang, abahu tawame lun luagu ariha yala marihitia, eibuga yala maibu gutia, areida guan yala lautia lepura, agamba yala, amagambo nya habanya agu jukwanya la hilanya loma lwagu lichigun ugano lwagu tia salbaru ni hongu demeti kuleste watiginya gurigye le meferi dirubali lafinya nuagu
2: larige houdi habuga luna habanya huan abalagume seru Jesusu adimureha lwagu huan hongirigya lariyega
1: kasa hindi bayariha lida fulasu magaira wati abasa maburu le lahi inha garabali ahi mama lubay itaralinya kati hindi bayariha abang uguri tau daugwa wende goto Subuti humuti luago hala wende gubanya adoro kon, agana wahagi ebuido, tida yanula haba uruwego. Inali naru kate, kahidi beariha, aba sa profeta, aha, inaru ni, ani aba wiri gutisugula u profeta. Huang, igie ona gale ile wau beitarinya gale reno bungio, nona hanyo nona gale bubaragi, lularansi ani uma buba. Kainarinya guni hon, uwa gili profeta wiri gutilui huang hada songurige, ani lau son lira, Wiri gutimati le unabuti mabai li dan larui habungi yusugu lau.
2: Dan le hagambu bali sungirigia, hamaha agubara bali lisensu nagumadi, kate ile, abahariyagun, luagurricha la bungiu, laulariyagu liyumu luge huan, luagulunti la, hasan siruni ligabri houserun, girigia hagia, resibi hamali meha, labadi seha huan, ahayati hibe age fari seugu, hama arufda atin lelurudu muisesi, mahati emeha, Lula badi serunia huan, ani meresi biru hamuti, le labu serubi bungi ula dugu, luagu hafulese. Aba lariya gu Jesusu.
1: Italiyasa hagabiri gurigi halani natanle, kasa ale negabai, itrahanya kei irahanya ha nyuruba nya parikaru kwa ahurera. Aba haguwa raha hama guwa. Inya hati wa fitu hon, mabina hatan, eremu hati wa uremu hiri tu hon, ani mayahu wa hatan. Lazga nyumbi iti huan lea badi seha bai, lea meha meigi bai feng, Matun ligia diveng, ariaga tun luagu gawagu la sifiri uribati. Lari gine, aba niabi aule uguri garo uergati. Le egi bay anigura ligia.
0: haringa lwagu gaigatina kata dinuguya ani lwagu hamada na gafiku tinya hama akuper hatinya lisensi na gumadi au gamalumo ashubanya au subudi hamuti lwagu buidu na lela dugu pui bungi lauli chulau
2: abala misura hani abahada ge fariseu gu Jesusu lulidi eiga lubie abalidi Jesusu lubie fariseu ligia abala nyuru eiga lwagu lidabula ninyuti abawuri gafiku.
5: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
2: Lidi Jesús su egalú.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: La niega fariseu.
2: A niega bainu maestro.
1: La niega Jesús ulu.
3: Yenya no bian wogunia, doetinha sensu lu abafuri dehete. Abahat naginha doeti sengu san denario. Leaba di misa. Keiti sinya lubei hafayeru ni, abaferud nalani afuri dehete ligeya hatuwe ha biangu bai. A niega baiti no, kabagia hat naginha hinsi ha buti malu afuri dehete ligeya.
1: La niega Simon lu.
2: Dida narita gun, legibeti mabe la due ha.
1: La niega Jesús ulu.
3: Rishati le barinya gubai.
1: Abalarihi Jesus to agu wudi tuguya, abalarinya gulu Simon.
3: Aria gubinya santun wuri to, beluti na bubiun, michu tibuduna no lu na chibu ni nugudi. Ahun ti wuri to, agu agudatu muti nugudi lau taguira, abatamaba idagudani lau tidibiri. Mashubu mutina, ahun tuguya, lumagene belurun, meredegili tashuha ni nugudi. Michu tibugaraba nablugu, ahun tuguya, tugotu ibinyi hemeti luagu nugudi. Liganarinha gubai bun luago arhu dalani luaini tinsi hebu luago ferud na wala tribeti figon. Ahinti gariga le mibeti ferud na wala, mibeti insi ni larufudon.
1: Abati larinha gu Jesus tuuri tuguya.
3: Ferud na wali bi figon.
1: Abati hagumbe seru, amisiro houtinha ha nyumbanya lumanyi arinha ga hamagwa.
4: Kata isa wugari le, ibini lubai figo ferud nati.
1: Abalarinha gu Jesus tuuri tuguya.
3: Salba wadi bulida agen bifigon la duga bafinyo ronwago. Baiba darangi lenyo.
5: San Lucas, capítulo 8.
1: La rige kate ile, nyenditi Jesus ulidon sarago uburugu, lumaburi lirahin fulasu, ichigay uganu buiti luago larui habungiu. Nyenditi adusu disipulu guluma, hama wurinya ha, la rida guagi dubanya handa gasifiri guribatia, luma sandi, nyinyo maria, to giribu Magdalena, hada, to ida gebon hafrida sedu sifrigu uribatinya. Ninyo ginye Juana, to lumari kusa, le onigirubaru luba erodesi. Ninyo Susana, hama ya saragu amuha idaragubali laule hamati. Saragu hanya girigia, nyimbitin lidage saragu fulasu luharihini Jesusu. Danti le onderaguanya, abala dimureha Jesusu hou lauhempulu laniye gahon.
3: Furiti aba abu nagote abu nagolila nadu, tale afuru haina lani aba laburu halida agen luagu umo. Aba hadugura gune asigritin, aba higi ni dunuru. Libiri, aba laburu halabadi nagondubu, dante le labochon, aba lasagrun laduga lumaba ifulasu. Aba laburu halibiri labadi nagonhiyu, aba lafaru ni hiyu le ahuchubayi uwara luma. Kama lumu, nyenye gen lida agen aburu hatilidu mua le buiti, tale la wina mudubayi gin ligia, buiti la luba hon, kada ila ruti san agu.
1: Lari gine, lariye gu ni Jesusu kata ile, aba lariye gu hon, lau umala li hereti.
3: Agarige rigutin luha gambo, agamba humana.
1: Abati hali gudini lani disipulu gu, kala lila boi hempulu le, lariye ga hon.
3: Uguya, subuti gudalali bungi yu kata eramu da guati le luagu tibai larue ha hon. Aha ya hama bere se banya lau lereno, lau hempulu larinya wago wakati lagu te laruwe ha bungi hon, lun ibidia bai lan lila kate le harihi bai hon, lun ginye uwa lagu funa da hamani kate le hagambu bai.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
3: Aniha lila hempulu ligia, lila nadu lereno bungi. Ila uti le aburha bai lidan uma, agia gariki hagambu bali lereno bungi. Aba liabi mafia, aba lagidaru ni tidage hanigi luma finirun hama, masalbarun hagia me. Ila le abur hobi lagano gondubu, agia girge ha gambu bali leneru bungiu, aba heresi biruni lau gundani, gamalumon malagle te hada buidu. Afinya tiyan luago murunsundan, gamalumon dale hausha wagon mawandu hamote. Ila nadu le abur hobi lidun hiyu, agia girge ha gambu bali leneru bungiu, gamalumon murunsun aba bule ideina hamali ladiga idiheri, irisi ni lumo gundani lelani na ubole. Sinyatiti laluba hon hada gien, ahin ti lila nadu le abur habi lidon mua buiti, agia girige ha gambu bali lerenu bungi tawa nigi buitu, adig hagia kasu lau lerenu, ebu ga hagia kei lubudugu, aluba hoa ti kate buiti hadangin.
1: Aba laninya go Jesusu,

0: te grigue ebe du tilampo, abaladora gun lau, lau somu kate olishi guni la tabugin gabana. Inyu lichi ge lun larigo gadago du monada, luka yara la harihin hai belu rubanya habaru. Uwa ti lubaiti ni kata ramda wati luma furan gudnubi la. Uwa ni kata laibidi wati luma chulubi la da lula subudirunu wa luma lula furan gudun. Agamba huma lubaiti buidu. Le gama ti, libihu ba laun le luma bai. Ahinti le mama bai, ibi ni le wagu bai larita kwa lwagu anihin la luma lagi daruwa baluai.
1: Abati tachiliru luguchu hesusu hama lamulenu le nyin lubai hesusu siyati hayara fadulun la diga hibe girigi. Aba larinya wagu lun.
2: Anu hati buguchu hama bamule nubogu di anibusente harihi nibu.
1: Aba larinya guhon.
0: Hagambu balin le nenu bungiyo. Ani adiga hama ile lubaibai, hagia nugu chubanya, hagia namulenu.
1: Logaba veju, aba ladinu hesusu tidun aba uguni, haulani disipulugu, aba larinye guhon.
0: Kemu lobafu rugun lagunu.
1: Aba hodi, dale anyaha lubai, ahi inogua, aba larumugu hesusu, aba lafuru aba garaba lihere tihau, lagunu rugu, aba lagume seruduna ebelu hatidun aguni, jarafa luha dibi rugu. Abati hodi agagu de Jesusu aba harinya gulun.
3: Maestro, maestro, wadibiragua.
1: Abati Lazaru Jesusu aba ladenha lu garabali, luma lulugu di barana, aba lagal mugadun, aba darangi lula sunkate. Abati larinya guhon disipulugun.
0: Hagaisa hafinye.
1: Aba halu gadagu hamagwa, lau anufudei, luma tuwairi anigi, harinya ga.
4: Kati funasa wagirile, gumadi lubalin garabali, Lumaduna eni agamba hamei?
1: Aba hachiliru, lobo ugu gerasa, le lobafu rugubai lagunu, le gibu ge Galilea. Dan le larani rugubai, Jesusu, aba liabi aba wuguri lila na fulasu ligia, lubadu. Luhu li wuguri ligia, au sifiri guguri batinya, madalti dagu, magano ligia ti damuna, gabu sandu, laganawa. Dan le larihi bali wuguri ligia Jesusu, aba lahu duragun, Ligibuge abalagua ragu lariyaga.
5: Kwa wagu bametera nomo, Jesusu lira ubungi le inyi gutimabwe. Ayumu raguati napulu masufri ragudu banina.
1: Lariyagu bai itara, ladiga laguma driyoyin la Jesusu sifiri ligia, lulafri du lidage. Saragu hawayasu, larga dani sifiri uribati ligia, abaha, haguragu ni girigiga, luhabu, lumalugudi, laugiringiri, luledera guagadun. Abaha latu maruguni, Aba la nura hagaduni sifiri lidon flasu magairu wati. Aba la riyagu Jesusu lung.
0: Kabir.
1: Aba la riyagu.
5: Lehiyo liribay.
1: La riyagu bay luagu ligye la liribay. La diga gibe hama sifiri gu uribati ya ha ebelu bay lidon. Aba hamuri ha sifiri hagaya lumo Jesusu. Lumona halani ya mafio gati. Kanyinya nula saragu buiruhu. Eiga luagu aba wubu. Jarafa aba hayumunogu sifiri hagaya lung. Lulona hani ya hadon buiruhu hagaya. Aba lanharu Jesusu, aba ti hafri du sifiri uribati ya hagi ya loibuguri ligia, aba hebelu ruhadon buiruhu, aba ti hagurugu buiruhu hagi ya hongwa, loigi aba gudungu, aba haburi halidun laguna, aba hanyara dagun. Dan leharihi bali ha onigirubani ya buiruhu kate ile suse dubai, aba hanufide dagun, aba haibagun, aba udagwe uburugu luma arabu. Aba ti hodi go girigia, arihi kate ile asuse dubai, dan lehachili rubai lenyin lubai Jesusu, Aba hadariru ni wugiri le ida agebe hafri da sifiri uribatinya nyun lubadu lugudi Jesusu taula dorugu areida gwali. Aba hanufide dagun, hatibuga arihi bali, aba habau doguni luagu tilareidogu wugiri le gawagubai sifiri uribatinya hon. Aba hayumunogu lile na fulasu ligie lu Jesusu lulidi nyingi ladiga hanufide. Aba tiladinu Jesusu tidon uguni lulidi, aba layumunogu wugiri le ida agebe hafri da sifiri gu lun Lulidin luma, aba lariyangu Jesusu lun, lulerederun, lariyanga lun.
0: Giribu babobion, aba me babahu daguni sonle ladugubay bungi yubon.
1: Aba lidin, aba labahu daguni ladugubay Jesusu lun, lida sun fulasun ligia. Tane lagiribu dubay Jesusu, lobafurugun laguna, aba heresibiruni girigia laugundani, ladiga sun haguya, agura banyuhanyali, aba tiliabi aba wagiri giri tihayro, Aba hadage tabu tiku haligili si huriyu. Aba lahu drogun lubadu lugudi Jesusu. Aba la yumrogu lun lulidi lubiye. Ladiga aba reguyon liru. kebri dusu irumu tau, tonwe, dan le liabi bai Jesusu, abaha falaro ni saragu grigia, dare lun, hamulu doguni, ninyonti aba wuri hada, dusu irumu tau, lau lesen hajita ti dagi, vesi tali sun ti sensu hawagu surusiegun, siya hamutu areida wagda, abata yara fadulun Jesusu, la nagagin, abata guru nuitaru la dauragun, lidameme ora ligia, abatareidagun, abatilariengu Jesusu,
0: Ka guru benu ago.
1: Keisun la hagia, arienga logo maguru no la luago, abalarinha gu fedru hama libirigu.
4: Maestro, murugu mayati ayala diga hibe girigia, alg da hagi di bukala guru be buago?
1: Abalarinha gu Jesusu.
0: Guru al nuago, la diga sandite na lafri do ubafu nidanguinha.
1: Dan leta subu di rubari uri tuguya, logo subu di wali la, abatiabi adada gareina, abatahu drogun lubado lugudi Jesusu. Abata gufeseru lun, hagibu ge sungirigia, kala lebu na baitagunu luagu, ani abala tareida gulida meme oraligia, abalaria gu Jesusu tun.
0: Nirao, arida wadi buladuga bafinyoro nuagu, baiba adarangilanyo.
1: Nyingili Jesusu adimuriha, ligela chiliru aba lubia ge hairo, abalaria gu lun hairo.
3: Hila abira, maberese digie ba lun maestu.
1: Dan le lagambu bali Jesusu lem, abalaria gu lun.
0: Manufu de daba, afinyo riguba aba metareida gumbira.
1: Dan le lachili ribai Jesusu lubi un hairo, migiru ti luhe beluru amu luma, loidige fedru Santiago luma huan. Hama taguburigu irahu tuguya. Hayahu nya sun hanyimba nya tarigi, abalarinya gu Jesusu hon.
0: Mayahu wahuma, mowentu tarumu garugunya.
1: Aba hehere halau, ladiga subudi hamani luagu ilata. Abalarigu duni Jesusu tuhubu, Abalarinya gun lau umala liheriti.
0: Irahu, saraba.
1: Abatagu yugun, abatasaru lida meme ora ligia. Abalarinya gu Jesusu lunhichu gu egini tun. Weriti hanigi, taguburigu, abalarinya gu Jesusu hon. Lumabahu dagu hamani lesus erduboi nikaun.
6: San Lucas, capítulo 9.
1: Abalonderu niya Jesusu lani dusu disipulugu, abalichu ubafu luma gumadi hon, luha sagaru sunha uya resifiri uribatinya, luma lun, hareida guagadu sanditinya, abalona haniya apurichi ahuganu, luagu tilaruwi habungiu, luma areida guagadu sanditinya, larinya gahon.
0: Manega huma ni kata huma gua luagu huwayasa, ni badu, ni sagu, ni fein, ni senso, ni amu daugo toito huagubon. Por meu guarda comum no tonhinho no muti rachelura, rei de Romani daria hidi lida que fulasso ligia. Lenhe no muti merece biruni o Roma, damele hafur do lida que fulasso ligia, aba me hafur do nio cali que luegue hugudi, aru da Roma mo que luago magunda Roma lau hagabri lila na fulasso ligia, igre Romani a quei hadari regon hongo.
1: Abati hafur do discípulo gu hagia, aba rei bugunisun lirahin fulasso apurichi rei ne hugano luago ti asal baroni. Areida guaga da hagia sanditinha lida son fulasu lenin lumuti houdi. Aba la gambu gumadi mati erodesi, la usun kata ilela digubai Jesusu, ibidia tilu kaba la larita gua, la diga nyinyan nuariengu tinha luagu sara la huan lida age oveni, hibiri arienga luagu profeta la Eliasi achi lagu bai, hibiri arienga tinha luagu aba la hada age hibiri binadu profeta gun le asa arutin lida age oveni. Abalarinha gun erodesi.
7: Algo narugu ou na rabeia dure ele chegou huan. Kate funat le, le wago bem nagan abalabaha da wago sarago kate.
1: Abati louchu erodesi larihini Jesusu. Dan le hagiri budu apostologu, abahabau da gulu Jesusu lago sun le hadugubai. Abati lanugani alidon fulasu mageira wati, jara falu betu saida. Dan le hasubu diruba li grigia, abaha falaruni, abale seribi dunia Jesusu, abaladimure hahon luagu larui habungiu, areida guagda lanya sanditinha. Dan le lagume serubai atarida, abahayabi lani Jesusu dusu discípulo lumun, abaharinha gun lum.
4: Ona habanya grigia ha, nindu hamamu ga aluga habara lu gemenagu. Alua hagia me, egni lidaburi lirahin odu, luma lidamburi fulasu jarafati, Adiga uwa ti ni kata ya.
1: Larinyaga Jesusu hon.
0: Ruhu maigi ni hon.
1: Harinyaga lun.
3: Sengirigui ofen wama hama biya udra. Awa gubarigui yudha gai haigi ni hon sungirigui ha.
1: Havana ya no sengu milu wugiriya, abalarenya go Jesus hon lani disipulu gu.
0: Nyuru go tahomanya dimi dimisa.
1: Abaha dugini itara, abaha nyuru sungu bay. Abatila nugunu Jesus sengu fein tukuya, luha burugu, hamabiyan udiru. Abalarihi sielu, abalatengiru ni bungiu, larige la guba chagu no fein, luma ui, abalichu guni hon lani disipulu gu, luha farin ha hada grige. Houtinye sungu bay kimule. Da lehabu da habaru igira gutun, bwingi da tinha dusu faninha tau. Logaba veju, da le lafuri din alboi Jesusu, labugua, nyinha no lani disipulu gu, diseru lue, abalarinha gu hon.
0: E da linha san harita gu gurugia nuau, katana san segon hagia.
1: Abaharinha gu lun.
8: Anya hengarinha gu tinha luagu huan lale abadisei habai buguye, hibiri arinhaga Elias. Anya henginye arinya gutian logo abala hadage binadu profeta gu asaruti lidage oweni buguye.
1: Abati larinya gu hon.
0: Age huguye, katana gya lida harita gu.
1: Larinya ga feduru lun.
4: Kristu, lelon habibungiu lun la salvarunia girigia buguye.
1: Aba larinya gu Jesusu hon, lau ere gu, lumarinya gu hamani kate leni ka un, aba larinya gu hon.
0: Na sufri ruba sarago, aule wuguri garo warigote. Hanigo bat na wuguri ya weri gote lita hafinya huriyo, haputi kufadri go, hamaruwa tatinya liluru do Moisesi kai ni kata, na faruwa bo hilagu bay, aba menasaron lida ngi owe ni luagu luru wa weyo.
1: Larige, aba larinya go hon sungu bay.
0: Lebusente la falaru ni na, bulie ilai kate nye la, barule iluguru wa falalana. Ladega lebusen rute le sefru ni libagari, leferi diru bay. Ahin leferi diri ti libagari nuwegien le sefru bay. Kagye hu la lungu riga laganyiru ni sungu bau, ahin eferi dira o laguni chagun la lungu. Le aniga ti busiga nu nuwago luma luagu nereron au le wuguri garu warigati. Ni busiga ribadina gien lau dame le niyabi kei uruwe lau luweri gu nungu chin hama angheli gu ha sandu banyi. Ni narin hau luaguanyahin la hata gen hayabu nye kwento mawe banya marihenga hamai laruwe ha bongiyo.
1: Kibri vidu veju larigen, larinha guni Jesusu kata ile, aba lamuda iru luago aba avubu afuri da lu gungiu, barulumu ti Federu, Santiago, luma Juan, lumogo. Dan le aniha lubai Jesusu afuri ida, aba lamu ye dagu ligibu, aba taharu du ladauragu, aba tamiridu. Aba ti hasaliragu Moisesi, luma Eliasi, ayanu ha luma, geyegu linya aba larungu nga weri ti hau, Hayanu haya lubugri oveni le lubay la sufriru ni Jesusu Jerusalem. Lausun luweli li dabu lagu Federu, hama libirigu, marum gutinya, ariha hamuti luwerigu Jesusu, hama biyan wuguriya ha lumabay. Dale adisa dainanya, biyan wuguriya hagia loy Jesusu, abalariyango Federu lun.
4: Maestro, li da dan avahala ya, adiga oma irwa dibasen ya, ababu, abalu Moisesi, tumabalu Elias.
1: Gamalumo, ibidi eti mehalu Federu, kalalarinya gubay, sunti aniha la adimureha, abaliabi aba duwiri, oburo guanya, aba hanufude dagun, ladiga hadari ragu hongwa, luragirigu duwiri ligi. Aba tiha gambu aba umalali, arinya guti lidage duwiri ligia.
9: Aniha nilu, lehisye bainu, agamba humay lelubay.
1: Larige ladimureha umalali ligia, Aba harihin disipulu gu, luagu labu goriga lila Jesusu, aba herederu maninyu, marinya gu hamuti kate le harihibay, luni aba lidadan ligi. Laruga, dan le hagiri budubay, luegen wubu, saragu hanya grigia nyendu tiyan lubarun Jesusu, aba laguar ha aba vuguri hadagien, lau umalali hereti lariyaga.
10: Maestro, flesa ya bubano, harihabay nire le ligia erguinyen bay. Anin aba sifiri uriba ti luago, dale larigduni, aba laguara guagduni, aba loeha, afriha ligia hakuto liumlu uginya. Anyawari halumuti animaha ti ligiruni, anyumuro guadina hombani disipulu gu, luhasagaru disifiri uriba ti le luai siahamuti.
1: Aba loona bu Jesusu lariega.
0: Uguya gurigia mafiere ditinya ani uriba ti, atribaisa dana nederu huma luba gayara la hafiero nuago, ida me laguma cha mafiere ni lehida bay. Barubai bero yahu.
1: Danye bele lidi irahu ligie lun, aba lahu churuni sifiri uribati mungorugun, aba lowe hagedini abaladen ha Jesus Luciferi guriba tindigia, abalarei da guaga duni, irahu, abaladere geruni luluguchi, abataweri du hanigi sungubai, lauluweni gubungi. Sunganya ha la, lautuweni hanigi, laulela digubai Jesusu, abalania guhon lani disipulugu.
0: Agamba humai katele boidu. Nadere geruaba, aule uguri garuwergote, ahaburgu nagani.
1: Uwati gumfaranda hamani disipulugu, lelaria gubai, la diga darunyu linya hasamina, lukate le, ani hanufu detinya, luharinya gulun, lulafuna guagadani, lelaria gubai hon. Abahagumeseru disipulugu, asigene hamagua, lwagukala wairi gutima bai hada, ke ila subu diruni, Jesusu hasamina, abala nigu aba irahu, Lubadun, abalarinya guhon.
0: Le resibiruti aba irahu kaisi irahu le lida niri, resibi lumutina. Le resibirutina, resibi lumutigine le una habalina. Le lubaiti unu bugutima bai hida, digi awiri gutima bai.
1: Abati larinya guhon lu Jesusu.
11: Maestro, arihati wa aba wuguri asaga hati sifiri uribatinya lida biri. Aba waveri diruni la diga mama la aba wadagi.
1: Laniya ga Jesus ulun
0: me beri dir humai ladega le mama be wagani wa magiyanyai
1: dan le la yala fo dubai dan lula nagani wa Jesus sielun aba larg de anigi lula dagani lwa Jesus Jerusalem aba lona ha lona gle luba aba houdi lidon aba lirere fulasu lani Samaria lo halon ha muna luba mahati Samaria na heres biruni ladega harihi lagu leibugala Jerusalem Dan le harihi bali Santiago luma Juan, lagu maha hama Samaria na heres biruni abaharinya gun lun.
11: Wabureme, buseti busan lun wamuria han lun larayun watu gemeti sielu gien lun lagumuchu hau kei meha la digni profeta Eliasi?
1: Abati, la digira gu Jesusu hawagun abaladen ha hon.
0: Mama niyabia aule wuguri garu wargote aguni chagwe ha bagari garigia. Niyabia asal baranya.
1: Aba houdi lidon amu liruru fulasu. Sun ebuge na hama, aba larinya gun aba wuguri lu Jesusu.
4: Nabureme, busenti na nafalaru nibu, le nyihin lumuti bidi.
1: Larinya ga Jesusu lun.
0: Dariti nga kasiga muhuyo lun hagana unyin. Gadi buhagia dunur. Ainti aule wuguri garu wargati, uwati ni halia bala na bala chagudai nishigu.
1: Larinya ga ya Jesusu lun aba.
0: Falabana.
1: Larinya ga lun.
2: Nabureme, igira ba lun nabu nini nugushi, larige me aba me na falaru nibu.
1: Aba larinya gu Jesusu,
0: igira ba nya hilagwa nya lun habu nini ya hegeburi, ahi buguya, baiba apuche uganu lagu ti laruwa inhabungiyo.
1: Aba ya ti larinya gu aba lun,
12: nabureme, buseti na falaru nibu, gama lumu na ibu ga yebe ayoro gong honha wabi yebe.
1: Larinya ga Jesusu lun,
0: Le isi guti luha bulagu wa wuhu gulei, lari gen aba larihin lari gong, ma bui dunti lun lila na me laruin ha bongiyo.
6: San Lucas, capítulo 10
1: Lari gen kate le, aba lanua diru Jesusu uruwa ven dusu hadage lanigu, aba launa hanian lubarun bian bian, lidon sun ageiru luma fulasu le lumbi lidinyi, lari gen gahon.
0: Inaruni, Gibe tu nadu le lumbi la luba honua, ane logu watinya na dagmi itinya. Lige lunti lubai hamuri ha luma bungi luluna ha na dagmi itinya ha gana guon. Heiba, nona hanyadun kaisi mudun ha donwa nima lugu ganyi itinya. Manegu huma sagu huma gua, ni sensu, ni gaidi, meredera gung huguya me ayanu ha ni ka uma uma darugu. Dame le hebelu rutidun aba amuna, usuhu mafurumia, harinya game, darangi lo hon tila na muna to. Ahi anyahe lubai gurigia hinsi ya buti ya lu darangi leo tida muna tuguya, heresi biruba dun lau ukundani. Ahi uwa habai giribu guda humai abusurune. Reide huma tida muna tuguya tonyi lubai heresi biruwa. Hau humai me, gurale ishi guti hon uwa gabusigano, daduga garicha ti nadagumi inti lu lafayiru waha. Masansi ya huma muna, damele hashilu lulidon aba agayro le nyin lumuti heresi biruwa, hau humai le ishi guti hon, Arida guagu da humanya sandi tiya ha nyen tiya. Aniya ga me hon lila na fulasu ligiya. Jarafa li laruwa inha bungi yu hon. Ahun ashilira lidon aba agayra le nyin lumuti meresi biruni wa huma. Uri huma lidon buri uma. Aniya ga me. Ibi ni likali ki inha gayra le lagu bayi wagudi Furua muti luwarufu dini hun luago magunda wama lau hikaburi. Ani subuti humwe luago yarafali la laruwe habungi yuhun. Nani hane hun luago lida la meweyu ligia. Anari metimabai habai chunu wa lila na fulasu ligia. Sigalo habai chun lila na uburu gule Sodoma. Ugiabu huguya lila na Korasin. Ugiabu huguya lila na Betsaida. Ladiga lunhamogo uburu gula tiru o sidon ladiguwa buri milagru le adiguwa lida na uburu gute. Binaru hamuga la sansiro wa hagaburi lilana. Aba hamuga haruudu ni lau hadawra gun ludu lumahanyuru lida baligi. Ahi huguya, lida me luweiri agusaru ni, weiri timabu habai chunua sugu haugurigi ya tiru na hama sidona. Bukuya ti, uburu gule kafaru na umu, arita kwa tibu salwagu linyuru wa bala biri keisi linyu sielo. Larari ira wagudu pa biri unabu keisi lunabu mafio gati.
1: Aba larinya gu Jesus hun urwa wendusu disipulu gu halo na habanya apuri shi lwagu larua iha bungi yu.
0: Le agambu tun, agamba lumutina. Le mahati lagambu no, mahati ginya lagambu nina. Ani le mahati lagambu nina, mahati ginya lagambu ni nugu chile au na habalina.
1: Aba hagiri budu, urwa wendusu disipulu gu hagia, lidage hako yesu lau ugunda ni, arinya gina hagia.
3: Wapure me! Ibi ni sifiri guuribatia agab hamoto dale wasagaru ni lida biri.
1: Larinye ga Jesusu hon.
0: Aha, ariha numuti ligabri leigwa du mafia siyelu gine kei abma labiri haniga. Subudi humai lubaiti, luagu ruhad nala ubafu hon lunhadugura gung heve, aguru, lumason lubafu aga ni masusene duga ligia ni kata hon. Lausun lira, magunda rahuma luagu hagambu nu sifiri guuribatia. Gunda huma luagu anihin la hiri buruwa nyu siyelu.
1: Lida ora ligia, abala buincho gudini sifirisandu Jesusu la ugundani abalariengun.
0: Ruti na uweirigun ibu nugushin, bugiele labure mesielu luma mua. Ladiga, aramu dabali kate ile hawe hachubanya au luma hawe furende itinye, ababafuna akwagudini honha itarabanya kei irahinye. Aha nugushin, ladiga itaralinya babu senroni. Derege lali nugushin son kate ino. Uwa te niyaba subudi habuti kata na la lwaidigi ya nuguchi. Uwa te ginyan niyaba subudi habuti kata ya la nuguchi nwaidigi ya hama haa unti ya nabunsera na subudi ragudoni.
1: Abati la digiragu adimure ha honrugu lani disiplugu lariyaga.
0: Fulese watinya harihubali kata le harihubai. Ladiga nariyan hane hon luago saragu hanya la uruwai ku hama profeta go abunsera unti ya yabe meha harihini le harihubi kweto. Gama lumo, marihi hamuti. Usenti ya mehe ginye yebe hagambu ni le hagambu bigwento, ani magambu hamuti.
1: Nyeyeng aba arufu dati, liluru du Muisesi, abuse ruti lochogu ni Jesusu, aba Lazaru aba larinya gulun.
3: Maestro, kaba sanadiga lugayara lani bihi ni bagari magumuchadit?
1: Larinya ga Jesusu lun.
0: Kategi ya buruwa nyubailida liluru du Muisesi, idalinyagi ya baliha nyeyeng.
1: Aba louna bu larinya ga,
3: Hisi ya la babure mele bubungi utebun tausumba nigi, tausumbu wani, lausumbere, luma lausumbi samina. Hisi hageme bibiri gubun kai bisi ya gubungu.
1: Aba tilaniye gu Jesusu lun.
0: Buiti baunabu, ahi baduga itara, bibihu bai ibagari magumu chaditi.
1: Keiti buse la, arufuda ateligia, larufudu ni lagu buidu la lalig dahan, aba lariye gu lun Jesusu.
3: Kata hege nibiri gubaya?
1: Abati lounabu ni Jesusu larinye galun.
0: Nyenye aba uguri araga chuti Jerusalem gien lun uburu gun heriko. Luagu luwe yesun, aba harigudu ni hiveru tiin. Aba hiveru honi sunle luma bai tumaladawra gun. Gulese hamei, aba higiru ni hila memel. Aba lasigrun aba hafadirin huriyu lidan gien meme uma ligia. Dale larinye bali uguri ligia, aba legeye dun luwe. Aba lasigiru ni leibu gun. Sigur ligia aba hada gien ladiga wagun levi nyen gien. Na gine le larihi bali, aba gine lageye dun loe. Aba lasigiru ni leibugun. Aba ti lasigirun aba uguri Samaria na awoye suhati lidage umaligia. Na le larihi bali, aba lagude medagun lo. Aba le abin, aba lagare ni halun biti burile luagu bai lau garaba tuma diwen. Aba lagure guni. Aba lawari ragudun ni luagu li lugu burigu. Aba lanuguni tidon haba chiludu gutia. Aba lonigiru ni. Laruga, na le leibuga lan Samaria ni ligia. Aba lalugu chungu bia sensu le denario. Aba lichi guni lun tabure mamuna. Larinya galun. Gouni gibay uguri le. Ahabu agastara amu loy le nichi gubay bun luago. Na fayiru bay bun dame le nagiri budun.
1: abati lalga dani Jesusu arufu da ati ligia.
0: Kagi hada gen uru wuguni ha arufu do balin luagu libre lale uwe biliwer ho wali na barita kun.
1: Larinya ga lun.
3: Le gudem he bubay lun.
1: Larinya ga yati Jesusu lun.
0: Baiba ani ligia me mela badaga.
1: Abala sigiru Jesusu luagu luwe yesun. Abala chilere lidon aba lirere flasu. Lenye luboy teresi beri aba uri giri tu Marta. Tubi. Ninyong abata mule lua, Marta, giri tu Maria, abata nyuru lubadu Jesusu, luta gambu ni le larinya gubay. Ahunti Marta, weri ti teteniru, lutu bere segun, abata rinya gu Marta lu Jesusu.
13: Nabureme, me bere se tibu san lau tigiru na namula lo adiga isun bere segun nabuga, arinya gabatun luti daragunina.
1: Aba louna bu Jesusu, larinya gatun.
0: Marta, Marta, ni dihari tibu anibafudi lago sarago kate. Gamalumon, apargin kati mega iwatima. Anianua diratali Maria lubido aga kati ilia lubay magida rubay latway.
6: San Lucas, Capítulo 12.
1: Abahondere gusarago girigia, gibetia, dariluha buguha hawogua, abalagumeseru Jesusu adimuni hon, lani disipulu furumi.
0: Goni vihumati alwe halebi ni fariseogu, lememe biangwa la igibu. La daga uwa ti ni kata darugwa ti lao, luma fura agudumbay la. Uwa ligia ni kata, aramu dagwa ti luma subdirunwa bay la. Itara linya lubay ti, son le harinya gubay labu gen luburi ga, lagam buwa balida la rugonga. Le harinya gubay darugu bena hao, laguwa rahoa bataablu gugin yamuna. Narinya hare hao nomadago, mon lumuti hanuhu da dun hawai girigi ha gabafu bay lun hafaru no hilago bay. Lari gen lira siyan hadugun amu kate hao. Nanya gali hon kala uwe lumbe hanufude dan. Hanufude huma lwe le gabafu pa ilu louna hanuhuwa ni mafi ugaati lari nge lagidaru ni hibagari. Lwe la hanufude da. Ma lugruwa tiya sengu du nuru lagu biyagawana. Lawson lira, mabule induti bungi ni aba hada agin. Ahin ti huguya, ibi ni idibu le habulu ube ya bahu da lali bungi yu aba aba. Manufude da huma lubeiti, gebegi tunusugu hau saragu du nuru. Nanya hare hon. Lago sun la ha gufe saruti hakibuga guriga lago nani guhama. Nania gubaginya lago nani guhama hakibuga lani bungi angeliku. Aha ya harinya gubay hakibuga guriga lago mama hama nani gu. Nania gubaginya hakibuga lani bungi angeliku lago mama hama nani gu. Furumi ya gwari gale harinya gu tikati uribati nuago aule uguriga rewari guti. Gayara tiferud na wala. Aha ile anaba gu tisifi risando sinya tiferud na wala. Dame le hamigun ligibugi un lurudu lun hagusero. O hagibu giyon la tabu te guhaligili sinhuriyo. Madihari da huma lagu kaba la haunaba o kaba la harinyaga. Dame la lachiruno oura lun hadimura ha. La rufdu bay sifiri sandu le lun bay harinyagu ni hon.
1: Aba larinyagu, aba hadage girigi hagiya lu Jesusu.
12: Maistur, harinyaga ba lun nibuganya lu lichuguni nifana nu lidage alaga.
1: Larinyaga Jesusu lun.
0: Kagia ichigo bali na kaya gusera gututi o kaya farin hati hida.
1: Arinya gatigien itara.
0: Gonigi gwa huma hungu wa loy igadu wa ladika mama loygen libe luma tigurigi ya labagarida.
1: Abati lichigo hempulu le hon larinya ga.
0: Nyenye meha aba wugiri risiti, aba lichigo lichari aluba honi buiti. Abati larinya gu risiti le longwa rugu, kaba safu na nadiga. Ibidia tinu halia bala narede isonle na luba habayi. Aba larinya gu, subudi nali kaba la nadiga. Naguni chagwaru son narede gile ile, aba me nadiga amu weina mutimato. Aba me naredu ni naluba haluma sunle numa baitida. Aba meti narinya gu nuni gua, buiti da bon, anihin sarago kati areida nyubuma lun sarago da. Emera guaba, houba, guraba, gunda guaba. Gamaluma larinya ga bungi lun, uguri bidio watao, bowe aria buto. Ani son le buma bayareida nyo, kaba sa on le redere. Itara linya la susere don lu giriga le ondara wagudeti irisi ni luni wagua. Gama lumo gudeme ti ligibu gya bungi.
1: Aba la rinya gu Jesusu hon lani disipulu.
0: Arinya gatina lubeiti hon. Madihire do huma luago hibagari, kaba la haiga. Ni luago hugubu kaba la hadara. Gebegi timate ibagari sigo lao eigini. Gebegi ugubu sigo tau daugo. Arinya huma hon dunur. Mabu naguntinya. Maluba ha, maga iligia hegi, lausun lira, ou da lumuti ya bungi. Mebegi timata ufunagi ya sigu hau dunuru. Uwati ni aba hida agie gayara tilishiku ni ibini aba ora, laun libagari kala yebe luweni lidiheri luago. Ahen lubai ti sinya lubai hadugu ni le mene go bai. Ka wagu hadihari da lwagu buri libiri kate. Ariha huma I dalinya la lahu chun fulur. Ma wadigi mariti, mahu chakon ligia la dauragon. Ani lau sun lira, ke inariya guni hon. Ni mehe uruwe Salomon lau sun luwendegon. Me wende tunti ke aba li dagien. Ahen ti itara linya lubai. La daira kwagu duni bungi sagadi le anihin bai ugunya arabo ani haruga lagu dunya pugia digia me sa madura kwagu dun la logu tafinye hugia le madihiri da huma lubaiti lagu ni kata ni lau kabala heiga ni lau kabala hata la diga lirahin yu ubo le lari ginya nuburi kata ile ahin huguya anihin aba hugu chin le subuti habubu ilu sun lehe megi rubai alwa ha umai lubaiti ya laruwa inha bungi yufurumie aba me lichi guni sun lehe megi rubai hong Manufu de dahuma lubai ti nirahinyi, lau sumibe huma gunda ti bungi lon lichi guni larua iha hon. Alugra humile humate, hiji ke mele begi hongu demetin. Lau lira, adugu yon laga I sensu toma oya datitu. Luma irisini magumu chaditi jagu ta sielo. Lenye lubai sinyalahe belu runhiveru tiyan, uwa hagei hamuti rinye lun haigini. Nariye gubali len hon, laduga len nye lumuti hirisi nye bonginye hanigi. Aransia nyuhuma durungu hilampu lubana giribu dun sielu gin. Itera huma kei musu hagura banyu banya liabi hayubu dirilida ge aba amariye luhadaru ni bena luba leora laguwaron. Fulesi wabanyo musu haladari rubanya hayubu diri agagu duwanyu dan lela chiluron. Ni nari hau, iyubu diri meme lanyura gudubanya luagu dabula aba melehere gonhon. Ibi ni amidi la ariabu la chilura o lubala laruga ahi aladari ra agagu duwanyu fulesi wabanyo musu haguye. Subudi humai, luago nula hamuga subudi lani tabure memuna kabala aura la chilura hiviritu ya iveruha. Agago dunyu linya hamuga. Mikino ti hamuga lutadaron luba, luliveru hon lumege. Huguya, aranse nyu huma ginye. Ladiga lida me magara daha huma ligia me nagiribudu ubawagun aule wukuri karawarguti.
1: Abati laliga duni Fedru Jesusu laniye galun.
4: Nabure me, wawonu gunye mbichi ge hemplu le, odi hon sungu bay.
1: La niega wabude me Jesus ulun.
0: No furme guarig o nigriti conflite. O fana da ligia. Le ligro beli yub dire lon larihin hautila na luba. Lo leiga gudun yali dan dan. Fulese wabi musu le ladari rubeli yub dire agunflira lau luwadi kumari dan le la chiluron. Nenaren hau. Luago lichi gubelan le yub dire lon ligia la ariha lau son lumegen. Ahin arita gua musu ligia luago lugi le lan liabi le yub dire. Aba me lagume sono austena yan hibiri musu. Halabu gien banya laria ha uriba, leredera me eiga, ata, abacharu wada. Ligeme liyambi liyubdiri, lida magara da hala, lida aba ore le bindi yeti lo. Aba me lichigu ni lueri age ya bai chuni luago. La siya direi me lun la sufri luni, le ha sufri rubai ha magunfuli banya. Musu le, subudi hebubai lun, kala la busen rubai liyubdiri, ani maran seronti, ma bahu din le, la bai chuu basarago. Ahinti musu le ibidi yeti lun, Aba ladugun kati leburi lunti la bwishun lwegin. Mawiri ube la bwishun. Le unti lichiguwa gibeti, gibebe aluguti lumagin. Le gibeti igiruti labu gien lariyan ha, gibeti mabe aluguti lumagin. Niyabiyan aduna kwagita watu ubowogu. Ani busenha di na hamuga ndurungwa li la watu ligie. Lunti nasigun lwegin aba onwebun ocha waguni. Memeni ya nanigi lagumuchun. Harita kwa tunsa lwagu niyabiyan la ichika darangi la ubowogun. Manugo tina darangilo, fari nguwa una nugo bwe. Lumagi ya kwento, sengi kwa tida haba muna, hafani naguba uru wa hawe biyama. Biyama hawe uru wa nuwaigine. Lagara baguba uguchili luagu lirau. Isani luagu uguchili. Uguchuru tuagu tirau. Isani tuagu tuguchun. Idinyun tuagu taguru. Aguru tuagu tidinyun.
1: Alinyega tigine Jesusu hongirigia itara.
0: Dalen harinhi laburi gadun sielo, Aba harinya gu lagu lahu ya lahu ya, aniligi asusirada. Danti le lafurun suedi, aba harinya gu lagu laro ga da la, aniligi asusirada. Biyan gu tigibu huguya le, subudi hamuti lagu ti ligabri la sansir gu dan sielo lumo muargu. Ka wagu ibidinya lubai lagu ti ligabri dan le gata balun hung. Ka wagu sinya lubai hasubu diruni kate le uwara wabai hungu. Ahinya guwara gida aba gurige buwago, aba bidin luma ligibu yun lurudu, Hocha ba baran sergu bungwa luma luagu uma lubarege hachilurun. Manika lamu gabu ligibu gion agusaregu duti, loiladerege runibu agusaregu duti lun sudara. Aba me ladaru nibu furisurugun, narinha nebun, luagu mafridumba dibu la nyingi, darai bafayiru ni lagumuhon bigawanun.
6: San Lucas, capítulo 13.
1: Lidon meha dan ligia, abahayabi girigia, abaudo golu Jesusu, hawagu wugiri en Galileena, ha lafara gubanya Pilatu, uwara hama anima lugu, ha afara wagubanya, luhadagara gedunua, lubungiu, abalaringu Jesusu hon.
14: Harita guatusa, luagu ladiga na luwiri ha figon Galileena hagia, sigu hao hibiri lila na hageira la susra dube lira hon. Ua, mama luigen lira, lausun lira, narin ane hon, luagu ahun la masakri ha, Owe kubaginya son huwe. Agia disi vidu hagira ha owe gubanya, dale labur haba iwaya lesi lesi loebe hawagon. Harita gwatun luagu weri timalan hadunu sugu haul hibiri haga noba in Jerusalem. Mama linye ginye, lausun lira, narin ane hon, luagu ahun la masakri ha, owe kubaginya son huwe.
1: Aba labau dagunin Jesusu hemplu lehon, larin aga.
14: Nyenye aba wuguri, ganadiriti aba tidibu igu. Aba lidin ariha ahin ginye tubay. Madari ti ni kata tuwago. Abate larinye gon lule onigiru bali lichari. Ariha basa, uru wali irumu gabuguri wa niyabi alwa igu tuwago idibuto. Madari tina. Chaubon, kaba uwago terede nye luwago ni kata. Aba lona bu nile onigiru bali ichari. Aba larinye gon. Ni yugu diri, igra yabon lau irumu le. Ni cha uwa muwa luwago ntugudina. Awoha au metao. Hafu gata gindun itara. Ahuma gindun, aba metachugun.
1: Lagaba veju, le emera guagli, nyi Jesusu arufu tatida haligi le sihuriu, nyi nyonti aba uri disi vidu irumu tau, lau aba sifiri ulibati tuagu, le muharu la duga sifiri ligi, sinyati tasururu ni murusu, dan le larihi baru Jesusu, aba lagu urutun larinye gatun.
14: Wuri arida guadib.
1: Aba ti lichuku ni luhabu tuagu, lida ora ligia, aba tasuru, aba tagume serun adimure habuidu lagu bungiu, Abati lagahin do tabu ti templo, la de galarita guagda no Jesusu, di da lue yuru emera guni. Abalarinha go hongrige hanyi banya.
15: Ani e sisi weyo lida di mas lugayara la luadi ge marinoa. Nyubi huma lida sisi weyo legia, lulagara ni honhon. Mama lida lue yuru emera guni.
1: Abalarinha go wabure me Jesusu lun.
14: Biangu atikibu huguye le. Ma farara humuti hilugu bagaso o hilugu la burigu, lunhanugu ni ata duna lida lue yuru emera guni. Wuri to la dega wagun Abrahamu, regularu mafia lau sandi, disi vidu irumu tau lau, mon lumuti funage yebelu tareida wagwagu dun lida lueyru emera guni.
1: Dan lelaniye gubali Jesusu kate ile, abanibusi gerigu hamasun laga nigu, ahenye sun hibiri girigia, gunda atin lau kate werigu tilela dega bai Jesusu. Abati laniye gu Jesusu.
14: Ida linye li Gabriel larue habungi, kakate umu bai gayara la nou shagwe. Itera linya kei aba lirere tila mostasa, le labu nubei aba wuguri li sharirigo, aba la boshon, aba la weritun dari lun liabi lun aba bai la tidibu wewe, aba hadugun du nuru hadibu lwagu luburebu.
1: Aba yelaniye gu Jesusu.
14: Kakate umu bai gayara la noushago ni laruwe inhabungiyo. Itera linya kei lebi ni le tichiku bai aba wuri tidon uruwa liburu fuluwaro, aba teresi runsungu bai.
1: Aba le sigiru ni Jesusu luwoye su Jerusalem. Arufu dahei na ligia, lida buri sun ogdu lumalirahin fulasu le nyingel bai lasgira. Aba larinye gu aba wagiri lu Jesusu.
3: Nabure me, mibe desa halu bai hasalbaro.
1: Aba louna buni Jesusu.
14: Bururu ti lubenari sielu. Hoche huma luga yara bai lan hebelurun lida gien. Ladiga kainarinye gu ni hun, sarago haba busentin hebelurun sinyabai. Larigen ladoru ni tabure me muna lubenari. Uge le bogu di bai hadan haba lagu bena harinyaga me. Wabure me, daraba bena waba. Aba me louna bunu, laniyaga me hon. Ibitinye tunu, ibitinye tiginye nu halia na huma. Aba meti hagume seron harinyaga. Ho hati wa, gura wagiye buma, aruta habugiye wang umadarugu. Aba meti louna bunu, laniyaga me. Harinyaga nali hon, lagu ibitinye huma nu, ibitinye nu halia na huma. Dise huma nui, sun huge le dugu bi uribani. Ligia bahayahu waha, akunhia mehari dame harihini Abrahamu, Isaac luma Jacob. Hama hibiri profeta gulida laruwe inha bungi. Huguye me asagaruwa bogu di. Hayabi bagariga luwege obo le nyenge lube la bocho weyu, luma luwege le nyenge lube laluda. Luwege norute, luma luwege suru luhanyuru eiga lida laruwe inha bungi. Nyemba nyati hada agen haa gumbo honi banyagwe to, hagia ba furumi yatia. Hame tia furumi yatia banyagwe to, hagia ba agumbo honi.
1: Di dameme veyo ligia, abahayabi fariseu gu abaharinya gulu Jesusu.
3: Bai bayagi, ladiga busente erois lafro ni buhilagu bai.
1: Abalarinya gu hon.
14: Hei ba, haniaga melu uguri bibu tiligia, ugunye luma haruga, nasaga hasifiri guguriba tinha hadagi agarigia, areida kwagda aume sandi tinha larigin haruga, lasora nuadigumari. Luti na sigiru ni nuwaya sun ugunye haruga luma larigi haruga, ladiga mama luti lafarunu aba profeta hilagu bai baugu din luay Jerusalem.
1: Abalayahum Jesusu, hawagu lila na Jerusalem itara.
14: Uguya Jerusalem na, afara kwa humanya profeta gu. Chamugu wa huguya dubu hawagu halona habanya bungiyo lau uganu buiti hon. Saragu nye weya su nalugu nonigiru nu kitoinu giru niya gayu tirahi nye labu nye taruna. Mahatu, igira lahatu bungiyo. Ani nariyane hon lagu marihi digia humadi na la tarime la chuluru dan lunharinye gu. Biniwati le nyibu bai le dan liri wapureme.
6: San Lucas, capítulo 14.
1: Lagaba veyu le emera guagale, abalidi Jesusu eiga lubie aba fariseu weriguti. Ani sunha nyibanya, aba hariegu ni Jesusu, nyiginye aba vugiri sandini lau ginene, aba ti lalgadania Jesusu, arufu datin liluru do muisesi ama fariseu gu laniega hon.
14: Gayara ti larida waguagudun aba wugiri lidan luweri emera gu ni odisinyati.
1: Aba herederu maninyu, aba ti lanugani Jesusu sandi tiligia, abalariya da guagdani, abalariya gulun, lulidi, abalariya guhun fariseu gu.
14: Furume guarga hidangia, an egwa da liligun bagasu, o liligun la burig lidan abafusu lidan luiri emera guni, la sagaru bai nyengia furesa.
1: Abahasin lugu hongwa, luhou nabuni. Dan lelarihi bai Jesusu, hanuwa daani amisuro houtia ubaru burile hubara ha, weri gutimabanya, abalariya guhun.
14: Tamele ba misro hon lidon aba fedu lani na Marie. Malu ha boy lubidon aga ubaru. Nyubu in lien aba ya misro houti weirigu timati boy. Aba me liabi le a misro ha balu, larinaga me bon. Rubai bubara lungu gurile. Aba meti bidin lau busiganu a nyura lidan luna bun aga ubaru. Tamele ba misro hon lidon aba fedu. Nyuruba lidon luna bun aga ubaru. Ludame la liabi le a misro ha balibu, larinaga me bon. Numada, seguba lidon aba ubaru wiri gutimati. Itra luba beresi virun inebese hagibu gien sunha nyumba nye lwagu dabula. Le inyuba ilanangu lungwa, luna buda wagu dawaba. Le unabuti ilanangu lungwa, wiri ba ilanugu.
1: Ariye gatiginye lugu giri le amisura habali.
14: Tamele bichi gwa aba adineru ni ofedu, ma misura habanya bumadago, ni bamulenu, ni bibu ganyanu, ni hibiri biduhenu, ni bubesi na nigo harisitia. Ladega hamisra habadi buginye, bibi ubati bafayi ruaha. Damele badegun fedu, hamisra habanya hagudeme banya, asinyango banyo unguwa, adanima banya, hamarihi banya, aba megunda ba, ladega sinyati hafayi runibu. Bibi ubati bafayi ruaha, damele hasaron harichagwa banya lidage oweni.
1: Danele gambu bali aba hadage, hanyumba yalogu dabula katile, abalariye gulu Jesusu.
2: Fulesi wabanya grigi haa egi banya lida laruwe haa bungiu.
1: Aba tilariya gu Jesusu lun.
14: Nyinyi aba wuguri ichi guti aba omebu adineru ni aba lona haa amisura haa saragu grigi. Dale chiluhali ore lun adineru ni aba lona haa nilumuso ariyaka haa amisura hootia. Keimon aranseli son kate. Son hagia aba harinya gu lwagu sinyala haudi. Dariyaka furumieti son liya naganye haa aba fulasu. Mosu nidi arihi. Ferudu nabana sinyati nidi. Lariyaga aba, agayin hadi na sengu feru baga so lani na wadagmanu, neibuga ouchanya, adiga bafulesi inu ferudu na bana, sinyati nidi. Lariyaga ya aba, sunliye na mari idu, ligia sinyalubay nidi, na le lagiru budubay musu, aba labahu da uni sunkati ile lun liyubudiri. Aba di lagayin du liyubudiri, aba lariyago lun musu, baiba lida sun uma le uburu ubay, banuga nya meha agudeme banya, asinyako banya ongwa, adanima banya, hama hamarihi banya. Lari gen la diga ni, abalariya gu musu lulu yubudiri. Na bure me, adiga nali le bubay beino ani aniha meme gu ubaru. Abati lariya gu iyubudiri lu musu ligia, baiba lida son umo bogu din luay uburu gu. Luma son fulasu ge yegwa lau. Aba me bafosuru ne son habadari no luha yabi lidon nufedu, buin tamu ganuba. La diga nariya hane hon, lagua bain la niyaba hata ge han na misra habanya egiti lida nadine regudu.
1: Saragun hanya gerige afala roti Jesusu, abalagar aragun abalarinya guhon.
14: Sinyati nani gubila lehisi habutimati lun luguchi, o luguchu, o lumari, o lisanigo, o libu ganyano hama labuleno, o litunu, o libagari guanarigo sigo nao. Legi ya manungu ti luguruwa ani abalafalarunina, sinyati nani la disipulu. Ahin arita kwa aba hidage ladiga aba wayelesi, manyuro bifunagi furumi asaminara, atribi la lagasteron lularihe ahin kabahu bai lubai lun lagumuchuni. Ladiga ahin lisiga ebu, lari gine me lasinere iwadagi managumucha, heher haba ha arihubali lau. Haniga me, gumesa ti wuguri le aba wadagi manu, sinyalumuti agumucha. Ahin lauribu ha lubai aba uruwe luma amu uruwe, mafunagia nyuruti furumi ya lun lasaminaro, Ahinga yara bai lubai lagaindu hau disi milu sudaragu luma le hau bai wain milu. Ahin tiarita kwa luagu sinyabai la, damele disi segili le aba uruwe, aba melona ha aringa lun luma uri bohan hama. Lunhe belu nun lido ndarangilo. Itala linye lubai ti, furumi guare hitagia, le migru ti sun le luma bai lun la falarunina, sinyati nani bai la disipulu. Buiti salu, gama lumu, ahin leferi dira lubasu ha, Kabagia u hun la, ma buidu halime nilu labu na wagun nadu lida, nilu la buidu regudoni muwa lubu naguo. Fuiwa regalime, hagarige riguba nilu hagambu, agamba hama.
6: San Lucas, capítulo 16.
1: Ariye gatigin Jesus hun la ni disipulugu.
14: Nyenye mehaba eyubu diri risiti, nyenye gien aba luni rilumege, aba hayabi ariye galun luagu la shagaru nila au niguru tiligi ya lirisi. Abati laguwa nuli yubu dirilo, abalariya gulo. Idaliya sa kati li ariya wagu bainu buwago. Ariya ga bainu idaliya la leibu gu buwadigmari. Ladiga, masigi hedibu au nigire inu mege. Abati le redero au nigire tiligia asaminara. Lariya ga longwa rigu. Kabati nadiga guwe to laringe gidala lani yubu diri wadagmanu noi. Mereti naluna wadigmari mua. Ani nibusi gariti naluna muriha. Subudi nali kabala nadiga, lunyengha ma eresi birutina habiye, Dame mawadi maihadina. Abalona ha hawagu hadwe rubali li yubudiri lu hayabi lu aba aba. Abalalaga dini le furumi yate, larinya galon. Atri nyimba duwe ru nini yubudiri. Abalarinya gulon, duwe numuti saba rinya garaba. Abati larinya gulon, onigiru tiligie lon, anuhabi garada nyuruba furese. Badiga me aba luaguru gudimisa. Larigia, aba ya lalaga dun aba, larinya galon, agia buguya, atri nyimba duwe ha. Larinya galon, sa sagu turigu. Larinya galon, anu habigarada, adiga ba aba luagurigu gadiru wen. Aba lasubu diruni iyubu diri luagu chula lau au nigiru tiligia, lida ligabiri ladugu nikate.
1: Aba tila sigiru Jesusu ariyaga.
14: Ariyaga tina lubiti hon lunha yusuru ni hirisi le uboaguna lunha dugu buiti. Lun dame la lagumuchun irisi ni lunyen hama eresi biritun tida muna tolani na sonda. Le gunflubay lida le mi bebay, gunflubay ginye lida le gi bebay. Le marisha rakube lida le mi bebe, marisha rakube ginya lida le gi bebe. Ahon lubay ti magunfli yon lau buri irisi ni le mama bay ti mati le lani na ubaw le. Kabagia afinye rahuwago, lun le deregeron irisi ni le ti mati le lani na sielo labu gien hariya ha. Ahon ti magunfli yon lau hamege amo, kabagia ichige le hani guwana rigu hun. Sinyati le sevi don aba grige hon biyan iyubu dirigo. Ladiga liyere gu duba aba lun, linsi deme aba lun. O uwara bai la lun aba, la nuga ime le aba kei ni kata. Sinyati le seri bidun wa lubungio luma lun irisi ni.
1: Agamba guhanya farise ugu lusun kate ile, aba hehere ha lau Jesusu, la diga hinsi ya la sensu hon. Aba tila rinye gu Jesusu hon.
14: Hugi arufu daguma nye hongu wa kei buiti ya hagibu ga gurigia. Ahinti bungio, subudi lumutu hanigi. Le kate ile hanigu bai gurigia kei kate uweri ti linsi ya hong, iere guti lubungio. Luma gen li luru do Moisesi, luma harufu da ha profeta go dari lumo li dani huang, la purichi honya uganu buiti le luagu di larue ha bungi, ani sungu rigia, houcha tiyan lu hebelu nu lidon. Mene ngunti mati, lun lagumu cha gong sielu luma ubau, lubara gen magunfli run la, aba letera lida gen li luru do bungi. Anhun ligira aba uguri lumari, lulagamari don amu, ladugi infigau le giri bi agabara hani. Legiye agamari dutu aba wuri to igiro gwaru la dugnya ginye agabara hani.
1: Ariye gatiginye Jesusu.
14: Nyinyi meha aba wuguri risiti, daugwa ufinu tuto wende guto la daura gubon. Sago haubeyu la dinera gudun lau sarago wendego. Nyenyengine abago demeti giri ti Lázaro. Son lura lau gumei. La nyura tiburi muwaru kutubenere luba risiti ligia aluga leigini life eigini le eigwa titiluwege le dabula risiti. Abatia hayabi only ehulu hei lugumei. Lwagaba weyu abalonwe gudemeti ligia abahanugu ni angeligu lumon abramu. Abagine lonwe risiti abalabuno. Dans la souffrir ni la risiti ligia li dan fulasu le nyeha behi lanya. Abali nyuru ni larihi. Abalarihi ni abramu dise gine luma Lázaro nyu loba gine. Abati laguwa rugun lariniga. Nugu si Abramo, gudeme na bu, ouna habu Lázaro, lula dudra guduni ligi buluha bulau duna, nyubi in lamuga edere tuagu ninyenye. Ladiga na sufri rinya saragu lida watu kemetile. Aba lariniga Abramo lun, nirag, harita go ba luagu buidu lame ya da bu lida ibibagare. Ahe lun Lázaro, uribati meha da, gweto buiti da lun ya, buguya asufrira. Bogu digien lui lira, Ani aba gudungu afani raguawa huma. Ahamuga busenti haudi yagye lunyehi sinyati ni hanyimbanya sinyati hayabi nyahu. Abati larinya gurisiti amuri hatina buma nugu cha Abramo lobona hani Lázaro lubie nugu chi. Anyahi sengu na mule nunye lula dumre hahon miyabi hamamuga ginye lidon fulaso lani na sufri runile. Abalarinya gu Abramo lun. Anihin le laburu habai Moisesi hama profeta gu hama nye. Adika hama gasu lau. Abaluna burisiti lariniga, binaru nugu cha Abramo, gamalumo, ahenyudu aba hada ge hilanya dimure hon, hasakri henya hamuga, lariniga Abramo lun, ahimaha habai hadugu kaso laule lariniga bai Moisesi hama profeta go, mafinye banyaginye ni ahin asara aba hada ge hilanya lun lidin adimure hon.
6: San Lucas, capítulo 17.
1: Abalariniga Jesus hon lani discípulo go,
14: Sumada anih bela buri kati Afrika guduti gurigi. Gamalumo, fugiabu gurigi ale Afrika guduti amu. Buiti mati hamuga lun, lula gurun barana hon lau aba dubu guranyu lagu ligina, sigur lau lafiko gudun aba hada gen nyu buriginya banya ha. Gounigi huma lubaiti, ahin adiga bamule, o bibu ganyan uriba ni bun, weri di bay, ahin asakri ha ferudu na bay. Ahin adiga uriba ni bun sedu wei asulida aba weyu, Sedu wei asu liabi aringa bun luagu asakri halila, lunti ferudu nabani.
1: Aba haringu apostologu lu Jesusu.
4: Wabureme, ruba lamu wafinye.
1: Aba tilaringu wabureme Jesusu hon.
14: Nuhamuga nihi la murunsera afinye nihida, ibidi hamuga nyurera ila, keisi aba tila mostasa. Kayerati hamuga haringu tun tidibu webeto, gidaba yagi ya lau sun bilagile, baiba ahicha barana ha, ani lasusere dunya hamuga. Anihe funagi aba hida ge anye gutilu lumusu, dale lagiri budon arabu gine, larige lawoha o lo nigirunie ibinya nigo, beluba nyurubo eiga. Uwa, anye garikubi lun, aranse bay neigi, aranse nyubugia me lun beteni runu sun anahala eiga luma ata. Larigie me, gayera halime baygi luma batu. Serebi lumuti funagi iyugu diri musu, luagu ladugu nile lubay bay lun. Uwa, Uye ginyati, dame laso lun hadugani le uwagu belarinyago bungi yuhun lun hadugani, lun tiharinyago, musu mouni tiya wagaya, ladiga leri gunyi lun bay wadugani wadiga.
1: Nidala sigiru Jesusu, luoyesu Jerusalem, abalasigiru labadi nagwage Samaria luma Galilea, dane lachiliru baylida abaliriru fulasu, abahayabi disi wugiria, gawagu tiya lepura, lubaron, abaherederu disi loy, abahagu waragun lun itara.
10: Jesusu, maestro, gudeme o mabu.
1: Dale la lehi balinya, Jesusu aba larinye guhon.
14: Heiba ahuda guahon guahon fadirigo.
1: Dale houdinye luboy, aba hareidago. Yinti aba hadage, dale la lehi bailago areidago ala, aba lagiri budu lenyin luboy Jesusu, adimule heina buiti lagu bungiu, lau umala lihereti. Aba lahudurogun, darila dagaru ligibu muwarugun, lulichugu etengiru ni lun. Ani Samaria na wugiri ligie. Abati larinya gu Jesusu.
14: Madisi nya norei da gutinya. Aganya ge ha hibiri nefu. Ani ha gubairi gu lubai terenche le agiribu da etengiri bungi.
1: Abati larinya gu lu wugiri ligia.
14: Saraba. Baiba arita wadi wula diga pafinye.
1: Aba hali gu duni fariseo gu Jesusu. Ida balala gumesera larui ha bungi. Aba larinya gu hon.
14: Damele lagumesera un larui ha bungi yo. Marihi bai. Maria wakubai aniha o anigita, la diga lida linare kate, anihi hali larui habungi yu hagana guwa.
1: Abati laniye guhon lani disipulu gu.
14: La chilurubada, lumemeni hali lame hanigi lu humabadina la, ibi ni luaguri gaba weyu, gama lumo, masusara dube lida da ligie, la rinya wakuba hun, aniha Kristu ya.
16: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífu.

0: Abarahabon Boomari, Mafarahaba, Miweruhaba, Meyehaba Lwagu Niaba, Inebehamaba Gubrigubon.
1: Laniega will good ligi alone.
2: Go for it in a low soon lay, Lumage, and you're getting.
1: Dan Lagambu Bali Jesusu Kate Le, Abalarien Gulun.
0: Make a gilly Abba Kate Lumba Dugani. Alugra Bay Son Le Boomabay, Abba me Bichiguni Le Beggy Hongu Demetio, Abba me Garisi Basielo, Abba me Bagir Budon, Abba me Bafalarunina.
1: Dan le lagambu bali wuguri le kate le, aba liru dagun, la daga gibe ti lirisi. Dan le larihi bali Jesusu liri dagun, aba larin egun.
0: Hene gu ti lun hebelu nun rihisi ti an lidon la ruwen habongi. Mene gu ti ma ti lun lasigrun aba kamayu lidage luhunyu aba agusa, sigu lau lebelu nun aba rihisi ti lidon la ruwen habongi.
1: Aba harin egu, ha agambu bali.
3: Kate ti gayara bina salbaru.
1: Larin ega Jesusu hon.
0: Le hasin rubai gurigi adiga gayara lumuti bungi.
1: Larinye ga feduru lung.
4: Wabure me, igira wa mali sun le vama ti lung wa falaru nipu.
1: Aba larinye gu Jesusu hon.
0: Ninaru hau, lwagu furume warga lan le igiru tu loba, o laguburigu, o libuganyanu, o lamuleno, o lumari, o liranginyi lwagu laruwe ha bungi, libihu batima saragu weya su logien lidan ubo le. Ibiha leme ibagari magumucha diti jagata siyelo.
1: Abalaguaru Jesusu hon lani dusu disipulugu, habugua abalariengu hon.
0: Weibuka Jerusalem gueto, le nyemba lubai lagunfilira, sunle haburhabai profeta gu nuagu awle wuguri garo wargati. Hederegeru baduna hon ha mama banya huriyu, ehera banau anaba hamaname suwegua habai chubadina, lari gine abame hafaruni na hilagu bai. Gamalumon, Nasaru balidange owe ni lwagu luru aweyu luya na bagari don.
1: Uwati gumfaranda hamani kata lidage kate ilen, ibidye gubaiti hon kala wagu la dimure ya hon. Darugu wati lanichi gukate ile larinye gubai hon. Danle achili reinali Jesusu uburu guheriko, nyini amba marihiti nyunlaru uma amuriaha. Danle lagambu bali marihiti ligia, hasi grisaragu grigia, abalali gudaha kala suserebai. Aba harinye gulun, lwaguaniya la Jesusu le Nazaretna asigre nyingi. Aba ti laguwa raha larinye ga.
5: Jesusu, latuka wa kutawidi, kutame nabu.
1: Haluba luba banya, aba haden halun, lulama nichu, ligie tuma laguwa raha.
5: Latuka wa kutawidi, kutame nabu.
1: Aba ti larara magu Jesusu, aba louna ha anige, dan le jarafa lilun, aba larinye gulun.
0: Kapa buse rube na dugu bu.
1: Aba larinye gulun.
5: Nabure me, buse ati na narihi.
1: Larinye ga Jesusu lun.
0: Ibihe bai barihi. Arita guadibu la duga bafinye.
1: Lida meme ora ligia. Aba larihi marihi ti ligia. Aba la falaru ni Jesusu. Ichi gaina uwerigu ni lubungiu. Sungirigia. Ha ariye gubali kati le. Aba gen hichugu uwerigu ni lubungiu.
6: San Lucas, capítulo 19.
1: Abati lebeluru Jesusu uburugu Jericho, abalagumeseru asugara uburugu ginye, yin abawaguri, disi tigiri ti Zaccheu, abuti agubura atien lisensu gumadi, buseti Zaccheu larihini Jesusu, lula subo diruni, siyati larihini, la deganyuru ti lugub, anigibeti egrige, luti ganyara la larihini, abalaibagun, lula wanseru haba, Aba la wari ru toga batidu bwewe, sikomuru, jarafa lu uma, le nyinge lubai lasigre Jesusu. Dan le lasigre ube Jesusu nyingi, aba larihini inyu, aba larinye gulu Zaccheu.
7: Zaccheu, lariba furesei, ladiga nuti nerede rububi yungunyei.
1: Aba ti larari ru Zaccheu furese, aba leresi biruni Jesusu lubinye, lau ugundani. Dan ti le harihini hibiri grigye kate le, aba hagume seru adimure ha, Lagu lidi Jesusu eredere lubi aba gafigouti. Aba larara mu Zaccheu, aba lariengu lun Jesusu.
8: Nabureme, nichi galamida le nuwabwe hongu demeti. Ani ahi iwiru hadna lubai loi somo grige lawa yera aguni. Na ugu igudiba gadri waya susigur lau lun.
1: Lariega Jesusu lun.
0: Selukali asalbaru ni tidon muna to ugunye. Lugundu, ladiga wagunginye Abrahamu bukuye. Ligian yabi bayu bau wagun awle waguri garo warguti. Luna lohania, luma luna salboru ni haya beferi di hanyabanya.
1: Dale anyaha lubai grigia, agamba hen larinha gu nibri Jesus u kata ile, abala bagda gu aba hempulu hon, ladiga, ayara fadei na lila lun, Jerusalém, ani arita gotinha, luagu lagume será la larui habungiu dan ligin, abati larinha gu hon.
7: Nyenye aba wuguri inyu gutinha lidun henyo, leibu ati wuguri ligia lidon amu fulasu diseti, lun lichi gu nua luru ite melagaira, aba ya melagiri budun. Lubarage lafridon, abalona ha hawagu disi hadange lumusuni. Abaledere geron aba sensu lege begiti sarago nukala aba, abalarinya gu hon. Agara baha humei sensu le darina girubudun. Keiti liene gubi uguri ligia hon lile na fulaso, abahona ha larigi, luhaninya gu lun le lube lichigu ni ubaru lun, luagu mabuse run hamani lun haruwe iteme. Lausun lira, ruwati uruwe ime. Abalagirubudun lagairon, dan le lachulu rubei, Abalona hawagun lumusu ni ahabuga umbanya lichige sensu luna la subdiruni atrinye la laganye no kara aba. Abaleabi le furumiete, abalarinye gon. Nabureme, ganyin tina diisi weya su ligibwa gon bisensu. Larinye gauru weylon, buiti, aba musu buiti bugoye. Ke igunfli bubay lidan le murusun rugote, nichika debu aguma diha lidan diisi fulasu. Abaya liabi habiyama, abalarinye gon, nabureme. Ganyin tina sengu weya su ligibo gun bisenso. Abaginye larinya gulun, bagoma diha lida sengu fulaso. Aba tiliabi aba, aba larinya gun, nabureme, aniha bisenso. Arida numuti tida aba pakiti laduga nanufu de boy. Laduga aba aba wuguri dereti lagumba diha. Reidi tibulau kate ile mamadig mariti buluago. Aluba habuguya lenyin lumuti mabuna gumba. Aba tilarinya gun uru ilun, musu uribati. Luago guanari gu berenu nagusere gudabu. Kisubuti bubali luago aba na uguri deretu gumadi, luago rede ina lau kati ile mawadi gmariti na luago, alupa hau lenye lumuti mabu na guna, kati wago michu gububali ni sensu bankuru gun, luhamuga lagamu dun, dale na giribu dun.
1: Aba larinye gu honha nyimbanya.
7: Gidahu mei sensu lwe, ruhu mei lule disi bei luma.
1: Aba harinye gu lun.
7: Wabureme, anihi hali disi luma.
1: Aba larinye gu uruwe.
7: Narinye hane hon, Luago sunla le gamati, li chukuba laun lun. Le mamati, ibi ni le luma bay, lagida ruba lwe. Anye ti naga niyo, haye be mabuse rumba ye lun uruwe na. Baruhu manyanyahun, afara wa humanya hilagu bay nigibu ginye.
1: Larigen laniye gu Jesusu kate ile, abala sigiru ni luweye su Jerusalem, hau lanigu, ligia haba haba. Dan le chilu meme li lidon buri fulasu le, betu fahe, luma Betania, jerafa luvubu le giribay olivu, Abalarinye gu hon biyan hadage lani disipulu gu.
7: Heba lidan lirere fulasu le wagibu gine bey. Dame le hachiluru nyen, hadari ruba aba burigu guranyu le mawari rungile. Hafara gadey me, aba me hanugu ni nyahon. Ahon alu gudu wakala wago hafara gadey, haniyaga me luagu busen lani habure me.
1: Aba hodi, aba hadari ru itara ke larinye gu Jesusu hon. Dantile anyaha lubay, hafara gadey burigu, aba halu gudu niyan laburinya, Harinya gahon.
9: Kau wagu hafara gadei burig le.
1: Aba hon na buniya. Harinya gahon.
10: Ladiga mege ilani wabureme.
1: Aba ti hanug ni lu Jesusu. Aba hichug nu hadaira gu lanaga wagun burig. Aba hawaira gudini Jesusu luagun. Ke awain sereina la Jesusu. Atule heina hamon hadaira gun umadara gu luba. Dan le yarafanya. Lularari rububule olivu. Aba hagume serusun ha afala rubali aguwara ha la ugundani luma adimure ha luagu luwairi gubungiu luagu buri milagru le harihibe. Hariyaga.
11: Binima ti huruwe le nyumbi be lida liri wabureme. Ni adarangi lusenu luma uweri guli lida liri wage.
1: Aba ti hariyagu farise ugu ha nyimbaya hagana go grige lun.
6: Maestro, hariyaga bahombani gulu hama nichu.
1: Lariyaga Jesus hon.
7: Nenaru hau, lo aha ya la ama nisha ha, laguara hapa laburi dubu nuago.
1: Dan le la yara fa dubai lu Jerusalem, dan le la rihi bali uburu gu ligia, aba la yahu ha, hawagu lila na fulasu ligia, lariyaga.
7: Nuhamuga gufuna da humani ugunye, kalaga yara beliche kundarangi lo hun, buiti hamuga, kamalumon, aramu da gulinya huwe anisinyati harihimi. Ige la chilurba lubai uwe uburi uribati hon, Hatiga mehaga ni aba bariye ruge yegu wa lawe huburu gute lunsi nyala hafuridu nyingi. Aba mehaga indagun huma lidage sun aubo. Aganisha kubai fulaso son soi na kubai. Migra ubanya ni aba dubu ligi bago dubu. Hafara waguba son huguye. La diga me beresen huma lau orale liabi bai bungiyo asal baron.
1: Abati lebeluru Jesusu templu rugun. Aba la sagaro niya ha alugura habanya ni larinya gahon.
7: Larinya haretida lene rubungiyo. Luba na fure iduni ligi batiri nuba. Ahi huguya. Baruhu marikei haba hiverutinya.
1: Saga buri veyu, larufu da Jesusu templurgu, hanya hati habutigu, hafadirigu huriyu, hama arufu da atien liluru du muisesi, hama ginye labutigu fulasu, aluhe ida luba la hafaru ni hilagubay. Madari tia ida luba la hadugni, ladiga wairi la hora bahonu wa sungirigia, luhagambu ni lerenu.
6: San Lucas, capítulo 20.
1: Lagaba veyu, dan le templo rugulboy Jesusu, arufu da ahon grigia, apuri chihei na huganu lagu ti asal baruni, ligi hayabi habutigu hafadirigu huriyu, hama arufu da atien liluru du muisesi, hama wagunia wairigu tien lida hafinye huriyu, abaharinya gulun.
12: Arinya gabe won kala au ubafu badiga ikate le, ani kala ichi gubani ubafu le bun.
1: Aba ti larinya gu Jesusu hon.
7: Nalaga dadiginya abakate, ouna bahumana. Kauna habali huang abadi sehe, lona habungiyo o di hona hawugunia.
1: Aba hagume siru ariyaga hama agwa.
12: Kabasa wariyaga, awa ariyaga lwago lona halabungiyo, lariyo waguwa ba uon kala wago mafiyano wabailun. Awa ariyaga lwago hona halawugunia, hachamura guba dubu wa wago, ladiga choru hamuti lwago profeta lame ya huang.
1: Aba ti hariyagun, lwago ibidi ya la hon, kala meha ona habali huang abadi seha, Aba lariyegu Jesusu hon.
7: Mariyegu nubay ginyati hon kala au ubafu na dhigi burikata ile.
1: Aba lagume seru Jesusu adimune hon grigia. Aba labagdagu aba hempulu legibe bay lanichigu hon. Aniya hempulu ligia.
7: Nyenye meha aba uguri abu naguti bay bay lichari rugu. Lari ginyya aba laha ya hani lichari hon na dagi meitinya. Aba lidi lido amu fulasu lagu saragu dan. Dan lelachiri rubay lidani ya luba hani. Aba lona ha aba lumusu anugi lufara. Aba habule seiru ni nadagi mitinya musu ligia. Aba hona ha ni lari gong, michu ga ni katalo. Aba yati lona ha aba ya musu. Aba gien hanabu ni, bulesi hamei, ona ha hamei michu ga ni katalo. Aba ya lona ha aba ya. Aba ya gien habule seiru ni, aba habugu ni nyengi. Aba lariyangu labure meichari longwa rugu. Kaba funasa nadiga, nona ha li nirag lehinsi ya timabe inu. Hafu ga inebe bei hong, aba lona ha ni. Dale harin bali abahani go hamagwa ani hale lumbe le residuni alaga wa farali hilagbe wage lamgo laburi sunkate abati hasagaro ni lidage fulasu ligia abahafaruni hilagbe
1: abati lalge daha Jesusu lariega
7: kabati ladiga labure mechari liabiba abame lafarago ni na dagme tin hagi hilagbe abame lishuni ishari hongam
1: dale hagambu bali kate le abahariego
3: Masu ser de lamo gaiter.
1: Abalario gunia Jesusu, abalaria guhon.
7: Kati lila bele buru anyu baitita lereru bungio, lenye lube lariega. Dubule me aube me beres en hama abu nagutinya, ligi al dubule timat timat. Purume ware gle chuger goti lago dubu ligia, lanyor de guba. Leti uaguti laburha, labure chagubai.
1: Didameme ora ligia, abahalgu habutigu uriu. Hama arufu da tiyan liluru du muisesi, harugu duni Jesusu, ladiga hasubu diruni lwagu, hawagu ti la hempulu lelariye gubay. Gama lumum, madiga hamuti, ladiga hanufu dehawe grigie. Abati hagura baha amu dan, abati hona hafiu grigia, ha afama lutiye kama hamuga harumatiya, luharia hani Jesusu, luharia gaguduni, kata ile auti ganyana la hiche gudun liduru, luhedere geruni, lugumadi mati. Lige hal gudubali harinya galun.
6: Maestro, subudi wa muti logu inaru nila le barinya gubay luma le barufu da habay. Ladiga masun si hati bukaba la un barinya gay inaru ni anilu anilaw inaru ni barufu da hilemeri bungiu. Arinya gaba abakati won. Buiti funasa lu wafaye halisensu na gumadi lu uruwe odi mabuiduti.
1: Abala subudiruni Jesusu luriba haritogun abalarinya guhon.
7: Kasan wagu habusen rahishiga sadara no ba, aruta huma aba lidage sensu ligia no. Kagia iyawa luma irele burinyu bai luago.
1: Harinya galun.
6: liava uruwe luma liri.
1: Abati laniye guhon.
7: Le lani uruwe ruhumi lu uruwe. Le lani bungiyo ruhumi lu bungiyo.
1: Siyaha muti aburi guda tidong hasadara, lau lebri laniye gubay, hagibuge grigye, weirigu tiha nigi lau louna bagule hon abahamanichu. Larige abahodi sadu seugu, ariye Jesusu, ariye hanyale sadu seugu, lagu masa rubo en la hilanya lidage oveni, abati hariye gulu Jesusu.
10: Maisturu, larinya hale Moises iwon tida li liburun, lagu ahen la ove aba wuguri, aba ligiru nulumari marahunyiga, ligie tau, lun tila lamari dun libiri tuma lun garahunyi la tau, gadiga wagun laamuga libiri le owebe. Nyenye numeha ti sedu wuguriye gamule nuguatinya, aba lamari dun le furumieti, aba lowe marahunyiga. Aba lamari idun le habia matuma bugalumari ibuganya, aba ginyen lowe marahunyiga. Aba ti lamari idun le haruwa tuma, chilulumun le hasedun. Hilagwa meme hagia marahunyiga tau, larigin aba ginyen towe wuri tuguya. Aniyaga ba aba kate iwon, dame ti le hasarun lidage oweni, kaba ti tumari wuri to hadan ginyen, larigin maria ita hama sedu guboy?
1: Aba lariyagu Jesusu hon.
7: Lidan ubole, Maria tinha uguri hama urinha. Ahen lida medale lube liabi, uwa bei amari do ni cielo hada hagaricha banya lun asaro ni lidage oweni, lumba lun rebelo no cielo agana wa nye lun sunda. Mamari idu banya nye. Micha ha hamanya me harahan yu lun Maria. Laduga, mowe digi ayame gurigi ya cielo. Itra anyame ke angeligu, lirahan yu hanyame bungi yu hasaranya lidage oweni. Moisesi guanarigu, arhuda lumuti logwa ni la asaro ni lidage oweni, Lidan le labur habay li buguru bubuga ti durungu umute. Larinya harenye, luagu bungi la lubungi tobe Abrahamu, Isaac luma Jacob. Laudimuri ligia, aruhuda lumuti Moisesi luagu wibin aginya la Abrahamu, Isaac luma Jacob. Lausun hila la hagubu, laduga mama habungi te hilanya bungiyo. Habungi te hamima aginya banya. Vima aginya lanuguni ya bungiyo sungurigia.
1: Abati hariengu aruhuda tiyan liluru du Moisesi.
6: Buiti barinha guni maestro.
1: Aba malugu dagun hamalila. Aba larinha gu Jesusu hon.
7: Izalinha san harinha gu biluagu la duga wagun la David Cristo. Larinha hare David guanargu tida liburu togiribon salumu. Larinha hare bungi luna bureme. Nyuruba luwege nonwene. Dari nichi guni abaga ni labu giyombu gudi. Ida lubati la duga wagun la David Cristo. Ani harinha gati David guanargu luna Cristo na bureme.
1: Nye nusalago garige agamba Jesusu, abahagambu larinye guhon lani disipulu gu.
7: Gounigi guwa huma hongu wa hawe ya rufu tahatinya liluru do Moisesi. Ganigi tin haibu gu tag daugu wa dururu tu, busen hagi ya lula busurun hon lau inebese umadarigu. Alwa hahamai ubaru le habara wirigu tinya templu rugu, luma lubuidu aga ubaru lidan adinaruni. Gidaha mutuginye haba urinye hahilanya banya umari hawe, lunti hadora gu lau luriba hadagu, Aba hadangu furia gi migina gu buriti. Weiri ti mabu hi hapai chun luagu sun le hadangu bai.
6: San Lucas, capítulo 22.
1: Jara falifedu, le lidani nanteigi fen, toma nugubun lebini. Le meme lufedu, luwe yure sefuruni. Aba ti halu aha, hafadiri gu huriu, ama arufu da tiyan le luru do Moisesi, ida luba la, hafadu ni Jesusu hilagu bai. Ibidi yu gahon grigia, la daga hanufu de Hawaii. Aba ti laganye luni mafia, la rita guhudo asiskariote, le aba hada gelani Jesusu disipulugu. Aba lidi adaga daradu hama habutigu, hafadiri guhuriyu, hama habutigu tisudaranigu tempulu, luledere giruni Jesusu hon. Aba hagun daragun, aba harinye guluhudasi, luagu hichu gubala sensulun. Aba la daga daradu hama, aba lagume seru aluha, ida luba laganyala la ledere giruni hon. Dame la uwa hama grigi. Aba la chiliru fedu le ida beitengu feng magano tulebini. Nyin luboi ginye la dagara wa gduwa mudun. Le lani na luwe yuru esefuruni. Aba la ringu Jesusu lo feduru lumahuan.
7: Hei ba aransere egini le lani na luwe yuru esefuruni.
1: Aba halu gduni.
10: Halia gie babusenra waranseruni.
1: La ringa hon.
7: Dame le hebelunu uburugun. Aduna guba luma aba uguri lau aba aga idina lau duna. Hasigari mechilu tido muna tonyehi lumuti lebelura. Haniaga melun tabure me muna. Larinha hare maestro. hagon rumu tonyimba lubai ga yara la neigini eigini lanina luweiru esefru ni haunani disipulu. Aba me laruvu don aba rumu weiri tu hon taugin eguwa mona, aranse nyutinya, aranse reme eigini nyeng.
1: Aba houdi, aba hadare nun sunkatei ke larinye gu Jesusu hon, aba haranse ru ni eigini lanina fedu nye. Dan le lachile rubai ora, aba lanyuru Jesusu haulani apostolugu luagu dabula, abati larinye gu hon.
7: Ome buna buseron negini egini le lani na luweiru esefru ni le huma lubaragi nowe. La daga nari hani hon, lagu meigin digia nali la egini le lani na luweiru esefru ni le dari lagun flirun lida la ruwe ha bungi.
1: Abati la nugu aba veru tau diven luha burugu, aba le tegiru ni bungi la riega.
7: Baruhu meile, farin wa humei hidangwa. Nari hani hon, lagu matu digia na la diven dari me liabi la ruwe ha bungi.
1: Larigie, abala nugu fein, luha burugu, abala tengiru ni bungi tuagu, abala guba chagunu, abala ichugu hon, arinye gina.
7: Nugu bule, le nube ile deregerun huagu, lumagin weto, adika humile, harita wagu le menuagu.
1: Itara meme ginye, larigie heigi, abala nugu ni veru tau divin, abala arinye gu.
7: Aniha nita, le lubi labirun lidage nugu bu huagu, lulagunflirun iseri darado. Aniha ugiri le lube ile deregeru nina wama ya luagu dabula. Luagu hadina lubeiti uma le ranse ruwa libe inuba au le ugiri gare uwergati. Gama luma ugiabuti ya ugiri le lube ila luguru nina.
1: Abati hagume seru, alugu dagwa hadagwa kaba lafu na alugure. Aba hasige ni halanigu, lagu kaba la hadagye weri gutuma. Aba larinye gu Jesusu hon.
7: Lida aruwe hani lani na ubau lea. Aguma ti hatinya habri lurui tukufulaso kama hamuga labure mehagia. Habri labu tukufulaso aninyo waguwa ti hawagu lagu waguri ya hama haga diga titinya fulese hongurigi. Gamalumu, mitara la hida lubarange lira lewiri kutimabai le tima atima ti hida lunti la nangu lungu wa kele une butimabai. Le aguma ti habai lunti itara la kele eseri vidubai. Kagi ya wiri kutimabai le anyuru bai eiga lua utabula odile eseri vidubai. Mafu negelea nyuru bi luagu dabula, ani au itara niye hida kele eseri vidubai. Huwia meha uwara banya numa lida nou chawagun. Liga nichi kubadu ilu haruweha kei lichi kuni na nuguchi ilu naruweha. Hegiba, gura huguya me luagu ni dabula jagata sielu lida naruweha. Nyuru huguya me luagu burilala uruwe ilu hagusera gudini ya duusu kubailani Israelu turibu.
1: Ariye gatigie wabure me Jesusu.
7: Simon, Simon, amuri hali mafia uma lumba bungiyo, Lukayera bela locha guno keileweni hon turigo. Ibiha lumuti. Gama lumu, ayumura wadi na buwagu lumbungiyo, lumeferdi dirubani bafinya nuwagu lidame aura ligia. Anidame le bagiri buduno, bijigame dugudagwa hon bibirigo.
1: Lariega Simon lum.
4: Nabureme, aransa tina lum nidi buma furisurungu, o lulanome buma.
1: Lariega Jesusu lum.
7: Fedro, ugunye meme, Beyede gubanao uru wa weya su lubarega la yugur hagayo. Barinya gubaluagu ibidi ya nabon.
1: Abati larinya gu Jesusu hon.
7: Na lenona habalu masaga taiga, ni laulaga isenso, ni gaidi, nyenye funagi hemege iru.
1: Aba larinya gu.
9: Wa maestro, memege iru tiwa nikata.
1: Abati larinya gu hon.
7: Ahinti weto, lega saga dati, barulo, baruligia me laga isenso. Le me feinte ti, alugraron la bite lulagainha le feinte. Narinha hane hon, lagu lagun fliru bala le tarinha gubeleren ubungi nuago. Abahu duwa ti hada uriba tiya, son le buruwa nyube nuago lagun flirinha gueto.
1: Aba ti harinha gun.
4: Wabure me, nuha bia e fein ya.
1: Aba larinha gun hon.
7: Buiduri gali.
1: Aba ti lafri du Jesusu, aba lidi lagu vubu olivu, ki iligaburi hanya, aba houdi lani disipul guluma, Dan le hachili rubeli da flasu ligia, aba larinye gu hon.
7: Hafuri yida, mabru ha humamu ga lidon ou chawaguni.
1: Aba ladise du Jesusu Hawaii, murusuru, aba lahu drogu afuri da lubungiu, larinye ga.
7: Nuguchi, ahabu busen, sefu bana loi uniye ngifiti le, gamalumu, madugu wala lena busen rubai, le laba busen rubai adugu.
1: Aba tiliabi aba angeli sielugie, Lulichugu ere ilun, dan letima la weiri du ligarigu, ligietma la furi du lau ere, lede deha ti laruga, luoi, kama hamuga onwe bu lede deha hitu muwarugun. dale la saru bayli dage la furidu abala dare runi discipulu arumuga la ruma gudun iruni abati la rie guhon
0: kawagu harumuga sarahuma hafuyeida mabruha humamuga lidon ocha waguni
1: nyingili hesusu adimuneha lige hayabi sarago grigia hudasi le abahada ge dusu discipulu gu haba haba abala yara fadulu hesusu lula churuni abati la rie gu hesusu lun
0: Hudasi, lausa apa chuti balungurana aule wogiri garobur gote.
1: Dantile harihi bali, halumo baye Hesusu, kabala susereda, aba harinye gulun.
4: Mabure me, afra guamanya sato wefeng.
1: Aba libuguni, aba hadage lani gu Hesusu, larige ilumusu fadiri inyu tumati, lelonvene, aba larinye gu Hesusu.
0: Igir humanya, buidiru gali.
1: Aba tila guru ni, Hesusu larige imusu ligia, Aba larei dagun, aba larinha guhon, habu tigu fadiri guhon, honvuguni e weiri gutinha, lida hafinha huriu, lumahon habu tigu tisudarani gu tempulu, hanyembi banya anugei.
0: Hayabi e sanuago tau e fei luma webe kamahamuga hiverutina, daleme e huma na templu rugu sagu weiu, margu dun humutina, gamalumon, anihan hidani luha duguni hugunda nau, ora lelun laguma din hale labure me bai luburiga.
1: Aba tihari gudini Hesusu, Aba hanugani lumium fadiri le inyu tumabai. Aba tila falaro ni fedru disegen. Aba hafuru gu watu nyi, lamida go bururu. Aba hanyuru geye gulao. Aba gen la nyuru fedru hada. Kiti tarihini, aba musu, nyu larugur gu watu. Aba terederu ariyagoi, aba tariyagun.
13: Luma nye buga ginye Hesusu girigi ele.
1: Aba la yeda gu fedru, lariyaga.
4: Ibidi antivu girili giyano.
1: Maluti loige, aba ye larihini aba. Aba larinha gun.
4: Hani guguinha bugue.
1: Aba larinha gu fedru.
4: Mama hani guau.
1: Keiburi aba ora larigin. Aba e larinha gu aba.
3: Inarani logo luma nha hanya ila. Ugri le la duga galilea na guinha.
1: Aba ti larinha gu fedru.
4: Ibidi antinu kalawagu badimreha.
1: Lida meme ora legia. Dale aninha gu la fedru adimreha. Aba la juguru haba gayu. Aba la digre gu wabure me Hesusu. Ariha logo fedru. Aba larito gu fedru logo lebu galarinha gu boi Hesusu lun.
0: Lubara gen la yugru hagayu ugunye. Beyeda gu banau urwa weyas.
1: Aba ti lafuri du fedru, aba la yahu alau igarigun. Ehere hetinha, ugiri ha onigri bali Hesusu lau, bulese iha mãe. Aba hagura gu nin lago, aba hagayu aha ligi bogun, arinha gen hagaya.
2: Kei buge la Cristo boi, le profeta. Arinha gu boi ge kalagayu boi bogu.
1: Aba barihanabuni, la uhaniya gu sarago amukate. Danela ruga duboi, aba hondara gu ugunia weiri gutinha, lida hafinha huriu, habuti gu hafadiri gu huriu, ama arufu datinha liluru du Moises. Aba hanugini Hesusu, ligibu gin hadamuri, lelinho aga iluru du, aba harinha gu lunyi.
6: Arinha gabaiwon, buguia sa Cristo be.
1: Aba larinha gu hon.
0: Aha narinha gu hon rago aula, mafinha badono. Aho nalugu dagua, monu buhubadna migra gudun humaname, nariya ga apa kate hon, lumagya kweto, na nyura aule wuguri karuwar gati, luege longwere bungi ule sunti kabafu.
1: Aba ti halugu duni sungu bai,
6: bugie lubai tilirayu bai bungi yu.
1: Aba larinya gu Hesusu hon.
0: Huguya gu narugu arinya gu humali lagu aula.
1: Aba ti harinya gu.
6: Mabuse runga do gefen hama amu won, wagye guanarugu agambo wa mali liyumu lugugin.
14: San Lucas, capítulo 23.
1: Abati hasaru sungubai, aba hanugini Hesusu ligibu giyon pilatu, aba hagomeseru ichiga lidunu, harinyaga.
6: Dariwa malibugiri le ashagara guagdanya grigia, larinya here logu mon la lu wafaye hasensu lu uruwe romana, arinyaga tigie logu ligie la Kristu baile la nuwa dirubai bungi uru la salbarunia grigia, arinyaga ligie logu uruwe ila.
1: Abati larinya gu pilatu lun,
8: buguya saan harue tabai huriyu,
1: Larinha ga Hesusu lun.
0: Buguia guanarigu arinha gu balin.
1: Abati larinha gu pilatu hon habu tigu fadirigu, luma hon hibiri girigia.
8: Madarit na duru logo ugarile.
1: Abati maharinha gu here.
6: La chagara guagu diano sun girigia hudea na lau ligabri la rufudaha. Lagume seragali leagia, aniha meme gu adiga I chilu yahon.
1: Dale lagambu bali pilatu kate ile, abalaligu daha ahin gali leena lubai ugariligia. Dantile harinha gu bailu gali leena la, Abalouna hanilu Herodesi, legumada Galilea. La deganinye la Herodesi, Jerusalén lida dan ligie. Abalagunda ragu Herodesi, dan le larihini Jesusu. La dega agamba nyahali la luagu, aniluha la buseru larihini. Agura batiti larihini la degu milagru. Abalalaga duni luagu saragu katei, mona batuti Jesusu nikata. Nyinye nuhabu tigu fadirigu, hama arufu da tien liluru du muisesi. Magumuti hichugu lidunu. Abati louseru ni Herodesi, hauli sudara nigu kei nikata. Ehere hagi el lau, abati hadore guagaduni, tau dongu, vendegutu, kei ladore gu urue. Aba yelouna han Herodesi lu pilatu, veju ligia, abagamada go la Herodesi luma pilatu, la dega gaga niguanya hatia lubare gelir. Abati londero ni pilatu, habu tigu fadirigu, hama luru dugu, hama buri amu grigia, abalarinha gu hum.
8: Kukuya nukubali ugrile nu, harinya ka logo chaka ugdala aninya grigi. Alak tagua nali hiki buge, ani ariha humuti logo madari na ni murusu duru luagu litage le harinya gubay luagu. Madari tiginye Herodesi li duru, giribu gdala mong. Ariha humali luagu madugi la ni kata le luti la faru hilagu bay luagi. Nabai chakdali lubaiti, lari geme aba nigira gudini.
1: Gagaburi tiha pilatu, lunga ligira gudu aba da riti fedurugun, aba hagua la sungu bay lida aba.
15: Afara bay le,
16: afara bay,
15: barawasi. Barawasi.
1: Barawasi ligia, la darinya la duga ligia aba hada ge ha inyoro gubanya hongwa, lagu gumadi, lumanwege lafara ha. Buseti ebe pilatu ligira gudini Jesusu, aba yaladimu reha hong, ligia tuma hagua ragun.
15: That will be Lagurua.
1: Abati ligira gudini ugiri le habuse rubai, le adai rubai loige inyora guni luma afara hani, abati ledera geruni Jesusu hon, luhadiguni hagunda lau. Dan le haudi ala lau Jesusu, luladara wagu lagu guruwa, abahare gudu aba wuguri sirenena giriti Simon, liabinya arabu gen, abahanuga gudini guruwa lun, abalidi lau larigi larigi Jesusu. Saragu hanya grige afala ruti, ama saragu wurinya hada, Ayahu heina, agua ra heina lau iruni luagu. Abaladikira gu Jesusu hawagu, abalaria gu hum.
17: Urinya Jerusalena, mayahua humanuagu. Ayahua huogu, lumahawagu hirahu. Laduga, liabi toveyu dame le larinya wagu. Fulese watinya, asinyabi hagaradu. Hamaginya ha, barahin hanyabu. Hamaha matagata habanya. Abameti harinya gugurige lu ubu inyuti. Abu habawa wagu. Aniga hagia me lungu gu una buti, darugu bahawau, la diga, ahinga diga habali isunle, lau tidugu webe le dudu hili, kabagia madiga hama, lau le mabwe hali.
1: Bariti yeginye, bianga fara hatia, luhafaru uwara lumu Jesusu, dan le hachili rubui, lidon filasu le giribui, lubara labu ugubu, abahada raguni Jesusu lagu guruwa, hama ginye bianga fara hatia hagia, abalwege lovere, abalwege lubona. Dantile anyaha la adara goi Jesusu lagu guruwa abalariya gun.
17: Nugu chi ferud nabanya. Laduga ibibiti hong kala hadugu bai.
1: Aba hahore rusu daragu ubunuruni luharhi kaba la unhada agen teredera ladara gu Jesusu. Nyinye nugrigia ariyagwa nyinye nuginye gumadi matinya ehereha la uhariyaga.
18: Salba tiamu, salba golaginye lungwa. Ahi naru ni lubai lagu ligi ala Kristu bela la nuadi lubai bungi lula salba runia grigi.
1: Ehere hati yang gini sudara gulau, lau hayara fadu ichi gabini galun lula tunu harinya gaburi lun.
8: Ahi haru itu lubai kuriu salba goba bungu.
1: Ini tiaba aburu honi lui gali cigu, larinya harinya.
19: Aniha haru itu kuri.
1: Abala nabu ni aba hadage, gafare hati yang hadau gubeng lagu guruwa Yesusu larinya ga.
20: Ahen buge lubai Kristu bai. Salba guwa ba bungwa, salba bawa me.
1: Abala denha leaba lu loba, larinya galun.
21: Manufu de tibu salwe bungiu. Bugu yele labu gebe yaba me sufuri. Luma? Wagia, gadine tua lungwa sufriru. La diga wafai haya, lagu lewa diga bay. Ahi ti wugri le, ma diga ti ni kata uribate.
1: Abati laniya gun.
21: Jesus, hari tuwa bati no agu, damele lagu meseru baru waya.
1: Laniya ga Jesus ulun.
17: Ninaru bau, lagu numa bati pula, sielu, ugunye meme.
1: Ami dirigu, abalaburi ga dusun ubau, dari ladan uruwa raban veyu. Abalaburi ga dun veyu, abataheri da gutubelu templu tamida atumagua. Abati lagua ragu Jesusu.
17: Nugu che, derega no moto, no ani, buha purugu.
1: Ke larinha gu itara, abalonwe. Dan le larinhi bali, abu tisuda ragu romana, le esuser dubai. Abalichu gu uerigu ni lubongiu, larinha ga.
18: Inarani. Maduron ti boga ugeri le.
1: Sungirigi ha nyimbanya. Ha arihi balile susir dubai. Aba houdi nyingien. Afara heina hamai haniguogun. Ahanya sun lumadagu Jesusu. Hamaginye wurinya ha nyimbi banya uwara luma galilege. Aba herederu dise arihi burikate ile. Nyinyi aba wugeri. Giri ti Jose. Didageti fulasu le giribe arimatea. Le hafula suhuriyu. Buiti ligaburi wugeri ligia. Richagwa tiligibuge bungiu. Lida nyin linyo wange ihaluru dun huriyu. Agura banyo liali larui habungiu. Magunda ati lubaiti lao kate ile. Ladigibu ilinyo wange luru du lao Jesus. Abati lidi lumo pilatu. Aba lamuri hane lugu bu Jesusu luma. Larige larari ragedini luege guruwa. Aba loburu gunitao aba gamisa. Aba lacharo ni lidon aba umuohu. Achigiti lo aga aba dubu. Lenyi lubai uwagi lilani aba abunuti. Wandera diveyo ligia. Lueyuri aranse hane luba lueyuri emeraguni. Ani yarafa libuga lagomeseru. Aba hafalaru ni wuriya hanyebi banyi luma Jesusu Galilea gine. Jose, ariha hamai umuahu, ariha hamai buidu idalinya la lichuguno lugubu Jesusu lidon umuahu. Dan le hagiri budubai habiyon, aba haranse hani ibinye brile ichugubai hawagu hilanya. Aba ti hemera agun, didaveyu le emera guagale, ke ilarinya guni liluru du Moises.
14: San Lucas, capítulo 24.
1: Veio de março, a barragiri buduurinha luago umuahu binafigiu. Barina hamai, ibinha le haranse ruboi hamogua, dan le hachili ruboi, mama lilida lubara, dubu le lida umuahu. A barrebelo lulidon umuahu ligia, madari hamuti lugu buwabure me Jesusunye. Sunti anya halanye, arita go hagei lafuna, ligie harihi ibinha wugirinha, rara harugabu, taudaugu mirito. Keiti habuli chogulau hagibu unabun, Buinla wa nufudei, abaharinya guvugini ya hagi ya hon.
5: Kawangu halwa hilegiwa baihata hilai, uwa kia sarali lida yowe. Rito kuhuma logule meha laria guvugungu dale kalile ya mkime. Logule rube la susa hizugu, ligia leo hili garibu wa ributi. Lutu na ledereke rungu haka hukuka figu ikia. Aba mehata rwe logu kuruwa, aba melasa rulida yowe ni logu liru wa we.
1: Aba ti harito guluagu dimuri le laria guvai Jesusu. Larige hagiri budun lidage umuahu, aba habau da guni sun kata ile susir duboi hon unsu apostolugu, luma hon hibiri lanigu Jesusu. Ha anugu bali ugano le hon apostolugu, Maria Magdalena, Juana, Maria tolugu chu Santiago, ha maha hibiri uriya. Dan le harinya gubali brikata ile hon apostolugu, aba hanungu ni keililu au, mafinye tinya hon. Aba lafuri du Feduru, aba lidi eiba agwena lagu umuahu. Dan le larihi bailura gerugun, gamisa rigaru nye uwa liugubun. Aba lidi lubion, lautuweni anigi, laukate ile larihi bai. Lagu meme veyu ligia, houdin ya bian hada ge lanigu Jesusu, didon aba liriru fulasu giriti Emausu, uruwa ora eibuguni Jerusalengi. Adimure heina hanya lagu sunkate ile susir dubai, sunti adimure heina hama, aba la yara fadu Jesusu hon, aba lagume seru eibuga uwara hama. Lausung ariha hamani, siyati hasubu diruni lagu Jesusu la. Abati lania guhon.
17: Kansa le wagu bai hadumre ha sun eibu gai na huma.
1: Aba harara mungulau iruni, aba lona bu aba hadage giriti kiliofasi, aba larinya gun.
21: Sun grige subu di hamuti le susere dubai, Jerusalem lido briveyu le. Buguya gubai rigi hadage terencha hanyin banya ibidi habulu.
1: Abati lania guhon.
17: Kagi ya susere dubai.
1: Harinya galun.
21: Luago ti Jesusu le Nazaretna, aba mehe profeta lau ubafu,
11: luago le ladiga bay luma luago lereru ligibuge bungyu luma hagibuge sungrige abati hederegeruni habutigu wafadirigu hamawani gumadi matulu la siedirunu wa lulome luma luladara wagu luago grua ruwa mutiyebe we menigi luago ligia bala asefure israel uruwa weyu gueto luwege la suseredu katile gama lumo wirigi dahamaru hadage wirinya ha wama banyewanigi lau houdi buga arihe umuha luba laruga gama lumo madari hamuti lugu bunyei dabe hagiri budu aba hayabi abagdo gomo luago ariha hama aiheli gunyei ariha gahama hon luago viwa la hesusu aba houdi hadage vibirigu arihe umuha aba hadari runi itara kai harinya guni wirinya hagia marihi hamuti hesusu
16: abati laniego hesusu hon
7: Logo tike kufuran da huma, luti gin luba hafia no lago leme ha harinya go bi profeta go. Mafu na gya luti me ha la sufri ni Kristo sun kate ile lubara gya le resibiru ni luweiri go.
16: Abati lagume seru afuna wag de sun le tanien go bele reno bungi u lago hon. Lagume seru tuma ge buri li liburu Moisesi, tuma sun ha liburu profeta go. Dane hachili ruboi lidon flasu le nyihi banya lubai, aba la dugu Jesusu kama hamuga la sigira leibugu. Aba here dun lago, lulere deru hama, harinya galun.
11: Raidei bawama, ladiga latari dunya anigunya memeli.
16: Abati lebeluru Jesusu, lulerederu hama, danti lenyuruha li hama, lagu dabula, abala nigunu fein luha burugu, abale tengiru nibungi tuagu, abala guba chagunu, abalichugunu hon. Lidan ora ligia, abala daru ni wahagu, abahasubu diruni lagu Jesusu la. Gamalumu, abala gumu chogu hagibuginye, abati harinya guhama gwa.
11: Masandi tuatadu hawanigi le wagunda, Dale adimurahi na lubai wong umad. Arinya galai tila lereru bungi wong.
16: Aba timagura bahan hanyala, aba hari gedeni umalu hagiri budu uburugu Jerusalem. Lenyi lubai hadairanya, unsu apostolugu ondaragu hamaginye hibiri lanigu. Aba hariyagu, ha ondaragu nyumbanya nyi hon.
10: Inaru ni luagu sarali lan wabuda me Jesusu lidage oweni lunya labagaridu, ariha lali Simon.
16: Aba ti habagdagu ni, Bien wuguri hagiya le susir dubai hon umada, luma luagu hasubu diruni luagu Jesusu la, dan le lagu bachogu no fein. Nyegi nye adimure ha, luagu brikate ile, lige la chila gu Jesusu hagana guon, aba labusuru hon ariyegina.
7: Darangi lau hon.
16: Aba tabuinchu hanigi lau saragu anufudei, haritagu luagu pantu la harihibai, aba lariyegu Jesusu hon.
7: Ka wawu hanufude dago, ka wawu li lau wabi hafinya tida hanigi. Ariha humai nuha buluma nugudi. Au memele. Guru humana, magrigati pantu, mabuligia, anati au.
16: Dan lania gubali lira, abalarufuduni luha bu luma lugudi hon. Keiti mafinye meme ginya la, ladiga ugunda ni luma tuweri anigi le hawagu bai, abalania gu Jesusu hon.
7: Anihisa egini humaya.
16: Abahichugu murusu udiru sutilun, luma sirudu. Abalanigini, abalegini hagibugie, sun hagiye. Larige aba larinya gu hon.
7: Le asusneru dubai no, ligia le meha wagu bin narinya ga hon dame ha le huma gidina. Lagu lagun fleruwa bala sun le buruwa yu bin nuagu titan li liburu Moisesi, titan ha liburu profeta gu, luma titan liburu togiri bon Salomo.
16: Aba ti ladaru ni hasamina, lugun faranda hamani lerenu bongiu, aba larinya gu hon.
7: Buruwa yu linya luagu lunti la lonwe Kristo, aba lame lasaron lidage owe ni luagu lurua we yu lunya la bagaridon. Lunti lagi la purji hon lidan liri hon sungurigi ubogu, lun hasakri han lun ferud na walan hafigon. Lagume serinya apurji hani ligia uburugu gin Jerusalem. Uguya, ge fentun lagu burikate ile. Nona habai sifiri sando, le frama se lubai nugu chi bungi hon. Itara linya lubaiti, rede humaya uburugu Jerusalem, dari meheresi biruni ubafu luma ge bungi yo le siya lubai.
16: Abatila nugini Jesusu bongu di ilo uburugu, chilubetanya. Aba lenyuru ni luhabu, aba labiniru ni. Sunti ya niya la abiniranya, aba ladinyuru hawai, aba lanuguni wa sielu. Larige hahu durogu lun, aba hagiribu duharigon uburugu Jerusalem, mahagunda. Suwandati templu rugia nula, ichigo werigu ni lubungi. Huganu buiti lela buri habai huan luagu Jesusu. Kapitulu Aba.
3: Dale la gume serube sun katei, ani halime ha dimure, ani luma yin bungi ule dimurebe, ani bungi umeme dimure, Dita lubai ti lagu meseru bai sungkate luma yang bungi ugu cili dimure. Lita gie nadugai bungi sungkate. Uati ni kata adugu ti le mama ladugu. Lige ichi gu bai bagari lu sungkate. Ani ligia arungu gandag du bai hau gerige. Arungu gandag dati lampu ligia lida luburi. Ani siyan lagi li luburi ga lampu ligia enye kuchu. Nyei nyei meha aba ugeri lona ha bungi yo. Giri ti huan. Le nyubi bai lu lichu gu fe luagu larungonga. Lu gayara bai la hafinya no sun gerige lida agi. Mama huan le lu bai larungonga dagdu hau gerige. Aba ugeri ligia le ona hau bai lu ladimur heba la luagu larungonga. Le abinya me ti lampu tima tima ti le larungonga dagdu bai hau sun gerige ubo wago. Lida hali meha ubo ani lau sun lida gela ladege bungi ubo masubu dinu hamuti ubo wago. Lagairo yebe liabi gamalumo meresi biru hamuti lila na lagairo. Ahi ti hon ha eresi biru bali afinye hagea luago lulu muti ubafu hon unirahi ya bayala bungi. Nirahi ya bungi uhagea mama luago agura huu hama kei furumi gwari kukirige o lau la lugoda aba ugari. Lirahi habai bungi yu ladiga ladiga niya lirahi yu me. Leti dimurei bai saligwa ti wugiri me. Aba labagari du wagana gu. Ariha wa maali lu weirigu. Weirigu nile leresi biru bai lumagia bungi yu uguchili. Ladiga ligia la liregu bai le abaru giti. Le buin bai lau insi ya ni luma inari ni. Adimure te huwa luagu. Aba lania gu.
19: Aniha lenya hawagu bai nadimure hu dale narinya gu boy logulela ubaba inaranse huma weri gutima las gunau ladiga anihin halela meha nubarage gin
3: sunwagiya ibiha duwa sarago abiniru ni lidage lweri dirisi ladiga lumage moisesi leresi biru aliluru dubungi aiti insieni luma inarani lidage Jesu Kristu liabe wagil niaba arihiti bungi Lirele abar gubai le yarafa bai tun lanigi ligi arufu dubani idalia la. Aniha lania gubai huwa da bai hona ha huriyo ha Jerusalem na fadiri guhama ugani ya hada ge ladiga wagon levi algudai kate ini la. Aba lania guhon fura.
19: Mama au Kristu bai.
3: Aba yeti hali gudani.
10: Tata buti profeta Elias ibuguya.
3: Lania gahon.
19: Uwa mama au.
3: Aba ya harinya gulo.
10: Buguya sa profeta ligira le luba iliabi.
3: Aba larinya gulo.
19: Mama ginye au.
3: Aba ti harinya gulo.
10: Kata buti, moso tia wanegu ni bona bagile konka auna habaliba, kagi gayara abai barinya gulon guogu.
3: Aba launa bunia laumeme dimuri lemeha larinya gulo profeta Isaías.
19: Au umala lile aguwa rahaba ili dan flasu magaira wat. Darahu ma uma suruti luba liabu iwaburemi.
3: Hanyedu bayadimu ni heluma huwa lani guhadamu ni fariseu. Abati harinya gulu.
10: Ahinti mama lubai Kristu ni Eliasi ni profeta ligia kati wagu babadi seiha.
3: Aba larinya guhon.
19: Au lauduna nabadise. Anigi aba ibidi yeti huu kaganagu. Liabu iba narigi. Wugiri ligia madina tina ni lu hamuga na faraga duni tagiri galigaidi.
3: Sunkata ile lida kulasu le giri bai Betania la susere. Lwege ubo le nyige lubai labucha weyu libiti duna horda. Le nye lubai labadisi huwa. Laruga, aba larihi huwa liyabi Jesusu yara fadaina lu. Aba larihi gu hon lani gu.
19: Aniha mudunle launa habai buingiu. Lula kita luni hafika ungrigi. Lua kunyaha nadumureha dan le narinya guboi. Lebi baba wagiri narigi. Le wairi kutisugunau. Ladiga ni ingalila meha nubaragi. Ni au ibidi yatimeha wagiri ligia nu. Gama lumu abati sehad na lau duna. Lung hasubu diruni israelitin.
3: Ariya gati gie huwa.
19: Ariya numuti sifiri sandu kama aba unhu. Larai runsielu gie aba larara mugun labulu. Ibidi yeti yebe nun kata ila wugiri ligi. Arinya ga irugiti meha le auna ha balina abadi se halau duna nu. Dame le barihi la reiru sifiri sandu abai melarara mulabu lugu ita kabukiri, ligi ya bukiri, ligi le abadi sehabai lau sifiri sandu. Ari hana aliti gefen au luago, ligi la lirau buibu ingio.
3: Laruga nyenye ye huwa hama bia hada gelaniku. Dale larihi bai huwa, lasgrin hesusu aba lariyego.
19: Aniha amudun le lanua diru buibu ingio.
3: Aba hagabu ni bia lani huwa disipulu gulariyego hitara. Aba hafalaru ni Jesus. Aba ti ladigira gu Jesusu larigo. Kei larihi hafalaru ni aba laniyego hon.
17: Kaharia habai.
3: Aba haniyego lu.
21: Maestro, halia baganao.
3: Aba laniyego Jesusu hon.
17: Higo gu harihei.
3: Aba hodi. Aba harihi ni halia la lagano. Aba hasgiri ni libriweyo ligia luma. Laduga keiburi helila gadri rabame yora lige. Andresi le lamule Simon Fedulo lige abahada ye bia ha gaboni le larinya gubay huwa abaha falaruni Jesus. Lubare geamu kate abalidi Andresi alu hei Simon Fedulo le libuganya abalarinya gulo.
21: Dariwa mali Kristu.
3: Abalanuguni Andresi Simon le nyihi lubay Jesus. Aba lariya guni Jesus Simon ligi bogo. Aba lariya gulu.
17: Simon bugu ya le liru Juan. Kwento sefa si babiri. Mini la iri le Fedor.
3: Laruga, aba larita gu Jesus lidi lobogun Galilea. Aba ladura gu luma Felipe. Aba lariya gulu.
17: Falabana.
3: Felipe ligia bet saidana. Lenye lubegie la gana wa Andresi la usun Fedor. Abati lidi Felipe alua hei Natanaeli aba larinye gulu.
9: Ei, ariha wa mali ugile wago bay laburu ha Moises tida liburu to lani na liluru dubungi. Le ginye wago bay haburu ha profeta. Jesusu le lirau Josele Nazaretna.
3: Aba larinye gu Natanaeli.
12: Ani hengfunagi Nazareti na buiti.
3: Aba larinya gu Felipe lu.
9: Higabu bariha.
3: Dale larinya Jesusu layara fadu Natanaeli. Aba larinya gu.
17: Ani ten aban laduga wagun Israeli le tima timat. Uwati yegu au lida.
3: Aba larinya gu Natanaeli lu.
4: Ida liyangi ya basubu diruni.
3: Aba larinya gu Jesusu lu.
17: Ariha numuti ubulubare gen loguwarun Felipe bon. Dan le tabu gianyati bulan titi bu igu.
3: Aba ti larinya gu Natanaeli lu.
4: Maestro, buku ya lirau boi bungio. Buku ya harua itabai Israelina.
3: Aba larinya gu Jesusu lu.
17: Pafinu bai nu ladegari gu narinya gu bun. Lagu ariha nani bu tabu gianyati bu igu. Barihu bati kati ya wele muti mati luile.
3: Ariha katigia Jesusu.
17: Ninaran hau. Lagu harihu bai lan sielu darago. Anyaha melani bungi angeligo amudeha luma arari hanaugi aule lirau uguri.
14: San Juan, capítulo 3.
3: Nyenye aba uguri lida geti hadamu ni fariseugu. Aba hada ge habuti guhurio giriti Nikodemu. Aba lidi Nikodemu ayanu haluma Jesusu gunyo aba lanie gulu.
4: Maestro, subudi wa muti lagu bungi la ona habalibu arufu da havon. Ladiga uwa tini aba, luganyara la larufu duni lubafu la useini, kei badigine ahi uwa lubai bungi uluma.
3: Aba larinya gu Jesusu lu.
17: Ninani ubao, lagune la magra huwa yati, siyati lebelurun lidon laruwa ha bungi u.
3: Aba larinya gu Nikodemu lu.
4: Ida lubagi lagura honwa ya, aba wugiri weyali, Kayara tifunagi elebelu ya turage irugun luguchu, lu ya tagura hani?
3: Aba larinya gu Jesusu lu.
17: Ninari ubao, laulela magura houti lidagi ya duna luma lidagi ya sifiri sandu, sinyati lebelu run lidon laru in habungi. Le agura houbei hadagi agubri gu hagurigi ya banya. Itra linye ligaburi keisi hagaburi gurigi. Le agura houbei lidagi ya sifiri sandu, itra linye ligaburi keisi ligaburi sifiri sandu. Mawiri data lubei tibanigi lagu naringu bun lagu luti laya hagra honi wa sungurigi. Itara ke lafuno garabali le nyengi lumuti la busera agamba bei la muri ani ibidi ya tibun halia gen la liabi ni halion la lidi
7: y trañar quien es un agro joven y lida que sí firizando.
3: Aba ya ti, la niña con Nicodemo no.
4: ¿Y de lo vas a sacarte y le?
3: Aba la niña con Jesús no.
7: Aba hombre bu maestro Israel en el Buguya, y viste ti cate y le bon. Y naro bao, la ulen la agua subo de rube, liga la agua dimore jabe, que fema guía lo hago le arija guamale be. Huía fariseo go, ma fin ya tun lo hago le guariña go beijón.
2: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
7: Con lo hago buricate le

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Profeta Lan, Buru Ligia, Lumaye Gumande Mati, Le Serhi, Paulo. Aba Ugri Hanichigut. Aba Lona Hagumade Mati Ligia, Luago Berna Weluma Saulo, Ladiga Bushien La Lagambuni Lerero Bungio. Ahi Buru Ligia, Lememe Giribe Elimasi, Lida Griego. Aba Leredehene, Lueyebe Lafien Rugumade Mati. Saulo Ti, Lememe Giribe Pablo. Buin lau lubafo sifiri sando, aba laria go luago elemase, aba laria go lun.
2: Jetibu, buin binya lau ribani, lirão mafia buguya, laga nisun le buidubay, kawago merede lubay, beyeha luago lemeri bungyo le surubay, gueto labur haligani bungyo buagon, berede la marihinga luago atiridan.
1: Lida ora ligia, aba laburi gadu lo, aba lalo ha kabala arihe luhabu, ladiga marihi halilan. Dalla rihini gumadi matikate ile, aba lafinye luwago Jesu Kristo. Weri telanigi laule harufuta habai luwago wabure me Jesu Kristo. Aba lafaya rupabulu hama libiru gu pofosu gian, lun uguru gu perhe, le lida abai fulasu le giri abai panfilia. Ahen huang le meme Markosu, aba ligiru nia, aba lagiri budu Jerusalem. Lari gian, aba hasigiru peruhe gian lu uburugu Antioquia, le lida abai Pesidia. Aba hebeluru lida liweiru emeragu ni tido haligilisi hurio. Aba hanyuru nyei, lari geti taliho libru to lanila le libru Moises, tumaburi libru to haburihabu profetago, aba honaha abutigu ariyaga hon.
3: Waduhen, ahen anihen lubai dimure lu hariyagu ni hon giririeha. Arinyaga humengu eto.
1: Aba ti lasaru pabulu, aba ladugu seini hon lo luhobu, aba hamanishu, aba larinyagu.
2: Agamba huma wugunia Israel na huma huguya le ahuduragu bayi lungwa bungyute. Bungyu leha bungyute Israel na anuwa dira lumutinya meha wagucha gulun lani gubanyala. Aba ladugu ni aba meonwe bunechani, dam meha le anyaha guwala agana wakei terencha ehiktu. Lari gnyaba la sagero nian lida ge fulasu ligia lao lubafu. Awanda lumuti bungi luriba hagabri lida fulasu magaire wati kaiburi bia wen irumu. Lari gnyi aba lagumu chagwago de ninya sedu necha nugu hameha agana ubanya kanang lulichugu ni hafulasu hon waguchagu. Luagu luara gadiru san dimi irumu la susere da burikata ile. Lari gnyi aba lichugu abutigu hon darilumu lidani profeta Samueli. Abati hamuri ha aba uruwe ilun ligia bala aguma diranya. Aba lichugu ni bungyu Saulu hon haruwe iteme luagu biyawen irumu. Saulu ligia, liro kisu, ladiga wagun Benjamin. Larigi aba lagidaru ni bungyu aruwe ha niluwe Saulu, aba lichugu ni lun Davidi. Le wago bay larinyaga, darina Davidi, liro Jese, aba bugiri le aubay nagundara, ani ladigu bay sunle nabuse irumbay. Aba hada agen ladiga wagun Davidi ligia Jesusu. Lelona abai bungyu lunha salba no Israelina kei meha alarinya guni. Lubara gen bai liabi Jesusu bo wagun apuriche ati Juan hon sun Israelina larinya gahon luago lunti la hasakriha badisei hagiame. Dan le layara fadun bai dan lun lonwe Juan aba larinya gu mamati au le uagu bai harita gua luago au la. Liabi ba aba narigen nikata au loubagin. Madina tina ni ibini lun nafaraga duni tagiriga ligaidi. Ni duhanyu, huguya le harahanyu bai ladiga wagun Abramu, huma huguya ha inebe habubanya lun bungyu, wagia grigia ha umbanya louna houa uganu le luaguti wasal baragule, ha meha grigia ha ganoubanya Jerusalem, hausun habutigu, ibidinya tiyebe kon kala Jesusu bai. Uwa ligia gun faranda hamani herenun profetagu. Lausun aliho wala hererun tida hatempulu sagu luweyuri emeraguni. Hagia guanarigti gunfuli hamuti le buruwa yubei lau hasia diruni Jesusu lun lowe. Lausun madari hama lidurun Jesusu lugayara la hafaru ni hilagubay. Amuri hatinya luma pilatu lun lafara guduni hilagubay. Danti le adiga hama lisun le taninya gubay lirenu bungyu luagu. Aba haraira guduni luegne guruwa, aba hichugu ni lidon lumuaha. Gamalumun saragda lumuti bungyu lidage oveni.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Balaria Gulu.
2: Manu de Daba Pablo, la de Itere Keru de Bula Fenuago ya Jerusalén, Bichu Bagi Fenuago Roma.
1: Laruga, Aba Rebelo Rugurio, Lidon Uorani, Lu Hafarone Pablo Hilagobe. Aba hafin rulo inyaragone lagu maigi bayala matu hageme nikata dari hafarone. Hoge yano biyawen wugri arita gutekate ile. Aba ti haudi hamo habuti gufadiru guluma hamo wugri weri gutehada huriyo. Aba harinyagon.
3: Finyu hadua lau inyaragone lagu maigi badiwala nikata dari wafarone Paulo Hilagubay. Gwetoti huguya hama haa hibiri lurudugu inyu timatia Amuria huma luma gumada lu lanigni hun haruga hariega melu luagu nutima la halig duni luagu durule ichigubai luagu habusera harini wagia arasi wabalu wafaruni lubarage la chiligu
1: aba la chiligu katele labu lagambu libase pabulu aba lidi habion sudara asubidira gudei lu pabulu aba ti laguaru pabulu lu aba hadage habuti gusudara aba larinya gulu
4: Baruba irahun le lumo gumada, anihi kata ilunti larinya gunilum.
1: Aba lanuguni habuti sudara, lumo gumada, aba larinya gunum.
5: Wati adariti paulu nu. Aba lamuri hanuma luna nuguni irahun le bu nyahu. Anihi nige kata ilun larinya gunibu.
1: Aba larigu duni gumada luhobu irahun ligia. Aba lanuguni lumo habu guhama, aba larinya gunum.
6: Kaba buse rumbo ibarinya gunum.
1: Abati larinya gu irahe ligielo.
7: Veluma ya huriu, lidon uwarani, luhamuri habuma, lubanigini pao, luhagibu ginyon, lurudugu iyu timati, lunege haligiduni tima, logu liduru. Mafinya rabahon, anyehe hao ginye, biyawen, haugiri ya nigu, haramu dagwa haba umat. Agura bahay luhafaruni, hilagoba. Finyuhon ya lao, inye raguni, ligibu ya bunju, logu maikiba ya laa, Matu dari hafaruni Pablo. Gue to arang senyuhanya hagura barigunya bona bagi.
1: Abati launhani gumada irah ligi agoyo. Arinya gina ligi lu lu Maria gula nika un luagwa bagi dago lali lakate lelu. Abal laguaru gumada hong biang hada ge habuti gusudara. Abal larinya guhong lu harang seru biang san sudara lu houdi sesaria ebo. Uwara hama uruwa wen disi ha hawagutia gabayo, hama biyan san ha tautia efen, lo houdi la dengri nefugunyo. Aransa gudati gina gabayo lo lawairu pabulu, ruli gye dimure lo hachilira guduni pabulu lo mogumadi mate felisi lo magadie. Auna hati aba gara da hama, larien heretida gara da tuguya.
6: Lo magiento Claudio Lisiasi lo mogumadi mate felisi le weirigwe. Mabu iganinya bun. Niha wugiri le nona habaibu. Daga maali jebe huriyu a niha fara aliye be hilagubu. Dale nasubu diruba li logu roma nana. Aba nidi hao ni sudara nigu aba nesefuru ni. Kaiti nabuse runu nasubu diru ni kala lidiru mboi hon. Aba nanigu ni hagibu ginyon lurudugu huriyu inyu tumati. Liduru hon logu tiburikata ile luaguti halurudu. Uwa tiriche lunu lafaru hilagubu. Ni ibini lunu ladangiru. Ela chiliru labu nagambu logo aharase hiya laa huriyu lu hafaru ni hilagubay Lige lebu bay nauna hani buun freze Ariya gadi naginye honha ichukumay liduru Lubuma laa haranse re le hani bay luma
1: Abati hanigu ni sudara pabulu ke lariyo wagunu wa hon Ariyabu chili antipaturisi Laruga lige hagiribudu sudara ha ebu bay Sudara guti ha hawagubay gabayo Aba hasigiru ni hawaya sulo pabulu Dale hatiliru bay sasariya, aba he derege runu gara da lu gumadi mati. Derege hamay gye pabulu, aba lalihanu gumadi mati gara da, aba ti lalig da ha haliyana la pabulu. Dante le la subudirubani, luago silisi yana la, aba larinya gulu.
3: Na gambu badibu, dame le hayabi haichigu baya bidunu.
1: Aba ti lichigu dimure, lu lichigu nu wa pabulu, tido palasio tomehe labu na gubo erodesi, hao onigirutinya.
8: Hechos, capítulo 24.

0: Sengi weyu lari ya, aba la tilri anani ya si fadiri le inyo ti mabe, uburugu sesari ya ho wugiri ya hadage huri yu weyri kutiyan. Luma aba wugiri le subudi habuti lu lurudu giri ti teri telu. Aba hayabi lumo gumadi mati, lu hishugu luduru pabulu. Dale lanuguni wa pabulu hagibu gyon, aba lagumesteru teri tulu ichiga luduru, larinya ga.
1: Luagu bareini, gumadi mati. Luha diwa lau darangi le ya wagaira. Buiti leibugu sunkate ya fulasurugu sunwada labuge lichu bao. Ibiha wamuti sunle, ani serimei wamuti buluagu. Lumagideru wamani bidani saragu, amuri hatina buma lu badigu murusu flesei wong, lu bagambu niwa luagu murusu ora. Aniha ugiri le paulu, bereset. Leredera afari nguwaga danya huriyu, lida sunfulasu. Ligia ginye aban hada gine, lichigi dinabaye, hadamuri naserenugu. Aluga tiginye, la via da gudunu tempulu. Aba lubayi ti wari gudunye, aba yebe wabuserun wagusera gudunye lau ligaburi walurudu. Aba ladara gungumadan lisiasi lungu gwenyehi, aba lagideru ni wawai lau erei. Aba lariyagun luagu hala ichigubanya liduru luti la hayabi bumo. Gayarati baligdini paulu. Subudi baamugay inarini luagu sunkatele wariyagubay luagu.
0: Ariyaga teginye huriyo buri hayayinbanya luagu inarini la sunle lariyagubay teritelu. Aba ladiga gumadi matisayini lu paulu lu ladimureha. Aba lariyagu paulu.
2: Lau sun nugunda nadimureha nuegine guwa. Bigibugin ladiga subudi nani luagu saragu la irumu bau agusiragida lida fulasule. Gayara ti balagida ha ahi inalni lubai le lumbai nariyagu nibu. Kaiburi du suwayi gueto lumagia nidi uburgu Jerusalem. Lunahu duragun lubungi. Madari runwa tina asigeneha ni kauma ni achagara guagida nya grigi ya tempulurgu. Ni tida buri tibiri haliglisi huriyu. Ni lida buri amu fulasu uburugu. Grigi ha. Siyati harufu ni luagu inaru ni la ni aba lida ge sunkate le harinya gubainuagu. Au gufeset nabu, luagu nesere bidunya la lun habungi te nagubrigu, kei larufu daha ni iseri uma. Le uagu bai harinya ga luagu ye ni la. Gama lumung afinyet na luagu sun le, buri wanyu bai tida buri libru to lani na lirudu Moisesi. Luma le meha habura bai profetagu. Anihe ginye menigini le hawagu bai luagu bungi unuagu, luagu lasara gudubanya la hilanya, Dandu ha buidu banya kai ha buriba banya. Lige nafa agu bai sunwa da luma dunu na ligi bugye bungi luma hagi bugye grigye. Larigi atiri da nao eibuge amu buri fulasu aba nagirubudu nageiron luna deregerun sensu hongu demetia Jerusalem luma luna dagara gudun lu bungi. Nadugye yebe kate le tempulu rugu larigi naruma da guagudun nungu wa kei igaburi. Lige hadari runina atiri huriyu lobo agu nasia nyen tempulu rugu. Uwa tinya sarago grigia nyen, ni chagago. Hagia lumbay hayabi arufu dagwa hongu wa ja, lung harinyaguni le lumbay harinyaguni, ahe inihi lubay lunti harinyaguni nuagu. Odi harinyaguni la ha jabanya, ahe dariha bay niduru dan le ligibugye nubay linyu agay lurudu huriyu. Loidige luagu la aba weyu dan le hada nyadina lubay, aba naguwa ragu harinyaga, hagusera gudu nyadina ugunya loigu yafinya na luagu Hasa rubala hilanya lidage oweni.
0: Kei subudi lubai luago ti larufu daha Jesusu lugu madi mati felisi, itara linya, dale lagambu bali le larinya gubai pabulu luago hasa rubala hilanya, aba lagumu chaguaga dini adamurini, arienge ina ligia.
3: Nagusera gudube uguri le, dame le lachili lugu madi lisias.
0: Aba ti larinya gu felisi, lu habu ti sudar, lun lasigiru pabulu danwayo. Gama lumo, lu furango la, lu gayara la haudi lumadago arihe, luma etenire lun. Atiri weyu lariga, aba latiliri felisi, tuma durusi la, to lumari. To huriyo, uburu usesaria, aba lagura gudun luago pabulu lu ladimureha lun luago Jesu Kristo. Danle ladimureha bai pabulu lun luago ibagari le richabai, luma luago agudaguni unguo. Luma luagu ti weyu le lumbay lagusera gudun ya bungi sun grigia. Aba lanufu de dagu felisi, aba larinya gu lun.
3: Bay bayeb, dame le gadani na guware ya babuagu.
0: Agora batia beguinha Félix e lo lítico Pablo Senso lo ligra gadani. Ligia, dá meme lo boi wahali lo ago lo laiano haluma. Seguiti bia irumo itera. Abati lagumo tu laguma de ha Félix. Aba larga dani porosi o feso te lobara. Caiti bucinha la Félix e leredero buido hama hurio. Aba ligro ne Pablo danwanyo.
4: Hechos, capítulo 25.
0: Abati la tilre fesito, lun larga dani lubara keisi gumadimati. Irwe weyu larigia, aba lamude irun sesariagia lu uburugu Jerusalem. Aba ha tilre habutigu fadirigu nyehen hama hurio ha werigu timabaya itiga lidurun pabulu ligibuge fesito. Aba hamure ha fulese iluma, lun lona ha anigai pabulu lu Jerusalem. Letibugu habuse rubai, lu yebe hafaruni hilagu bai luagu uma. Aba lona bu fesete luago sesaria la ladanru wa Pablo, ani harito go la lidi nyehe madise. Aba larinya guhon.
5: Ligi alunt lubai hodi haweri gu timabanya hida aga sesaria uwa ranuma, ani ahi adigali lubai bugiri ligi aduru, gayara bai harinya guni.
0: Widru gunye o disi la weye lo fesete Jerusalem, aba lagiri budu uburu gu sesaria. Laruga, aba larga duni lubara lula gusera gudun, aba launa ha luago Pablo, dala lebelu rubai Pablo, aba haguri ridago hurio, ha yimbui bai Jerusalem gie lo, aba hichi gu sarago liduru le hiriti, gama lumo siyati harufu duni luago inari ni nale herinya gubai, aba ti larinya gu Pablo lida la dimure ha luwe gie guwa.
2: Madunga gidi na ni murusu duru ni lung haluru dun hurio, ni tun templo, ni lung uruwai sesaru.
0: Kaiti busien la fesu te lerederu buidu hama hurio, aba larinya golo Pablo.
5: Busien ti busa bidi Jerusalem lu nagusara gudundi bunyin.
0: Aba launa wune Pablo larinya ga.
2: Ligibu genyati na lagusara gale uruwe romana, lenyin lubai lunti la nagusarun. Kaisi basubu diruni buidu, madigun gidi na duru hon hurio, ayadiga adina lubai duru le garichati lu nafaru hilagu bai luegine, mebere segunti na nowe. Ain uwa lubai nikata lan na inarun li dasun le arinya wagubai nuagu, uwa tiniaba garichati lun le derege runina hon huriyu, amuri atina lun uruwe iguana rugu la agusera gdana.
0: Lari giete, la yanu hafesi tuhama lani gu kaba lala duga, lo Pablo, aba larinya gulun.
5: Amuri ahadba lubai gia lu uruwe la agusera gdabu, baibuga lu uruwe.
0: Atiri weyu lari gia, aba lidi uruwe Agripa, Tuma Berenisa, Cesaria, Arihe Fesito. Que rei dei habai fiu e unhe. Aba labarro da guna e fesito, logo te lagusta ro Pablo lu urue Agripa, larinha galo.
5: Anihe aba ugri ligiru Félix dão a yoya. Dale Jerusalém no bei, rutinha habuti gufadrigu hama ugri em huri ueri gutinha liduro negibuli. Amuri hatinha numa lu nascia durni. Aba narinha guhon logo magabori lani luru du romana lu. La sia duru aba grigie lu oweni marihi galanya haichu bae liduru ligibuye. Lu ganyara la ladimur ha luegie guwa. Ligia, lida lube hebe ya uwa ranuma mefere dirut nada. Laruga, aba narigudni nubara tida agosara gale, aba nona halogu ugiri ligia. Ha nyibu banya lu hichu gu liduru, maria gutia ni kata logu lida gale ibe wagu bae naritagu. Le burikate le harinya gube luagu, luagu muwara du la hama lida legabri hafinye. Luma logo aba ugiri giri te Jesus le owe bai, lao so lira adinyaga te Pablo logo winwanya la, ke ibide la nu kabala nadiga lida kate libe le, aba nalugudni Pablo ahen businye lubai lidi Jerusalem lu lagusar lu kate le nyi. Ke lamuri ha lu uruwe bala agosto sasara gusara gudai, aba nariyagu lu la sigiru dawayu darime gayara la nona hani lu agosto sasara.
0: Aba te lariyagu Agripa lu fesito,
6: Gusen tina ginye na gambu ni wagiri ligia.
0: Aba larengo fesitu lun.
5: Bagambu bai haruga.
0: Laruga, dale hatiliru bai Agripa tume Berenisa, aba hebeluru lo onwebu uwerigu ni munadon, ama habutigu sudara hama wagiri ya uwerigu tiyanyen uburugu. Aba launa hafesitu luago Pablo, aba larengo.
5: Uruwe ya Agripa, hama wagiri ya haadamari gubaya wama ya aniha wagiri le. Adimure haya saragu hadage huri uriba nu luagu, dandu Jerusalem kei yasa sare, ani ayaha guariaga nu lao saragu eregu luagu lutla lome. gama lumu lagano nu kama madugut ni kata luti la faru hilagu bai luigi ani kaiti ligia gwandara gila amuri habai lu ruwe bala augutu sesara gusara gdei nona halilu kaiti uwala ni kata luti nabiru hanilu augustu logu wagiri le ligia nanugu bali higi bugiyon bigi bugiyon timauro ya gripa lu balgu daguni nyi laamu ga kabala nabiru ladiga garabogot nu lu nona haba adun ruti María Gugau Kala Lidunube.
4: Hechos, capítulo 26.
0: Abatilaria gu Agripa lu Pablo.
6: Gayara tibadimre ha bueguinha gua.
0: Aba linyuru ne Pablo lu hobu lu hagambuni. Aba lagumesteru adumre ha larinha ga.
2: Onwe bunugunda gayara lana dimre ha noeguinha gua bigibuge. Uruwe Agripa. Lagusun kate larinha ga hamal bejuriu nuago. Gunda timatna ladiga subudi bani hagabri huriyu lumakate le buri uagu bai hasigeneha. Ligena muri ya habai buma lunga gura sumba lung bagambu nina. Subudi hamuti sun huriyu ligabri meha nabagari dunhada. Nagaira luma uburugu Jerusalem. Luma ge irahu gidina. Luha hasubudiru nina. Ani gayara te hamuga harinyaguni ahanya hamuga busen luagu fariseu na luma ge ninyiru. Adamu ni leti madereg da belida lubujeri wafinye wagia huri. Gwetoti hagusera gudunyadina luago emenig ni lenu agubai. Luago lasara gudubanya la bungiu hilanya lidage oweni lunya habagaridu. Kei meha larinya guni hon waguchagu. Du sugubai iduhanyu le hadiga wagumbai lirahin Israel aguda batinya harigini lagumfliru dimuri le. Ligia hahudura gumbai lubungiu. Seribi ha mei weyu aguariabu. Luege meme menigi ni le, hadari da huriyu nidurum. Urue Agripa. Kasa wagu mafinye habai luau gajara la, lasara gdu ninya bungyu hilanya. Au guanaregu, harita guatina meha luagu lunti la, naibaha ninya ha afalaru balin Jesusu Nazaretna. Ani itara lina digni uburugu Jerusalem. Dati na sarago hadange lanigu bungyu furisunugun, lau ubafu lehichu gubai habutigu fadri gunu. Ani dan leburi hasie diru niwa lun honwe. Au aba hadangi ha abudu habanya lun itara lubala. Inihen ha dan sufuri gida numuti ya lujebe heye dagun luagu hafinye luagu Jesu Kristu. Adagu wa numuti meha kata ile tida sun haliglisi hafinye tinya. Ani wairiti meha niganyi hon dari lun naibaha ninya chilu lidon buri uburugu le diseti. Ligiebe kata ile gabugiru balina uburugu Damasku abadan. Hauna ha habutigu fadrigu. Luagu uma nuruweite amidirugu. Aba narihi aba larugonga sielugini. Hereti sigi lau larugonga weyu. Aba laduna guga yegwa nao hausun ha uwarabanyanuma. Danti waburu ha muwarugun sun wagia. Aba nagambu aba umalali arinyagutinu lida evreu. Lehererun huriyu. Saulu, Saulu. Kawagu baibahana. Badiginya te uribani bungwa lau bamaharu nu kei ladiga bagasu danle licha agun kiki luagun kate gagiriti. Aba tinariyagu, kata busa na bureme? Aba lariyagu nu Jesusu au le meme baibaha bai. Saraba rarama ba ladiga narufu dagumbai nungwa bun lung beseri bidun nu. Lugefen ba luagu leyariha bali bai gueto luma le lumbai narufu dune bun. Nesefuru badibu hawai huriyu luma hawai ha mama banya huriyu, ha umbanya nona habu gweto. Nona hanyadibu hamu lu befege chagudini hagu lu hebe la haibugun lida luburigu. Lu haibugun lida larugonga lu ginye merede meme hama labugin lubafu mafia. Lu labugin hama lubafu bungiu. Nona hanyadibu hon afinye hamamuga nuagu. Ferudu na walamuga hafigon ibihi hamamuga alagan hadan lanigu bungiu ha sandubanya. Itara linya lubaiti uruwe Agripa, aba nadigini le larinya gubai Jesusu nu lida le la salira gumbai nu. Furumie aba napurchi ya hon ha Damasku banya, aninya gatina hon lunha sakari ha lida ge hafigo, lunha giri budun lubungiu, lunha digun kata ibuiti, ari huwa lamga lagu asakari hadun la. Lariginya, aba napurchi ha ni kata imeme le hon ha Jerusalem banya, ha mama banya huriyu. Lige lebu bai harga danina huriyu tempulugu, aba halugun hafa urnina hilagu bai. Aba lidera gunina bungiu. Itara linya gajara la nasigiru ichiga fe luago Jesusu la Kristu bai. Honsun grigia. Dandu ha wairi gubanya keisi ha unna bugubanya. Chilulumun ora le. Maria gutina ni kata hon grigia bogu din loile wagu bailariga Moisesi hama profeta go lagu la susere de bala lagu lunti la meha la sufri bala Kristu lagu lari gin la melonwe ligia bala furumi etiasa ruti hada ge hilanya lau ibagari magumu chaditi lagu gin lichu go baila la rugon ga lagu tia salbaruni dandu hon huriyu kai hon ha mama banya huriyu
0: lida le larinya kubani Pablo kate leburi lida la dimur haloi ge goa Aba larinha go fesito.
5: Lulu halibau Pablo. Lulu guda sarago aturia hanibau.
0: Aba launa bu Pablo, aba larinha go.
2: Malilu tinau, gumadi mati, inari ni le narinha gubai. Aniha urue agripa le subudia bubai lumburi kate le buidu. Ligi gayara lubai nadimuri ha ligibu gin, furangu. Ladiga choru nani luagu subudi lani ginye sun kate le susere dubai lum jesusu. Ladiga mama kate le adiguti aramu da guarigu. Afinia tibu san luagu le harinya gube profeta gu uruwe agripa? Subudi inumuti luagu afinia ba.
0: Aba larinya gu agripa lu.
6: Samina tibu san, bafinia na giduba dinan la luagu Jesu Kristu itara ufurese.
2: Furese yebe o darasa yebe amuri atina luma bungyu mamari gubu wagu au ginye sunha anyaha banya gamba na ugunye. Lunha yabi luha finye lukei au gama lumu uoga giringiri hawagu.
0: Lari ge larinya gu ni Pablo kate ele, aba Lazaro uruwe. Sara ginye gumadi mati, uwara tuma Berenice hama sunha yuba yanyen. Aba hadimru yengia lu hadimre ha luago kate ele, harinya gati hama gua.
6: Gugiri le, madigin ti ni kata le lunti lafarun hilagu beluwe ginye. Mon lumuti ni ibini lerederu furisunru.
0: Aba larinya gu aguripa lu fesutu,
6: Lunha muga, mamuri ha lavu girile lun lagusara gudini Augusto César, gayara tihamuga ligira vagudin.
4: Hechos, capítulo 27.
0: Lida le haran serube lo hono hono italian, aba le deregeru Pablo hamaha hibiri aderuti labu laria ha aba sudara giriti julio. Ligia gumada bay, lun hadamri sudara le giri bay, Lisuda renigo uruwe Augusto. Aba wadi nagon, tido aba ogune yimbuito adramiti ugia, lu asion. Yenye ingine, arisitariku, wama, le Thessalonica na. Thessalonica, aba uburugu lani Macedonia. Laruga, lige watiliri sidon. Lida fulasu ligea, buiti lausuru ni huli ule gumada Pablo. Igire lumuti, lu bisida lani lumada go, lu heteni rulun. Lida wafuri du sidon gia, Aba wodi loige norte libiti uburugu chipure, ladiga wabaro yin la garabale. Aba wahi uraguni barana ligibuge libea restilisia, luma panfilia. Aba watilire lido fulasu le giribe mire. Aba uburugu lani lisia. Yein ladarira habuti sudarago aba ugune alihan diriena teibuga italian. Aba ladina gaduniwa luwa sigiru ni waweyasu. Afa ya hatua hamaru luwago sarago weyo. Lau lene guga watilira ligibu gion uburugu le giribay ginidu. Keiti wabaru meme gili lubay garabali. Aba wafa ya ha luwege suru libiti ubohu kureta. Sigina wagia ligibu gion Salomon. Wasigira lau meme lene guga laru laru. Aba watilira lido aba uburugu giriti potu buiti. Yarafa lu uburuku lasia. Feri di hadua sarago dan, dencha haliti afa yahani baranaha, ladiga yarafa le ledani luribo, lige leweri dubale pabolo lariaga hon.
2: Arihan muti lagu dencha bay la waya sule, ani weferi di rubon ugune, fei di mesuntila, gayara bay ginye weferi di runi wabagari.
0: Lubara ge ladiga habuti suda ragasu laule lariago bay pabolo, Aba lidi laule lubai bai tabure me ugune luma arine. Kaiti mabuidu lubai fulasu legea lu lasigiri luriba danye. Aba harita go hibe agai luagu buidu ti malaye be lun wafuri dunyenge. Lu warihi ahi gayara wachiliru fenise. Aba fulasu lani ubohu kreta. Lun wasigirini luriba danye. Yen fenise anihi barana luwege nuru luma suwedi. Kaiti lagumesteru suwedi afu wa hamaru, aba haritagu lagu gayara baila hasigiru ni weyasu. aba ti houdi, aba hasigiru laru laru kureta. Mali ti luma ge hafayeru, aba lafuru aba garabali herigini oti luege no odiesi. Aba lagumesteru aduru ho ugune, keiti siyala wa wansaru lubaru garabali, aba wigire guage de wongwa lula nuganiwa. Aba wasigiru luege suru libiti aba lirere ubohu giriti kauda. Denyei luboi mere la lafu ha garabali, aba wadi nagudunu tisalufu wagune, to atohu ina wabon, lo aba lere gu. Lari ge wiyuru no ugune irugu, aba lasigre gudunu wa guru du tabu ge ugune nu aguru nu, dere bugu tamu. Keiti hanufu de bai, luwe wodi adagara luago sandal le giri bai sirite, aba hagidara guni bira, aba higiru no ugune nu lanaha nu garabali. Laruga kai here meme gili lubai da, aba hagumesteru achaga hai tila ugune barana hu. Luago liru wa weyo, aba hachaga halida ge tumege gu ugune barana ho, lo haha bugwana rige. Marihi tuwa weyo, ni warugu malida sarago weyo. Lauti onwe buluri badale, feridi wa mali suwe menigi luago wa sefiru bala. Kaiti sigura diwa lubai sarago da meigiga, aba larara mupabu luwada, aba lariago.
2: Wugirinya, arinya gatina yebe hun lumiabi wa ma kureta gini. Buiti mati hamuga buga luai wa sufri ni damichi le. Ani feridi wa mai walagu. Gamalumu gagura sukuma uobe niaba lida ge obetu. Lausun te feridi lubalan ugune. Chiliha liaba lani bungu yu angeli numu ari ebuto. Launa ha bungu le naburemi le ginye umbe ineseri vida. Laniya hari angeli ligia nu manufu de daba pabulu. Ladiga barufu dago ba bungu wa ligibu gen uruwe sesa wa augusto. Ani buwago ba lesefure nye bungyo suha tida ba yegune buma luwe oweni. Gagura sunkuma lubaiti ladiga hemeni gitina luwago bungyo. Ani choru numuti luwago itara lubala kei laniye guni angelinu. Lausun wadaga rubala luwago aba ubohu.
0: Biyadi masu uwa luwago weyesu. Parana hayadiwa anduratiko. Labare inhe meme yadu agaraba liligia. Amidi ariyabu. Aba hasandiragu madulugu luwago achilire ina wanyala luwago muwa. Aba hamisturahani luhulili duna darandi sisi metru luhulili. Aba ya hamisturaha habaru ngu memere uwein sedi metru. Leti hanufude luwei habugushu luwago dudu. Aba haguru gadru onguru tiyuna geogune. Aba hagura baha laruga du lo idihari. Sunti dale ayahati madulugu asaminara luhe sefuragu hongwa lo hanura hatira geogune. Aba hagumesteru arere gudon salufu duna rugun. Adiga kama hagura onguru tigiru gugien ugune. Aba lawisteru ni pabulu habuti sudara hama li sudaru nigo larienga hon.
2: Ahanya merede ha tida ugune sinyaba iwe sefuru.
0: Aba hibugu ni sudara tuguru du salufu aba higire gudunu duna rugun. Lubala ruga aba larienga pabulu hon sungubay luhegi larienga hon.
2: Dia dimas gueto lumage marumugu huma buidu, maigin buidu, ladiga idigeri lehu wagubai. Ayumura guati na hun lum hegi, lichuguba ere hun lum esefurun. Choru numuti hun lagu uobain la niaba eferi diruti libagari.
0: Larige larengo ne pablo katele, aba lanug aba fein luhaburugu, aba lichugu etenkiru nilu bungi uhagibu gesungubai, aba te laguba chaguno, aba leigi, aba harigidu hahibiri guraso. Aba gen hegi, biyan sanya diwa uruwa woyin disi grige tida ugune. Danti le hohoye kimule hagia, aba hachagaru ni tirigu barana ho, luti matawali dun ugune. Dale laruga dubai, ibidi etifulasu le nyeyi habai lu ni aba hada ge malu dugu. Aba harihi aba baidi gabia rati. Aba hauchu lu hanigunu ugune nyehe. Aba hibugu ni laguriga onguru, aba higiru ni barana ho. Aba hasile kiruni faga yule esteri widubai lun habugurunu ugune. Aba tihawari ragaduni lugu bubira. Aba tagumesteru ugune ayara fahowa lularu beya. Aba tidi lido aba fulasu le nyein lubai biyangwa la even. Aba tadagarun. Siyan lahingishun tigiri ni murusu. Aba tagumesteru abaucha kwa tiyunage le lere lugu dibarana. Aba yabe habuseru sudara hafara guni ya denrite hilago bai luwei hanura ha afulihena. Gama lomo, kai busien lubei habuti sudara gu Lasefru ni Pablo, migiru ti lu hadigo ni suda ragu le harita gu bayo. Aba ti lariyango, lung lan hachuba ragu ha gafu li hadibanya, barana ho frumia, lu hachilri mu wargun. Hame hibiri, haudi me ligibu agu burifulansu, luma buritife ugune. Itere len hachilri sungu bayo mu wargu sefonyo.
4: Hechos, capítulo 28.
0: Dan le sefu hadiwa sun wagi laro beya. Lige wa subudiru ni luwago malita la liri bay ubohu ligia. Buiti hauseru na grige ha agana uba nyen. Aba hafurago aba onwe mbu watu keidi liga lubay. Ani aniha huya ahuya. Aba hagumbri hanua sun wagia luwabacha ragun. Aba tilabuda hapabu lu watu mabaiti. Lichigu nyenye be watu rugun. Ligia tafuridu aba hewe tanura hen luwe lara watu. Aba tadawaragu luwago luhago. Dan le harihi barun lila na fulasu hiwe to dawago lago luhabu pabolo. Aba harinya guhama gwa.
2: Moso aba la vugiri gafara hati vugiri le. La usun le sefuru barana haginye. Mabusi eru tibongi lulu abagaridu.
0: Aba lafuru dunu pabolo hewe watu rugun. Masusare duti ni katalun. Agura batianye be sungu bay lalu du luhabu. O laburi hala hilagu bay. Lilu wagu hagura baha. Dale harihi luwago masusare dula ni katalun. Aba hasansiru ni haritagun. Aba hagumesteru ariyaga. Luwago aba la bungi upabulu. Yarafa lufulasu lugia. Yenye lufulasu aba wugiri le wari tumabwe lida sun ubo ligia. Publi uliribe. Resibili mutu wa lubion. Seriwi lawa buidu luwago uru wa weyo. Rung liati luguchu publi lo sandi. Abiruwa luma denesi. Aba lebeliru pabulu arihe. Lasuru lafuri idu lu bungi luago, aba lichugu ni luho buluago, aba lareidagu. Lari gelira, aba gien hayabigwa hibri sanditia halida banya fulasu ligia, aba hareidagu. Aba harufudu ni lubuidu hagabri won, edewe hetienge saragu kate won, lari gien. Da latiliru baidan luya wadi nagulu wasigiru ni waweyesu, aba hichugu ni sunle wemege rubai won, lun waweyesu. Larige iru hati wo luwago bo huligia. Aba wadi nagun, tido aba ugune to erede ubo asigre luribo ganyen luwago bo huligia. Alihan duria na ugune ituguya. Yenyenu hayawa biyangu wairiwa luwago tigibu ugune ituguya. Kastoro, luma, polusu. Aba wachilre uburugu sirakusu. Aba waredero iru weyo nyen. Yenge wasigira, laru laru dari wachilre uburugu rehyo. Laruga, aba lafu haswedi. Lago libia maweyo, aba wachidre lido liriru udele giriba ipasuole. Yeni wadarire atiri afinyatia. Aba hamisru haniwa luwarederu aba dimansu hama. Larigia, aba wigire gudun lu uburugu Roma. Agamba ya afinyatia ha Roma baya wawago, lago awangure lan. Aba hodi wabaron, hibiri chili lumo fulasu le giriba iforo, le luwago bay uma giriti apio. Hibiri, dungwa te wama lida fulasu le giri bay iru wa haba chilidigitia. Dan le larihi bali ya pabolo, aba lichugwa tengiru ni lubungyo, aba largi duguraso. Dan le wachiliru bay Roma, aba le deregarune habuti sudargo adangruti ya lu habuti onigirutia. Ahiti pabolo, igire lumuti lu lerederun labugwa lo aba sudara onigire. Iru wa weyu larige la chiliru pabolo, aba launa ha hawagu huriyo wairiguti ya ha Roma baya. Dale Adamu riguanya, aba larinya kuhon.
2: Niduhanyu, lausun madiga na nikata uribati hon huriyo, nilun le wagu bay hechuda waguchagu. Dawatina, nyengi aba nederegerun hon Romana uburugu Jerusalem. Larige halig dagunina, aluga tinyajebe higira gudunina, ladiga madari hama nidurun le luntil nafaruni wa hilagu bay luaygi. Kamalumu mahati ya huriyo, lun nigira wagudun. Aba namuri halun uruwa ibala sesaru agusera gudana, lausun maduru hama ni nasi unu, ligia lubaiti nauna agudu ubai huwagu, lun narihinu luma lun nadimore hahun, ladiga luegi kate ile uwagu bai, wemeni gida wagia Israel na anaha lubai giragu lau giringiri le.
0: Aba haria gulun,
7: wagia, meresi biru gidi wani aba gara dabuagu hudi agia. Uwa gilgie ni aba wapaisa nuhada geha nyimbi banyanyengi adimure hati uriba wambu wagu. Busenti wa hamuga wagambu ni kala barita gube. Ladiga subudi wa muti lagu adimure ho wala uriba lagu iseri adamuri nile, lelani na lemeri Jesusu lida sunfulasu.
0: aba ti hiridu aba weyo, aba hachiliru saragu grige le nyei lubei lagana wa pabolo, aba ladimire hahon luagu larua iha bungyo, luma ge binafi dari robo weyo. Busia titi, lulafiere gudunia luagu hesusu la asalbara galeibei, lau la yusuru ni ludurudu moisese luma le haburhebe profetabu. Hibiri, afiente luagu le larinyegu be pabolo, hibiri, mafiente. Kaiti mure du hama hama gwa lida haritagu, aba hagumestaru nyudugu, aba telarinyegu pabolo hon.
2: Ligel larinyegu be sifiri sandu hon waguchagu lida ge profeta Isaías. Baiba, barinyega me hon grigia. Huguya hagambuba gamalumo uo baigun faranda huma. Hariguba gamalumo ibidye baihun kalalila baile harihubai, ladiga tidere hanigi. Dughali hagambu, murunyu linya hagu, lumarihi huma lau. Magambu lau harigairugu. Uwa gun faranda huma tau hanigi. Magara agun huguya menu lunareida guagudinu. Subudi humai luagu ouna halali la bungi uganu luagu ti Jesusu le meme wasalbara gulbe honha mama banya huriyu ani hagia haharubalu.
0: Dala laria gubai pabulu itara, aba houdi gua hurio, adimure hei na hama gua, luago kate ile. Reide iti pabulu, bia irumu dayari te tida muna to laha ya habon, resibi lumuti ya sunha yidu bai arihe. Apuriti hati luago larue habungi lo lufurago, arufu dhaligia luago wabure me Jesu Kristo, mebere sahaga ni abalu.
8: Ligara da Paulu hon Romana, kapitulu aba.
2: Anaha au, Pablo, naburu nyo gara da tohun hugu ya lani gubungyo haa ganauba ya uburu Roma. Aba eseri bitutilu Kristu au, anua dira lumuti na bungyo lun lani batina la apostolo. Aba launa hanina luna pulitia ni uganu lagu tia salbaruni. Subudiki da lumuti bungyo uganu le luma ge binaru hada ge profeta gu luma tida lerenu. Nyumbi tia salbaru ni ligia won lidange wabure me Jesu Kristu, keisi grigia, hada ginyeti meha ladega wagun uruwe Davidi. Arufu duwa tiluagu lirag la bungio, lau lueiri milagru le ladegube, lau lasara gdini Jesu Kristu lidange oweni. Fulese ilumuti na bungio lidange Jesu Kristu, lau lona hanina lida liri lun na subdira gdini hon grigia, kajara lamu ga hafinyeru luagu, adega hameime le lubaibe. Unhei hagana gwa grigi hagia, huguya le umbai laguara bungyo lulani gu huma Jesu Kristu. Na burihen lubai tihun, huguya le agana ubai uburgu Roma, hahinsinye banya lu bungyo, waligia hun lun lumutini nyabadun la, ibiga huma abiniruni luma darangilo, luma ge waguchi bungyo luma ge wabureme Jesu Kristu. Furime tikate le nabusen rumbai hasubudirun, luagu luenri netengiruni nubungyo te lidage Jesu Kristu huagu, sun huguya, lugundu adimure huwa ti luagu hafinye luagu Jesu Kristu lida sun fulasu. Ani bungyu le umbe neseri bida tau sun nanigi apuriche yuganu luagu ti lirag gefeinti luagu luenri nafuri idun huagu sun wada. Amuri atina luma bungyu sun wada, luma dise baila weju ligia lun, gayara baila nidi arihun. Ahin ligia lubai lugunda abai, lugundu busetina narihinu, lun nafaneha, abiniruni meme le lichugu beilani bungyu sifirinu, luntima heredun lida hafinye, lunginye wichugu ngurasu woni wagwa lau afinye ni le wawagubai. Niduhenyu, busetina hasubudiruni luagu aluga adina la nidi arihon sarago weyasu, gama lumo sinyagil nidi. Aluga adina nidi lunidaragunu lida hawanseru lida haibugun luma bungyu. Keisi, narihini hawanseru hibiri afinye tinya lida aburi amufulasu. Lunti nideragu ninya sun grigia, dandu ha chilugu watinya keisi ha machila aguntinya. Dandu chu tau keisi ibidia gwa tau, luegin lubaiti naubadina busenti na ginya luna pulichi ani uganu laguti wasalbara gile hun, huguya le agana ubai uburugu Roma. Uwati nibusigari na lau uganu laguti wasalbara gile. Lugundu inihen la lubafu bungyu lida lun la salbaru ninya sun haafinya bain luagu, huriyu furumie, Larigine, ha mama bain huriyu. Arufu da lumuti uganu ligia won ida linya la, ladichara guagu de ninya bungyu grigia ligibugin. Lau hafinyeru luma ge lagume seha, lumu lebeha, itara linya taniya guni lerenu bungyu.
9: Ladichagwa bai, lau lafinyeru labaga liguba.
2: Ariha umuti luagu abriha la lanarime liganyi bungyu sielugin, luagun hafigun, luma hariba sun grigia ha migiri ubanya lun la subu diruni walinaru bungyu la diga hariba. Subudi hamuti lega jarabe la subu diruni walagu bungyu buidu buidu lugundu ligie guanarigu arufu dalali hon. Le marihibe lagu bungyu gajarati la subu diruni wa la uburikate le la digube. Arihu alifurangu lumage lagume serung ubou lagu bungyu la ligie la uginye magumcha dila lubafu. Gaduru hen lubaiti uribatinya lagu hariba. Lugundu lausun subudi hamani bungyu michu gunginya inebese ilu kaisi bungyu metengiru hamai lubarage lira reide hanya asaminara libidio niga au ani reide haginye hanigi lida luburiga lausun aninya gahama lagu chunla hau ibidia guati hau lubarage hau duragun lubungyu leweiri gubai le mowe dadibai hau duraguarega hon hayawa grigia ha gowe daditinya lumaginye hon hayawa dunuru anima lugu aduru haregu tinya muarugu hama nima lugu ha gadirigu atugudi. Lige igira lanya lubai bungyu lao luriba igabri le gadan balinya. Dari lumburi hadegun kate iburi nibusi garidu na tihamagua. Sansi hamali linaru bungyu lagu ijeni. Lao haku duragun lumburi kate le ladigubai. Lubarage hamuga lun la le adigubali kate ligi haku duragua. Le gadunabe inebesei lun suada itarala. Lige igira lanya lubai bungyu lun adago kate nibusi garidu nati. Ibini burinya adago atinya kate iburihama burinya hale digu lubarage hamuga hagamari din wuguri kaisi lubudubu. Itara memeginya igira hamali wuginya hayusuru burinya lun hayusura gunhongwa adago atinya wuginya kate iburi nibusi garidu nati hamagwa abati hasufiriruni lafaye ruaha hafigun hawogwa. Kaisi timabusa irunhanya la hichugu nililuga rubungi ulun igira lanya ti lau lagubri hasamina lung hadigni lemon lubai hadigni buin hanya lausun lubujeri maricha salufuri vuribani memeni habu yere habuni gimugo gafara hadi lanigi wa vuribu yere guni ibibuni marasu wa lugu adimre hatinya vuriba hawagu hibiri grigi yere guti bungi uhon emenebene habutinya barugu watinya hongwa pantatinya adagu watinya kate uribati mabahudun hamutinya haguburigu ibidi ya guati hao magumfliru hamuti hereru. Misi habutinya nika un uwa tiferud na hama. Magude me habutinya. Subudi hamuti lalarinya gubaibungyu buidu buidu. Subudi hamuti lagu hala adigati burikata ile. Lunti la howe luegi. Lausun lira adiga meme hamuti darin lugunda hama. Dan leharihi amu grigi adigai.
4: Romanos capítulo 2.
2: Buguya tinumada. Gaduru untibu danle bichugun liduru amu. Mebere segunga katanya dibula. Lugundu danle bichugun liduru amu. Anyadiga bay lememe ladiga bay basia diagunya bungwa. Subudi wamuti lagu laula inarini lagusera gada bungyu. Danle lasie diruninya ha adiga baliburi kate ile. Buguya tile ichugu bay hadurun ha adiga baliburi kate uriba tile. Aniligia meme ginya badiga bay. Harito gotibu sa lagu besefuru bala luei lagusera gada bungyu. Odi mebere sentibu lau larei ni bungyu le magumcha dibai luma lugurasu. Ibidi ya tisa bung luagu arufu dalani bungyu larei ni bung lugayara baila basakariha. Gama lumu ladiga tidere banigi. Maha tibu basakariha. Ligie abungha lubai agawa undagida lafayeha bifigon lubame lueyuri alagusera gudun bungyu. Dame liabin lulasie diha lau iricho. Dame le lafayeru ni kadaba segun le ladiga bai. Lichugu bai bagari magumcha di honha alua habali ueiriguni inebesei lumakate leburi magumcha di tijagata sielu lau hadigni le buidu bai sunwa da ja ubowago. Aha ya sun grigi ha magamba di banya lubungyu ha maha banya lu hafalaru ni linaru bungyu hafalare maricha labaitu banya bungyu lau liganyi. Nyembe ya sufuru ni luma igariku hon sun ha adigu bali leburiba bai hon huriyu furumi lumaginye hon ha maha bai huriyu. Ain ti hon sunha adigubani le buidubai lichugu babungi uairiguni inebese lumadarangilo. Huriyu furumie lumaginye hon ha maa bain huriyu lugundu abala la nigni ya bungi sun girigi. Sunha figon habanya ibidia uga lilurudu Moises hon hagusera gduwa ba bogu ni lue lurudu ligia. Hatia figon habanya lau sun subudi hamani lilurudu Moisesi lau meba lurudu ligia hagusera waguda. Lugundu mama ha agambari gubali lurudu arichara gubanya ligibu nye bungyu. Anati ha agumfri rubali. Hati mama banya huriyu haibidi habubanya lun ludu Moises gayara thia digun nile lubai bai bungyu lauru gulariya gu ni harita gu guanar gu hom lau hagabori arufu da hamuti luagu ani hin lali ludu bungyu biru yiti da hanigi ani lariya gu bai harita gu hom ahen gaduru habai lumu maduru hama veyu me lagusera gudani bungyu sun kate aramu da guati lehada bai grigia lidangi Jesu Kristu itara luba segun uganu luagu tia salbaruni le napulichi habai Ahen buguya le pantabai la uhuriyu ba afinye buguya luagu le lurudu Moisesi lum basalbaru luma bungyu la le inaru niti bubungyu tebai subudi bumuti lugunda bungyu ani arufu da hati le lurudu Moisesi bun lum banua da hani kate le buidu timabai harita guati bubungu alau gayara la badunde hamarihin tinya luma luagu gayara la bichugun larugunga honha eibugubanya lida luburiga harita guati bulau gayara la Barufu da hahon ibidi ya guatao luma hon irahuni. Keisi barita gun luago ibiha bani sun subudi luma inaru ni lida liluridu Moisesi. Ahen lubai tia rufu da habubai hon amu. Kage wago marufu da habubai buni wagwa. Ahen apulichi habubai luago lunti la miweru hon la. Kage wago biveruha. Ahen arinya gabubai luago mon lumuti la la diguni wa agabara hani. Kamege badige. Ahen yere gu habai guari wa bun. Kamege biweru haitirisin haliglisi? Panta tibu lao lilurudu bungyu. Gama lumu rutibu minebesa ilu bungyu la umagunfli rubani. Tinaru lerenu bungyu dan le tarinya gubai.
10: Hita kieti hadimere habe ha maube ya puriu uriba logu bungyu.
2: Gebegi tisei ni tuagu oustaru ni ahen bagunfli lilurudu gama lumu ahen baha la chagua kei gubai rigu meresi binubani. Ahen lubaiti lagunfli rale meresi binubali seini lurudu la nguba kamaha muga resibi lumuti lausun meresi binulani. Grigia ha meresi binubali seini tuagu oustaruni gama lumu gunfli tinya luma li lurudu bungyu hagusera gudubadun huguya le resibi humali bai seini tuagu oustaru ani magunfli ruhamuti lerenu bungyu lausun hun la laburdu. Le kuriu bai le timati Mama bogu di gnyeri giti libiti huriu la. Mama ginye laurugu wadigun kate le bogu diti wabiti weresi bira seini luagu wagubu. Lubara gien lira, huriu ha tima tima bain hakiya huriu ha muna da gnyebei habiti. Ha resibi hama li seini tuagu hanigi ani laniri gnyen bungyu sifiri adiga ilira. Sinyalu muti lurudu adiga. Abati grigia le itarati gundati bungyu lau mama amu grigia.
4: Romanos capítulo 3.
2: Keisita la linya lubai, halia nyenti haganya ragile grigia luegne huriu hama, o luegne heresi biruni seini tuagu hostaru. Sarago linya, anigibe tiginye lebuna. Furime tikatei, rulumu tibungyu lereru hon huriu. Ahanya nyenti hada gen huriu, alogwa duti afinye, magunfli rumbe funage bungyu lao lereru ladiga lira. Mama linya, lubarage lira lagunfli rumbe bungyu lao lereru lausun, Maraso alugu hama sun grigia ubogu. Tanihe lereru mbungyu.
10: Wabogu duba krisi rishati lida lebaria ubi. Ani buidu bai bafru kum dame le babusera wadudu.
2: Aba ya alga dahani. Ahin seribi lubai wariba lun larufu ni luagu richagu wala bungyu. Kaba ge warinyega? Maricha tila bungyu dan le labai chuniwa? Nadimwe hanyati ya keisi grigia. Mama linya. Lugundu luhamuga maricha la bungyu. Ida linya hamuga gie lagusera gudininya grigi. Ahen ginye seribi lubai wayeni lun weiri gutima la linaru bungyu. Kati wagu larinya wagua wagu la ugafigon wama. Lun ti lubai hamuga ladegun uribani lun larihini wale buidubai. Anihen kate leharinya gubai saragu grigi ya lagu ligia la warufu dahabai. Grigi ya ha arinya gubali itara lun ti hamuga hasia dironiwa. Ida linya gie. Bui timati wa wagi ya huriyu sugu hau grigi ya hama wain huriyu. Uwa. Lugundu arufu da wamali luagu dandu la huriyu keisi mama huriyu labu ganyanu lubafu figo. Tarihe lereru bungyu.
10: Uot niaba grigi ya rishagwati ni ibini abal. Uot niaba ahwati lugu furandala. Uot niaba alu hati bungyu. Turikuwa ya sungu bay. Nyitu ya lido feriti. Uot niaba adugutu le buitu bay. Ni ibini aba itara linya hakuleru kuke aba umuwe hole ure umuti maraswa lugutu hanyeye
11: aramu da tinya apai sini hewe yumuru win linya hajumba lao inyara wakuni luma mungundani furasa si hibudi liu hodi afala gringo luma igali kuulida mehemeli ani bidia ti ima lani na tarangi lakum marita kukubi tinya logu linebe wabungi
2: subudi wa mutu lagu sun lale larinya gube liru du bungi hon la ha labu nge banya luru du ligia larinya ge luhama ni chusungu bai ani abri ha hagia mesun grigi ya labun lagusera gedun bungi lugundu uwa bai niya bai rederu ti richago ligi buge bungi loigi nirigi ladigi nile lubai bai lurudu lurugu la subu dirunu wa lurudu won luago gafigon wama le seribida gama lomo bogu din loi lurudu arufu dalali bungi won idalinya la lalichara guwago dun niwa ani gayara ti warihi ni lida le lurudu moisesi luma tidan halibnu profetagu La wafinya yu lagu kristu kayara la verede no richagu wanyo ligibu ge bungyu. Ani yaba la ladigi ni bungyu lira hon sun grigia, ladiga figo hanya sun grigia ani disenya luei lueiri go bungyu. Gama lumu lau lareini bungyu, richagu wa diwa mafai haga ni kata ladiga afai hali kristu. Adiga ti bungyu lun lebu na baila ferudun kristu lau lonwe lagu wafigo, ani lida ge wafinyiru luago veresi bire ferudun ligia. Itara linya la busa iru bungyu, la rufu du ni won ida linya la lalichara guagu du niwa, la uferudu na lani wafigon. La diga gagura suti ani busenti, buga la rufu du ni won lida dan le ida linya la lalichara guagu du niwa. La diga itara kei richagwa la, richagwa guda lumuti waginye, haa finyeba lagu Jesusu. Keiti itara linya lubai, katia susere dubai lun hapanta hagrigia, lagu lubuidu hagabri, gumugu wati. Kage wago, mamo lago wagumfliu ni lurudu, lago wafinyeru lago kristu, wasalbara. Subudi wa male lubai tibuidu lago richagu wagda laninya bungyu grigia lau hafinyeru. Mamo lago hadigu ni le lubai wei li lurudu moisesi. Habungi teriginye funage huriyu bungi, mafunage habungi teginye ha mama bayi huriyu. Habungi teginye, lugundu abarginye bungi, le arichara guagdu balinya ha finyebanyo. Mebere senga ligia ahen resibi habali nseini tuwago hostarun lumo meresibi ruhamani. Wajusu ninyo lubaitu ya finye ni luago kristu lungu warufu dini luago mebegi la luru dugueto uwa lubaragi ya lida warufu dini luago buidu meme la luru du ligia.
4: Romanos capítulo 5
2: Kaisi ti richagwa gudaladi wa lubai bungyo la wafinye no luago resibi hadiwa darangilo luma bungyo. Lida ge wabure me Jesu Kristu. La diga luegi nye Kristu gayara lubai wayara fadun lubungyu la wafinyeru. Lungwadeiru ni lufule sei, ani derebu kunyu wanya gunda wagia lao emeni gini lagu gafaran badiwa la lida lueiri gun bungyu. Ani mama regini lira, gunda ati waginya lida wasufirinu ya ubowagu. Lugundu subudi wa muti lagu ru la sufiru ni gurasu won. Ru ligia gurasu derebu gu, ru ligia derebu wemeni gini. Ani maniga gudun lubadi wa wemeni gidun busiganu. Ladega bungi da laru bungi wanigi lau linsi habu, lau sifiri sandu le rula li bai won. Ladega linsi habu bungi won, kei meha le mabafu wabai lun wasal baragun, won gwalida ge figo le gadan baliwa, abalona ani kristu lida oura le, lanua dirubai lun lonwe wawagu, wagia le gafigon bai. Mama kata imene guti lun, ligira guagu du haba grigia lungwa lun lonwe, luago haba grigia le richagwati. Lausun anihen la grigia gayara ti hamunga lonwe luegin aba grigia le buiti le tima timati. Ahen ti bungyu, arufu da lumuti lueini lisin habu won, lau lona hani Jesu Kristu lun lonwe wawagu. Lausun meha gafigon gidi wala. Gwe toti, lau richagwa gdaladi wala lau lonwe Kristu wawagu. Cholu timati luago wesefuru balan lue liganyi bungyu le lumbe labriha hawagun gafigon tin lidame lueyuri aguseroni. Lugundu ahen arandara gda lubadiwa bungyu lumagwa lau lonwe lirag da mehale lagani gidiwa choru timati lagu la salva rubadiwa la sunsui nagubahi lau gabagari la lirag. Ani mama ruginye le gunda ati waginye lama bungyu lidon buridan le lidange wabure me Jesu Kristu le idaginye bay warandara luma bungyu. Itara kei lidange la meha aba wagiri lebelura figo ubowagun belu ligia oweni lidange figo. Itara linya ginye howe guba lubai sungrigia lugundu afigun hanya sungubai. Lubarage meha nying la lurudu anin hali meha figou ubowagu. Ladiga nying lumuti uwa la lurudu uatigien duru lagu figo. Lausun lira lumagin meha lidani adang dari lumun lidani Moisesi. Hilatien grigia lagu hafigon lausun mama la ladiga magamba di hama hafigon habe keisi ladiga ni adang le nyumbi ubei lumbuga liyaba beilan le lumbe liyabi. Gama lumun mitara te deve se le lichu ubei bungiu ke ilumaga abadi adang. Ladiga ahin hilagu habei saragu lagu lifigon abanrigu. Gawon guati lugude mehabu luma lidebe se bungiu hon saragu lagu lugude mehabu abanrigu. Jesu Kristu. Mitara tiginya lida lideve se bungiu ke lida likesin ada. Ladiga inaru ni luagu lida gen la aba wuguri li abi kusei le lan na oveni. Gama lumon ladiga lonwe Kristu ferudna wa lubei wafigon le gibebe. Itara linya waricharagon. Inaru ni luagu aruwe hala oveni hawagu sungrigia ladiga lidunu aba nigu wuguri adan. Gama lumon weirigu timati le ladigube Jesu Kristu. Ani sungrigia ha Laricara guagu du banya bungyu lau lareini harue haba lida iseri ibagari lida ge Jesu Kristu. Itara keisi lida ge la lumaga badi aba liabin lisia di bungyu hawagu sun grigia. Itara meme ginye lida ge la laricara gun aba gajara lubai haricara gun sun grigia. Lichagu ule anegubai ibagari. Ladiga lubai ti lumaga badi aba rigu wuguri nyungu itinya sun grigia lun hafigun haba la. Itara meme ginye ladiga lagamba di aba rigu wuguri Gajara tikayabi sun grigi alun richagu abanyala ligibuge bungyu. Ruati luru du lun lagavon du figo. Gama lumo dambe lagavon du figo. Abati malawei du lareini bungyu. Itara tikaisi gabafula meha figo. Lula negini oveni. Itara linya ginye gabafula lareini bungyu. Lula richara guagu du ninya grigi. Luma lun lichugu ibagari magumuta ditihon. Lidake wabudeme Jesu Kristu.
4: Romanos capítulo 7.
2: Ni duhanyo, huguya le subude bubay lulurudu, subudi humali luagu, dan rigunye la vinwa gili aba grigye, ligi labgunye la lurudu. Kei hamuga, aba wuri to marietu, rulumutu lurudu labun laguma diha tumari sun dan le vinwa gili la. Ain owe tumari, bogu diha ruloi lurudu le, ichugu barun labugye laguma diha tumari. Ahon lubaiti agana wa luma amu buguri, sun vinwa gili la tumari, Tadiginya figo legiri bay agabara hani. Ahi owe tumari, gidaru labu ginye luru du ligia. Ani gayara ati tamari dun luma amu wagiri. Madiguntu agabara hani. Itara ginye huguya, niduhanyu. Lau lonwe Kristu, friha dun labu ginye laguma dihali luru dun Moisesi. Keisi wuri to hilaru tumari. Aba tamari dun luma amu. Gweto. Lani hadun Kristu le asaru baylida ge oweni, lu gayara baylaa. Eseri bidun lung bungyu sun suri nagubay. Ladiga dam meha lida gili figo wabagari. Seribiti meha liluru du Moisesi lung lagagu du niluriba aritagu ni wada. Aniligia kate le anagubaliwa lidun oweni. Ainti gweto hiladi wa lung luru du le meha gama baliwa labu nge lubafu. Gweto sefu hadiwa lung weseri bidun lung bungyu lida iseri ibagari tausun wanigi. La ubafu le lichu gubay sifiri sandu won. Mama keisi idamuni lun aba lurudu binadhali. Walinya guba lubaiti lagu figo la lurudu? Mama linya, lausun lira lurudu wa subudira giduba lin figo nu. Ibide ti hamuga nu lagu figo la lawama diru hamege amu ahin hamuga marinya guti lurudu.
11: Mawama dira bayi hamege amu.
2: Ladiga meme gumadi le, lagagu dun bali ibagari lana figo le nida bayi. Sun luwiyari luriba ajumahani nida. Lugundu luhamuga uwa la lurudu. Larumugu ya yebe lubafu figo. Anihe imeha aba da na bagari du sin lurudu. Gama lumu da na subudiru ni gumadi. Aba lagagu dun figo le nidabe. Aba nonwe. Itara linya lurudu le hamuga lumbe yebe lichugu aba ibagari nu. Baririgu lumutu na lidon oweni. Lugundu largu dun igaburi lan na figo le nidabe luwegen lurudu ligie. Aba leyera gunina lun na digni levuribabe. Aba la nigni na lidon feridi lau meme lurudu ligia. Sandu ti lubaiti le lurudu bungyu lidangwa. Sandu ti ginye sun gumadi le lidangwa. Richagwa ti ani buidu ligia. Ligia funasa akata I buiti la nigu balina lidon oveni. Mama linya. Ni figon afaru balina lau le buidu bai. Itara ti aba la rufudu ni gumadi la narime duriba figo. Subudi wa muti luagu lani na la sifiri lurudu. Ainti au, ugrigu au, ani aluguruwa nyuninya lufigou. uati gun faranda nani kala suserebe nu, madigu numuti kate buitile na buserube, nadigu. Nadiga irigu kate le iere gubainu. Ainti le lubain, ma buseru nubain nadigun lige nadiga, arufu da numuti lagu baru nani lurudu kei kate buiti. Mama dina lubaiti awa digu bali kate uribati le nadigu bai, igabri lana figo le nidabe, lige adigu bali. Subudi numuti lagu ua lani kata buiti nida keis.
12: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés.

0: mama huri ke silani ya gubung yuti dans le libre oseasi
1: hameha mama bay no mutunia nariya gubahun no mutuni grige meha ha misie bayanu nariya gubahun misie kun
0: anlida meme flaso lenyel bay lariya gubahun
1: mama nani gubuyi nyimba lariya gubahun le rahi bun yule miwa bay
0: ainti hawagu israel na hame mehuri yu lariya har isaias
1: Lausu gibe hama labuka wago israeli kai sagu larubeya fiyuru gube ya hada ya salvara. Lugundu lagufle rube buinyo lereru ligibu usungu bo lau lufuresa.
0: Kai simeha lania gu meme Isaias.
1: Luha muga meha migiru la sute gbafu hada ya wadiga wago mungu. Itra wanya hamuga kai si ubulu gusodo maluma gomora.
0: Kabati walinya galwagu hala mama bainkuriyu Ha malu ahamba nya haricharagun, richagu wanya gueto lau hafinya lulago Kristu. Ahanya ti Israeli na haafa gubanya lunheresi biruniwa ke isi grige richagu watinya laurugu hagunflu ni lurdu bungiu, meresi birun watinya. Kage wagu, lugundu mafagu hama haricharagun luagurugu hafinya. Hadige irigu lau kate le guanarugu hadigubay. Lige hachugira gumbay luagu dubule achugira guagle. Lani hariti da lerenu bungi.
1: Ruti na aba dubule achugera guagle isiyon. Aba dubule abre gudu tigrigi. Le afinya rutiluagu masate hade.
2: Romanos, capítulo 10.
0: Niduhanyo, kate le tayuma habo inanigi, ani le wago inayuma na gualu bungi hawago israelina, lunga salbaru bala. Aniye gatina luagu hafulesein, Luago anihin la aba onwebu gumfuli hada luma bungiyo. Gama lumu mama kei lubudubu. Ibidi ya tihon ida linya la larichara guagu dun ninya bungiyo girigia. Lau igabri le habuse irumbay haluwa ha harichara gun. Madinga hamay le labuse irubay. Lugundu Kristu lebe habay lagumfuli runi wale lurdu Moisesi. Anadigati lun harichara gun sunha afinya banya luago. Luago harichara gun lau hagumfuli runi lurdu. Larinya hare Moises.
1: Grige ha agufle tinya luru du son sun na gubay habaga na balwa.
0: Lagu ti harichara gon grige ya lagu hafinye larinya hare.
1: Maria gaba tita banigi. Kaba amudia selu. Kaisi gubay de gubare de tinya la Kristu selu.
0: Maria gaba ginye.
1: Kaba aradira lenye hi habay hilanya.
0: Kaisi gubay de gu bamudera gudinya la Kristu hadage hilanya itara. Uwa tini kata nuwa digu ni loidige nuwa finye nu luagu. Kata iti larinya gubay bungiu?
1: Yarafa ti ugano lani na salbaru ni bungu. Banihi biumuru guluma ti da banigi.
0: Dimude ile ligia, ugano lani na finye ni le wapulichi habay. Aha buwarinye ga lau biuma luagu Jesusu la babule mebay. Afinye bugunya ti da banigi luagu saragi da lani bungi lidage oweni ba salbaru ba. Ladiga lau ba finye lutau sun banigi leresi birabu bungiu ke isirige richagu wati. Lau bagufa serun lau biuma ba salbara. Tariha lerero bungiyo.
1: Le afinya rutilogu Jesu Kristu masatre haba ilari igi.
0: Aba habu huriyu hama hama abay huriyu. Wabune me Jesu Kristu ligia habune me bay sungu bay. Ani fulesa ilumutia sunha aguaru balin. Itara linya kei larinya waguntida lerero bungiyo.
1: Sunha aguaru tiliri wabune me asalbaruba.
0: Ida lubati gayara la haguaru ni ilun la salbaru ninya ahi mafinya ruginya lubay luago. Ida luba ginyeti gayara la hafinya luluago. Ahi magambu ginya lubay luago. Ida lubati gayara la hagambu luago, ahin uwa habay apulichi hati uganu hon. Ida lubati ginye gayara la hapulichi ha grigi ya hon ahin uwa kabala aunahanya apulichi ha. Kaisi larima gutida lerenu bungiyo.
1: Ma lupuidu hachilere ha anugabali uganu buiti.
0: Gamalumo masutinye grigi ya ebere serutinya la uganu lana salba uni le agamba hamalibe. Kaisi larima guni Isaias tida liliburu.
1: Wabureme. Kaa afinye wanya lau hagambu ni uganu le wapulichi habay.
0: Itara linya lubaiti, lidage hagambu ni grigi ya uganu hafinyera, ani lereru Kristu uganu ligia. Aba narinyago, magambu hamuti funasa uganu, agamba hamuti, tarinha lereru bungiyo.
1: Agambu wa li hamala li lida sun fulaswa, chiluha li hereru lidun lagumu hon lariga yubo.
0: Aba narinyago, uwa gilifunasa gumfaranda hamani israelina, gumfaranda hamali. Lugundu lida furume tikate larinya hare Moisesi.
1: Na meide gudu badun hatiga aba necha li ha mama nani. Na kenga gudu badun hatiga aba necha li ha maha tinya Furanama.
0: Arinya gatiginya Isaiasi.
1: Dari matina ha malu ha balin. Arufu da watu na nungu wa hong ha malu ha balin mawa.
0: Abe larinya gu hawagu Israelina.
1: Tulani muti nuha busuwe yu hong grigi ya magamba tinya ani mabucha hatinya.
2: Romanos capítulo 11.
0: Anigat nati gueto, mahali funasa bungi hon lumutunia, mamalinya. Au guanarg Israel na au, hada gnetnia lirasa Abramu, hada gine ladigabaku Benjamin. Barul mutinia bungi Israel na keisi lanigu, lumage binari. Gueto, mamahati hon, magambu hamuti le tania guelerenu bungi, lago eliasi, lemeha profeta. Lagu lichu ni duru hawago Israelina lida lafuri idun lubungyo lariniaga.
1: Nabule me, afara kwa hama profeta, gri kwa hamibu li ibani latari, awru gali erede la hata gibani kwi, ani busia tiyagi hafaru na hilabu.
0: Aba lariniago bungyo lum.
1: Anu dirata na sese milu kukili ya nubaru wala, hama abu drogugia, gri kukia lewa kumbu le baali.
0: Itara meme ginye, lida mburiwe yule, Reide hanya atiri hadangi huriyu ha anua diralanya banya bungyu lau lareini. Ainti lau lubai lareini bungyu lanua dinanya. Mama li lau kate leliyara ati grigia guanarga diga. Lugundu luhamuga itara linyati, mama li hamuga areini lareini bungyu. Itara linya lubaiti, madari hamuti sun Israelina le halu habai, anati ha lanua dirubanya bungyu dari hamuti. Ha hibiri deregda waru hanigi, keisi tarinya golerero bungyu.
1: Adega lumuti ya huyu rudereta hanigi. Ruti ya agu le manihi tihumu. Ariga li gule magamu. Itra liyate chigiru mutale.
0: Ariya gati Davidi.
1: Taraba bolamu wa hatina ya lusata. Lumu haku ya hakidu. Lumu hasufu. Darulamu wa haku ya manihi hamamala. Sifuku wa lamu ya dunye hanaga lusunda.
0: Nalga da hati gweto. Lau hachugira gunghuriyu. Haigua tinya funasa. Sunsui nagubai, mama linya, lubaregen lira, lau hamaharun huriyu lu heresi biruni Kristu, hayabi hamabai huriyu lu habihu bai la asal baruni, lu hameidi gudunina Israelina. Ainti saribi lubai duru lehadigubai huriyu buiti me lu ubou, ani ahin buiti lubai lanagubai hachugira gu hong hamabai huriyu buiti mambai lubai tile lumbai lanagni hasal barun sun huriyu. Ani hengini abakate lenaniagubai hun, Huguya le maa bai huriyo, ke launa hanya dina lubai bungu ya purisi ya hong haa maa bai huriyo, wairi tilinsi ya nuwadi gmarinu, buseyat na luhe meidi da gudininya nirasa, luginye hasalbanu. Ayen ladiga lubai la maharu bungu hong huriyo, hayabi haa maa bai huriyo lung, harandaru luma bungu, ida tima lubati dame leheresi biruniwa, itara luba keisi asaru ni hadage hilanya. Ayen derege watu bai furume tufain to adigutu tidange fuluwaru anyonda wagutu lumbungiyo. Derege watu gine sun fuluwaru nyon waguwa tuto ida ginebu tiabi faintuguya. Ayen gine derege walubai tilagle aba tidibuwewe lumbungiyo. Derege wanyulinya gine tilimu. Inaru ni lwagu chonwa la fiu tilimu tidibu olivu. Aba bichugun lida lufulasun lau sun tilimu la olivu arabu napuguya. Itara lia hiabi lugabara huma lida Tila gile luma lida tibagari olivu. Marita go humati luagu buiduti ma huma luei limu le nyingu bai bai meha. Aon arita go luagu buiduti ma huma, harita go huma luagu mama lahu guya agda habali ila gile. Luagu ila gile la agda habalu. Hafu gaharinya guba.
3: Aha, gama lumo, chanwa tifiyu limu lumu vichugun levenye guame luagu olivu.
0: Hinaru luagu gidawa hama gama lumo, Hagida rumba ilugundu mafinye hama, huguyati gabara hubei nye ladiga hafinye. Managwa huma lubai tihungwa, hanufu derigu huma, lugundu ahin uwa lubai ferudna lani nye bungi huriyu kai furumi yeti nye limu, uwa baiginya ferudna lanu huguya le mama bai huriyu. Ariga huma ilubai tiluenri lareini bungi, gama lumu deregida tiginye, deregida tihon ha mafinye banya, areida tihon ha afinye banya. Lunti hasigiru lida lareini, Lausun hafinya luagu. Ayin madiga huma itara hachuguba ginye. Ayin nyumbi huriyu luhafinya luagu Kristu hichugua ya balidon habara luagu idibu. Lugundu gabafuti bungyu lunya lichugu ninya harigon. Huguya le maabu ihuriyu chanwa tutwege aba olivu to arabuna aba hichugun tuagun olivu to buitu. kubu meti ladugu wa hong huri yu ha tilimu banya olivu buitu ha tima tima tinya hichugua baya hari gong tuagun olivu to nyenge lubai hagidaruwa niduhanyu busenti na lun hasubu diruni kate le luagu tilaransi ya bungyu lemeha aramu da guabi luma panta ahuma luagu chula hao luagu deregi da laa rula bungyu hanigi israeli na murusun dariregi dame le gumuha liheresi biruni hamaa bain huri yu kristu dame le la susere dun lira aba meha salbaru sun israelina lugundu tarinha relerenu bungi.
1: Yedi ba asalbaru gili sioni, aba meha lagida rumuriba ni hata ye nani muhakou. Ni haba ni dara tahama, dame lea lagida rumuriba ni hafiku.
0: Luagu ganu le luagu tia salbaru ni, bariwa tia huri yu keisi laga ni ubungi yu luagu kufulese, lausun lira, hisi ya ginya lubungi yu lugundu anua dira lumutinya haguchagu. Lugundu kate le lichu kubai bungi yu magida lumuti, Grigi ya haa lanua dirubanya lun lanigu hama, lanigu memebanya. Huguya magamba ditumeha lun bungyu gamalu mungweto, lau hamahiru huriyu hagambuni, aba gudemeha bula bungyu hun. Magamba ditinya huriyu lu bungyu gweto, ahen lira lun rugu gudemeha bula bungyu hon keisi gudemeha bula hun. Igira lumutinya bungyu sungubai lun magambu hamani, lugayara baila gudemeha bula hon. Luenri lareini bungyu lumalichu lao, Sinyati wasubu diruni lisamina, sinya gun faranda wa mani lemeri. Kage gun faranda bali lisamina bungi, kage arufu da habai lun, kage grigi ya ruha libai somu kate lu bungi furumi ya lun leresi binu faye tilarigi, uatini yaba. Lumage bungi liabi sun kate, ligie ginye agu da habali sun kate, ani lun guwa ginye ladigai. Weiri guni lu bungi lun sun da, itarala.
2: Romanos, capítulo 12.
0: Amuriat na lubai tihuma ni duhenyo, luhedere gera guhungu wa sunsuina gubai lubungyo, keisi adagara gudini viwati, sanduti ani le auti lagundara bungyo. Aniha lichuguni wa uairi guni le lumbai hichuguni, hebe habagari du keisi lirahanyo bau le, lubaragian lira, sansi humi ligabri hisamina, sansi lamuga ginye ligabri habagari du, itara lubahiyabi luhasubu diruni le lugunda bai bungyo hun, le buidubai le uara guabe. Kaisi humaisturun luagu lareini bungyu nu, aninya gatina hon sun huguya, lun uwa la niyaba hidangi arita guti luo uwa weiri sigur lao le lubaibe. Lubarage lira, lun tila subdira gun kada aba lungwa, segun afieni le rula libai bungyu lun. Lugundu itara kei gibe la umege guni luagu aba anrig ugubu, ani mama aba wame lifisu te sun umege guni ligia, itara wanya ginye lau sun gibe wa ma, aba anrig nyadi wa ugubu lida aba luma kristu. Ani sun wagia amu ya gwe narigu lumege gu aba meme ugubu. Ruka libungu amu ya gwe narigu ubafu won keisi labusa irun lichugu ni lun kada aba. Ayan ruka li lubai bungu ubafu won lun ladimuli hawayumulu uginye lun tiwadiguni segun afiyeni le wadambe. Ayan ruka li lubai ubafu won lun weseri bidun hon amu lun ti weseri bidun buidu. Leg arufu da hadibai lun ti lichagun lungwa lun arufu da hani. Leg gichiga di ti digida go hon amu lun ti lichagun lungwa lun ladigni. Le debe hati lun ti magura bula lagu yun lun. Le abu ti bai lun ti laguma diha lau saragu gounigi. Le idira guti amu lun ti ladigni lau ugundani. Hisi hama hiduhanyu luege Jesu Kristu hun lau insiani le inari niti. Yere gula vuribani hun falahumi le buidubai. Lun ti hisi go huma humagua keisi iduhanyu. Hime igwa huma hungwa inebe gwa huguya me huni wagwa. Mamagwa ligu huma lida luwati gimari wabude me, seribi huma itausun hanigi. Abaga lida huma gunda anyo lao emeni gini le huagubai gagura su huma dan leha sufrirun, furia I huma etengire ibungyu sumada. Idera go humanya finyatinya lida hemege irun, resibi humanya gawea sutinya lao ugundani. Bini huma iha auserutun vuriba, amuria huma biniruni hon mama vuribani. Gunda huma hama ha gunda abanya, hajahua hama ha yahua abanya. Abagari da huma lida ubuiduni huma wagua, manangua huma hungua, gamada gua huma hama ha gudeme banya, marita gua huma huo gua keisi chutao, mafaira huma uribani luagu uribani lungni aba, afa gua huma lung hadigni le buidube hagibugin sungube. Adiga huma isun le huara ati lung habagari dun lida darangili hama sungube, niduganyu hisi atinyanu. Magu yugu da humai vuribani igira humai lu bungyu la afaya yugu da luago. Tarinha lerenu bungyu.
1: Au lu bai mafaya da gudu negrige logo hariba linya gureme.
0: Arinya gati ginye bungyu.
1: ahi lama habai baga dunu rubai ini hong ahi maga aku habai rupa dunah hong itara lupa badut mu nulai kagunia busiban
0: migira gwagi da ba bungwa lu laganya irunibu buribani lubaragin lira ganyi be buribani lau buiri.
2: Romanos capítulo 13.
0: Sun grigi lun tiga gamba di hama hong gumadi matinya. La diga ua tinya gumadi matinya lun mama bala bungyu ichi ganya. Ani la busa erun bungyu anyahin lupai. Grigi lupai tiha awugri hau tinya lun gumadi muwara tinya lau le larinya gubai bungyu. Ani ha awugri hau tinya hafai rubaluago. Mama lunya nu hichugun gumadi matinya nufo de hong ha diga balile buidubai. Ana hong ha adiga balile vuribabai. Pusenti bu babagari du manufu de galoi luridu. Buidu la bauseru, abame buidu ba luma luridu. Lugundu leseri bidunya lubungyu luagu bufulesei. Ahin vuriba bauseru, lunti hanufu de ba, ladiga mama la luagu nikata gabafula luridu. Ki leseri bidunya la lubungyu lun la faira guduni le adigu bai vuribati luagu liduru. Lige lunti lubai uaragu awama luma liluridu wageira. Mama rigulun mabiruha la sufiruni wawagu, lun titara la lun harumanyu la waritagu. Ligia ginye lebu bai hafaye ha sensu lukumadi, lugundu heseri bidunya lurudugu lubungyu ani lukate ile hetenira. Ruhu maime le hani kara grigia hon, faye hume le lagubra habai gumadi, luagu hafulasu, luma amu burikate libe inalira. Faye hume le lunti hafaye urni luagu kate ile nyumbi bai hon bogu diginya lue hageira. Gagamba di huma hon gumadi matinya, ruhu guyame inebe sei hon keisi lubudubu. Madua ira huma ni kata ni ka un, hinsi ya guarigu huma huma gua, le hinsi ya buti ilu grigia liladi adiga lali sunle lubaibu ili lurdu bungyu, tanihari lereru bungyu.
1: Magamari taba grigia maria kia, maafara hapa, miweru hapa, maria gaba yele logu ni yaba, mawama dala amege grigia bungyu.
0: Gunfli wa maali sun gumadi le lumaburi le libiri, la wagunfli run luma lirudu bungyu le arinya gubai.
1: Hisi la grigia bila dipungu kesi hisi ya kwa bungu.
0: De lehinsia bubai madigun tiburibati luni aba, aha wa lubaiti hinsi habu, gunfli wa maali sun li lurudu bungyu keisi lubudubu. Lun titara la li gabri wa bagari du lugundu wa bagari dunya lida lagumu honda, danhali lun wa gagu dun lida ge idabagu. Lugundu yarafati maali aura lun lagiribu dun wa salbara gile upowagu, sigur lauda meha le wafinye nubai luagu uganu luagu ti asalbaruni. Arie buhali, yarafai lula rugadun, lige lunti lubai wigiru ni wadigu ni kate uribati lea digubai labugien luburiga. Lun wadouru nu wadagragun keisi sudara ha labugibayan larugunga. Eibuga wama keisi lubudubu. Mabagari de wama lida pacharwo, luma buri lanari mefedu, ni lida salufri luma iwije, ni lida gaganigu luma gimugo. Lubaragia lira, ruhu mai kristu guanargu ubaraginye lida sunkate. Masaminera huma luhichu gugunda ni lun luriba hayumaha.
2: Romanos, capítulo 14.
0: Ahin debile lubayaba grigia lida la finye, recibi humei maria gunga ni kata lun luago kate le uago bai machorun la. Anyain harita guatinya luago gayara la hegin hafinye tinya furume guadu ikate, anyain hibiri debili tinya lida hafinye, maigi tinya uwi. Le egi ti furume guadu ikate, mon lumuti unabula la negini le maigi balin. Le ginye mahabai legin furume guadu ikate, mon lumuti ginye lichugun lidurun le egi balin. Lugundu recibi lali bungyu grigia ligie. Kata bunya dibugie lun bichugun lidurun lubuin am. Ahin eredera buidu wa uriba, labure me lumbay larihin lau lira. Ani leredera ba buidu lugundu gabafuti bungyu lun leredera gudani buidu. Ani ha ya aba hempulu, anyahin grigia weiri guti hanegni aba weyu le amu weyu. Anyahin hibiri, afinye tinyo lagu aba la labu sun weyu. Kadaban lunti lachou ni le wagu bai laritagwa. Le reidu bai somu beyu, la degi en lu lichugu inebe sei lu bungyu. Le egi bai furume guaru ikate, le egi ni lu lichugu inebe sei lu bungyu. Lugundu ruti etengi ru ni lu bungyu lagu egi ni ligia. Le megi bai ui, lun lichugu inebe sei lu bungyu la digai. Ruti gin etengi ni lu bungyu lagu kate le gayara bai le egin segun la finye. Nania gubali lira, lugundu ua la niaba wadangi abagari duti lungu anariga. Uwa ligia niaba oweti lungu anariga. Aha wabagarida wabagaridu nya lungu wadigu ni lugunda bungyu. Aha wawwe, wawwe nya segun lugunda bungyu. Itara linya lubaiti dandu lida ibagari keisi lida oweni lani kristu wagia. hilati Kristu aba ya labagari dunlu wabure mebaila. Wiwanyu wagia yebe, hilanyu yebe, ahen buguya, ka wagu bichi galidunu bibiri, ka wagu banuge keini kata, bungi urigunye lun laguse ragdun, anisun wagia, wararun baligibugye lun wagusenu, ke histarinya gulderenu bungi.
1: Finyut na logu libagari, liye laria gulgore, luago haku droguba la sun rike nigibugye, anigufe sateyine sun yeyin bungi.
0: Kada lubaiti aba wadage, laguse ruba luogu luma bungi. Lige mon lubai wichugun hadunu wibirigu, lubarege lira, derebugula haritagun, lumadigun humani kata lega yarati, la chugira guagudani hibiri, o laburigudani la lidon figo. Subudi numuti lago ualani kata le legi bai grigia, lun la vie da guduni, anichoro numuti lira, au keisi afinet lau Jesu Christu, lau sun lira, ain haritago lubai aba grigia, lago vie la abacate, vieti lum. Ainti bañaveri a la fiña biduje lau kate le baigi bai, mouserun haadibu lau insieni. Madiga balu le feri diru aba grigia le uegin e bailonwe Kristu, la diga rigu baigi itaga kate. Michiga humalu baiti lugar o ladimere honguriba luagu kate buiti le gayara bai hadigini keisi a fiña tina luagu Kristu. La diga mama kate luagu ti le egi bai o atu bai larue habungio, luagu ti richaguo, Darangila luma ugunda ni le lichu gubai siferi sandu uom. Le sere biduti lu Kristu lida I Gabri le gunda ti bungyu lau ani inebe tiginye hon grigia. Itara meme wanya lubaiti aluha lun lida la darangilo sun kate. Lugayara la videre gun wongua lun vedere bugudun lida wafinye. Magnicha gubai luadigi mari bungyu lida libagari aba grigia lau kate le baigibe. Inaru ni lau haruma la sun egini ligibuge bungyu. Le vuriba bai. Lun legi kate le abri gudutinya amu grigia lidon figo. Buiti mati amuga lun megi ba uvi matu divein. Madigu ni kata le achugera guaguduti biduhe. O labri guduni la lidon figo. O la debili guduni la finye. A finye ni le buagu bai lun ti buagu guana regla ligibuge bungyu. Flese wati grigia le masandira gubai lungu alau duru lagu le ladigu bai. Ainti le egi bai abakate lau machoruni gadunu ti ladiga legini. Lugundu maigi lumuti lau afinyani sun le wadigubai ahin wadiga lau mafinyani figo wong.
2: Romanos capítulo 15.
0: Wagia lehere belida wafinye, lunti gagura su wama habaha logu waginya banya hafinye. Lunti warita gun lago le buidubai hon. Mama regu lago wichu gun ugunda ni wouni wagua. Karaba wadange lunti lagunda ragduni grigia liladi lau le buidubai lun grigia ligia. Luma laule gayarati lagamunda guduni la finye. Ni Kristu, michugun ti gundani luni wagua. Lubarege lira, suserati le abiru houbei ti dalerenu bungi lun.
1: Nugushi, abiru hati hanapaha ha anaku palibu wagua.
0: Sun learien wagube ti dalerenu bungi, luma ge binaru, lun larufu da hon won la biru houwa. Biruwa ti meha di mure buriligia, lun wanegu gurasu, luma digedago lidange. Gayara lamuga vemeni gidun tima luagu bungiu. Bungi le ichugu bai gurasu luma digidago, idera gualon lun habagari dun lida aban hama hibirigu, keisi la digini Jesu Kristu. Itara luba sun la wagia lida aba, lau aban rigu umalali, wichugu ba uweirigu ni lu bungiu le luguchi wabureme Jesu Kristu. Resipi gwa huma lubaiti huni wagwa keiginye le resipi runiwa Kristu, lun linyuruni wa liri bungiu. Lenaria gubai, luagu liabien bai la meha Kristu lun leseri bidun hon kuriyu, lun lagunfuli lun frama se le adigu bai hon waguchagu. Lun larufu dun luagu gunfuli lani bungyu lereru. Liai bai ginye lun hichu gubala ha mama bai huriyu, uweiri guni lu bungyu luagu lugude mehabu, keitania guni lereru bungyu.
1: Legia nichi bai lubai uweiri guni bumu hakana guanaisha lugu. Naremu bai ginye luagu uweiri.
0: Tarihan regia lereru bungyu.
1: Gunda huma necha nibu huwa rahama lumutu na bungyu.
0: Tarihan reginye.
1: Sun necha nibu sun fulasu alawa hahumaye abore uye.
0: Larihan reginye isa iya tida lereru bungyu.
1: Lepipa aba labibu wabu hese le lube ilu laguma dirunia necha nibu ani emeni kibaluaba.
0: Bungyu le ichugumbali emeni gini won bungyu dalaun lau ugunda ni luma darangile lida hafinyeru luago, lumbunyo huma lao emenigini lao lubafu siferi sandu. Niduhanyo, Choro guatina nungu wa lagu buin hinya la lau areini luma subudi, lau ginye gichiga di huma di murei buiti hon hibirigu. Aburi haadina hon lau lufunagu titagara dato lagu burikata ile, luma buli idun humani. Nadigi en luago wadagima nule rula alibai bungi unu lau lareini. Lune seri bidun lun Jesu Kristu hagana gwa hama bai huriyu, e seri bidun ile nadigi bai, napulichia ni uganu luma gieti bungi u lagu wa salbara gule, luna nagu banya la hama bai huriyu, lung bungyu. Lung leresi biru ninya keisi dewe se ile auti lagunda ara bungyu. Le haruma gdala li sifiri sandu. Itara linya lubaiti, au keisi aba afinya tu lau Jesu Kristu, gebu na tigunda na lida ne seri bidu lung bungyu. Luago li gunye mburikate ile ladigu bai Kristu guana rigu, nidangi na dimureha. Lung hayabi hama bai huriyu, lung hagambu bai la bungyu. Jusu la li Kristu nerenu luma nafago, lau luweina mburi seini luma buri milagru, le nadigu bai lau lubafu sifiri sandu nida, luna nigu ni haa mama bai huriyu lumu. Lau I gabri le hosta gudanali la pulichi hon uganu luagu tia salbaru ni lidange Kristu, luma gi Jerusalengi dari lobu agun iliria. Itara lenya afa aguadna la lun na pulichi ani uganu luagu tia salbara gile lenye lumuti magambugi li la liri Kristu. Mabusa irunti na nuadigi maridun lun Kristu lida fulasu lenye lumuti chiliho li la amu lau uganu nubaragi. Lubaragin lira itara keitania gune lereru bungi.
1: Ha magabu ya haji ya bayan luago, hagan pa luago, ufura nda hagie me luago.
0: Ladiga neseri bidunya la lun Kristu lida amu fulasu, sinyagi li lubai nidi bisidon. Lausun gibe li la weyasu na busa irun na digni, gwe toti kei gumula li la nuadigi mai luegin obo le, ani kei lumagi la binaru na busa ira nidi arihon. Agura batina nasigino bisidon dame le nidin esupanya, Larigen me ariha nadun lan lun wagunda aragon wamagwa murusun ro agura batina lun hidera gubadna lan luago nuwe yesu. Ahin gueto neibuga Jerusalem barin na kate hon waduhanyo luegen Jesu Kristo nye. Lugundu waduhanyo ha Macedonia banya hama ha Akaya banya harita guanya hondarun sensu hadangwa luhona hani hon iduhanyo gudemetia ha Jerusalem banya. Harita guanya luago buidu lan lun hadigni kate le ani richatinya Lugundu duwe hamutinya hon le timatimat. Lugundu itara kei hafani iraguni afinyatinya hahuriyu harisin lan na sielu hama hama bain huriyu. Luntigine tihida iraguni afinyatinya hama bain huriyu afinyatinya hahuriyu luago hemege irunja ubohigu. Dame lubaiti gumuna alikata ile derege neime sensu le hon aba menidi lun esupanyo bisida naume dame le nasigunu. Choro numuti luago dan lame na childiru humo na chiluba la buin lau abiniruni luma gya Kristu. Niduhanyo, ajumura watu na hon luago hinsi habu lun wabure me Jesu Kristu, luma luago hinsi ya nile lichu kubai sifiri sandu won, lun huwa radun numa lida afagu ni afuri idei na lubungyo nuago, amuri ya huma luma bungyo lu lesefuru na Hawaii mafinyeti ya hahudea banyo, lugunya buidu la leresi biruni wa idara waguni le na negu bai hon waduhanyo ha Jerusalem banyo. Luligiru bungi ulu na chiliru humu la ugundani emera agwa naa muga murusu. Ahin ligia lubai lugunda bai bungi. Huma la bungi ule ichu kubai darangilu itarala.
2: Romanos capítulo 16.
0: Taugara da to na subudira gudunyo febe waduhe luegni Kristu to eseri bidubon wama tida ligilis to sen kreabu hum. Dame le ta children humo recibi humo buidu lida liri wa bureme keisi lun tila la digun hada iduhanyo lida afiyami. Iderago humo me lida furume gari kate le temegeiru lugundu tuguya sarago hea tideragun iderago taad na gini. Mabuigania tun purisika luma lun akila ni duhanyo lida neseri bidun lun Jesu Kristu. Hagia, ruha muti habagari guanarigu lida lene guga luka salbaru nini bagari. Tenkinia lubai tikon ani mamarigu au Sungiye waduhanyo haa tila na haligili si hama bain huriyu, ruka muti hetengiru hon luagu lira. Mabu iga ninya ginye hon waduhanyo haa ondara gubanya habinye purisika luma akila. Mabu iga ninya lun numada epenetu lehinsie bainu, lefurumie biafinye luti luagu Kristu uburugu akaya. Mabu iga ninya tu Maria to nadagi mengharubu saragu huagu, huguya romana. Mabu iga ninya hon nupaisanu anduroniku luma huniasi haa meha nupanagu banya furisunrugu. Buiti hadimureha lani Kristu apostolugu hawagu, hagie ginye afinyerubanya luagu Kristu nuparagi. Mabu iga ninya lun ampuliatu numada hisi eti nu keisi lanigu Kristu. Mabuiga ninya lun urubanu kwa pa na lida wawadigi marilago Jesu Kristu. Luma lun esu takisi. Numada le hisi bainu. Mabuiga ninya lun apelesi le arufu dalali bai lafinye logo Kristu sarago weyasu. Mabuiga ninya ginya hon tila na luba ariso tobulu. Mabuiga ninya lun nupaisa nu erodion luma hon tila na luba narusisu ha finye rubanya logo wabureme. Mabuiga ninya hon turifena tuma turifosa. Añadagi me imbaña lida luadgi marwabureme. Luma gine tun waduje perusida to hisi e bonbon. To adiga arbon sarago lida liri Kristu. Mabuiga ninya lun rufu wogiri le buidubai igabri le tima tiligibge Kristu. Mabuiga ninya ginye tun luguchu to ginye itara harubon kei aba uguchurunu. Mabuiga ninya hon asinkritu fulegonte erumesi paturobasi erumasi luma hon wadugunyu ha hamabanya. Mabuiga ninya ginye lun filologu luma tun julia lun nereu luma tun litu. Lun olimpasi luma honsun wadugonyo luegin Kristu ha hamabanya. Busugwa humahungwa lauchuti le sanduti lida liri wabureme. Mabuiga hanya sun tilana liligli sin Kristu hun. Niduhanyo, ayumra watna hun lun harihin ninya katanya lan ha afari na guagudu banya grigia. Ruha gia chugira guagle lun hafinye. Muwara ati le hadugubay luma le arufu da hobay hun. Disa huma hawai grigia hagia. Lugundu grigia hagia, meseri biduntia luma bulem Jesu Kristu, hongwa guanarigu heseri bida. Heeden eti grigia ha unabugutinya, lauburi linyulu luma lubuidu lagambu hereru, subudi hamuti sun grigia lau gagamba di huma. Gunda ati na luagu hauserun, buseti na ginye lun harufu dun lichu au lun hadigni le buidubay, mama lun le uribabay. Bungi le ichugu balin darangi lo, laganyi ragudu badun luagu mafia, kurese. Binila wabune me Jesu Kristu. Mabu iga linya Timoteo hun, leinu pa na lida wadagimanu, mabu iga hanya ginye, Lucio, Hason, Luma, Sosipateru, ha nupaisanu hun.
4: Auterusiu, le aburi habaru gara dato, mabu ga ninya ginye hon, niduhenyu, luege wabureme. Mabu ga linya gayu hun, nagano ya tida luba, togien la fune derubon hon suntila na ligilisi, mabu ga linya ginye erasu tu hun, le agda bali lisensu fulasu, Lumoginye waduhe kwarutu, binilu wabure mi Jesu Kristu, sun huguya, itarala.
0: Wetoti, ruwa maineve sa ilubungiu, le gayara bay ladugunu luntima derigdagu huma lida hafinye, segun uganu lagu tia salva urni le napurichi abay, lumarufu da hanilu lagu Jesu Kristu. Aramu da guati meha alaransi abungiu lagu ti wa salva urun lumagien lubaragien lagumesun ubou, lausun abirga hama meha profeta gu lagu. Gamalumu weto, lau luguma din bungyu levima bay lun sun da, subudig dawali luagu wasalbara gile hon sun grigia, lugayara laha finye luagu gagamba di hageme lun bungyu. Uweirigu ni lu bungyu le aban riguti, le ligie riguti chu au, uweirigu ni lun lidangi Jesu Kristu lun sun da itarala.
4: Furumie tu ligara da Paulu hon Korintuna. Capítulo Aba.
0: Ao Pablo, wala dina bungyu lau lugunda, luma babadina la lani Jesu Kristu apostolo, naburhenyo garda to hun uwar luma wabiri sostenesi. Hun huguya ha tila na banya lil iglisin bungyu to uburugu bo Korintu. Ha lida hanyabanya aba luma Jesu Kristu. Ha agua rubanya lun sandu hama. Ha sun ha agua rubalin lidi wabureme Jesu Kristu lida sun fulasu. Ligi ha bureme bay, ani wabure meginya. Resibi humei abini runi luma darangilo luma ge waguchi bungyu luma luma ge wabure me Jesu Kristu. Sun adane tengi uni bungyu huwagu, luago abini runi le rula libaihun lau lareimi, lidange Jesu Kristu. Ladiga lida nyadun la aba luma Kristu. Ruha li bungyu sun luwujeri irisini lan na sielu hun, dandu lida hadimureha kei lida hisubudi. Itara linya gefein huma luago inaru ni lan le warinya gubay hun luago Kristu. Lau igabri le uati ubafu lida gila lichi gubay sifiri hemegeiru. Sun unha la agura bahay weyu le lumbay lagiri budun wabure me Jesu Kristu bowagun. Ani lagda habadun deregda gu lida hafinye dari lumun lagum hun. Lun uwa la ni aba ichi guti hidurun luago nikata dame le liabi wabure me Jesu Kristu. Kunfli lumuti bungyu le farama se lubay aniligia aguaru baihun lun lida huma abba luma Jesucristo le lirau le wabureme. Niduhanyu ayumura guat nahun lida liri wabureme Jesucristo lun huwaradun lun uala faringu hida abagari da huma lida uwarani le gumuti lau abba meme luwiri samino luma aritaguni. Nania gubali le niduhanyu lugundu aninya ganya ha hada gnyebani liduhanyu kuloe luago imihe ilanege muwarani haganagua. Amu nye gwaina regulanege kate ilarinye gukada aba hidange, anyahe nege hidange arinye gutinya au lanigu Pablo au, hibri arinyega au lanigu Apollos au, hibri arinyega au lanigu Cephas au, hibri arinyega au lanigu Kristu au. Fani wagua nyulinya funage Kristu, da waguati na funage luago guruwa, luago hufulesei, odilida niri habadi seira, tenki nye lubungi luago mabadi seira gudun na niaba hidange loidege kurisipu luma gayu. Itara uwati ni aba lun larinye gulagu lida la niri labadi seira lun nani gula. Narita gunye gueto lagu badise gda nani ginye esu tefa nasi hau sun tila na luba. Marita guntina ahin badise gda nubai amu. Mauna halumbuti na krista badiseiha. Launa hanyadi na apuriche yuganu lagu ti la salba runinya grigi. Mama lau apuriche ani lau lichu hau ugirinya. Lwe lagida nun lida angela nichi gulonwe kristu lau gurua. Itara linya uganu lagu ti lonwe kristu lau gurua. Kei libidio niga au hon ha lumba nye heferidun. Ahin won wagiele lumba yi wasalabano lubafu bungyu. Lariya hane tida lerenu bungyu.
5: Nagini nchi gubwe liju hawa chuko nye au. Nagini kwe gafrenye gafrenye di luni katale.
0: Kati un hula le chuba yi au. Ole ya rufa dahabai lilurudun Moisesi. Ole la gasigene hadi balin burikate lelan na bole. Adiga lali bungyu lichu lau ubo le lun libidio niga me au. Lugundu lida lichu lau bungyu. Migi nun lumuti nye grigi ya lun hasubu diruni lau guanarigi lichu hau. Lubarege lira abalaranse oni lun le sefuru ninya lau hafinye ruluagu ugandu buitele wapurichi abai le lenegebe libidio niga au. Ladiga amuri hatinya huriyu milagru. Alu hagi hama ba inkuriyo lichu wao. Ahi wagia wapulichi han lagu Kristu le adara waguba ilau guruwa. Le aba ba idubu achugira guagle hon huriyo. Libidio niga ligia au hon hama ba inkuriyo. Ahi ti hon ha lagua rubanya bungyo lun lanigu hama dandu huriyo kai griego Kristu lubafu ba luma lichu lau bungyo. Le hamuga gajara ba ilenege la libidio niga au lida bungyo. Lichutima au sigu lau sun lichu au le ubo wagubai. Ani le hamuga lenege debili lida bungyu. Here timati sigu lau ere le ubo wagubai. Niduhanyu, lunti hasubu diruni ulagu wahali la bungyu hun. Lau sun mibe hama hidage chuti hau segun ubo. Ni wairi gutinya. O hada ginyetnya la iduhanyu inyu gutinya. Anua diralanya bungyu ha ibidia wabanya au segun ubo. Lulichugun busigan hon ha chubanya au. Anua diralanya ginye ha debili banya segon ubo lulichugu busiga nuhonha kabafu banya. Anua diralanya bungyu ha unabugu banya ubo wagu ha au banya mebere sawala ha nikata banya lun lagini chaguni ha sudini banya segon ubo. Uwati lubaiti niaba gayara tilanangu lungwa ligibuge bungyu. Ondara ladun bungyu guanarigu hugu ya finye tinyalida aban luma Jesu Kristu adiga liginye lun Kristu la lichu wao. Lun ligia la ginye waricha lun direnyu wama lun ginye ligia la wesefura gule. Itara linya lubaiti adiga wama ikei tania guni lereno bungyu.
5: Le businye tila nangu lungu, padiku wala lungu logu le latigu bi Kristu.
2: Primera Corintios, capítulo 2.
0: Niduhanyo dan meha le nidi bai luna dimure hajun luago linare bungyu adiga numuti mayusuno ga dimure inyu guburiti. Dan le meha huma nubai malugun tina meha napulichi an luago amukate loidige luago Jesu Kristu le adara wagubi luago guruwa. Aba narufu da gun nungu ahigibu gine keisi aba wagiri gudeme guti. Adada garei na lao anufu dai. Dan meha le nadimure habai hun aba napulichi an ilereru bungyu hun malu hati na naganyi runu laubri dimure le hadimure ha wagiri nya chutao. Lubarege lira, laurugu lubafu lani bungyu sifiri na dimure ya hun. Itara linya lubaiti, mama lidan lichu hao grigia lanyura hafinye. Lidan lubafu bungyu lanyura. Lausun lira, justuti wa dimure lelana lichu hao honha, waina muhanyabanya lidan hafinye. Kama lumu lichu hao ligia, mama lana ubou le mama ginye hani ha aguma dihabanya ya ubou agu ha madisa ilibai hagumu chagu lagu lichu lau bungiu le aramu da guabai wadimoriha lichu au le darugu nyubai lau hawai girigi le meme lanua dirubai bungiu lun wawai igu meme lumagi lubaragi ya ladigani ubou hati gumadi matinya lana ubou le sinyati gum faranda hamani laranse ha bungiu lugundu lung hamuga gum faranda hamani madara gum hamuti hamuga kristu lagu guruwa itara linya keji tarinya gunilereru bungiu
5: kata ile marihi mwanya agiri ni ile magambu mwanya agiri lebo limebedu gilititu nganiki girigia likie buri laranse ha boi bungiu onhanise ha bukunya lungu
0: aba la subu dira gudoni bungiu uon lida gilani sifiri ladiga aria halumuti sifiri sun kate ibini liluli agi larita gum bungiu Kahadange grigi gayara bila subdi unikala tida bila nigi aba grigi. Loidi ge sifiri lelida bai grigi aligia. Itara linya ginye. Laniri gunye bungiu sifiri asubdi reisun kate lelida bai bungiu. Wagia finya tinya, mama aba sifiri le lanina ubo veresi birubai. Sifiri le nyumbi bai luma ge bungiu lige veresi birubai. Lungun faranda omani le rula li bai bungiu won lau lareini. Adimuri hatiwa, lagu lareini bungiu lauburi dimuri le larufu da bai sifiri won. Mama laubri dimuri le wafurende irun lau lichu wahu. Itara linya, lau lubafu sifiri sandu, wafuna aguagade linarun bungiu hon grigia ha ibihu balin sifiri. Grigia le mibihi balin sifiri, meresi biun lumuti kate le lanina lani bungiu sifiri, lugundu libidio niga au lanigni. Sinyalu mutiginye gun faranda, lugundu kate ilaburi le, lauru gunye lubafu sifiri sandu kayara la gun faranda wala. Ainti grigia le gamati sifiri sandu, Gabafuti lugun faranda lani sunkate gamalumu uati gabafuti lugun faranda lani griga ligi. Kesi larinyo agutida lerenu bungyu.
5: Kaa gufranda hamali weli sami na bungi. Kaa gayara abu ilarufu taha lubungi.
0: Gamalumu wagia finyetinya anihi ilisami na Kristu wada.
2: 1 Corintios, capítulo 4.
0: Lunti lubaiti hanaguni wa kesi ya servidutinya lu Kristu. Ha ichugubanya lung harufu dhani linaru bungyu le meharamu da guabe hun. Le lubaiti ibihati aba wadagimanu, lung tiladigini buidu lung larufu du niluagu gadina lan lung lemenigidu liyubu di niluagu. Ahin luegine nobadina, mawailiti nebereserun luagu idalinya lan hadigini neseribidun lung bungyu. Ni huguya ni furumi warig le ubowaguna, ni awwa nadigu sinyati nariyagu ahin buidu lubai neseribidun lung. O ahi inihi lubai megi tiluagu. Lau sun maduru na luagu nikata lida naritagu. Mama luegin lira lu madunu badina la. Ladiga bungi ya gusera gudubalina. Magusera gida huma lubai tiluagu burikata ilubara gieda. Agura ba huma lagiri budun wagule me Jesu Kristu bowagu. Lu lasagaru nikata ili aramu da guabai. Lidon larugonga. Lasubudira gudubai wabule me taritagu kada anigi. Aba meti lichuguni bungi uweiriguni le ladina maikada abalu. Nibirigu, nadimuni habai hun lagu burikata ile lung meme buiti hun. Ani rugu atinanungu wa luma apolosu keisi hempulu hun. Narinya gunye lung hafurenderu wawaiginye. Lung midi huma jagiru meme luwe ile buriwa nyubai. Lung ginye uwa lani aba anangu tilungu wa lagu fulese habula aba ani liyere gudame le aba lung. Kagi ya digu balibu buidu hawai hahibiri. Kakate bumu bai le mama bai lichugu bungyu bung. Ainti bungyu lubai ichugu balin sun kata ibung. Kati wagu banangu wa bungwa kamaha muga mama resibiri gubumuti. Haganao kamaha muga risi hadun. Ibiga humali sun le gayara bai habusa iruni. Sandigwa tuhungwa kamaha muga uruwa igu huguya. Hame mege iruntia ni kata wa magi. Uruwa igu dugu hamuga huguya. Lugafana wa ma lida haruwa iha. Lagano nu lagu igira laadi wala bungi wagi apostolugu lida lagumu hun ubaru. Kaisi grigia ha siadi wanya banya lung oweni. Nyumbi hadiwa lung aba abadiwa la aria wasei hon sun lida na ubo. Dandu angeligu luma hon grigia. Baruwa tiwa kaisi bidia gotao luegen weseri bidun lo Kristu. Sun harita gunyu huma huogua lagu chun la hau lida kate lagu ti Kristu wagia debilitiwa. Huguya heretun, baruha mutiwa grigia kei nikata, ani huguya inebetun hon. Chililumu weyule, afagadiwa ilamu, magrabu, luma madoiraguni. Uribati hauser niwa grigi, mabatiwa. Weriti wawadigi marilao wahabu darilun labuchadu wawagu. Danle hinya raguniwa aba wabiniru ninya. Danle weibahon aba wawanduni. Danle hadimureha uriba wawagu, ruti wa dimure buiti hon laugurasu. Chululumu weyule, ousera hamutiwa kama lifeduna ubo. Keikate le mabuseru hamali grigia. Mama naburuhanye le hun lung hanegu busiganu. Naburuhanye hun lung narufudaha hun keisi hun nisanigu hinsinyat nyanu. Lausun hamuga anyahe la disi milu maisuru warufudaha tinya hun lwago kristu abariginye huguchi lida hafinye. Ladega au la anegu bali uganu hun lwago wasalbara gile luka yaramba ila hafinye ro lwago. Amuri hatina lubayiti kuma lung haje hanina. Lige nona habali timoteo lung lidera gunu. Nira hisi etinu legun fliba ilma bungiu larita gwa gudu badun lwago ligabri na bagari dun keisi afinyet lwago kristu lun haje hani lememe luwujeri igambri le narufu da habai tida sun ligili si lida sun fulasu anya hen hidage apanta hatinya halita gwa tinya lwago midin badin la bisidun le nanufude gama lumu nidi bari hon madise ahin buse wabuleme aba meti narihin kala hayara bai barugu tungu hagi adiga Mama regle kayara habai alinyaga lugundu mama lauti dimure larue habungyo lauti ubafu kate itihime hubai lunabai chunodame lena chuliru odilu nidi arihon lau insiani luma lau sifir lanna nyurugu
2: Primera Corintios capítulo 5
0: Agambu alu lagu inihin la aba hidangin la gamari dunyon la lumari luguchi aba onwebu ivie lira Le maha wabai lun ni hada ha mafinye banya lwagu kristu. Ani lausun lira anangwa gidun hungwa lubaregi hamuga hiru dagun. Grigia le digba lin lanari meiwije ile lunti labugun hagana gwa ginye. Lausun uwa na huma le ni hubai. Anahin huma lida sifiri. Ani agusera gdana li lea digba lin figo le. Kama hamuga nyenya dina huma. Gweto le lumbi hadigni lun hondaragun lida lidi wabunemi Hesu kristu. Nyimba dina huma lida sifiri, nyimba iginya lubafu wabudeme Hesusu huma. Derege huma iwugiri ligia lumafia, lao hasagaru ni lidange hidamuri. Lun lagini chawagun lugubu, salba tamuga luani, dame le lagiri budun wabudeme Hesusu ubo wagun. Mon lumuti hanangu hungwa, lagu leha digubai. Ibide sahun resi gidalanu murusun lebi ni sunfuluwar to idabon lichugua. Gidahume lubaiti binadi lebi ni, Agana gwa ginye, lun aba huma fuluwaru iseri, itara kei hubai. Magana uga lebini. Ladiga ibini Kristu, le mudumbe ilani na wesefuru, dawa guwali wawago. Itara linya lubaiti, lun tiwe feduha ni luweyuri esefuru ni, lau uwara ni luma inaru ni, le itara bai kei fein, magana tu lebini. Mama lun wefeduha ni lau uriba ni, luma salufuri, le itara bai kei fein, gagana tu binadu lebini. Aniyaga tina meha hun tida to aba nigarada lwagu mon la lun hondaragun hamaha ahoru habany. Mama meha nariyagunya hun lun hadise dun sun suina gubay hawai sun liranhu nyubo le. Ha ahoru habanya o hala igadu habanya o hiweru tinya o ahuduragu tinya hon sandu lugundu lun hamuga itarala gasu hamuga hafridun ubo waguginye. Le nabusa irubay nariyagu hun Lumondara go huma luma ni aba le aniya go tulagu iduha ila luegi Hesu Kristu ani gamari ti mamari idunga. O iga aduati, o uduguati honguariwa, o marasu aluguti, pacharuati o hiberuti, mon lumuti nirgu lunhaigin luma iduha ile itarati. Kaba ge wagu nagusera gdanya ha bogu dibanya luei Kristu, mafunagi agusera gda humutinya ha muna dabanya, Bungi uba agusera gdanya ha bogu dibanya. Bugahume ilubaiti salufuriti ligia hagana guaginya.
2: Primera Corintios capítulo 6
0: Danle anihin la kate ilunti larinya ha aba hidange liri amul luagu. Kage wagu hidin hamu agusera gdutinya ha ibidia bubanya lu kristu lubaragi hamuga hidin hamun ha sandubanya. Odibidia tihun luagu hagusera gduba ila Lani gubungi ubo, ainti hagusera gudubanya lubai, lani gubo, sinyahu mutisa kate nyumbiri tile aransera. ibide san hon luago wagusera gudubanya la gini angeligu gubu meti gayara la wagusera guduni burikate lan naibagari le ahi inihe lubai uribu hagana go lagu burikate le lan naibagari le kama gi haluaha agusera gudutinya ha mamatila na ligilisi nani agunya le lung hanegu busigan uwa tifunage ibini aba chutau hida le gayara tilaranse uni aba kate hada liduhanyu luegi Jesu Kristu Lunti funage lidi aba iduhe, aria haliri liduhe, hunga gusera gudutinya haa mafinya bai lagu Kristu. Laurugu hauri buha hamagwa, aban halimabuidu ni legu muti lira. Buiti mati luha wandu ni maricha le adigubai hun sigu lau hageindagu luegi. Buiti mati lunhigiru lun liberu hon huay, ain huguya lubaragin lira adigatun maricha iberu huguya ibini hawai hibiri guguanaragi. Ibide sa hun lagu mafana banyala ha maricha banlida la ruiha bungyu. Meye da guag da huma hungwa. Niha gamari dubanya mamari itunga. Niha ahudura gubanya honguariwa. Niha agabar hatinya hamarigu. Ni magusi. Niha agamari dutinya wuginya haledigu. Ni hiverutinya. Ni igaduatinya. Ni bacharuatinya. Niha nugubali halaguamu lao ibibuni. Sunha adagu banya libe buri uriba nile. Siyaba y jebeluru lidon la rueja bungu cielo, añajen hidange itarajinha meja, ajen gueto, chibaba li jifigo, haruma gdawadun, richaguadun la diga le la digbe wabureme Jesusu huagu, luma sun le la digbe lani bungu sifi. Aniewa guati, gayarat na digu nile nabusa erun, inara ni lira, gamalumu masun kate lubuidu la lanegu, gayarat na digu nile nabusa erun, Gamalumon mon lumuti nigira guagudu nungua lun lamudira gunina nikata. Lungi egini uragerugu. Gamalumon lagumu chaguagudu bai bungi ubiangu bai kate le. Ainti wagubu madugun ti lun ahoruhani. Ladugun wagubu lun wabureme. Wabureme lun wagubu. Itara kei lasara guduni bungi u Kristu lidage oveni lasara gudu badiwa ginye lau lubafu. Ibide san hon lagu libiri la lugubu Kristu huguya. Nanega imeti libiri lugubu Kristu luna digani libiri metugu waba horu, ma digan nubai. Odi ibidia tihun luagu dan la londarun aba wugiri tumu aba horu, biangu bai hagia, nyumbi tinya lu itara haba la kei aba meme ugubu, tarinha relerenu bongia.
5: Ayabu iba biangu bai lu itara hama kei aba wugiri.
0: Gama lumon le ondaruti lumun Kristu aba meme la sifiri luma. Anura huma lubaiti lue ya horuhani, Furme gwari gamu figo le hadiga grigia bogu di le hagubu la diga damichi. Anganya ha edere gara guti nya hongwa lunga horu hani. Hadiga nya figo luagu hagubu guanarigu. Ibidi ya tifunagi hun luagu luba la sifiri sandu wagubu. Le lichu gubai bungi won lun lagano wada. Mama wagia laburi ya me wagubu. Bungi laburi ya mebai. Aganyi halumuti wa bungi seru lun lani guwama. Ligia lunti lubai wichugun uwerigu ni lubungyu lao wagubu.
2: 1 Corintios, capítulo 7.
0: Weto nona bali leburi uwagubai haligdana, tida higarada to haburi habunnu. Inanu ni lagu buiti ya muga la lun wugiri lun magamari dun la. Gama lumu ke inihen lubai saragu ahoruhani, buiti mati lun wugiri lun lagamari dun, lun ginye tagamari dun wuri. Sunga da lao amari iduni. Lunti lagunfiru wuguri tuma lumari keisi umari. Lunti gia tagunfiru wuri luma tumari keisi umari. Mama wuri labureme bai tugubu guanarigu. Tumari labureme bai. Mama ginye wuguri labureme bai lugubu guanarigu. Lumari labureme bai. Mama hada huma huni wagwa. Ahon gubairigu adiga daradu lun. Mayusuragun huma hungwa luagu atiri dan lun. Itagun hungwa lunrugu hafuri idun. Larigia lira. Lunti ya hayusura gunhungwa, luwai lasinyaru hagda gunhungwa, afigongo da linyalu mafia. Mama nariyangu ya lwagu lunti la hamari idun, gama lumu gayarati hadigani ahon buse. Au buse tina hamuga lu gayara la hagda gunsungrigia hongwa, lumu magamari du hamakei au, gama lumu subudi numuti lwagu sinyala litaradu. Rukali bungu ya umu ya gwenye gubafu lunkala aba luwiri honhibiri amu honhibiri. Ha mama riginya banya hama urinya ha ilagwanya umari. Aninya gatina hon luago buidu la hamuga lun herederu mama riga kai au. Gama lumu ahin sinyalu boy hagdagun hongwa mari hama ladiga buiti mati hamare du siglau hagudun lau ayumahani angai ha mari hanya banya aniga tinahon lumigiru tani wuri tumari gumadi le lidan lubudubu mama nugumadi lugumadi wabureme lausun lira ain tigira wuri tumari lunti teredero mamaliga otaranda runla luma tumari mon lumuti genya ligiru nuguri lumari.
6: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Nani,

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Añbusei lubai umari le mafinyebai lago Kristu, lun ligiru nu lumari, oburi to mafinyebo, lutigiru ni tumari, igira guahama, lida obo lira, mon lumuti hafosu runinya, ha afinyebany ha mafinyebanya, lun herederu hama, lugundu wahali bungi won, lun wabagari dun lida darangil. Abagnye kate, kage babusei lubai, buguya wuri, ahindu gayara lubai basalbaru ni bumari, o kage babusei lubai buguya wuguri, Ainde gayara lubai basalba unu bumani, lausun lubujeri, lunti labagari durkada aba kei lichugni wabure melun, ani kei lubai meha ginye, danle laguar bai bungi lun, lun lani gulan, itara linya naninya guni tida sun ligilisi. Ainya guwara bungi lun aba grigia le resibilal bai seini, tuagu loustanu, lunti le rederun itara, ainyin aguwara lun aba le meresibilun lagle seini, tuagu loustanu, rede laginye itara. Me perece un atiaje en recibir lugar en seine tu hago loustano, lumo merece binulani, le buse un abuey, lo lagun fulironi wa luguma din bungio. Cada grigia lunti le redeno, lida y gabri, le meja gama balini dale, laguna rubay bungio lun, lun lani gulan. Ahi meja y damuni bubay, danle laguna rubay bungio bun, ma dije riba lo hago lira, ahi rigi liñati gallara lubay, bafri du lida y damuni ban, adigabay. Le meja y damuni bay lun labure me ya, ubogo, Dan le laguna rubai lun, lun la finyeru lagu Kristu, gidali luai lubafu figo lun, le seribi dun lua bureme Jesu Kristu. Itera meme ginye, le meha mao bai damuni lun aba grigia ubuwagu, dan le laguna rubai lun, li damu hali Kristu, li gia li labureme. Aganyi haladun bungiu luagu onwebu ebegi, migira huma lun hanegunu bugunye li damu me hagunda, li damu huma lugunda bungiu. Itera linya lubaiti niduhanyu. Reide kuma ligibu gine bungyu, lida meme igabri le meha gada balun dan le lagua rubai hun. Hao grigi ha mamari ginya banya, uwa tiniaba gumadi numa le hamuga luma ginyati wabureme. Nariya gali le naritagun. Au keisi aba le gadena tilun la finyeruni wa nuagu, luago lareini wabureme le ruha libai murusun lida ge lichu lao nu. Lida naritagun, lunti le redeno grigi ya kei lubai, La diga buri lidere dan le gadan baliwa. Ahin gamari bubai malu gaba bigiragu. Ahin mamari bubai malu gaba bamariidu. Gamalumu ahabu amariida mama figo. Ahin ginye amariida aba niburentu mama ginye figo lausun lira. Nyenbe saragu lere guga honha maria ibanya. Ani busenti na hamuga masusere dun la lira. Niduhenyu aniha le nabuse rube nariyagu. Murusur gali dan waba. Luma ge lubai tigueto, ha maria ibanya, lunti heseribidu lubungu tau sun hanigi, kama hamuga mamari iduntinya. Ha yahu banya, kama hamuga mayahu ahantinya. Ha gunda banya, kama hamuga magunda aruntinya. Ha aganyi habanya, kama hamuga uoti ni kata hama. Ha gadan lubanya kata ilana ubole, lunti habagaridu kama hamuga madan lumutinya. Ladiga ubole, le warihibai lagumu chaguba. Busent na lu madige ila haritago lagu nikata. Dan le mamari gili aba ugiri, laritago lagu burikata ile lagu tibungyu, luma ida luba la lagunda arun, bungyu lau. Ainti dan le gamari hali, laritago lagu burikata ile lana ibagari le, luma lun le seribidunu lumari buidu. Biangu anyenkata ilun le teniru lun. Amu tiginye tauserun uri, maria itu toito mamari idumbo. To mamari idumbo, E taritagun luagu burikata ile luagu ti wabure me bungyu. Lundere wanyuta tungu wa lu bungyu, dandu lau tugubu keisi tautanigi. Ahunti to maria ibon, taritagun luagu buri beresego lana ibagari le. Luma lun teseribidu buidu lun tumari. Nariya gunye le hun luagu hufulese, mama nariya gunye lun mamari idun huma. Nariya gunye lun habagari dun lida aba igabri le buiti, eseribideina lun wabure me. Dere guanyuhungu wa lun, maritagu nga saragu lau kate lana ibagari le. Agubrigu ha aritagu banya, lagu buiti mati la lun tamari idu harau, lugundu tawaya dunya la, aniniahen buiti mati lubai lira, lun ti hadigu ni le wagu bai haritagua, lagu buidu la. Gayara tihichugu nu lun tadari lun tamari idu luma, mama figo lira. Ahen aniahen lubai amu agubrigu, deregu dagwatinya lida haritagu,

0: ಲಾಗು ಮೋ ಲುಮುತಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲು ತಮಾರಿ ಇದು ಹರ ಗಯಾರಾತಿ ಹದ್ದುಗನಿ ಲೇ ಹಬುಸೆ ಇರುಂಭೈ ಬುಯಿತಿ ಹದ್ದಿಗ ಲು ಮಿಚುಗು ಹಮಾನು ಹರ ಲು ತಮಾರಿ ಇದು ಹಾಲು ಬೈತಿ ಇಚುಗು ತು ಹರ ಲು ತಮಾರಿ ಇದು ಬುಯಿತಿ ಹದ್ದಿಗ ಹಾ ಮಿಚುಗುಂತು ಬುಯಿತಿ ಮಾತಿ ಹದ್ದಿಗ ಗುರಿ ತೊ ಮರಿಯೈತು ಲಾಭಗೆ ನ್ಯೋ ಲೆರೆರೆ ಹಾ ತುಮರಿ ಸುಂವಿವಾಗಿಲಿಲ್ಲ ಆಹಿ ಓವೆ ತುಮರಿ ಗಯಾರಾತಿ ತಮಾರಿ ಇದು ಲು ಮಲ್ಲೆ ತಬುಸೆ ಇರು ಅಫಿನೆ ತಿರುಗಾಲಿ ಲಿಗಿಯ ಲಾಗು ಕ್ರಿಸ್ತು ಲೌಸುಂ ಲೀರಾ ಬುಯಿತಿ ಮಾಬೈ ಹಮುಗ ಲು ಮಮಾರಿ ಇದು ಯಾತಾ ಲಿಗಿಯ ನರಿತ ಗುಂಬೈ ಅನಿ ಅಫಿನೆತಿನ ಲಾಗು ಇನಿಹಿ ಲಾಲಾನಿ ಬುಂಗಿಯು ಸಿಫಿರಿ ನಿದ
1: Primera Corintios, capítulo 8.
0: Gueto, nadimori haluago egini le adagara wagduti hon guario. Inaro ni luago inihi la subudi wada, gama lumon buingida lumutinya subudi grigi alau ananguni ungu, ain insieni awanse gida lumutinya lida lubuidun igabri. Le arita guti luago inihi la subudi rum, ibidinye gili regulinya lum keisi lubudu. Ain lehinsia bube lubungu, subudi lumuti bungu grigi aligia keisi lanigu. Lagu ti lubaiti legi egi ni le adagara wa gduti hon guariwa inaru ni lagu ni kata hama guariwa ubowagu. Mama hama bungyugu ladiga subudi wa muti lagu abarigini la bungyu. Gama lumu ibini hamuga anyahi la bungyugu hama abure megu sielu hama yebe o ubowagu yebe ki anyahi lubai saragu bungyugu hama saragu abure megu. Ahin won abarigini bungyu le wagu chibai ligia digibali sunkate ani ligia le umbe weseri bida abar gine gine wabuleme le Jesu Kristu le ida giebe la digiwa sunkate ibini wagia guanarigi gama lumo masutinya subdiruti inarani anyahe ha meha hechu banya ahudura guwa hon guariwa hau hamagi le igini ligia keisi kate adagara wagduti hon guariwa keiti loguwa lubai hafinya lau gajara la haigini hafinya tinya igini ligia aba mabuidun la hasandira gu hongwa ligi buge bungyu. Inaren le harinya gubay luagu mama la kate le wegi bay gajara agudu balin le resi biruni wa bungyu. Mabuidun tima abadiwa ligi buge bungyu luegin wegin. Mariba dun tima wagia me luegin megin wama. Kama lumu lunti riglinya gonigi huma luay hachugira guagudu ninya ha debli banya afinye lau igabri le. Kei hamuga gueto buguya le subudia bubay luagu gajara la baygi furumyo garugu egini banyura eiga lida aba fulasu le honti guariwa lariha buaba iduhe le debili telafinya lwagu burikate le nyei la nigu bagurasu buago lunginye leginye lidange eginye le adagara waguduti hon guariwa itarati la diga bisubude feri digida bumuti biduhe le debili bai lida lafinya leginye ueginye bai longwe Kristu dan lubaiti hafigo ha kontura hibiri itara anyaveri heinu lanigi to debili giru lida afinyani hafigon hanyaginye kontra Kristu. Ligia, ahen lubai nabere guda niduhe lidon figo ladiga kate le negibai, buiti mate lu megi digia na uvi loe na figon aguduni.
1: Primera Corintios, capítulo 9.
0: Mafunage gayara tina digu nile nabuseru? Maricha tina funage keisiaba apostolo? Mafunage erika nali wabureme Jesusu? Ani huguya guanari gulimbe inuadig marlida wabuleme? Hafuga manugu habad na hibi di keisi apostolu? Ahinti huguya gasu hanuguni na keisi apostolu. Lugundu lau hafinye lagu Kristu, larufu duwa lagu aba na apostolu. Ani ha nona maglewe ihonha achura gubalina. Marichati wafunagi lumu veresi biruni sunle ichu guba iwon lumu waigi luma lumu watu ni keisi wafai ruaha lua wawadig maridu lagu hufulesei? Maricha ti wafunage lu wa mari idu tuma aba uri tu afinya tu lau Kristu. Lunginye wa nugu nuwama gwa lau wa oye sunkei la digu ni feduru hama hahibiri apostolugu. Hama ginye halamule nu wabuleme. Odi harita watun lagu auru ginye la luma Bernabe maricha lu veresi biru ni lebu ina wabagari humagi. Kagi sudara afairu balini kate leburi la yusuru bai. Kagi abu nagubai bai bai lu maigi bai la atidangi. Kage unigiru bai mudun lun matu bai la lidange miligi le la miligi habai. Ani marita guwa humatia luago nariya guinye la le keisi gubairi gu harita gu grigia. Lugundu ariyaga lumuti ginye lurudu. Lariya haretida liliburu na lurudu.
2: Michi ka huma abusabi logu liyuma bulu baga sotanle muwadu maridu lida lefere honu alila nadi.
0: Mama lariya guinye bungyu lira hawaguru gu baga su. la linea gunye gunye ke si aba hempu lo won. Lo ago wa fule sen laburi du wa luru du le. Lo gun du dandu le a woha bali mua, ke si le efere ha bali lila nad, lunti ha digani lau emenigini, lau heresi birubai la hafana lidange alubahani. Ke si ti bunago wa mali lubai le lan nasifiri ti da hanigi, gibe ti funagi e lari hin hun lun wa lubaha murusun kate humagi, ahen garicha ha bai amu lun lira, humagie garicha ti matiwa. Gama lumo mayusu wa muti iricha le lubara gen lira. Afaga wa mali sun lewe megi lubai lwei lehenen dun hon agambe wa pulichi hani lerenu bongyo. Ibidi ya tisan hon lida gen la le tempulurugu bai hawinwa daha eseri bidubanya tempulurugu. Mafu nage lida gen le luwagu bai lataru hawinwa daha eteni lubanya lun lataru. Itara linya ginya la linya guni wabure mehesusu. Lung hala apulichi ya bali uganu lan na salbaruni, luginye lidangye la uganu ligiye hawimanda. Au, mayusunu gidna ni apa lidangye iricha le. Mama ginye na buruhanye le hun lung hichugun somu kate inu, hime inumuti nowe lubarege na digni. Mama kate lung ti napantaha, lung napulichi ya ni uganu lagu tia salbaruni hun, lugundu mosu na digni. Fugiabu au ahi mapulichi ya na uganu le. Ladiga ahi na diga lau nugunda, gafaye iruahatina. Amuga, gamalumu ahin nadiga lausun magundani, nagunfli rarugunya lau wadagima no le lichugubay bongyo nu. Kati na fayiru ahabay, lugayara la napulichi han luagu wasalbara gule. Magubura hanga ni kata, marigu dunga nei niricha keisi apulichi hati. Lausun mama na lidamu ni aba ya ubowagu, rugwa dna nungu wahadamu mensungubay, lunaganyi irun sarago girigya lo Kristu, dan lehagana gwa na huriyu, aba na digan kama huriyu au, luna ganyi runinya lun Kristu, dan leha gana guanyadi na la ha, labu gine banya li lurudu Moisesi, rugwa tina nungwa labu gine lurudu ligia, luna ganyi runinya, lausun mama nyadi na la labu gine lurudu ligia, luna ganyi runinya ha, mama banya labu gine li lurudu Moisesi, rugwa tina nungwa kei hagia, lausun labu gine yadi na la li lurudu bungyu, kei labu gine yadi na lubai li lurudu Kristu. Dan leha manna ha, logwa banya finye, aba na digan kei hagia lugayara la nagani runinya. Rugwa dina nungwa keisi kada hawujeri grigia lugayara la nesefurun fiu hadagi laufurumi ye guaregu igaburi. Ani na digani sun le luagu linsinye ugano le lanina asalba uninu lunga faramba dina la lida. Subudi humuti lau gibe hama eibagu tinya lida aba eibagu ni. Ani aba argini hadagi aganyi ira. Eibagu ahuma lubaiti lida ibagari le lida aba luwujeri lun gayara bai la hagani runi le debe ha bungi hun. Sunha aranse ha banya lun hebeluru lidon huraru. Houchat nya lun madigu ha mani kata le gayara bai las miara gduni ha hureru. Ani ha digni lun hagani ru aba ridi gagada irati. Ahinti wagia wafa gunya lun wabihi aba ridi sielu le magada irati. Au naiba gunya lida ibagari le. Brunyu na inarihi luago ubuidu ni le lumbi lichuguni bungi nu sielu. Mita na tina keisi agenda guti le agayu habai garaba lirugu. Lubara gen lira, bainu mutinugubu, fosu nei lun lagambu nina, luei lubai gie, neferi diruba la lari gen buga apulichi haadi na la hon amu.
1: 1 Corintios, capítulo 10.
0: Niduhanyo, mabusa iruti na lun wabule iduni lagu aibuga hama waguchagu, labugi aba dueri. Ani hinyugu wa hamani barana funati. Ani badise iwatinya ginye uwara luma Moisesi. Lida duweri luma lida barana. Hautinya ginye sunhagia lida ge aba meme egini lelichu gubai bungu yuhon siyalugi. Guratinya ginye lida ge aba meme duna ladiga lida ge aba meme dubu hata. Le uwara inabe hama lida hawoyesu ani Kristu meme dubu ligia. Lausun lida madiga hamuti hibe age lugunda bungu. Aba lamagu danaru bungi yu hama. Ligia ti howe gubei lida fulaso mageida wati. Sun le sere dubei hon, aba hempu luon, luma yuma hawa maa burikate uribati, kei meha hadigani. Ligia mahudira guwa huma lubei hon gwari wa kei meha hadiga fiu hadage, kei sitania goni lerenu bungi yu.
2: Aba hanyun igrige higa luma ata, lari diye aba hagoese runga daha guwa marichara goni.
0: Mo lumuti wa horuha kei meha hadiga fiu hadage. Aba larufud ni bungyu lagu uriba lan le hadigbe lau lafaragun wein urwa milu hadange lida aba weyu. Mon lumuti ginye waluwa ni lebe lugura sun wabureme, won lau luliba wagabri, kai hadigini fiu hadagi, aba hawegu lau lagra gudni hon heve. Magililiha huguya meginya luagu bungyu kai hadiga fiu hadagi, aba lona hani bungyu lani angeli lun lafaragunia hilagubai. Susere tesun lehon waguchagu, aba laburgu tida lerenu bungyu kai siarufo dahani won, wagia lemiwa bai lida lagumuhon danle. Lelu bai ti haritago bai luagu direg dagwala leibugun luma bungyu, Gouni gila, abiru hadig linyen. Masufri rungi dun niaba ouchaba guni le hasinya rung grigi ya wanda. Gunfli ti bungyu, migiru bai luhi bihin ouchaba guni le hasinya nwa wanda. Lubara gien lira, dame liabi ouchaba guni, larufu dubai gien bungyu hun ida luba la hafri du lidage, itara luba gayara la hawanduni. Lige lubai ti, niduhen hisi etinyanu, anura ahuma luei lahudura guni wa hong gwariwa. Nadimuri hanya hun, Kaisi hong grigia gun faranda tin. Samina huma hungua ain buidu lubai le nariangu bai hung, lumo ma buidu la. Dan le watun lidage uninye le uagu bai wichiga etengiruni lubungi. Mafunage wafani hanya lidage lita Kristu. Dan le wegi tidage feinto waguba chagubon. Mafunage wafani hanya lidage lugubu Kristu. Ladiga lausun gibe wama aba meme fein ani aba meme ugubu wagia. Lugundu hoti wa sungu bwe lidage aba meme fein.
3: Ariha huma hong Israeli na ha egi bwe lidage egi ni leburi adagara wa guduti lubungi logu lataru.
0: Mafunage hafani hanya lidage lataru? Mama narinya gunya luago winwa hama gwariwa, marinya gutina ginye luago wairi gutima la uwi le adagara wa gudu bwe hong sigu lau amu uwi. Le narinya gubwe luago danla le adagara gudun hai bidia ubanya lubungi Hongwariwa, hong mafia nu hadagara gida, mama lubungyu. Ani mabusa erunti na lun lida huma aba hama mafia nu. Sinyati hatu lidage likopu wabure me Jesu Kristu, uhame ata lidage hakopu mafia nu. Sinyati ginye heigin luagu lidabla wabure me Jesu Kristu, uhame eiga luagu hadabla mafia nu. Odibusentu hemeidi gudni wabure me, heretun funage luei. Inari nile arinyo wagubai, Gayara ti nadig ni le nabu seron, gama lomo mama sunkate lubuidu la lanagun. Gayara ti nadig ni le nabu seron, gama lomo mama sunkate lun lawanzira gudniwa lida kate le lan nasifi. Mon lumu ti waloha ni le buidubi wongwa, lun ti waloha ni le buidubi hong amu. Houhuma lina ge sun uwi le alugura hoube magi durugu. Malag da hanga huguya, nyen lamuga nyurugu ti da hanigi, kei tania gulereru bongiyo.
2: Lugundo lani wabure memu alau sunle lidama.
0: Ahon la misura haba grigi ya le mafinya tilau Kristu lunhidi eiga luma, ani aba hudi. Houhume le ichuguti hun, malag dahanga nikata lunye la nyurugu hida. Ahen aninya waguwa hun luagu dagagda wali la egi niligia hon gwariwa. Maiga humei, luihadigi damichi lunle aninya gubali hun. Lueginye laribadun laritagun. Nadimuri hanyati ya luagu laritagun le aba. Mama luagu baritagu. Gayara ati hamuga funa larinya go grigia.
2: Tasa wago lunti lugo ilafaru ni aba grigia laritagu amu. Ahen gayara lugo inichu yetengi luni lugu ingi ulogo le neji kwenye. Aba gie wago hatino rehanuango loige neji ni le wago inichu kasereme.
0: Ahon lubo iti eiga owata o hadigu mfurume gwaru ikate adiga huma isungu bai luhichu gu uwerigu ni lubungi. Michiga huma lebu na igwa duni luni aba ni honkuriyu Ni honha mama bai huriyu, ni honha lani gubungyu. Au, hauchati na lun, nagunda raguagu du ninya sungu bai lida sunkate. Mama riginye nuoguwa naritagua, haritagua tina ginye hawagu hibiri lun, gayara bai la hayabi lun hafinye ruluagu Jesu Kristu lun hasalbaru.
1: 1 Corintios, capítulo 11.
0: Niduhanyu, gunda tina hao luagu sunwa dan la haritagu nuagu, Lumo luagu fala humani arufu dahani le nichu gubai hun. Gweto, ani amu arufu dahani le nabusa irubai lungun faranda humani. Luagu Kristu la li chigudina bai kada wugiri. Wugiri ti chigudina lumari. Itara kai bungyu la li chigudina bai Kristu. Nibusi garidina ti lung la douragun aba wugiri lau li chigu dan le lafuri idun. O dan la le la dimure ha bungyu li umru guginye wugiri legi. Ladiga lau lira li chugunya minebesei. Lun le wairigu bai hada sun grigi. Nibusi garidu na tiginye lun madaura gutan wuri lau tichigu dan le tafuri idun e tengire ibungyu lida hadamuri afinyatinya o dan la le ladimuri habungyu tiumlu uginye ladiga lau lida keisi gubayri gahamuga lasarun tidiburi kei wugari ahon madoura guaba wuri lau tichugu buitimati lun tasaruni sun tidiburi aniahin busiga nulubai tasaruni wuri tidiburi daruguata lau tichugu mon lumuti ladoura gun wugari lau lichugu lida hadamuri afinyatinya lugundu liyawa bungyu ligia ani arifu da lumuti luweiri gun bungyu ahon ti wuri arifu da tumuti luweiri gun wugari lugundu dan le ladigun bali bungyu wugari mama tidange wuri ladigai wuri ladigu wo lidange wugari adiga lumutu bungyu wuri lung wugari mama wugari tun wuri luagu luweiti kata ile luma hawagu angeligu lung titadora gun wuri lau tichugu lida hadamu ni afinyat niya keisi liseini tagun fliruni laguma diha wugari. Lausun lida, lida wabagari keisi afinyatinya, mege lumutu wuguri, wuri, mege tumuti ginye wuri, wuguri. Keisi narini la luagu lida nge la wuguri, tadigu wa wuri, itara linya ginye inarini la luagu wuri la, ichugu balini wuguri ubo wagu, anisun kate lumage bungyu liabi. Itara linya lubaiti, samina huma hungu wa ahin buidu lubai, lun tafuri idun wuri lun bungyu lida adamurini madoura gunga lau tichugu. Ibini Gabri le aube ladiga i bungyu sun kate, arufu da hati won luagu ni busi garidu na lan lun migina gula lidiburi wuguri. Ahon wuri, aban uende ni tun lun migina gula tidiburi. Ligia lichugumbe idiburi migina guti tun lun tadoura gun lau tichugu. Ahin inihe lubai busenti la sigene ha luagu kate ile, lun tila subudi uni luagu ni lan wagia, ni ha hibi tilana liligilisi bungyu masubudi runti wa amu igaburi luai lira. Na burga ya hon gweto luagu haba kate le sinyabe inariyangu luagu buidu la hadigni. Lugundu genege lumuti luagu adiga la buri hondara gun uribati hon lubare gen hamuga la digun buiti. Furumi etikate, aniwa guwati nun luagu dan la le hondara gun anihin la faringu hida. Ani afinyati na luagu anihin la inarini lidan le aniwa gube. Hafuga, lun tinye la faringu hida lun la subudiruni wa kata nyala afinye banya hatima timati. Laubri faringu le, dan le hondara gun lu heigi luagu lidabla wabudeme Jesu Kristu, sinyati heigi lau aba igabri le ichugubai inebesei lun. Lugundu dan le la children oura lun heigi, meigi tunnege lida aba, lubaregen lira, kada aban aba lofu dahan egi egi ni le la nigubai. Hasinyabai hanigun gibeti, aba heredenu lau halama. Anyahen hidange, aba hatun saragu dari lu habacharu adun. Mabatun funagin lu heigin luma lun hatun nye. Lau igabri le, baruka mutinya tila na liligilisi bungyu kei nikata. Ruhu manya ha uwa bai nikata hama lidon busiganu. Kabage narinya gahun luagu lira. Lun tisa nagundarun hau, uwa sinyati. Luma ge guana rigu wabure me Jesu Kristu neresi birei igabri le arufu daha nali bai hun. Luagu le la ari bule la lugurun bai wabure me. Aba la nugu nufain, luka burugu, lasurun lichugun etengiru ni lubungyu tuagu, aba la gubachagu nu lun lafani iragu nu hadan lanigu, aba lariyagu.
4: Oho, nugu bule, lene terenge rupuyi luagu kufule se, adika memi humui kati ile, arita guagu leme nuagu.
0: Itara ginye, lari gin heigi nufain, aba la nugu ni kopu, taudivain luka burugu, aba lariyagu.
4: Kopu le taudivain to, liseini iseri le dara de bungi huma, le shouro ruo bai lau nita. Sagu me hatu ni, adegu me lungarita kunu agu.
0: Itara linya lubaiti, darime le lagiri budun wabure me ubo wagu, sagu me heigin fain, gurahu guya me divain to, harita guagle luagu Jesusu, harufu dinye luagu ti longwe Jesusu, wawagu darime liabi. Furumi ugarga le egi tu fain tu guya, guralo divain to lani wabure me Jesu Kristu, Maduna Muga, Ladugunya figo lau lichugu minebese lun lugubu luma lita wabureme. Itara linya lubaiti, kadaba lunti la subdiragun lungwa lubarege leigu nufain luma latunu divain. Lugundu le egiti ani gurali gia marita gunga luagu lanichigu lugubu wabureme. Houlumuti ani guralumuti la siye diruni wa guanarigu. Ligia nyahin lubai saragu hidange sanditinya, debilitinya, hilagu wa hibiri. aha wa hamuga asubudira gwa wongo wa buidu lubaregen waigin luma wa bureme ma baychun lumuti wa hamuga wa bureme itar ibini dan le la baychuni wa bureme la dignen lira lun wa furende irun luay meme wa feri dirun uwa rahama lirahun ubo itar linya lubayti ni duhanyu dan le hondaragun lu haigin agura bagwa huma hungwa halamatinya hoha mahabin ma baychun lamugan bungi lagu luriba li gabri hondaragun Naranse rubai leburi libiri kate dame le nidi arihon.
1: Primera Corintios, capítulo 12.
0: Niduhenyo, buset na luha subudirun libugiru buri ubafu le licho gubai sifiri sandu. Subudi humunti buidu lagu dan la meha le mamagi dun lanigu Kristu, ada hoatun meha lun haibugun harige guariugu ha maniaga dibanya. Lige nabusa irubai lun hasubudiruni gueto, Luago uwa la gayara ti lariyagun.
5: Inyara waguwa Jesus.
0: Ani lumagye lubay sifiri sandu la dimureha. Ani uwa tiginye lun ti lariyagun.
5: Jesus wabure mebay.
0: Ani mama lubay lao lubafu sifiri sandu la yanoha. Gibe ti luwuyeri gu ubafu. Gama lumun abameme sifiri. Ani saragu luwuyeri li gabri eseri biduni. Gama lumun abameme abureme. Lidaginya saragu luwuyeri wa yusurei ubafu birile ruwa alibai won. Gamalum abameme bungyu adigbali sun kate wada. Arufu da wati sifiri sandu lungwa wadange lau ubafu lelichugubai won. Lugayara la widera guninya sungubai. Anyahen hibiri ruti sifiri sandu ubafu hon lugayara la hadimureha lau lichu au. Anyahen untinya lichiga ubafu lung hadimureha lau lilulin subudi. Hibiri resibitinya aba afinyani. Lumaginye meme sifiri sandu ligie. Hibiri resibitinya ubafu lung harida guagadu sanditinya. Anyahin resibitinya ubafu lung hadigu milagru. Hibiri lung ladimuri habungu yu hayumul guginye. Hon hibiri ruti ubafu lung hasubudiru ni ahin lumaginye lubay sifiri sandu o lumaginye la amu sifiri ladimuri ha abangirigie. Hibiri ibihatinya ubafu lung hadimuri hadimuri buri terencha. Anyahin ibihatinya ubafu lumaginye sifiri sandu lung Hafuna guagadu ni le aninye wagube lidaburi dimure terencha ligia. Gamalu monsumburi kate le, apa meme sifiri sandu adugu bali. Le afani habali amu ya guayna ligu ubafu ligia lunkara grigia keisi labuserun. Gibeti umege guni lida wagubu. Gamalu monsum umege guni ligia, aba ligenye ugubu ladiga. Itara linya ginye le umbei waguara lugubu Kristu. Sun wagia lau apa meme sifiri wabadi seirua. Huriyu, Mama Hurillo, idamuni, mama idamuni, sun wagia, recibi muti, aba meme sifiri ligia. Mama ligini aba umegegu, luagu wagubu, gibeti umegegu ni luagu. Ain hamuga aringa ugudi.
5: Mama au libiri ugubu, lugundu mama na uhabu.
0: Mama luegin lira lun mama baila libiri ugubu. Ain la hamuga aringa arige.
5: Mama au libiri ugubu, lugundu mama na agu.
0: Mama luegien lira lun mama baila libiri ugubu. Lun hamuga agu la sun ugubu. Ida linya hamuga gia wagambu. O lun hamuga arige irgu la sun ugubu. Ida linya hamuga gia virimichun. Rula alibungiu kada lumegegun ugubu lenye lumuti labusera. Lun hamuga aba arginye la umege ni luagu ugubu. Mousta nuti hamuga ugubu. La usun gibe la lumegegun ugubu aba arginye ugubu. Sinyati larinyagu agu lun ugubu.
5: Memege irun numutibu.
0: Sinyati ginye lariñagu ichigulu ugudi.
5: Memege irun numutibu.
0: Lubarege lira, leburi lumegegun ugubu le arihubay kama debiliti, ligiati maburi mege wabay. Leburi lumegegun ugubu le wanigubay keimi kata, ligiati ma wadogra guagudubay lau saragu gounigi. Leburiti libiri lumegegun wagubu le maria wasebay, ligiati ma wadogra gubay lau duari. Ain buriti libiri lumege gu wagubu le garia wasebai, memege irunti woni giruni itara. Itara linya laranseruni bungi ugubu, lun le la buri libiri umege guni le anagubai keini kata ligia tima la wairigu. Luanihi la aba uwarani luagu ugubu lida le luadigi maridun sun umege guni lida aba. Lau aba gaunigi honi wagua. Ain asufurira aba lidangi lumege gu ugubu, sufuri tiginye buri le libiri. Ahin ginye auseruwa aba lidange buidu aba lagunda arun leburi libiri luma. Itara meme linya ginye lugubu Kristu huguya ani kaaba hidage lumege gun ugubu ligi. Rukali bungiyo nadagi mentinya tidali ligilisi, furumiye tinya apostolgu, habiyama profetagu, horuwa arufudaha tinya lwagu kate lwagu tibungiyo, larigi haadagubanya milagru, larigi haareida wagudubanya sandi tinya, haide habanya, haadunde habanya, hamaha ibihubanya ubafu lunha dimure ha dimure iburi leterencha. Apostolgu funagi sungubay, profetagu funagi sungubay, arufudaha tinya sungubay, Odi sunhagia adagua tia milagro, gabafu tinha funagi e sungubu e lun arei da guagu de sanditinha, adimuri ha tinha sungubu e dimure e buri terencha, gayara hamuti funagi e sungubu e lila buri dimure e ligia arinhaga, ua, afa agua huma lubei te lun e bihini lubui do aga e buri ubafu. Guetoti, narufu da ha aba uma buiti mati hum.
1: 1 Coríntios, capítulo 14.
0: Afagwa huma lubaiti luhisi habu huma. Hocha huma ginya lun lichugun bungyu ubafu lidage sifirisandu hun. Leti malanna ladimure ha bungyu hayumlu uginya grigi. Le adimure ha tidimure buriterencha lu bungyu ladimure ha mamahon grigi. Lugundu uwati gun farandati li ladimure le ladimure ha bay. Le larinya gu bay. Lidage sifiri larinya gay. Ahinti lanichigu aramu daguati loi hasubudin grigi. Ainti le iyumlu uginye bay la dimuri ha bungiyo. Adimuri hati lau hererun ha gambu balin. Lun lawansi ragudu ninya li da kate lani na bungiyo. Lun lichugun dugu da go hon luma gurasu. Le adimuri hati dimuri terencha lungu ariguinye le seribida. Ainti le iyumlu uginye bay la dimuri ha bungiyo. Awansi agida lumutu ligilis. Busenti na hamuga lun gabafu huma sunhu guya lun hadimuri ha dimuri terencha. Gama lumo. Busenti mati na hamuga lun gayara la ladimuri ha bungyu hiyumlu guginye. Lugundu buiti mati lira sigur lau ladimuri hon dimure terencha. Ahin gubayri garinya waguwa kala lila bay dimure ligia lun gayara la hawanserun tila na ligilisi. Lige lubayti niduhanyo. Ahana nyandu bisidon na dimuri ha me hun lau dimure terencha. Meseri bimbe lira hun lun nikata. Ahana gubayri gu ichiga somu arufudu ni hun. Subudi nyonsu luma ginyeti bungyu o arufu dahani la. Ruwa mei halagu afaru tinya kei aba hempul. Ain hamuga mamati amu ya gweina tamuri buri ilagu to lani na afaru ni kei buri fidu arupa. Ida luba jebegie wa subudiru ni kala hafarube. Ahen miviru fidu aba imiru ni furanguti uriburugu uabai miaba aranseruti lunlidi agendagua. Ligie meme ginye asusere dubai wama. Aho amaninya gu dimure le gayara ti gun faranda wala. Ida lubagi la subu dirunu wa kala waninya gubai. Wa dimure hanya lun garabali. Gibeti lubujari inyenye ubo wagu. Anisun inyenye ligia richati honha gun faranda balin. Ahi uwa lubai gun faranda nani inyenye le aube la dimure howa nun. Terencha badina lun grigia le adimure habai nun. Ani terencha baiginye grigia ligia nun. Ligia. Kei weiri lubai habuse irun lunhi bihi lidage ubafu le lichu gubai sifiri san hon afinya tinya. Afa agwa huma hibihi ni ubafu le gayara habai lawansira gudininya tila naligilis. Grigia lubai ti le adimuri hati dimure iterencha lun tila muri ha luma bungio lun lichu gu ubafu lun lafuna agwagudini le larinya gubai lida dimure iligia. Aha nafuri ida lida dimure iterencha inarni luagu nafuri idunya la lida nani sifiri. Gama lumon ibidi eti lila le narinya gubainu. Kata iti lumbay wadigni, lida adamurini gayara ti wafuri idun lida dimure iterencha. Gama lumon lunti ginye wafuri idun lida dimure le gunfura andawati. Gayara ti veremuka lida dimure iterencha. Gama lumon lunti ginye veremuka lida dimure gunfara andawati. Ahen ba dimure hanya lubay lida dimure iterencha lubungyo, luago luwe irigun. Grigia unna bugutinya ha agambu balibu, Sinyabe huwara dumbuma, lugundu uwa tigun faranda hamani le barinya gubay. Gayara tiaba la etengiruni buiti le bichu gubay lubungyo lida dimure iterencha, gama lumo midaragun lumutinya hibiri grigia laulira. Tenki numuti bungyo lau gayara la na dimure ha dimure iterencha sigu hausun huguya, gama lumo kimei numuti narinya gu sengu dimure le gun faranda wati lida hondaragun tila naligilis, lugayara la hafurende irun numagi. Lubarege narinya gu disi milu dimure iterencha le uwa tigun faranda lani ni aba. Niduhanyu, masami nera huma kei irahuni lagu burikate ile. Itara huma kei irahuni lum burikate ile vuribati, itara huwia mekei si waina muhanya lida ligaburi hasami neru. Lariya hane tida liliburun lurudu.
2: Nadimu lewa hao lila na fulasule lila amu luwia rikimuri, numa hajumu lugugi ya terengi, ani ni itara nebele sebanya nao, linya lariya mu apure miligungi.
0: Seribiti lubaiti ladimu lehoni wa amu ya gwena rikudimurei, saini me honha mafinya banya. Mama honha afinya banya. Ahinti ladimu reha bungi yu hajumu luginya gerigye, seribiti saini me hon afinya tinya luago Jesu Kristu. Mama honha mafinya banya. Dan lubai ti le onda ragu hanya la sun tila na ligilisi. Ain hadimu le hanya lubai sun hugu ya dimure terincha. Aba hebeluru mafinya tunya hawon. O grigi ya la ha ibidi nye gili bai luagu ti ubafu le hon. Maharinya gubo luagu lulu hali la hau. Gamalumo, ahin ladimu le hanya lubai bungi huyumu lugu ginya. Aba lebeluru aba le mafinya ti. Ladari ragu balungwa lau gafikon la dame le lagambu ni le harinya gubai. Itara luba lafura gudun kate aramu daguati le tida bai lanigi. Aba me lahu duragun iti gai nebe sa ilu bungi. Aninya galegiye me lago inihe ila bungi huma le tima timati. Niduhenyo, aniha luba iti le lumba I hadiguni lida hidamuri. Dan le honda ragun lun hahu duragun lu bungi. Nyembanya hidange la uremu o arufu dahani o kate le lasubudira gudun bungi hum. O adimuri hani lida adimuri terencha, o lafuna guagu duni wa adimuri hani ligie. Sun lida adiga humai lumeme hawanse rutila na ligilisi lida kate ile luagu tibungi. Dan le ladimuri hon lida adimuri terencha, bian rigu hama grigia adimuri ha. O urua, ani aban aban la ginye adimuri ha. Lung tigine anihi la aban lung lafuna guagu duni le harinya gubai. Ain uwa lubai niyaba le gayara lumuti afuna guagda guiti mati luma dimure hon la lida dimure terencha lida adamurini. La dimure ha kada aba luma gua luma lumbungi. Ain ginye luaguti lubai la dimure ha bungu yu hayum lugu ginye gerigia. Biyarigu o uruwa hama gerigia adimure ha. Ha hibiri lum harihi ahin luma ginyati lubai bungu le aninye wagubai lumu mama la luma ginyati. Ain asubudira gida bungu abakate lun amu grigia le nyun umuti lun lichugu ni lun gririgo lun ti lama ni chun le adimuri habai lun lichugu dan lun ladimuri ha. Itara sun huguya le iyumlu uginya bai ladimuri habungu gayara bai hadimuri ha aba lun hafurenda iru sungu bai dragu huguya megurasu. Ha iyumlu uginya banya ladimuri habungu lun ti hagda agu hungu. Lugundu bungu aba bungu lanna darangile, mama lanna chagaguo. Keisi hagabri hibiri waduhunu lida wafinye dan le hadamuri dagun. Mon lumuti hadimuri ha urinya lida hadamuri afinyatia lugundu maha wati lunukata ile. Lunti gagamba di hama keisi laniyaguni lilurudun bungu. Ain buseha bai hasubudirun aba kate, aligida hamei hamari habinye. Lugundu mabuiduti laria hon luta dimoreha aba wuri lida hadamuri afinyatinya. Lunti hasubudiruni luago mama la huma lagume sera lereru bungi. Ani mama yugugidun ginye huguya eresi birei. Le haritogo boi lagu gabafu la lun ladimoreha bungi liyumu luku ginye. O haritogo lan luago rula sifiri sandu amu ubafu lun. Lunti lasubudiruni luago aba la luguma di wabure me Jesu Kristu kate le naburi habai hun. Ahe manegu la itara, reide ila lida libidio niga lao. Itara linya lubaiti niduhanyu, afa guwa huma luga yara la ladimure ha bungi yu, hiyumu lugu ginyu. Mamahara huma lu ladimure hon lida dimure terencha, adigarigu huma isunkate lida lubudubu.
1: Primera Corintios, capítulo 15.
0: Guetoti niduhanyu, busentina lu harita gun lagu ganu lemeha apurichi anali behun, luago Jesucristo le wa salvara gule. Le ginye ida be le dera guagda hafinye. Le ginye ugano le ida ginye be ha salvara. Ain hafalara le wago be napurchi ya hun. Ain ginye lao lubei hinari hafinye. Ain mitara lubei luago ni kata hafinye. Furumie tikate, arufu daha nali le frende nali be luago wa salvara gule hun. Luago hilala Kristu luago wa figon. Keisi tarinya guni lerenu bungi, luago lunti lala soseredun. Larigye meha lonwe, aba labunu, aba Lázaro lidage oveni lagu luru aveyu kei sitania gu nilereru bungiu lagu le lumbu ila suseredu. Ligia larufu da gun lungua lun sefasi lari ginye hon hibiri apostologu. Aba ginye larufu da gun lungua hon sigu hau sengu sanga finyetinya ha ondera gunyubanya lida aba. Ani anyahe ingua saragu hadange viwa ginye chilulumo dan le ha hibiri hilagua. Lari gin aba larufu da gun lungua lun Santiago luma hon sun apostologu. Lari gin aba ginye larufu da gun lungua nu lausun itana niña la kei aba le agura houti mama lida lidani. Lugundu au la ni kata timawe hada apostologu. Maduna tina ni lun na negin keisi apostolu. Lugundu eibaha numutinya meha tilana iliglisi bungiu. Gama lumo itara nuboi gueto lugundu areida ti bungiu numa. Ani mereda ti arei ni ligia masagarunga ni kata buiti ni tage. Lubaragin lira nadagi men hadi na sigu hau hibiri apostologu lausun mama na au nadagi men bein. Bungi le numa bai lau lareini. Ligia nadagi men bein nidagi. Mebene setina ka lantima nadagi men haanya banya hagia lan o au la. Aniha uganu le wapurichi habai luagu Lázaro Cristo lidagi oveni. Ananiha ginya le uagu bai hafinya. Keisi wapurichi ha luagu sarala Jesu Cristo lidagi oveni. Ida linyati anyaha lubai hitagye alinya gatinya luagu Masaru hama hibiri hilanya. Ahi Masaru habai hilanya, Masaru ti lubai ginye Kristu lidage oweni. Ani ahi ti Masaru lubai Kristu lidage oweni, malati ugano le wapurichi habai luagu asalbaruni. Malati ginye afinya ni le huagubai. Lung hamuga itara linya la, gefenti ya hamuga jetinya wagia. Lugundu anyaga gadiwa la luagu saragda lani bungiu Kristu lidage oweni. Ani iyeni hamuga, ahi Masaru habai hilanya lidange oweni. Lugundu ahi Masaru habai hilanya, ni Kristu Masaru tiginye lidage oweni. Ani ahi nti hilanyo gili lubai Kristu, meseni binti hafinye lu nikata, lida gidu hifigon. Ani ahi itara linya lubai, feridi nyuhanya ginye ha owe gubanya lau hafinye lagu Kristu. Ahi luntile gulubai ibagari le wemeni gin lagu Kristu. Fugiabu wagi hadage sungu bay. Gamalumo le inaro niti bay, sarati Kristu lidage oweni, ligia furumia ti bay asaru ti lidage oweni. Itara ke lidagen la aba wagiri liabi oweni, ubo wagun, itara ginye lidagen la aba wagiri liabi hasarun hilani. Itara ke hoegu sungu bay, ladiga lidage la adan hayabi, itara luba ginye gabagaria, hama sungu bay larigen me oweni, ladiga lanigu hama Kristu. Lunti Lázaro kala aba lida lidani. Furumia ti meha asaru ti Kristu. Larigia damele lagiribu dun Kristu bowagu ligie meha asaru lanigu lidage oweni. Ligie bati liabi in lagumu chagle sun kate. Aba me lagini chagune Kristu sun libiri luwujeri aruwei hani. Ubafu luma ere le ubowagu bay. Aba me lederegeru ni aruwei hani lubungi uguchile. Ladega laruwe haba Kristu darime lichugu ninya lagani ulabu gion lugudi. Oweni ligia ba lagumu hon agani agini chawaguti. Rula alibungi usun kate ilabu gion lubafu Kristu. Dan letarien gulereru bungi luagu rua la sun kate labu gion lubafu. Subudi wati luagu uwa la bungi labu gion lubafu. Lugundu bungi ichugubali sun kate ilabu lubafu Kristu. Dame ti le reide hali sun kate labu gion lubafu Kristu. Aba melerederu Kristu leliro bungi labu gion lubafu bungi. Le ichugubali sun kate ilun Kristu. Lubungi uruguba la sun kate hada sungubai. Ahin uwa lubai agu yuguni hada ge hilanya. Kagi haganya irunya ha abadi seirubanya hawagu hilanya. Ahin magu yugu habai hilanya. Kage wagu habadi seira hawagu. Kage wagu waiba hawa sunada. Sagu weyu yarafa wa malun wome. Inaro niti lira niduhini. Keisi ugundani le na sandi rubai huagu keisi afinya tina luagu wagurem Jesu Kristu. Agenda guatinya wugirinya ha itarabanya kei anima alugu hanari metinya ya Efesu numa. Ladega misi ya la kate ele na puriche ya baihon. Kagi ya nagaya rubai lau lira. Ai hamuga inaro ni rubai luagu uo bai la ibagari larigen oweni. Richatinya hamuga ha arinya gubanya.
2: Owa ma, gulawa ma, lugundu haruga uwe.
0: Meyedago huma. Aniye waguwati.
2: Feri dikida hamuti agabwe umada gulubuidu ndabwe.
0: inaru ni lira. Darigwa huma hungwa, giribu huma lung aba ibagari le suruti. Mafigon ha huma, anyahe hidage ibidinya tibungi hong, nariya gunye le lung hanege busigana. Hafuga nyembe alinya guti.
5: Idelubasa ligabri hasa aruhilanya, kabasa luwe ugubu hawagu.
0: Libidio niga lao alegdahani lira, dan le labu nung aba ilu, gasu lanyala du labu gya mua furumye lubaga jala la labochu. Mama nadu le lumbe lahuchun abu nube, ilu abu nube, furumye gwarugu luuyeribe. Larigin labu nuniwa, hilali gya, aba lichuguni bungi ugubu le labu senrumbe luago ilu ligia. Aba lichuguni ugubu le lumbe kada ilu. Mama aba labu sun ugubu, amu luhuyeri hagubu grigia, amu hagubu animalugu, amu hagubu dunuru, amu hagubu uduru. Anihe nginye bulikate isieluna keisi weyu, hati, waruguma, keisi gubeirigu inihe ila ubowaguna. Gamalumu amu luende sieluna, amu luende ubowaguna. Amu laruni weyu, lue laruni hati. Amu ginye haruni waruguma, anihada guanarigu waruguma, amu ya gweinarigu haruni hawari waguwa. Italaluba ginya lida hasaro hilanya. Amu boi hagubu, labu nuwa aba ugubu le ganyala dadibai, lasarame le manyala dadibai. Labu nuwa aba ugubu le mabahu dunwati, lasarame aba le weiriguti. Labu nuwa aba ugubu le debiliti, lasarame aba le gabafuti. Labu nuwa aba ugubu le idabai wabagalida ya ubowagu, lasarame aba ugubu le lumbe ida bala wabagari da jagta sielu. Ayin ibihi wabali wagubu lani na ubo, ibihi beginye wagubu lani na sielu. Itera linya taniye gulere nubungi.
2: Adan uefrile di buduri, aba meha buduri ilima.
0: Ayin ti Kristu le ginye giri bai lagumu Adan, aba sifiri ligia le ichugu bai ibagari. Furumye ibihi wa muti ibagari le ubo waguna, lari ginye, aba mebibihi ni ibagari le lani na sielu. Le meha furumye tibugiri le adigubi lau muha. Ubo waguna meha. Libiema wugiri le wabune mehesu Kristu sieluna. Sungrige ubo wagu itara linya hagubu kei lugubu Adan le adigubi lau muha. Sun lani gu Kristu habihu ba hagubu kei lugubu Kristu le sieluna bai. Wagubu gweto libe lugubu Adan le lani na ubo. Gama lumu la chilirba weyu lumbibihi amu luwiyeri ugubu libe lugubu Kristu le lanina sielu. Le naninya gubai ni duhanyo, lagu sinya la hebelu no grigia, lau hagubu le ubogo na lidon laruha bungyu sielu. Lugundu kate le gowe da dibai sinyati gabara la lidan flasu le nye lubai uwa la oweni. Busent na luha subudiruni kate le meha aramu da guabe. Mama sun lanigu Kristu lung howe gubala, hasan sira waguba sungube. Lida muluzu oura, lida aba lefegechun luma lamurudun agu. Dame le lagambuni wa tumala lifidu, timviruba fidu, aba mehasa nun lanigu Kristu ha, hilanya banyalun mowe digiya anyala. Aba mehasansi rabagun ha, mowe ginya banya, lida meme oura ligie. Wagubu le wawaguba ile gayarabe ilanyaladu, lasansi raguba lidun aba, luguye li lesinyabe ilanyaladu. Wagubu le gonwe dadibai, La sansi raguba lidon le mowe dadibai. Dame le sansi gwali wagubu le gowe dadibai lidon le mowe dadibai. Aba meti lagun fulerun le buruwa nyubeti dalerenu bongiyo.
2: Ulula aganye mihi luban fowe. Owe ni agaige bukofu luba ganye mi. Agaige lidi ragu.
0: Figo limi ragu lebai owe ni. Ani lurudu lubafu bai figo. Tenki wanya lo bongiyo luago. Laganye ragu duni wa lida sumburi kate ile. Lau lubafu wabude me Jesu Kristu. Lige lubaiti ni duhenyo, hisinye tinyanu, itara meme kuma deregu dagulida hafinye, meredera gunga ligia huwadigi marisunwa da, gawon guwei naregu lida luwadigi mari wabureme. Lugundu subudi humuti luagu mama la luagu nikata hadigai, wadagi manu le hadigibe lida aba luma wabureme Jesu Kristu.
1: 1 Corintios, capítulo 16.
0: Luago londarun sensu hon waduhenyo luegi Jesu Kristu hagu deme banyajagta Jerusalem. Adiga humai kei narufu dahani tida sun ligilisi lobo wagu galasie. Sagdi masu lunti ladire irun kada aba hidange murusun lidange le laganye rubai. Aba me laridun ilun dame la nachulirun, merede dume ondaragua sensu. Dame ti le nachulirun, nona habanya grigi ha hanua dirubanya uburugu Jerusalem. Aba me nichugun gara da hon lun hanegni sensu le hondaragubai hon waduhanyu ha nyeinbanya. Ahenginye lunti lubai nidi houdi banoma. Lida nuwe yesu, nasigiru ba lobo wa uginye Macedonia, lunerederu fiuwe yunyei, nachiliru ba lubaiti uburugu Korintu, laiginye. Hafuga nerederagun huma fiu dan, o nasigiru ni la sun lidani huya nyei. Gayara baiti hideragunina lida nuwe yesu, leme nyihi lumuti nidi larigin nebeluha humo. Mabuse erunti na chiligu erigina arihan, busent na nerederagun fiu dan huma, ahen busen uabureme. Nerederu baja uburugu Efesu dari lueyuri Pentecostes, lugundu dara libena nuba luneseri bidun lun Jesu Kristu ja, lausun anyahin lasaragu misinyeti hon. Ahen achilera Timoteu, haucha huma lugunda la haganagua, lugundu luadigi marinya luagu uabureme Jesu Kristu keisi au, managa humai keinikata, dame le gumula li lidani huma, hidera guayme lugayara la lagiribudu numu lau aba ugundani tida lanigi. Nagura bahanyi ja Efesu hausun hibiri waduhanyu luegi Jesu Kristu halumba ya hayabi uwara luma. Ayumura watna yebe lun Apolosu lun lidi hama hibiri waduhanyu arihan mahati lidi ngueto kama lumu lidi badame le gayara la. Agaguduanyu meme huma deregu dagu lida hafinye agaburi da huma kei ugerinya ha awanse rubanya lida inarani heri hugieme. Sun kate le hadigubai adiga humai lau insinye haboni. Niduhenyu, subudi humuti luago esu tefanasi la hama sun tila na luba furuminye banya lobu wa guakaya igiru tinya binadi hagaburi lun heresi biruni Kristu. Luago ginye derege guanya la hongua lun heseri bidun hong waduhenyu lida afinyani. Busent na lubaiti luginye hichagun hungwa hon, luma hon sunha idehabanya, nadagime hagia. Gundat na lau hayabin esu tefanasi, foru tunatu luma akaiku nyahun. Ladiga ruha mutile mega hasinye lubai sun huguya ichiga nun. Ruhanya gurasu nun, aniafinye tina luagu hanigubalaginye gurasu hamagye luagu hadimuriha hun nuagu. Lunti hetengi ni bungi hawagu gurigia itaratinya. Mabu igahanya tila na ligili siburito lobu wagubon asia hun. Mabu igahanya ginye akila tuma purisika hama sunha audara gubanya habinye hun. Keisi afinya tinya luagu Kristu. Mabu igahanya sun iduha nyuha jarafa banya hun. Busugwa huma hungwa lau achuru ni le sanduti. Au Pablo, nauna hanye mabu igo le hun le naburi habai lau nuhabu luma niletina. Le misi habuti lungwa bule wa Jesu Kristu, reide ila labu gen linyara gung bungi, giribu ba furese ubo wagun wabureme. Binilo wabureme Jesu Kristu, ouna hanumuti nisi habu lida Jesu Kristu hun sun huguya itarala.
6: Tibie maligara da Paulu hon Korintuna, kapitulu Aba.
0: Au Pablo, lani Jesu Kristo apostolo, lau lugunda bungio, au luma Timoteo, naburu hanyo gara da to hun huguya le tila na beiligilisi to uburu gubo Korintu. Luma hon sun ha lani gubungio ha lobo wa gubanya akaya. Resibi huma biniruni luma darangilo, luma ge waguchi bungio, luma ge wabureme Jesu Kristo. Alawa ho wala bungio le luguchi bai wabureme Jesu Kristo. Lige wagu chibai le kudemi habubai won, aniaran senyo linya lunlichu gugurasu won sunwa da. Ruti ginye digidago won lida sun wasufriru, lunginye gayara la waforende iru ida lubala gayara la, wichungu digidago hon amu ha asufriru banya. Lida meme luwuyeri, igabiri la lichu gubai won. Lugundu itara kei luwenri wasufriru lagu liri Kristu, itara linya ginye veresibirun aba onwebu digidago lumagi. Ahin lubai ti sufri wabai, la susere dumbe itara, lungu gayara la heresi birun digdago luma asalbaruni. Ahinginye ti rasibi wabai digdago, lungu ginye heresi biruba la digida go lunga jara la hawando ni asufuriru ni le wasigirubai. Hemeni gitiwa lwagu hasigira meme bala derebu gunyulida hafinye lausun weiri la hasufuriru. Eresi birubaginye digida go luma gien bungiyo. Niduhanyo, busenti walun hasubu dirun lwagu saragu le nengu gale wasufurirubai logu wagu asia. Dereti ucha wagu ni ligia. Darie belun mere diwala lun wawando ni laurugu wayara. Harita guatiwa yebe lwago wowe gubala. Sandigu watiwa yebe wongu wa kai grigi ha siyadi wanya lun howe. Gama lumu arufu da hati lira won. Lun wemeni gidu lwago bungi ule kabafu bay lun lasara gidu ninya hilanya. Mama lun wa wogu wala wemeni gida. Sefu lumuti wa bungi u ani le sefu na meme badiwa lida nge dencho lana oweni. Ani ruwa mali wemeni gidu lwago. Lwago le sefu na meme badiwa la. Aha wa hidra wa lau hafuri idun wa wago. Ani ahanya afuri ida sarago grigi wa wago lubungiyo. Sarago banyechugu tinye tengiruni lubungiyo, lwago fulese ilani wa lao edievese ile weresi birubai lumagia. Ani haba kate ilebuna wanangu wongua, tadimuri hawanigi wongu lwago lubuidu ligabri wabagaridu. Hagana guatima, lwago waibugu lao unabuguni luma furangu, le lichugu baibungi wongu lao lareini mama lao lichu wao. Lidan le waburu habai hon tida wa garada, uwati ni kata ramu da guati nyen le hasinyeru aliha o gunfaranda. Ani agura batina gunfaranda hubai la sun suina gubai. Sun le masu bai gunfaranda humani, lungwagia la lebu na hanangu hungwa. Itara kei huguya bala lebu na wanangu wangwa, lidan meweyu le lagiribu da gile Jesu Kristu ubo wagun. Kei simeha choru nubali lira, harita guatina yebe nidi arihon furumi, lun eresi birun abini runi lau bisida nanu bia weyesu. Harita guatina yebe na chilagun arihon lida nweyesu Macedonio. Dan hamuga tile nagiri budun abaye hamuga na chilagun arihon. Itara ni hamuga gayara la itara gunina lun nasikiruni nweyesu hudeon. Madigo numuti itara, lau funagie lofu dagun wadiga ikatei? Masami narun numuti funasa kei lubudubu danle meha narinya gubai hun luago nadigubai la kata ile. Harita guatunsa luago itara ninya la kei lirahuni ubou ha arinya gubanya aba kate ani magunfuli rutia lau hereru. Gefein tibungi luago marinya guwama aba kate hun lau biasamina. Aha luma ua. Ladiga Jesu Kristu lelirau bungiu le meme wapulichi abai hun au si lubano luma Timoteo. Mama aha luma uwa larinya gubai. Sun wada la digni le larinya gubai. Lida Kristu la gunflira sun le frama se lubai bungiu hon lanigu. Lige lebu bai warinya gu itara la. Dan la le walawahani lueiri gu bungiu lida liri Jesu Kristu. Bungiu adigu bai lun diregdagu wama lida wafinya lwagu Jesu Kristu. Lige anua dirubaliwa lun beseri bidun lun sungua luagu. Rula li lumaku wawagu. Rula isifiri sando tida wanigi, kei siya choyru ni lwago veresi birubai la sunle laranse abai waba. Ahinti midi gidna lubai Korintu arihon kei yebe naritaguni ladigaragu hugude menu. Gefeinti bungi lwago lira, ahi mama lubai linya aranse tina lun naunabu lao ni bagari guanarigu. Mama hamugatia wapuse erunya walinya guhun ani haba hafinyera, ladiga deregda guadun lida hafinye. Busen irigutiwa widera gunu luntima lagamondu kugunda.
1: Segunda Corintios, capítulo 2.
0: Ligia midi ya nubai arihon luei niru da guagudunu. Lugundu kabasa agunda ra guagudana ahi mama lubai huguya ha hiru da guaguda nanya banya. Ligia naburiha bai hun itara. Ludame lamuga nachilirun. Mibihi namuga iruni humage, huguya le lumbai hagunda raguagudu nina, ladiga choru nani lwagu gunda humaginye dan le gunda na. Dan meha le naburiha barun garada tuguya hun, weriti meha ni diheri huwagu, dari lun na yahun lida le naburiha barun. Mama meha lun niru da guagudunu naburiha hun itara. Naburiha nu lun hasubudiru ni luweiri nisi habu hun. Le ruha libe iruni lau luriba lumene, mama ligini nu lichiga iruni, rulmu tiginye hun lida aba luguyeri. Narinya gubai lida aba luguyeri, luma weiri la na weiri da guagudu ni hun. Buidiriguti ebechuni le meha hichugu bai lagu garigi ya legia lida hidamuri. Gweto, lunti ferudna humani, ruhugu ya megurasu lun luay ladigin sarago iruni uribati lun. Ligia na yumura gumbay hun lun ya harufu duni hisi habu lun. Abiri hadina meha hun lagu kate le lunginye na subudiru ni ahin gumfuli hubay lau le nubay bay hun. Gweto ti, le unti ferudna huma furumi eguaru kate.
7: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, castellano.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Anisereme wa muti bungi ule anegu baliwa sunwa da lau aganyi runi. Ladega wa weginye la subu diragudei uganu lagu ti Kristu lida sunfulasu. Keisi lirimi chuni wa ihemeni buiti. Lugundu itara wanya kei kupali le lagu dagubei Kristu lumbungi. Hagana gwa haa lumba yaha salbaru hama haa eferi dirubanya. Hon haa meresi birumba li uganu ligia itara linya keyaba ihemeni le gafarahati. Ahin honga eres birubali itara linya kei aba ihemeni le ichuguti ibagari. Kati gabafu bailun la subdira gudini uganu laguti Kristu. Ladiga mitara atiwa kei sharufu da hatunya jeti ya haa asanzi ragubali lereno bungyu lunharihi kabala haganyira lidangi. Lubare gelira apurichi atiwa lau inaruni kei si launa glegu bungyu halida banya aba luma Kristu.
2: 2 Corintios Capítulo 3.
1: Dale varia gunikate ile genege tifunagi hun luago bichu gunyala ueri guni woni wagwa o di gasu warufu du gara da hama gietu amu girigi hun o gasu wamuri ya gara da tu warufu du bani lubuidi wagaburi humagi hun amu girigi ya kei hadiga hibiri ua lugundu huguya meme gara da tu wadimuri habon luago lubuidu wawadigi maridu hagana guwa aba gara da tu buruwanyutu tida wanigi to gayara abo haliha nusun grigi asubu diragdei kata wala. Furangu ti lari hiniwa lagu itara hinya la keisi abagarda to laburha Kristu guanargu. Abagarda tuguya to aburu houbun lau lani bungyu leyuma bai sifiri. Mama lau tinta. Anitida hanigi ladige sifiri wadagi manuligia mama luagu dubu. Wania gubali le ladiga hemeni gitiwa lagu bungyu lidangi wabureme Jesu Kristu. Mabafu tiwa luni kata la wani wangwa, sule wayara bayadiga, luma ge bungi liabi, le meme ichu gube iyare uon kei eseri bitutinya lida iseri daradu. Mama ba daradu le buruwa riguti, luma ginyeti sifiri daradu ligia. Lugundu, afara hati lurudu ahinti sifiri ruti ibagari. Lurudu le, aburu houti luagu dubu, dan le lesbi ubali Moisesi lurudu ligia, luma ge bungi lun lichuguni hon Israelina. Nyenye yaba onwe bularugonga ligibogu darilu sinyala meha haria guni grigia hagia ligibogu. Lugundu weiriti lamiridun ligibu. Ainti laulu bai sarago weiri guni liabi lurdu leasia diha bai lun oweni. Weiriti maati lu weiri gun uganu lela negbe sifiri sandu uon luago wasalbara gule. Ain weiri lu bai lu weiri gun meha lurdu le eseribidu bai lun larufuduni wadurun ligibuge bungi uon. Weriti mati lueri gun ugano luagu wa salbara gule le aricha raguagu dubaliwa legibu gye bungyu. Ni kata lueri gun lurudu legibu gye ueri gun le kwe toti bai. Ainti weiri gu lubai meha daradu le lumbai la duranu murusun rugu da. Weiri gu timati lueri gun daradu le lumbai la duranu lunsun da. Ladiga nihin la emeni gini le wawagu lege wapurichi habai lau lufuragu. Madigun ti wakai meha Moisesi adora gwa lau ligibu tau aba belu lum marihin hamani Israelina agumu chagwena linya la amiriduni ligia murusu murusu. Gama lumu uati gumfaranda hamani itara daga lumu danle. Danle haliha tidange binadu daradu migunu tumutinya belu tuguya lum gumfaranda hamani lanichigu binadu lidaradu bungi hon. Ladiga Kristu rugunye la lagidarunu belu tuguya. Chilu lumu danle. Dan le halija no libro burito la burja bon Moisesi, darugu atuaba belu la hojasamina loigun faranda jama. Ainti dan le recibir ni aba grigia Cristo, aba tagidar un belu tuguya luay. Wabureme Cristo, ligue sifir le ichugubay ibagari. Ani le nyen lumuti lani wabureme sifir, ani hen esefuruni nyen. Ligue sun lubay wagia, gidawa rubelu loy wagibu, arufu deine lueri gubungu itara. Kei hamuga tida aba isubusei. Asansi la gwena wagieti lun lenege badiwala. Ladiga agawon deina linya lueri gumbungi wada. Lasusere dube itara ladiga ladigni wabureme laulani sifi.
2: 2 Corintios Capítulo 4.
1: Mabirhala lubuiti waruna lugundu rula libungi.

0: wadagi manule labun wariha la larene lubare gelira ruwa maliwanaga lagule nibusi garidu na bay la degun aramu da gwarigi mosa inuti wa lau iyeni masansi wa mai lere no bungi lubare gelira la lufuna gun warufu da hay inarini tugia wagara da bo lani narufu da ni hongrigi lida linyua rubungi ai mafuna gun lubai verenu lagu tinyun sulan na salbaroni hongri gunyi halu banya heferi dinu mafuna gulla keiti le mafinye habai darugu ali lubungi tibo le lau harihi luma hasami na lumari hamani lamiri hali leiti lererun kristu le weiri gubai lele nege bungi la diga mama wa wogwa wa pulijiha lwagu hesu kristu wa pulijiha keisi wa bureme andaniyaga wa muti lwagu weseri bidarigunya la hun lwagu linsi habu hesusu lugundu bungi umeme leichu gubali lampu sielu lun lagidaruni wa luburiga Ligia ginya duna guagu di balin li lampu tida wanigi. Lunga yara vila wasubu diruni luweiri gubungiu le ameri habei ligibogu Jesu Kristu. Gamalumo lida anye wagubu irisini ligia le itara baike aba saudiru lautimua. Lun larihini wa luagu lumagin la bungiu li abionwebu ubafu le wawagubai. Itara lau sun sufuri wama sun luweiri le nguga madaru tibena wawai. Anihe da weiri la wadiheri gamalumo Mahu churuntiwa, eiba hawatiwa, gamalumu miginu lumutiwa bungi hon, uchuwatiwa gamalumu magnichagun hamutiwa. Lenye lumuti waudi, barua mutilonwe Kristu wa wogu wa sunwa dan, lunginye larihiniwa libagari wadangi. Wagia, sunwa wahala bagari da, jarafa nyuwanya lun, wonwe furumie gwaragu weyu loegi Jesusu, lugayara la larihiniwa libagari luagu wagu bule gowe dadibuhi. Itara lian lubaiti, lau ladigi ni oweni luadigi mari wada, ladigi ibagari luadigi mari hida. Laria hari David tira lerenu bungi.
1: Afinyati, nijenda tinu rehama.
0: Itara ginyati, afinyati wa luagu bungi lau meme li gabri afinyini le meha luagu bi Davidi. Ligie wadimu rehaba i luagu, lugundu subudi wa muti luagu bungi la le, asara gudu balin Jesusu lidagi oweni, lasara gudu badiwa la ginye. Uwara luma Jesusu, aba mela negniwa uwara huma ligibu ginyon. Lwagu hufulesei na sufurirei sunkate lugayara la hagibedun ha eresi birubali lareini bungiu. Saragu hamamu gaginye ichugutinya sereme ilun luweirigu bungiu. Lige maburiha lubai waruna, labusun agumu chagwei na linya la wagubu murusu. Iseri deina wanya munadage wabiti sagwei. Le wasufiri rubai lida ibagari le mahiriti anifureseti lasigrin. Gamalumu uweiri guni le magumu chaditi lanigubai won. Weiriti anigibeti mati. Ladiga meteni runtiwa lun kate le arihuwa bai. Luidige luagun le marihiwa bai. Ladiga sun kate le arihuwa bai. Gasa girati. Gamalumu le marihiwa bai. Ligia dura rubai lun sunwa da.
2: 2 Corintios capítulo 5
0: Itara linya wagubu ke aba muna to muarugu na kei hamuga aba kiampu to mama tu lung lutida. Subudi wa muti luagu ahun la agani chagwa kiampu tuguya luagu anuhi harula aba aranse la urubungi waba sielu. Mama aba muna to ladegu ngugiri. Aba aba muna to luntu taduranu lung suwada. Leli naru aba kate busenti wa hamuga tadura wagwagu duniwa wawani lau iseri wagubu le lani na sielu. Lau meiseri ugubu ligia wawagu. Merede badiwa kei uwani to uwati ugubu tahu. Sunga wahan la abagrida la ugubu le wawagu bay. Dariti wa megi iti luagu. Sandigu wa wagia wongua lau idiheri. Mama hamuga wabusa irunya wawegun lun verederu kei uwani uoga ugubu tahu. Le wabusa irun bay lun la sansi ragun wagubu le gagumu chadibay furese lidon wagubu le magumu chadibay. Mowega wagia. Bungu eranze rubaliwa lugabagari wa maa le magumu chaditi. Anirula alisifiri sandu won keisi achoiruruni luagu le lumbe weresi biruni. Hemeni gitiwa lubai tisun wada, lausun subudi wa mani luagu sun la awahagu wa la ubuwagu wa bagari dalida wagu budisenyo waba la luwe wabureme. Ja ubuwagu. Sinyati warihi ni Kristu, gayara aliguti wafinyeru luagu. Gamalumu hemeni gitiwa lausun hamuga himi wa mani lumbigiru ni ugubu le ja ubuwagu Luwodi agana wa luma wabureme Jesu Kristo sielu. Ligie wafa agube ilun wadigini lugunda wabureme sunwa da. Ja wagia yebe ubowagu, jaguta wagia yebe sielu. lugundu sun wagia wararan baligibu ya Kristu lun lagusera gdeniwa lun leresi biruni kada aba la fayeruaha segun buiti o uribati le meha wadugwe dan meha le uboa gugidiwa. Keiti subudi wabali kala linebe wabai bungyu afa aguati walun wafinyera gdeninya sun grigia subudi lali bungyu katabala ani aguda batina luginye subudi humani. Mama wadimure hanya buidu wa ogwa, bichu gunye aba chansi hun lun hasandira gun hungwa gundanyo wao. Lugayara la hauna buninya arufu da atinya haganagwa, haapanta habanya lwagu lubuidu arufu da gun hongwa bogu di habiti, anitida hanigi mabuidu tinya. Ain lili halilubai wao, lwagu lufulesen bungyo. Ain ti malu ilun lubai wao, lwagu hufulesen. Gumadi lumuti wa linsi habu Kristu, ladiga choru wa muti hilala aba wawagu sungubai. Ilaguati wa lubaiti sungubai. Ilati Kristu wawagu sungwagia, lunsun la haga bagari banya, mama lilamu ga hongu anarigu habagari. Lun habagari dun lunle owebei hawagu, sarali gia lidage oweni. Lumage lubaiti kweton lun lubaru wagon, manugu wamaya grigi ya kei hanugu niya lirahanya ubou, segun harihiniwa. Luagu meha abada, baruwa muti meha Kristu kei hanugu ni lirahanya ubou, gama lumu mitaran hali kweto. Lelubaiti lidan halibei aba luma Kristu, aba haligrige iseri, gumuha sun kate le binadubai, labagari dunya aba iseri ibagari. Adiga lumuti bungyu sun kate le, gagani guati o meha luma bungyu ladiga wafigun, aba luna ni Kristu lun lachibuni wafigun, gayara lamuga warandarun luma. Rulumuti wadagmunu ligie won lun warandara gudininya sun grigia luma. Mabagudun lumuti bungyu hafigun grigia, ani busenti harandarun sun grigia luma lidangi Jesu Kristu. Rulumuti wadagmunu ligia won lun warandara gudininya sun grigia luma. Wayabia lubaiti keisi vigrinya ha, louna habanya Kristu, keisi gubairig hamuga, la yumura gubungyu guanarig hun wadagia. Ayumura guati wa lubaiti hun luegien lobadina Kristu, arandara huma luma bungyu. Madiganti Kristu niaba figou, gama lumun rulumuti bungyu kei kafigonti wawago, lukayara abila veresi biruni lirita bungyu lidagin.
2: 2 Corintios, capítulo 6.
0: Guetoti, wagia keisi idha tinya lida luadig maribungyu, ayumura guati wa hun, lun meresi birun humani lareini itara guarega, larihane bungyu tina lererun.
1: Chiluti taulo narufutini nareini hun, aba nonuguni. Chiluti luwegi ruesefuni, aba nideguni.
0: Chiliha lilidani bungyu, lun larufutini lareini, aniha luweyuri esefuruni. Michuti wa lebuna, lachugera gun niaba, merede lamu ga wawadigimari, uriba. Busenri gutiwa, warufuduni lida sun kate, luago eseribi dutinya la lun bungyu wagia. La luweyri wagura sun lun wawanduni asufriruni, mege, luma leni guga. Baiha madiwa, dagha mawa, incha hoa tia grigia lun heiba haniwa. Hereti wawadigimari lumbungyo darin luwasandiru onwebu lubucha uwagu. Reide hadiwa marumugunga, afaga wage ilamu. Arufuda wamuti ginye luagu eseribi dutinya la lumbungyo wagia lau laruma wabagari. Lau lisubudin linaru bungyo won. Lau wagura asun luma wareini. Lau warufuduni lubafu sifiri sandu le wadabai. Lau winsi habu le tima timati. Lau uganu lana inaruni. Luma lao lubafu bungyu wada. Jusu wa muti larumate na lubuidu igaburi. Dandu luwodi habano waganinyo kei lun warara muninya dan le hayabi wabaro. Anihe nda ibihatiwa inebese. Anihe nda anaba waguatiwa. Anihe nda adimere huwati buidu wawagu. Anihe nda adimere huwati uribati. Ousera hamuti wa kei jietinya. Lausun aniega wamani inaruni. Ousera hamuti wa kei ibidinya watinya. Lausun subudiwa wa ma buidu. Ousira hamuti wa kei ha hila memenya gamalumu viwanyu wanya. Bai hamutiwa gamalumu masia dirunga lun oweni. Aniren hauseruniwa kama hirutiwa gamalumu gunda memetiwa. Anihen kei gudemetia gamalumu risi gudatiwa saragu. Anihen kei uwati nikata wama lausun gama wamani sungube. Waduhanyu korintuna adimure hadiwa hun furangu. Darawa maru wanegi hun le gumuti, le luweiri hisi ya won, masansi ragunti wisi habu hun, gamalumu hugia sansi guali hisi habu won, ayumura guatina hun kei la yumura gun aba ugutili hun lirahni lunhisi habu huma won kei si winsi habu hun mondera huma lida aba hama grigia ha mafinye tinya luago kristu gayara tifunagi gamada gola richagu uluma maricha odi gayara ti gamada gola larugon galuma luburiga gayara tifunasa nyila uerani lida.
3: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Malibe. O diburiba tinadega, napulicha ni ugano lana salva unihun, magubura hanga au nikata, unabuguaga da nungua itaralun, nichugun inebesei hun, bairete na sensu hamagetila na amuburi ligilisi, lau neresi biruni le hafai ruboi nu. Luna yusuruni eseri bida hun. Ani dan le meka anihi la nemege iru dan le huma nuboi merede tina kei ihirigu luni aba. Iduha nyuha nyumbi baye Macedonia gi hagie ichugubali le nemege ruboi nu. Itara linya nafago lun mama badina la ihirigu hun lida nikata. Ani itara meme luba nadega. Itara kei choru nani luagu subudi nani linaru in Kristu. Itara linya ginye na subudiru ni luagu magidaru bai la lebuna apantahani le nuagu bai lobu wagu akaya. Kasa wagu nadimure ha itara? Ladiga funasa hinsi nyenu? Subudi ti luweiri hinsi nyenu lun bongiu. Nadiga meme bai le nadugu bai lumichugu na luga aruhon arufuda hatinya hagia ha alu wahabanya luga yara bai la halinya gulago itara meme linya la heseri bidun hun keisi wagia. Mama Kristo una balinya jeti hagia, hagana guon, lausun hafamarun kama lanigo Kristo apostolo hagia. Ani mama kata iterenchati le, lugundu arufu daguati mafi ya guana regulungwa kei angeli le ichukumbalin larugonga. Lige ginyati hafamaru bai ha heseri bidubanya lun keisi grigia ha adigitinya buiti, gama lumu la childiruba veju lun heresi biruni le hadina bai luago uriba ni le hadigu bai. Narinya gunyaya hun uwa la niaba arita goti luago la diga la lili la nao nadimuri habai hun itara. Ain harita go hubali itara igira humana lun nadimuri ha hun kei aba lili tau. Lunginye gayara la napantaha murusun. Dan le nadimuri ha buitin uogwa madimure hati na kei ligabri la dimure ha Kristu, na dimure ha kei hadimure ha ibidi ya guatinya au. Kei si hapantaha arufuda hatinya haganagwa lauburi kate lelan na ubo le, na pantaha baginye, kei lanarime bai lichu hau, awanda humutinya lili tau lau ugundani. Lugundu awanda humutinya ha afosu rubalun luheseri bidun hon, ha maginye ha asaga rubalin le humati. Ha anegu balun kei hadamu, ha auseru balun kei mikata, ha agayu wahabanya higibu wagun. Lausun nibusi garina lun narinyaguni, weri tibuga wedebilin lun wadigni kate leira. Ainti gayara lubai hanangu hungua, gayara tiginye nanangu nungua, nadimure hamemenya kei siyaba lilitau. Harasa Ebreu na hagia, ausun, linasio na Israel hagia, ausun. Ladiga wagun Abraham hagia, ausun. Eseri bidutinya lun Kristu hagia, sigiti matina hau lausun nadimuri hanyala keisi aba lili tau dan le narinya guni. Nadagi minghadna sigu hau, baywa adina sigu hau, dawa adina sigu hau, saragu haliwayasu jarafa na lun nowe, sengu haliwayasu habaitu nina huriyo lau darandi nefu baiti, uruwa wayasu hichagun Roma na wewe nuwagu, aba weyasu hachamu na gunghuri yudibu nwagu. Uruwa weyasu tabulu chungugune ito idabu nadiga weyasu nao. Aba weyasu sigutina aba aliebuluma aba weyu anagu barana halarige tabulu chungugune nao. Aweyasu hadina saragu luwagu luwadig mari wabureme. Ani luwagu buri weyasu ligia darigu adina nungu walida dencho dunarugu. Hada hiberutinya, hada nupaisanu, luma hada terencha. Darigu adina nungu walida dencha uburugu, arabu, luma baranaha, luma lida dencha hada grigia, aninya gutinya, lagu iduka nyuhama, luwe ginye, Jesu Kristu, le hayen.

0: Derete nuwadi gui maridun lau saragu lene guga. Redi hadina marumu gunga saragu weyasu. Sufri hadina ilamu luma magrabu. Ayumra guadina saragu. Sufri hadina lidiliga luma tilogua degu. Bogu din loi burikate ile luma buri amukate. Sagu weyu nasandi uni lihuru nidiheri hawagu tila nasun ligilisi. Ain debili lubai aba grigia sanditina kamaha muga au debili bai. Ain abriha aba grigia lidon figou, weriti nigarigo luago. Ain lunti lubai napantaha, napantaha ba lau burikata ile, le arufu du balin ni debili. Bungi le lubungi te, ani luguchi wabudem Jesu Kristu, le umbe lunti la li chuguni wa uerigun lun sunda, subudi lumuti luago inaru ni la nariagu bai. Da meha le uburugu nubai damasuku, aba lichugon gumadimati le eseribi dubai lun uruwe aretasi o unigiru tinya luago buri lubeneri fulasu ligia lun hanegnina adoira. Gamalumu aba naraira wagudun lida aba faninye lidagi aba lufunedere lubarieru uburugu. Itaralinya nesefurun hahaburugu ginye naganinyo.
1: 2 Corintios, capítulo 12.
0: Magaña iruti grigue ni kata lau ladimoreja buidu luogua, lau sun lira, nabaje da guajun gueto, lagu buricata y lemeja larufu dobe Jesús o no. Katoro sirumu gueto, luegue, nanuguniva, lidon lurua cielo, au le afinebei, lagu Cristo. Ibidieti nu ajen lau sun lubei nugubu nidin, lumu mama la lau, bungu ya subu dirubali. Subudi numuti lagu baruana lidon luru asielo. Ibidi eti nu ahin lausun lubai nugubu o mama la lausun nugubu. Bungi rigunye asubu direi. Nyein sielo, le meme girbi paraisu. Arufu dati bungi ukata inu leburi uagubai sinyala nadimoreha nika un ladiga aramu da guati burikata iligia luai asubu din grigie. Gayara tihamuga napanta luagu narihini burikata ilira. Gamalumu sinyati napanta hanuogua. Nadimuri hangrigu luago luwenri mabafu na numa wagua. Lausun, ahana la hamuga busen, nadimuri habuidu nuogua, mama hamuga libidio niga au lira, lugundu inari ni la hamuga le narinya gubai. Gamalumu, madigo nubai, lungwa la niyaba anegatina weiri, sigu lau larihimina, o sigu lau la le lagambu bai narinya gu. Buidu buriti bugaha kata ileburi larufu dubai bongi yunau sielu, dari hamuga lung gajara la, napanta haluagu. Gamalumu lumitara la aba lichugu aba sandi nuagu kamaha muga aba hiyu charunyu nuagu. Liabi kei aba lunagle mafia lun la sufri ragdnina. Uruwali weyasu namuri ya luma naburi ya me Kristu lun lagida unisandi ligia nuai laniega naburi ya menu.
2: Anani guma lau nisi hapa. Anu kuipi wetilira lomba wadu nisun asufri runi. Witi mati lari nino bafu wago dale debili bana.
0: Gunda atina lubaiti lau ni debili, lun larufu ni Kristu lubafu nuagu. Ligena gunda arubai lau debili, anabuni, megei, eiba honi, lumaburi lere guga, le nasufri rubai, luago neseri bidun lo Kristu. Lugundu datima le debili na, abatima neredun. Osera adina kei aba ibidi ya guatau, lau nadimureha buiti nuogua. Ani huguya adiga gudu balin nu. Lugundu huguya yebe lumbe hadimureha buidu nuagu. Muna buntina sigu hau apostolu guweiri gutinya haha fala rubanya. Lau sunni katana. Lida wadagmanu le nadigubai lau sarago gurasu haganagua. Arufu duati lau seini luma milagru weirite le nadigubai luagu aban la apostolu timati au. Moseru numutu unabu hawai tila na tibiri ligilisi. Ahen gubairigu lau lubai merede na kei aba ihirigu hun ferudna humana luagu lira. Gueto aranse dina lunidi bisidan luruwa weyasu. Ani mama badina aba ihirigu ni hun. Mama nalugu nye le humabai huguya nalugu bai. Itarahenya nu keisi isanigu. Ani agubirigu lumbanya hondaragun sensu haba hasanigu. Mama isanigu haba agubirigu. Nevesiru bai le numa bai lau ugundani huagu. Ani ibini nuguya guanarigu nevesira guba nungua luagu hufulese. Lau sun genege lani luagu lidan timala le hisinya humanu misinya timatina hun. Subudi humuti luago merede na kei aba ihirigu hun, lausun lira anyahe arinyagutinya luago abirigda nanu tidon sadara lau ibibuni. Yeda numutun funagi lau aba hadagi grigi ha nouna ha banya hun, amuri ha tina luma titu lun lidi bisidon, auna ha au aba iduhe iluma, yegua lumutun funagi titu, ma aba lau wosenu wagia biangubai, ani aba meme sifiri sandu abuguru baliwa, Hafu gaharita guatun luago wa muri hanya la ferudun huma, gama lumu mama linya, lubaregen lida, wadimuri hanya ligibu gebungu keisi lanigu Kristu. Sunle arinyaga wa mali wa iniduhanyo, hisi nyatinya nu, warinyagu nyolunugu hawanserun lida, haibugun luma bungyo. Nidihe ritina loi dan lame nidi arihon, hafu ga madarirun nubadun, agaburida keisi nabuserun hamuga nadarirunu. Aba me magunda abadun la lau ebe chuni lelumba initiguni huwagu. Nidiheri tina lue nadariru nu agendagua lau gimugo, iganyi, gaganigo, maraswalugu, achuraguni, anabahani luma chagaguo. Lau hafa agun lun hawanserun lau huna budagudunina hiduhinyo luege Jesu Kristu lau maraswalugu. Adimuleha hawagu hiduhinyo lau panto luma lida chagaguo. Nidiheri tina lue lida alame nidinya bisidon, laniga gudunina nobungyute busiga nuhau. Lue ginye na yahun hawagu saragu hidange ha afigon habanya lumage binaru ani migiru hamagili ibije. Agamari duni mamari idunga lumaburi amu luwujeri uribani le umbai derege guanya la hongu.
1: 2 Corintios, capítulo 13.
0: Anihame luru wa weyasu nidi bisidon, sun kesi wakuti habai ahi anyahi lubai biyama ohuru wa gefentinya luago. Luago meha libiyama nu weyasu humo, veri di numuti ya meha ha adago banyaguriba ni lun hasan siraguni hagabri. Lausun disa na huwa igueto, nariya gunyanya hon sun ha asigiru banya adago wa uribani. Luago dame la nidi bisidon, luago luru wa weyasu, magude mehabu badina la. Buseha dun lubai gia narufu duni hun luagu adimuri hala Kristu nida gie. Ani medebiliti Kristu lida ligabri loserunu. Arufu darigu lumuti luweniri lubafu haganagua. Inaruni luagu hila la luagu gurua keisi debiliti. Gama lumu aba labagari dun lao lubafu bungyu. Itera meme ginye gafana wama lida lidebili gama lumu luagu lubafu bungyu. Wawiwa dubaluma Kristu lung weseri bidun hun. Aria gwa huma hungwa ahin derebu gunyu hinya lubai lida hafinye. Haucha gwa huma hungwa, ibide disa hun luagu anihi la Kristu hida. Ahin gubayri guburiba lidi hun lida haucha gun hungwa. Agura batina hasubu diruni luagu buidu la lidi won lida bay waucha gun wongwa. Ane yumra gwatna lubungyu lung madegun huma nikata vuribati. Mama lun warufudu ni luagu buidu lan lidin won lidan bay wouchagun wongwa. Busenri gutiwa lun hadigu bay lan le buidu bay lausun hamuga veredenu kei hamuga vuribati lidin won lidan bay wouchagun wongwa. Ladiga sinyati wadigu ni kata muwarati luma inarani. Luidigi luagu lufule se inarani. Gunda atiwa dan le debili wama ahen here ubay. Ani wafuri dameme ba lun hiabi lun habuidurun sun suina gubai. Naburhan yungarada tohun lubarege nidi arihun. Lun lida lame nidi humo, lun merede bai la nauseru nun, segun ubafu lelichi gubai bungyu nun lun nideragunun mama lun naguni chagunun. Gwetoti niduhenyu, gunda huma, aluga huma lun habuidurun sun suina gubai lida higabri. Raguhuma digdagu, abagari da kuma lida uwarani luma darangilu. Itara luba huma baila bungyu lau lidana gilu luma lisi habu. Busugwa huma hungwa lida liri wabureme lau aba chuti le sanduti. Mabu igahanya sun waduhanyo lida afinya ni hum. Resibi huma ilabini ya gile Jesusu luma lisi habu bungyu ani huma la sifiri sandu itara la.
3: Ligara da Paulo, Hongalasien, capítulo Aba.
0: Au Paulo, apostolo le mama hanua di nubugirinya, Kristu guanarigu luma bungi uguchili le asara gidubali hadangi hilanya anua di rubalina. Au hama sun waduhanyo luegi Jesu Kristu haa numa bayaya. Waburuhanyo gara da to hun huguja le tilana sun ligilis to galasyabu. Ibiha huma areini luma darangilu luma ge waguchi bungi luma ge wabureme Jesu Kristu. Rulumuti Jesusu libagari wawagu lun lachibuni wafigo. Gayara laamuga wasalba nulidage lubafu vuribani lelana ubo le. Keisi labuse runi waguchi bungi. Weirigu ni lubungi lun sunda itarala. Weiri tunanigi lau lufudese higiru ni bungi le aguwe rubaihun luagu lareini Kristu. Lun hasigirun lidon amu uganu luagu tia salbaruni. Mama luagu inihin la amu uganu luagu tia salbaruni. Le suserebe anyahin la fiu uginia adahatinya bulie iguo hagana guon. Ani busen hagia hasansiruni uganu luagu ti Kristu. Gama lumu ibini ahe nyundu aba wadagi o aba la angeli sielu ginyeti apulichia aba uganu luagu tia salbaruni amu luwele apulichia wa maalibai inyera waguwala. Kei meha waniyaguni aninyaga numuti gwento. Le apulichia ti amu uganu luagu tia salbaruni hun luwele resibi kumaalibai reide ila labugi inyera waguni. Dan le naniyaguni le mama nalugunya nerede nubuidu hagibunya grigie, busentina nerede nubuidu ligibunya bungyu, busentina funagia nerede nubuidu hagibunya grigia, lunha muga ligia la nabusa irumbay, mama dina hamuga aba eseri biduti lun Kristu. Busentina hasubu diruni, niduhenyo, luagu gano la luagu ti asalba urni le wagu bay napulichiha, mama la hadange grigia liabi, mama lumage niaba grigia nibihe, Jesu Kristu guanargo, asubu dira gudu balinu. Agamba humali ida linya la meha ni gabri da meha le gunfuli gidi na luma hafinye huriyu. Subudi humali ida linya la meha la narime naiba hania tila na liliglis ni bungi. Afago au lu na gumu chagwago duninyo. Lida li gabri ha gunfuli ru huriyu luma bungiu. Sigigwa numutia meha sarago hadange nupaisa nuha madise guati hagura honuma. Ladiga Deregu datimati na meha lida na gunfliru lau hagabri na gichagu. Gamalumu anua diraladi na meha bungyu lubarege nagura hon lu neseri bidun lu. Aba lagua nunu luagu luweiri lareini dambe ilabuseru. Aba lasubu diragudini lirounu lu napulichia ni ugano lani na salbaruni hon ha mama bayi huriyo. Ani malegi dahanti na nika uma. Midi au Jerusalem ariganya ha apostolu banya nubaragi. Lubaragi lira aba nidi furese lobo wagun Arabia. Lariginye aba ya nagiri budun uburugun Damasuku. Dari urwa irumu lariginye ligia nidi Jerusalem. Ligia ti nasubu diruni Feduru aba nerederagun keinsi weyu luma. Marihi tina amu hadagi apostolugu loidige Santiago lelamule wabureme Jesusu. Ni naru hau ligibuge bungi luagu I naru ni la le naburu haboi hun. Larigen lira apa nidi lobu wagun Siria, luma Silisia, marihi hamagi dina meka wadukanyo luegin Kristu, hatidan banya liliglisin Kristu to lobu wagubon Judea lida dan ligia. Agamba de gutinya larinya wagun.
3: Wugiri le mehe eiba habaliwa, la purishenye uganu lani na afieni le meha labuse ruba ilagumu chagwagudu.
0: Aba hichugun uweirigun ilu bungiu nuagu.
1: Galatas, capítulo 2.
0: Katoro suirumu larigin, aba yanidi Jerusalem, uwera luma beiru nave, barunu mutiginye titu numagua. Nidi ubainyei ladega arufu dalali la bungiu nu, luagu lunti la nidi. Aba nadamu ridagu nyei hamarigu abutigu afinye tinya. Aba nabahudagu nihon idalinya la, napuriji ha hon ha mamabanyi huriyu, lwe lerederun nafago kei nikata. Ani ni titu le naubabai, mafosuru hamuti lun leresibirun seini luagu lugubu, lausun mama lan huriyu. Anyahe ibirigu ha mama tima tinya, ebeluru tinya wagana guon aramu daguarigu, lun hariahani ligabri libure wama lida Jesu Kristu. gusenti ya yebe lunya hadigun lu idamu ni wama lun lurudu gama lumun migira gwagudun tiwa wongwa hon ladiga busen wama lun huma memela inaru ni lan na uganu lwagu tia salbaruni ha subu diruwa banya keisi abu tigu lau sun meberese na lau katanya nula ladiga masue si hanti bungi ugrigi michugun tinya abu tigu hagia niaba iseri lubujeri arufu dahani nun lubaragin lira subu dirugu hamuti lwagu bungi ula ichugu balin wadagma nule lan na lapuri jion uganu lwagu tia salbaruni hon ha mama banya kuriyo nun itara kaibu galichuguni wadagimanu lunfeduru lunlapurichani uganu meme ligia honkuri. Ariha umali lwagu bungi meme lale na dagime imbei lidange feduru keisi apostolu hada huriyu. Ligia meme laginye na dagime imbei nidange keisi apostolu hada ha mama banya huriyu. Keisi subudi lani Santiago feduru luma Juan ha anugu banya kei weirigu timatinya lwagu bungi la lese ibalina lun lichuguni ubafu lenu aba hichuguni hahabu won au luma beru na ve keisi hanigu lida luwadig mari kristu lau ginye gunda hama lun wodin nadagime hageira hama bai huriyu sunga nyaha lan nadagime hada huriyu amuri hari gutinya wama lun walitagun hawagun gudemetinya ani hati kate le nouchubai nadigun lau saragu gounigi dan le lidi bai federu uburugu Antioquia, aba na denha lun ligi buagun, lugundu mabuidun la le la digu bai. Furumi ye meha, houti meha hama finyati ya ha, mama bai huriyu. Ainti larigi ha childinu grigia, lona ha Santiago, aba lagumes lerun federu adiseta Hawaii, ha mama bai huriyu. Aba megi ha lila hama, la diga la nufu de loe le gayara bai hariangu huriyu. Hati hibiri huriyu ha afinye banya lagu Kristu, aba huwaradun luma feduru lao biangwa la ligibu. Aba ginye luwaradun beru na ve hama lida kate ligia. Dan le narihin bai luago maibugu hama uwara luma inarini le larufu daha bai uganu luago tia salbaruni. Aba nariyago lu feduru ligibu ge sun adamurini. Buguya le huriyu babima andunya kei ha mama bai huriyu. Ida linyati babusa irumbai bafosu ninya ha mama bai huriyu. Lung habagari du kai huri? Aba nasigiru alinya gahon. Huri wagie lumagi wagura hon. Mama wagie gafikon tia kai ha mama banya huriyu. Ha agura hou banya bogu di loe lurudu. Lausun lira, subudi wamuti luagu uo bailani aba arichara guti. Luagu ladigu nile lubai bai lurudu. Lauru gubai la finyeru luagu Jesu Kristu la richara gua. Ligia ginye lebu bai wa finyeru luagu Jesu Kristu. Lung gayana baila. Waricharagun lidangi afinya ni le. Mama lidangi wadugu ni le lubai bai lurudu. Lugundu uwa bai miyaba aricharaguti luwagurugu ladugu ni le lubai bai lurudu. Itara linya lubaiti, ahin walu hanya lubai verederun richagu ligibuge bungyu lidangi nyerigu Jesu Kristu, aba warihin luagu gafigon meme wama, afigon guda lumuti wa lubai Kristu, wa mitarati. Ladiga ahana agani chagua aba kate nyingi ya naransi raguwe au guanarigu gadunu bai. Au luigi ya lilurudu Moisesi hiladi na lun lurudu lugayara la nabagari dun lun bungyu. Dawa guadi na luma Kristu lau guruwa. Mama dina lubaiti au meme ya bagari da Kristu khali ya bagari da nida. Ibagari na bagari dubai lida nugubu na bagari dunye lau sun na finye luagu lirau bungyu le hinsi ya habubai nu. Aba ledere gira gulungwa lun lonwe nuagu. Mabuse irunti na lubaiti na maharun lun lareini bungyu. Lugundu lun hamuga gayara la larichara gungrigia lau lagunfliru luma lurudu ligia. Uwati hamuga hula lonwe Kristu.
1: Galatas capítulo 3.
0: Galasia na ibidi ya gotau. Kasa abinyara gubadu. Lida meha wapurichi hahun. Arufu da wamuti laniche gulonwe Kristu luagu luguru wa hun, furangu. Aniaga humaikata ilenu, luegi esa hagunfuliru luma lurudu heresi bereisifiri sandu, odi luegi hafinyeru luagu le hagambu bai luagu Kristu. Ida linya sa itara lubai umaga abadin, gumesetun haibuga lau lubafu sifiri sandu, gueto busentun haibugu lau hubafu hungua. Marufu da hangili sa sun le hasufuri lubai hun, arufu daha li laamu ga hun. Dan le lichugu ni bungu lani sifiri hun, adiga ligia milagru haganagwa, kasa wagu la digay? Mama luagu gunfuli humani lurudu la digay. La digun bali lugundu afinye huma luagu ganu le agamba humali bay. Harita gwa huma luagu abramu.
4: Afinye ti lubu ingyo, aba labahu dun kaisi aba huguri richagwa.
0: Ligia lubayi ti huguya, lunti hasubu diruni luagu hala afinye banya hagiela la diga wagun banya abramu ha tima timati. Kaisubudi lani bungyo, lubara megiwa, luagu nyen banya la hadangi ha mama banyi huriyo, arichara gutinya lau hafinye luagu Jesu Kristu. Aba larinya guni ugano bui ti lun abramu, lubara megiwa, kaisi buruanyo la tida liliburu.
4: Abini ruwa ba sunecha ni ubo wa gubidanya.
0: Itara linya lubaiti ha finye banya, biniwa tinya uwara luma abramu le ya finye lubai luagu bongi. Ha finye lubanya luagu hasalba rubala lau hagunfuli runi lurudu, bulie iguatinya labu genyanu linye ragun bongi. Lugundu taniha elerenu bongi.
4: Inyara wakua tinya sun ha magufuli rutinya lau lurudu sun suina gube.
0: Furangu ti lubaiti luagu uwala ni aba, arichara guti luagu lagunfuli runi lurudu. Lugundu tarinha relelenu bungyu.
4: Harichago wabanya logu hafinye habagaridu.
0: Ahen lurudu mama luagu afinye ni lanyura, ladiga laninya hari.
4: Le agufuli rutisun lurudu le labagaridu.
0: Sefu lumuti wa Kristu loi linyara gun lurudu, aba lanigni inyara waguni luo gun, pewenye guwa lida le longwe bay luagu guruwa. Lugundu tarinha relelenu bungyu.
4: Inyara waguwa tisun le adara wagu bay luagu guruwa.
0: La suzere dube lira, luga jara la ginye, Heresi biruni hama bai kuriyu abini runi le farama se lubai bungi yu lun Abrahamu, lidage Jesu Kristu. Luma lun laula wafinye, veresi biresi filisandu le farama se lali bai bungi yu. Niduhanyo, nichiga aba kempu lukun lidage yeti habagari grigi. Dan le ladigun wugiri aba daradu, aba la seini runi, uwatini aba luga jara la lagulu luduni ni lun lichugu ni kata laun. Itara linya ginye, adiga tibugaha bungi aba frama se lun Abrahamu, luma lun ladiga wagun. Mania gutu lerenu bungi hon badiga wagun. Kamaha muga hawaguti sarago grigi, tarihare lun badiga wagun. Mini la lira aba anrigo grigi, le Kristu. Aniha le naninya gubai, adiga tibungi aba daradu luma Abrahamu, aba lacho uruni gama lumu gadir san darandi irumu larigin. Aba lichugu ni liluridun lu Moises, lu lafuna wagudu ni hon grigi, ligia daradu le meha, la digu bai bungi luma Abramu, sinyati lagulu luduniwa, lau aba luridu le, nyumbu bai gadir san darandi irumu larigi. Lun ligiru ni lani bungi farama se lun Abramu mebegiga. Lun hamuga lina ginye la, agunfuru ni luma liluridun Moises le farama se lu bai bungi, mama li hamuga aba farama se, ahinti le, Lichu gubai bungi lun Abrahamu, rulu muti lun ladiga farama se lali la meha lun. Kati un leseri bida lurudu? Nyumbi ti lurudu ligia lali gen lun, la rufudu ni hamaga ambadi grigi. Dari liyabi ladiga wagun Abrahamu, leginye umbe lichu guwa farama se ligia. Rulu muti bungi li lurudu kon angeligu, lun hichugu ni lun Moises, keisi abuye hati. Gama lumu, memege inuti abuye hati lida, Aba arigunye la grigi, ani aba arigunye bungi. Larinya gunya funagi le luagu muradun la lani bungi farama se luma liluridun Moises. Mama linya, lun hamuga rula luru di bagari won, gajara ti hamuga hayabi grigi ya lun harichara gun lau hagunfli urni le lubayube iluridu ligia. Gama lumu keisi larinya gu bungi utida lererun.
4: Sun grigi ya labu genyanu lubafu figo.
0: Lugajara la heresi biruni ha afinye bany lagu Jesu Kristu farama se le lichugu bay bungyu. Lubara ginye bay liyabi afinye ni, labu genyadi wabuga lubafu lurudu, agura baha liyabi afinye ni lun wasubu diruni. Itara linya meha lurudu won kesi hauniri iranhunye, dari liyabi Kristu lun wabihini irito lau afinye ni. Gwetoti kei chulihari lubay afinye ni, mama adi wa labu ginye launi girun lurudu. Lirahu yubungi sunhuguya luago hafinye luago Kristu, ani lida nyadu aba luma. Lugundu lau hondarun luma Kristu, lau habadi sairun, itara linya hamuga kei hadauragun lau Kristu kei tau iseri dugu. Mebere sen wali lau huriyu huma o mama huma huriyu o idamuni o mama idamuni wuguri o wuri ladiga lau lina nyadun la aba luma Kristu Jesusu sun huguya aba hadun ugubu. Ahin lani

0: నీత అలాగాలు తీరుతో మామ బొయిదాముని
1: నిదుహను మామల్లు బైతి తీరాహుని ఇదాముని వగియా తీరాహుని ఊరితో మామ బో ఇదాముని.
2: Gálatas capítulo 5.
1: Se fulá dio a Cristo, lun libre badio la, direg da gua huma lubeiti lida libre ligi. Micha guaya huma hungua idamuni me. Agamba humana. Au Pablo aniangatina hun, luago ahan la icha gua hungua, labugion echuni lalan naseini luago ugubu. Meseri bidumba i Cristo lun ni kata hun. Nania gayali lun furumi aguarga uguri. Le eresi birubali inseini luago ugubu, luago lumtila lagunflirni lurudu sun suina gubei. Huguya le harita gubei luago richagua huma lau hagunflirni lurudu, igira huma ali Cristo. Dise edun lui lareini bungio. Wagia, lau lubafu sifirisandu luma wafinye, hemenigitiwa luago warichara gubala, ahen lida nyadiwa lubei aba luma Cristo Jesusu. Mala ti veresi biru ni seini luago ugubu luma umeresi biru wamani. Le busen wabai luma finye wama luago Jesu Kristu luma lungu warufutuni afinye ni le wawagu bai lau insinye habuni. Buiti meha haibugun ka igira gudubali lagambuni wa inaru ni hun. Mama bungyu le aguwa rubai hun adigubali lira. Mabule ida humei luago resi gidalanu murusun lebi ni sunfulu waruto anyonda wagubon lau. Hemenigit na luago wabureme, luago masami na rumba dun la lau amu luwujari ligabri burikata ile. Ani la baitu baibungu le anyawari hati hun mebere senga kate inye la. Niduhanyo, ahi hamuga apurichi hati na luago lunti la heresi biru ni grigi ya seini luago hagubu, kame hamuga ge heibaha na meme huriyu. Lung hamuga na purichi hani seini luago ugubu, mariba ati hamuga labri hati mure luago tilonwe Kristu luago guruwa hon. Ainti hawagu ha abuse rumbanya hadaru ni hidon luago lunti la heresi biru ni seini luago ugubu. Gunda atina hamuga lun hasafun ragun hongu. Ainti huguya niduhenyo agua ati bungyu hun lun libere badun la. Manega humairigu linyati libere lun lebu na megayara la hasigiru ni ugunda ni burile lan na ubole. Lubaragian lira seribi gua huma huni wagua lau insinya habuni. Lugundu lida gumadi le lagunfli rasun lurdu.
0: Isi ya la agrige bila dibun kaisi bisi nye guabungu.
1: Goni gi huma, ahun agenda gua huma gua, hagumu chaguaga duba huni wa gua. Aniha kate le nania gubay hun, abagra de huma kei labuse runi sifiri. Itara luba michu huma gunfli lun la yumaha ugrige. Ladiga mura dunti sifiri luma la yumaha ugrige. Mura dun lige ugrigu luma la jumaha sifiri. Gaga ni guati aban luma le aban. Ligie lasi nyarumbe hadig ni kate li habuse rube yebe hadig. Gama lumu ahin sifiri lube adunde habalun. Mama adun ginye labu gen lurudu. Mene guti larihini wakate ila burikate ile hadigwe ha afala rubalin la jumaha ugrigu. Agabara hani. Gama ri guati hama gua mamari idunga. Ada guatinya burikate vijeti, mabusi garitinya lau hasalofuri, kudu guatinya honguariwa, abinyera hahagia, anihe iyeri habuni hada, gaga ni go, luma emeidini, mene nguti haganyidu, hawogo rigunyi harita guasunwa da, fane nguaga da hamuti adamurini, gimugatinya, gafarakadi, gatadi, waina muhaigi, adiga hagi amu burikate lenege burile. Nania gunye hun kai nania gunye lubare megiwa, luagu mebelu nubanya la ha adigubali kate ile lidon la ruwe ha bungiu. Ahinti igabri le lichugubai sifiri, insi ya habuni, ugundani, darangilo, gagura asuni, areiduni, lubuidun igabri, uwaraguni, unabuguni, raguguo unguo, uwaraguatiburi igabri le luma furumi ye guarigu lurudu. Halani gubanya Kristu, dagwa hamali sun la yumaha luma luama habu ugrigu luago guruwa. Itara kei wabagari dun lida ge sifiri, lun tigunye wigirun lun la dunde haniwa sifiri lida sun le wadigubay. Minyu la wanangu wongwa, magri ha wagia me gaga nigo nigimugo waganagu.
2: Galatas, capítulo 6.
1: Niduhanyo, Ahon ariha luagu aburu hali lan aba hidange lidon figou. Huguya le eibugu bay lida sifiri, lun ti hidera guni lun lagidaron lidage figou ligie. Adiga humay lau insiye habuni. Lun ti gine gonigi gua huma hungua, lue gine haburu ha lidon figou kei ligie. Idera gua huma huma wagua, lun hawanduni hihirgu, itara luba hagunflirun luma lelurdun Kristu. Lugundu ahin asaminera grigia luogua, Lago weiri gula ani ni kata ligia leye da gunya lungua. Kada ba grigia lunti laria gun lungua ida linya la ligabri lauserum. Ahen ti adari da go lungua buidunyu gayara ti lanangu lungua lago le la digbe. Meteni runga lun le ha digbe amu. Lugundu kada ba lunti lanigni lanigun guanarigu. Le umbe in la rufu da hoa lererun bungiu lunti la farin hani sun luwujeri Kata ibuiti leli bihin luma le arufu da habay lung. Meyeda go huma hungua. Uwa tia digi tibula la ubungio. Le labuna go bay grigia ligie baginya la lubaha. Ahen abuna go aba grigia kate le la yumaha ugrigu. Lichuguba aba alubahani le lan onweni lung. Ahen abuna go aba grigia kate le la yumaha sifiri. Lichuguba sifiri aba alubahani le lan na ibagari magumo chaditi lung. Mon lumuti lubaiti la bucha dun wawagu adigai kate le buidubai, lugundu ahawa itara meme, walubaha ba buiti dame le la chiliru dan lu veresi biruni. Ligia adiga wamai lubaiti le buidubai hon sungubai sagu gayara la, honti ma waduhanyu lida afinyani. Arika kuma luwai na muletara le aubai na burika hun gueto lau nuhabu guanaregu. Ha busa irumba ya hafosuru nun lun lichuguni wa seini luagu ugubu. Hadigi ya lunrugu herederu bujitu hagibu ya huriyu. Lun maiba honi wa hama luwegi ya hamugal harinyagun luagu lida ginyeri ginyi la lonwe Kristu wa salbara. Ni ha aseini rubali hagubu. Madigi hamuti sunle larinyagu bay lurudu. Buseiri gutinya lun huguya la iresi bere seini luagu hugubu. Lugajara la hapantaha luagu hafosuru nun lun hibigini seini ligia. Ahinti au, mabuse irunti na napantaha nika wagu, abarigin kate wagu tina dimuri hawaidi, luagu longwe wabureme Jesu Kristu wawagu, luagu luguruwa. Lidage luguruwa Kristu, hilanyu linya kate le lana ubou, nu ani hilanyu ninya ginye lu kate le lana ubou. Mebegiti ahin ibiha wabali nseini, luagu ugubu, lumo mibihi wabani. Lege begibai, lu iseri wama grigia lida Kristu. Sun ha abagari dubanya itara, hagie lani gubanya bungiu le tima timati. Resibi huma lubaiti darangilo, luma gudeme habu lumagi. Lumagi ugunya lulubaru wagon, mabuse irunti na lun hichugun lidere dan nu. Ladega anihe iburi luonu Kristu luagu nugubu. Nidukenyu, binilo wabudeme Jesu Kristu sun huguya itara la.
3: Ligara da Paulo, hon Efesun, capítulo Aba.
1: Au Pablo, leilani Jesu Cristo apóstolo, lau lugunda bungio. Naburganyo garda to hun, uguya ha lani gubanya bungio ha afinya ban lago Cristo Jesusu, lida uburgu le Efesu. Recibi kuma areini luma darangile, luma ge waguchi bungio, luma ge wabureme Jesu Cristo. Ruwa mawairi guni lu bungiu, lugu chi wabude me Jesu Kristu, lugundu lau lida wama aba luma wabude me Jesu Kristu, binila adi wa lau sun luwujeri abini runi le siya luginyeti. Lubara gine bai meha ladigani bungiu ubou, anuwa dira lumuti wa lun, lani gubadi wa la lau le lumbi ladigani Kristu wawagu. Lun sandu badi wa la ligibugie, uwa ligieme daseiti wawagu. Dira ilumuti wa luma ge binaru lau linsi habu, Lun leresi biruniwa keisi lirahunyo lidange Jesu Kristu. Ladiga ligie lan lugunda abai won. Ligie lunti lubai wichugun uweiri guni lubungiu luagu luweiri lareini le lichugu bai won lidange lirag lehinsi abai lun. Ligia afai habai wawagu lau lita. Ferudna le wafigun segun luweiri lareini. Le larufu dubai bungiu won lau lichugun sun luwujeri subudi luma gun farando won. Subudi gdalali laranseha le meha aramudunyu bai won. Owarita guni lan le lasamina rubai la digun. Lun buga londa rubai lan sun kate lida Kristu. Dame buga lagunfuli runi dan ligia, dandu leburi sieluwe, keile ubowe kubai. Lida Kristu anuadira lumuti wa bungiu lumage binare lun veresibiru ni wafana lidan le lumba ilichuguni. Ani sun le, lidan nyen lugunda bungiu le adigumbali sun kate kei labuse eruni. Wagie lubaiti le ichugubali we menigi lago Kristu furumie, lun tivichugun uweriguni lu bungiu, huguya ginye dan le hagambu balin ugano le lanna inareni, ugano le anigubali asalbaru ni hun, aba hafinyeru, Makuatun lau liseini sifiri sandu le farama sewalibai. Sifiri sandu ligia, achoruru balin won luago veresibirubai la alaga le lumbai lichuguni bungi won, dame la salbaru niwa sun suina gubai, wagia le lani gubai, lun linyuruni waliri luago luwairigu. Ligia dan le lubai, nagambu bai luago afinye ni le hida bai luago wabudeme Jesusu. Lumo luago insi habuni le huago bai hon sunha lani gubai bungiu, Masu tine tengiru ni bungi huwago dan le narita gong huwagon lida na furi idolo. Amuri atina luma lubungi te wabureme Jesu Kristu, ugu chili wairi guti, lun lichu gong subudi inyu ginyati hun lun gong faranda kumani le la subudi ra gudubai hun. Lun ginye ha subudi runi tima bungi ubuidu. Amuri atina luma bungi u lun larugon gadagadini hisamina lun ha subudi runi kala emeni gini le idon bai laguarun bungi. Luma ida linya la luweirigu luma lirisi ya lagan le lichugu bai bungiu hon lanigu ha sandu banya. Amuri atina ginye luma, lun la subdi ragduni hun ida linya lan luweiri lubafu le mebe habai le nadagime imbei wada, wagia le afinya bai luagu. Ubafu le, ligia meme le larufudu bai bungiu la usarago ere idan le lasara gudu balin Kristu lidage oweni. Aba lanyura guduni luegien lonwere jagita sielu. Rulu muti loge sun gumadi, ubafu, Ere luma aruweha ni leburi sielu bai, luma lougien sun le gayara bai liridun, dandu lida dan le keisi lida le lumbai liabi. Rulu muti sun kate labu lubafu Kristu, rule ginye Kristu guanargu lun ligia bala ichigdi nautun. Ladega ligilisi lugububon Kristu, ani tidanyen Kristu, le oustara gudu balin sun kate.
2: Efesios capítulo 2
1: Hilanyo hinya meha lida avuriba ni luma figo, le ida bai haganaba. Ladiga falaha muti meha lani ubo le hempulu. Adiga ilugunda sifiri le agumadi habai garaba liriku. Le nadagi meibai hadangi ha magamba dibanya lubungiu. Itara linya meha ginye wabagari dun sun wagia luago abada. Afalare lagubri waritagun. Agumflira luma lugunda wagabri luma lugunda wasamina. Keisi girigia garu warigutinya. Ligia lunti lubai yebe laburi ha lanari meliganyi bungiu wawagun, keisi ha hibiri. Gama lumu weiriti wagudeme luma winsinye lubungiu, aba lichugun ibagari won lidage Kristu lausun meha hilanyo gidiwa la ladiga wafigun. Salbatun lubai iti lagulareini bungiu, saragada lumuti waginye bungiu lidage oweni uwara luma Kristu, aba larue hagduniwa luma Kristu jagta sielu. Ladigubali lida lun larufudni luweiri wisye lun luma lareini won lida Kristu Jesusu lida medanle lubai liabi. Ladiga luago lareini bungi wa salbara, luago wafinya luago, mama hamuga bakate le wagie guana regubai adigubali. Bungi edewe habali wa salbaru won, mama lagu kate le hamuga ladiga grigia lun uwa lan miaba apanta hati luegie. Lugundu bungi adigubaliwa, Iseri hadiwa lida Kristu Jesusu luma dengu kate ibuiti kei larita guni lumagi binari. Harita kwa huma lubaiti ulagu amuda, huguja lemaa wa ikuriju, grigia maseini ruti hagubu hanya meha haa seini wabanya ugubu hun, seini le hadiga ugirinya. Lida meha dan ligia, ibidinye gili meha Kristu hun, mama gidun meha lilana linasinyo Israeli. Bogi dunyadu meha lui lidaradu bungiu hama lanigu luma farama se le labu ginye bai daradu ligia. Habagari dunya meha ubowagu memeni ginga ibidinye ga bungiu hun. Ahin ti gueto ke lida nyadu lubai aba luma Kristu Jesusu huguya meha le dise bai lui bungiu gueto jarafa dun lun. Lau lonwe Kristu. Barila adiwa Kristu lidon arande runi. Ladiga adiga lanya huriyu hama hamama bai huriyu lun aba meme hama nechani. Ani lida lugubu guwana rigu gringuwa lumuti gagani go le meha afani ragubalinya. Gumugwa gida lumuti lurudu lausumburi gumadi lanina lurudu ligia. Adiga ina lanya huriyu hama hamama bai huriyu lun aba banya la lida. Itara linya ladiga ni aranda uni wadagua. laulombe Kristu laugurua, aba lagumu chaguagu dinigulibu le meha hadan bai kuriyu, hama hama bai kuriyu, aba larandara gudininya biangu bai luma bungiu, adige inalanya biangu bai lun aba arigu hama ugubu. Nyambi ti Kristu aba lapulicha ni uganu lagu ti arandaru ni, dandu hun, huguya hameha dise banya kei won, wagia hameha jarafa banya. Gayarati wa yarafa dulu bungiu lida agia Kristu, sun wagia, dandu huriyu kei hama bai huriyu, laulu bafu sifiri sandu. Ligia mama adun lubai terencha, lila na adun laruweha kei sunka lani gubanya. Tila na adun luba bungiu, sun huguya, itarahinya kei aba muna, ani ligibu agunyadun ebu le hichu gubai apostolo gu hama profeta gu. Ani Jesu Kristu guanarigu dubu tima tima bai tida muna tuguya. Lida Kristu tinyura wagua muna tuguya lida kada tumegigu. Darilu tiabi lun ababu la tempulu sandu tu lida wabureme. Lida gen hinyura wagua kei aba muna, uwar hama hahibiri, lun luba badun la bungyo laulani sifiri.
2: Efesios capítulo 4.
1: Ligena muri haba ikuma, au lea dairu bai luay gen luadig mari Kristu, lun hausera gun hungua kei lun ti la hadigni ha umbanya wahali la bungyo lun lanigu hama kei lagua runhun. Unabugu huma, hinsi nyahabu, gagura su huma, Areida huguya mehon hibirigu. Houcha huma lun lida huma aba sunwa da lau lideha sifiri. Lida darangila le onda rubaliwa sungubai. Aba rigin ugubu, aba rigu sifiri. Itarakei aba rigla emenigini le idonbai haguwarua. Aba aburemei, aba afinyani, aba badisei. Aba rigu bungu haguchi sungubai le hauginye bai sungubai. Nadagimen ligia hau sungubai ani anihen ligia hada sungubai. Kada ba wadage resibi lali buri ubafu le labuse rubai Kristu lichu gulung. Ligia larima gubai tida lerenu bungyu.
0: Mute tenyu baru na la nyata uruti ulumago. Aba buri lichu gubafu hong gregi.
1: Kati mini la mudeiti, mini la lagu rari la furumye lidon fulasu buri le una butimabai ubo wagu. Le arari rubai ligia memeginye le amudei rubai lidon linyu agai sielu lun labuncha guduni sun kate. Ani ligia meme ichu gubai ubafu hong fiu lun apostolu hama, hibir lun profeta hama, hibir lu houdin apuliche ugano buiti lan asalbaruni, hibir lu fadiri hama luma lun maisturu guhama. Itara linya laranseru ninya lanigu lun gayara baila eseri biduni buidu luma lun edere budagduni lugubu Kristu. Darime wachulduru sun wagia lun lida wama aba lida wafinye. Luma lida lisubudin wa Jesu Kristu lirabungyu. Itara luba grigi wama waina muhanya lida waibugu luma Kristu. Ladiga wa waina muduba dari wa chuliru lumu lubumari Kristu. Mitara hadi wa meke irahunye lumere gula wasansika lun laduru haniwa ligaraba linfurumi ya gwarga iseri luwujeri arufu dahani lun waburu ha lidon hajeni girigia sumaditinya ha abusa irumbanya hanegni wa lidon uma le marichabe. Lubarage lida wadimu ya habai inarini lau insieni lun wawansiru lida sun luwujeri lida aba luma Kristu le ichigu dinaubi lun lugubu. Sun wagia le lugubu Kristu uwaragwati walida aba labuge laguma diha Kristu. Karaba wadage gayarati wideragu ninya ha wibirigu. Itara luba gayara la wawansiru sungube lida waibugu luma Kristu awansi wagia me lida insinyani. Aniha lubaiti kate le naniengu baihun lida liri wabureme. Lu hebela habagari du kei ha ibidi ya bubanya lubungi. Ha habagari du banya uwaragwa luma hasamina le malabei. Darugu linya lau hasamina uwa tibagari le nyumbi bai luma ge bungi uhada lugundu ibidi ya tini kata hon ladiga tideri hanigi. Feri di hamali habusi igari. Derege guanya hongu wa lun feri di guo. Adiga tiansun luwujari ibijei lau ugundani. Ahinti huguya mama linya hafurenda iru luma ge Kristu. Ladiga inaru ni luagu agamba adun la luagu Kristu, la ulida huma aba luma, furende humuti inaru ni le lida mbae. Ahinti luagu binadu ligabri habagari dun, lunti higiru ni le mabuidun hali bae, ladiga hayuma hale geyera guadi bae. Iserigu wa huma lida hani sifi luma lida hisamina. Dagu wa huma lau iseri igabri, igabri ladiga bae bungyu kei ligabri guanariga, lida iricha le tima timati luma arumani. Lige hebe lubai heyeha, adimure humai inaruni hama hibiri gulugundu lumege gu abameme ugu busun huguya. Ahun aganyida mafigun huma male dalaveyu hau ganyu. Michiga huma lugaru lu mafia. Lemeka kiverubai hebe liberuha luadigi marida la arumani lun la griya gun lungua lungnye gayara la lidera guninya ha gudeme banya. Manabaha huma lubare gelira hadimure hadimure buiti le idera gutinya ha hibiri lida hafinya. Abini runi legie mehonha agambu balun. Miru daguda humai sifiri sandu le aubai hasai nirua keisi lani gubungyo darime la chiliru weyu lun hasalbarun sun suina gubai. Igira humai sun magundani, sun iyeri habuni, sun aguar hani lana iganyi, sun anabahani, luma sun uribani. Buidu huma, kudeme buhuguya me huma gua, ferudna gua huma huma gua, itara kai ferudna lanu bungyu lida Kristu.
2: Efesios capítulo 5.
1: Keil diangani hubai bungyu ha hisnya tinyalu, haucha huma haje hani. Hisnya gua huma huni bagua, itara kai hisnya dun lun Kristu, abaledere gera gu lungu awagu keisi ideve sei luma adagara gaduni le buiti likeme lu bungyu. Keilani gu huma bungyu, mon lumuti ni lun hadimore ha luagu salufuri ni amu luhuyeri ibiye le ni igadu. Mavie la hiyuma, marinye gu huguye me libidio niga au, ni dimure imalati, ladiga mabujitu tiburikate ile, lubara gelira, jusu humai hiyuma lun hichugwe tengiruni lu bungyu, subudi humuti luagu lela agamari duti mamari idunga, o ladigun la burikate ibiyeti, o labagari dun lida igadu le itara baikei la nguni wa irisini kei bungyu. Sinyati gafana la lida la ruwe ha Kristu luma bungyu. Uwa la niyaba ayedutun lau dimure imalati, lugundo la diga burikate iuribati le, laburi halanari meliganyi bungyu hawagun ha magamba dibanya lun. Dire huma lubaiti hawai grigia itaratinya. Lida nyadun meha luburiga, ahingueto ke lida nyadun la aba luma wabureme, lida hadun la rugonga. Itara linya lubaiti abagari da huma keisi grigia ha eibu gubanya lida la rugonga. Grigia hagia areidatinya, suruti habagari, hisinyati inarani hon. Haucha huma hafurende iruni kala hisinya bailun wabureme. Madan la uburi kate malati, leha digubai ha lani gubanya luburiga. Sagari gubanya lidon la rugonga. Ruti busiganu ibini lun ladimu rekoni wa lagu burikate ile hadigubai aramu da guarigu. Gama lumu arihuwati sun kate idanle lafuna guagudu ni larugonga. Ladiga larugonga afuna guagudu balin sun kate ligie larinya wagubai.
0: Agagudu ba bukuye le arumu saraba kata giginani. Aba me larugonga da gudun Kristu gawa.
1: Goni gihuma lubaiti buidu idalinya la hauseru. Mabagari da huma kei ibidi ya gotau. Habagari da kei chu tau, jusu humai kidani lida kate ibuiti, lugundu uriba alida. Mabidi oniga da la hau, haucha kuma gun faranda kumani kala lugunda bai waburemi. Mabacha rua da huma, lugundu barulu mutinya lira grigia lidon feridi, lubarage lira, buin huma lau sifiri sandu, adimure huma huma gua luagu luweiri gubungyu, lau salumu, luma uremu. Heremu kalungu wabureme, alawa hakumei metida hanigi, Rukuma tengiru ni lubungi ugu chili sun wada luago sun kate lida liri wabureme Jesu Kristu. Gagamba di huma huni wagwa, itara luba harufu ni linebe Kristu hun. Lunti derege gunyutan wuri tungwa luntumari kei lun wabureme Jesu Kristu. Lugundu wugiri tichigudina bai lumari itara kei Kristu la tichigudina bai liliglisi. Hameme lugububanya ani Kristu ginye hasalbara gilebe. Itara kei hagamba di afinya tinya lun Kristu. Itara linya ginye lunti la gagamba di hama urinya hon hamarigu lida sun kate. Hisinya ta lumari ugiri lun kei luweni visinya lu Kristu wagia lele ligilisi. Aba lichugu ni libagari wa wagu. Ladegu bani lida lun lanua dirunu lun bungi. Lun laruma dagudunu lida gele binadubai lau duna luma ginye lau lereru. Lun larufu dunu ligibu ginye keisi aba ligilisi sandutu aransenyo uo ganikata dasa itituagu. Uwa ni kata megi tituagu, lun sandu tan ani uwara guatuguyame. Itara linya lunti lan, tinsinya du lumari ugiri lun kei linsinya lugu buguana rigulun. Le hisinya buti tun lumari hisinya guati lungu, uwa tigrigia mebere senti lau lugu buguana rigu. Hougu da rigu lumuti, gaunigi lei, itara linya ginye la diga Kristu ton liligilisi, la diga lugubuta, ani wagia libiri ugubu ligia, la rinya hane tida lerenu bongi.
0: Ligia ligi ubo iluwe uguri lugu chituma lugu chundu la mari edu tuma lumati. Aba mihayo ilu itara ama kai aba na kukirigi.
1: Anihi aba onwe bu inaru ni aramu dagwate lida dimure ligia. Anihi gatina luagu luagu tila Kristu tuma liligilisi. Larinya bunyaginya dimure ligia lagu kada lan aba hidange lunti lan hisinya ta lumari lun kei linsinya go lungu. Lungin inebe la tumari wuri tun.
2: Efesios capítulo 6
1: Isanigo, le lun behadigani kei si afinya tina lun gagamba di kuma hon hagubarigo. Lugundu ligia richabe. Aniha aba gumadi wairiti lidange lugumadi bungyo le anigubai buiti won lao wagun fuliruni
0: inebe la buku chituma buku chungu lubuidu la tabu ani wejife ligia mebi bagari ya go
1: huguya agubrigu magani da gda humanya hisanigu agri ya harigu humanya buidu la ugagamba di hama arufu dahin na hon ke labu sairuni wabureme ubuenrigu gagamba di huma hon hiyubu dirigu ya ubo wagu lau inebese lau duwari Uwadigi marida buidu lau suntaruma hanigi kama hamuga lunu Kristu heseribida. Seribi humanya buidu mamarigu danle arie guhanya la hun lun herederu buidu hama. Seribi humanya buidu sunwada kei eseribidu tinya lunu Kristu. Adiga ina lugunda bungyu tau sun hanigi. Adiga humai uwadigi mari lau ugundani. Kama hamuga lunu wabure mehadige mama hun gurigi. Ladiga subudi humali lau kada la aba hidage. Dandu idamuni kei libere tinya la fayiru bai la wabune mesegun buitile la digu bai. Huguya iyubu dirigu, buidu la ginye houseru niya hubuengu masia dira humanya. Harita go huma lagu dandu la huguya kei hagia labu genyadun la laguma diha wabune mele sielu bai. Ani aban la lau lanugni ya bungyo sun girigia. Gwetote ni duhenyu, here huma lidanyu aba lumo wabune me lau lubafu le mebe habai. Dohu mu sun dogu to lichugu bobungi hon sun lani gulun dereg dagu huma lwe leye dagu nun mafia. Lugundu mama hama girigi ha lau tinya ugrigu luma abun wagin dagua. Hama buri sifirigu gabafu tinya ha lani na uribani jagata inyo wagin dagua. Luma hama gumadi lurudugu luma ubafu lani na loburiga lida ubo le. Raguhu mu lwe ti sun dogu lani na asudarahani to Lichu gubo bungi hun lun gajara la hawandu ni wuriba ni lida meweju le wuriba bai. Ani larigi me lasigiri dan ligia lun derebugu meme huma. Derebugu huma lubaiti daugu lao inaru ni keisi lao aba belite le girago umuti buidu luago hiranagua. Arei duwanyu lao isuru ni kei lao kate le adora gubai lao lanigwa gusudara. Aranse nyo huma sunwa da lun hapulicha ni uganu luago ti wasalbara gile le ichu gubai darangile. Keisi laranse no sudara dan le la dauru no lisabadu. Lougin sun kate, barihu mei hafinye kei larigu dani sudara li dandina ligibugin. Lung harara munu sun gimara durungu atuto la chuhavo mafia huagu. Barihu mei hemenigi dun luagu hasalbanu kei la dauru ni sudara lubuni din lulonigiru ni lichigu. Barihu mei me lerenu bungyu kei efein to lichugubo sifiri hun. Adiga humai sun le lau sarago ayumurago ni lubungyu lun lideragu nun. Afuri da huma lubungyu suwa da lau lubafu sifiri agagu duanyu huma gagura su huma. Afuri da huma hawagu sun ha lanigu banya bungyu. Afuri da huma ginye nuagu lun lichugu bungyu dimure inu dan le na dimure ha. Lun ginye na dimure ha lau manufude lun nasubudira gudani uganu aramu dagwati le luagu ti Kristu. Ona halad na bungi ulun na pulicha ni uganu le uwe vinye bai na dhuru wa gweto. Afuri da huma lun na pulicha ni uganu le lau manufude keisi lobudubu. Tikiku waduhe hinsi ya tiwon, le idera gubaliwa buidu lida luadigimari wabuleme. Ligie ba itiga uganu hun nuagu luma luagu le nadigu bai. Ligie nauna habali hun lun laninyaguni hun ida wanya la. Lun lichugun digudago hun, rula bungi uguchili luma wabule me Hesu Kristu darangila luma insiye ni lau afinye ni hon waduha nyulwege Hesu Kristu. Bini lanya me bungi usunga insiye bubanya lun wabule me Hesu Kristu lau aba insiye ni le masansi ragwaditi. itarala.
3: Ligara da Paulo, hon Filipuna, capítulo aba.
1: Au Paulo, luma Timoteo, e serbi de tinha wogia lu Jesus Cristo, wabira nyogara da to hon, kuguya iduka nyuha Filipu banya, luma ginha hon sun, alidi hatinya hama tabuti guligilis. Recibi huma areini luma darangila luma ge wagu chibungio, luma luma ge wabure me Jesus Cristo. Saga narita gon huago netengi runi nubungio te, Sua dana yumra gulun bungi huago la ugundani. La narita gun lago luenri hidera gunina, aburu chaguago de ugano lelan na salvaruni, luma ge furumi etiweyo chulu lumo weyu le ugunyewe. Choro numuti lago bungi ulale agume serubei adige lubuidun luadigi marihida, la sigira me bala adige darime weyu le liabi gile Jesu Cristo. Richati lu narita gu huago itara, lugundu barun mutu tida nanegi. La dega gafana tu numa lidan la reini bungiu, dandu dan le furisun rugunyadi na la, keisirig dan le nararamun ligibuge lurudu, lun nachoruruni ugano lan na salvaruni. Subudi lumuti bungiu lagu weiri la nalugun huago la luenri insinye habuni le lichugu bai Jesu Cristo nu. Amuri atina lidan na yumra gulu bungiu huago luntima la weiri du insinye habu lidan subudi lumagun farandu lidan sunkate. Lukayara la hanua dahani kate le buidubai sunwa da lun habagari dun harumani. Madurun hamamu gadame liabin Kristu. Lun labuinchu hibagari laulin iricha le lichugubai Jesu Kristu. Lun lichuguni wa uairiguni lubungio luagu. Niduhanyo, busenti na hasubu diruni luagu kate ilaburi le suserebai nu, nyumbu inhali lun lideha lidan lapulichi hon ugano lelani na salbaruni. Subudi hamuti lubai tisun tisudara na luba urue hamasun hahibiri luago na doirinya la luegine neseribidun lun Kristu. Hati hibiri iduhenyo, lau harihin luago na doirinya la luegine na pulichi hani ugano luago Kristu, ragukanya nigi lun hapulichi hani meme ugano ligia manufu deigwa. Lautima afini luago Kristu. Inarni luago nyahi la adimuri hatinyo luago Kristu la dega hagimuga. Busen hagia haniguninya, Grigi ya hanigume, ahanya hibiri hapulichi ya luago Kristu la lubuidu aritaguni. Grigi ya hagia, luago insi ya habuni hapulichi ya, lugundu subudi hamani luago rula adina la bungiu, lun nagendagu luago ugano le lanina asalbaruni. Ahanya hahibiri, mama lau hanarin hapulichi ya, lun harihini wa weirigu hadigai, luma lun hichugun idiheri, nun gueto lida na doiru. Gama lumu uwati megiti luago lira. Lau sun luwujeri, lau yebe hanaru o mama la lau luago Kristu hadimureha, anigunda atina luago lira, aninagunda rameme ba ginye. Ladiga subudi numuti luago esefurunibe ila sun kate ilenu, seremi iluha yumura gulubungi unuago luma ladiga lidera gunina lani Jesu Kristu sifiri. Kate ile nabuse erubai, luma le nagurabubai, lun madigun na ni kata lun hamuga na negun busiganu luago. Gayara arig lamuga nadimure ha manufu deuga. Ari huwa meme tima lamuga luweiri gun Kristu nuago gueto keisuwa da. Viwanyu aujebe hilanyu aujebe. Lugundu Kristu abagari duniba inu. Aganyi iruni ligie oweni. Ainti gayara lubo inasigiru nadagime luago ulufulese inabure me Kristu lau nasigiru abagari da. Ibidi nyali nu kabala nanuwa daha. Ladiga nachawa honya luwege biyangbe obo. Lida aba obo. Buset na hamuga nonwe lun nidi eredera luma Kristu, lugundu buiti mati hamuga lira nu. Lida leaba obo buiti mati hun lun nasigiru abagarida, ani kei choru nani ikate ile, subudi numuti luago neredera meme bala huma lun nidera gunun lun hasigiru hubaru agon. Lugi hagunda aruntima lida hafinye. Itarati, dame le nagiribudu humu garicha timaha dume lun hagunda arun lida Kristu nuago. Houcha huma lun uwara gwalali gabri habagari dun luma la rufudaha Kristu. Itara luba ahana nyundu arihon o ahen disanyu ninya lubai huwe lua gambari guna huwago. Gayara lamuga nagambu luago deregda meme hinya la lida aba meme sifiri. Afa agwa sungu bai lida aba lun laburu chagwa fieni luago Jesu Kristu keisi wasalbara gile. Manufu dedagunga huguya me hawei haga ninyo. Le aba bai seini lana feridigo hon. Gama lumu larina salbaruni hun, ani lumage bungi uliabi kati ile. Ladiga Kristu, gayara ti mama regulun hafinye luluagu, gajara tiginye hasufiri luluegin. Huguya numa, lida nyadio abameme afaguni, alika kumali meha idalinya la nafagu, gweto agambatun luagu idalinya meme la nafagu.
2: Filipenses, capítulo 2.
1: Ain tirujale luwe Cristo bafu hun lu hichugun gurasu, ahin idarago lubalun, linsin habulun hichugun dugdago hun amu, ahin gafana hubai sungubai lida abameme sifiri, ahin inike lubai gudeme butida hanigi, gunda guagda humana, lau hakano lida uarani luma insin habuni humawagua, ondaranyo lau abameme sifiri luma abameme saminu. Madiga humani kata hougua rugu lun hanuguni wa wairi, ni lau panto, Lubarege lida laula una buguni ani buidu laha nigni amu grigia huay guanargi. Mamarege la kate le buidu bay hun haluha, alo hume ginye le buidu bay hun amu. Itara meme la ligabri hasaminaru kay meha ligabri lasaminaru Kristu Jesusu, lausun meha bungu irahu la ligia, malugunti largu ni lirincha kay bungu. Lubarege lida aba ligiu ni le lani bay, aba ladigun kay ubueni lau lagura hun kay wugiri. Dante le itara hali kei wuguri, aba luna budagwagu dun tima lungwa, ani ladiga lagambadi, aba lonwe lau guruwa, lau sun nibusi garidu na la owe ni lagu guruwa. Lige lichugun bali bungyu linyu age uweirigu ni lun, luma iri le weirigu timabai lidage sungubai. Lun dame la hagambu ni sunha sielu banya, hamua rugu banya, hama halabu ginye banya mua liri Jesusu, lun kakuduragun lun, gufese tuguya mesun inyanyei, Luago Jesus Cristo la wabude mebai lun luweirigu bungyu uguchili. Itara linya lubai tineduha nyu hisinya tinya nu. Itara kei agamba humani na sunwa da dan le meha humanya dina la agamba tima humana gweto dan le disena. Awadigi marida meme huma lau duari lumai nebesei dariha subudiruni kala asalbaruni bai le tima timati. Bungyu ichugubali lubuidu aritaguni hun lun haibugun luma. Idera gualon lun hadiga ni kei labuse iruni. Adiga humai sun katei magili luhanga ani masike ni hanga huguyeme. Madari iruni wa laamu ga duru huwago ni megeiti. Liranga ni humaamu ga bungiu ha harumatinya hagana gwa grigi ya uribatinya ani salufuritinya. Huguya harugo ngadaga datun hagana gwa grigi ya hagia kei waruguma ubohu. Ragunyu huguya lagu gano lana ibagari. Dame tiliabi Jesu Kristu. Gunda abadina huagu, launa subudiruni luagu mama la luagu nikata nafagwa luma nuwadigi marida haganagwa. Ibi nilunla nichugu ni nibagari guanarigu lun loustaru idevesei buiti le hichugu bai lun bungyu luagu hafinye. Gunda abadina uwara huma luagu. Lun tigini hagundaru uwara numa ani gafana huguya menuma lida nugunda. Ahen busen lubai wabudeme Jesu Kristu, nauna habai Timoteo arihon madise. Lugayara baila nagunda arun dame le lagiri budun la ugano nu huagu. Ladiga uoti amu numa le asaminaruti kei au. Le afa aguti lun buidu la lidi hun. Sungu bai hawa ugo rigunyi haritagwa mama le labuse rumbe Kristu Jesusu. Ainti Timoteo subudi tiligabri hun luma ida linya la le seribidun numa lida la pulichi hun ugano le la nasalbaruni kei siaba isani le ideraguti luguchi. Agora batina lubaiti nauna hani arihon, lari ginye me, nasubudiruni kaba la suserdanu. Lausunga finye na luago aniha la lugunda abai bungyu, lun nidi arihon nungua madise. Genege lumuti ginye nun luago lunti la nauna hani nibiri Epafroditu lari gon humon. Kei hasubudirun, lige nauba bai lida luadig mari Kristu, luma lida afa aguni, Le hona abai huguya guanarigo nun lun le teniru lun le nemege irubai. Weriti lalugun huagu ani gibeti laritagun ladiga hagambu luagu lisandi. Inari ni luagu sandi la meha jarafa lun longwe. Gama lumun aba gudeme habula bungyu lun. Luma nun lun mibihi na iru ni lawun le nuagubai. Aba larida guagudani. Ligeti ma nabusa irumbai nonaha ni lun hagunda arun lau harihini luma lun maweri la niru. Recibi humai lau sun ugunda ni keisi iduhai luegi wabudeme Jesu Kristu, ani hisi hageme sun ka itarabanya kei ligia hun sun wada. Kei chilulubai yarafa lulongwe ladiga leseribidun lun Kristu, derege guati lungwa mebere segunga kaba la suserda lun leseribidun nun, kata ile hasian wei adiga lugundu disenyu hinya la noe.
2: Filipenses, capítulo 3.
1: Lagum hon kata ni duhanyu, gunda kuma lida wabuleme. Mabucha tinuagu aburha ile aburha nalibe hun, ani ruti lira achoruru ni hun. Koni iwa huma hungu wa hawei only, haburi adagu banyaguribani, ha iba agubalin ugubu. Ladiga wagia eresibiru balin seini lagu ugubu le tima timati, mama hagia. Ladiga udugu atiwa lubungi la lubafu lani sifiri le wadabe. Wagia le gundabe la wabagari lida Kristu Jesusu. Ani michu wa muti we menigi la ukate le luaguti ugubu. Lausun gayara la hamuga ne menigi du luagu. Ain samina lube isomu badi la ugaricha la lun le menigi dun luagu burikate ligia. Garicha timatina. Widu weyu larige nagura hon lige neresi biruni seini luagu nugubu. Lugundu hada ginyeti na harasa Israelina. Hada ginyeti na lani Benjamin turibu. Evreu au luma gen nagura hon. Evreu guginye nagubrigu. Fariseo meha au lida ligabri gun faranda nani haluru don huriyu. Hanari meti meha nemeidi dari neibaha ninya afinya tina luagu Jesu Kristu. Luagu ti lisunu ibagari segun haluru don huriyu. Uo ti meha niyaba lun gajara lalarinya guni kata nuagu. Ahin ti gueto, sumburi meha kata ile, le meha gebegi beinu barunu mutikei ni kata lu gajara baila nasigiru ni Kristu. Segu lau lira, sun kata ile gajara baihamuga anihan la numa. Runu mutikei ni kata ligibu gen onwe buagani runi le luagu bai na subu diruni wabudeme Kristu Jesusu. Feridi nali sumburi kata ile ladiga na subu diruni Kristu. Ani barunu mutisungu bai kei ife ilu nagani runi Kristu. Lunadari ragunungu walida aba luma. Gueto, gumuha nafagun lunerederun richagu ligibu ge bungiu luagu lubuidu nagunflinu luma lilurudun. Lugundu barila adina bungiu richagu ligibu gen lau na finyeru luagu Jesusu. Richagu ligia aba kata ile lida gieti bungiu, ani luagu afinyeni la nyura. Sun le nabuse nubai, lun nasubudiru ni Kristu buidu buidu. Lunasande uni lubafu meme bungiu le asara gudu balin Jesusu lida ge oweni nuogu. Luma luna sufrirun luago keisi la sufrirun nuago. Lun itara na kei ligia lida longwe lau emenigi ni luago nasa arubala lida ge oweni kei ligia. Mama naria guyan luago chiluga dinala lumu lebe hasun kate le. Maria gutina ginye luago uwa alila mege iti lida nigabri. Le nadigubay, nubaro agon meme nyadina lida neiba agon luna ganyirun ladiga ganyin la adina Kristu. Niduhanyo, Maria gutina luago ibiha na alila sun kate le. Le nadigubay, nabule iduni sun le erederubay arigi lun nafa agon lun narigu duni le nigibu ginyabay. Luna chiliru lumu lebe ha iba agoni. Ani resipi neime le lumbe lichuguni bungu yo sielu lun le aganyiruti lidage Kristu Jesusu. Sun wagia le wena muhalibe lida wafinye lunti wasaminaru itara. Ahu wasaminar lida amu luguyeri lida somu kate la rufu dubai ginye bungu yo kate le hun. Lau sun luguyeri lunti wabagali dun uwaragu luma kate le frende wa malibe. Niduhanyu aye gahumana ariga humanya ginye ha abagali dubanya segun hempulu le wichugu bai hun. Ladiga gibe tinya eibu gutinya kei nania gunihun sarago weyasu. Gueto nania ganyali lao aguiro. Luago laga ninyo la Kristu hagia. Feri diguo hebe habai grige hagia. Hawama habu habungi utebai. Apanta hatinya lao burikate le hamuga lumbe nibusi gari hama lao. Luago rugine burikate uboogu na harita gua. Ahi wagia, sielu na wagia. Ani waguda bonya liabi wabure mehesu Kristu le wasalbara gile sielu gine. Lida meweyu ligia. La sansi rubai wagubu le goweta dibai lu itara la kei lugubu le wairikubai. Ani la digubai la umeme ubafu le luagubai lun lichugu ni sun kate labuge laguma diha.
2: Filipenses, capítulo 4.
1: Lige luwe tini duga nyuhisi ya tinyanu, haa wagubanya wairi la nalugun nugunda luma na fairuaha. Itara meme huma deregi dagu luma wabureme. Ayumura watu na tu evodia tu masintike. Lun harandaru hamagwa keisi idukanyo luegi ya Kristu. Ahin bun, nauba buiti lida wadagimanu, amuri atina buma lun biderago ninya itu nuha lun gamadagwa hama. Lugundu afa agwati ya nauba gian lida lapulichi ugano lelana salbaruni uwara luma klemente hama hibiri ha idarago balina. Buruwa alihiri sun hagia tida liliburu na ibagari magumu chaditi. Gunda kuma sun wada, ladiga lida nyadun la aba luma wabureme, agu yu guagda numuti, gunda huma, subudi wa huma kai gerigi arida tinya ladiga, madise liliabin Kristu. Madiheri da huma lagu nikata, anyega de gohuma isun kata ilu bungi isun wada dan leha furia idun, amuria huma luma, mabule idagunga, lun, hichugun etengi luni lun. Abameti lichugun I bungi ulidara gilan hun, leweri timaba ilu isun subudi, luloni giru nun hanigi, Luma sun hisamina, la diga lida nyadun la aba luma, Kristu Jesusu. Lagumu hon kata in duganyo, samina huma lagu sun le inaru nibay, sun le gadina bay inebesay, sun le richabay, sun le haruma bay, sun le gundawa bay lao, sun le uago bay buidu la ladimure hon, samina huma lagu sun le buidu bay, luma sun le gadina bay uweiriguni. Falahu may sun le rufu danali bay hon, luma sun le resibi humali bay numagyan. Gunfli huma lau le narinya gubay hun, ayege huma ini gabri, aba me huma la lubungi yute darangi le. Onwe bunugunda lida wabure me luagu harita guayadun la nuagun, maria gutina luagu buli I huma adina la yebe, madari rigu hinyali li gabri ida luba la hidara gunina. Mabuse irutina hamuga harita gun luagu mege nyadina la, lugundu furende ihadina lun gundanyo na lau le numati, subudi numuti labagari dunu lida gudemei, Subudi neginye gama wala gibe. Frende I hadina la wanduni wa furumi ya gwargu I gabri ilamu yebe o kimule. Aniha la yebe dari lun ligiragun o uwala ni kata. Sun kate gayara numuti lida Kristu leichugubay ere nu. Lau sun lira buiti hadiga lau hidera gunina lida lene guga nu. Keisi ginye hasubudi runi huguya Filipuna. Larigye meha napulicha ni uganu le lan na salba unihun. Aba nafridun Macedonia ge. Huguya ruginyadun tila na ligilisi au na hasensu nu kei etengira gile, luagu neseri bidun hun. Sun meha anaha guwala uburugu Tesalonika, au na hatunge deweha ni nu lun le nemegi rubai ani mamarigu aban weyasu. Mama hamuga nasamina run lun gubairigu nibihi somu katei, le nabuse irumbai lun ti malagawun dun le lunbai hibihi ni lumage bungyu. Au, resibi na li sungubai luma sigu lau yebe lunbai neresi biruni. Lau le hona habay nun luma Epafroditu igira guati numa, le hona habay nun itara linya kei likeme kupali le aguda hoti lun bungi. Aba idebe se le le resibi rubay lau ugundani. Licho gubay lubay tinu bungi te sun le hemege rubay kun keisi buri luweirigun lirisi lidage Kristu Jesusu. Uweirigun ni luwagu chi bungi lun sun da itara la. Rukume numabu igo lidan liri Jesu Kristu hon sun ha lani gubay bungi. Mabu igahanya wadukanyo luegi Jesu Kristu ha yabanya numa hun. Mabu igahanya ginye sunka jabanya Roma halani gubungyu. Hati matila na luba uruwe hun. Binilo wabureme Jesu Kristu sun huguya.
3: Ligara da Paulu, hon kolosana, kapitulu aba.
1: Au, Paulu, le aban bailani Jesu Kristu apostolo lau lugunda bungyu. Uwera luma Timoteu le waduhe luege Jesu Kristu. Nabiru hanyo garada tohun, huguye iduhanyo ha kolosa banya. Ha gunfli banya luma Kristu le wagu bai hafinyara. Resibi huma areine luma darangile luma ge waguchi bungyu. Sunwa da watengiru ni bungyu le luguchi wabureme Jesu Kristu dan le wafuri idun lun huwagu. Agamba diwa lagu hafinyar lagu Kristu Jesusu luma lagu hinsi habu hon sun ha lanigu banya bungyu. Lidange emenigini le huwagu bai Luagu le arei duanyu bai huba sielu. Le meme wagu bai hagamba lida uganu le luagu tia salbaruni le tima timati. Uganu meme le meha apurichi hou bai hun. Laburu chagunya ani lichugunya in lida sun ubou. Itara kei la susere don hida lumage hagambu ni ladimori hon luagu linsi habu bungyu. Aba hasubudiru ni luagu inairu niti la insi habu ni legia. Legia kate le larufu da habai epafurasi le hinsi bai won. Leginya nadagi menghali bai wama. Ani subudi wa muti lau gajara lan meka we meningi du luagu le seribi du balan lun Kristu buidu haganagua. Bariha li uganu won huagu luma luagu nisi habuni le ruhla liba isifiri hun. Lige luma ge lubai weyu le wa subudi rubani kate le meredeti wa yuma lagun lubungi huagu. Luma wa muri ha luma lun la subudi raguduni lugunda hun buidu. Ruligie mesun luwiri subudi luma gun farando hun luagu kate le la rufu da habai lani sifiri hun. Itara luba gajara la hagabri dun keisi lunti la hagabri dun lanigu wabureme. Adige le aubai lagunda rasun wada. Arufu deina sun luwiri igabri buiti. lungi ha subudiruni tima bungi. Amuri atiwa luma lun lichugu ere hun lau luenri lubafu lugajara la hawandu ni sun kate lau saragu gurasu luma ugundani. Lungi he tengiruni waguchi bungi lagu aranse ladi wala lun veresi biruni wafana lidange le lumbu lichugu ni hun lani gu lida larugonga. Sefu lumuti wa bungi lidange lubafu luburiga, aba lichugu niwa lidon laruweha lidag lehinsinye bai lun. Lea salbaru baliwa lau lonwe chiba lei wafigo. Lida Kristu larihiwa bungyu le marihiwa bai. Lige igira mau bai le lauginye bai sun kate le adigu bai. Lida ge Kristu ladigai bungyu sun kate le sielu bai luma le ubowa gu bai. Danduburi kate le marihi bai ke le arihuwa bai. Lida ge Kristu ladigai aruwehani gumadi luruduburi luma buri ubafu. Ani lunginye Kristu ladigu bai. Lubarekin bai sun kate aninha limeha Kristu, ani lau lubafu inihin lubai sun kate lida lubara. Lauge sun lida, Kristu tichigit na bai liliglisi, to meme lugubu, ligie lagume seha bai sun kate, ligie furumine bai asara, lida ge oweni, lun mowe digia lila, lun ligia lan lau furumine ti ubaru lida sun kate. Itara linya labuse runi bungyu, lun lida bala Kristu lagana wa sun lubafu, lida ge Kristu, Aba larandara gudni bungyu sungu bo dayargu bai lumagua. Dandu burikate le ubogu bai keiburi le sielu bai. Adiga lumuti aranda uniligia lau lonwe Kristu lagu gurua. Terencha burimeha huguya lu bungyu. Laga nigumeha huguya tida hanigi ladiga kate uribati le hadigi bai. Ahin tigueto arandara gudaladun bungyu lumagua lau lonwe Kristu lun larufudunun sandunyu. Madasa irunga animadurunga ligibugi. Gama lumon lunti herederun, diregda gulida hafinye, migirunga humei, emenigini le huagubai, le lichugubai ugano lan nasalbaruni le hagambubai. Lege ugano le apurichi hobai lida sungu bou, leginye napurichi abai au Pablo. Gweto, gundati na lau le nasufrirubai huagu, lugundu lau igabri le, gayarati nideragun lau nugubu guanarigu lun laustarag duniwa le lungi libai lasufriruni Kristu, Tuagu li liglisi to meme lugubu. Nyumbu ihadina lung ababadina la hadagi ha eseribi dubanya hon lanigo Kristu luago wadagimano le lichugu bai bungyu nun luago hufulese. Lunapulicha ni lerenu bungyu hon kei lubudubu. Uganu ligia kate le meha aramu danyo lubai bungyu lumage saraguda. Gama lumo gueto subudig dalali hon lanigo. Hon labusera bungyu la subudira gudini luweiri irisine lelida bai kate aramu daguati le hagana gwa necha negu. Kristu kate aramu daguati ligia, ani anihei hida. Ani ligia le uagu bai hichige hemenige luagu uweiri guni le lumbai hibihini sielu. Luagu Kristu wapulichiha, eberi diheina, arufu daha wagia hon lung gunfaranda hama buidu buidu, lung warufu duninya kei girigia richagu watin ligibuge Kristu. Lige nuwadig maridu mbai, Afa goina lausun ere luma ubafu le lichugu bai Kristu nu.
2: Colosenses capítulo 2.
1: Buset na lubaiti lun hasubu diruni luago weile la nafago huago luma hawago afinyati ha laodisea banya. Luma hawago sun afinyati ha marihin hamagid nabe. Weri tina yuma ha lun gagura sun huma tida hanigi. Lun lida huma aba lao insin habuni. Lungun faranda humani linaru bungyu buidu buidu lung deregdago huma lidan le wagubai hafinyera. Gajara alamuga hasubudiruni laranse ha bungyu le meha aramuda wabai le luaguti Kristu guanarega. Le idan bai aramuda nyula sun lichu wau luma subudi. Naniya guyeburi kata ile kun lung meyedun lanu niaba lauburi dimure buidu buriti. Lausun uwa na higibu ginye lu gajara lan hamuga harihinina. Anahin huma lida nani sifi. Anigunda atina launarihini luagu lida nyon la dan sun kate huma ani deregdagu hinya la lida hafinye luagu Kristu. Ligia, itara keizi heresi biruni wabudeme Jesu Kristu lau sun hafinye luagu, lunti itara la habagari du lida abaluma. Lunragunyo la hibagari luagu, deregdagu lida hafinye itara keizi larufu dahoni wahun, lau etengiruni lu bungyu sun wada. Goni huma, migira guagu da huma hongwa hongha busembaya heyeha lauburi arufu dahani malati. Mama luma ginyeti Kristu kate le karufu daha bai, lida ginyeti binadu yechuni lumaburi ligabri haritagon grigia lana ubo le. la diga buin linha Cristo lau sun lubafu bungyu. Ani huguya, dayargu hadun lida bungyu, lugundu lida nyadun aba luma Cristo. Leli chigudun na boi sun ubafu luma gumadi. Lau ginya lida nyadun la aba luma Cristo, kaisi gubairigu recibi humali la seini luagu ugubu mama aba seini le hadigan grigi. Aba seini le luagu tilugubu Cristo lira. Le auba y hasalbara lidange y gabriela.
4: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Irún, arufu

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Laulada raguni lago gurua. Ganye lumutinya Kristu bafu guri hama kumadi matinya dan le longwe boy lago gurua. Hawei aba luna buda gudun niya ligibunya gridigo. Aba la neguniya kei adairutinya lida laganyeru. Uwala niyaba anyawari hatun lwagu burikate le lumbay heigini o le la lumbay hatuni. O lwagu lamburi fedu le harita gwagle lwagu iseri rumu, luma iseri hati, o lwagu lan luweyuri emera aguni. Sumburikate le liyawa dirigunye le lumbay liyabi. Kristu ligia linarumbay. Migira gwagu da huma hongu wa hong ha afama rubanya kei una bugutinya ha ahudura gubanya hong angeligu lunga negni haganyi ruhuwe. Weiriti hadimuri han luagu nege burikate le ayawa da guti hong. Aba burihanangu hongwa luagu ligaburi hasamina, keisi grigi. Mama nyanulida aba luma Kristu, le ichigudina. Le awansira gudubalni ugubu lau lichuguni kada omega gulida lubara, keisi labuseruni bungi. Ainhiladun lubai luma Kristu, kagi uwagu habagari dumbi kamaha muga lani gugidun ubo. Ichagwa hongwa lun ligaburi ubo. Lun hagunfliru luma bungiu kei burihamuga luru dule arinya wagubai.
2: Magura bai le, meiga bai lira, marigda bai kate iligi.
1: Tumburi gumadi le, luagu ti burikate le gagumu chaditi, lau la yusurun. Ani mama amu kate ilue gumadi buri luma arufu dhani lekhani grigi. Inairu ni lau gayara la genege lani burikate lani nasubudi lugundu labuseiruni wa agunfliruni luma unabuguni lun lagunfliruni wa lau. Ani dereti lira won, lau sun lira, mabafu tiluru duburi ligia lun lerederu ninya grigia lue ilhadigni le harita gubai hadigni.
3: Colosenses, capítulo 3.
1: Ainti saradun lubai luma Kristu. Alu a humai burikate le lan na cielo le nye lubai Kristu nyun luegi lanvere bungi. Samina huma luagu burikate le lan na cielo. Mama luagu burile lani na ubo. Hilatun luma Kristu. Gueto anihen hibagari aramu danyu luma Kristu lida bungi. Kristu hibagari beile tima timati. Dame ti lagiri budun hachila agu baginye luma. Aba me gafana kuma lida lueirigun. Igira humai sun le higabri bai le lanina bai ubau le. Uwa laniya ba hidange agamari duti mamari idunga. Madegun huguya me kate viyeti. Mafalara humai luriba haritagu. Igira humai me igaaduo. Le meme itara bai kei lanaguni wa irisini kei bungiu. Lege burikate le labri ha lanari me liganyi bungiu kontra ha magamba di banya lun. Huguya adiga buri humuti meha kate le lida meha binadu hibagari. Ahinti gueto, igira humai sumburikate le, iganyi, yeri habuni, uribani, anabahani, luma buri dimure ivijeti. Maniega huma iyeni humagua kei igira huma lila binadu higaburi, luma leburi meha hadigubai. Iseri hali higaburi, le iseri deinabai kei meme ligaburi bungiu guanarig le adigubalin, darime hasubudiruni bungiu buidu buidu. Iseri bagari ligia, mama likata ilani na huriyo huma o mama huma huriyo ni lani na heresi biruni saini luagu hugubu o meresi biru humani ni lani na terencha huma. Machila aguntinya idamuni o liberetinya Kristu ligie sun kata ibai ani anihe iginye hada sun lanigu. Hisi etin lubungyu ani anua dahaladun lun lanigume. Itaralinya lubaiti abagari da huma keisi lanigu lagudeme habu areiduni una buguni gagamba di luma gagura suni gagura su huma hubaru wagwa ferud na gwa huguya me huma wagwa itara kei ferud na lanu Kristu itara ginye hadiga logien sun kate hinsi habu huma lige kate le ichugubalin sun kate lida aba aruwe halali danangi le Kristu tida hanigi ladiga lige lagua rubaibungi hun lun aba rigu huma ugubu abagari dey na lau darangi le geten giradi huma ginye. Bwingi da lau lugano te Kristu hanigi legu muti. Arufu da huma huma wagwa, eberi diragua huguya me huma wagwa lau licho au. Heremu ka luagu luweirigu bungi, lau etengiruni

0: lung tida hanigi lau salumu lumaburi uremu. Furume waru kate le hadiga ole la harinyagu adiga humai lung hichugu inebesei lung wabureme Jesu Kristu etengirene bungi uguchili lidagie Jesu Kristu. Urinya gagamba di huma hong humarigu lege kate buiti le lumbai hadigni keisi afinyatian lagu wabureme Kristu. Ugurinya hisi hama humarigu hung mausera humanya vuriba isanigu agamba humanya hagubrigu lida sun kate ladiga ligie hinsie boi lung bungiu. Agubrigu masagira guala haguma diruninya hisanigu raguhanyi magura suni. Ubuengu gagamba di huma honki yubu dirigu lida sun kate. Mama rigu danle aria guhanya la hun lung heredeno buidu hagibugi. Adiga humai sun wada tau sun hanigi ladiga luenri linebe bungiu hun. Furumio garu kate le hadiga adiga humai lau ugundani kamaha munga hadigin lungwa bodeme Kristu mama hon grigi. Subudi huma li luagu lichugu baila bungi alaga hon keisi hafai ruaha. Ladega lungwa bodeme Kristu le habudeme le tima tima ti heseri bida. Ahinti le adigati uribati le resibir baila fai ruaha uribati le ladigubai ani aba lau la nignia bungi sun grigi.
1: Colosenses, capítulo 4.
0: Iyubu dirigu, lunti buidu la higaburi hama hubuengu, ausera humanya la uwarani luma iricha. Haritago huma luagu anihen la ginye aba habureme yagta siyalu. Itar meme huma, afuri ida saragu, agagu duanyo etengire ibungyu. Afuri ida huma ginye wawagu lun ladaru bungyu bena waba lun wapulichani uganu lelana salbaroni luma lun wasubudira gudunye laranse ya Kristu le aramu dagwabe. Leginye uweginye bay nadagruwa. Afuri da huma lun nasubudira guduni furangu kei lubudubu. Buidu la hoseru hama haa mafinye banya. Jusu huma ihidani lida kate le buidubu. Lunti gunda wala lau hiyanu sunwada. Lunti ginye semela. Lunti ginye hasubudiruni ida lubala haunabu ninyo grigi. Layanu haba waduhe tikiku nuagu hun. Hinsinye tibugiri ligia won saragu. Ligia aba ide hati buiti leginye eseri bidubai lun wabureme Kristu numa. Ligia nauna habalin hun lun larinye guhun ida wanya la lun ginye lichugun gurasu hun. Aningira ginye onesimu luma waduhe uwaraguati lehinsie bai won lehupaisanu hagia ba abahida guhun luagu sun le susere dubai ja. Mabui galinya arisu taruku le nauba furisunu guhun. Mabui galinya ginye marukosu le liduhe beru nawe hun. Aniwa guwa lehun luago marukosu ahen nyindu arihun resibi humai buidu. Mabu galinya ginye Jesusu le ginye giribai justu hun. Hagia rigunyanu hadange huriyu afinye tinya haa nyadagi meibanya numa luago larue habungi. Ani hayabi nu kei aba onwe budugidago. Mabu galinya epafurasi hupaisanu le eseribi dubai lu Kristu hun. Ligia tsuwa da lafure idun huago lun deregdago huma lida hafinye. Ani derege gunyu hungwa buidu buidu lun hadigni lugunda bungyu. Gefent na luagu harita gola epafrasi huagun, luma ginye hawagun ha uburgu ban la Odisea, luma iera polisi. Mabu igalinya lukasi le wasurusi ya le hinsia bay won hun, luma ginye demasi. Mabu igalinya hon iduha nyo luege Kristu ha uburgu ban la Odisea, ruhuma ginye mabu igotun ninfa, luma hon sun afinye tinye ha ondera gubanya tubie lun haku duragun lun bungi. Lasuru me haliganu garda to humagua houna hon me lun haliganu tila na ligilis la Odisea aliga humon me ginye garda to achulirubo hon. Aniega huma lun airu kipu lun ladigni wadagmanu le rulalibay wabure me Kristu lun buidu. Aniha numabu igo le naburiha bay hun lau nuka buguanargu au pavulu haritago huma luagu nada irunya la binilo bungyu itarala.
2: Tibia maligara da Paulu hon Tesalonikana. Capítulo aba.
0: Au Paulu luma silibanu labu Timoteu. Wabira nyogara da tohun huguya tila naligili isto uburgu bon Tesalonika halani guban waguchi bungyu luma wabure me Jesu Kristu. Resibi huma areini luma darangile lumage bungi uguchili luma lumage waburme Jesu Cristo. Nidugaño, lunti seremi omani bungi usunwa da huago, keisi la duna tila, lugundu laweri dunya hafinye sarago, ani insi ni lehida bai ubaru agua aweri deina tima linya sunwa da. Adimuri hatiwa bui tihuago titamburi liligilisi bungi, luago gurasu luma finye ni le harufu dubai lida sun eiba honi luma idiheri buri le hasufri rubai luegi Kristu. Harufu da lumuti kate le luago uwara guala bungi lida ligabri lagusera gudun. Lau la nignu kei garicha tinya lung hebelurun lidun la rueha le uago bai hasufri. La diga richati ginye lung la sufri na gudu ninye bungi sunha a sufri na gudu balun. Luma ginye lung lichugu emera aguni hun. Uguya le asufri rubai itara kai wagia. Lida mewe yule lumbai la chila agun waburime Jesusu, siyelugia lida watu gemeti, haulani angeligu ha gabafu banya. Liabi balu la baichu ni ha masubu dirumbali mbungiu, madigu hagia gasu la uganu lagu tia salba runi lumage waburime Jesusu. Gringo le magumu chaditi, ligia bahabai chua gle, habu guba dise loi larihi mbungiu, luweiri guluma lubafu. Dame leliabi Kristu, larihuba luweiri guhada lanigu. Aba metaweiri dunhanigi sunha afinye bayan luagu. Ani huguya, hada badan grigi hagia keisi afinye dunla luagu le waninyo gubayhun luagu. Lige lebu baysunwa da la wafuri du huagu. Amuria wagia luma wabungyo te lun, harufu din lau garicha huma lun, hada badan la ha umbanya laguara. Lun lagun flirun sun lubui dun haritagun lau lubafu. Luma buri sun wadagi manu le hadigubai ladega hafinye. Lun lichugun uweiriguni lun liri wabure me Jesusu lida hibagari. Ruwa meginye uweiriguni hun luagu lareini wabungyute luma wabure me Jesu Kristu.
1: Segunda Tesalonicenses, capítulo 2.
0: Guetoti niduhenyo. Libugiri lagiribudun wabune me Jesu Kristu, lun wondara gun luma, amuri atiwa huma luma sansiru humani ligabri haritagun itara umerengu, ma louchun hugia me luagu ni aba uganu. Odimure iburi le uagu ti larinya wagua luagu luma gieti la bungiu, ni tuagu garda to uagu bun harinyaga luagu wamaginyetu la, to harinyagu bu luagu chiluhali la lueyuri lagiribudun wabune me ubo wagun. Migira wagu da huma hungua lun heye duniwa itara. Lugundu lubara gieme la childinu weyu ligia, gibe bany agara ba agutinya luagu mbungiu. La chilagu baginye laga ni Kristu, le siya diwali bay lu feri digu. Lige laga ni bay bungiu, le nyura guba lungua luagu sunkate le luagu ti bungiu. La childiru baginye ichige lala na larue hatida li tempu lu bungiu, icha agwe na lungua kama bungiu. Marita gu humuti sa luago ania ganyaha nani meha burikate le kun da meka le humagidina. Subudi humuti ginye anihi la eredehati. Miabin la mga lubara gien lidani. Luwadig marinya vulibani gueto. Aramudagu. Ani lunti la gida runi wa le eredeha balin lagani Kristu ligia lubara gie gajara la lafuridun lidon la rugunga. Ligia ba lafu wa chungugiri salufuritu ligia. Gama lumo laguni chagubai wabure me Jesusu, lau aba dimure, luma lau luweirigo dame lagiribudu. La diga ba mafia, liabin lagani Kristu ligia, la childiru ba lau saragu bafu, la diga ba buriseini luma milagru jieti. La yusuru ba sun luweiri uribani lun leyehani ha lida ba uma, lun feri digo, kei maha habai lun heresibiruni inarani lagu Kristu lun hasalbarun. Ligia lichungu balia bungiyo lida mbolia igon lun heye duniwa luma lun hafinye ulagu iyeni. Lun hasie diruniwa sunka maha bain hafinye ulagu inaruni. Hinsinye rigu ligia ulibani hon. Ainti wagia, wadukanyo hinsie tinya lun Kristu, sunwa da lun tila sereme wamani bungiyo huwagu. Lugundu anuwa da halumutu lun huguya bala furumye tinya asalbaru tinya. Lau sifiri le aruma da giduba lun. Luma lao inaro ni le wagu bai hafinyere. Lige lagunwa rubai bungi hun, lun hasalbanu lao uganu le wapuliti ya bai. Lun gafara abadun la lidan luweiri wabure me Jesu Kristu. Itara niya lubai tini duhanyu. Derebu gumeme kuma, mabule idagun huguja me luwa iburi, arufu dahani le ruwa malibai hun, lao dimure luma tau garda. wabule meguana rigu Jesu Kristu luma wagu chibungi, le arufu dalali bai linsi abu won lau lareini. Ruli gie ama lihoni le magumu chajiti won luma aba emeni gini buiti. Rula digi dago tun hanigi, derebugu dalong me lung haninya guni luma lung hadigini sun le buidubai.
1: Segunda Tesalonicenses, capítulo 3.
0: Lagumu hunkate ni duhanyo. Afuri da humawa wagu, burugu alamuga uganu luagu ti wasalba ragule, furese lida sun fulasu. Resibi valigie me lau ugundani keisi la sosere dun haganagua. Afuri da humaginye lugayara la wesefurun hawei uginia salufuriti. Lugundu masutinye grigie ubo wagu afinye rutinya luagu Kristu. Gamalumu gunfuliti bungyu, anilichuguba ere ikun, arei dalong me luai vuribani. Hemeni gitiba luago wabune me bungyu luago adiga humani le waninya gubai hun ani luago adiga meme baila. Idera gualong bungyu lung hinsi habu huma kei ligia, luma lunga gura su huma luago hasufirinu kei Kristu. Niduhenyo, aninya gatina hun lida liri wabune me Jesu Kristu, lung hadisa dun luai furumi ya guadigu hitagin le mahati luadigi maridun. Lema bagari dunti uwara gwa luma arufu dahani le hibihubai wamagi. Subudi kumuti dalinya la luwuyeri wa bagari dun hagana gwa lun hafalaruni wani hempulu. Merede tiwa mawadigi mariga hagana gwa. Meigin wa muti heigin mafaya iruga wa mei lubara gen lira nadagi meitiwa afa gwa wagia ari ebuwejwa gu lun mamabadiwa la aba ikhiriguni lun ni aba hidagi. Lausun garicha wa mayewe lun wa muri hahuma lung hidera guniwa. Nyadagi meirigitiwa lung wichugu aba kempulu hun lung hafalaruni. Dan meha le huma wa ma, ruwa muti meha gumadi le hun. Le maha be luadigi maridun maiga la. Gama lumun agamba tiwa luagu anyahi la hidagi maha tiin hawadigi maridun. Heredera madugunga ni kata, eteni ya lung le mon lubai heteni ro lung. Warinya gunya hon burigirigi ya hagia, lau luguma din wabune me Jesu Kristu, lung hawadigi maridun darangi lanyo lung haganyiru no haiga afein. Niduhanyo, mabucha da lahuwagu adega buiti. Ahe nye aba le madigunti gasu lau le waniyagu baiti da garda to, ariha humai kata ila, mondara huma luma, bari lamuga busiganu. Manuga humai kei agani, erera rigi huma lung keisi ibiri. Wabure mememe Jesu Kristu le lana darangilo, rula darangilo hun lida sun luwuyeri suwada. Huma la sun huguya wabureme, lung sun hada. Au Pablo, naburi hanye mabuigo le hun lau nukabu guanarigu, luma niletira. Itara luba hasubudi uni luagu au la auna habaru ngara dato, binilo wabureme Jesu Kristu sun huguya itara la.
1: Primera Tesalonicenses, capítulo 5.
0: Ainti luagu kaba la dan la susere da burikate ile, ni duhenyu, memegen ru wati na burihan hun. Subudi humali buidu buidu luagu la chulir balan veju ligia, dame magura buni bala, keisi liabi aba iberu hati aliebu. Dame nyaha la girigi yarinyaga.
3: Lida yin darangi le luma choruruni sunkate.
0: Ligia me liabi gringuo hawagon sodini ke liabi agari dunitun wuri dageinatu. Sinyaba iti hesefurun. Ahin ti huguya ni duhanyo haa finyaba luago Jesu Kristu. Mama lida nyadun luburiga luago kate luago tibungiyo lun larga dunun lueyuri liabin Kristu kei hiveruti. Lida nyadun larugonga sun huguya mama wagia lana ariabu luma luburiga. Ligia mon lubay lun warumugun kei hibiri. Lun tegago dunayu wama suruanyu wagiame. Haa arumugu banya ariabu harumuga. Ha abacharwa dubanya ariebu habacharwa da. Ahin wagia leweyu aguna, lunti suruanyu wama, lunti wadauragun waugua lau afinyani luma lau insiyani keisi la dauragun sudara lau lanigwa gulun lounigiruni. Lunti ginye hemenigi wama luagu wasalbarun le itera baikei bunidi le aubei la daurei sudara litigu lun lounigiruni. Mama lun la baichuni wabungiyo lanua dirawa. Lumi bihini asalbaruni litangi wabureme Jesu Kristu lanua dirawa. Hilati Jesu Kristu wawago lun wabagari dun uwara luma. Winwanyu wagia yebe, hilanyu wagia yebe. Ligia, rumeme huma lubai kurasu luma ere ikuni wagwa. itara kai hadigni gueto. Ni duhenyo, ayumro guati wahun lun inebe hama ha nyadagi me mbanya hagana guahun, ha adunde habalun, adimre hagia hun lida liri kristu. Lun tihisi ya hama hun, saragu lago wadagi manule hadigbe. Abagari da huma lita tarangi le humagua. Aniega tibagiye hun ni duhenyo, lun hererun hun ha mahatinya hawadig maridu, lun hichu gun gurasu hun ha magura sumbanya, lun hidera guninya ha debili banya lida hafinye, lugine gagura su huma haba sungube. Uwala ni yaba afai ruti buribani lwagu buribani, ouchare gu huma hadigun buiti huni wagwa luma hon sungrigia. Gunda huma sunwa da, afuri da huma lubungyu sun da, ruku masereme ilun lwagu sun lesu zereduti, aninhale labu serbe ibungyu huma gen keisi afinye tiyan lwagu Jesu Kristu. Meredera huma iluadig marisifi isandu, Michiga huma mebere seni ilun dimure lelarinyo gubaybungiyo hayumlu ugnye hidukanyo luegye Jesu Kristu. Houcha gwa huma isun arufu dahani, aba meherederun laule buidwe. Dise huma lue isun luguyeri uribani. Bungiyo guanarigu le ichuk bali darangila derege guag dalon hungwa lun sun suina gubay, arei dalon mehuani hanigi luma hugubu dayargu. Harumanyo luba liabin wabureme Jesu Kristu. Gunfuliti bungyu le aguwa rubay hun, ani lagumuchu bay ladigani sun katay le hida. Niduhenyo, afuriye da huma lu bungyu wawagu. Busugwa huma hungu wa lau chuti le sanduti. Aniyagatina hun lau lugumadin wabureme. Lunhalihanu garda to hon sun waduhenyo luege Jesu Kristu. Binilo wabureme Jesu Kristu.
2: Frumetu ligara da Paulu, lu Timoteu. Capitulu, Aba.
0: Au Pablo, lani Jesu Cristo apostolu, non hanyonya lau luguma di bungiu, le wasalbara gile luma wabureme Jesu Cristo, le wagu bai wemenigida. Naburi hanyongara da to bun, Timoteu, nirag le tima timati lida wafinye, luago Jesu Cristo. Recibi ba areini, gudeme habu luma darangilu, luma ge wagu chi bungiu, Luma gen Jesu Kristu le wabureme. Kei meha na yumura gubun da meha le nidi bai Macedonia, rei dei meme ba uburugu Efesu lun barinye go hon fiu grigia lun marufu da hama kate le marichati. Meteni hagie me lumburi uraga le magumu chatiti hawagu haguchagu binadu mutu. Kate iburi le barirugu tisigene le malati. Ani midera gun lumutinye grigia lun heseri biduni bungyu lau hafinyeru luago. Le lumbay barufu dahani honga finyetinya hagia, lun hinsien gwa hama hongwa, lugundu haruma aruta hanigi, michu hali harita gun duru hawagu, ani buidu hali hafinyeru. Anyahin adire irutinya loi burikata ile, aba hicha gun hongwa lidon buri sigene imalati. Busetinya buri lun arufu dahatinya hama lidan lurudu le lichu gubay bungyu lun Moisesi, Uwati gun faranda hamani ni le guwana rigu harinya gubay ni le harufu da habay luagu luru du ligia lau sarago acho uruni. Subudi wa muti luagu buidu la luru du jusu wa riga li ligia kei lubudubu. Lunti la subudi runiwa luagu mama la hon ha adigin balin le buidu bay la digu wa luru du. Luru du honti ha uriba banya, ha magang badi banya, ha meberesen banya lau bungiyo, ha gafigon banya. Ha mineba ebay bungyu luma kate luagu ti bungyu hon, ha afaru ti haguchi o haguchu hi lagubay, hon sun ha gafara hadibanya, hon ha agamari dubanya mamari idunga, o ha agamari dubanya wugiri nya hale digu, hon ha alugura habanya idamuni, hon ha jebanya, hama ha afinye rubanya luagu iyeni, hon tiginye sun ha adigubanya amukate le muara dunti luma rufu dahani harumati. Arufu dahani harumati le meme uganu buiti luagu ti asalbaruni le wagu bai lona hana bungiyo le weirigu bai apurichiha. Sereme inumuti wabureme Jesu Kristu le ichugu bai ubafu nun lun wadagi manu le. Luagu la nigani na keisi aba wugiri gunfuliti luma luagu lichugu nina lun neseribidu lun. Lausun meha adimori hana vuriba luagu kei bungiyo. Anaba nei ani eiba hanei. Aba nagude medun lu bungyu lugundu mama gidina meha afinyati luagu Jesu Kristu ani bidieti meha nun kala nadigbe. ligia luaini bai nasandiru ni labiniru ni na bungyu, uwara luma afinya ni luma insinya habuni le lidan bai Jesu Kristu. Inari ni kata ile, le tima timati, ani lunti hafinya nusungu bai luago inari ni la. Luago lun la la salbaru niya Jesu Kristu gafigontia liabi ubo wagun, ani au furumieti hadagi. Ligia na gudeme dumbai lumbungyu, lugayara bai la la rufudni Kristu sun lugura sun nuagu. Au le furumie bai hada gafigontia. Itara linya ni abin lun aba abadina la hempu luhon ha lumbanya hafinya no luago. Lun habihini ibagari magumu chaditi. Ligia ruwa malubai uwairigu ni luma inebesei lumbungyu le waruwa itebai lun sunda le moweda dibai. Sinyali gia larihini wa le bungyu le aba ariguti. Itara la. Timoteo, niro, runu muti kumadi le bun lupa gendaguni luburi bun bungiu buidu. Lau afinye ni luma lubuidu aritaguni. Kei meha alarinya guni bungiu hayumu lugu gie profeta gubuagu. Anyahe ngirigia, feri di hamuti hafinye la diga madiga hama gasu lau le hasubu dirubai luagu richala. Itara linya la susere dun lun imeneo luma Alejandro. Ha nedere gerubanya lumafia. Lung hafurin deirun lung manabagung hamani bungyu.
1: Primera Timoteo, capítulo 2.
0: Furumi etikate, amuri hatina lung ladigini wa furiegi ayumuraguni ruwa ligie mesereme lu bungyu hawago sun gerigia, hawago gumadi matinya, luma hawago sun lurudugu lugayara la habagari dun aba ibagari darangilati. Le deregi wati lu bungyu. Legine inebe wati lida sun luwujeri. Bui tikata ile, gunda atiginye bungyu le wasalbara gile lao. Le busembe lun hasalbanu sun grigye, lunginye hayabi lun hasubudiruni inareni. Abar ginye bungyu, abar ginye ginye gayara ladimureka wawaiginye ligibuge bungyu, ugiri le Jesu Kristu bai. Le edere gira gumbay lungwa lun longwe, lun lafaye iruni lebegi hasalbanu sun grigye. Aba la subudira wagudun kata ile lidan lidani. Lung kata ile louna hana bungyu kei apurichi hati. Luma kei apostolo luna rufudaha hon hama bain huriyu libugri inari ni le luma afinyeni. Au, kei si aba afinyeti luago Kristu, inari ni narinya gubay meye hatina. Ligena buserumbay luha furi idun vugiri lida sunfulasu, inyuranyu hahabu lau taruma anigi, uoga iganyi ni asigeni hani hada. Ahanya tiburinya busenti na lu hadaira gu keisi lubudubu. Lu mama la lau amurigu ni hanari meguti haransi ragua hongua. Ni lau golu, peru lasi, o doguo seruburitu. Lu lau la lubuidu igaburi hadaura gua haugua. Kei lunti la hadagun urinya ha derege guanya banya hongua lu bungiu. Lunti maniha ma urinya. Dan le larufu da honi wa hon. Lunti heresi biruni arufu da hani ligia lau aba una buguni. Mahatina lun tarufu da hawuri lida hadamuri afinyatinya. Ni lun taguma diruni wuri uguri. Lunti terederu maninyo. Lugundu Adan ladigwa ibungi furumie. Larigien ladigon Eva. Mama gine Adan leye dubai mafia. Wuri eye dubon. Ani lau teye duniwa aba taburha lidon figo. Lau sun lira hasalbar bawurinya lau haguraha. Ahen itara meme hafinyeru luago Kristu. Arufu da hagia insi habuni luma arumani lau igabri buiti.
1: Primera Timoteo, capítulo 3.
0: Inare ni kata ile. Ahen abusera aba grigia lun alidi hatibai la. Aba wadagmanu buiti la buserumbay ladigu. Lun alidi hatibai la aba grigia. Lunti labagari dun aba ibagari le michuti lugaro lun ladimure honi wa uriba luagu. Lunti tumari la aba anriguguri. Lunti ginye lanugun aba ibagari suruti. Buidu ligia lichigu inebe wa ligia. Lunti aransenyu la sunda lun leresi birun bisida lubi. Lunti aransenyu la lun larufudaha. Mun lumuti gata di la. Manigi uribu mabuse irun ligia mesensu le viyeti laganya iruniwa. Lubarege lira lunti arei dala dilili gieme manigi ligieme sensu. Lunti gayara laninya tila na luba aguma dinabuidu. Lunginye ladigun lun gagamba di hama lirahun. Inebe habuhagieme lugundu ahin maguma dinu lubalinya wugirinya tila na luba ida lubagi gayara la larihin hau tila na ligli simbungi mon lumuti lubaiti alidiha tila aba iseri afinya tiluai lanangu lungwa saragu luagu lubara aba me labriha labuginyo inyara waguni le gadambali mafia lunti buidu la ligabri lunti gine inebe la honha mafinye banya loi ladimure hon guriba luagu aba me labriha tidon lisadara mafia lun lagini chawaguni wa lubuidun liri haginye eseri bidu banya ligili sirugu lunti ugini hamaha inebe watinya lunti hagunfliru lau hererun mon lumuti habacharu wadun ni lun lisi edun marasun wie tihon lunti hargadini inaruni lan nafinyani le arufu daulali baibungi won buidu lunginye harumata hanigi lunti houchun lariginye me ahin uwa lubai megeiti luagu lubuidun hagabri ligia bagayara la heseri bidun ligili sirugu urinya ha eseri bidu banya ligili sirugu lunti ginye inebe wa hama lunti seriu hama mon lumuti adimure digu hama mon lumuti ginye gata di hama lunti deregida hama lida sun kate aba eseri biduti ligili sirugu lunti tumari la aba arigu uri lunti ginye laguma diru ninya liranginyu buidu hausun tila na luba lugundu eseri bidutinya ligili sirugu ha adigu bali hawadigu maribuidu buidu bai ladimure honi wa hawagu ani raguti matinya anigi lun hadimure haluagu hafinye luagu Hesu Kristu. Naburu hanyongarda tobun aguda bainanidi arihabu madise. Gama lumu ahana adara saragua naburu hanyabun lun basubu diruni ida luba la lousenu grigia hada liranhanyu bungyu. To ligili sibo bungyu lewima bai lun sunda. Ligili sin bungyu to agda habali linari Tauni gitei inari ni ligia buidu. Sinyati la sige neruniwa, luagu weirigu la inari ni le arufu dubai won libugiru wafinye.
4: Arufu daguati lungu wa kaisi grigi. Richagu wagdalei sifiri, ariha hamoe angali. Apurichi hawati luagu hon unechani. Afinye wa luagu leda sun ubou, resibi wa ligia sielu.
1: Primera Timoteo, capítulo 4.
0: Frango tilarinya guni sifiri, luagu lidon lame lagumu honda, anyahin banyala grigia igiru tihafinye luagu Kristu, hafalara me sifiri guha eyeha tinya luma arufudhani le hamaginyeti mafian. Heteni rubalun arufudhani hamaginyeti grigia biyangu atigibu, jie tinya, hamasandi rubanya nikata tida hanigi kama hamuga churawa aru lau aba grabu suti. Grigia hagia, alinya gatinya luagu mabuidu la lun, Hagama ridun grigia, aninyaga hagia luagu anihi la egini mon lumuti leigin, lausun la diga la bungyu egini ligia lun heigini ha afinya banya hama ha subudi balin inaroni, lau etengiru ni lu bungyu luagu. Sun kate le la diga bai bungyu buiti, mon lumuti wa maharun lun ni kata lidagin, lun ti waharun lun sun le adiga lali bai, tenki wa maime luagu, lugundu harumagda lumuti lererun bungyu luma afuria iduni. Ahin barufu da akate lekon waduha nyulwege Hesu Kristu, aba badibu waseri biduti buiti lun Hesu Kristu. Ani bakimu leduba lauburi dimure lelani na wafinye, luma arufu da hani buiti le falaba alibai. Meferi dira bai bidani asigeni haluagu buri libidi egun uraga le ni katati ligibu gen bungiyu. Lubare gen lira, afa agwa ba lun bagunfulirun luma bungiyu. Lausun hun la lahingi chagun ugubu, huu timati bahingi chagun bungu walida bagunfulirun luma bungi lugundu baruti kata ibuiti won lida ibagari le lan na lida ibagari le lumbay wabihini inaru ni kata ile ani lunti hafinyeru sungu bay luagu lige lebu bay wawadigi maridu afa agwa wagia lugundu ruwa mali la wimenigi luagu bungi le vima bay le kasal baragile sungirigia hatima afinya bay luagu Ligia burikata ilun bay barufu dahani ilun hagunfulirun grigia lau. Migira ba lun banaguni wa kei nikata luegia nibure ngidi bula. Lubara gen lira, lun ti aba ba hempu lubuiti hon ha afinya banya. Lida ligabri badimore ha luma bouseru. Lida insi habuni, lida bafinye, luma lida laruma bibagari. Lubara gen nachilirun, rugo ba bungu wa lun balihanu lerenu bungiu lun adamurini, ichiga gurasu kong waduhanu lida hafalaruni, alidihanya darime na chiliru. Yusu bai ubafu le lichugu bai bungiu bung da meka le hichugu bali tabuti kuligilisi hahabu babulugu. Adimure hei na hagia dimure ilumaginyati bungiu bung. Samina ba lagu burikata ile, derege guaba bungu wa lun, lugayara la larihini wa bawanseru. Goni gigwa ba buari ogua luma laule barufu dahabai itara meme ba direg dagu lida sunkate ahin badiga itara basal baruba salba hagie meginye ha agambu balibu.
1: Primera Timoteo, capítulo 5.
0: Maden haba lun aba uiri imutu lubare gen lira adimuri haba lun kama hamuga lun buguchi. Ousera banyame nibune nginya keisi bamulenu. Ousera banyame weyanya urinya kei bouserunu bugutu. Ousera banyame urinya nibune nginya kei hamuga bitunu lau lubuidun aritaguni. Idera wabanya urinya ha hilagu wanyabanya umarigu. Ha arihuwa bai luagu megi hama idemoi. Ahengarangu nitubai aba uri to hilali tumari. Gabanya atuguya. Lun ti hafurende irun irahun hagia lun heten irun furumie lun lekemege irubai hadukanyo luma lun hagu yuguduni insinye habuni le hadua irubai hon haguburigu. Lugundu buiti kata ile, gunda atiginye bungyu lao, uri to hilali tumari, to erede rubon tabu guwa sun suina gubai, rutu muti temeni gin luagu bungyu, merede tiginye tafuri idun ariabu weyu agu. Ahun tito edere gira gubon tungwa lun ugunda nilana ubo le, hilanyu tinya lun kata iluagu tibungyu la usun wiwa agiru la. Aninya gabayburi ginye kata ile hon, maden hon laamuga hon luagu nikata. Le maritangu tihawagu lanigu, hatima liduhanyu, jegwa li lau lafinye, uriba timati sigu lau ama grigia le mafinyeti. Lun laburu duni watiri uri to hilali baitumari, tida garda lanna idera waguni, toru gubon anini hale lumage uru wawen irumu tahu. Lung ginye abar gugili la meka tumari. Lung titasubu diruni wa lagu buiti leta digu bai keiburi hamuga ahen meha agriha tubalinya tirahunu buidu. Ahen buidu lubai tauseru hamaha achildiru banya tubinye. Ahen seribi tubalinya iduhanyu lwege Kristu manangu gatungua. Ahen idera wago tubalinya ha asufri rubanya o ahen adiga tubai furumia gwaru amu katei buiti. Ahen ya tiburinya ni bune nginya ha hilanya banya hamarigo, maburi dabai hiji tida garada. Lugundu la chilir badan lunya habusa irung hamari, aba meti higiru ni heseri bidun lubungyu ligini sirugu luya hamare idu. Aba meti gadurun kama ladiga hadura aguni hadaradun luma bungyu. Aba hayabin lun hamagwa ligudun lun herederun eibu ganya hadigu, mamarigu hamagu waligudun aba ginye marasu walugu hama. Ada hei hayuma lidon sunkate adimure hakate le mon lumuti. Ligiem nabusa inumbe ilu kamari idun ya urinya nibune ginya banya ha hilanya umarigu. Lun garahani hama, lun honigiru nukhaba, lun michugu hama luga ilu honka mafinye banya lun hadimure ha uriba hawagu. Anyahi urinya hilanya umari, igira hama alibungyu. Aba hafalaru ni mafia. Ahin anyahin habai urinya ha hilanya banya hamari guhada idukanyo aba afinya tuwuri o wuguri lunti lideragu ninya. Migirun ligia me lun aba hama ihirugu tun ligilisi. Itara luba gajara la hideragu ninya tila na ligilisi urinya ha busen banya hidara wagun. Abu tigu ha adunde habarun ligilisi ha adigubali hawadig maribuidu lunti hafaya iruni wa buidu. Hatima gafisi utebali ngapurija ni luma arufu dahani, tanini harelereru mbungyu.
4: Michiga huma abusali logo ni yuma bulu baga sudan lelu watu kumaridu, lita alefere honu wa lila nada.
0: Alinya gatu ginye.
4: Garicha tinadagi meiti, lulibihi nilafaye iruaha.
0: Madiga bagasu luago lichugun lidurun aba alidihati ahin uwa habai biyama o uruwa lunhichugu fe luago lidurun. Ahanya ha asigiru banya lida figou. Lunti baden ha hon hagibu ge sunga finyetinya lun hanufu de dun sungu bai lwe hafigun ha. Ayumura guati na bun ligibu ge bungyu luma wabure me Jesu Kristu, luma hagibu ge angeligu ha lanua dirubanya, lung bagonfli lung luma buri gumadi le, lung aba la lao haneguniwa sun grigi. Manua diraba niaba keisi alidihati tida ligilisi, lida lofudagun. Lung tibaturia niligabri buidu, luedig gafigon la, larihiwa meti kama gunda tibu lao lifigon, diseba lue sun le uribabe. Kei sun ada la gari la buragirugu, mataba dunarugu, guraba ginye muruso divin. Anyahen grigia arihua ti hafigon frangu, lubarege haguseru. Anyahen ginye marihiti hafigon dari larigin. Itara meme linye ginye, kate buiti le hadigwe grigia arihua ti frangu. Ahin ti le mabuidu bai, sinyati ginye lerederun aramu danyo lun sunda.
1: Primera Timoteo, capítulo 6.
0: Afinya tinha ha musu banya, lun ti wairi la hinebe hayubu ndirigu hon. Lun ma dimure hon la vuriba lagu liri bungyu, ni lagu kate le warufu dahabai. Ahin anyahen lubai eseri bidutinya, gayubu ndiritinya afinya tinya, mon lumuti logu wala hinebe hon la digarigu haduka nyuhama luegne Kristu, lubaregen lira, lun ti heseri biduninya buidutima. Lugundu ka eresi birubalin lubuidu heseri bidun afinya tinya. Iduke nyuginye hisinye gutinya. Arufu dahabai kata ile apurichi habaime. Ayin arufu dahaba grigi ya kata imarichati animuwa na tiluma laruma arufu daha nilelani wabureme Jesu Kristu. Le idara gubaliwa agumfuli laluma bungiu aba barugu watungu wa grigi ya ligia. Le ibidi ya tini kata lum. Ganigi tilasige neha luagu buridimure. Lida ginyeti sigene ile liyabi mburi gimugo, ganyi guo, anabahani, mafinye ni hawagu grigia, luma buri uribu magumu chaditi hada grigia ha uribati hasamina. Ibidi ya habuti nyaginye lun inaruni, harita watinye lagu lebu na la laganyi niru irisi ni agunfuliru ni luma bungi. Ani inaruni lagu aba la omwebu irisi ni agunfuliru ni luma bungi, lun le gufuru mabai lau le luma bai. Ladega manegu ti wa ni kata wa magua nyahun ubogun. Sinyabai ginye wa negu ni kata yagi. Ahen gaigin wa bai gadaira gun lunti gufurma wa ma lau lira. Ahanya ha busemba nya harisi dun mawandu hamuti ocha waguni. Aba haburu ha tidon lisadara na saragu lagubri aritago nile anegu balinya grigia lidon gringo luma asie diruni. Linsinya gu sensu ligia lila gule bai sun luguya rivunibani. Anenyayen sarago grigia ladiga hochun habihin sensu aba higiru ni hafinye lagu Kristu bungi da hamaliti habagari guanarigu lau asufariruni. Ahen ti buguya Timoteo keisi aba luugrinye bungiyo. Anura haba loiburi kate ile. Baruba aba ibagari le suruti le lan na gunfuli luma bungiyo afinye ni insinye ni gagura suni luma areiduni. Agen da gobai uribu buiti le lanna wafinye, aba me baganiru ni ibagari le magumu chaditi. Le wagu bain laguara bungi ubun da meha le barufu du balin hagibu gine sarago grigia, luago aranse nyubinya lan lun bafalaru ni Kristu. Gweto, ligibu ge bungi le ichugu bai ibagari lun sun kate, luma ligibu gine Jesu Kristu, le meha ginye gefembi luago le inari nibai ligibu gine Pilatu. Busenti na loo bidi lao le nubai bai bun tau sun taruma banigi. Uwa lamuga kaba la uago la den hoa bun. Darili yabi wabure me Jesu Kristu. Dame la childinu dan ligia le la nua diru bai bungiu. Lagiri buduba Kristu ubowagu. Bungi rugunye wairigu sun tigabafu haruwa ite uruwaigu habure me abure meigu. Ligia rugunye mowe dadi le abagari dubai lida larugonga le nyehin lubai mayarafa dun la niaba. Marihin lagil niaba grigi ya bungiu, sinyati ginye larihini wa, ruwa la uweirigu ni lun, arufu duwa la lubafu lun sunda itara la. Ha gama banya irisi ni lana ubou le, anye gaba hon lun manangu hama hongwa luagu. Michugun hamaime hemenigi luagu irisi ni machoru tiligia, lun hichugun ni hemenigi luagu bungiu, le viwa ambai, ani rulei sun kate won gibe lun wagunda arun luagu. Ania gaba hon lun risi hama lida le buidubai, lun buidu la houserun le timat timat. Lun aranse yun hama lun hichugun luma lun hafanin hani le hamabai. Itara luba hondaragun irisini hongua sielu le adurarubai lun sundan. Itara luba habihini ibagari magumu chaditi. Timoteo, goni gibai le I chugubai labu gine baria ha. Magamba ba dimure budi le lan na li subudi ubo. Nisi gene le lan na kate le giri di gubai subudi le igira gudubali hafinye ha afala